0: abatilarinya gun Jesus utun
1: adimore hadi bubuid kayara halibidi kure hasi firi uriba titi daginya birag
0: tale tachini rumbai munada abatadari runu irah gabanaru furi halisi firi uriba titi dagi abalafri do Jesus lobo ginye tiro abalas gun sidon ginye luma lidange buri flasu lani na decapolis abalachidu nu logun lagunu galile ni hanuga aba wuguri magamba diti daga daga lereru aba hamuri haluma lu litu ni lu abu logu lu la reida guagdu aba ladinyu nu Jesus ngi lau hawai bridi aba ladaru bia lirahu nu lu abu la rigeri gu aba lasu yeru aba lahuru duni nyenye lau arure aba laringi sielo aba laguaragun aba larinyo
1: efata
0: mini la lira daraba aba la dararun la rigeri gu magamba di kiligia aba tangi chunyenye nu la dimure habuidu aba larinyo gu Jesus hulu mabahuda gu hamani nikau tatuma larinyo gu hulu mabahuda gu hamani ligia tuma habahuda guni aba tiburi tawai gu haniki saragu aba harinyo
2: adlita lumu tisumkati buidu darilu la gamba di dunia magamba di tinya adimure gu dalanya Maria Gaditinha.
3: San Marcos, capítulo 8.
0: Lida dan ligia, abai honda agusaragu grigia ani uati ni kata hama lun aigi. Aba lagoa no Jesus hon lani discípulo gu, aba larinha gun hon.
1: Gudeme tinha grigia hanu, ladega urua weyu hau numa ya ani uali ni kata hama lu haigi. Ahanya nona haagu yugu meigiga, La dagaru bafalalo hawago umada. La diga anyahi hata agien, dise tinyenye lumuti hayabi.
0: Aba hauna bunilani disiplu gu harinye galun.
4: Ida lubati hega guduni waja lida fulasu mageira watile.
0: Aba lale gudunia Jesusu larinye gahon.
1: Atri yonfei huma.
0: Aba harinye gulun.
5: Sedu.
0: Aba lanyura gudunia grigye muarugu. Aba lanugunu sedu feintugu ya luhaburugu. Aba lichugu ete ingiruni lubu ingiu. Aba laguba chagunu aba lichugu hon lani disipu. Aba hafare nganu hada angrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Udru hama. Aba lichugu ete ingiruni hawagu. Aba lafare ngiraguduni. Hauti ya sun hagi ya kimule. Bungida hagi ya sedu fania tau ife ito igira gubon. Hawara nyanu gadru milu. Aba launa hani Jesusu aguyu. Aba ladi nutido nguni hama lani disiplugu, aba haudi uburugu, dali manut. Aba hayabu ifari seogu, aba hagume serun asige ni haluma Jesus. Lunti hauchoguni, aba hamuri ha, lunu larufudu, aba milaguru hon, siyelugu. Aba lawaragu Jesus weiri, aba lariyagu.
1: Kasa uwagu hamuri hagurugi ya lani ya dale milaguru. Ninaren hau, lagu marufudu baila milaguru hon.
0: Aba ligiru ni Jesusu, aba ya ladi nutidu uguni, aba lidi lobafu rugunu lagunu. Bule hamuti disiplugu anugu aigini. Aba rugunyu utifeng hama tida uguni. Aba leveri dunia Jesusu larinya gahon.
1: Gaoni gihumati loi halebi ni fariseo guluma lilebi ni herodase.
0: Aba harinya gun disiplugu adangwa.
6: Ladete manugu omafi.

0: ligi ele wuguri garu wugut ligi harai dubali kata ile hadangwa alg daguru gutinya hamagwa katin lafuna asa rubai lidage ovini abati halug duni hesusu harinya galu
1: kasa wagu harinya garufu dahatinya liluru du moisesi lagu lunti laliabin eliasi furumie lubaragi eliabin le kristubai
0: abalona bunia larinya ga hon
2: Inarin ile harinya gubiluagu Elias ibalan nyubi furume anilaran serubilan sunkate. Kagya tarinya gubilerenu bungyo nuago aule ugiri garo warguti. Arinya gatulagu na sufri rubalan sarago anima bahu dunwa badina la. Narinya hane hon, luago nyubi halila Elias. Aba hadugu nigirige sunle habusen rubilau. Kei tarinya gu nilereru bungyo luago itara lubalan la susero dunlo.
0: Lari gien, Aba hagiri budun le nyengi habai hibiri disipulugu. Aba harihi saragu grige geyegu hao. Nyenye nuginye arufu da hatinye liluru du moisesi asike ne hamu. Dali harihi bali hesusu. Aba tawegi du hanigi lao harihi ninyengi. Aba haiba agun abu suralu. Aba tilalugu du ninya larinya gahon.
2: Kawagu hasike ne hama.
0: Aba lonabun, aba hadage hanyiba. Aba larinya gu.
3: Maestro. Mihaniro na nugu ipu, ani hapa sifri uri batiluago, mereru ngutala. Nyelu mutu larga de sifri uri batiligia, lahu churu ni muarugu, aba lafuri ha hakoto limu lugi, aba lakuri ha lari, la debilu dinyati itara. Amuri ahad na hama bane disipu lugu, lu hasagro ni sifri uri batilelui, siya hamut.
0: Aba lona bu Jesusu, aba larinyagu.
2: Gurigi mafiena ditinya, atribuisa adalu nerederu ni huma, Ida me lagu macam mafia ni leh ida bay, baru mereka hilang nyaho.
0: Aba hanuk ni lu, dalam laringi bali sifri uri batiligi Yesusu. Aba lowe agudni irah hilangi. Aba leikwa tu muarukun, aba lagara bahang, aba lafri ha akut libi mulugi. Aba lalu agudni Yesusu lukuci, aba laringi gulun.
2: Atiri dal lau iter.
0: Aba laringi gulun lukuci.
3: Luma genyiro gili. Gibel waya su lahu churuni sifri uribat lige watu rugu oduno rugu la yebelu lafaru ni hilagu bay. Ahe lubay ti, anihe lubay ti gayara lubay batugi somu kate. Udeme wa mabun idre go bawa.
0: Aba larinya gu Jesusu lu.
2: Ka wagu barinya ga ahin gayara lubay. Son kate gayara te lule afinyo bay.
0: Aba lagua ragun lukuchi irahu ligi.
3: Afinyo tina. Idra go bana lutima lagon du na finye.
0: Dale larihi be Jesusu logo, fresa timaha lila hakibe dungrigia, aba leden halu sifri uriba tiligia, aba larinya gu.
2: Sifri magamba diti. Maria gati, ania gati nabulu bafuridon, igre beirahile anime belu radigia ba lidon.
0: Aba lagua ragun sifri, aba elowe hagduni irahuligia, aba lafridon, aba lerederu irahuligia kama hilal. Sara ko hanya ari ko tin logo hilala aba lari ko duni Jesus loy gen lupa bu aba linyuro guni aba lararam aba ti lebelu ro Jesus muna don aba hali ko duni lani disciple go dan le habo goro ganya luma aba harinya go lu
4: kasa wago sinya wabali sifri uri batelgiya sagara
0: aba larinya gun on
2: lugundo libe sifri le lauro gni furi e gi luma yundaro ni lubungi ga yara la lafuri don
0: Dale houdi nyingi, aba hasiguru galilegi.
4: Mabusa nyeruti ti Jesusu, lun la subidirunwa halia yenla, la dega larufu denha la hon lani disipulugu. Arinya gaina ligia, luago ledere geruba la, ligia le vuguri gare warigiti. Haha burugu vuguri ya uribati, ani hafarubay la, hilagubay. Aba mela lasarun lidage oveni, luago lirunwa veyo.
0: Uwati gufranda hamani le larinya gubuihon ani hanufu detinya lun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafarna umu munada aba laligudani ya Jesus.
2: Kasa abuga uwago hadimure hadaibuga ina huma.
0: Aba herederu maninyu ladiga adimure henna hanya buga umada logo kala hadage wiri kutimawe. Aba tilanyuru Jesusu aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadun aba larinya gunhon.
2: Le abusen no tiligia la furumi eti, lunti agomu hon ni la hadan songu bay, ani lunginye le servidu hon songu bay.
0: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamidangu. aba la nugu ni luha burugu aba la ni yangu on
2: guru gele resibi ruti aba irahu kele lida niri resibi lumutina ani mama rugiye au le resibir resibi lumuti giye nugu chile au na habalina
0: aba la ri yangu huan lun
1: maestro arihati wa aba uguri asaga hati sifiri guburi batinya lida biri kei mama la wamanyi aba weberi diruni lun madigun digiya lani
0: aba larinya gun Jesus
2: me ver dir homai la dugu watini aba le dugu ti milagro le dan niri lo la dimre hauri banuago le mama be wagan wa magiyenye ni naru hau la gu furu me guar gana le ishi guti ama ver du na hon le dan niri la dugu lani go homa Kristo le behu ba afayir wa hau buiti furu me guar gle afigon gu duti aba hada gen hai seri gen nyaba nyali da hafinya nuago Buiti mati hamugalun la gurunu wa barana hon lau aba ome budubu lea muli gulei guranyu luagu ligina sigu lau la dugu ni kate ilira. Ahabu lafigo guta buha bu guanargu, buiti mati hamugalun bibu guni la duga buiti mati hamuga bidi sielun laurugu aba uhabu sigu lau hamuga badarun lau biangu bai buha bu mafi ugati nyelubi mawe hama heveru haigi bali hagu bu hilanya menye kushadiligi ya watu. Ahabu gine lafigo guta bugudi guanargu, Buiti mati hamuga gine lu bibu gini, la dega buiti mati hamuga bebeluron sienlu lau aba ugudi, siga lau badarun mafi wati lau biangu baibugudi. Lenye lu bi mowe hama hevero, menye gusha diligi ya watu. Ahabu gine la figo guda bago, buiti mati lu basagaruni, la dega buiti mati hamuga bebeluron lidon la ruwe habungi ya lau aba agu, siga lau hamuga badarun mafi wati lau biangu baibago, lenye lu bi mowe hama hevero, menye gusha diligi ya watu. La duga, hoshua basungbe lau watu gemeti. Buiti salu, gama lumu ahi leferdira lubaswa kabagi huun huun la. Memegera la lubaiti salu hida gayara lamuga hagano lida darangilo humagu.
5: San Marcos, capítulo 10.
0: Aba lafridu Jesusu, kafarna umu gine, aba lidi lobo agun judea luma luagun obo lenyingi lube labauche veyu libidi duna horda. Aba ya honda ra gugrigi ya lenyi lubwe. Aba ya larufu taha hon kanya haligabri. Aba tihayabu nhada ange fariseugu, luogu Jesusu, aluga ouchaguni lao aligudini ahi mariba lubwe ilun iligira gugugiri tuma lumari. Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Kameha gya larinya gu bi Moisesi hon.
0: Aba harinya gu lun.
6: Harinya gati Moisesi logu gayara lati chugunu wa gara dalani na igira guni tuumari.
0: Aba larinya gu Jesus hon.
2: Lisi kumbali Moisesi kumadi lira hon la duga tidere hanigi. Ahi meha dale la duga bali bungi son kate, uguri tuma uri la duga nya. Lige ligru bai lubai uguri lugu chin tuma lugu chun lulaga naunu wa tuma lumari. Aba meherederon kei aba ane gugurigi. Mama anya lubai ti biyama, aba ane ganya. Lige amon lubai lafani ina guni uguri le laundaru bai bungi.
0: Dale muna da hama, Aba ya halugu dini disiplu gu loo kata ile. Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Le igri tulumari, aba lagamari doamu lagabara hanyon. Ahi gine tigiro uri tumari, aba tagamari doamu tagabara hanyen gine.
0: Aba hana hagrigi irahu nyolu Jesusu, lu laguru hawagu. Aba hagume sirun disiplu gu adenga hon, ha ana habalini. Dan le larihini Jesusu magunda atilawo. Aba larinya gu hon.
2: Igre huma lun hayabi iranhinyo numon. Mamahara huma, ladiga haitara manya, ke iranhinyo, hagiya lila na banya alaruwe habungiyo. Ninarun hau, luagu lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu, sinyabi lebelurun lidon laruwe habungiyo.
0: Aba lanugu niya larunarugu, aba labiniru niya lau lichugu ni luha buhawagu. Dale lasigiru bali Jesusu luweyesu, aba liabi aba wuguri eiba gwe na lubaru, Aba lahu dorogun ligibuge, aba lalugu duni larinya galun.
3: Maestro buit, kasa kati buit lube na dugni lun nibihni bagari magumu chadit.
0: Aba larinya gun Jesusu lun.
2: Kawagu barinya ganu buit, aba rinyan buit, ungiyo. Subudi tigumati bon, magabara haba, mafar haba, miero haba, madimre haba iyeni luagu ni aba, meyeda banya gurigia, inebe hama bagubri ubon.
0: Aba larinya gu wuguri ligi.
3: Maestro, gufulit na lau sun le luma genyiru gidina.
0: Aba larinya gu ni Jesusu, lau isi ani, aba larinya gu lumu.
2: aba kati mega be lu badugni bai ba alura bai sonle bumu bai aba me bichuni le begi hongu demeti aba me bibini irisi ni sier lari gien biabine aba me bafala runina
0: dale la gambu bali ugiri ligi kati le aba liru dam aba lidi lao iruni la duga gibeti buga lirisi aba lari ni Jesus hawagu sungu bai aba lari ngu hon lani discipulo
2: la nare me san lene go rebelu no risi te lidon la ruin habungi
0: aba tawiri duhani di discipulo go laule lariña go be aba ye lariña go hon
2: nirahi lene go sale belu runu lidon la ruin habungi mene go timati lo aba kama ye lon la sigru lida ge luhu yo aba agusa sigru laule belu runu aba risi te lidon la ruin habungi
0: la hagambu bali kata ile aba tawiri duti mahani ge aba halu da go hama go
7: Kaba tia salva.
0: Aba ti laria gunia Jesusu. Laria ga hon.
2: Sinya tia salva rungurigi hongu. Ahin bongiu. Gaera ti la salva runia la duga uwa ti nikata lansin ro bongiu.
0: Aba ti laria gun Feduru.
8: Babureme. Wakia igira wa malte sum meha levama bai luba fala runibu.
0: Aba laria gun Jesusu.
2: Ni naru hau. Lagu furme warga na le igru tu loba. Ola muleno. Olibuñono, olituno, oluguchi, olugucho, olirangiño, olufula su nuegue, olueguen la ugano de lani na salvaroni. Le recibiruba san weyasu sigula uguento lida ubole. Mona, amuleno, ibuñono, ituno, uguchuro, isanigu, lumafulasu lausun leiba honiwa, recibi ligia me ibagari magumucha diticielo. Sarago hanya hafurumi etinya banya gueto, agia bagumo honi, ane sarago hanya hagumo honi banya, agia bafurumi etinya.
0: Luagu nyanu umalun Jerusalem, Jesusu haba haba alani disiplu, lao nyanu tueri anigi, ani hibiri grigi ha falarubalinya, lao nyanu anufutu. Aba yeti ladinyuru, Jesusu au lani duusu disiplu, awe hibiri grigi. Aba lagume serun ariña gaile lumbe la susere du lum. Aba lariña gun hon.
2: Ke lao bai hari hei. Wa muderi ya lon Jerusalem. Le nyemba lo bai nedere geruwa au le ugur geruwa rguti. Hon habu te guha fadiri un huri yo luma hon aruda tiña le lurdu Moisese. Ha lubo nye hasia doro nina lun nome. Aba mehedere geru nina hon ha mama bai nye huri yo lon hehera han nao. Ha bai chubadina. Aswe ragu badina. Aba me hafarun na hilago bai lago me luru aveyu aba me nasarun lida gen oveni
0: aba ti hayabu in Santiago luma hua aliran ni sebe deo aba harinye gulun Jesus
1: maestro busenti walumba digun aba fulese iwon
0: aba ti larinye gun hon
2: kagi habu senro bai luna digun ni hon
0: aba harinye gun lun
1: lun dame la barue ha lausun buwe irigun Lung banyura gudunniwa aba luegien bombere aba luegien bubona.
0: Aba lania gu Jesusu hon.
2: Ibite ti hon kalan hamuri habe. Gayera befu nage hatu ni unien gifite le lube natu ni. Odi habati se iron lau ibadise le lube nibihini.
0: Aba haunabun harinyag.
1: Gayera wabai.
0: Aba lania gu hon.
2: Lung ti hatu ni unien gifite le lube natu ni. Badise wahugia me lau badise le lube nibihini. Ahen luha nyuro aba luege nowere, aba luege nubona, mama au lube nishuguni. Nishugu bahon ha ubaba ya, laransere bongeyo.
0: La lehagambu bali hahibiri diisi disipulugu, aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba laguaru Jesusu hon sungubwe lubadun aba lariyegu hon.
2: Ke hasobu dirun, haguma diha banya hada ha mama banya huriyo, aruhu da watin hongu wakama hamuga haburi ya lila na fulasu ligia. Hati uina mubanya hada, aruda hamuti habafu, ahi hida, mama luba. Leabun seritu luweiri gula hida, lunti le servi dunia hibiri. Furumi ya wari gu hida agia, le abun seritu luligia bala furumi ya te, lunti idamu ni la hon hibiri. Itara kei mama la niyabia au le ugiri garo warguti, luna servi duni wa, niyabia luna servi dun luma lun nishiguni ni bagari le begi me hasalbarun sarago gurigia.
0: Aba ti hachilurun heriko dan le afri deina lan Jesusu lida ge flasu ligia hao lani disipulu go ama sarago grigia nyi aba marihi tigiriti bari ti meo lira timeo nyu laru ima amuria dan le lagambu boi luago jarafa lila Jesusu de Nazaretina aba lagume seru marini tiligia aguara larinya
9: Jesusu le dega wagu Davidi gudeme nabu
0: sara guhanya dai hatian lu lu lamani chu ligia tuma laguara
9: le dega wagu David gudeme nabu
0: aba larara magun Jesusu aba larinya bu
2: wahu malu lu liabi no
0: aba haguaru lu marini tiligia

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: La duga finya tipo no hago.
2: Le da ahora liguía, aba gallara la larigi marigi tiligi, aba lidi larigi Jesús.
3: San Marcos, capítulo 11.
2: Dale yarafanya lubo ilun Jerusalén, aba hachil run ligibu ge flasu buri le beti fahe, luma betani, le una bube libidi wibu oliu. Aba larinya go Jesusu hon bia hadange lani disipulu go.
1: Eba li dan lirere aldu le wagibu ginye bay, tamele hachil run nye, adari ruba aba burigu guranyu le mawari rungi li ni aba weyasu. Afara ga deyme, aba mehanugu ni nyahon. Ahon alugutu wakala wago hadugu ile, hariya game lwagu busen lani Jesus, lwagu lagu jugudubi lan furese.
2: Aba haudi, aba hadari runi burigu ligia granyu lubadu aba mbena, bau gudi luwe umu, aba hafara gaduni. Aba harinya gun, hadage hanyi banya umu darugu hon.
4: Ka hadugu bai, ka me hafara gadai burigu le.
2: Aba hauna bunia kailarinya gu Jesusu hon. Aba higiru ni alun houdin lao. Aba hanugu ni burigu lun Jesusu. Aba hichugu nu hadagu logu burigu ligi. Aba lawairu ni Jesusu. Saragun hanya atulerutu hadagu umadarugu. Hibiri, aba hachuhan tilimu wewe, aba hachakahani logu uma luba lasigunu Jesusu ligi bogu gini. Haubaru banya hama haa arigi banya, aba hagumeserun aguara.
5: Uwairigu ni lubungiu, biniwati wagirile nyimbi bili daliri wabule mebungiu, Biniwati aruwe henele nyimbibe le lubo itrala keisi meha laruwe hawaguchi Davidi uweri unilubungiu li dalinyu wage isielu.
2: Larigye aba lebelurun Jesusu Jerusalem, beluligira templu rugun. Larigye larihini Jesusu sunkate aba lidi Betanion hau duusu disipulugu laduga taru halila. Laruga dan le hafuri dumbo Betanie gye aba lalama chun Jesusu. Dise ginya aba harihi aba titibu igu gabanat. Aba lidi hariha ahi gini tubai. Kama lumo, kubana rigunye ladari ratuago, laduga mama gililan lidani tagindu. Aba tilarinya gu Jesusu tun titibu igu ligi.
1: Maginda digi ya ba.
2: Aba hagambu ni lani disipulu. Tamba iti hachilurun Jerusalem, aba lebelurun Jesusu templu rugun. Aba labuka gumi haa lugu habanya hama haa aganyi habanya nye. Aba lagara bahani hadabu na haa asansi habanya sainsu hongurigia. Luma hala haa alugu habanya unu. Migiru tiha lung hasi giri ngurigia tenkulu ugugia lao anugu. Aba larinya gu lida larufu na hahong.
1: Larinya hare bungi utida leneru. Luba na hafure iduni ligia batiri nuba hong son neshani. Ayin huguya baru marukei haba hiverutia.
2: Aba hagambu habu tigu fadiri gu hama arufu datin liluru du Moisesi logu le larinya gu bai. Aba hagume seron alu haida luba lan hafaru ni hila gu bai. Ladiga hanufu datinya luwe. Lugundu sungrigia weiritu hanigi laule larufu da bai. Dan le lagunye du bai aba lafri dun Jesusu fulasuru gu gini. Laruga binafi aba lasu dun Jesusu hama du sulani disipulu gu lida agie meme ima ligi. Aba harihinu titibu igu logu seha laa lumagin tilagil. Aba larita kufeduru logu bugale asusere duboi aba larinya gun lun Jesus.
6: Maestro, ariha bantu titibu igu to biyana gubugu nyari seha.
2: Aba larinya gu Jesusu hon sungu bai.
1: Afinya huma logu bongi yo. Ninaren hau, logu furume warga lale arinya gu telun wubu le gidaba yagin dabuba barana hon. Ahi uwa lube li logwa afia ni tida la nigi ani afia ligia lagu lagunfli rubala le larinya gubai itara luba. Ligia narinya gubai hon lagu son lale hamuri haluma bungio ahi afia hubai lagu resibi humali la itara luba. Tamele hafuri ya idunya la ahi anihi lubai ladiga aba grigi hon le misyati hon ferudna huma ilungi ferudna lanu hugu chi bungio le siya lubai. Ahi uwa ferudna huma uwe baiginye ferudna lani hugu chibungi ule sialu bai hifigong.
2: Aba hagiri budun Jerusalemu. Dale ayibu gina lubo.

0: Jesus templo urugu abahaya bu habu ti gufadiri gu arufu da ti liluru du Moises ama amu wuguri ha weiri gu ti lida hafinyi huriyo aba halgu du ni arinya galu
1: ka u bafu badagu isunle o kai chu bu bafu bulu badagni
0: aba lona bu ni Jesus arinya ga ina ligi ya hon
2: na la gudan de ni abakate aha na hauna ba ne go be hu kala au u bafu na de buri kate ile Kauno habali Juan abatiseha, bungio odi wuguni.
0: Aba hagume serun, adimureha amagu, aba harinyagu.
3: Aha waniyaga, lagu bungi la una habali, larinyagu bongoka la wago mafinya wabailu Juan. Aha waniyaga, lagu hauna hala wuguni ya, fugiabugu wagi.
0: Luhamuga, hauna bungitara, anufutetinya hawai grigia, ladiga subuti hamani sungrigia logu profeta la Juan. Abati harinya gulu Jesus.
3: Ibidi eti won.
0: Abati gien laninya gulu Jesus hon.
2: Maninya gulu nubay gien hon kala au gubafu na duke kate ile.
4: San Marcos, capítulo 12.
0: Abati lagume serun Jesus adimure ha hon grigi ha nye imbanya lau himpulu. Aba laninya gulu hon.
2: Nye nye meha aba wuguri abu na gutitidi bu baybe ilishari rugo. Aba la yara gulu lau. Adiga ligia aba age di no lulari bicha wagon tira bebe lidon tuma aba muna lu onigi heti. Aba laha yahani li shari hauna dagmi tinya. Aba lidi ga woyason. Dale la chilu rubi dan lu aluba hani. Aba lona ha aba lu musu amuri he lufara hamagia na dagmi tinya. Aba riga harga dini musu ligia aba habula seruni aba hauna hani lari gong michu tinya ni katalon. Aba yalona ha laburi me shari aba nya musu. Aba hachamura gong du bulwagu. Bogu hamai lichigu anaba hamai. Aba yalona halabure me ichari abaya. Aba hafaru ni hilagu bay. Larigin aba lona hasaragu. Ulese hamanya hibiri afara wa hibiri hilagu bay. Ani watibuga aba lulona hane. Aba lirao hinsiati lon. Lagumu hong ora aba lona hane. Aba larita gong lagu inebe bela hong ladiga lirao la. Aba harinya gong nadagme itinya hamaguwa. Ani halen lube libi ni alaga wa fara li hilagu bay wagi alamu ga labuni ya sunkate aba ti harag duni aba hafaru ni hilagu bay aba hasagaru ni lida gya fulasu ligi
0: aba ti lalig da haan Jesus
2: kaba ti ladiga labure me ichari liabi ba aba me lafara guniya nadagi mentinya hilagu bay aba me lichi guni ichari hon amu malinya humagi lisa letaringu bileren ubungiyo dubule meha au bay Mebere sen hama abu nagutinya legi alidibu le tima tima ati. Abure me adegu bali kate ile ani weiri tu wanigi lau.
0: Aba habuse runu yebe hadaru ni Jesusu la dega hasubu diru ni luogu hawagu laa la yusro hempulu le. Kai hanufu debe hawa igrigie aba higiru ni lungwa aba haudi. Lari igie aba hauna hauni wa hada agen fariseo gu hama hada agen lanigu erodesi lumu Jesusu Lunharinya gudini somkate le gayara ti hichu gulidurun lao. Aba hayabui, aba harinya gulun.
5: Maestro, subudi wa muti logo harinya gabani inarini, manufu de galuini aba ladiga ni katala luweri gugrigye bun. Ani barufu dahani lemeri bungi lo inarini harinya gaba aba kate won. Buitiza lula faye hon sensu lu waruwe tele romana onima buidu.
0: Subudi ilmuti Jesusu logo binyago la hagip, aba larinya gulun.
2: Kame sahicha hasadara no ba. Baruhu maaba lida ge sensu ligia no ariha namu ge.
0: Aba hanugu ni lu. Ta le larihi ni aba laligu du ni.
2: Kagia iyawa luma iri le luagu bay.
0: Aba harinya gu lu.
5: Liyawa luma liri uruwe romana.
0: Aba larinya gu on.
2: Ruhu meiti lani uruwe lu uruwe. Ruhu meme lani bungi lu bungi.
0: Aba tawari du hanigi. Lao ligaburi launabuni. Aba haudi infiu sadu seo gu arihi Jesusu. Afinya tianti sadu seo gu logu ua laa asaru ni lidange oweni. Aba lubayuti arinya gu lu.
6: Maisturu, aburu hati meha Moisesi won luagu ahen la owe aba wuguri le maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gula libuganya le owe pe. Nyenye numeha ti sed gamule nuguatinya le furumieti abalamari idun aba lowe marahnyiga le habia man aba la mari de tumaburi tobuga luma li libuga aba gien lowe marahnyiga ligi me mesu sera da luma le horua mari tinya sedgu boi hagia tuma uwa tiniaba garuti tau lagum hu ora aba gien towe buri tuguya aniha le wag boi walg daha dang me le hasarun hilanya lidage oweni lunya gabagari hama kabage umari buri tuguya hadange se dibiri guha larige mari hama sun hagia tuma
0: aba lania gu Jesusu hon
2: le guato la daga le bini tau te lenu bungi hon ni luago te lo bafu bungi dame le hasaron hilanya lunya habagari don amu halime habagari mamari don haba michu gu hamanya me hasani gu lo mari e kesi mamari don hama angeli gu cielo ahinti luago sara hama hilanya lunya habagari don Malin ha humagi lo san liluru don Moisés e luago le dumre habungi lo lidagen aba bubu goti durungu muti, larin ha relon. Au lubungi te boi aburamu, lubungi te Isaac, lubungi te Jacobo. Animama habungi te hilago anya bungi yo, habungi te mima aginye, ete lalinha lubaiti huguya weiri te habu lidagon.
0: Nye nye aba hadange arufu dantinha liluru don Moisés le agambu balien hadimure ha. Kaiti subudi lani luogo au nabalani Jesusu buidu, aba liabwi, lubarun aba lali guduni, larinya ga lun.
7: Kate salida ge liluru du bungi weiri gutimabwi?
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
2: Ani hale weiri gutimabwi, agamba humana huguya Israelinu, wabure me bungiu ligeri gynye abure me. Hinsi la lubaiti babure me lebu bungi tebun tausumba nigi, tausumbu wani, lausumbi samina, lausumbere. Ligia kumadi le weiri gutimabwe, anileli bia malida weiri guni le nega le furumieti. Hinsi ala bibiri bon ke bisi nye kwa bongo. Uwa ti amo kumadi weiri guti loe biyama le.
0: Aba larinya gun arufu da hati ligia alun.
7: Buit barinya guni, maestu. Binaru luagu aba rikunye ila bungi, luagu uwa la amu. Aniluti hinsi ala bungi umu tausun wanigi, lausun wa samina, tausun wa wani. Lausun were luginye hisi hama wabiri guwon kaisi wishe guwongo gebegi tisun lira ligibuge bungiu sugi lausun wadagara gudu lu luma sun kata ile agu dubai luagu latar
0: dati lagambu Jesusu lona bun lau lichu au aba larinya gulun
2: madise adibu lwe lila naba laruwe ha bungiu
0: aba manigi henyala lu halu gudaha Larufu dahenya ti Jesus u templo go larinya.
2: Italia san harinya go baya rufu tahtinya li luru don Moisese luago la dugo wagon la David Cristo. David guanare go lau lubafu sifiri sando arinya gati itara. Larinya hare bungi luna bureme, nyuruba luege nonwere, dari nichi guni abaga ni labu yon bugode. Ida lubati la dugo wagon la David Cristo ahin walubali David guanare go Cristo na bureme.
0: Aba hagan aba hani Biribu nubirigi ya hagia lao ugundani. Aba haa larinya gu Jesusu hon lida la rufuda.
2: Goni gi himati ya hawa ya rufuda hatinya li luru don Moisese. Hinsi ya ti hon lon haibu gu tau dao wa dururu tu, loma lon labuse roguni wa hon umada lao sarago inebese. Alwa hahamuti halau le hala weri gu tinyatida haligile sinhuriyu, loma lubuidu aga ubaru lida adineruni. Gidaha mutu haba uriya hahilanya banya umari hawai, Luti hadaura gun lau sun lira, aba hadugun afuri tu nile migina guti. Weiri bai hasufri un lagu sun le hadugu bai.
0: Logaba weyu, nyun liya Jesusu templu rugu, tigibu gen gafu to laga isensu, ariye gu hicha hagrige sensu tido. Gibe ten risi tinya ichu kutin saragu sensu. Ijetia bin aba fiki abu uri to hilaru umari, aba tichu gubian gawa no tido un gafu tugui. Aba lagunru Jesusu hon lani disipulu gu lubadun, aba larinya gun hon.
2: Ninaren hau, lagu gibeti mala tichu gu wuri to sugu hau sun ha ichu gu banya sensu tidon gafu to. Laduga sun ha giya, lidagen le igre gu bai hama hichiga. Ahon tugu ya, lau tugu de meherutu muti sun le tuma bai luye be tabimato.
4: San Marcos, capítulo 13.
0: Dan le lafuri duen la Jesusu templu rugu gien, aba larinya gu, aba hada age lani disipulu gulun.
6: Maestro, Ariha batun tubuidu wa templu, luma buri duble auba itadugua. Mala nani me buri?
0: Aba launa buni Jesus.
2: Ariha guhinya san lunta nari me templu to. mere de bitia ni aba dubu ligi bo waba laguni cha wago ba sunle
0: aba ti hodi logun wubu le giri boy olivo le ti gibu gen boy temple dante le nyu linya lu boy jesus unye aba lia bi fedro santiago juan loma andres aba harien go lu hagie go arugu
8: bu senti va lu bani ngu ni bon ida me la la suser de sunle tu templo to Kaba sa seini logo tiluha li la danu la gufiru sumbri kateile.
0: Aba larinha gu Jesusu hon.
2: Goni ge huma, me ye da gualon ni aba. La duga sarago haba nyubi iti han harinha game au Kristu bai. Ani sarago haba hegedun. Uguya, dame le hagambu ni la yano hon luagu uribu jarafa hon lumo ugano luagu tiburi. Uribu tise huay. Manu de dagu wa huma, la duga nyembi uribu sunwa da. Gama lomo, mama gilime lagu mochon buba ulira. Lagain da guba aba fulaso luma aba. Awuri guhaligie me aba agayro luma amo. Nyembe haraba ganali lida saragu fulaso ilamo chakagwa anisome burikati le lagu mese harigo gilime le nobe la sufri runwa. Goni gigwa huma hongwa, ladega hedere garuwa balun lurdo, aba mehabule seirono tida burihaligi lisinhuriyo. Anago balon hagose ragutuni wa hakibu nge gomadi matinya luma hakibu nge uruwe iku Nwai gine Itara luba gayara la hadimu hanuwagu hakibu gine Lubana gye lagomu chungubou La puri chahua bauganu luagu tia sal baroni hon son nechane Tame tile hanago ni walon hedere geroni wa hon lurudugo Magibe da la harita gon luagu kaba la harinyaga Masami nirago bai humei Aninyaga humei le larinyago bai bungi hon lida ore ligie Ladiga mama bahugu ya dumrehe Sifri sandu ligi badimureha. Hederege robanya uguni hamule no hama habu ganya lun hafarunu hilagu bai. Derege hamanya me hagubirigo hasaniko. Hagara bagu bai saniko hawagun hagubirigo aba me hafaraguni hilagu bai. Iere gudu balun sun ubau nuegi. Le hafa guti dari lumu lagumu hon ligi aba asalbara. Abur hati profeta Danieli lau kati iere habuti lega guni chagwadi bai. Tamele harini kati ligi le nyin lubai mola lu nyin la le ali habai ufuna dala hamet yahudea banya lu timet ya hanura halwagu wubu grige ha bogu di banya mebelu rahamati amuna don asagara ni kata ha arabu banya magirbu da hama agu yuni anugun hadagrago fugya bugu me wuri ya hadagina teli don wai ligi ya hama hagara hinyutiya ha goragi amuri ha huma luma bungiyo Lumama lagu nuburugu la susere da sunle. La diga lidani bai asufri ni kele masusere dugi li lumagin la digu ni bungi yu obou. Masusere du digi ya li megin ya larigin ya. Ahi hamuga madura gun lame habure me bungi yu dan ligi ya. Uwa bai hamuga ni aba esefuruti. Gama lumon, la dira gu bai luagu linsin ya buhon laniko hanua dira lanya banya. Ahi ti ariya waguwa hon, ariya huma aniha kristu bai o aningi ta Mafinya ra huma, la diga hayabi ba ye hati aniya ga hawo go lagu Kristo la hagiya. Hibri aniya ga hagiya me lagu profeta go hama. Ani hayani me. Adiga basai ni luma milagro lu heye da guniya ibi ni hanu dira lanya banya bungi yo ahin ga yara. Aran sen huma. Aniya ga nali hon lubara me giu. Lido me veyu ligia, la rigia me asufri un ligia. Aba me laburi ga dun veyu, maruni halime hati. Ewa duba warugu masielu gie. Aba me latada garon son sielo. Aba meti narihinua. Aule uguri garu warguti. Ni abi lida duweri lau onwebu ubafu luma uweirigu ni. Aba me nona hania angelu go ondani ya son hana nuwa dirubanya lida ge gadiru larige ubau. Luma gie lidisi age ubau dari lumu lidisi age sielo. Ufuna ta humi himplu le tau titidibu igu. Dale nyugi litilimu. Aba labo chuntubana. Aba ti hasubu diruni lagu anite li la lidani lubachogo. Itara meme, dame gien harini sumburi kati le, subudi humi la ujarafa li la niyabi, ni narahau. La ulasuse dubala sun le lubare gen hongwe gungurigi e halani na dan le. La sigriba sielu luma ubou, ahi nerero, merede bay magunfulirunga. Ahi ti weju luma oure len lubi lasuse du sun kati le, ibidi eti ni ka on, Ni hon lani bungi o angeli go hasielu banya, ni lun lirau, bungi rugunye le ukutile asubu direi. Lunti lubaiti aranse nyo huma, akago duanyo, afuri da lun bungi yo. La daga ibitnye ti hon ida mela la chilira aura ligie. itra luba kei aba uguri le nyudu bei luagu aba weya su diseti. Lobara gen lafuri don lubi nye gen, aba lichi guni sun kate haa burungu lumusu niya ani ruli gi ya hawadi gumari. Ariya gali gen lule luagu bei bena lun louni giron. Agago duwa nyo huma luba iti, ladagai bidi yeti hun kabala oura nagiru buda. Ahin gunyo ba luba I lumo aria bubala, o luba la laruga o binafi la. Nyubi idugu niyen sodni, nadari ra ume arumuga. Le nanyangu bai hong ariyaga numuti hong sungu bai agagu duwa nyuhuma.
4: San Marcos, capítulo 14.
0: Bian riga aliveyo luba alueyiru esefurini. Lidangie fetu le nyi luba I taiguwa feinto magana bolebin. Abati halu ha habuti gufadirigu hama arufu daten liluru du Moisesi. Ida luba la harigu dini Jesusu lun ejera waguni luhafaru ni hilago bai. Aba harinyagu.
3: Malik da wumay li da fedu, lo ihafu du girigi.
0: Betania nyin Jesusu lubien Simon le meha gawagu bay lepura. Dati le nyu liya lubo I luagu dabula. Aba tiabi aba wori lao aba budeni, buin lao ibiye le emet, le seruti, aba tadara uni budeni, aba teser uni ibiye labu lugu Jesusu. Aba haganyo dun hadanyen, anyen banya, aba harinyagu hamagu.
7: Kame sale feri diru ibiye emet ile? Gayara tihamuga gu lalugurun luagu saragu sinsu, lu hidera gugu demetin.
0: Aba hebe chungi, aba larinya gu Jesus.
2: Igir homon, kawawu hanyawari hatun, aba kati buiti lesta digu bainu. Suwa da nyemba ya lagu demetin homa lu hidera gu niya da le abuseron. Ahin au, mama ba suwa da humana, adiga tali uri toleti yarabai, huruku aru ibinyi luagu nugubu lubanabu na hon. Ani ni narin hau luagu lida la furumi ya wargu fulasu lida sumu bau. Lenye lumuti la purichi hawa uganu le lani na salbaro ni la bahu da wagu baginye le tadugubu iwuri to lun larita wagu tuwagu.
0: Abati lidi hudasi iskariote le aba hada agen duusu lani Jesusu disiplu hu. Adimure hama habuti ufadiri gulun la dugu daradu hama lule deregeru ni Jesusu hon. Lale hagambu bali, aba hagunda ragun, aba harinyagun, lun logu hitu wala sainsu lun. Aba lagume seru hudasi aluha ida luba la le dere geruni Jesusu hon. Efurumi yeti weyu lida, fedu le nyin luba iteigua feinto magana tu lebini, lueyo eru lafaru mudun le lanina lueyo eru yasefurumi. Aba haligu dini disipulu gu Jesusu.
8: Halia sabubusere lubo di arensere wabarwa, Luwegine egini le lani na luwei de asefuruni?
0: Aba lona habia hada age lani disipulu gu. Aba larinya gu hon lubare gen haudi.
2: Hei ba uburu gu. Hadono gu ba luma aba uguri nyen tau aba di na lauduna. Hidi me larigi. Lemeti nyen hilumuti le belura, aba me harinya gu notabure me muna. Larinya hare maestro, agon nege rumu to lubo nyen la leigi egini lani na luwei de asefuruni hau lani disipulu gu. Aba melaruvu don aba rumu weiritu hon, togi wamuna to aranse nyutinya, aba mete aranse roni egini waba nyen.
0: Aba hafuri don disipulugu, da hachini rumbai uburugu, aba hadari runi sungu bai kaye lariyangu Jesusu hon. Aba haranse runi egini lanina lueyiru esefuru ni nyen. Da le lagunye dubai, aba lachini runi Jesusu hau duusu disipulugu. Da antile, luagu ya nulubai dabula, eiga, Aba larinya gu hon.
2: Ni narin hau, luagu la lunguru badina la aba hida agye. Aba le egi bai numa.
0: Aba hiru dagun, aba hagume seru aligu daguwe, aba harinya gu.
8: Aufu na san.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Aba hida agye duusu gu bai. Le ederu tu leiga fein numa li da asiedu. Nidin lu bai ti, au le uguri garo urgu ti, Laule tenye kubilere rubungi inuawu. Gama lomo, fugiabu tielea lugritina, buiti mati hamuga lugu giri ligia, lumagre honi wagube ila.
0: Tale, anyaha lubaiga, aba lanugunu Jesusu fein luhaburugu, aba letengiru ni buingi utuagu. Lari igien, laguba chagunu, aba lichugunu honu, arinyagai.
2: Houhuma, nugu bule.
0: Larige abalanuga abaveru tau diwen luhabu larige leteringu ni buingu tuago abalichugunu hon abahatu sunhagia tidage diwen tugoya aba larinha gun hon.
2: Nitale, le nani na isere darado. Legin awirua bai hawago sarago. Nidaran hau, lagu matu digi na la diwen, darime weile lube natu no isere tuuyeri diwen lida laru in habungi yu sielo.
0: Lasurun heremuha uremu lubungiyo, aba haudin logu wibu le giri bai olivu. Aba tilaniya gu Jesus hon.
2: Sun huguya hanura haba. Igre humana me arie bule. La de gatariya hare leren rubungiyo. Na faru bai hauniru mudun hilagu bai. Aba me herederu mudun chagago. La rigie me nasaron lidangi oveni. Ni di ba Galilea hubaragi.
0: Aba tilaniya gu feduru lun.
8: Kayara ti higiru ni busun ha. Ahin au, migiru nubadibu.
0: Abalarinya gu Jesus ulu.
2: Ninaru bau. Arya bumemele. Lubara gela yugur hagayu pia wei aso. Uru alime wei aso beye dagunao.
0: Abalarinya gu.
8: Ni ahin lulu bay no me buma. Me ye dagumba dina bau.
0: Ligia meme ginye harinya ga sungu bay. Abate hachilurun lidong aba flasu giriti. Hetu samani. Abalarinya gu Jesus hon lani disipulu.
2: Nuruhu maya, neibuga afuri de lubungi.
0: Aba lanugu niya feduru Santiago luma huwa luma huwa. Aba ladijerudu larita gu sarago. Sandiligia aba igarigu wairiti tida lanigi. Aba lariyegu.
2: Sanditi na aba iru ni wairiti le lani no owe ni tida nuwani. Rede ihumaya, anigagagu duwa nyuhuma.
0: Aba tilidin Jesusu, luboru ogong memeru. Aba labulu chagumuwa rugun, aba lamuri haluma buingio ahin gayara lubwe, masufuri runlani le lumbwe la susere do lumu lida ora ligi. Aba larinya gu lida lafuri edu.
2: Bungi baba, gayara bumuti son kate, sefo bano lwe uniye gifiti le, kama lumo, mama la keina buseron, keila papuseron.
0: Aba lidi, aba ladari runya disciplu gu arumu aba larinya gu lun fedu
2: Simon barumu gu nyasa siati sabu ga beredero ni aba ora gagu duanyo agagu duanyo huma afuri de huguye me loi heigu adon lidan ocha waguni inari ni luago aran senyoni ala sefere ahi ugu po debiliti
0: aba ya lidi afuri de lubu ingyo arinya gu iname lei dimure le larinya gu baifurumi dan ya lagiri budu aba ya ladari yonia arumuga ladiga luari litabu hagu ibidi ya tihon gabala hauna bagalelun aba lidi liru awayasu aba larinya gunhon
2: arumugu nye memesa emera wahuguya buidiru gali siluhali aura luna derege runwa aule wugur garu warugati ahaburugun kafigunti sarahuma keimon anitele le lube le derege runina
0: Nyengi lihesisu adimureha, ligia la chilu runhuda sile aba hada agen duu su disipulu gu, liabu iha usaragu grigia tau efeng luma vewe. Hauna hahabu tigu fadri gu, arufuda hatia nilulu du monsesi, hama amu vundurien wairi kutia lida hafunye huria. Arinya galiti buga huda sifon ita.
7: Le uguri le na churu, ligia, aba mehari kuduni aba mehanigri.
0: Itara linya lubayiti dan le la chilu rubayi, aba la yara fadun kuda silu hususu aba la rinya gulu
7: maestro
0: aba la churu ni aba harigu dini hususu aba hanigu ni adoyu kama lumu aba lalu kuchunu aba hadage anyeibu elefente aba libu guni aba la riga ilu musu fadri le inyu kumabwe aba tilarinya gu hususu hongurigi ya hagi
2: kawawu hiyabi tau efen luma webe lumu hanigu ni adoyura kama hamuga hiwerutini Sabi nyaha weyu huma na templu rubarufu da hahon, madoi hamutina, kama lumo, la suserdupe ile luta gunflirun lereru bungiyo.
0: Abati higiru ni sun disipulu gu Jesusu labuwa aba hanuraha. Nyenye aba nibuenti afalaruti Jesusu. Darugu laugua, tarugu aba nsidi, aba harigudini, kama lumo, aba lesefurun hawei, aba laiba gusurusu igira sidi. Aba hanugu ni Jesusu, ligibu giyon fadiri le inyu timabwe, aba hondara gu sun habuti gu fadiri gu, hama arufu da hatia liluru du Moisesi, hama amu wugri ha wairi guti lida hafinye hurio. Abati la falaru ni Fedro Jesusu dise gien, chilu tubururugun luba fadrile inyu tumabwe. Aba lerederu nyu hama unigiri tunyu tempulu abacharagwa larugurugu watu. Halu hati habuti kufadri guluma sun linyu aga ilurudu lidurun Jesusu, lugayara abaila hasieduru ni lumu lafaruno ilagubwe. Kama lumun madaritian lidurun. Saragu haya yebe adimur hatian yeni, luagu. Mura dutian laule harinyagubwe. Nyenye nuje tinyu asa rutinya arinyaga.
7: Agamba tuwa larinyago, nagiri chagumo templu to, toha digumo ugari. Aba mendarana magudu, aba templu lida iru weyu, to mama hadiga ugari.
0: Ni itara, muwara dunti ya laule harinyago be. Aba ati lasa rumfadirele inyu tumabu ihada agen sunhagia, aba larinyago lun Jesus.
1: Muna butibusa ni ikata, idali asa le harinyago beibuago.
0: Aba lerederun Jesusu maninyo, mouna buga nikata. Aba elalgu de ni fadire inyo tumati.
1: Bugi esa Kristu bai lele reubungiu, lelu bai lesal baronia grige lida age hafigo?
0: Aba larinya gun Jesusu lun.
2: Aha, au. Ani huguya, arihu baduna aule wuguri garo warugote, nyo luwege longwene sonti kabafo, ariha humeme niabi lida dueri sielu gine.
0: Aba ati leheri itagunu fadiri inyu tumati la dadiragu leli ganyo, aba larinyagu.
1: Kamu wabuse rubi, lulichu kufelo ako kweto. Agamba humuti lanabagu nibungi, laulerenu, idalien harihi lulido.
0: Aba habutu hasungu bailu lafarunu wa hilagu. Aba aburiti hagume saruhibiru asure guwe, atoguragu wa lauligibu, abule serewe, harinyagati.
9: Harinyaga baige kala agayo haboibu wago.
0: Aba buri hagayo wa sudara ligi buwagu. Nyeyinyi Fedro bururugu, ligi ya tiabu ya aba lumusu mfadri le inyu tumabu. La letarigi bali, abacharogo la rugurugu watu, abatariya guni, abatariya gulu.
10: Maluma ya dibugien buga Jesusu le Nazaretu na.
0: Aba leye edagun Fedro lariyangu.
8: Ibidi ya tigrige ligeno, ibidi ya ngubayi tino kalawagu badimera.
0: Aba ladire run lida ange flasu le nye luboye, la bachara wa lun, la yara fadulun lubenere bariyero. Aba te la yuguru ha aba angayu. Aba ya tarihi ni musu tuguya, aba tarinyagu on a nye imbanyu.
10: Aba gente hada ge lani gu Jesusu le.
0: Aba leye edagun, murusu onra lari gen, aba ya harinyagu a nye imbanyu lun Fedro.
11: Inarini, duwe aba hada ge. Ketika Galilea na bugia, itra linya badimure akei hagia.
0: Aba lagume serun Fedro, inyaragua luma afinyura.
8: Ibidi antigirige la wago behadimure hanu.
0: Lida oura ligia, aba li, la yuguru hagayo logu libia maweyas. Aba tilarita gu Fedro logu le larinya guboibuga Jesusu lun.
2: Lobara gine la yuguru hagayo bia weyaso, beyeda gubana urwa weyaso.
8: Danti le larita gun loagun, aba la yahun.
4: San Marcos, capítulo 15.
0: La ruga binafi, aba hondaragun, habu tigufadri gu hama arufu tatin liluru do Moisesi. Hama amu uguri ha wairi gutin lida hafinya hurio, lumasun ibiri linwa liluru do, ariha gabala hadiga lun hasiaderu ni Jesus. Aba hanuguni, girago aba hetere garuni lun Pilato. Aba lalik dini Pilato Jesusu larinya galun.
3: Bukuya saharu etabai huriu.
0: Aba launabun Jesusu larinya.
2: Bukuya guana rugu larinya kubali.
0: Aba buri licu gun habu tifadiri gusaragu liduru. Aba itilalik dini Pilato aba larinya gulun.
3: Mona bu tipu sanikata. Adiha batin ila biduru icu guti.
0: Mona bu memeti Jesusu nikata. Aba tawairi dun laniki Pilato laulira. Hejo ti Pilato igira gda aba adoruti sagu Fedro lelwe yure sefuruni. Le hamuri hagrige hada agen adoruti. Yinyi ti aba adoruti giri ti barawasu. Uwara hama amu haa afara habanyo grige ya ilagubwe lida inyura guni luagu mkumadi. Aba ti hajabu grige ya aba harinya gulu Pilato lun ladugu kanya haladugu. Aba laligu duni.
3: Usea tis salu nigira gudu ni haru itahuriyu.
0: Larinya kubali Pilato lira, ladiga subuti lani logo, la diga lang di mugo edere gay habuti fadri. Kurig da hamanya habuti fadri gugrigia, harinya ga hong, nu hamuri halun ligira wagutu na barawas. Abati larinya gum pilato.
12: Pati habu sarube na tugu laule wagube harinya ga haru ite huri.
0: Aba haguwa ragu.
13: Dago bai lagu guru.
14: Dago bai lagu guru. Dago bai lagu guru. Dago bai.
0: Aba larinya gum pilato hong.
12: Kati wuri batu ladugi do.
0: Aba ya, haguwa ragu.
13: Dago bai lagu guru.
14: Dago bai lagu guru. Dago bai lagu guru. Dago bai.
0: Kaiti busi ngela pilato lerede rompui tu hama grigia. Aba ligira kutini bara wasi, lari kieti, launa ha aboiche Jesus. Aba letere geruni, lulatara wagun logu guru. Aba tihanigu ni sudara lidon kuduru luluma uruwe. Aba hondaru niwa sun sudara. Aba hadura guagu duni tawa aba dugu funatu. Aba hadudu aba riki lao ki hibi. Aba hiku duni labulu. Aba hakume seru aguara halu harinyaku.
11: Gapagarila, haru ite huriu.
0: Aba hagayo ha, labu lugun, la aba veve. Aba haswe raguni. Aba hahu duragun, abusura lu. Lari gin, eher halau itara. Aba haraga juno dago funatu to, hadauru bon luago. Aba hadauru nu la dauragun, luago. Aba hasagaruni, lu, hadaraguni, luago guru. Yeni aba uguri sirenena, giri tisimo. Lugu cha Alejandro Lumarufu. Yebu nya Arabu gini. Tanle lasu gribu nyingi. Aba hafosuru ni lungu lanugu ni luguri wa Jesus. Aba hanugu ni Jesus ulido ngaba flasu giri ti. Golu gota. Mini la lira lubara labu ugubu. Aba hichugu diwei migi sinyo lao mira lungu. Gama lumu matu lumutu. Aba tihadara guni logu guruwa. Aba haure runsudara ubunuru ni Luharihin gabala hadagin eredera tao ladaira. Ladaira nefu binafu in hadara gwen Jesusu logu guru. Aba laburu dunua lidunu unyei.
12: Haruwe ite huriyu.
0: Dago tiengi ye biyan hiveru tiyan logu guruwa uwara luma. Aba luwege lomere, abara luwege ubaguna. Dan leburi ti hasu gringirigia. Aba hangi hani hachugu lao. Aba anabu ni hariyan.
5: Bugelerinha que logo foi bom mela templo, aba yelame barara magdunu lida urwo beyo, sefu goba bungwa, rariba loige guru.
0: Aba ginye heher ha habu tiku fadri gu hama arufu da dun di duru du moisesi, lao, aba harinha gu hama gu.
6: Sefu ti amo, anisinyati le sefu da gulungu, rarila Kristu, arua ite israelina, loige guru wa gueto wagibugi, afinye wa mamu galuagu.
0: Anaba hamuti ginye ha, dawa kubanya logu guruwa uwa raluma. Amitirugu, haba laburi gadun subo, dari ladaru uru wa rabon weju. Ligia lagu wara kwa Jesusu larinyaka.
2: Eloi, Eloi, lama sabatani.
0: Mini la lira, nubugi yute, kasa wogu bigira. Nyeye nuhada agen ha nyeye mbanya agambuti haba harinyaku.
15: Agamba huma? Lagu ahelu profeta Elias.
0: Aba leiba agun aba hadagin, aba mudusi tau diwen garugutu. Aba lichugumi luagu aba wewe, aba lichugumu lun Jesusu ulachurunu lariyagati.
11: Igira wama ingweto, waria ahi nyubi Eliasi areire gudei.
0: Aba tiladugun Jesusu aba aguwa ragumi hereti aba longwe. Aba tahari dagun tubelu tenkulu lida biyamurusu. Inyugelu unabu. Dalagambu bali habuti sudara romana le rarabu iligibuke Jesusu laguaragu. Ariha lei italian la longwe haba lariyamu.
16: Inarani luago lirau lambungi ugari le.
0: Nyenye nuginye urinya ariya kutinyantiseki. Nyenye Maria Magdalena, Salome, Tumba Maria Tolu.

0: Uriu diriti Sakariasi. Hadageti Fadrigo Halanina Abiasi, Isabeli Tiribe Lumari, Hadageti Gien Ladugawagu Aaron. Biangu by Hagia, Richagua Tien Ligibuge Bungiu, Gunfuli Tien Luma, Adaga Humaisun Le Lubebe, Luguma di Abureme. Masani Gutinya, Ladagasian La Tagaru de Isabeli, Ani Derebugu Ganya Ginye Biangu by Lagaba Veju. Lidali dani heseribi du lani gu Sakaria si kei fadirigu ligibuge bungiu, segun hagaburi, abahanua da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timaba i templu rugu, aguda hakupali ligibuge bungiu, abalaburi halagu Sakaria si, sunti ania la kupali aguda hoa, ania hagarigia bongu di afuria i dalu bungiu, abatila salirugu abalani wabure me angeli lu Sakaria si, rara luegen lonvere latari lenyi lubai kupali. Dan le larihi bali Sakaria si angeli ligia, abata weri du lanigi, abala nufu de dun, abalaria gu angeli ligia lun.
1: Malufu de daba Sakaria si, ladiga akamba lali kwenji bayumaru, tagari de ba kumare aba irahi, aba mabichu kuhua lirime, takwenchu babanigi lau unda ni wago, ane sarabu haba ginya unda rutinya lau lago hau, ladiga weri kubi birawe ligibu ge kwenju, matu kwe diwenyu ni bini. Ani buin luba lau sifri sandu luma ge mbareka lagu ahu. La dugu ba lungu hakiri kudu sarabu hata ge Israelu na luha bunyo te. Lidi ba luba luba kure me lau luba afu luma lani profeta Elia si sifri. Lu laranda la gubni ya gubni muhamma sana. Lu gini kufune de lungu haa mabuchi habanya luka gama di banya lana. Itara luba laransa runia luba haresi kuruni hapure me.
0: Abalaria gu Sakaria si lu angeli ligia.
2: Itel bagen na choro ni kata ile. Au tau su numeri, direbu gugadiu.
0: Abalaria gu angeli ligia lun.
1: Gabriele au, lubuon yu buon yu. Ligia unha bole na adimara habuon lu nichu gu yugano kui tilebo. Gueto, ke mafiero kwe yu wago le na rie gu ibuon. Bereda ra merero ga, dari me lagu rahu bereu, la gufle bakate le lidan lidana.
0: Sundan le, hanya hati buga gerige bongu di agura bahi Sakaria si. Wairiti hanigi luagu li lusan duari rugu, dan le lafuri duboi sinyan la dimure hahon, abati hasubu diruni luagu saligu ala somu kate ilu lusan duari rugu. La dimure hati hon lau seini, la dega maria gadi hali la. Dan le lagumu chuboi, dan le luboi le seri bidun Sakaria si templu rugu, abalidi lubiyon. La rige kate ile, abata daganyan du Isabeli to lumari, abamafri du la tau lubiyenge luagu sengu hati, Taringa ti tungu rugu.
3: La dugunye bungi ulubui du kata ile nungu ele. Lulagidaru ni nibusi igari hagibu gie grigi.
0: Sisi hati larigien, aba lohna hani bungi u angeli, Gavrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu to laugiru tinyu giritu Maria. Uritugua, gadara dunyo luma aba uguri giriti Jose, Lutamare du Luma. La degawagu urua i Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia le nyihun tubai, abalaria gutun.
1: Flasi watibu Maria, anehi abore mebumbu.
0: Dale tagambu bali angeli ligia, abata wairi du tanigi lau lelaria gubai, abataluga dagu tungwa, kalawagu labusura tu itara. Abati laria gu angeli ligia tun.
1: Manufu da daba Maria, flasi ladi bubunyu, pataga inada, Aba me bagare de aba irahu, aba me bichu gu Jesus luagu. Weiri gu bai, lere buinyu le inyu bai lupa lagua runyu. Ani larue gud bai wabure me buinyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma diru bai Israel lu sundan, ani magumo cha di bai larue ha.
0: Aba titaria gu Maria lu angeli ligia.
3: Ida lubaya la susare dukate le, ma marigi dinagu.
0: Aba titaria gu angeli ligia tun.
1: Yabi pasifri santo guagun, aba me lubo ra guni gulpapa puingu le inyo utmabe. Ligia santo bai lubai irah le lubai pagado dini, dirang puingu lupa laguaro. Yabi bitu heto Isabeli, dagay na rugi lau su wayarola. Itara linya lubai ti, to meha wago go hariega luago sinyala tagari dini. Ani hai sisi hati dagay na ituago, nadiga uot ni kata lasa rubungi.
0: Abati tariengu Maria,
3: Lidamu na bure mebungi unugui. Aduga leile baninya gubeinao.
0: Larigen aba lidi angeli. Lidondan ligia, Abatidi Maria Furese lidon aba uburugu le labadni no wabai budi wubu Judea, abatabeluru lubion Zakariasi, abatabusuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutiru turagirugu, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariegu lo umala li hereti.
3: Binila di bubungi usugu hausung hinyari, binila liginye irahile bidamboy. Katanya dina, lutia bin luguchu nabure mebisidana. Lau nagambu ni babusuru, abalahi gichagun nira unuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu yale afinya rubai luagu, lagunfuli rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
0: Abatitania gu Maria.
4: Rutu nuwani uweiri gunilo nabure me. Gunda watugia na nigilida bungi ulena salbara gile. Lugundu gudeme habuhali nu, nugu ya leli damu. Umagi ngewele, harinya kubasungirige lwa kufulese iwadi nala. Nadigadiga alibungi yu, le sunti gabafu, kata iweina muburiti nida, sandu tiliri. Anisuwa nda gudeme habubei la honha inebe habubanya lu. Adiga lionwe buburi kata ilau lubafu. Adiga liluni kata hamaha barugu obanya hongu. Gidala anyaha gabafu banyalida ge haweirigu. Abaladigi niyaha unabugubanya luweirigu hama. Habu galama banya, buinga dalumuti lau ilago. Ahinti harisi banya, michuti ni katahon. Idra galumuti ya Israeli na halu buing. Lularufudu ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishagu. Avramu lumahon ladiga wagu lusundang.
0: Abateredere umaria keiburi uru wa hati inyi, larige abatagiri budu habiyo. Abalagufli rudan lutagarudun Isabeli, Abatagaridu aba wuguri irahu. Dan lehagambu bali tubesi nagu hamati duhanyu luagu lubuidu kate ilela diga bai bungi yutun. Aba hagunda ragu uwaratuma luagu lividu veyu abaleresi biruni seini tuagu loustarun buseti nyebeti hichugu Sakariasi luagu keiliri luguchin. Aba tariyagu luguchun.
3: Uwa baliri.
0: Aba lariyagu tun.
5: Kagi ye wagu. Uwa tini aba hadage bidunha yugiri tihuan.
0: Aba halaga dani luguchi irahu la useini, kala iri labuse rubu lichugu luagu. Aba laburi ha aba murusu mfulansu, aba laburu ha luagu, huan liri bai. Aba taweri duhanigi sungu bai la ukate ile, didameme ora ligia, aba ganyara halila ladimune ha Sakariasi, aba lichugu uweri guni lubungiu, aba taweri duhanigi besinagu, la ukate ile, abalabahu dagu kate ile lida sun fulasu lege yegu baihau. Sunha agambu bali, abaherederu asaminara, abahalag dagu hamagwa hariyaga.
5: Kate ibe funasa irahu le, ladiga arufu dalumutu bungi ulubafu lida.
0: Abalabuinchu Sakariasi, leluguchi irahu ligia lau sifirisandu, abalagumeseru hariyaga.
2: Alau hawamei wabureme le habungi te Israelina. Ladiga nyubi haliwon wagiele lanigo ani salba ladio. Ladiga ruha liaba esefura gilei le gabafu tiwon hadage ladiga wagun David le meha lubuwe. Itra lea meha frama selani bungi hadage lanigo profeta. Lumage meha binaduda. Luago la salba rubadi wala hawei waga niyo luma hawei sun ha yere habuma yon. Itra linya gude meha bula bungi hon wagachago. Arufu dalei luagu mabuli e dagun la lue ilidara dun le sandu bai. Ani hale meha larinya gubai lu wagushi Abraham. Luagu le sefuru badiwa la hawei wagani. Lu gayara bai la veseri vidun lu manufu deo. Lau uwe nani derege gonyu wagia wongu wa lu sun da le wabagari dubai. Ani bugia nisanira la ni bungi le inyu bai profeta luba bagu warunio. Ladiga barase haba uma luba waburem. Subudiga da ba mugai hon lanigu, luagu ferudu na lani hafigun, ruligia asal baruni hon. La mirigudu bai wabungi ute, lileiti wawagun sielugi. Lau nisi habu luma lugude me habu. Lularugon gadagudu, hauha lida bai luburi galuma, hauha lida baya, lamunya le lani na oweni. Luma, lu ladu dehani waibugun lidon uma le lani na darangile.
0: Awairi deina ligia irahu ligia, awairi deina ligia ginye lida sifiri. Abalagano lida fulasu magaire wati, dari lumon veyu le larufu da guba ilungu ahon Israelina.
6: San Lucas, capítulo 2.
0: De Don Bugadán ligia abalariengo urue Augusto, lujaburu du sun grigia halabuge banya luguma di urue Romana, furumie meja la dugunu akata ile, dan meja le sireniu la aguma di abai siria, sunti grigia mosuhi di hageira luñi la haburu dua. Ligie la furidubai José Nazaretu gine, lobo wagugine Galilea, abalidi lobo wagu judea lidon fulasu le giribai Belén, leñilu bai laguru hoa Davidi, ke ile la duga wagulu bai Davidi José. Abalidi Belén, lu laburu dun, uratuma Maria, togadara du boluma lu hamari du, ani dagay na nyon. Dan le anyaha la nyi Belén, abalachiliri dan lu tagura ha Maria, abatagaru du ni tigira ma nyi, abatoburu gu ni tida lagay, abatarono gudun nyi lida flasu le, hega gile ibinya nigu, la duga uwati la ubarun hu tida haba chilu dugutinya. Arabu bongo di loi Belén, nienu onigirutinya mudun, boularuga ho, onigirinya halugani mudun. Sodini abala saliragu aba lani wabureme bongi u angeli, sielu gien hon, abalarungo gadagudun, loerigu bongi u hao, abahanufu de dagun, abalariengu angeli ligia hon.
1: Manufu de dahuwa, laduga anihe yoganu buit manugu hon, lepo na basarabu bunda ni hon su grigi. Luago agro hoa de la aba salva da gule hungu unye la deira David, Cristo le hapureme. Que il disegni le narien goi hung, atari rube irahe le ia uburo gotida lage, rom lida haike gile ibian le.
0: E da ora le gia, aba hasali ragu sarago angeli gu luruga bufurumia ti angeli, aba hichu gu uweri gu nilu bongiu harinaga.
7: Uweri gu nilu bongiu ida liwa misken.
0: Dan tile hagiri budubai angeli guhari gun sielu, abaharinya guhoni ri mudun hamagwa.
8: Kemun Belén, arihe ikati le susre dubai, le wagu bila subudira gudda wa burme bungi yuvon.
0: Abahodi freshe goina, abahadariru no Maria luma Jose, luma irahu, ron li da hega gale ibinyanigun. Dan le harihi bali irahu ligia, abahabao da gunile arinya gubai hon lubugri. Suntiha agambu balinya, weri tuhanigi laule harinya gubai honiri mudun. Ahenti Maria, areida nyuntiali sunkate le tidatanigi. Samina tuguya lubugri, abati hagiri budu honiri mudun, aremu heina luma ichigay na uweri guni lubungiu, luagu sun le hagambu bai luma le harihibai, ladaga lasuseredu itara kei larinya waguni wa hon. Luagu lividu veyu, abaleresi biruni seini tuagu lousterun, abalichu gun Jesus luagu, iri memele liri dubai angeli tu Maria, lubarege tadaga inadun. Dan le lagufu lirubai lidani, haruma du lagubrigu Jesusu, segun liluru du Moisesi, abahanugani irahu ligia uburugu Jerusalem, luhanua diruni lubungiu. Hadugu bali lira, ladaga larinha hanyane tida liliru dubungiu.
1: Sun ugiri irahu le, igira manuwa diruba luadureme.
0: Abalubai tihodi adagaragdei le wagubai larinyaga liliru dubongiu, biyan wagagwa o biyan la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyi meha aba wuguri Jerusalem giri tise meon. Wuguri ligia, aba wuguri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu wa lubongiu, ani aguraba lumuti liabi hesefuru Israelina, nyi nsifiri sandu luma Simeon. Ani arufu da lali lun, luagu mwwe bela marihi galei Kristu le lubai luna hani wabure mebongiu. Abala dunde hani sifiri sandu wugiri ligia, lulidi templu rugun. Danti le houdi bai lagubrigu Jesusu lau templu rugun, lularufu dun, abaloyo hani Simeon, abalichu guetenkiru ni lubongiu arinyegina ligia.
9: Nabure me gayara halibigiru ni na lunome lau darangilu, au le bubuin. Adiga gunfuli bali le furama sibubai nu. Ariha nali wa salbara gile lau nagu. Asalbara gile le bona habai hon sungurigia. Itara luba kaisi aba lampu lu larufudu ni inari ni hon ha mama banyahuriyu. Ruli geme uweri guni hon Israelina habu mutuni.
0: Abata weri du lanigi Jose tausung Maria laulera lenya gubai Simeon luagu irahu len. Abati labini runia Simeon abalarinya gutu Maria tolugu chu Jesusu.
9: Irahule lebuna beashugera guni hon saragu Israel.

0: Elena, lebuna bagi ya sal baruni hon hibiri. Itar alu bakai siaba sen nile lum bagi be hama mahatin heres biruni. Itar alu bala sub diruni wa le larita gubai kada abati dal lani giluagu Kristu. Ani itar alu basun kata ile bukai aba efento asho rutu tuagu buani.
1: Ninyoginye aba wuri profeta giri tu ana, wuri tu guya lirau penuli, hada gien ladiga wagu aseru. Weyaru wuri tu guya, ani nibure giru meha tamari dubai. Sedinye irumu tau luma tumari abalonwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau mafri dutu templu ruginye abatere deru nye eseribida lubongiu. Ari ebuve yogu ayunara luma afuri idalu. Abatiabi ana lida meme ora ligia abatetengiru ni bongiu luagu Jesusu adimurehina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausun le larinya gubeliluru du bongiu, abatagiri budu Maria, Jose, luma Jesusu, Galileon lidun hageira legiribei Nazaretu. Aweri deina ligia irahu le, ere deina ligia, abunche ina ligia lau lichu au, anibinilu mutibongiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, lubalu fedun luveyuri asefuruni. Dan le lagun fliru bai Jesusu dusu irumu, aba hodi sungu bai Jerusalem ke le hagaburi li da fedu ligia. Dan ti le hagiri budu bai larigien, lagun muchu fedu, aba le rederu Jesusu Jerusalem ibidin yonhun lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi ha harig banya, italin hadugu aba veyu eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari homuti, abati hagiri budu uburugu Jerusalem aluohe. Uruoveyu loegia ligie hadeiru ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi, agamba hanya luma ali dogwanya. Sunti ha agambu bali, weri ti hanigi luagu lichu lau, luma luagu burilou na bagule. Dan le harihi bali lagubrigun, abata weri du hanigi aba tarinya gulugu chulun.
2: Kame sabaduge kate inlewong nirag. Lugia luma buguchi walu hanyadi butia lau idiheri.
1: Abati larinye gu Jesusu hon.
3: Kagi ya wogu halo hon. Ibidi ya tisa hon. Luagu lungu tila na teni ilu lungu kate ile lani nuguchi.
1: Wati gumfaranda hamani ile larinye gu boy hon. Abati lagiri budu hama nasaredu. Abala sigiru lau meme la gamba di ho. Abati biri taredu ni lugu chusun kate ile tida atanigi. Aniha meme ti Jesusu awairi deina dandu lida lugubu keisi lida saminan. Ani richati dandu ligibge bongiu ke hagibge grigia.
4: San Lucas, capítulo 3.
1: Lida likensi lirumu dere laguma di antiveriu, Ponciu Pilato meha gumada bai Judea, Herodesi gumada Galilea, Felipe le lamule ligie meha gumada bai Iturea, Lumatera konitide, Lisaniasi, gumada Abilene. Anasi luma Gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, abati lichu gubungi aba ugano lu Juan le lire Sakariasi ida flasu mageira wati. Aba leibugu ni Juan son flasu lebre lubadu bai duna le Jordan. Arienga ina hungrigia, luagu lunti la ha Sakaria lida ge hafigon, luferudu no ala hafigon, susere tikata ile itara kei meha labure duni profeta Isaiasi larienga.
5: Agambu wati aba umalali, agura halida flasu mageira wati. Aranse huma uma lubaba guneme. Tarako ma uma suruti luba, labuincha wagiduba, sunfulasu wayate, sunrubu larari da wagiduba, uma brile segebe, lasura wagiduba, uma brile muara guti, luara wagwagiduba, larigi bai sunuboa salvaruni, lelona habai bungi won.
1: Dan le hayabi serago grigi luhuan lu labadi seruninya, abaha larinya gunhon.
6: Arasan hewe huguyele, kaariya ko boy hun ka yara la hesefru roi laner me bay chuni le yara fali bay igira humay bina di gaburi abagari da huma lu ga yara la lari hi buidu logo sansi gwali la higaburi maria ga huma hi na gwa la diga go abra wagi la diga ni narin hawo logo ga yara la la diga buingiu la diga go abra mu lida ge buri dibule aran seru gi harawa lu tachu gu ni tidi bu wewe lu magi li lagul sun idi bule mabuidu tili la chuguba aba me lagudun
1: aba ti harinya gu grigi hagi lun
7: kata iti lun bai wadigni
1: aba larinya gu huan hon
6: le bian bai simisi lun ti lichu ga ba lun le uwa bunia ba lun legay yimboy luti la fare nguni luma le mai gimboy
1: nyimbiti nginya agubur hatinya lisensu na gumadi luha badi serun abaharinya gulun
8: maestro kate lube wadegani
1: la niega huan hon
6: magubura ho huma loge le lumbe hagubura hani
1: arinya gatinya ginya fiu sudara gulun
9: agiye wagiye kagiye lube wadegani
1: la niega hon
6: magidara huma ni kata ni kawoi ni lau siadi ni lau lichugun lidunu grigye le madunu gufuru mahuma lau hafaye iruaha
1: anya hati grigya medera guagudu ha aito goluma alugudu go hongwa ahin huan lubai kristu bai abalarinya go huan hon
6: au lau duna na badi serau gama lumu anite boi aba le lumbe la badi serunu lau sifiri sandu luma lau watu gemeti ligye kristu bai gabafu tumati nuwe dari lu madina na ni lu na faraga duni taguru gali geidi anu ingaru chobu li luhaburu lu laruma da gudini trigu aba me lanua diruni lida ge ife aba me larai duni trigu tidon lagai aba me lagu duni ife lida watu gemeti le menye kuchati
1: lau igaburi le lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huang uganu buiti hon grigia erera tiginye lu erodesi le meha aguma die boi lida dan ligia Luagu lagano tuma erodiasi tolumari Felipe le libiri. Luma luagu amubri kate uribati le ladugubai. Lubarage ladugu erodasi gasu lau adugaru galginya aba kate uribati ladauru ni huan furisurugun. Lubarage bai ladauru nuwa huan. Dane labadise hebani ya grigia badise watiginye Jesusu. Danti le anian lubai Jesusu afuri da lubongiu. Aba ladaru sielu. Abalari hini walarari rusifiri sandu luagu kama hamuga aba uhu. Abalagambuni walariengu aba umalali sielugie.
5: Ukuya nirelde le hisi ya vainu le aubi na gundana.
1: Kebiridarandi irumu lau Jesusu dane lagume seruba li luadi mari. Arita ugua ti luagu lirel la Jose, Jose lirel Eli. Ani anyaha lagucha gubanya Jose, Eli, Matatu, Levi. Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Oseku, Oyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Huda, Jose, Onamu, Eliekimu, Melea, Mena, Matata, Natan, Davidi, Ese, Ovedi, Bosu, Sela, Naason, Animadabu, Adumin, Aruni, Eruson, Faresi, Huda, Hakobu, Isaaku, Aburaamu, Tera, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Sela, Kaina, Arufasadu, Semu, Noe, Lameku, Matusalem, Enoku, Heredi, Maalaleli, Kaina, Enosu, Setun, Adan, Bungiu.
4: San Lucas, capítulo 4.
1: Buinyu Jesusu lau lubafu sifirisandu, abalagiribudu lobo waguginye duna hordan. Aba lanangu ni sifiri sandu lidon fulasu mageiro wati. Reideiti Jesusu bianwen veyu lau mafia ouchogwe. Maigiti nikata lida sun bianwen veyu ligia. Aba lasandiru aba onwebu ilaman. Aba tilariengu mafia lun.
10: Ahin liregu bai bongiu. Saligwa gdabai debu le feyme.
1: Lariga Jesusu lun.
11: Tarin hane lerenu bongiu. Mamarigu batau fein habagari da gurigia. Abagari tu baginya lau hagunfliru ni dumure le larinya gubai bungiyo.
1: Larigi abala nagini mafia Jesusu luagaba wubu inyuti. Abala rufuduni sunfulasu le ubawa gubai lun lida aba. Abalarinya gulun.
10: Nichi gubai sun ubafu luma sun uwele guni lebon. Ladega ibiha nali sun le. Aniga yarati nichi guni lun le unti nagusera. Ahabu lubai ti ahudurogwa nigibugin. Bani bai sun gubai.
1: Abalarinya gu Jesusu lun.
11: Disse banoi mafia la de gatarinha harelenero bungio lurugo bungio le babure me bahu drogua ani lurugo baginha peseri vita
1: Larige aba la nagani mafia uburugu Jerusalem, aba la waire gudani tablugu templu aba la rinya gulung.
10: Ahin liru bubay bungiu, chugu oba bungu yage lunguna bung. Kadega terin halereru bungiu, lona habay bungiu lani yanghen ligu, lunghuni girune. Anagu bati buhaha burugu, luwe da chugeragu buguti luagu dubu.
1: Aba la rinya gu Jesus ulung.
11: Tarin hane ginya lereru bungiu, Maucha guapai abure mai lebu bungi yute.
1: Tanti lema daihali mafia kabala luwe di ocho guni ladiga lu Jesusu, aba legiru ni lungwa lagu atiri dan. Aba la giri budu Jesusu Galileon, bungi lau lubafu sifiri sandu, aba ti la dimure hon luagu lidason fulasu lege yegu boi lau. Arufu da ati ha ti da haligili si huriu lida kada fulasu anibui ti ha dimure hasun grige luagu. Abati lidi Jesusu Nazaredi, fulasu lenyin luboy la wairida, abalabelu rutidun haligilisi huriyu, dida luweyur emera aguni, keili gaburi, abalarara mulula liha, dida leren ubungiyu, abahichuguli libru profeta Isaías lun, dan leladan rubarun, abaladari ru lenyin luboy la rienga itara.
11: Anihin lani bungiyu sifiri sandu nuagu, ladiga anua diraladi na lun nichiguni uganu buiti hongu demetiyu. Ona haladi na lo nama lihania ha ni diheri banyati da hanigi. Lo nafri da gudunia adarutia. Lo nichugon arihini hao marihitia. Lo nesefurni hao seruwa bunya uribo. Luma lo nadimure ha luago lidani lo fule sa ibungi yu hongurigi.
1: Aba la doru no Jesusu liburu, aba lichugunu lule ida habay templurugu, aba la nyuru. Keiti hasigiru sungha nyibanya ariyagwe, aba la gumeseru adimure ha lariyaga.
11: Gunfuli heli dimuri le higibugin ugunye.
1: Adimuri hetiati sungu boi buidu luagu Jesusu, weriti hanigi luagu lubuidu buri dumuri le larinya guboi, halu gudagu obriti hamagwa.
12: Mama sale lire Jose le.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
11: Subuse timnu luagu harinya gubalan nu, surusia, agari nyuguwa ba bongua. Harinya gubaginye nu, agamba di luagu buri kate le dika balu bai kafari na umu. Adika bai ginye ya bagaira.
1: Aba la sigiru adimure ya lariyega.
11: Nyenaren hao, luaguwa la niyaba profeta eresi biruwa ti buidu la gaira, shoro numuti luaguanyahin la meha saragu uriya ha hilagu anyaba nye umarigo hada Israel na lida meha lidani profeta Eliasi. Ditambi mahu yu la huya luagu uru wa irumu dimi, aba nye la saragu ilamu fulasuru. Animona halumuti bungiyo, Eliasi tumo ni aba hada nge uriya hilagu anye umarigo hagiya, Haga nubu ya Israelu, lono hii tumo aba tuaga nubu sarepta, jarafa lono uburu usidom. Nyeye no mehe ginye saragu ugawagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwe tiniaba hata ginye, arida uwagwagu duti lwedi ginye na amang le Siriana.
1: Dale hagambu bali sunha nyibu ya templu rugukate ile, aba haganyi du saragu, aba hinyura guluha saga uni Jesusu bongu di lwai fulasu, aba hanugini laru rugu fulasu le inyi tumabai, Luha chururu ni nyigie, aba lasigiri Jesusu hagana goginye, aba lidi. Aba ti lidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bay Galilea, aba larufu da ahon grigia, nyi lida luwe yure mera guni, weri ti hanigi lau ligabri larufu da ladiga lau la ubafu ladimureha. Nyienti aba wogere legili sirugu gawagu tisifiri vuribati, aba laguwara ha itara.
13: Igira baba, kamesa bemestera wamo. Jesusu Nazaretna, liha besa adresha wawa. Subudi numuti, ani subudi numuti lwa ubukuya la lirawi pungyu le sandu bai.
1: Abaladenha Jesusu Lucifiri guribati, ligia, abalarinya gulun.
11: Maniba, furiba lidagia uguri le.
1: Abati lahuchuruni sifiri guribati ligia uguri ligia, muwarugun hagebu gesungu bai. Abalafuridu lidagia mabule seruga lei. Abata wairidu hanigi sungu bai, abaharinya gunhamu ago.
12: Kabri sa dimure ile, adimure tu ugri ile, lau gumadi ilumo bafu hon sifirigu, weribatia, aba hafridun.
1: Adimure hoa tibuidu luago Jesusu lida son fulasu. Aba ti lafridu Jesusu tidage haligili si huriyu, aba lidi lubion Simon. Sandi yon ti lime di Simon, tabiru hanya, aba hajumano gulu Jesusu lularida guagadunu, aba lelumuchu Jesusu tuagu, aba ladenha lu abiru, aba lagidaru abiru utoi lida meme ora ligia, Aba tasarun aba tagumesiru eseri bidahon. Sunhagama banye sandi tinye habiye, aba hanugunye lu Jesusu dan le lali duveju lularei da guagadinya. aba lichuguni luha bu hawagu kala aba hadage, aba laraida gu furume gwari gisandi le hawaguti, saragu hanya ginye hau waitia hasagar wo sifiri uribatia, aba bari haguara gun itara.
13: Bugu ya lira bai bungi.
1: Aba ladenha Jesusu hon sifiri gu uribatia hagaya, migiru lumutia luha dimureha, ladega subodi hamani luagu ligie la Kristu bai. Dan le laruga du bai, aba lafri du Jesusu bongu di loi uburu guli don aba fulasu mageira wati. Aba halu hani gerigia, aba hachilu lenyin lubai, busete be herederuni loi lidi, aba larinya gu hon.
11: Kasu gien nishi guni uganu le lagu ti laru en habungio hon lila na libiri fulas, ladega lon lira non na hoa.
1: Itara linya lidi, apuri chi heina ti dabri haligili si huriu Galilea.
4: San Lucas, capítulo 5.
1: Logaba veju, ni en Jesús lara laguna legire bei Genesaretu, abatija yabi saragu gerigia dari luhamur doguni, la diga buseja maha gambu lerenu bungiu. Abalarihin Jesús bian uguni mala tu beyabu, dariguanya eseni hetienti dage, hachiba hayon heseni, abaladinu Jesús tidon abatidage uguni tuguya, tolugune bon Simón, abalarin agulun, lula dice du murusu luei la rubeya, abatilanyunu Jesús tida uguni, aba lagume seru arufu da hon grigia nyingi. Dan le lasu ruboi la dimureha, aba larinye gulu Simon.
11: Hei ba meme anagu, aba me haguru no hiseni nyingi.
1: Larinye ga Simon lu.
14: Maestro, na daga me hadi wa sunari ebo, eni manyungu ti wa nikata. Kama lumu unke buguye lube ya ringu balin, wagura.
1: Aba haguru, dan le hinyoro gubanu seni, nye no saragu udiru tida, darie belu taheri dagun. Aba tija digi seni hon hibiriha tida banyeto aba uguni, luha yabi idere guanya. Aba hayabi aba habuincha gudunu biangu bai uguni, darie beluta dibiragun. Dan le larihi bali Simon Fedru kata ile, aba lahu duragun ligibuge Jesusu aba larinya gulun.
14: Dise banuai, nabureme, la diga aba vugiri gafigo tiau.
1: Larinya gubali Simon lira, la diga taweri du lanigi hausunha uwara banyeluma, lagu anyungu nile hadigibui. Weritigien la nigi Santiago, luma Juan, halirahin Sebedeu, haluma banya Simon, abalarinya gu Jesusu lu Simon.
11: Manuhu de daba, luma gekweto, gurigi hanyame badia ha.
1: Larigeti hatiru, abahigiru nisun katei, abahodi luma Jesus. Logaba veju, lidanyin abafulasu Jesusu, lenyin lubay abawaguri, gawaguti lepura. Dan lelarihi bali waguri ligia Jesusu. Aba lahu duragun dariru ladagaru lerebe muwargun aba la yumunogulun itere.
15: Nabureme, gayara ti barei dagwagidna ahabu busen.
1: Aba la guru ni Jesusu lau luhabu aba larinya gulun.
11: Busentina, arei dagwaba.
1: Kei larinya gu itara, aba la gidaru lepura loi wuguri ligia, aba ti larinya gu Jesusu lun, luma bahuda gulani kate ile ni kaun, larinya galun.
11: Nyuduruguba aruta kwa bungwa lu fadiri, rubime idewe sele wago belarinya galiluru do Moisesi lwago barumadu, arika hamamo gai gurigia lwago arita wadi bulan.
1: Eibudan, eibulaburu choguntima lwago Jesusu, saragu hanya gurigia onder gutinya luhagambuni luma lula reida gwaga dini hasandi, abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama gurigia lula furi idu lubungiu. Lwagaba veju, Nyin Jesusu arufu daha, nyin nuti fariseugu, ama arufu daha ti liluru du Moisesi, nyin bitien lida ge lirahin yuburi fulasu, lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Ani hati lubafu bongiu, arihu olagu Jesusu, la olareida guagadini esanditia, abati hayabi fiu wugurinha, barina aba wuguri, deregi da gualeti daba ubarari, alugati hebela gudini, lenyin lubai Jesusu, lularihini. Gamalumun, Madari tiin haliege belahe belura, la diga kibe girigia, aba ti hawariru tabu lugu muna, aba hagidaru munusu loige tabu lugu muna, loige lenyi lubai Jesusu, aba haraira gudini sanditi, ti da lubarari ligibu gion. Dan le larihi bali Jesusu, afinya nile hawagu boi, aba larinya gulu sanditi ligia.
11: Nirau, ferud na wali bifigon.
1: Aba ti larinya gu arufuda ti liluru du Moisesi, ama fariseu gu hongu warugu,
16: Kata isa grigia le menebe na habubo ilu bungi lo ligaburi la dimure ha? Uwa ti amu gayara ti ferudu na lafigo lo edige bungi.
1: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na bai abalarinya guhon.
11: kasa wagu hasami na reitera. Kati ma mene kubi larinya wagu. Ferud na wal bifigo o di saraba baibuga. Narugu taliti hun lagu gayara la ferud na nafigo. Aule wuguri garo warugati.
1: Abati larinya gu lun le sandi boy.
11: Saraba, barubun bubarari, baiba bubiyon.
1: Lida ora ligia, abalasa rusandi ti ligia, hagibugien. Aba labudu nulubariri, tobuga idabun larunra, aba lidi lubiyon, adimure heina lagu luweri gubungiu. Aba taweri du hanigi sungu boy, aba hadimure lagu luweri gubungiu, aba harinya gun, lautuweni anigi.
7: Ariha adiwakate weri guti ugunye.
1: Larige kate ile, aba lafri du Jesusu lida geflasu ligia, aba larihi aba agubra ti lisensu gumadi, giriti levi. Nyuli lida lubara lenyi luboi laguburaha abalariyagu Jesusu lung.
11: Falabana, keimu numa keisi nani disipulu.
1: Abati Lazaru levi, abaligiru isun kate ilelani na binade libagari, abalidi luma Jesusu keisi lani disipulu, lumage ora ligia. Larige abaladugu levi aba ome bufedu lu Jesusu lubien, nyinya nutisaragu agubura tinya lisensu na gumadi, hamai amu grigia nyun luagu dabula, hama. Aba hagume seru fariseugu hama arufu datin liluru du Moisesi adimun helagu Jesusu hama lani disipulu abaharinya guhom.
0: Kasa wagu heigi be hama gubra hatin lisensu na gumadi luma hama amuga figo tin.
1: Laninya ga Jesusu hom.
11: Hamagadi banya memege ruti surusia. Hasandi banya agia mege banya surusia. Mama lubiti niabia alwa hagurigia rishagwatin. Niabia alwa hanyahaga figo banya luha sakri habala.
1: Abati harinya gulu Jesusu.
16: Kasa wagu hayuna lalani guhuan hama fariseugu. Afure idahagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu houtinyo gura hagia suanda.
1: Abalarinya gu Jesusu hon.
11: Kayara tifunagia hayuna ragudunia gurike haha misira han lidon aba maria isuani hala adari hama nyen. La chiluru badan lun lidin adari aba meti hayunaron.
1: Dutiginye Jesusu aba hempulu hon laninya ga.
11: Uati ibuguti murusu gamisa twegen abadunigu iseriti lun lafadaron abadunigu nyuluharu tau. Ahin ladiga itara, tagaderubon to iseribon, ani merede bonginye murusu gamisa iseritu guya buidu tuagu dogo nyuluharu tuguya. Michugun tiginye diwen iseri lidon guero binadhali. Ahin adiguwa itara, taheri dagubay diwen iseri guero binadhali. Feri di meti diwen, feri di me guero. Liga lunti lubay tijugun diwen iseri titon guero iseri. Itera luba le serivi dun gueru serivi me diwen. Uwa tiginye atu ti diwen, to binadu lun labuse ruba lan to iseri lari ginye. Larinye guba, buiti matu to binadu.
4: San Lucas, capítulo 6.
1: Logaba veyu, le lueyu remera guni, ibugi na linye Jesusu, labad na gonadu, hamalani disipulugu, atu heina hagia disipulugu trigu, aba hefer heni, lau haabu, aba hegini lila. Aba tiharinya guhada ge fariseu guhon.
16: Kasa uwagu hadiga wadagun le maulu muti ladiga lida liweyu remera agoni?
1: Larinya ga Jesusu hon.
11: Maliha gidga san luagu le ladiga bay Davidi luagu abadan. Dan le lalama chubay hausun hauwaru banyan luma. Aba lebelu nu tidon luma bongiyo. Aba lanigun titagin fen toh sagrew bong. Hau ligia titagin ru ligia hon hauwaru banyan luma. Lausun fadiri guruginya no laye belumba yang hegi tita gen feintu guya.
1: Arinya gatiginya hon.
11: Gabafutina, awle wuguri garo warguti, ibini luagu luwe yuri emera goni.
1: Lidanyaba veyu, le emera guagale, abale beluru Jesusu tidon haligili si huriyu, abalagumeseru arufuda. Nyiin aba wuguri hilali, luha bule lonwere. Anyahati arufuda atinya liluru du Moisesi hama farise ugu, aria hi Jesusu, Ahin lagara ni haba luboy lung, didaluwe yure mera guni, luhadari lulidurun, subudi lumuti Jesusu ka laharita guboy, abalarinya gu luvu girile hilali bay uhabu.
11: Saraba, rara maba wagibu ginya.
1: Abalasaru, abalararamu, abatilarinya gu Jesusu hon hibiri.
11: Nalagu dadun luagu abakate, kagayara biladugun lida luwe yure emera guni, buiti odi uribati, lasalbarun yu ibagari odi lagidarun.
1: Abati lariye guniye Jesusu sunha geegu boyen lahu, abalariye gu luwu giri ligia.
11: Tulebay buhabu.
1: Abalatu leruni, abalareidagu. Hahibiri, abahagayin du saragu, abahagumeseru alugidagu hamagwa, ida luba laga nyana laha gumuchu lau Jesus. Ida dan ligia, abalidi Jesus ulog aba wubu afuri ida lubungiu. Dan lela ruga duboi, abalagua ruhon lani disipulu, abalanua da adusu, hada geha umayan lagua ra apostolugu, anya hiribai, Simon le meme Feduru, Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolome, Mateu luma Tomasi, Santiago le little Elufeu, Simon le afagu beilu hawanseru huriu, Judas le lamule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesusu. Abalarariru Jesusu hau luege uibu, abalarederegu hau didaba fulasu wasati, nyinye nuginye saragu grigia, nyimbitien lobo wagie Judea, Jerusalem, luma laru ruguginye Tiro, luma Sidon. Sun grigia ha, hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesusu, luma lula reida guagad ni hasandi, haburi asufri rubanya hau sifiri uribatia, areida guatia ginye. Alugatien sun grigia haguru luagu Jesusu, ladiga areida guagada lumutia sungu bailau lubafu. Abatilarihi Jesusu hawagu lani disipulu, abalarinya guhon.
11: Fulese watu hugi ale kudema bay, ladiga hani hale laruin habongiu. Fulese watu hugi ale afagu bay ilama ugueto, ladiga hakimu leduba. Fulese watu hugi ale ayahu bay gueto, ladiga hehera haba. Fulese watu dale yere gu mahon gurige nuegin, dale habuga gunu hawariwa, dale hanabagunu, dale hanugni hiri kai nikata, ke uribati nuegin aule uguri garo urguti. Gunda huma sarago, bui huma lau gunda ni lida weyu ligia. Ladiga hibiu ba aba omebu afayiri waho sielo. Itara meme linyame ya hadiga hagucha gugurike ha hon profetago. Fugiabu guhugia le risi bay. Ladiga ibiha humali sun ugunda nile lumbe ihibihini. Fugiabu guhugia ha kimule banya. Ladiga halama chuba. Fugiabu guhugia haeher habanya kwento. Ladiga hayahu habalau iruni. Fugiabu guhugia danle hadimuri ha sun guriga buidu huwago. Itara linyame ha hadimuri ha hagucha gubuidu hawago profetago jieti. Anihana enenu hon hugia le agambu balina. Hinsi hama haga ni hon. Adiga hama buiti hon hayere hebuba nyo hon. Bini humanya hainya regutun. Afurita hugia me hawago anabu gutun. Ahinya gayu waha aban gurige luago aban loba bigibu. Ruba iginye le aban loba lon. Le anugitu babite boi. Ruba unginye bisimisi lon. Furime warig le amuri hatibuma ruba lon. Le anugitu bumege maluga boi luma. Le kate le babuse rubi la dugu bun. Liga la badiga hon amu. Ahin hari gunya nulubai, insi habuba nya hong, insi ata hong, ka buiti hadaga bai lau lira, ladaga ibi niga fego utiyan, itra linyagi ya hadaga. O ahin la adaga buiti hong rugu ha adaga banya buiti hong, ka buiti hadaga bai lau lira, ladaga itra linyagi ya hadaga ga fego utiyan. Ahin afurete ha hong ha wagu banya harita go lau hibihu bala hama giyan, ka buiti hadaga bai lau lira. Afurete ha tinya ginya ga fego utiyan hama goa, agura banyo hagi ya herese biru murusun ro ya lau. Ahin ti huguya, lunti hinsi hama haga ni hon, adiga hugia me buiti, afurite ha hugia me, magora bahanga ni kata levenyo go. Itara luba wire la hafairu waha luma ge bungi le inyo go bay, ani lirahi nyo badungi nye le tima ati mati. Ladiga ligia, fulesi he buti ginye hon ha metengi ra di banya luma hon ha uriba banya. Gudeme habu huma, kei gudeme habu la huguchi bungi yo. Michiga huma haduro amu, michigunwa lamu ga ginye hiduro. Masia diha huma, Masia diru wa humamuga ginye, ferudna huma, ferudna wa humamuga. Ruhuma, rulamuga ginye hon, lichi gubabungi yu sarago hon, ladiga ba hon kai gubiri gu hadiga hon amu.
1: Rulumu ti Jesusu hempulu le hon.
11: Gayara tifunagi ladunte haba marihinti aba marihinti liladi. Mahegua duba biangu bai lidon aba meme huyo, uwa tini aba disipulu weiri guti loilu maestron. Ibi ni ahin lagumu jalaturi ha, itara rugu bai keilu maestron. Idalinya gayara bubanle le rara ifi le lida bai lagu bibri ariha, ani masandi gumuti durusu le lida bai bago. Idalinya gayara lubai barinya gong lo bibri, sagane ili rara ifi le baguru gubai, ani masandi gumuti durusu le baguru gubai. Biangu wa tigibu hugia le, sagabai durusu le baguru gubai furumi, gayara lamu gabarihi ni le rara ifi le laguru bai bibri buidu lo basagaruni. Uwa titidi buwewe buiti lunguriba lanlin. Uwa tiginya tidibu wewe uribati lubuidu la lin. Sun tidibu wewe subudi wati luagu lin. Matu houtu igu luigin hiyu ni bebe ituwege guribi yu. Gurigi le buidu bai kate buiti la rinyagu bai laduga kate ila buiti titambe la nigi. Gurigi le uriba bai kati uribati larinya ku baila diga kati la uribati tita baila nigi. La diga lagu legi bebe tita ba nigi la yanu habiyuma. Kasa uwagu harinya ka luwagu au la habure me bei animadugu humuti le nubaybay. Narinya ga lihon ida linya la le nyubu yubay nu ane adiga li le nubaybay. Itra linya ke yama uugiri le abuna ku bei muna. Achi hati hulili furumie, aba labunu ni wagabu lida dubu derebu guti. Dale li nyuru baiduna, aba liyabi fuludu lau ere itu wago muna tuguye. Sinyalu muti ahingisha la diga luwagu nyula ebu derebu guti. Ahintele agau bubalina, ani madunga lumuti le nubaybay, itra linya ke yama uugiri le abunu maru ruba ligibu agusagon, ma wago buriga, dati le li nyuru baiduna, aba liyabi fuludu lau ere itu wago, aba teiwa don aba tagoni chagun song sui nagubay.
4: San Lucas, capítulo 7.
1: La surubaila dimure Jesús hongrigia, aba lidi kafaru na umu, nyin aba ofisi Roma na nye, lau aba lumusu, weiri tilisye lu, sandi musu ligia, jarafa lilu lowe, dan el gambu bai ofisi ligia luago Jesusu, aba lona hafiu hada ge wugiria weiri gutia, ida hafiye huriu, luha yumurugu lu Jesusu lu lidi arigda guagde lumusu, aba houdi lumun Jesusu, aba hagumeseru ayumuna gulu tausung hanigi harinya galu.
12: Gaduna ti lu bidara gulu ufisile. Laduga hinsia ti walu. Ani ligia guana rugu abuna guagi dubaru wali gilisi.
1: Aba ti lidi Jesus uhama. Dan leja rafa li tu luba ufisi ligia. Aba launa ha ufisi ligia. Hadage lumada gu harinya ga lu Jesusu.
11: Napure me madri nina lu bebelu runubiu. Ligia miti nubaya alu gabunungu. Rugu bai dimurei. Aba melarei da gunumusu. Laduga au ginye labu enyad na gumahadi inyo timati. Ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale nariye gulu aba hada aga lulidi nyuduts. Dale nariye gulu le aba liabi nyibuiti. Dale nariye gulu numusu lu ladugi furume gwerig katei aduga lumuts.
1: Dale lagambu bali Jesusu katei le, weriti la nigi lau ugiri ligia, aba larihi hawagu grigi hafala rubali aba lariye guhong.
11: Ni naru hau, ni ibi ni hada Israel na, madari gidina finye ni weiriti keila finye uguri le.
1: Danti leha chilir bai uguri ya haa, nyindu bai oge Jesusu lari gon lubion ofisi, aregda gwali lumosun. Lari ge kate le, aba lidi Jesusu lidon aba uburu ugiriti na in. Uwarei ne hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan lela chilir bai jerafa lulu benari uburu guligia. Aba larihi hodi abu naha, aba hilali le ligieru gutitira uluguchun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abu naha tuma, dan le larihi baru wabure me Jesusu, aba tagude me dagu lun, aba larihi gutun.
11: Mayahu wahaba.
1: Aba layara fadun, aba laguru nugahun, aba harara muguha nugibali, aba larihi gulun hilali.
11: Irahu, bu narihi ga saraba.
1: Aba ti lasaru, lebu ga hilali bai, aba lagume seru adimuneha, aba ladere geruni, Jesusu tu luguchun. Dan leharihi bali grigia kate ile, aba hanufu de dagun, aba hagume seru ichiga uwerigu ni lubungiu, ariegeina.
17: Chilugu aba profeta wairigu tu wagana guon.
1: Ariega tinya ginye.
9: Nyumbi hebungiu idara guo, wagia lelu mutu ni.
1: Aba lagambuni wa kate ile, ladugu bai Jesusu lida sun hudea, luma geyegu olou. Agamba ti huan lagu sun kate ile, abagda guhumuti lani gulun. Aba ti laguwa runhon biyama hadagien, aba louna hania aligide wabure me Jesusu, ahin ligie lubay Kristu bay, le lubay liabi, o ahin la, hagura bahaba lubay amu. Dan le hachili rubay, le nyin lubay Jesusu, aba hajara fadu aba harinya gulun.
15: Lone he diwa huan le abadi sehabe, aligide bu ahin bugie lubay Kristu bay, le lubay liabi, o ahi lulu bai wagura buamu.
1: Dida meme ora ligia, areida guaga dati Jesusu saragu grigia, dida ge hasandi, luma hasufirirun, luma hada ge sifirigu uribatia, ariha gada ligia ginye saragu marihitia, aba lubai ti lariye gu hon.
11: Eba, hariye ga imele harihu bai luma le hagabu bai lun huang, abahu da wame lun luago ariha ya la marihitia, ebu ganya la maibu gutia, arida guanya la lautia lepura, agamba ya la, amagambo nya habanya agu jukwa ya la hilanya luma luagu lichigun uganu luagu tia salbaru ni hongu demeti kuleste watiginya gurigi ele meferi dirubali lafinya nuagu
1: larige houdi habuga luna habanya huan aba lagume seru Jesusu adimure ha luagu Juan hongirigia lariega.
7: Kasa hindi ba yari halida fulasu magaira wati, aba sa maburu le lahi ha garabali, ahi mama lubay itara linya, kati hindi ba yari ha, aba uguri tau dau wa wenda guto, subuti humunti luagu hala wenda gubanya adaurago, agana wahagi ya buido, tida yanula haba uruwego. Lina linaru kate, kahidi be ariha, aba sa profeta, aha, inaruni, ani aba wiri guti sugula u profeta. Juan, egi ona gale le wau beitarinha gale reno bungio, nona hanyo nona gale bubaragi, lularansi ani uma buba. Ka inarinha guni hon, uwa gale profeta wiri guti loi Juan hada son gurige, ani lau son lira, wiri guti mati le una buti ma bai lida la rua inha bungio sugulau.
1: Dan le hagambu bali son gurigia, Hamaha agubara bali lisensu na gumadi, kata ile, aba hariyagu, luagu richa la bungiu, la ularinyagu liyumu luge huwa, luagu lunti la, hasan siruni ligabri houseru, grigye haguya, resibi hamali meha, labadi seha huwa, ahayati hibe age fari seugu, hama arufda atien liluru du muisesi, mahatien meha, lulabadi seruni ya huwa, animeresibiru hamuti, lelabu serubi bungiu ladugu, Luagu hafule sei. Aba larinya gu Jesusu.
7: Idaliya sa hagabiri gurige halani na tanle. Kasa le negabai. Itrahanya kei irahanya ha nyuruba ya parikaru kwa ahurera. Aba haguwa raha hama guwa. Inya hatiwa fitu hon. Mabina hatu. Eremu hatiwa uremu hiri tu hon. Ani mayahu wa hatu. Lazga nyumbi iti huan lea bati seha bai. Lea meha meigi bai feng. Matun ligia diveng. Ania gatun luagu gawagu la sifiri uribati. Larigia, aba niabi aule uguri garo wargati. Le egi bay anigura ligia. Haringa luagu gaigatina, kata dinuguya, ani luagu hamada laga figutia hama aguber hatia licensi no gumadi au. Gamalumo, ashubanya au, subudi hamuti luagu buidu la lela dugupi bungi lau lichu lau.
1: Aba la misura hani, aba hada ge fariseu gu Jesusu, lulidi ega lubie, aba lidi Jesusu lubie fariseu ligia. Aba lanyuru eiga luagu lidabula. Ninyo ti aba uri, gafigo tulida uburu guligia. Dan leta gambu boi luagu lidi Jesusu eiga lubie fariseu ligia. Aba tidi, lo aba lage ibinye hemeti. Aba tarara mulanaga ge Jesusu, lo igien lugudi. Aba tadidir gudini lugudi lau taguira. Anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi. Anuha achuhi lugudi, aba teseruni ibinye luagu. Dan le larihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, larinya galungu orugu.
16: Lu hamuga inari ni lalu agu profeta la ugri le, la subudirien hamuga kala tiweri wuri to aguru bo luago, lagu aba la gafigot.
1: Abati larinya gu Jesusu lu fariseu ligia.
7: Simon, ani aba kate lu narinya gu nipon.
1: Larinya ga fariseu.
16: Arinya ga bainu maistoro.
1: Larinya ga Jesusu lu.
7: Nyanya nubian wagunia doa itu yang sen suluan bafuri dehati. Abahat naginya doa itu seng santenario le abah dimisa. Kehi ti sinyal lubai hafayiruni abah ferud nalan ya furi dehati ligi ya hatu yang nubian gubai. Ani aga bai tino kabagi abahat naginya hin sinyal buti malu ya furi dehati ligi.
1: Lani aga Simon lu.
16: Dida narita gun legi beti mabai la doa ha.
1: Lani aga Jesus lu.
7: Rishati le barinya gubai.
1: Aba larihi Jesusu tuagu wudi tuguya, aba larinya gulu Simon.
7: Aria gubinya santun wuri to, beluti na bubiyon, michu tibuduna nun lu na chibu ni nugudi. Ahon ti wuri to, agu wagudatu muti nugudi lau taguira, aba tamaba idagudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahon tuguya, lumagene belurun, meredegi litashuha ni nugudi. Michu tibugaraba nablugu, ahon tuguya, tugwa tu ibinyi hemeti luagu nugudi. Liga narinya gubai bun luagu aruhu dalani luwe ni tinsi hebu luagu ferud na wala tribeti figon. Ahinti gariga le mibeti ferud na wala, mibeti insi ni larufu don.
1: Abati larinya gu Jesus tuwuri tuguya.
7: Ferud na wali bi figon.
1: Abati hagumbe seru, amisura houti ya hanyumbanya lumanyi arinya ga hamagwa.
18: Kata isa wugari le, ibini lubai figo ferud nati.
1: Aba larinya gu Jesus tuwuri tuguya.
7: Salba wadi bulida agen bifigon laduga bafinyo ronwago. Baiba darangi lenyo.
4: San Lucas, capítulo 8.
1: Larige kate ile, nyenditi Jesusu lidon sarago uburugu, lumaburi lirahi yinfulasu, ichigei uganu buiti luagu larui habungiu. Nyenditi andusu disipulugu luma, Hama wuriya ha, larida guagi dubai handa gesifiri guri batia, luma sandi, ninyo maria, to giribu magdalena, hada, to ida gebon hafrida, sedu sifiri guri batia, ninyo gie juana, to luma ricusa, le onigirubaru luba erodesi, ninyo.
19: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ida ragubal

0: hema sifiri guburiba tiyan ha ebelu bayin lidon. Aba hamuri ha sifiri ha gaya, luma Jesusu, luma na halani ya mafio gati. Kenyinya nula saragu buiruhu, eiga lo agaba abubu, jarafa aba hayumuno gu sifiri ha gaya lun, lulona ha niya hadon buiruhu ha gaya. Aba lanharu Jesusu, aba tihafiri du sifiri guburiba tiyan ha gaya loibu giri ligia, aba hebelu ru hadon buiruhu, aba tihaguro gu buiruhu ha gaya hongua, loegi aba gudungu, aba habri halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani ya buiruhu kata ile suser Dubai. Aba hanufu de dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Aba tihoudi go gerigia, arihi kata ile asuser Dubai. Dan lehachili rubai ile nyin lubai Jesusu. Aba hadariru ni wugiri le ida gebe hafri da sifiri uribatinya, nyun lubadu lugudi Jesusu tauladorugu areidagwali. Aba hanufu de dagun, hatibuga arihi bali, aba habau dogu ni lagu tilarei dogu wugiri le gawagu boy sifiri uribatin hon. Aba hayumunogu lile na fulasu ligie lu Jesusu lulidi nyingi la diga hanufude. Aba tiladinu Jesusu tidon ugune lulidi, aba la yumunogu wugiri le idagebe hafri da sifirigu lun lulidi luma, aba lariangu Jesusu lun lulerederun lariangu lun.
1: Giribu babobion, aba me babahu dogu ni sonle la diga boy bungi yubon.
0: Aba lidi, aba labaru dago ni la digi bai Jesusu lun lida sun fulasu ligia. Dan le lagiri budu bai Jesusu lo bafurugun laguna, aba heresi biruni girigia la ugundani la diga sun haguya agura banyu hanyali, aba ti liabi aba wagiri giri ti hairo, aba hadage tabu ti guhaligili si huriyu, aba lahu drogun lubadu lugudi Jesusu, aba la yumrogu lun lulidi lubien la diga aba ragunyon liru, kebri duusu irumutau tonwe, dan le liabi bai Jesusu, aba hafalaru ni saragu girigia dare lun hamuru doguni. Ninyonti aba wuri hada duusu irumutau lau lesen hahita utidagi. Vesi tali sun tisensu hawagu surusiegun, siyan hamutu areida wagda. Aba ta yarafadu lun Jesusu, la nagagin, aba ta guru nuitaru la dauragun, lidameme ora ligia, aba tareidagun, aba tilariengu Jesusu,
1: ka guru benu agu.
0: Keisun la hagia, arienga lagu maguru nu ala luagu, abalariengu fedru hama libirigu.
2: Maestro, mulugu mayati ayala diga hibe girigia, algda hagi di bukala guru beibu agu.
0: Abalariengu Jesusu.
1: Guru alu nu agu, la diga sanditi na lafuri don ubafu nidanginye.
0: Dan leta subu dirubari uri tuguya, lagu subu di wali la, abatiabi adada gareina, abatahu drogun lubadu lugudi Jesusu, aba ta gufeseru lun hagibu ge sun girigia, kala lebu na baitaguru luagu ani aba la tareida gulida meme ora ligia, aba lariagu Jesusu tun.
1: Nirau, arida wadi buladuga bafinyoru nuagu, bai ba darangilengi.
0: Nyingili Jesusu adimuriha, lige la chiliru aba lubia ge hairu, aba lariagu lun hairu.
3: Hila abira, mabere digie ba lun maistu.
0: Dan le lagambu bali Jesusu lem, aba lariagu lun.
1: Manufu de daba, afinyo riguba, aba metareida gumbira.
0: Dan le lachili ruboi Jesusu lubi un hairo, migiru ti luhe beluru amu luma, loidige Feduru Santiago luma huwa. Hama taguburigu irahu tuguya, hayahu nya sun ha nyimba nya tarigi, aba lariengu Jesusu hon.
1: Mayahu wahuma, mowentu tarumu garugunya.
0: Aba hehere halau, ladiga subudi hamani luagu ilata, aba larigu duni Jesusu tuhubu, aba lariengu lau umalali hereti.
1: Irahu, saraba.
0: Aba tagu yugun, aba tasaru lida meme ora ligia, aba lariengu Jesusu lunhichugu egini tun. Weriti hanigi, taguburigu, aba lariengu Jesusu hon, lumabahu dogu hamani lesuse Dubai nikaun.
4: San Lucas, capítulo 9.
0: Aba londero niya Jesusu, lani dusu disipulugu, aba lichu ubafu luma gumadi hon, luhasagaru sunha uyeri sifiri uribatinya, luma lun, hareida guaga de sanditinya, aba lona haniya apurichi ahuganu, luagu tilarui hambungiu, luma areida guaga de sanditinya, larinya gahon.
1: Manega humani kata huma gualuagu huayesa, ni badon, ni saga, ni fein, ni senso, ni amu daugo toito huagu bon. Urme guare gumuno toñihin lumuti hachilura, reide huma nyin darir hidin lida gen fulasu ligi. Lenye lumuti merezi biruni wa huma, Dame le hafuri du lida ge flasu ligia, aba me hafuri du niu kalike luege hugudi, aru da humamu ge luago magunda huma lau hagaburi lila na flasu ligia, igre humanya kei hadari ragun hongo.
0: Aba ti hafuri du, disipul gu hagaya, aba heibugu ni sun li rahin in flasu apuri chi heine huganu luago ti asalbaru ni, areida guagu da hagia sanditia, li da sun flasu lenin lumuti hodi. Aba la gambu gumadi mati erodesi, la usun kata ilela daga bai Jesusu, ibidia tilu kaba la larita gua, la daga nyinya nwariengu tiyan lagu sara la huan lida age oveni, hibiri arienga lagu profeta la Eliasi achi lagu bai, hibiri arienga tiyan, lagu aba la hada age hibiri binadu profeta gun le asa arutin lida age oveni. Aba la rinyagun erodesi,
5: au gwa narugu au nahabaya dure ili shugu huan, katifunati le, Le wago bai naga bala baha da wago sarago kate?
0: Abati louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolugu, abaha baudagu lu Jesusu lagu sun le hadugubai. Abati la nugani lidon fulasu magaira wati, jara falu betu saida. Dan le hasubu dirubali gurigia, abaha falaruni, abale seri bidunia Jesusu, abala dimure hahon lagu larui habungiu, areida guagda lanya sanditia. Dan le lagu meserubai atarida, abaha yabi lani Jesusu dusu disipulu lumun, abaha rinyagun lum.
2: Ona habaya girigia ha, nyindu hamamu ga alu ga habara lu hemenagu. Alu ha hagia me, egi ni lidaburi lirahin odu, luma lidaburi fulasu jarafati, adiga uati ni kata ya.
0: La rinyaga Jesusu hon,
1: ruho ma egi ni hon,
0: harinyaga lum.
3: Sen girigio fei wama, hama bia udru. Awa gubari gijidu agayin haigi ni hon sugri gya ha.
0: Hawana yanu sengu milu wuguri ya, abalariyangu Jesusu hon lani disipulu gu.
1: Nyurugu da humanya dimi dimi sa.
0: Abaha dugini itara, abaha nyuru sungu bay. Abatila nugunu Jesusu sengu feng tuku ya, luha burugu, hama biyan udiru. Abalarihi sielu, abalatengiru ni bungiu, larige la gubachagu no feng luma ui, Abalichugu ni hon lani disipulu gu, luha fane ha hada grigi. Hau tinye sungu bai kimule. Da le habuda habaru igira gutun, buingi da tinye dusu fane ya tau. Logaba veju, da le lafuri din albui Jesusu, labugua, nyinye nu lani disipulu gu, diseru lui, abalarinye gu hon.
1: Idalinya san harita gu gurugi nuau, katana san segon hagia.
0: Abaharinye gu lun.
6: Anya hengarinya gutia luagu huan lale abadi sei habai buguye. Hibiri arinyaga Elias. Anya henginye arinya gutia luagu aban la hadage binadu profeta gu asaruti lidage oweni buguye.
0: Abati larinyagu hon.
1: Age huguye. Katanagi alidan harita gu.
0: Larinyaga feduru lun.
2: Kristu. Lelon habai bungiu lun la salvarunia girigia buguye.
0: Aba larinyagu Jesusu hon. Lau eregu, lumariengu hamani kate ile ni kaun, abalariengu hon.
1: Nasufri rubasarago, au le uguri garo warigote. Hanigu bat na uguri ya weri guten lida hafien huriyo, haputi kufadirigo, hamaruhu tatinya liluru do Moisesi kai ni kata. Nafaruwa bo hilagu bay, aba menasaron lida ange owe ni luagun luru wa weju.
0: Larigye, abalariengu hon sungu bay.
1: Le busente la falaru nina, bulie ile kate nye la, barule iluguru wa, Falalan, ladega le abuse rute le sefru ni libagari, le feri dirubai, ahin le feri diruti libagari nuwegien, le sefru bai. Kagi ya hula lungu riga lagayro ni sungu bau, ahin e feri dira, o laguni chagun la lungu. Le aniga tibusiga na nuwago luman luwago nerero, au le uguri garo warigati. Nibusiga ribadina ginyan lau dame le niyabi kei uruwe lau luweri gu nungu chin hama angheli gu ha sandu banyi. Nidaren hau, luwaganyahi la hata gen hayaba nyagwento, Mwen banya marihe ga hamai laruwen ha bongiyo.
0: Kibri vidu veyu larige, larinya guni Jesusu kata ile, aba la muda iru luag aba vubu afuri idalu bongiyo, baru lumuti Fedru, Santiago, luma Juan, lumogo. Dan le aniha lubai Jesusu afuri ida, aba lamu ye dagu ligibu, aba taharu du ladaragun, aba tamiridu. Aba ti hasali ragu Moisesi, luma Eliasi, ayanu haluma, Geyegu linya aba larungu nga weri tihau, hayanu haya lubugri oveni le lubai la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni lidabu lagu Fedru, hama libirigu, marumu gutinya, ariha hamuti luwenigu Jesusu. ha ma biyan wugunia ha lumobain. Dale adise de inanya, biyan wugunia hagi eloi Jesusu, abalariengo federu lum.
2: Maestro, lida dan avanjala ya, adiga oma urwa di basen ya, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
0: Gamalumu, ibidi eti mehalu federu, kalalariengo boy, sunti anihala adimureha, abaliabi abaduiri, oburoguanya, abahanuf de dagun, La diga hadari ragu hongwa luragirgu dueri ligi. Abatiha gambu aba umalali, ariya guti lidage dueri ligia.
7: Ani hani le, lehisiye bainu, agamba humei le lubeide.
0: Larigela dimureha umalali ligia, abaharihin disipulugu luagu labugo riga lila Jesusu, abaherederu maninyu, mariya gu hamuti kati le harihibai luni aba lidadan ligi. Laruga, dan lehagiri budubai, luegen wubu, saragu hanya grigia nyendu tien lubarun Jesusu, aba laguarha aba wuguri hadagien lau umalali hereti lariega.
8: Maestro, flesa hiya bubano, ari hiya bai nireu le ligia rgunyen bai, anin aba sifiri uriba ti luago, dan le larigu duni, aba laguara guagu duni, aba loeha, afri ha ligia hakuto liyum luginya, anyawari halumuti animaha ti ligirunye. Ayumuro guadi na hon bani disipulu gu, lu hasaga ru disifri uriba ti le luai si ahamuti.
0: Aba lo na bu Jesusu lariega.
1: Uguya gurigia mafiere di tiye ani uriba tiye. Atri bai sa da neredero huma luba gayara la hafiero nuago. Ida me laguma cha mafiere ni le hida bai. Barubai bero ya hon.
0: Danye bele lidi irahi ligia lun, aba lahu churu ni sifri uriba ti muarugun. Aba lowe ha gudini, aba la denha Jesusu lu sifiri uriba ti ligia, aba la reida gua gudini, irahu, aba le deregeruni lu luguchi, aba ta weri du haningi sungu bai, la uluweni gu bungi. Sunga nya ha la, la utuweni haningi, la ulele digu bai Jesusu, aba la niengu hon lani disipulu gu.
1: Agamba humoi kate le boidu, na deregeruwa ba, aule uguri garuwa rgote, aha burugu nagani.
0: Uwati gomfaranda hamani disipulu gu, le lariye gubay, la diga darunyo liye hasamina lu kate le, ani hanufu detinya, lu harinya gulun, lu lafuna guagadani le lariye gubay hon. Aba hagume seru disipulu gu, asigene hama gua, lu agukala wairi gutima bay hada, ke ila subu diruni Jesusu hasamina, aba la nigu aba irahu lu badun, aba lariye gu hon.
1: Le resibiru ti aba irahu kaisi irahu le lida niri, resibi lumutina. Le resibiru tina, resibi lumuti ginye le una habalina. Le lubay ti unu bugutima bai hida, ligi awiri gutima bai.
0: Aba ti lariye gu huan lu Jesusu.
9: Maestro, ariha ti wa aba wuguri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diruni la diga mama la aba wadagi.
0: Lariye ga Jesusu lun.
1: Neveri dira humay. Ladiga le mama bai wagani wama gienyein.
0: Dan le layara fa dubai, dan lula nagani wa Jesusu sielun, aba larig di anigi, lula digani luwaya su Jerusalem, aba louna ha louna agle luba, aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria, luo halon ha muna luba. Mahatiye Samaria na heresi biruni, ladiga harihi lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihi bali Santiago luma Juan, Lagu maha hama Samaria na heresi biruni abaharinya gun lun.
9: Wabureme, buseti busa lun wamuria han lun larari yun watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha la digni profeta Eliasi?
0: Abati, la digira gu Jesusu hawagun abaladen ha hon.
1: Mama ni abia aule wuguri garu wargote aguni chagwe ha bagari garigia. Ni abia asal baranya.
0: Aba houdi lidon amu liruru fulasu. Sun ebu gai na hama, abalariye gu aba wuguri lu Jesusu.
2: Nabureme, busenti na nafalaru nibu, le nyihin lumuti bidi.
0: Lariye ga Jesusu lun.
1: Dariti ya gasiga muhuye lun hagana unyin. Gadi buhagia dunur. Ainti aule wuguri garu wargati, uwati ni halia bala na bala chagudai nichegu.
0: Lariye ga ya Jesusu lun aba.
1: Falabana.
0: Lariye ga lun.
10: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi. Larige me aba me nafalaru nibu.
0: Aba lariye gu Jesusu.
1: Igira banya hilagwanya lun habu nunia hegeburi. Ahi buguya bai ba apurche uganu lagu te laru ha bongiu
0: aba yati larien gu aba lun
8: na bureme buset na nafala nib gamo lumo na ibuga yebia yoro gon hon ha wabie ba
0: larien ga jesus lun
1: le isi gu te luha bulagu wa wo hugule larigen aba larihi larigon ma bui don te lon lela na me laru ha bongiu
4: San Lucas, capítulo 10.
0: Larigue catele, abalanua diru Jesus uru oven dusu, hadage lanigu, abalona hania lubaron, bian bian, lidonsun ageiru lumaflasu le lumbui lidinhi, larinha gahon.
1: Inarani, gibeto nadu le lumbui la luba honua, ane logo tinha na dagmitinha, ligue lunti lubei hamuri haluma bungi lulona na dagmitinha hagana won. Heiba, Nona hanyadon kaisi mudun hadon anima lugu ganyitin. Manegu huma sagu humagua, ni senso, ni gaidi, meredaragun huguye me ayanuha ni ka uma darugu. Damele hebelu rutidon aba muna, busuhu mafurumi, ariyagame, darangilo hon tila na muna to. Ahin anyahen lubay gurigya hinsin habutin lu darangilo tida muna tuguya, eresi birubadun lau ukundani. Ahin uwa habay, giribugu da humay abusurune. Rede huma tida muna tuguya tonyin lubei heresi birua. Ho humei me, gura leishi kuti hon uo gabusigano, daduga garichati na dagumenti lula fayiruaha. Masansi ha huma muna, damele hachilu lulidon aba agayro lenyin lumuti heresi birua. Ho humei leishi kuti hon, arida guagda humanya sanditia hanyintia, aninga me hon lila na fulasu ligia, jarafa li larui habungi hon. Ahun hachilu lulidon aba agayro lenyin lumuti meresi biruni wa huma, Puri huma lidon buri uma, ariyagame, ibini likali ken hagaire le lagu bai wagudi, furuwa muti, luwarufu dini hun lagu magunda wama lau higaburi. Ani subudi humei lagu yarafa li la laruwe habungi hun. Nani hane hun, lagu lida la meweyu ligia, anari metima bai habai chunu wa lila na fulasu ligia, sigalo habai chun lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin, ugiabu huguya lila na Betsaida. Laduga lunhamogo uburugu la tiru o sidon laduguwa buri milagru le adugubi lidan huburugu te. Binaru hamuga la sansiro wa hagaburi lilana. Aba hamuga harugudu ni lau hadauragun ludu lumahanyuru lidan baligi. Ahi huguya, lidan me luweiri agusaru ni, weiri timabu habai chunua sugu haugurigi ya tiru na hama sidona. Buguya ti, uburugu le kafaru na umu, arita kwa tibu salwagu linyuruwa bala biri keisi linyu sielo. Larari ra wagudu pa biri unabu kaisi lunabu mafi ugati.
0: Aba larinya gu Jesus hun uruwa wendusu disiplu gu halo na habanya apurishi lagu larui habungi yu.
1: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nuguchi le auna habalina.
0: Aba hagiri budu uruwa wendusu disiplu gu hagia, lidage hako yesu lau ugundani, arinya gina hagia.
3: Wabureme, ibini sifiri guuribatia agab hamoto dale wasagaru inelida abiri.
0: Lariega Jesusu hon.
1: Aha, ariha numuti ligabri leigwa du mafia sielu gine kei abma labiri haniga. Subudi humei lubaiti, lagu ruhati nala ubafu hon lunhadugaragun heve, aguru, lumason lubafu agani masusene duga ligia ni kata hon. Lausun lira, magunda rahuma lagu hagambu nu sifiri guuribatia. Gunda huma lwago anihin lahiri buruwa nyusielu.
0: Lida ora ligia, abala buincho gudini sifiri sandu Jesusu lau ugundani abalariyegu.
1: Ruti na uweirigu ni buu nugushin, bugiele labure mesielu luma mua. Laduga, aramu dabali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinya, ababafuna wagudini honha itarabanya kei irahinya. Aha nugushin, laduga itaralinya babu senroni. Derege la li nuguchin son kate ino. Uwate ni aba subudi habuti kata na la luaidigia nuguchin. Uwate ginya ni aba subudi habuti kate nye la nuguchin nuaidigia hama haa unti ya nabunsera na subudi ragudoni.
0: Abati la digiragu adimure ha honrugu lani disiplugu lariyaga.
1: Fulese watinya harihu balin kate le harihu bay. Ladaga narinya hane hon luago saragu hanya la uruwe ku hama profeta go Abu seruntia yebe meha harihi ni le harihi bigueto, gama lumo, marihi hamuti. Usentia mehe ginye yebe hagambu ni le hagambu bigueto, ani magambu hamuti.
0: Nyeyeng aba arufu dati, liluru du muisesi, abu seruti lochogu ni Jesusu, Aba lasaru aba larinya gulun.
3: Maestro, kapa sana daga lu gayara lani bihini bagari magumuchadit?
0: Larinya ga Jesus ulun.
1: Kate gya buruwanyo bailida lilur do Moisesi. Italinya gya balinha nyen.
0: Aba lona bu larinya ga.
3: Hinsi la babure mele bubungi utebun tau sumba nigi. Tau sumbu wani. Lau sumbere. Luma lau sumbi samina. Hinsi hage me bibiri gubun. Kai bisi ego bungu.
0: Aba tilaninha go Jesus ulun.
1: Buiti bauna bu. Ahi baduga itara. Bibihu bai ibagari maguma chaditi.
0: Kei tibuse la. Arufuda ati ligia. Larufuda ni lagu buidu la lalaga dahan. Aba larinha go lun Jesusu.
3: Kata hege nibiri gubaya.
0: Aba tilona bu ni Jesusu larinha go lun.
1: Nyenye aba uguri araga chuti Jerusalem gen lun uburu gong heriko. Lagu luwa yasun. Aba harga duni hiveru tiyan. Aba hiver honi sunle luma bai tumala dauragun. Ulesi hamei, aba higiruni hila memel. Aba lasigrun aba hafadirin huriyu lida agen meme uma ligia. Dale larihi bali uguri ligia, aba legeye dunluay. Aba lasigiruni leibugun. Sigur ligia aba hada agen ladduga wagun levin nyengien. Da agen le larihi bali, aba agen legeye dunluay. Aba lasigiruni leibugun. Aba ti lasigrun aba uguri samariana awoye suhati lida agen uma ligia. Dale larihi bali abalagu de medagun lun. Abaleabi, abalagare ni halun biti burile luagu bai lau garaba tuma diwen. Abalagura guni. Abalawari dagaduni luagun li lugu burigu. Abalanuguni tidon haba chiludu gutia. Abaloni giruni. Laruga, dale leibu galan samari na ligia. Abalalugu chumu bian sensu le denario. Abalichi guni lun tabure mamuna. Larinha galun. Goni vibai ugurile. Ahabu agastar amu luile nichi gubai bun luagu. Na fayiru bai bun damele na girbudun.
0: Abati lalga duni Jesusu arufu da ati ligia.
1: Kage hada gen urwa uguni ha arufu du balin luagu libri lale uwe biliwer hoa lida barita gun.
0: Larinha ga lun.
3: Le gudem hebu bailu.
0: Larinha ga yati Jesusu lun.
1: Baiba, ani ligia me mela badaga.
0: Abala sigiru Jesusu luagu luwaye sun. Abala chilere lidon aba lirere flasu. Lenye lubai teresi beri aba uri giri tu Marta. Tubi, ninyo nga bata mule lua, Marta, giri tu Maria, abata nyuru lubadu Jesusu, luta gambu ni le larinha gubai. Ahunti Marta, wiri ti teteniru, lutu bere segun, abata rinha gu Marta lu Jesusu.
11: Nabureme, me bere se tibu san lau tigiru na namula lua adiga isun bere segun nabuga, arinha ga batun luti daragunina.
0: Aba louna bu Jesusu, larinha gatun.
1: Marta, Marta. Ni dihari tibu ani bafudin lagu sarago kate. Gama lumun, aba argiyan kate mega iwatima. Ani anua diratali Maria lubidon aga kate ilia lubay magida rumbay latway.
4: San Lucas, Capítulo 12.
0: Aba hondaragu sarago girigia, gibetia, darilu habugu ha hawogua, aba lagume seru Jesusu adimuni hon, lani disipulu furumi.
1: Goni vi humati ya lui halebi ni fariseogu, le meme biangu ala igibu. La daga uwa ti ni kata darugu wati lau, luma fura agudumba ila. Uwa ligia ni kata, aramu daguati luma subu dirumwa ba ila. Itara linya lubaiti, son le harinya gubai labu gen luburi ga, laga ambuwa ba lida larugonga. Le harinya gubai darugu bena hao, laguwa rahoa ba tablu gu ginyamuna. Narinya hare hao nomadagu, Mon lumuti hanuhu da dun hawai girige ha gabafu ban yelun hafaru no hilagu bai. Lari gen lira siyan hadugu amu kate hao. Nani aga li hon kala huwai lun bai hanuhu da dun. Hanuhu da huma lwe le gabafu bai lu louna hanu huwani mafi ugaati lari gen lagidaru ni hibagari. Lwe ila hanuhu da dun. Ma lugru wati ya sengu du nuru lagu bian gawana. Lausun lira, mabuli induti bungi ni aba hada gen. Ahin ti huguya, ibi ni idiburi le habulu gubai abahu da lali bungi yu aba aba. Manuhu deda huma lubaiti, gebegi tunusugu hau sarago dunuru. Narinya hare hon, luago sun laha gufe saruti hakibu ge gurige luago nani gu hama. Narinya gubaginya luago nani gu hama hakibu ge lani bungyo angeliku. Aha ya harinya gubain hakibu ge gurige luago mama hama nani gu. Narinya gubaginya hakibu ge lani bungyo angeliku luago mama hama nani gu. Furumi ya guare gile harinya gu tikati uribati nuago aule ugurige rewari guti. Gayara tiferudno wala. Aha ile anabagu tisifi risando. Sinyati ferud na wala. Dame le hanugun ligibu giyon luludu lun hagoseron. O hagibu giyon la tabute gu haligili sin huriyo. Madihari da huma lagu kaba la haunaba o kaba la harinaga. Dame le lachiruno oura lun hadimura ha. la rufu do bai sifiri sando le lumba in harinya gu ni hon.
0: Aba larinya gu, aba handa ge giriki hagi ya lu hensusu.
12: Maestur, arinya ga ba lu nibu ganya, lu lichu gu ni nifana nu lida gen alaga.
0: Larinya ga hensusu lu.
1: Kagia ichi gu bali na keya gu sere gu duti o keya farin hati hida.
0: Arinya ga tigien itara.
1: Goni gi wahu ma hongu loi igadu wo, la duka mama loigen libe luma tigurigi ya la bagarida.
0: Abati lichu gu hempulu le hon, larinya ga.
1: Nyenye meha aba wugiri risiti, aba lichi gu lichari aluba honi buiti. Abati larinya gu risiti le lungu rugu, kaba safu na naduga. Ibidi ya tinu halia bala narede ison le naluba habai. Aba larinya gu, subudi nale kaba la naduga. Naguni chagwaru son narede gile ilo, aba me naduga amu wina mutimato. Aba menaridu ni naluba haluma sunle numa baitida. Aba meti narinya gununi gua, buiti da bon, anihi sarago kati areida nyubuma lun sarago da, emera guaba, houba, guraba, gunda guaba. Gamaluma ularinya gabungi ulun, uguri bidi watao, bowe aria buto, ani sunle buma bayareida nyu, kaba saunle redere. Itara linya la susere dun lugu rigele ondara wagudriti irisi ni luni wagua. Gamaluma gudeme tiligibu nyabungi.
0: Aba larinya gu Jesus hon lani disipulu.
1: Arinya gatina lubaiti hon. Madihire do huma luago hibagari. Kaba la haiga. Ni luago hugubu kaba la hadara. Gebegi timate ibagari sigulau eigini. Gebegi ugubu sigul tau daugo. Arinya huma hon dunur. Mabu naguntia. Malubaha. Magai ligi haigi. Lausun lira. Ouida lumutia bungio. Mebegi timate ufunagia sigul hau dunur. Uwati ni aba hidaginye gayara tilishiku ni ibini aba oura. Laun li bagari kala yebe luweni li diheri luago. Ahin lubaiti siya lubai hadugni le mene gubai. Ka wago hadiheri de luago buri libiri katei. Ariha huma ida liya la lahu chumfulure. Mawadigi mariti, mahu chagun ligia la daurego. Ani lausun lira, kei narinya guni hun. Ni mehe uruwe Salomon lausun luwendego. Mewende tunti kei aba li dagia. Ahin ti itara liya lubai. La daura kwagu duni bungi sagadi, le anihin bay ugunya arabo, an haruga lagu dunya, huguya digame samadura kwagu dun la, logu watafinye huguya le. Madihiri dahuma lubaiti luagu ni kata, ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. La diga lirahu nyu ubole, larigi nyanuburi kata ile, ahin huguya, anihin aba hugu chinle subuti habubu ilun sunle hemegi rubai, alwa haumei lubaiti ha laruwe ha bungi yufurumie, aba melichi guni sunle hemegi rubai hongi. Manufu de da huma lubaiti ni rahinyo, lau sumibe huma gunda ati bungi ilon lichi guni laruwe ha hon. Alugra humile humate, hizi ke imele begi hongu demeti. Lau lira, adugu yon laga isensi toma weya datitu. Luma irisi ni magumu chaditi jagu tasielo. Lenye lubai sinyalahe belu nuhiveru tia, uha gea hamuti li nye lun haigini. Narinya gubali le hon, laduga le nye lumuti hirisi nye bonginye hanigi. Aransi anyo huma durungu hilampu, lubana giribu dun sielu gen. Itera huma kei musu hagura banyu banyan liabin hayubu dirilida ge aba amariye, luhadaru ni bena luba, leora laguwaron. Ulesi wabanyo musu ha ladari rubanyan hayubu diri agagu duwenyu dan lela chuluron. Ni nari hau, iyubu diri meme lanyura gudubanya luagu dabula, aba melehere gohon. Ibi ni amidi la ariabu la chulura o lubala laruga, ahi ya ladari ra agagu duwenyu, ulesi wabanyo musu haguye. Subudi humai, luago nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la chulura hiviru tuya iveruha. Agagu dunyu linya hamuga. Mikinu ti hamuga lutadaron luba, luliveru hon lumege. Huguya, aranse nyu huma ginye. Ladiga lida me magara daha huma ligia me nagirbudu ubawagun aule wuguri garo warguti.
0: Abati lalig duni fedru Jesusu larinye galun.
2: Nabure me, wawonu gunyen bichi ge hemplu le, odi hon sungubay.
0: Larinya ga wabude me Jesus ulun.
1: Nun furumi aguari ga ouni giriti gunfliti. Ufana da ligia, le ligru be li yubu diri lun larihin hau tila na luba, lu leiga gudunia li dan dan. Fulese wabi musu le ladari rube li yubu diri agunflira lau luwadi kumari dan le la chuluran. Nenaren hau, luago lichi gube lan li yubu diri lun ligia lan ariha lau sun lumege. Ahin arita gwa musu ligia luago lugi li lan liabi li yubu diri, aba me lagume sono austeran ya hibiri musu, Halabu gien banya laria ha uriba, lerede rame eiga, ata, abacharu wada. Ligeme liyambi liyubdiri, lida magara da hala, lida aba ore leibindi yeti lo. aba me lichigo ni loiri aga ya baichu ni luago. La siya direi me lun la sufri luni le ha sufri rube ha magufli banya. Musu le subudi he bu bai lun kala la busen rube liyugu dire ani maran seronte ma bahudin lei la baichu basarago. Ahinti musu le ibidiyati lun aba la dugun kati leburi lun ti la baichu luigin ma wairi ube la baichu le unti lichigo wa gibeti gibe bai alugu ti lumagin. Le gibeti igiru ti labu gen lariyan ha gibeti mabai alugu ti lumagin. Ni abia adona kwagita watu ubowogo ani busenha dina hamuga durungu alila watu ligie lonti nasigun luigin aba onwe bon ocha waguni memeni ananigi lagumuchu arita kwatun san luagu ni abia la ichi kadarangi la ubowogo manugo tina darangi la farin gwa na nugobe lumagin kwento sengi goti da ba muna afani na goba uru wa hawai biama biama hawai uru wa noigin lagara ba goba uguchile luagu lira isani luagu uguchile Ugu churu tuagu tirau, isani tuagu tuguchun, idinyu tuagu taguru, agru tuagu tidinyu.
0: Ariyenga tigiyen hesusu hongrigia itara.
1: Dalen harinhi laburi gadun sielo, aba harinyengu lagu lahu ya lahu ya, anilige asusirada. Danti le lafurun suedi, aba harinyengu lagu laro gada la, anilige asusirada. Biangwa tigibu huguya le, subudi hamuti lagu tiligabri la sansirgu dan sielo lumo muargu. Ka wagu ibidin lubai lwagu tilikabri dan le gata balun hung. Ka wagu sinya lubai hasubu diruni kate le uwara wabai hungu. Ahinya guwara gida aba gurige buwago, aba bidin luma ligibu yun lurudu. Hocha ba baranser gubungwa luma lwagu uma lubarege hachilurun. Manika lamu gabu ligibu giyun agusere guduti, lwele derege runibu agusere guduti lun sudara. Aba melada runibu furisu rugun. Narin hane bon lagu mafri dumba di bolan nyigi darai ba fayro ni lagu mo hom bigawan
4: San Lucas capítulo 13
0: Lidon meha dan ligia aba haya bi grigia aba de golu Jesus hawagu bu gri en Galilea na hala fora gu banya Pilato wora hama anima lugu ha afora wagu banya lu hadagara gedunwa lubungiu aba larin gu Jesus hom
1: Harita kwatusa, luagu ladiga na luweri hafigo Galilea na hagia sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwegen lira, lausun lira, narin hane hon, luagu ahon la masakri ha, hawe kubaginye son huguye. Agia disi vidu hagira ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lesi lesi loebe hawagon. Harita kwatun, luagu uweri timala hadunu sigu hao hibiri haga noba in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, Narin hane hon, lagu ahon la masakri ha, hawe gubaginye son huwe.
0: Aba labau dagoni Jesusu hemplu le hon, larinaga.
1: Nyenye aba wagiri, ganadiriti aba tidibu igu. Aba lidin ariha ahen gine tubai, madariti ni kata tuwago. Aba te larinago lule onigirubali lichari, ariha basa, irwali irumu gabugiri wa niyabi alwa igu tuwago idibu to, madaritina. Chaubon, kaba uwago tereda nye lwago ni kata. Aba luna bu ni le onigirubali ishari, aba larinyego. Ni yugu diri, igra yabon lau irumu le, ni cha uwa muwa luagun tugudina, awoha au metao. Hafu gata gindun itara, ahu magindun, aba metachugun.
0: Lagaba veju, le emera guagali, nyin Jesusu arufu tatida haligili si huriyu, ninyunti aba uri disividu irumu tao, lau aba sifiri uribati tuagun. Le muharu ladaga sifiri ligie. Siyati tasururun ni murusu. Dan le larihi baru Jesusu, aba laguoru tun larinye gatun.
1: Wuri arida guadib.
0: Aba ti lichugu ni luha butuagu lida ora ligia, aba tasurun. Aba tagome serun adimure haboidu lagu bungiu. Aba ti lagahin du tabu ti templu, ladiga larida guagadu ni Jesusu lida luwe yuru emiraguni. Aba larinye gu hongrige hanyibanya.
13: Aniye sisi weyo lida dimas lugayara la luwadige marinewa. Nyibu ihuma lida sisi weyo ligia lulagara ni honhu. Mama lida luweyo remera agoni.
0: Aba larinye guwabure me Jesusu lun.
1: Biangwa tigibu huguye le. Mafarara humuti hilugu bagasu o hilugu la burigu lunhanugu ni ata duna lida luweyo remera agoni. Wuri to ladiga wagun Abrahamu. Regularu mafia lau sandi disi vidu irumu tau lau. Mon lumuti funage yebelu tareida wagwagu dun lida luweyru emerago ni.
0: Dan le larinye gubali Jesusu kate ile, abanibusi garigu hamasun laganigu, ahanyasun hibiri girigia, gunda atin lau kate weirigu tilela digibu Jesusu. Abati la niña go Jesusu.
1: Ida linya li Gabriel la roi habongi. Kakate omu bai gayara la no shagwe. Ita la linya kei aba li rara ti la mostasa. Le lagu nu bai aba wuguri li shari rigo. Aba la boshon. Aba la weri tun dari lun li abi lun aba bai la tidibu wewe. Aba hadugu du nuru hadibu lagu lubu rebu.
0: Aba ya la niya go Jesusu.
1: Kakate omu bai gayara la no shagwe la roi habongi. Itra linha kei lebi ni le tichi kubi aba wuri ti don uru wa liburu fuluwaro aba teresi runsungu bai.
0: Aba le sigiru ni Jesusu luwoye su Jerusalem. Arufu dahei na ligia li daburi sun ogdu lumalirahi fulasu le nyingel bai lasgira. Aba larinha gu aba wagiri lu Jesusu.
3: Nabure me, mibe desaha lu bai hasalbaro.
0: Aba lon nabuni Jesusu.
1: Bururu ti lubena risielu. Hoche huma luga yara bela hebelurun lidangin. La diga kainarinha gu nihun, sarago haba busenti in hebelurun sinyabai. Larigin la douru ni tabure memuna lubenari, huge le baugi dupei hadan haba lagu bena harinha game. Wabure me, daraba bena waba, aba me louna bunu, larinha game hun, ibitinye tunu, ibitinye tiginye nu halia na huma, aba meti hegume seron harinha ga. Houhati wa, gura wagiye buma, aruta habugiye wang umadarugu, aba meti louna bunu, larinha game. Arinha ganali hun, luago ibidinha humanu, ibidinha nu halena huma. Disse humanu e sun huge ale adugo bi uribani. Ligia baha Yahuwa ha, akanhiha mehari dame harihini Avramu, Isaac luma Jacob. Hama hibiri profeta gu lida laruwa inha bungi. Huguia me asagaruwa bogu din. Hayabi bagariga luwege obo le nyenge lube la bocha weyu, luma luwege le nyenge lube laluda. Luwege norute, luma luwege suru luhanyuru ega lida laruwa inha bungi. Nyimbanya ti hada gen ha gumbo honi banya gwen to, hagia ba furumia tiya. Hame tiya furumia tiya banya gwen to, hagia ba agumbo honi.
0: Dida meme veyu ligia, aba hayabi fariseu gu, aba harinya gu lu Jesusu.
3: Bai ba ya gen, na diga busenti ero esi lafro ni buhila gu bai.
0: Aba larinya gu hon.
1: Hei ba, harinya game lu wuguri bibu ti ligia, ugunye luma haruga. Na saga ha sifiri guguriba tiyan hada agen agarigia, areida kwagda aume sandi tiyan lari gen haruga, lasora nuadigimari. Luti na sigiru ni nuwaya sun ugunye haruga luma lari gen haruga, ladega mama luti lafarunu aba profeta hilagu bai baugu din loi Jerusalem.
0: Aba layahun Jesusu hawagu lila na Jerusalem itara.
1: Uguya Jerusalem na, afara kwa humanya profeta gu. Chamugwa huguya dubu hawagu halona habanya bungiyo, lau uganu buiti hon. Saragu nyo weya su nalugu noni gero no kitoino gero niya gayo tirahin labu gina taruna. Mahatu. Igera lahatu mpungi. Ani nariyane hon lagu marihin digia humadi na la tarime la chuluru dan lon harinye gong. Biniwati le nyibu bai le dan liri wapureme.
4: San Lucas, capítulo 14.
0: Lagaba veyu le emera guagale. Aba lidi Jesusu ega lubie aba fariseu weriguti. Ani sunha nyibanya, aba hariegu ni Jesusu. Nyiginye aba vugiri sandinye lau ginene. Aba ti lalgedania Jesusu, arufu datien liluru do Moisesi, ama fariseu gu lanie gahon.
1: Gayarati larida wagwagudun aba vugiri lidan luweri emeragu ni odisinyati.
0: Aba herederu maninyu, aba ti lanugini Jesusu sanditi ligia, aba larida gwagudni, aba larinha gu lun, lu lidin, aba larinha gu hun fariseu gu.
1: Furume guarga hidan gen, an egua de lilugun bagasu, o lilugun la burigu lidan aba fusu lidan luiri emeraguni, la sagaru bai nye gen furesa.
0: Aba hasin lugu hongua, lu houna buni. Dan le larihi bai Jesusu, hanua daani amisuro houtia ubaru burile hubara ha, werigu timabanya, aba larinha gu hon.
1: Dame le ba misuro hon lidan aba fedu lani na mariye. Malu haboy lubidu aga ubaru, nyubu in lien aba ya misiro houti wirigu timati boy. Aba me liabin lea misir habalu, larinha game bon. Rubu ibu bara lungu gurile, aba meti bidin lau busiganu anyura lidan luna bu aga ubaru. Tamele ba misiro houn lidon aba fedu, nyuruba lidon luna bu aga ubaru. Ludame la liabin le a misir habalibu, larinha game bon. Numada, seguba lidon aba ubaru wirigu timati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gen sunha nyumba nye lagu dabulu. Le inyubai lanangu lungwa, luna buda wagu dawaba. Le unabuti lanangu lungwa, weiri bai lanugun.
0: Arinye gatiginye lugu gurile amishu rahabali.
1: Dame le bichi gwa aba adineru ni ofedu, ma misur habanya bumadago, ni bamuleno, ni bibu ganyano, ni hibiri biduhenyo, ni bubesi na nigo harisitia, ladega ha misur habadi buginye, bibi ubati bafayiruaha, damela badugun fedu, a misur habanya hagudeme banya, a sinyanko banyo ungua, a danima banya, a marihi banya, aba megunda ba, ladega sinyati hafayiru nibu, bibi ubati bafayiruaha, damele hasaron harishagwa banya lidage oweni.
0: Danela gambo bali abahadage hanyumba ya logo dabula katele abalarinya gulu hesusu.
10: Fulese wa banya grige ha egi banya lida laruwe ha bungiu.
0: Abati larinya gu hesusu lun.
1: Nyinyi aba wuguri ishi guti aba onwebu adineruni abalona ha amisra ha sarago grige. Dale shiluhili ore lun adineruni abalona ha nilumuso arinya kaho amisra hootia. Kemon aranse li son kate. Son hagia abaharinya gu lago sinyala haudin. Darinka furumieti, sunlia naganye haba fulasu, mosu nidi arihe, ferud na bana sinyati nidi. Larinka aba, aganye hadina sengu feru baga solani na wadagmanu, neibuka ochenye, adiga bafulese inu, ferud na bana sinyati nidi. Larinka ya aba, sunlia na mari idu, ligia sinyalubay nidi, na lelagirubu dube musu, aba labahu da ni sunkati lelun liyubudiri. Aba di laganye du liyubudiri, aba larinka lun musu, Bai balida son o male uburu bai banuga nyame ha gudeme banya asinya ko banya ongwa adanima banya hama hamarihi banya lari gela dugni abalenya ko musulu lu yubudiri na bureme adiga nali le bubai beino ani ani ha meme ko ubaru abatilari ngu iyubudiri lu musulu giya bai balida son o mo bogu din loy uburu lu masun fulasu ge yego lao aba me bafosuru ne son ha badari no lu hayabi lidon no fedon buintamu ganuba Ladega narinya hane hon lwaguwa bai la niyaba hata geha na misir habanya egiti lida na dinera gudu.
0: Saraguhanya gerige afala ruti hesusu, abalagara ragun abalarinya guhon.
1: Sinyati nani gubai la lehinsi habuti mati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libuganyano hama labuleno, o lituno, o libagari guanarigo sigo nao. Legye manunguti luguruwa ani abalafala runina, Sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hidage ladiga aba wayelesi, manyuru baifunagi ya furumi asami nara, atribu ila lagasteron lo larihe ahen kabahu bailubai lo lagumuchuni. Ladiga ahen lisiga ebu, lari gieme lasinyere iwadagi managumucha, heher hapa ha arihu bali lao. Haniega me, gumesiti uguri le aba wadagi manu, sinyalu muti agumucha. Ahen lauribu ha lubai aba uruwe luma amu uruwe, Mafuna gen nyuruti furumi elon la saminaron, ahinga yara bay lubay la gende wo hau disi milu sudarago, luma le hau bay wen milu. Ahinti arita gwa luago sinyabay la, dame le disegli le aba uruwe, aba melona ha arinaga lon, luma wori bon hama, lunhe belurun lidon darangelo. Itara linye lubay ti, furumi gwara hitagin, le migruti son le luma bay lon la falarunina, sinyati nani bay la disipulo. Bwiti salo, gamalumo, Ahin leferi dira lubasuwa, kabagi ya uhun la, mabuidu halime nilo labu na wagun nadu lida, nilo labuidu ragudoni muwa lubu nagwa, fuiwa rigalime, hagarige riguba nyalu hagambo, agamba hama.
4: San Lucas, Capítulo 16
0: Ariye gatigine Jesus uhun lani disipulugu.
1: Nyenye mehaba iyubu diri risiti, nyenye gine aba luni rilumege, Aba hayabi ariye galon lwagu la shagaru nye la ou nigru ti ligi ya lirisi. Aba ti laguwa nun li yubu diri lon, aba lariye galon. Idaliya sa kati le ariye wago bay no buwago. Ariye ga bay no idaliya la leibu gom buwadigmari. Ladiga, masigi hadibu ou nigire inu mege. Aba ti le redero ou nigru ti ligi ya asaminara. Lariye galon gwarugu. Kaba ti nadiga gwen to laringe gidala la ni yubu diri wadagman noy. Mere ti naluna wadigmari mua. Ani nibusi garit naluna muri ha. Subudi nali kabala na duga, lunyeng hama eresi birutina habinye dame mawadi maihadina. Aba lona hahawagu hadoe rubali liyubudiri lun hayabi lun aba aba. Aba lalagudini le furumiyati, larinya galon. Atri nyeng badoe runi niyubudiri. Aba larinya gulon, doe numuti sabarinya garaba. Aba ti larinya gulon, onigiruti ligie lun, anuhabi garada nyuruba furesa. Baduga me aba luagurugu dimisa. Larigine, aba ya lalagudin aba, larinya galon. Agnya buguye, atrinyem baduwe ha. Larinya galon, sa sagu turigu. Larinya galon, anu habigarada. Adiga ba aba luagurugu gadiru weng. abala subdiruni iyubudiri lagu chulan lau aunigiru tiligia lida ligabiri ladugani kate
0: abati lasigiru Jesusu ariyega
1: ariyega tina lubiti hon lonha yusuruni hirisi le oboaguna lonha dugan buiti lon dame lan lagumuchun irisini lon nyen hama eresibiri tontida muna tolani na sonda le gunflube lida le mi bebe gunflube ginye lida le gi bebe le marisha rakube lida le mi bebe marisha rakube ginye lida le gi bebe Ahon lubaiti magunfliron lau buri irisi nile mama baiti mati mati le lani na ubo le. Kabagia afinyera huwago, lun le deregeron irisi nile ti mati mati le lani na sielo labu gien hariyaha. Ahon ti magunfliron lau hamege amo, kabagia ichige le hani guanarigu hun. Sinyati le sevi don abagurige hon biyan iyubudirigo. Ladiga liyeregu duba aban lun, linsia deme aban lun. O uwarabay lan lun aban, lanuge me le aban kei ni kata. Sinyati le servidun wa lubungio luma lua irisini.
0: Agamba guhanya farise ugu lusunkate ile, aba hehere han lau Jesusu le diga hinsi en la sensu hon. Aba tila riengu Jesusu hon.
1: Hugi arufu daguma nye hongu wakai buiti hagibu ga gurigi. Ahinti bungio, subudi lumutu hanigi. Le kate ile hanigu bai gurigi ke kate weiriti linsi en hong, iere guti lubungio. Luma gen li lurudu Moisesi, Luma harufu daha profeta go dari lumon li dani huang. La purisi honya uganu buiti le luagu di larua iha bungi. Ani songu rigia, houcha tiyan luhe belu nu lidon. Mene ngunti mati, lun lagumu chagun sielu luma ubau. Lubara gen magunfili run lan, aba letira li dagia li luru dun bungi. Anhun ligira aba uguri lumari, lulagamari don amu, ladugi infigau le giri bi agabara hani. Legiye agamari dutu aba wuri to igira gwaru la dugnya ginye agabara hani.
0: Ariye gati ginye Jesusu.
1: Nyinyi meha aba wuguri risiti, dagwa ufini tuto wendegu to la daura gubon. Sagu haweyu la dinera gudun lau saraku wendegu. Nyinyi ginye aba gudeme ti giri ti lasaro. Son lura lau gumei. La nyura tiburi muwaru kutubendere luba risiti ligia aluga legini life egini le egwa titilwege le dabula risiti. Abatia hayabi only ehulu hei lugume. Logaba weyu, abalonwe gu demeti ligia, abahanugu ni angeligu lumon abramu, abagin lonwe risiti abalabuno. Danle la sufri rinya la risiti ligia lidan fulasu lenye habehi lanya, abalinyuru ni larihi, abalarihi ni abramu dise gien luma lasaru nyu loba gien, abati laguwaru gun larinyaga. Nugu si abramu, gu deme nabun, Ouna habu ilasaron, lula dudra guduni ligi buluha bulau duna, nyubi ilamu ge edere tuagu ninyenye. Ladiga na sufri rinya saragu lida watu kemetile. Abalarinya go Abrahamu lun, nirau, harita go balu wagu buidu lame ya da buon lida ibibagare. Ahe lun lasaro, uribati meha da, kwento buiti da lun ya, buguya asufrira. Bogu digi lui lira, anihi aba gudungu afanira guawa huma. Ahamuga busenti haudi yagye, Lunyehi sinyati ni hanyembanya sinyati hayabi nyahon. Apati larinya gurisiti, amuri hatina buma nuguchi Abramo, lobona hani lasaro lubia nuguchi. Anyahi sengu na mule nunye, lula dumare hahon miyabi hamamu gagia lidon fulaso lani na sufri runile. Abalarinya gu Abramo lun, anihi le laburu habai Moisesi hama profeta gu hama nye. Adika hama gasulau. Abaluna burisiti larinya ga, binaru nuguchi Abramo, gamalumo, Ahenyudu aba hada ge hilanya dimure hon, hasakri henya hamuga, larinya ga Abramu lun, ahen maha habai hadugu kaso laule larinya gubai Moisesi hama profeta go, mafinye banyaginye ni ahen asara aba hada ge hilanya lun lidin adimure hon.
4: San Lucas, capítulo 17.
0: Aba larinya gu Jesusu hon lani disipulu gu.
1: Sumada, anihi bilaburi kati afuiga guduti gurigi, gamalumon, Fugiabu gurugia le afigo guduti amu. Buiti mati hamuga lun, lun la gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, sigu lau lafigo gudun aba hada gien nyubu liginye banya ha. Gounigi huma lubaiti, ahin adiga ba mule, obibu ganyen uriba ni bun, weri di bay, ahin asakri ha ferudu na bay, ahin adiga uriba ni bun sedu wei asu lida aba weyu, sedu wei asu liabi arinyaga bun lagu asakri ha lila, lun ti ferudu na bani.
0: Abahariengo apostologo lu Jesusu.
2: Wabureme, ruba lamu wafinye.
0: Abatilariengo wabureme Jesusu hon.
1: Lohamuga nihi la murunsara afinye nihida, ibidi hamuga nyurere la keisi abatila mostasa, Kayera ti hamoga harinya gutu ti dibu webeto gidaba yagi en lau som bilagle beba acha barana ha ani la susere dunya hamoga ani funagi aba hida ge ani gutu lulu muso dale lagir budon arabo gien lari gela woha oloni gironi ebiani go beluba nyuruba eiga wa ani gari go bilu aranse bay neigi aranse nyubugi melu beteni runu so anahala eiga luma ata lari gieme Gayera halime baygi luma bato. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu luagu ladugu nile lubay bay lun. Uwa, uya ginyati dame laso lun hadugu nile uwagu bay larinyago bumbi yuhun lun hadugu ni lunti harinyago musu mauni tiya wagaya. Ladiga leri gunyi lumbay wadugu ni wadugu.
0: Nida lasigiru Jesusu luoye su Jerusalem abalasigiru labadi naguage Samaria luma Galilea dane lachiliru baylida abaliriru fulasu Aba hayabi disi wugiria gawagu tinha lepura lubaron aba herederu disi loi aba hagu orogun lun iter
8: Jesusu maestro gudeme o mabu
0: dalere hibalia Jesusu aba larinha guhon
1: heiba ajuda guhon guhon fadirigo
0: dale houdin lubai aba hareidago yiti aba hadage dale larihi bilago areidago alla aba lagiri budulenye lubai Jesusu adimure heina buiti lago bungiu La umala liheriti, abalahu drogun, darila dagaru ligibu muorugun, lulichugu etengiru ni lun. Ani samari na wuguri ligi, abatilariengu Jesusun.
1: Ma disi nya norei dagutinya, aganya ge ha hibiri nefu, ani ha gubairi gu lubai terenchele agiribu da etengiri bungi.
0: Abatilariengu lu wuguri ligi ya.
1: Saraba, baiba arita wadi wula duga pafinye.
0: Abahali gudini fariseo gu Jesusun. Ida bala lagumesera larui habungi abalarinye guhon.
1: Damele lagumesera larui habungi yo, mari hibai, mari wakubai aniha o anigita, ladiga lida linaru kate, anihi hali larui habungi yo hagana guwa.
0: Abati larinye guhon lani disipulugu.
1: Lachiluru bada, lumemeni hali lame hanigi lu huma badinala, ibi ni luaguru gaba weyu, gama lumo, masusera dube lida adaligie, larinye wakuba hon, aniha kristu ya, O anigita yagata, midi huma harigi, mafala ron humanyame, ladiga itra kilari hin aba labiri haniga luigen aba luba sielo, lun luwagun le aba, itra luba dame le nagirbudun ubowagun awle waguri garowurigati. Ani luti na sufri ron sarago furumi, me bene se hagia me gurigi halani na dale nau. Kemi hala susera dun lida lidani noe, itra lubagi la susera dun lida burime weyu le niyabigule, awle waguri garowurigati. Dame haligia, Heredere meha gurigi eiga, ata, amari eida, isha hanya haranghanye luon hamari idun dari uweyu lele beluru noe tidon ugune. Aba liabi igura, aba hanyara dagun sungu bai. Itara luba ginye keila susere dun lida lidani lotu. Heredere gurigi eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagua, adagua muna. Danle lafuri dun bai lotu, uburugu ginye Sodoma, aba laburha watu ke meti luma sufru sielu ginye. Aba lafaru guninye sungu bai. Itera luba dame le niyabi awle waguri karu wargati. Lidame weyu ligia, le gariga le bawgi di baytoy luba, ahi anihin lubay lumege munad me belura la sagari. Le gariga le arabu bay lida awra ligia, magiribu dala lubiyum. Arita kwa huma luago le susar rubay tun lumari lotu. Le aluguti le sefrun libagari jau ubogu, le feridi rubay. Le feridi riti libagari jau ubogu, nuwegi libihu bay ibagari magumu chaditi. Narihane hon, luago Arya bulame ligia, nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana. La nuguba aba hata agie, igruwa mele aba. Nyimba nyabia urinya amulihe lida aba. Ta nuguba aba hata agie, igruwa meto aba. Nyimba nyabia uguria arabu. La nuguba aba hata agie, igruwa mele aba.
0: Dale hagambu bali kate ile, aba haligu duni hanie galun.
6: Halia basa la susede da kate ile wabureme.
0: Larinye gahon.
1: Lenye lumuti lugu buhilali, nye bahondara kwa wadubi.
4: San Lucas, capítulo 18.
0: Aba labao dago Jesusu aba hempulu hon, do larufu da hon, lo agulunti la hafuri idu lubungiu, su wanda, mefeidi rahamamu gay, hagura asun, larinye gahon.
1: Nye meha aba agusara guduti lidaba fulasu, minebe linye bungiu lon, mebene seligia launi aba gurigi. Nyenyongi aba uri lida fulas ligia, hilame hatumari. Sagwa yuti di lomo agusere godoti le luli chiguni tirichatu luago abmaturi bun luma batagani luago saraguda mahati ebeleteni ruto larigia abalaria gon longo rugu lausu minebe la bungi yuno minebe hagia gurigi yuno kayanu hameme la uri to asida gudai nichigu nichigal tirichatu ebe lam gatiabi gumuli nugurasa
0: abalaria gon resusu
1: aniha alaria kubai agusere godoti le uri babai.
14: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Nabiya ma, abalarinya gon, nabure me. Ganyin ti nasengu uwe ya suligi bogon bisenso. Abaginya larinya gulon, bagoma dihalida sengu fulaso. Aba tiliabi aba, abalarinya gon, nabure me, aniha bisenso. Arida numuti tida aba pakiti laduga nanufu de boy. Laduga aba aba uguri dereti lagumba diha. Reidi tibulau kate ile mamadigi mariti buluago. Aluba habugu ya lenyi lumuti mabu na gumba. Aba tilarinya gon uruwe ilo, musu uribati. Lagu guanari gu berenu na gusere gu dabu. Kisu buti bubali, lagu aba na uguri deretu gumadi, lagu rede ina lau kati ile mawadi gumariti na luago, alupa hau, lenye lumuti mabu na guna, kati wagu michu gu bubali ni sensu banku rugu, luhamuga lagamu dun, dan le nagiri budu.
1: Aba larinye gu honha nyimbanya.
0: Gidahu mai sensu lwe, ruhu mai lule disi bai luma.
1: Aba harinye gu lun.
0: Wabure me, anihi hali disi luma,
1: Abalarinya gu uruwe.
0: Narinya hane hon, luago sunla le gamati, li chuku balawun lo. Le mamati, ibi nile luma bay, lagi daruba luwe. Anye ti naga niyo, haye be mabuse rumba ya lun uruwe na, baruhu manyanya hon, afara wa humanya hilago bay nigibu ginye.
1: Larinya larinya gu Jesusu kate ile, abalasigiru ni luweye su Jerusalem, haulani gu, ligia haba haba. Dan le chilu meme li lidon burifulasu le, Betu fahe, luma Betania, jerafa luvubu le giribay olivu, abalarinye gu humbiyan hadage lani disipulu gu.
0: Heba lidan lirere fulasu le wagibu gien bay. Dame le hechilu runyey, hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile. Hafara gadey me, aba me hanugu ni nyahon. Ahon alu gudu wakala wago hafara gadey, haniyaga me luwagu busen lani habure me.
1: Aba houdi, aba hadari ru itara ke larinye gu Jesusu hon. Dantile anyaha lubai afaraga dai burigu abahalaga duniya laburinya harinya gahon.
2: Ka wagu hafaraga dai burigu le?
1: Abahona buniya harinya gahon.
3: Ladiga mega ilani wabureme.
1: Abati hanugu ni lu Jesusu, abahichugu nu hadaira gu lanaga wagu burigu, abahawaira gu duni Jesusu luagu, ke awain sereina la Jesusu, atule heina hamon hadaira gu umadara gu luba. Dan le yarafanya, lularari rububule olivu, abahagume serusunha afalaru bali, aguaraha la ugundani, luma adimureha, luagulu wairi gubungiu, luaguburi milagru le harihibe, hariaga.
4: Biniwa ti huruwe le nyumbi be lida liri wabureme, ni adarangi lusienu luma uweri guli lida liri wage.
1: Abati hariagu fariseugu, hanyimbaya, hagana go gerige lun.
5: Maestro, hariaga bahombani gulu hamanichu.
1: Lariega Jesus hon.
0: Nenaru hau, lo ahaya la amanisha ha. Laguara hapa laburi dubu nuago.
1: Dan le layara fa dubai lu Jerusalem. Dan le larihi bali uburu guligia. Aba layahu ha, hawagulila na fulasu ligia, lariega.
0: Nuhamuga gufuna da humani ugunye. Kala ga yara beliche kundarangi lo hon. Buiti hamuga, kamalumon. Aramu da gulinya huwe anisinyati harihimia. Tiga lachilu ruba lubai uwe yuburi uribati hon. Hatiga mehaga ni aba baria ruga yegu alawe huburi gute lunsi nyala hafuridu nyingi. Aba mehaga indago huma lidage sun aubo. Aguni cha kubai fulasu sun suwe na kubai. Migri ubanya ni aba dubu ligiba gudubu. Hafara waguba sun huguye. Ladiga mebere sen huma lau orale liyabi bai bungi yo asalbaron.
1: Aba tilebeluru Jesusu templu rugun. Aba lasagaru niya ha alugura habanya nyi larinya gahon.
0: Larinya hare tida lereru bungiyu. Luba na fure iduni ligia batiri nuba. Ahi huguya baruhu marikei haba hiwe rutiya.
1: Sagaburi veyu larufu da Jesusu templurgu. Hanya hati habutigu hafadirigu huriyu. Hama arufu da atien liluru du muisesi. Hama ginye labutigu fulasu aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tiyan ida luba la hadigini, ladiga wairi la hora bahonu wa sungirigia, luha gambu ni lerenu.
5: San Lucas, Capítulo 20.
1: Lagaba veyu, dan le templu ruguluboy Jesusu, arufu da ahon girigia, apuri chihei na huganu lagu ti asal baruni, ligi hayabi habu tigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, Hama wagani ya wairi gutia lida hafinye huriyu. Aba harinya gulun.
6: Harinya gabe uon kala au ubafu badiga ikate ile. Ani kala ichi gubani ubafu lebun.
1: abati larinya gu Jesus hon.
0: Nalag da dginya abakate ona bahumana. Kaun habali huang abati seh. Lona habungi o di hona ha wugunia.
1: Aba hagume siru arinya ga hama agwa.
7: Kabasa warinya ga awa arinya ga lo agu lona hala bungi o larinya wagu oba won kala wagu mafiero wabailun. Awa arinya ga lo agu hona hala wugunia. Hachamura guba dubu wa wago, la diga choru hamuti lwago profeta lame ya huang.
1: Abati hariyagun, lwago ibidi ya lan hon, kalameha ona habali huang abadi seha, abalariyagun Jesusu hon.
0: Mariyagun nube ginyati hon kala au ubafu na dugi burikata ile.
1: Abalagume seru Jesusu adimune hon girigia, abalabagdago aba hempulu legibe bailaniki gu hon, ania hempulu ligia.
0: Nyenye meha aba wuguri abu naguti baybe lichari ruku. Lari gine, aba laha ya hani lichari hon nadagi meitinya. Aba lidi lido amu fulasu lwagu sarago dan. Dan lelachiri rubay lidani ya luba hani, aba lona ha aba lumusu anugi lufara. Aba habule seiruni nadagi meitinya musu ligia. Aba hona hani lari gong, michu gani katalo. Aba yati lona ha aba ya musu. Aba gine hanabu ni, bulese hamei, ona ha hamei michu gani katalo. Aba ya lona ha aba ya. Aba yagin habule seiruni, aba habugu ni nyengi. Aba larinya gu labure meichari longwa rugu, kaba funasa nadiga, non hali nira lehinsi ya timabe inu, hafu ga inebe bei hon, aba lona hani. Dale harinya bali, aba harinya gu hamagua. Ani hale lumbe leresi biruni alaga, wafara alihilagu bei, wagia lamu ga laburi ya sunkate. Aba tihasaga runi lida gen fulasu ligia, aba hafaru ni hilagu bei.
1: Aba tilalugu daha Jesusu larinya ga.
0: Kabati ladiga labure meichari, liabi ba, aba me lafara gu niya nadagi meitinya hagia hilagu bay, aba me lishi gu ni ishari haung amu.
1: Dan lehagambu bali kata ile, aba harinya gu.
8: Masusere dalamu ga itar.
1: Aba lariyo gu niya Jesusu, aba larinya gu hon.
0: Kati lila bay leburu wa nyubayti dan lereru bungiyo, lenye lubay larinya ga. Dubu le me au bay me bere sen hama abu nagutinya, ligi al dubu le timati. Purume warig le chuger guti lagu dubu ligia la nyori duguba. Leti uwaguti labur ha labure chagubai.
1: Didameme ora ligia, aba halgu habutigu uriyu, hama arufu datien liluru du muisesi, harugu duni Jesusu, ladiga hasubu diruni lagu hawaguti la hemplu lelarinya gubai. Gamalumum, madiga hamuti ladiga hanufu dehawai girigia. Aba ti hagura baha amudan, aba ti hona hafiu girigia, Ha afama lutia kama hamuga harumatia, luharia hani Jesusu, luharia gagduni, kata ile auti ganyana la hiche gudun liduru, luhedere geruni, lugumadimati. Ligie hali gudubali, haria galu.
5: Maestro, subudi wa muti logu inaru nila le barinya gubay luma le barufu da habay. Ladiga masuwe si hati bukaba la barinya gay inaru ni anilu, anilau inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Arinya gaba abakati won. Buiti funasa lu wafaye halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
1: Aba lasubu diruni Jesusu luriba haritogun abalarinya guhon.
0: Kasa wagu habuse rahishi ga sadara no ba. Aruta huma abalida ge sensu ligia no. Kagia iyawa luma iri le burinyu bai luago.
1: Harinya galun.
5: Liyawa uruwe luma liri.
1: Aba tilarinya guhon.
0: Lelani uruwe ruhume lu uruwe. Lelani bungiyo, ruhume lu bungiyo.
1: Siyaha muti aburi guda tidong hasadara, lau lebri larinya gubay, hagibu gya girigye, wairigu tiha nyingi lau louna bagule, hon, aba hama nichu. Larige aba haudi sadu seugu, ariye Jesusu, hariye hanyare sadu seugu, lagu masa rubo ya la hilanya lidage oveni, aba ti hariye gulu Jesusu.
3: Maisturu, larinya hane Moises iwon tida liliburu, lagu ahen la ove aba wuguri, Aba ligir nu lumari marahniga ligie tau, lun tila lamari dun libiri tuma lun garahni la tau. Gadiga wagun laamu ga libiri le owebei. Nyenye nu mehati sedu guginia gamule nu guatnia, aba lamari dun le furumieti aba lowe marahniga. Aba lamari dun le habiama tuma buga lumari ibuganya, aba ginye lowe marahniga. Aba ti lamari dun le haruan tuma, chilu lumu le hasedun. Hilagwa meme hagia marahni gatao, larigin abaginye towe wuri tuguya, aniyaga ba abakate won, dame ti le hasarun lidage oweni, kabati tumari wuri to hadanginye, larigin maria ita hama sedugu boy?
1: Aba lariyagu Jesusu hon.
0: lida obole Maria ti oguri hama urinya ahin lida medale lubi liabi uwa be amari do ni sielo hada hagarisha banyalun asaro ni lida ge oweni lumbalun hebelo no sielo agana wanyi lun sunda mamari do banyenye micha ha hamanya me harahin lu Maria laduga mowe digi aya me gurugi sielo itranya me ke angelugo lirahin hanya me bungiyo hasaranya lida ge oweni Moisés y Guanargo, Arhuda Lumuti Loganila Asaroni Lida Geoveni, Lida Lela Burha Bay, Liburguru Bubugati Durungu Umuti. La Rinha Hareny, Lago Bungi La Lubungi Tobe Abramu, Isaac Luma Jacob. Laudimuri Ligia, Arhuda Lumuti Moisés, Lago Vivanginia La Abramu, Isaac Luma Jacob. Lausun Hila La Hagubu, La Duga Mama Habungi Te Hilanya Bungi. Abungi Te Havima Ginia Bay, Vima Ginia La Nugunia Bungi Sungarigia.
1: Abati harinyego aruvu datien liluru do Moisesi.
5: Buiti barinyego ni maestro.
1: Aba malugu dagun hama alila. Aba larinyego Jesusu hon.
0: Izalinyasa harinyego biluagu la duga wagun la David Cristo. Larinyare David guanargu tida liburu togiribon salumu. Larinyare bungi luna bureme. Nyuruba luwege nonwene. Dari nichigu niabaga ni labu giyombu gode. Ida lubati la duga wagun la David Cristo. Aniarinha gati David guanargo lo Cristo na bureme.
1: Nieno salgo garige agamba Jesusu, abahagambu larinha gohon lani discípulo go.
0: Gonigi guahuma hongo hawe aruvu datinha liluru do Moisés. Ganigi tin haibu con tal dawa dururu tu, busen hagi alu labustrun hon lau inebese umadargo. Alu hahamei ubaru leha bara uirigo tinha templo rugo, luma lubuido age ubaru lida adinaruni. Gidaha mutuginya haba urinya hahilanya banya umari hawei, lunti hadora gong lau luriba hadago, aba hadango furia gimigina guburiti, weiri ti mabu hapai chun luago sunle hadago bai.
5: San Lucas, capítulo 22.
1: Jara falifedu, lelidani nanteigi fen, toma nugubun lebini, lememe lufedu, luwe yure sefuruni, abati halu aha, hafadiri guhuriu, Ama arufu datien leluru do Moisesi, ida luba la, hafaru ni Jesusu hilagubi. Ibidi yogahon grigia, la dega hanufu de Hawaii. Abati la ganyiru ni mafia, la rita guhudo asiskariote, le abahada gelani Jesusu disipulugu. Abalidi adega daradu hama habutigu, hafadiri guhuriu, hama habutigu tisudaranigu templu, luledere giruni Jesusu hon. Abahagun daragun, abaharinegu luhudasi, luago hichu gubala sensulun. Abaladug daradu hama, abalagumeseru aluha, ida luba la ganyala la ledere geruni hon, damela uwa hama grigi. Abalachiliru fedu, le ida beitengu feng magano tilebini, nyin luboi ginye, la dagara wagduwa mudun, le lani na luwe yuru esefuruni, abalaringu Jesusu lo feduru lumahua.
0: Heba aransere egini le lani na luwe yuru esefuruni.
1: Abahalu guduni,
3: halia gie babusenira, Waran seruni?
1: Larinya gahon.
0: Tamele hebelu nu uburu gu, haduna gubaluma aba uguri lau aba age dina lau duna, hasigari mechilu tido muna tonyehi lumuti lebelura. Hania gamelu tabure me muna. Larinya hare maestro, hagon rumu tonyemba lubai gayara la neigini egini lanina luweiru esefruni haunani disipulu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tu hon taugin eguwa muna, aranse nyutinya, aranse reme egini nyeng.
1: Aba houdi, Aba hadare nun sunkatei ke larinye gu Jesusu hon. Aba haranseru ni egini lan na fedu nye. Dan le lachile rubai ora, aba lanyuru Jesusu haulani apostolugu luagu dabula, aba ti larinye gu hon.
0: Ome bu nabuseron negini egini le lani na luweiru esefru ni le huma lubaragye nowe. Ladaga narinye hane hon, luagu meigin digia nali la egini le lani na luweiru esefru ni le dari lagunfliru lida larue habungiyo.
1: Abati lanugu aba veru, tau diven, luha burugu, aba letengiru ni bongiu lariega.
0: Baruhu meile, farin wahume hidangwa. Narin hane hon, lagu matu digiad na la diven darime liabi larue ha bongi.
1: Larigie, aba lanugu fein, luha burugu, aba letengiru ni bongiu tuagu, aba laguba chagunu, aba lichugu hon, ariegeina.
0: Nugu bule, le lube le deregerun huagu, lumagin weto, Adega humile, rita guagulemen nuago.
1: Itarameme ginye, larige heigi, abala nugani veru tau diven, abalariengu.
0: Aniha nita, le lubi labiron lidage nugubu huago, lulagunfliron iseri darado. ani ha wugir le lube le terege runina wa ma ya luagu dabula. Luagu hadina lube te uma le ranseru wa libe nuba, au le wugir garo wargati. Gama lumon, ugiabu tia wugir le lube la lugrunina.
1: Abati hagume seru, alug dago hadagwa, kaba lafuna alugure. Aba hasige ni halanigu, lagu kaba la hadagien, werigutuma, aba lariengu hesusu hon.
0: Lida aruwe hani lani na ubau le, agumati hatinya habri lurui tikufulaso, kama hamuga labure mehagie. Habri labu tikufulaso, aninyo waguwa tihawagu, lagu wagiri ya hama haga diga titinya fulese hongurigi. Gamalumu, mitara la hida, lubarange lira, le werigutimabai le tima atimati hida, lunti la nangu lungu wa kele unabutimabai. Le aguma diha bai, nunti itana la kele eseri vidu bai. Kagi ya weri guti mabai, le anyuru bai eiga luagu dabula, o di le eseri vidu bai. Mafune ke le anyuru bai luagu dabula, ani au, itara niya hida kele eseri vidu bai. Huwia meha uwara banya numa lida nou chawagun. Liga nichi kubadu ilu haruweha, kei lichi kuni na nuguchi ilu naruweha. Hegiba, gura huguya me luagu ni dabula jagata sielu lida naruweha. Nyuru huguya meluagu burilala uruwe ilu hagusera gudunia duusu gubilani Israelu turibu.
1: Ariye gatigie wabure mehesusu.
0: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungio, lukayera bela locha guno keileweni hon turibu. Ibiha lumute, gama lumu, ayumura wadi na buwagu lumbungio, lumeferdi dirubani bafia nuagu lidame aura ligia. Anidame le bagiri buduno, bijigame dugda guo hon bibirigu.
1: Lariye ga Simon lumu.
9: Nabureme, aransa tina luni di buma furisurungu, o lula nome buma.
1: Lariega Jesusu lun.
0: Fedro, ugunye meme, beyede gubanao uruwa weya su lubarega la yugur hagayo, barinya gubaluagu ibidia nabon.
1: Abati lariegu Jesusu hon.
0: Na lenona habalu masaga taiga, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
1: Abalariegu.
3: Ua maestro. Memege irunti wa nikata.
1: Abati laniye gunhon.
0: Ahinti weto, lega sagda ti, barulon, baruligia me laga isenso. Le me feinte ti, alugraron labite lulagainha le feinte. Narinha harehon, lagu lagunfli rubala le tarinha gubeleren ubungi nuago. Abahu duwa ti hadan uribatinha, son le buruwa nyube nuago lagunfli rinha gunheto.
1: Abati harinha gun.
9: Wabure me, nuha bia e feinja.
1: Aba laniye gunhon.
0: Buidurigale.
1: Abati lafri du Jesusu, aba lidi luago vubu olivu, ki iligaburi hanya, aba houdi lani disipul guluma, dan le hachili rubelida flasu ligia, aba larinye guhon.
0: Hafuri yida, mabru ha humamoga lidon ocha waguni.
1: Aba ladise du Jesusu Hawaii, murusuru, aba lahu drogu afuri da lubungiu, laniega.
0: Nuguchi, ahabo bosen, sefo bana loi unien gifitile, gamalumo. Madugu wala lena busen rubai, lela babusen rubai adugu.
1: Abati liabi aba angeli sielugie, lulichugu ere ilun. Daletima la wedi du ligarigu, ligietima la furi du lau ere. Lede de hati laruga, lui, kama hamuga omwebu lede de hahitu muarugu. Dalelasa rubai lidage la furi du, abaladari runia disipulu arumuga, laruma agudun iruni. Abati larie guhon.
0: Kawagu harumuga. Sarahuma, hafuri yaida, maaburha humamuga lidon ocha waguni.
1: Nyingili Jesusu adimuneha, ligye hayabi sarago gerigia, hudasi le aba hadage dusu disiplugu, haba haba, abalayara fadulu Jesusu, lula churuni, abatilaniagu Jesusu lun.
0: Hudasi, lausa aba chuti balungurana, aule wagiri garowurgote.
1: Dantile harihi bali, halumo baye Jesusu, kabala susereda, Aba harinya gulun.
9: Mabure me, afra guamanya sato wefeng.
1: Aba libuguni, aba hadage lanigu Jesusu, larige ilungusu fadiri inyu tumati, lelonvene. Aba larinya gun Jesusu.
0: Igir humanya, buidiru gali.
1: Aba tila guruni, Jesusu larige imusu ligia, aba laregdagun. Aba larinya gunhon, habu tigu fadiri gunhon. Honvuguni ya weri gutinya, lida hafinya huriyu, Lumahon habu tigu tisuda raningu tempulu, hanyembi banya anugei.
0: Hayabi ya sanuagu tau efein luma webe kama hamuga hiberutina. Daleme ya huma na tempulu rugusagu weyu, marigudun humutina. Gama lumon, anihia hidani luha dugu ni hugunda nao, aura li lun laguma dihale labure mebe luburiga.
1: abati hari ke dini Jesusu, abah nugu ni lumi umfadiri le inyu tumabe, abati la falaro ni Pedro disegi, abah hafuru gu watu ni lamida go bururu, abah nyuru geye gulao, abagen la nyuru Pedro hada, kiti tarihini abah musu, nyu la ruguru gu watu, abaterederu ariyagoi, abatariyagu.
10: Luma nye buga ginye Jesusu girigi ele.
1: Aba la yeda gu Pedro lariyaga.
9: Ibidi antibu giri ligiano.
1: Maluti loige, aba elarihini aba lariyagu.
9: Hani gu ginye bugue.
1: Aba lariyagu Pedro.
9: Mama hani gu au.
1: Kibri aba ora larigi, aba elarihigu aba.
8: Inarani logo luma nye hanye ila ugiri le la duga galilea na ginye.
1: Aba ti lariyagu Pedro.
9: Ibidi anti nu kalawagu badimreha.
1: Dida meme ora legia, dale aniyogo la Pedro adimreha. Aba la yuguru haba gayu, aba la digire gu wabure me Jesusu arihe loago Pedro. Aba la rito gu Pedro loago lebu galariye gu bai Jesusu lun.
0: Lubara gen la yuguru ha gayu ugunye, beye de gu banau urwa weyas.
1: Aba ti lafuri du Pedro, aba la yahu alau igarigu. Ehere hetinya ugiri ha onigiru bali Jesusu lau, bulese ihamai. Aba hagura gu nin lagu, aba hagayu waha ligibu agun, arihe ina hagia.
11: Kay buge la Kristo boy le profeta. Ariya go boy ge kala ga yo boy gogo.
1: Aba bari hanabuni la uhania gu sarago amkate. Danela ruga du boy. Aba hondere gu buguni ya weri gutinya. Lida hafinye huriyu. Habu tigu hafadir gu huriyu. Ama arufu da tin le luru du Moises. Aba hanugni Jesusu. Ligi bugin hadamuri. Le linyu age luru du. Aba hariya gu lunyi.
5: Ariya ga boy won. Buguya sa Kristo boy.
1: Aba lariya gu hon.
0: Aha nariye ga hon lwago au la, mafinye badono. Aha nalegu dagowa, mounu bu hubadna migregudun humaname. Nariye ga abakate hon, lumege kwen to, na nyura au le wuguri ka rower gati, luege longwere bungi le sonti ka bafo.
1: Aba ti halegu duni sungu bay,
5: bugye lubay tilirayu bay bungi yo.
1: Aba lariye gu Jesusu hon.
0: Huguya gwa narigu ariye ga humali lwago au la.
1: Aba ti hariye gu.
5: Mabuse runga do gefen hama amu won. Wage gwanrugu agambo wa mali liyumu lugugi.
12: San Lucas, capítulo 23.
1: Abati hasaru sungu bay, abahanugini Jesusu lugibu giyon pilatu, abahagome seru ichiga lidunu harinyaga.
5: Dariwa mali bugiri le ashagara gwagdanya grigia, larinya here logu mon la lu wafaye hasensu lu uruwe romana, Ariyaga tigie logu ligie la Kristu baile la nuwa dirubai bungi ulu la salbaru niya grigia. Ariyaga ligie logu uruwe ila.
1: Abati lariyagu Pilatu lun.
13: Buguya saa harue tabai huriyu.
1: Lariyaga Jesusu lun.
0: Buguya kwa narigu ariyagu bali.
1: Abati lariyagu Pilatu hon habu tigu fadirigu. Luma hon hibiri grigia.
13: Madari tina duru logu wagarile.
1: Abati mahariyagu here.
5: La chagara guagu diano sun grigia hudea na lau ligabri la rufu daha. Lagume seragali leage, aniha meme guwa adiga ichilu yahu.
1: Dale lagambu bali Pilatu kate ile, aba laliga daha ahin gali le ena lubai ugrilgi. Danti le hariyagu bailu gali le ena la, aba launa hanilu Herodesi le gumada gali le. Ladiga nyinye la Herodesi, Jerusalem lida dan ligi. Aba lagunda ragu Herodesi, dan le larihini Jesusu. Ladiga agamba nyahali la luagu, aniluha labuseru larihini, Agura batiti larihi la dugu milaguru, aba lalaga duni lwagu saragu katai, mauna batuti Jesusu nikata. Nyinye nuhabu tigu fadirigu, hama arufu datia liluru du Moisesi, magumu tihichugu lidunu, abati lauseru ni Herodesi, hauli sudara nigu kei nikata. Ehere hagia lau, abati hadaura guagaduni, taudongu, vendagutu, kei ladaura gu uruwe, aba yelauna hani Herodesi lu Pilatu, veju ligia, Aba gamada go la Herodesi luma Pilatu, la diga gaga niguanya hatinya lubara gelira. Aba ti londero niya Pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu grigia, aba lariye gu hon.
13: Huku ya nukbali ugeri lenu, hariya ga logo chakagu gada laani niya grigi. Alaga tagua naali higibuge, ani ariha humuti logo madari na nimurusu duru luagu lita gele hariya gu bai luagu. Madari tiginye Herodesi liduru, giribu gada la mongu. Arihe huma li luwagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bailuwaigi. Na baicha gdali lubaiti lari geme aba nigira gudini.
1: Gagaburi tiha Pilatu, luha ligira gudu aba adaw ruti Pedro gu, abahagua la sungu bay lidan aba
14: afara bay le
15: afara bay barawasi
1: barawasi ligia la darinya la duga ligia aba hada ge ha inyoro gubanya hongwa lagu gumadi lumanwege la farha busete be pilatu ligire gedini hesusu aba yala dimune ha hon ligia tuma hagua ragun
14: Dago
1: pilatu hon lagu luru wa wayasun
13: Katuhuri batila degubi, madari tina lepu na lafaru hilagubi, na baiche gudali, aba menigira guduni.
1: Aba ti mahagua raha, luladara guno lagu guruha. Here ti hagua raha haguya, ama habu tilifadirigo, aba habihini lehabuse rubi. Aba gubaiti la deguni pilatu lehabuse rubi, aba ti ligira guduni ugiri lehabuse rubi, le ado rubi loige inyoro guni luma afara hani, aba ti ladera geruni Jesusu hon, luha deguni hagunda lau. Dan lehoudi ala lau Jesusu, lu ladara wagu lagu guruwa, aba harag du aba wuguri sirenena giri ti Simon. Li abin ara bugen, aba hanuka guduni guruwa lun, aba lidi lau larigi larigi Jesusu. Saragu hanya grigi afala ruti, ama saragu wurian hada, ayahu oheina, agua raheina lau iruni luagu. Aba ladikira gu Jesusu hawagu, aba larinya gu hon.
16: Wurinya Jerusalena, ma yahuwa humanu wagu. Ayahua huogu, lumaha wagu hirahu. Laduga, liyabi toveju dame le larinya wagu. Fulese watinya, asinyabu ihagaradu. Hama ginye ha marahi ihanyabu. Hama ha matagu tahabanya. Aba meti harinya gugurige lu ubu inyuti. Abu habawa wagu. Aniga hagia me lu ubu unabuti. Darugwa bahawau. Laduga, ahinya duga habali isunle. Lau tidibu webe le dudu hili. Kabagi ama duga hama. Laule maboy hal
1: Baruti yegiye bian gafara hatia luha faru uwara lumu Jesusu dale hachili ruboy idon filasu le giri boy lubara labu ugubu aba hadara guni Jesusu lagu guruwa hama ginye bian gafara hatia hagaya aba lwege lovere aba lwege lubona dantile anya hala adara goi Jesusu lagu guruwa aba larinya gun
16: nugu chi ferud nabanya laduga Ibiti yeti hon kala hadugu bai.
1: Aba hahore rusu daragu, ubu nuruni, luharihi kaba la unhada agen teredera la dauragu Jesusu. Nyinye nugrigia ariagua, nyinye nuginye gumadi matinya, ehereha la uhariaga.
17: Salba tiamu, salba gola ginye lungua. Ahi naru ni lubai lagu ligia la Kristu bele la nua di rubai bungi lula salba runia grigia.
1: Ehereha tinye ginye su daragu lau, la uhayara fadu ichi gabini galun, Lulatunu, harinya gaburi lun.
13: Ahi, haru itu bukan kuriu, salvo kubabu.
1: Ini tiapa aburu honi lagi licigu, larinya harinya.
7: Aniha, haru itu kuri.
1: Abala nabu ni abah hadagen, gafren hati yang hadau guru belagu guruwa Yesusu larinya ga.
18: Ahi, bukan lubai Kristu bu, salvo kubabu gua, salvo bawa me.
1: Abala dengha le abah luloba larinya galun.
19: Manufu de tibu salve bungiu, bugu yele labu gebe ya ba meme sufuri. Luma, uagiya, gadine tua lumu wa sufuriro. Ladiga wafai haya, lagu le wadiga bay. Ahi ti wugiri le, madiga ti ni kata uribate.
1: Abati lariya gun.
19: Jesus, hari tuwa bati nuagu, damele lagu meseru baru waya.
1: Lariya ga Jesus ulun.
16: Ninaru bau, lagu numa bati pula, sielu, ugunye meme.
1: Ami dirigu, abalaburi gadu sungu bau, dari ladanru uru warabang veyu. Abalaburi gadu veyu, abataheri dagu tubelu templu tamida atumagua. Abati lagu waragu Jesusu.
16: Nugu che, derega numoto, nuwani, buha buru.
1: Kelarinya guitara, abalonwe. Dan lelarihi bali, Abu ti sudara gu Romana le Yesuser Dubai, abalichu gu uweri gu nilubongiu lariyaga.
20: Inarani, maduron ti boga gu giri le.
1: Sungirigi ha nyibanya, ha arihi bali le Yesuser Dubai, aba houdi nyigie, afarahayna hamai haniguwa gu, ahanya sun lumada gu Jesusu, hama ginye wuriya ha nyibi banya uwara luma gali leyege, aba herederu dise arihi burikate le. Nyinyi aba wu giri, giri ti Jose, Didageti fulasu legiribe arimatea, leha fulasu huriu, buiti ligaburi wugiri ligia, Richagua tiligibuge bungiu, lida nyin linyu wange ihaluru dun huriu, agura banyo liali la ruwi habungiu, magunda atilubaiti lao kate ile, la dugubai linyu wange lurudu lao Jesus. Abati lidi lumo pilatu, aba lamuri hani lugu bu Jesusu luma, la rige larari ragedini luege gurua, aba loburu guni tau aba gamisa, aba lacharo nilidun aba umuohu, achigiti lo aga ba dubu, lenyi lubai uwagi lilani aba abunuti. Wandera diveyo ligia, luweyuri aranse hani luba luweyuri emeraguni, ani yarafa libuga lagumeseru. Aba hafalaru ni wuriya hanyebi banyi luma Jesusu Galilea gie, Jose, ariha hamai umuohu, ariha hamai buidu idalinya la lichuguno lugu bu Jesusu lidon umuohu. Dan lehagiri budubai habiyon, aba haranse hani ibinye brile ichugubai hawago hilanya, aba ti hemeragun, didaveyu le emeraguagle, ke ilarinya guni liluru du Moises.
12: San Lucas, capítulo 24.
1: Veyo dimasu, abahagiri buduwurinya luagu umuohu, binafigiu. Barina hamai, ibinye le haranse ruboi hamogwa, dan le hachili ruboi, mama lilida lubara, dubu le lida umuohu. Abahebeluru lidon umuohu ligia, madari hamuti lugu buwabure me Jesusunye. Sunti anya halanyi, arita gohagei lafuna, ligie harihi ibinya wugirinya, rara harugabu, taudaugu umiritu. Kaiti habuli chagulau hagibu unabun, buinla wanufudei, abaharinya guvugani ya hagi ya hon.
2: Kawangu halwa helegiyo hapaihata hilain, uwa kia sarali lida gyawe. Rita guhuma logule me halariya gwe humundale kalile ya mri me. Logule rube la susa hizubu, ligia leo hili gari mwadibuti. Luo tuna ledere gerungu haka hudu kafigu ya, aba me hata ngari logu kuruwa, aba me lasa rulida gyawe ni logule ruwawe.
1: Abati harito gulagu dimure le larinya gubai Jesusu, larige hagiri budun lidage umuohu, abahabau da guni sun kate le Jesusu rubai hon unsu apostolugu, luma hon hibiri lani gu Jesusu. Ha anugu bali uganu le hon apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago, ha maha hibiri urinya, dan le harinya gubali brikate le hon apostolugu, abahanungu ni kei lilulu au, mafinye tinye hon. Abalafuri du Feduru, Aba lidi eiba agwena lagu umuohu. Dan le larihi bailurage rugun, gamisa rigaru nye uwa liugubun. Aba lidi lubion, lautuweni anigi, laukate ile larihi bai. Lagu meme veyu ligia, houdin ya bian hada ge lanigu Jesusu, didon aba liriru fulasu giriti Emausu, uruwa ora eibuguni Jerusalengi. Adimure heina hanya lagu sunkate ile Jesusu erdubai, sunti adimure heina hama, aba la yarafa du Jesusu hon, Aba lagume seru eibuga uwara hama. Lausung ariha hamani, siyati hasubu diruni lagu Jesusu la. Aba tilania guhon.
21: Kansa le wagu bai hadumre ha sun eibuga ina huma.
1: Aba harara mungulau iruni, aba lona bu aba hadage giriti kiliofasi, aba larinya gun.
22: Sun grige subu di hamuti le susere dubai, Jerusalem lido briveyu le. Bugu ya gubai rigi hadage terencha hanyin banya ibidi habulu.
1: Aba tilania guhon.
21: Kagi ya susere dubai.
1: Harinya galun.
22: Luagu ti Jesusu le Nazaretna. Aba mehe profeta lau ubafu. Luagu le ladigibai luma luagu lererun ligibuge bungiu. Luma hagibuge sungrige. Aba ti hederegeruni habu tigu wafadirigu. Hama wani gumadi matulun lasie dirunu wa lulome. Luma luladara wagun luagu gurua. Ruwa mutiyebe wemenigi luagun ligia bala asefure Israeli. Uruwa weyu gueto, luwege la susere du kate ile. Gama lumo, wirigi dhamaru, hadage wirinya ha wama banye wanigi. Lau houdi buga arihe umuohu, luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei. Dabe hagiri budu, aba hayabi, aba hudogo won, luagu ariha hama aiheli gunyei. Ariha gahama, hon luagu viwa la, Jesusu. Aba houdi, hadage wibirigu arihe umuohu. Aba hadari runi itara kai harinya guni wirinya hagia. Marihi hamuti Jesusu.
1: Aba tilania gu Jesusu hon.
21: Logo tige kufura nda huma, luti ginya luba hafinya lo lagu leme ha harinya gu bi profeta gu. Mafu nagi aluti meha la sufri runi Kristu sun kate ile lubara ginya leresi bi runi luweiri gu.
1: Aba tilagume seru afuna waga da isun le tania gu bi lerene ubongi gu luagu hon. Lagume seru tumenge buri liliburu Moisesi, tumonsun haliburu profeta gu. Dan le hachili rubai lidon fulasu lenyihi banya lubai, aba ladugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugun. Aba here dun luagun, lulerederun hama, harinya galun.
22: Raidei bawama, la diga la tari dunya anigunya memeli.
1: Abati lebeluru Jesusu lulerede ruhama, danti lenyuruha lihama lagu dabula, abala nigunu fein luha burugu, abale tengiru nibungi tuagu, abala guba chagunu, abalichugunu hon. Lidan ora ligia, abala daru ni wahagu, abahasubu diruni lagu Jesusu la. Gamalumu, abala gumu chogu hagibuginye, abati harinya guhamagwa.
22: Masandi tuatadu hawanigi le wagunda, dan le adimurahi na lubwe wong umada, arinya galei, tila lere rubungi wong.
1: Abati magura bahahanya la, abahari gedeni, umalu hagiribudu uburugu Jerusalem. Lenyi lubwe hadairanya, unsu apostolugu ondaragu, hamaginye hibiri lanigu. Abaharinya gu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
3: Inaru ni lwagu sarali lan wabuda me Jesusu lidage oweni lunya labagaridun, ariha lali Simon.
1: Abati habari daguni, bian wuguri hagiya le susir dubai hon umada, luma lwagu hasubu diruni lwagu Jesusu la, dan le laguba chogu no fen. Nyegi nye adimureha, lwagu brikate ile, lige lachi lwagu Jesusu hagana guon, abalabusuru hon ariyegina.
21: Darangi lau hon.
1: Abata buinchu hanigi lau saragu anufudei, harita gu lwagu pantu la harihibai. Abalarinya gu Jesusu hon.
21: Kawau hanuhu dedago, kawau li lau wabi hafinya tida hanigi. Ariha humai nuha buluma nugudi. Au memele, guruhuman, magriguti pantu, mabuligia, anati au.
1: Dan larinya gu bali lira, abalarufuduni luha bun luma lugudi hon. Keiti mafinya meme ginya la, ladiga ugunda ni luma tuweri anigi le hawagu bai, abalarinya gu Jesusu hon.
21: Anihisa egini humaya.
1: Aba hichugu murusu udiru sutilun, luma sirudu. Aba la nigini, aba leigini hagibugine, sun hagiye. Larige aba larinye guhon.
21: Le asusneru dubaino, ligie le mehe wagu bin narinye gahon dame ha le huma gidina. Lagu lagunfliruwa bala sun le buruwa yubainu agu titan li liburu Moisesi, titan ha liburu profeta gu, luma titan liburu togiri bon salumu.
1: Aba tiladaru ni hasamina, lugun faranda hamani lerenu bongiu, aba larinye guhon.
21: Buruwa nyulinye lwagu lunti la lomwe Kristo. Aba lame lasaron lidage owe ni lwagu lurwa weyu lunya la bagaridon. Lunti lagye la purichi hon lidan liri hon sungurigye ubogu. Lunha sakri han lunha ferudu na walan hafigon. Lagume serinye apurichi hanin ligye uburugu gien Jerusalem. Huguya, gefentun lwagu buri

0: ahi huguya, arihubadna, ani gabagari badna ladiga gabagari tinala. La regia melia bisi frisando, luhumala lunsunda, asubdirubai luago anahi la lida nuguji, huguya nida, augia hida. Asubudi butinya lun nugumadi, ani uwara wahagia luma, aruda hamuti luago hinsia na hong, letima timati. Ani hinsia bube nuguji honga hinsia butinya no, Hisi ya banyagi ya no aruda wa au menungu wa hon.
1: Aba lariye guhuda si, mama tiye leis kariyote.
2: Apure me, tasa wagu barufu da gubalubay buongu wa mo, mama hon grige ha lani gubawle.
1: Lariye ga Jesus ulo.
0: A hisi ya butinya no, adiga niya kaso lau le nubaybay, ane hisi ya dubaylu nuguchi, aba me wayabi au luma nuguchi agana wa hama. A misi ya butinya no, Madagat niya kaso lao leno baybay, ani dimure le nariyago bay mama nani, lani nugu chile una habalina. Nariyago yensun le hon, lawa anha wala huma. Si frisando le lube lona ni nugu chile dan niri lu litera gunu, la rufu ta haba hon, la rita kwa gitu patungi nga lwagu sun le ariyaga nalibi hon. Nigra li nitana gila hon, runu muti darangilo hon. Mita nati nichigu ni kaisi le lichigu bay ubo. Madihere da huma, Manu de the Huguyame, Agamba o Malin Narina Gulwagu Nebugala, and in Nagiribu de Yabala, Lun Homana, Lumamuga Hinsiana Hon Lauhinare, Gunda to Hamuga Laha Subu de Runi Lago Nebugala Lumu Nuguchi, La Dega Ligia Inu Kutimabu inui, Ligia Arika Kia no Bali Hun, no Dame Lala Susredo, Afia Humamuga. Madimu had in a Sarago Homa, La Dega Nita Lilia Guma de Abelina Ubole, La Suma Bafula Nuago. Lunti itara luba la lula subu diruni ubao lagu hinsi ya la nugu chino ane adiga nani le lubaibi no. Sarahuma, keimo yagi.
3: San Juan, capítulo 15.
1: La niega Jesusu.
0: Au tidi bubei baibai le tima atimati bai. Nugu chi iti abu nubaru nadu. Chanlu muti son limu le miti gamalumo atiru muha lumuti le gimbai. Haruma gada lei lunti mai la gindu. Uguya, haruma adun larige naruhuda ha hon. Leda meme huma aba numa ke lida yadina la aba huma. Sinyati la gindu aba limu ahi mama yin lubei luagu idibu. Itra hinyagi, sinyati ha gindu ahi mama lubei badula nyuhinya nuagu. Au idibu bei, uguya limu. Ha badula nyutia nuagu, badunya luagu hawago, agindu bagibe. Ladega sinyati hadega ni kata ahin dire nyuhin e lubay noe. Ha merete tinyo badula nyo noago, ha gruba baugu din, aba me hamabay do keiburi limu le abuda hobe lu lagu dunyo. Ahan asigra badula nyo noago, mabuili do humeme le naruhuta habay, gayara bay hamuri hani le habunseron ani hibihu bay. Ibiha ti nuguchi uairigu ni dale gibe lahi, ani lau lira, aruhuta humuti lagu nani gu huma disipulo hatima atima atin. Hinsia tunu itera kei nisi elu nuguchi. Itera meme huma lubei te lida nisi hebu. Ahu nyudu laule nubeibe, hinsia meme badunu itera kei nidi laule lubeibe nuguchi. Aba hinsia meme nalu. Nadimre habi hun itera, luhagunda runuma, dayaro lamuga hugunda. Aniha nuguma dimbe, lu hinsia kwa huma hungwa kei hinsia no. Luiri age insia nile gayara begani lani gurigia, lu lichi guni libagari hawago lumadago. Numada guhuguya, ahin hadiga le nubaybay. Manugu nadu kai ubuengu. Ladiga ibidia ti le ladiga bay liyugu diri ubuengu lo. Nanugu nu kai numada gu. Ladiga subuti gu danna li son le lariyangu bay nugu chi nu hon. Mama huguya nuwa di habalina. Awa nuwa di habalu. Ani ruha di nyo dimuri hon lunga gindu gibe. Lunga gen ladura ron hin. Itara luba lichi gu ni nugu chi son le hamuri ha luma lida niri hon. Itara linya lubay ti nuguma di hon. Lohinsia kwa huma hungwa. Ahu iere kuda lo ubou. Subuti humo ilagu iere kwa hati na la lo hubaragia. Lohamuga lani kwa huma ubou. Hinsia tun hamuga hongu rigi ha lani kwa ubou ke hinsia hani kwa hong. Anuwa da hanumutu hata hake ha lani kwa ubou. Ligia hiere kwa ubo ilo ubou ladiga mama adun la ubou waguna. Harita kwa huma lagu lena ingi kwa ubou hong. Uwa ti musu ingi kuti loe liyugu diri. Ahu eba hamani na lubai. Hei baha baad na ginye. Ahi ginye ti gagamba di habay loon naruhu taha. Gagamba di banya ginye hon. Adegu bay son le hon noe ginye. Ladegay bidye la le au na habali na hon. Luhamuga meha miyabi na dimure hon. ma dunu tin hamugo lau hafigon ahin gwe toga dunu hin lau hafigon hayere ha bubo nyu nu yere gutigi nu gu jihon ma dunu banya yebe lu hamugo madugo na ni ka tele u gile dugo ti hagana go gwe to ari ha mal buri ka ti ligi an lau sun lira yere gu gid na hon yere gu gi nu gu jihon kamalumo la susena dubi le la duga lunti la lagun flirun ti muli le buru wanyu be lidan halurudun aba ni yere gudu hon me buru. Dameli abi sifiri sandu le lube lidera gunu, sifiri le lani na inarini le lube nounahani luago lobet na nuguchi, ligia ba diumere lagu nufulese, uguya ha diumere bagine lagu nufulese, la duga numa ya dun la luma ge furumi atita.
3: San Juan, capítulo 16.
0: Nani ya kunyumbu rikati lehon lumowe la hafinya nuago. Habuka kubadun tida hagin haligilisi. Uriba baida hon. Darime lu ahon la lafara kwa furume kwari kukirigi ya hilagu bai. Larita kubaluago le seri vidunya la lubungi la ulira. Hadugu bai lira la duga ibidi ya gili la nugu chin hon. Ibidi ya nugu ya hon. Nani ya kunyumbu lehon. Lundame la chiluru dan ligia. Lunharita kong lago ariya ganali la meha hon. Maria ko numuti meha le hon luma gen binaru la dika meha huma nya dinala. Ahi ti gwen to, nebu ga lumu le una habalina, ani malu gudu lumuti na ni aba hita gen hali un badinala. Hiru ru guton lagu nane go ni kate leburi hon, enaru ni nane go bin hon. Buiti mati hon lun nidi, la dika hana midi, miami bai sifiri sandu humo lu litera gunu, ani ahana nyudu na una habai. Dame liabi, la rufu tu bai kala aga figon banyan. Kala maduru banya, luma kala lagusa regudu banya bungi. La ruhu tu behon lagu gafigon hama lau mafinye hama nuago. La sobu diragu tu behon, lagu maduru hama. La ruhu duni hon, lagu nidi bala le njihi lube nugu chi dame le nigiru no. Liju guba fe hon lagu lagusa regudu bungi. La diga siyadi wali la mafia, le akuma ti habeli da uba ule. Gibe gili luti narigu ni hon gama lumo, hansi ya rube kufona da gweto. Kama lumo dame liabi sifiri sando le lani na inarini. La ruta ha bai son inarini hon. La dega matimu ha bai luago lani lungua. Le lagambu bai ligia balariaga. La sobe diragu du bai kati lebri lumbi la susara ton hon. Lichi ku bo weiri kun ino. La dega le resi biru balita ge le nani. Aba me la sobe diragu ni hon. Son le luma bai nuguchi nani ginye. Ligia na inye gu bai luago le resi biru balan sifiri sando lida ge le nani. Aba me la sobe diragu ni hon. Munusu dan lari gen le marini humadi na me. Munusu ya me dan lari gen aba ya me harini na. La tiga neibu ka le njihin lubay nugu si.
1: Aba ti hal gida gong hada gen lani Jesusu disipulu hama gwa. Aba harinya gong.
4: Kasa mini lale. La ularinya guvon. Munusu dan lari gen le marini humadi na me. Munusu ya me dan lari gen aba ya me ya harihin. La tiga neibu ka le njihin lubay nugu si. Kamini lan lau, murusu dalari gen le, uoti gufaran da wamanin, kala wagu la dimreha.
1: Aba la subdiruni Jesusu lagu busay hama halig daguni, aba la niya guhon.
0: Anya gitna hon, lagu murusu la dalari gen le marihin humadina me, murusu ya lame dalari gen, aba ya lame harihinina. Ligele wagu bay halig dagua humagua, ninaru hau, lagu hayahu habala, hiru wahugia me, Ahanya tigirigi ya haa lani na ubaule hagunda aruba. Lausun lira, ibi ni hiru huma, la sansira kubahiru lu ugunda nime. Dan le tagra hala aba wuri, sufri tuladiga chiluga la taurate. Lari gen lagra hon irahu, marita kun haro lagu gariti, ladiga ugunda ni le tasandro bai lagu agra haro la aba irahu ubaugu. Itra linyagin, uguya hiru tun weto, nariha ya badun, Aba metabuincho hanigi lau ugundani. Aba ugundani lewo bigayara tilagidaru ni huwe. Lida meweju ligia, malugudun humadi na melagu nikata. Ninaran hau, lagu lichi kumela nugu chin sun le hamuri ha lida niri luma hon. Sulu lumu da le, mamuri hagi dun nikata lida niri. Hamuri ha, aba mehibihi, buin hamamuga lau ugundani. Aniye ganali burikati lehun lau hemplu. Aninta bai dan lo madimre ha hadi na la me hun lau hemplu. Aba me nadimre ha furango hun luago bungi ugu chile. Lita me wei ligia, hamuri ha balida niri. Baninya gutina luago na yumre gubala lu nugu chin huago. la diga ligia guanargo hinsia ton lo. Hinsia ton lo la diga hinsia na hun. Afinia dugin lago lumagin la bungi uniabin. Lumagin bungi ugusile nafrida aba niabin yao boagun. Weto nigra li ubole nebo ya lumu nuguchi.
1: Aba haria gulani disipulugo.
4: Anati ngwento. Baduman haya frango. Mayusulunga hemplu. Ariha omali gwento. Lago subudi la sun kata ibu. Mon la balgudun. Lago ni kata. La diga subudi banin harita gong girigia. Lago lira va finera. Lago lumange la bungi ubiabi.
1: Aba laria gu Jesus hon.
0: Afinha dunti gwento. Anite le ora ani gwento gwento. Dame leha chagara gong sun huguye. Kala aba luege loubadina. Aba mehigru nina nabuwa. Lao sun mama la nabuwa nyadina. La diga nihi nugu chenoma. Tania go bali sun le hon. Lohadari no darangilo lida hafiero nuago. Hasufri rubo ubao. Kamalumo nganigi huma ganye inali ubo.
3: San Juan, capítulo 17.
1: Larige laniego ni Jesús usun kate ile. Aba larige cielo, aba laniego.
0: Nuguchi. Siluhan nidani. Rubo weirigo ni lubira. Rulamo gaginye bira weirigo ni bon. Ruha dibu ubafu nubirao hawagu sungurigia. Lulichi ngu ibagari magumu cha diti honha bichi gubanya lua. Anihalebu na bai ibagari le magumu cha diti. Luha subdiruni bubugu ya le bungi yu ama rigote. Le inari uniti. Luma luha subdiruni na au Jesu Kristo le pauna habai. Ruha tina uwerigu ni bu ya ubogo. Gumuna aginye le wagu bai pauna hana. Wetoti nuguchi. Rube uweirigu ni le meme meha nani baibuma lubarege meha nyi la ubou. Subuti kuta nali honha basaga rubanya. Litage ubou lubichigu ni anu katabula. Bane gu meha ababichigu ni anu. Ani nyudu tia la ule bubai bai. Weto, subuti hamali lago son la le bichigu bai nu bumagi la liabi. Runa li uganu le bichigu bai nu hon ani resibi hamuti. Ani subuti hamali. Luago inario ni la luago buma gen la niabi. Afinya nyaginya luago bubia la au na habalina. Ayumura watu na bun hawago. Mayumura guti na hawago lani gu ubau. Na yumura gu hawago habichi gubanyano. La diga bani hama. Son le nani bani. Le bani nani. Aniari huwati nuweiri gu hada. Au merede di na ubau. Ahi hagia herede ruba. Au naibu ga bumon. Nugu chin sanduti, goni gibanya habichi ubanya no lau bubafu. Lulida hama aba le tima timati kei au buma. Dame hale hama na ubowago, goni gunumuti ya mea habichi ubanya no lau bubafu. Meferi diruti na niaba hada agia, luediga leme haferi di halibai, lulagunfuli no le buruwa nyubaiti da bereru. Weto, neibu ka liyehi mbubai. La wanaha wala ubowago ariyaga numuti burikati le lun habuinshu lau ugunda ni meme le nuagubay. Runa libereron hon, aba hayere gudun lo ubow. Ladega mama hama lanigu ubow itera keisi mama na lanigu ubow. Mamuri hati na bumba lumba sagaru niya ubowago ginya. Namuri habumba lubow nigiru niya loi uribani. Itera kei mama na lani ubow le, mama ginya lani ubow hagiye. Derege waguta banya hongu wabon. Lau lubafu bereno le inari nipai. Kei bauna hani na hadon lani gu ubau lau uganu alani na asalbaru ni. Itara ginye nona hani hadon lani gu ubau. Ani derege gwati na nungu wabun hawagu. Lungi he derege ragun hongu wabun le tima timati. Mamari gu nyi hawagu na muri habuma. Amuri ya tinagi hawagu halumba ya hafinya ronuagu dame le hagambu ni uganu hamagia. Amuri ya tinabuma lulita hama aba sunha giya. Lung aba meme hama wama kei au buma. Buguya numa, lung lida hama aba buidu buidu. Lung lafinya rung ubo luago bona hana. Runa li uweri unile meme biju bainu hon. Lung aba meme hama kei aba meme wama au buma. Au hada, buguya nida, lung hayabi lung aba meme banyala buidu buidu. Subudi lamu kei ubo luago bona hala au. Ani hisi hama bon sarago kei nisi ya bon. Nuguchi, buguya ichi gubali ya no. Pusenti na lunuma banyala le nye inumuti. Lunharihi ni uwerigu ni le bichu ubainu. Ladega hinsi ya kubanyati na buon lubarege ladegu eno ubau. Nugu jini rishagu wati. e binye ti bahon lila na ubo. Kamalumu, subu di tibunu. Subu di hamali gine wuguni ya halwa gubona hala au. Subu di guda nali hong kata bula. Ani asogu dira guda meme badibu, lunye la insi ya ni le buwagu binu hada. Luginye nyaina hada.
3: San Juan, capítulo 18.
1: Lari que larían con Jesús, Cateile, abalafri du haulani discípulo gulun hodi, lo bafru guduna le, cedron. Nyen yaba flasu lebri nyen lubei, tidibu olivo. Nyen lubei lebelu Jesús, haulani discípulo gu. Subudi lumutigine, judas ile, alugru bali Jesús, flasu ligue. La de gaonda raguanya hali Jesús nyen hamalani discípulo. Aba lubai di la chilu no huda si nyehi au saragu sudaragu hau na habu tigu fadiri gu hama fariseu. Gani matatia bari na gie lampu luma tochi. Te subudi la lila. Jesus le lume la susere dulu. Aba lafri du. Aba lania gu hon.
0: Kahalo habai.
1: Aba hania gu lu.
2: Walu haye Jesus le nasaretna.
1: Lania ga Jesus hon.
0: Au Jesus le halo habai.
1: Nyehi ti huda si le dere girubani hama. Da lariya ko be Jesus hon la uliya la le halo habai aba ho di hari go aba he go do aba lariya ko Jesus hon
0: ka halo habai
1: aba hariya go no
2: walu hay Jesus le Nazaret
1: aba ti lariya ko Jesus hon
0: ariya ga dina ti hon lago aula ai aulu be halo habai igi do humanya halo haudi
1: Jesus tere do belira do lago fle no le lariya ko be Jesus kwana
5: be fe di
1: Aba de la saga no Simón Pedro le feinte. Aba libre le rige aba lumusu fadri le intima begiri de maluco. Aba le rige Jesús no Pedro.
0: Da bom be feinte tarigon. A rula lubei nubuchi uni en gifitele nu. Mo le muti funage natuni.
1: Aba de hanu ni sudarago. Gumada hama sudarani guriu. Jesús odar. Aba hari gudni, lari gien aba hanugni lubion anasi. Anasi ligi ya leme damuru gaifas. Fadri le inyu tima bai lida irumu ligi. Gaifas ligi ya leme memeha. Ariye gu bai hon huri yu luagu. Bui tima la hon lu lowe aba ugeri hawagu sungurigi. Aba lidi Simon Fedru luma amu disipulu lari gi Jesus. Kiti subudi lani, fadri le inyu tima bai disipulu ligi ya. Aba lebelu nu luma Jesusu idon tiburi luma fadi. Aiti Pedro, aba lerederu bogu di luba dubena. Lige lafri dube disipulu lige adimun hetuma to unigirubani bena lu debela guduni Pedro. Aba di tali guduni unigiru tubena Pedro.
6: Ma buguya aba hada gelani girige le disipulu gu?
1: Maringa Pedro.
0: Ma mau.
1: Iti diliga lubai. Aba hafro go musu hama sudarago wat. Rara hanyati nye abacharagwa. Nye nye ge Fedru hama abacharagwa larigirgu wat. Aba lagume siru fadri le inyu timabe yalig dagwe Jesusu kata yan la lani gubaya disipul. Kata yi lagiye larufu da habay. Lariyega Jesusu lo.
0: Bawu kiti na dumre haligibu ge songu bawu. Songu adan narufu da hati dan ligili si luma templu rugo le inyen lubay hondaragwa songu huriye. Madugo gidna lubai tini kata ramu da war ka wago aul bai balgda algda bai ha gambu balina agya lariya gele wau bai nadum re hon subuti hamuti le nariya gu bai hon
1: da lariya gu bali Jesus ka tele abalia bia ba hada ge su daragu ha tani na templo abal lagai wa ligi bogu abal lariya gu lo
0: itra lariya sabu no muni fadri le nyutu mabui
1: lariya ga Jesus lo
0: ahin ariya ga no bai uribate ariya ga bai halia yin la luriba Ahi ti buitu lubai le nariya gubai kagi ya uwagu bagayu wa hanuwagu.
1: Aba ti lona ni anasi igiragu lu gaifas. Fadi le inyu timabai lida irumu ligi. Suuti dale aniya gubuga Fedru abachara kwa larigiri guwatu. Aba haniya gulu.
7: Masa bugi aba hada ye lani girigi ye le disipulu gu.
1: Aba la yeda gu Fedru aba laniya gu.
0: Mama au.
1: Aba ti lali guduni aba hada ye lumusu niya Fadi le inyu timabai. Aba liduhele libu gubai Fedru warigai.
0: Mafu nage aria numuti buluma lida mflasu le burinyei lubai tidi buoliu.
1: Aba ya leye dago Fedru lida ora ligia aba la yuguru hagai. Apa tiada ni Yesus lulu bagi gay fasil lulu biang gumada. Aru ke dina liati, mebelu ti huriu pelasi ruku lulu ihavi itu. Sinya alime gadal lani adine nilai lani na beri resefurun. Ligia lafri tu bagi pilaku lulu la dimuneha ham. Apa lani aku home?
8: Tasa liduru bagi gri gele home.
1: Apa hari aku lulu?
8: Luhamu gamadu gula uri bani. Mendera geru uamu tiamu gabung.
1: Apa ti lani aku pilaku home?
8: Baru hulu, aku sedang tahu mai kehilangannya guni hilul tu kuan naru.
1: Hari ni kahuri ulu,
9: wagi kahuri yo, mari cati walno wasiya dirunia ba grigi ya lun longwe.
1: Itar liya lagu fliru, le hari ni aku be Yesus ulu aku ida lu balan longwe. Aba ya lebel ulu pila tu palasi ulu, aba lagu anu ulu Yesus, aba hari ni gulu.
8: Aku ya saharu itu bayi huriu,
1: aba hari ni gu Yesus ulu.
0: Lagu bani bungwa balu kita haluagu lira, odi ladega hanya guni amu bunu agu.
1: Nariya ga pila tulu.
8: Huri ufuna giau, binasi ugu hama habatu ufadri gu, hagi edera gerbali bunu, kage biduru bay.
1: Abati lariya gu Yesus tulu.
0: Mama lani na ubole na ruiha, luhamuga itraniya la, agente gunya hamuga nani gu lume edera geruni wana on lurdu gu huri. Mama yana na ruiha.
1: Abati lariya gu pila tulu.
8: Huru ilu bay tibuguya.
1: Lariya ga Yesus lu
0: buya ariya go belo go uruina lule nagar ho lule niya bi lidon ubole lundaniya go nile inaro ni be zonha ga gamba di banya lu inaro ni agamba hamuti le nariya go pe
1: lariya ga pilato lu
8: kate dinare ni be
1: lariya la dugni pilato alu go dahani le aba ila fri do dimre ha mahuri aba laniya go ho
8: madarit nani murusu duru logo go gerile Kehecu huma lu nigra gitu abadan riti hun lida fedule luairu esafruni. Husain tu lu nigra gitu ni Yesus le haru itu huriu.
1: Aba ya haku ara gosong hagi.
10: Nigra gitu bayle, barawas la bigra gitu.
1: Barawas ligia, aba hiwerit.
3: San Juan, capítulo 19.
1: Aba ti lanig ni pilatu Yesusu, aba lona ha abai chagde. Aba hechu gusudara aba ridi lauti hiyo lablu Jesus. Aba hadere guagdani tawaba dugu koloru guchu. Da meme jarafanya lubadu ariye gaina.
8: Ui kapagari la haruwe te huri.
1: Aba hagayu ahaligi bogo. Aba yati lafuri no pilatu aba laniye gu hon huriyo.
8: Nasagara liyahu. Luhasubu duroni logu madare na duro luagu.
1: Aba lafuri du Jesus lau ridi lauti hiyo lablu. Tahu la dengar aku kolor guc, abah ti lari aku pilat tu hong,
8: aniha wakiri lagi ya.
1: Dah hari ini balik habu ti ku fadil ku haus susu darah ku, abah aku meseru aku ara.
10: Dagu belau guru, dagu belau, dagu mai.
1: Lari aku pilat tu hong,
8: baru kami ti, dagu kami logo guru, ladi gawu, madarit nani murus duduru luagu.
1: Abah hari aku hori ulo.
11: Wagie galuru dutiwa ani segun waluru dulu tilome la dega larinya guluogu alogulire la bungia.
1: Da la gambo bani pilatule aba timala nofududu. Aba ya lebeluru palasi urugu aba laniya gulu Yesusu.
8: Halia na sabuguya.
1: Mona buti Yesusu nikata. Aba laniya gu pilatulu.
8: Mona bu bumuti nasa. Bidet sabun logo gabafuna lu nigira gudunibu. Gabafu au lu nadara gudunibu logo guruwa.
1: Lariya ga Yesusu lu.
0: Uwati hamuga ni muruso ubafu buma nuagu lu hamuga micho lani bungi ubon. Ligia weri ti malubili figon le edere ga rubali na bun sugu bau.
1: Numuge ora ligia, aba lalugu pilatu ida lubala ligira gaduni Yesusu. Aba haguwa ragu huri ulu.
9: Ahim bigira gada, mama buguya lumada uruwa iromana. Furumia gwarigu learinya guti lu ugo lagu uruwa ila lagani uruwa iromana.
1: Ta lagabu bali pilatu lira. Aba lona asagari Yesusu, aba lanyuru lagu halu le, aku seragile. Ubaru leu beharinya ga dubu, ga bata ali dah herenu huri. Dah amid heli, le aba we luba luwe resefuruni. Aba laniya gu pilatu hon huri.
8: Aniha huru waite.
1: Aba hagu aragu.
10: Ilala, aha, ilala. Dagu belau huru.
12: Dagu belau, dagu belau, dagu belau.
1: Laniya gu pilatu hon.
8: Usia tiup nagi, nada lagu ni huru itu lagu guru.
1: Hari yang kehabu tiku fadri gulu.
9: Maru itu tiup amul luai huru itu Roman.
1: Laulira, abah ledera geruni pilatu hongu. Lada lagu lagu guru, abah handuk ni. abadi lafri de susu barina le luguru walu lidi lidon fulasule ubay ani egalu fulasun lab ugubu golu go talida heren huri ye hadara goi logo guru dago hage bia ugunya uwaralum aba loge ka lo aba lo na hapila tuichi gaguda aba aburi honi logo guruwa dari ganye
8: Jesusu Nazaretna aruite huri
1: saraguhay hada ge huri wali hati aburi honi ligi madiga flasule nyi lubai hadara go Jesusu logo guruwa madisi tuburu ani lida hebreo griye gulu malati aburi du Lige haria gubai habuti ko hafadini huri lo pilato
9: ma buru da banye haru ite huri buruba le haria gubai lagu haru ite la huri
1: awa la nego pilato ho
8: le buruna li bai buruna li
1: lari ge hadra gun ni sudara go Jesus log guruwa aba handu gun la dora gu aba hadu gu gadir fani ti ta aba fani ti nu kada sudar aba gi handu gun li simisi ke marcha wa gun tu bai Abar gunyo fiesu iyuge nu unabu aba hariye gu sudaragu hamagu
8: mahari dago wamo aure wama tuogu hariye wama muga gabala aganyiru
1: itaraniya la gufliru le taniye gu belene nu bungi
13: fari wa hafutu na dalara gu kama akure rehabuya tuatu nisimisi gabala aganyiru
1: itaraniya lubaiti hadugu ni sudari nyenyo lugu chesusu yarafa luguru watuma tamulani Maria Tolumari Clofosi, como Maria Magdalena. Da Larinha para o Jesus Lugucho, rara luba do discípulo Lé. Isso é bem no Saraco. Aba Larinha com o Lugucho.
0: Lugucho. Aniha. Birau.
1: Aba Larinha com o discípulo.
0: Anuha. Lugucho.
1: Lama que ora ligia, aba Larinha se virou no discípulo Ligia Lugucho. Lari Jesus Cate Lé. Isubudilani Jesus logo gumfuleni la sunle nube la dugni logo salbano avalaniye gu lun la gumfulinu le taniye gu bailene no bunya
0: magara buhadina
1: nyenya ba fudu tau dime garuhit abahadi dere gu na ba mudu sitina dime tuguya abahichu gu ni logo aba bebe abahichu ni logo liom abalatu nu Jesus dime garuhit tuguya avalaniye gu
0: gumfuliha Kata.
1: Aba la bulu chago, aba longwe. Wei ligia, aba wei lubal wei resefuru. Mabuse rute tihuri yulu, lerede nu hagu bugirige luagu guru alida wei riemera guni. Ladiga wei ti wei ligia. Ligia hamuni ya haba iluma pilato. Nu louna ha ahala hei hayada ha dawa gonyi banya luagu guruwa. Lugie lagida nu hagu bunyegi. Aba dihodi sudaragu, aba hala chuni liyada furumeti ugiri hadangi ha, dawago ibaya logu guruwa, uwara luma Jesus. Lari gie, aba hala chuni liyada leaba. Dale hayara fadubai, nu Jesusu, aba harihi logu hilali la, ligia mahala chu hamali lubai liyada. Aba liabi aba sudara, aba liminu ni Jesus lobo wagun tawa aba efeng. Aba lafridu hita luma duna nyengi. Meariu balinle, Ligi abah dagu bani, ani aniye galumuti inarun. Subudi lumuti lagu aniye galani inarun ni lugi en hafiyer. Laduga lasusere dubai burikate ille, lu lagum fulenu le taniye gu belerenu bungi.
13: Mahala chuma bain niya ba abu wala.
1: Aniye gatiki ati da lerenu bungi u.
13: Hari ku bain le kimi lagu bain.
1: Lari ge sungkate ille, nyengi abah ugiri ari metena, giri tihose. Falal muti meh ugiri ligia Jesus. La usu aram da guar gilna ladugai. Ladugai lanuf de hawai huri. Aba lamuri hani lugu bu Jesus luma pilato. Aba lichi guni lu. Aba lanungu ni hose lugu bu Jesus. Aba gien leabi Nicodemo. Le meh hanyi dubai. Ayanu ha luma Jesus kunyo. Aba leabi la usaragu ibinye. Aba tihanungu ni hose luma Nicodemo. Lugu bu Jesus. Aba hauburu ni tau gamisa to tuwa gotu lau ibinye ligia sagu hagaburi huri luba habuna ha. Nyenye aba fuluri aga ilida fulasu le nyenye lubai hadara gwe Jesus luagu guruwa. Lida ti fulasu ligia nyenye aba umuwa hu iseri le maisurungil. Nyihi hichi gai lugu bu Jesus. Nadiga jarafala umo holigia la dugagiye lagume serala buga luwe yuri meraguni.
3: San Juan capítulo 20.
1: Bey di maso lubalaruga dale buri gagili abatidi Maria Magdalena arihe umo data cheli rubanyi wali dubule lido umo hoye abatidi bagwena lenyi wobei au Loma Simon Federo Abatania gumo
14: Bari ama Jesus ni dagel mo Ali ufna za hichige
1: Abati wafrido Abawodi lwago umo Ora wodi biang bi wagi ai bagoin Foreset na Loi Federo Aba na chile reforme lwago umo Aba nele mchori hanyehi Gamisar gunyo nari hanyehi Mebelutin Lari gi aba la chile re Simon Federo Aba lebelu lido umo Gamisa to abo lagre wago Jesuso tugere gunyo gi en lari hanye Gamisa ti to abo lobro go lichig Jesuso mamalida yo aba tumo burito abo lagre wago Hobro gutia tabugo Aba get nebeluru Aba nari hini le asusere Dubai Aba na finye ro lago sarali la Jesuso lida ge oweni Ligi aliti gufuna danani le taniye gubelere rubungi lago Lazaro bala Jesuso lida ge oweni Abati wagiri budu wabiyo. Ahoti Maria, abaterede no bogu de Yahwa, lubaduru muho. Sun, anuhala Yahwa, abatele mucho ariha lido muho. Abatarihi bia angeligo harutu hadarago. Nyu lenye lubaibuga lugu bu Jesus. Aba lichigu gien, aba lugudi gien. Aba haria gu angeligo hagietu.
15: Kawagu ba Yahwa.
1: Taria gahon,
14: Baruha mana boleh, bide tinu le lahici.
1: Kay tariya gu itara, aba tadi kira gu, aba tarihi ni Yesus wani hal la nyai. Ibide tinu lagu ligi ala, aba tariya gu Yesus tu.
0: Kau agu bayah wah, kabalu habai.
1: Sunti tariya gu lagu le la, oni girubali fuluri aga dimur habai tu. Aba tariya gu lo.
14: Ahi banaga lubai, ani yang kau bayi nuhalnya labi juga, baru namu gay.
1: Abadi lania gu Yesus itu,
0: Maria.
1: Abad tagara ragun, abad tania gu lu lida heran uhuriyo.
6: Rabuni.
1: Mini lalira maestur. Lania gu Yesus itu,
0: magu rabanu agu. Ladega mamu dayrugi dina lenyeh lubai nugu sih. Baiba, banyak kami hong nani disiplu guru lagu nebu gala lenyeh lubai nugu sih, leginye hugu sih, nubungi yete, leginye hubungi yete.
1: Aba titi di Maria Magdalena, awisanya disiplu guru lagu ariya tali lah Yesus, ani aniya gala ni burikate le tu lo taniya guni hong. Baiba meligia gunyo, ondra guhaya disiplu, gelingi liati benhau ladeg hanufu deh awi huri, ligia lebelu nung Yesus. Aba larana mu hamida go. Aba labusuru hon itara.
0: Nye la darangilo hita.
1: Larige lanye go nilira. Aba larufu du niluhabo luma loba hon. Aba hagunda rago disiplu gu lau harihini Jesus. Aba ilanye go Jesus hon.
0: Nye la darangilo hita. Itra ke ilona nina nuguchi. Itra liyagya nona hana.
1: Aba ti lafuru hawagun. Aba lanye go hon.
0: Resibi humay sifiri sando. Ain ferut na huma hafigon amo, ferut na wale. Ain uwa ferut na humani, rede hali uwa ga ferut na wala.
1: Tomasi, abahada ge dusu disipulugu leon bay haniya gamado. Uwa tihama dan le liabi bay Jesus. Lari gen, abahaniya guhahi bidi disipulugu lun.
9: Ariha wa maali wabude me Jesus.
1: Laniya ga Tomasi hong.
16: Ain marihina lari gurabu luagu luhabu. Dan ini menifinga lidung huyu le lari gi gurabu. Dan nuhabu lidung loba siambi na finyeru.
1: Widiwe yu lari nye, ondra guhanya disipulu gutida aba amunu. Nye nye ti Tomasi hama dan ligye. Lausu gelen yu liye la bena hau, aba lebeluru Jesus. Aba larana muhamida wa, aba labusuru hon itan.
0: Nye la darangilo hita.
1: Aba lariya gulu Tomasi.
0: Dabi bifinga nyahu. Ari habai menu habu, tabai membuah bulidon nauba, masih kerabalau lilo gua afinya ni, afinya ba.
1: abati lania gu Tomasi.
16: Nabureme, nubungyute.
1: Lania ga Jesus ulu.
0: Tomasi, afinha de bugueto, da digariha badina la. Fulese watin hafinha rubanya marinha ga hagia.
1: Adigayet Jesusu, amu saragu milagro hagibu gelani disipulu. Leo bebununye tida liburto. Laburdu beburile, lu hafinha rulog Jesus ula Cristo be. Lelira bungyu. Lugie gabagari huma, keisi lani gulau hafinha no.
3: San Juan, capítulo 21.
1: Larige, abaya larufu da Jesus ulu guahau lani disipulu gularu duna legiri be Tiberias. Aniha ligaburi ladugani. Lida enu aba Simon Federu, Tomas leu behania gamado, Natanaeli, lelila na kana, lelani Galilea. Lirahin sebedeu, hama ya bia hada gelani Jesusu disipulu. Aba laria gu Simon Federu hon.
15: Neibuga esenia.
1: Aba haria gulu.
9: Wai bugaginye buma.
1: Aba hadi lutido hagune, aba hodi. Suwari obligia manyugo tia nikat. Dale aruga dene lubai, aba hari ini Jesus unye ilaru dunu. Ibida tia behon disipulu gu luagu Jesus ula. Aba tilania gu hon.
0: Numata gu, manyugo gitu sa.
1: Haria galu.
9: Ua.
1: Aba tilania gu Jesus hon.
0: Sigo maluegen tonwere ugune, hanyugo bu.
1: Aba haguna, lari gie. Siya ye beha chawarunu, seni dunarugugi, lehi beudiru tida. Abad naniyago, au huwa lu Federu.
9: Jesusu tia le.
1: Ke ilagambu Simon Federu, luago Jesusu la, abala daurunu la daurago, abala chubaru dunarugu. Ha hibiri disipulugu, abahudi laru beya taugune. Aduru hain hamo seni buiha udiru. Ke abarugin la, sa metru hadise lu beya, dale, harari nubai muarugu, aba hadari no wati gemet lau enyegura lau aba udro ligibogu tumafen aba lariego Jesus hon
0: baru mafio hada ye udro ha hadige bany
1: aba ladi no Simon Federu tido ngune aba ladurgu dunu sen ilarum beya boin ha udro wenamti sa de misa groyen lau sun hibe mahei dogu tsen aba lariego Jesus hon
0: higo gu hata pachat
1: Uat niya bahada ke disipulu gu algu dagutu kate ila. Ladaga subudi hamane luagu Jesusula. Aba liabi, aba lanigu nu fein luha burugu, aba lichugu nu hon. Ligia meme ladaga lau udure. Ligia lirua, larufu dagu Jesusulu gu hon lani disipulu gu larige lasaru lidage uweni. Larige hatu bachati, aba lariego Jesusulu Simon Federu.
0: Simon, lira Juan, hinsi ati nasa abonsu gu lau nisia hon ha.
1: Lariega Federu lo.
15: Aha na bureme. Sibudi tubun lagu hisi en banu.
1: Lariega Jesus lo.
0: Goni gibanya tenanigo.
1: Aba el algo de ni lagu libia mawayas.
0: Simon, liran Juan. Hisi tenasa abun le tima timati.
1: Lariega Federu lo.
15: Aha na bureme. Sibudi tubun lagu hisi en banu.
1: Lariega lo.
0: Goni gibanya tenanigo.
1: Aba el algo de ni luago liru mawayas.
0: Simón, liru Juan. Hinse tinasa apon.
1: Aba liru da gufeduru ladiga lalgo de ni Jesus luago liru mawayas o ahin. Hinse lubay lo. Aba lania gulo.
15: Nambureme. Subudi tisun kata ibu. Subu setibu luago hisi ebano.
1: Aba lania gu Jesus lo.
0: Goni gibanya tinanigo. Ninaro bao. Laudnalame ha nibure ingidubo. Sansi guati bo apabidi lenyi lumuti babusera. Gamalumo, damele weya dibu, inyura rigu bali mebaruna, aba melaguru nibu sombadi, aba melanugu nibu lenyi lumuti babuseru babidi.
1: Lau laria guni Jesus ukate ile, la subu diragu di ida lubala ligaburi longu efedu. Lulichugu uweiri guni lubungi ulau. Lari gen, aba laria gulu.
0: Falabana.
1: Da ladigira gumba efeduru, Aba larihi luagu anita la disipulu le hisi atimaba ilu Jesusu harigihari. Le meme anyuru bai lobagi Jesusu lida adinerana. Le gie aligudubali Jesusu kabala wadage ederegere. Ta larihi bali Federu, aba larihi gulu Jesusu luagu.
15: Nabureme, asan le, kapasa asusir dalu?
1: Larihi ga Jesusu lu.
0: Ahana busne la bagari dun darime nagiru budu, kame giabumu, buguya falabana.
1: Aba ti leiba gu dimurei. Hada hibri lani gu Jesusu luago moebe lani ge disipulu ligi. Maria gut Jesusu luago moe baila. Ani gurguti.
0: Aha na busne la bagari don dari lumo nagir budon. Kame gya buma.
1: Ligye me disciple ligye le chol bani buri kata ile. Abur habarugi gara dato. To halli habungueto. Ani subudi wati luago inare nila le la niya guba. Ani gi saragu kata ile dega Jesus. Ahi hamu gabur hawa aba aba. Afia wati luago mabarata hamu gaburi liburu to. Aburu hau tu lau lida sumubo.
17: Hawade gimari apostolugu. Kapitulu aba.
18: Lu teofulu. Aburu hati nabun tida furumetu nigara da luago sunle la digu bai Jesusu luma le la rufu da habai. Luma ge lagume seha luade gimari. Dari luma uweyu le la mude iru bai sielu. Lubara ge bai lidi sielu. Lau lubafu sifiri sandu ruti dimure hon apostologo hame halanua dirubayo. Lida bia wenwe yule loubei ubowago larige lasaru lidage oweni, arufu da guati lungwa furangu hon sarago weya aso luago winu ala, aba buriti la dimure hon luago larua ihabungio. Dame hale hamage li lubei apostologo Jesusu, arinyaga timeha hon lu mafri du hama lidage uburugu Jerusalem, larinyaga hon,
19: Abuna ba huma la gufiru furama se lelishi ube nungu si hun, le wago binaria ba hun. Subuti humuti luago badise gitala huan la uduna. Gama nungu, na suku jirang di hun, bago malu hadala gine ahu badise wa lau sifi isana.
18: Dati le ondara gwenyu haya la apostolo guluma Jesusu, aba halu gudini.
2: Wabureme, ani hasa dale lumbe, bichu guni ya Israeli lun laruwe ha?
18: Lariaga Jesusu hun,
19: Sinyati ya suku diro ni kala meyo o kala dala nuwa dirube nungu chin lau lupafo lula dugu ni kata ile. Kamalumu, tamelele adi sisi ni santo huwago, tibiko kwa upafo luge fehu manu wago tanto Jerusalem ki loko ugudea, Samaria, chilunugu lidisi agi fulasu kubogo.
18: Lari ge lariyago ni Jesusu kata ile, sun ayaha la ariyagwe, aba liyuruni wa, aba leabi aba duwairi, aba ladoura gulao, Aba marihi hamali la. Yenye nu aria gwa sielo suma mude reina la Jesusu. Ligie hasali ragu biyama wuguri ya harugabu harutu hadau ragu. Aba haria guhon.
19: Wugini ya gali lea. Kawago herete aria gwa sielo. Jesus meme lea mude rupa yi sielo huma gwa. Liabi ya ba itala meme kai harihi li lidi.
18: Aba ti hagiribu do apostolo guloige wubu le giribu olio lu uburu gu Jerusalem. Yarafa ti kaiburi milu metru. Dale hachiliru bai uburugu. Aba hamudeiru lido rumu inyoti. Yenye Fedru hada, Santiago, Juan, Anduresi, Felipe, Tomasi, Bartolome, Mateo, Santiago le liregalfeo, Simon le lida bai adamurini le giri bai kanonisite. Luma Judasi le lamule Santiago. Ondere gwa yuhaya sun hage sun adan lu hafuri idu hama ha hibri wuria Maria to lugusu Jesusu hama lamulenu. Luago aba weyu lida dan ligia, aba laramu Fedru hagibu ge sun afiyeti ya hayemba ya, hawara san wen grige, aba lariye guhon.
15: Idu hanyu, nuntibu ga lagufi ule lariye gubi sifiri sandu li umu lukukinye David tida lerenu bungi, lida le ladumari habu ilago kudasi. Le adun de habalin ha anigbalin Jesus adaira. Aba meha handa gewani gukudasi. Eni gafana ti meha lida wawadigimari. Gamalumu, aba lidi, aba lagain haba fulasu lausensu le afai iruba ilu luago uribani lela digube. Aba labur ha inyugie, aba lafonche, aba lafridu sumi sasa. Tali hagambu balin girige ha ganomba in Jerusalem. Aba hatu ni fulasu ligia. Aseli dama, mini la lida herenu, lufula sumhitu. La diga burua nyulia tida liliburu salumu, rei de Italuba maluga. Ua hama ganouti ya tida. Aringa tigie nyen, rua la lubara lu amo. Italalia lubaiti, lunti wanua daha aba bugiri wadagie, le meha vama tisunda le vama lubai Jesusu. Luma gie dale la badi serubale nkwan Jesusu, darilumu dale la mude rube sielu, lule megu ala kudasi, lukanyara bai la lichigun fe uwarawama, luagu lagu yugun Jesusu lidagi oweni.
18: Abati hiri do biama hadaga, Jose lememe gire bei barusuasi, lememe gie gire bei husto, luma Matias, aba hafure idu itere.
2: Wabureme, buguya le subudi habu bei tunha nigi sungriya, arufu da bei wong kala hadaga bian wugiria ha banua diru bei. Lunda seri viduni bukaisi apostolu levenye gua hudas. La diga feridi la li hudasi lubara, la diga la figunha. Ani nyudu ha lidu fulasu le la duna bai.
18: Abati hadigu ubunuruni, aba labri haluago Matias. Luma ge ore ligia, aba halila hada ge apostologu.
3: Hechos capítulo 2.
18: Dalla tilleri bai liwe yuru fedu le pentecostesi, onda regunhanya sun lanigu Jesusu lida aba fulasu. Sodini, aba lagambu aba arintu ni nyubu itisielu ge keidale lafuru aba garaba liherepi. Aba lagambu tido usumu letonye habayi. Aba lasali regu watu gemeki kama hamuga inyeye louge hachige. Afare inhoa yu, louge kada aba hadage. Aba habunchu suha ge lo sifiri sande. Aba hagume seru adumre lida buri amu liyeri inyeye luwe hereru segun la dumre gedunye sifiri sande. Lida ubridan ligia, yei buriano kuri Jerusalengi hagunfu lite lida hafie, nyibu itie gen lida jesunfu lasu bowogu. Dale hagambu bali arenchi ni ligia, aba hondero gugo grigia, ibidi hehon kaba la hasami na ladega kada la aba hada ge grigia hagia agamba hamuti le ariye waguwa bai lida herero guanarigi. Aba taweli duhanigi, aba harie guhamagwa.
8: Mafu megia gali lea na haa dimuri habanyi. Ida niyati wagambu bali ya adimure halidan lereru kada aba wada agi. Anyehi grigia paruti ya na ya, media na, elamu na, mesopotamia na, udea na, kapadosia na, pontu na, ama asia, surigia na, pamfilia na, egiptu na, lumalida ngebi furasu afrika, lejaguru meme boilo isireni. Anyehi gini roma na, agano uti ya ya. Anyehi hada agi huriyu, laduga huriyu, ama hazugurigi. Ibiri, Baruga malili gaburi hafini huriyo. Anyehi ginye grigia, kureta na hama arawia na sunwa gia agamba wa muti ya adimuri haluago luwari gumbungi ulida vereru nguanari.
18: Weri tihanigi sugu bai, ibidi hehon kaba la hasami na aba buriti haligi dagu hamo wa.
2: Taswa mini la sunle?
18: Hibiri, aba hehera haho lani gu Jesusu, aba haria go.
9: Bacharu wa nyami ruguhani.
18: Aba te laraya mufedro hama ha hibri unso apostologo. Aba lariya go lo umala lihere ke.
15: Uguri ya kuzena, hama sunha aganoba in Jerusalem. Agamba humele lube nariye guni hon buidu. Subudi kumamu ke kala lila beikate le harihu bai. Mabachara wati ya mugiri ha ke haritago. Ladana gubai gili nefu binafi gueto. Kate le harihi bai. Ligia meha le wago bai la dumre ha joeli, le profeta, dan le larian gu bai. Lida umburime la gumu hon veju, linya larian gu bungiu. Nona ha bai nani sifiri ha wago sungirigia. Hadimere ha bahisani gluegie nobadina. Kevene dubanya wenya nyamutu, harihi ba niburi inti arufu duni. Lida umburime veju ligia, nona ha bai ginye nani sifiri ha wago idamuni. Aba me nadimere ha hayumulu guginye. Narufu daba, onwe mbubri kate bui tisielu, adiga nuguya me milagru lida mua. Narufu daba ginya hita, watu gemeti, luma duweiri lau gumulali ubowo. Laburi gaduba veyu, lafu na daba hati kei hita, dubarage la chiliru luweiri wabureme veyu weiriti ani hanari meti. Ani sume ha guwar tuliri bungiu, hasalvaruba. Agamba humai lubeiti le lube nania guni. Hukuya vugirinya Israelina. Kele hisubudi, Jesusu le Nazaretna. Aba meha vugir le anua diruti eni arufuda lumuti bungi uluagu. Gabafun la lau milagru luma buriseini le ladigbe hagana gua lidagi. Lau sunlira, da le ladere gerua bi hun. Aba hafaru ni hilagu bai, lau hedere geru ni hon vugirinya gafigo utia. Luhadara guni luagu gurua itra kei ligaburi aranse hani le larita go bai bungu luma gi e frumi eti da. Aba la se frum nei bungu lida ge lubafu oweni, agu yu guagu da lumuti hada ge hilanya, la diga sinyala gabafu la oweni luagu. Larinha hane uruwe David, da le ladumre ha luagu Jesusu, sun anda narihi ni nabure me nuba nuba, la ubungu luai gi e lomere, uwa bai egua gudutina. Ligia tagunda rube na nigi, eremu hatuguya ni nyenye bui lau ugundani. La bagari du basun nungu bulau emenigini. La diga migi rumbubadi na lida umuahu. Migi rumbadi bulu la nyala du lugu bubuen le sandubai. Barufu dubai lemeri I bagari nu. Eni bagunda raguagi du badina lau binyua. Iduhenyu, lunti na dumre hahun furangu lagu uruwe Davidi. La diga hilal la meha waguche Davidi. Bunava ligia eni gayara gili wariki ni lumua tilu lumo veyule. Davidi, aba meha profeta ligia. Ani subudi lumuti meha lagu frama silali la bungi lu. Lau afi yuruni lagu lichigu bala aba handa gen la diga wagun lu uruwe ime. Adumre hati lubeti Davidi lagu lasana Kristu lida ge oveni. Luago ginye merete bula luani lida habara hilanya, manyala dun ligia me lugubu. Sarag dalumuti lubeiti bungi Jesusu meme ligia lida ge oveni, ani sun wagia ge fenti voluagu lira. Larige lanyura guduni bungi luege lomere, lau sarago ueri guni, aba le resibiruni si firisandu le frama se lubei von lumagie uguchili, aba tilona hani si firisandu ligia wawagun. Ligia kate le arija humali bai, luma le agamba humali bai gueto. Mama David amude irubai sielu. Arien gati David iguanargu. Larien hare bungiu luna bureme. Nyuruba luegi enovere. Dari nichugu niya baga niyu labu giom bugudi. Lunti kasubu diriuni sunhunguya Israelina. Luagu Jesus sumeme la lehadara gubai luagu guruwa. Adiga lali la bungi luligia balava salbara gile, ligia meginye mabureme.
18: Da hagambu bali katele, aba lebeluru igairu gutido hanigi, aba harinya gulu fedru luma hon Hebrew apostologo.
8: Wadu enyunu, kapasan waduk.
18: Aba lerinya gufedru hon.
15: Asakri kakuma, badise huguye me kada aba lida liri Jesu Kristu. Ferudu nu alamu gahifigon, Rulamu ge bungi si firisandu hun. La diga frama se kali bungi luagu lichi gube la ginye si firisandu hun. Luma hon ha diga wagun, luma hon ha agana ubanya dise, luma hon sun ha laguara ubanya bungi lun lani guhama.
18: Louburi dimure le luma buri amu la dimure he fedru hon, aba larinya guhon.
15: Dire ikuma, havei ha gubiri grigi ya salufuri dinya ha.
18: Itera liyati, aba habadi seiru, ha adigiba ya gasu lolerero, aba hayabi keibiri iru wa milu grigia lu hafienu luagu Jesu Kristu weyu ligia. Aba hedere geregun hongwa lu hafure indeiru ni le harufu da habai apostolo guhon. Afare hei na hamai hamati, ondara guhagia lu heigi fein luma lu hafure yeidu. Lawya no tuweri anigi sungu bai luagu buri seini luma buri milagro le ladigi bai bungi hakanda kwa apostolo. Sunha afinyaru baya, lida ya no aba, aba buriti hafare inhani le hamati hadago. Halugure ya hafula su luma le hamati, aba hafare inhani lebegi segu le mege rukada aba. Sagu weyu hondara kwa tempulu rugulu hakudrogulu bungi, lari gya, Aba hondarago lubi aba hadage lu heigi nu fein lida aba lo ugunda ni luma una buguni. Aba hahalawaha ni bungyo, aba tihinsia hama hongrige, aba tiha anahe na lania bungyo ha asalbarubaya haun.
3: Hechos, capítulo 3.
18: Luago aba weyo, aba lidi fedru luma huang tempul ruguladangri irwa robo weyo, le lorete afure iduni lu bungyo. Sagu weyo, nyenye aba uguri, maibugu tiluma gya laguri ya hon. Baru ugutiha, lobado tibena ri tempulu le giri bai bena buidu meruti. Luon lamuri ha hama ebeluri te tempulu rukun. Danle larihi bali maibugu tiligye fedru luma huang hebeluri la tempulu rukun. Aba lamuri ha sensu hama. aba ti larihi Federu luma huang luagu, aba larihi agu Federu lu.
15: Ariha baba wagu.
18: Aba larihi hawagu, agura ba yabe hichi gu sensu lu. Aba larihi agu Federu lu.
15: Masensu tina, gamalumu nichiga lile numa tibu. Ida liri Jesu Kristu le Nazaretna, saraba baibuga.
18: Aba larihi agu ni Federu luige luho bule lowere, aba liyura gu ni ora ligia.
20: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
18: Abate la

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Katele, abalerina guhongrigia.
2: Huguya Israelina, kawagu tawairi dahanigi. Kawagu haria guwakama hamunga wagia reida wagu dubalimbu girile. Eibuga gdela uwabafu olwagu la uwara guwoma. Mama linya, bungyuleha bungyute wagutagu, Abrahamu, Isaaku, Luma Hakobu, ligia reida wagu dubalimbu girile, lunlichiguni linyu age uweiriguni lunhesu Kristu leliru. Ligira, lemeha hedere gerubai hong lurudugu, ani da lalugun pilatu ligira guduni mahatu. Lubara geka muria halu ligira wagudun hesusu le sandube eni richagua, Amuri harigu huguya luligira wagdun aba gafara hati. Itara linye hafaru ni le ishugu balin ibagari le tima timati. Gamalumon, aba lagu yu wagdu ni bungyu eni gefenti walagu lira. Aniha wugiri le harihibe, eni subudi humei. Lau lubafu meme kesusu ligia le resibira erei. Afini luagu kesusu ligia reida wagdu balin kei harihini. Subudi nali ni duenyo. Luagu bidi ya la meha hun kala hadigu be dale hafaru balen Jesusu, huguya hama habutigu. La usunlira, gufli lumuti bungyu le meha lariengu behada gen profetagu, luagu lunti la la sufri rubala Kristu, ligia lubeiti asakri gakuma, giribu huguya melu bungyu, tibaba lamu gahifigo. Aba meti ganyara la lichigu bungyu emera gunitu nguwani, la ulona hanen Jesusu le Kristu, Le anua diruba y lubara ge frumi etida. La usun nunti la lereda un Jesu Cristo cielo gueto. Tarime laran ser unei bungi usun kate le larien gubihada ge profeta guha sandu banya. Ha abagari du banya, lida meha dan le seguhe libe. Itar alien lubeiti, arien gati meha Moisés y Juan waguchagu. Lona ha bababure me bungi aba profeta hidan ge guanargu ke lona hanina. Gagamba di huma lu sun le lube lariengu ni hun. Badiga sun ha madigu ti engasu lau le lariengu bai profeta ligia. Hagida ruba hada gen lani gubungi. Itara lien lubeiti. Sun profeta gu luma ge Samuel lulubaru wa go. Adimere katinya. Libugiri burikate le lumbe la susera de lidon buriveyule. Huguya lumbe ingeresi birunin. Sun le lariengu bai bungi hada gen profeta gu. Luagu tiginye hafule sei. Daradu lemeha ladugu baibungi ukama wagichagu, dalelaria gubailu Abrahamu, nabiniru mayasungirigi ya hao ubogu gubanya, hao baduga wagun. Abalanua dahani bungi lirau, lulona hani hon furumie, lulabinirunu, kadaba hidagie, laula sagarunu lidagie luriba higabu.
3: Hechos capítulo 4.
1: Yengi ye Fedro, luma huang adimure hongrigia, lige hayabi hafadire guhurio, hama habuti gusudara ha onigiru baru tempulu, hama ha lida baya hadamuri saduseugu. Ganyitia ladiga harufuda ha Fedro luma huang, hongrigia, arienga hagia, luagu arufudu wala, luagu hasaruba la grigia lida ge oweni, luya habagaridu, ladiga sarala Jesusu. Abati hanigunia adangre, Aba hadaru ni afurisi rugun dari laruga kei dari halilubei. Gama lumo, saraguhan ya hadage ha agambu bali uganu le hichigubei apostologu afinyeru tiye luago. Ha afinyeru baya, harigu wuguria kei buriyanu sengi milu. Laruga, aba hondara guhabuti guhuriyo, wuguria weirigu te lida hafinye, hama arufuda te lulurudu Moises Jerusalem. Yenyengie anasi le fadri le inyu timabe, Geifasi, Juan, Alejandro, hama sunha hada geba ya liduhenyo anasi. Aba ti haunaha anige Fedro luma Juan. Aba hichugu niya lamida wa hadamuri, aba haria guhon.
4: Ka ubafu o ka ida iri harida guagde wugurile?
1: Binyu Fedro lo sifri sandu, aba laria guhon.
2: Habuti guhuriyu hama wugurinya wedigutinya lida hafinye, ke haligu duniva, Luagu buiti le digu bei lun aba vugiri sanditi. Ida linya la larida wa guagudun. Usienti valuha subu dirunin. Huguya.

0: हा दाजिया हगा न गो हा मामा बहन हुरियो डाले लास रूबे हदीम रहा आबा लरिया गो सांतियागो
1: निदु हेनु अगाम बहुमाना अबाग दगवाली सिमोन फेद्रो वोन इदलिये ला फुलेसे लानी ए बुंगी उहा मामा बन्या हुरियो लावला नुव दिरु हा दागे लु लानी गुमे इतर अलिया काते इले कैले मे हबुर हबे प्रोफेट गुति दलेरेरु बुंगियो लारी गेले नगिरी बुदायाबा आबा मे नरारा मगदुन लुबा दबिदि तो हे गुआरुबोन नरान से हबोन आबा मे नरारा मगदुन लुगयारा बेला हालु हनी सुंही बिरि गिरिगे आबुरे मे लुमा सुंबुरी ने चानिले अनु दिरु वाली बैनुन इतर अलियन लरिया गुबुंगी उले सुबु दिर गुद बालिकाते ले लुमा गे बुगा बिना दिदा लिगे नरिंग गुबै लुगु मोंग लानी विचु गु सरा गु लुरु दु हवा गु हा मामा बन्या हुरियो आई गिरु बाली बिना दु हफिन ए लु हफाला रुनी बुंगी बुई दिर गुति लाउ लबुरु हों हों लु हेबे ला हेगी एगी निले अदागर गुदु ति हों गुआरियुआ मगामरी दु हगे में हाउ मते ममारे दु हमा मैगी हगे में हागर गनी मालुहा तिगी वर गतिया नि हित अदग लुमगे बगा हा बिना दुदा अन्या हे गरीगे अपुरी जाति लिलुरु दु मोइसे सिलीदा कादा फलासु अली हो वतिलुरु दुतीदा बुरिहा टेम्पल हुरी उसाग लुओ युरेमेरा गुनी
0: आबा ति हरित गु अपोस्टल गु हा मताबु ति गु लिगिली से हा मसुन तिला न लिगिली से हनु वदि हा उग्री हा दागे लु होन हने अंटियोकियो उर लुमा पाबुलो लुमा बेरनावे आबा हनु वदि रुनी हुदास ले गिरिबे बरिसावासे लुमा सिलास बिया उग्रिया वेरि गु ते हा दा अफियतिया आबा होन हा आबा गारा दा हामा लरिन हरेति दा गारा दा तुगुया
1: वगे ले अपोस्टल गु ताबु ति गु लिगिली से हा मसुन हिबिर अफियतिया Mabriga wanya hon waduhunyu luegen Jesu Kristu ha mama banya huri yu ha aga nou banya Antioquia, Siria, Luma Sicilia. Agamba diwa lua guanyahan ila grige nyindu tigyage ibide nyu won eberese hun lau hadimureha. Ani dahanya amu arita guni hidon lau harinya gu hon lua gu gasu la heresi viruni ugrinya sendi tuagu hostaron. Kaisi larinya guni liluru du Moises. Igie wawara duba ilida waritagu, luwa nuwa daha grige wadage lu hodi arihan huwa rahamu waduhinyu beru nawe luma paulu hahinse banya won saragu. Haruha malibe habagari lido dencho luigi wabure me Jesu Kristu. Wona hayenu lubai tihuda si luma silasi hun. Hadimure habahuma lu hafuran guagudini sun kate letida beigara dato wona habo hun. Mariba tilarihi ilu sifiri sandu luma won, michugunu wala amu ihurugu hun lwaidige murusu kate ile lubu ihadugini. Lumaigi huma hagiru ganima luha dagara guduti hongu wariwa, meigi hugie mehitu. Nia nima luha tigiwari gutinya, magamari du hugie megrigi hama mare idunti huma. Ahu arayi dago hungo leiburi kate ile buidu ba ihaduga, buidu lamu galidi hun.
0: Lari geti huna hun luagu hawayesu. Aba hodi Antioquia, dale hachiliri bwenye, aba hondera guni afiyatia, aba hichi gunu gara da hon. Dati le hali habaru afiyatia, aba hagunda ragu saragu luagu gurasu le tichi gubay hon. Kei profeta lubay Judas, luma silasi, aba hichi gu gurasu hon afiyatia lo hadimure ha hon, ruha gia idere bugu lu hafiyye. Lari ge hasigiri atiri danye, Aba hayora gu afiyati ya hon lau darangi lang, loba hagiri budu hama u hame ha ona ha balia Jerusalem. Ahi iti silasi, aba leredero, reide iti egine pabolo, luma berna we Antioquia. Aba hasigiru arufuda hei luma apuriti hei uganu luago ti Kristo. Atri dan larigia, aba larinya gu pabolo lu berna we.
2: Keimon ya ariha nyafinya tunya lidamburi sun uburugu lenye lubai apurichia wa maali la uganu lagu Kristu. Ariha wa mamu gan ida hanya la.
0: Businya ti ya beberi na we hanuga ni Juan le meme Marcos u hamogwa. Gama lumo mahati Pablo hanuga ni ladiga mehe igire laya la Panfilia. Masigi ti hama lida wadaguman. Larige starago sigene muore dute luago kate ele darilu hafare iragun. Aba lanugani berina we marukasu, aba haudi chipure, aba lanugani Pablo Silasi. Lari ge hedere geruni afinyate Pablo luma Silasi luhaburu gun bungiyo, aba haudi, aba hasigri Siria gya, luma Silisia gya, icha hena gurasu hon afinyate ligili sirugo.
3: Hechos, capítulo 16.
0: Aba hachilire Pablo luma Silas lido buri fulasu le deru be luma listura, leñe lubei hadarira aba afinyati giriti Timoteo. Tire aba uri huriu afinyatu luagu Jesu Kristo, griego lugushi. Buiti hadimre ha afinyati ha aganobe listura luma ikonio luagu. Businyati pabulu lulidibala Timoteo hama, ichigena uganu luagu ti Kristo. Aba leresi biruni Timoteo seini tuagu lousaru luwe uribala hong huriu ha aganobe lida burifulasu ligia. Kaisubudi hamani luwagu meresi birulani saini tuwagu loustaru laduga griego la lugushi. Sunti fulasu le yenge lumuti hasigra, hasubudira gaduni kate ile hariyangu bay apostolu hama tabutigu ligili siha Jerusalem bay hon afinyati. Aba here duhawagu luhagumfuliru luma hagumadi. Aba lubaiti hedere bugudun tila na ligili si lida hafinye. Aba hagaungu du afinyati ya sagweyo. Mahati sifri sando luhichigu baila uganu luwagu Kristo Asia. Aba tihasigiri labadi nagwagia furihia luma Galasia. Aba hatiliri luwagu fadago le Misia. Yenge yebe haritagwa luhebeluru lobo wagu Bitania. Gama luma mahati lani Jesusu sifri le meme sifri sando. Aba tihaudi sururugu Mosion. Aba hareru Troasi. Yen la saliragua aba uguri Macedonia na lu Pablo, aria bolida luenedi, rara ayumro golu, la rega lu.
4: Kemu Macedonia idra gobama dawa.
0: Lari ye la saliragu uguri ligia lu Pablo, aba waranse ha lu wodi Macedonia, lo wafie lu agu lagua he la bungi uon, lu wichiguni uganu lu agu Kristu le wasalbra gile ho Macedonia. Aba ti wafayeru turuasigia, aba wawdi sigiligi luwagu ubohu le Samoturasia. Laruga, ligia wachiliru Neapolis. Yengia, aba wawdi Filipu. Filipu, labu genye laguma diha Roma. Ligia gie uburugu le weri kutumaba yengia libiti Macedonia. Reide ituwa atiri weyu nye. Luwagu aba weyu, le liweyu remera agoni, aba wafuridu bohu di luwe uburugu. Lida aba fulasu le yen lubeha la fure iduwa lubungio. Aba wanyuru yen, aba wichigu ni uganu luwago ti Kristu hon uriya ha ondara guru yubanya yen. Yen yon aba hadage giri tu lidia, uburuguna ti atira. Aluguru hagamisa finu tutogushu tago ti fisi tebe. Huduguwa tu uri tuguya lubungio. Tagamba hayadu ati, aba ladaru no bungio tanigi lu tadigu gasu lawle laringo bay pabulu. Aba tabadi seiru hausu tila na tuba. Lari ginye, aba tayumro guwon, tarinyaga.
5: Ahin afinye hubei, luagu afinye na le timati luagu wabure me Kristu, reide huma ya nubi.
0: Here tu wawagu aba werederu. Luagu aba dan, dale wawudia lubei lido fulasu le yen lubei he lafure iduwa lubungio. Aba waduna gutuma aba nibure itu, gawagu tu aba sifri uribati le ichugube ubafu tun lutegesi ha. Aba idamu ni irahe tugia. Ibiha tutiha staragu sensu hon taburia lo tegesi ha. Aba tagumeseru irahe to afalarawa. Wagia luma pabulo, aguara heina tuguya itara.
6: Grigia ha, heserbi dunya lubungi le inyube, hadimre henya log umalan na salbaruni.
0: Lutu adige kate le darilu teberesi di lu pabulu. Aba lagala ragun, aba larinya gu lu sifri le tida abai.
7: Lida liri Jesu Kristu, arinya gatina bun, lu bafuri du tida agen.
0: Aba lafuri du sifri ligia tida agen, lida meme ora ligia. Da harihi taburien idamu ni luago sinyan la hagaye rusensu tuwe gen. Aba harga deni pabulu luma silasi. Aba hanigu ni hagibu gion abu tigu lamida wa uburugu. Aba harufu du ni hagibu gia gumadi matia. Aba hariyagu.
8: Uguri ya huri yuha. Hachakara guwagu di waburugu. Harufu da nyaigaburi le wasi ya rubei resibira. Niye diga la diga Roma na wagi.
0: Aba ti hiyura gu grigi hongu hawagu. Aba haraga cha guwagu du ni gumadi matia. Aba hichigu dimure ilu habai chunu wa lowewe. Lari ya staragu habai chuni. Aba hadaru ne furisi rugun. Aba hariyago lu honiri adan rutia, lu gounigi laani ya buidu. Da libihi ni onigiruti luru dule. Aba ladaru niya lida un lagumu hon tariga irugu furisu. Aba lagiragu ni hagudi lida biyama bloke lauti wewe. Kaibri luago amidi ariabo. Yenye no pabolo, luma silasi, afure da lume remha lubungio. Ha hibiri agambaha. Sodini aba leabi aba onwe buharabaganale. Aba lahi gichuni tuagaburi furisu. Lida ora ligia, aba ladaru sun bena. Farara ligia sun gringri leha wago bayadagruti. Aba lagago du onigiruti. Dallarini luago darago lia la sun tu bena rifurisu. Aba la sagara no le feinte, lui ebe lafara go nogo. Sun ebe larinha go ni luago yuti guahama adagruti. Aba lagura go pabulo lu larinha galo.
2: Mafara go babungwa, awaha ya sun wagia.
0: Aba ti lamureha onigiruti lampo. Aba lebeluru eiba goina adadagareina lo anufude. Aba lagura go lungwa lobado hagudi pabulo lo masilasi. Aba la sagaru ne furisi ruguginye, aba larinha go hon.
9: Vugini, kakati lubi na duguni, luna salbaru.
0: Aba harinha go lun.
2: Afinye ba lagu wabure me Jesu Kristu, aba me basalabaru hausun tila na buba.
0: Aba hichiguni uganu luago ti Kristu lu hausun ha lubi abaya. Ida meme ora ligia, lausun ariye buha lila. Aba lachiguni biti burile hawago bay. Aba te labadi seirun hausun tila na luba. Lari gya, aba lanuguni lubiyo, aba lichugu eigi ni hon. Mati lugunda hausu tila na luba, lo hafiru, lo agubungyo. Laruga binafi, aba hona hagumadi matia sudara ariyaga lu onigiruti, lo ligiraga dunia pabulo lu masilasi. Aba ti lariyago onigiruti lu pabulo.
7: Onda haya gumadi matia ariyaga no lu nigiraga duno. Gayara hali lubai tihibu, darangi lanyo.
0: Aba larinha ko Pablo lun.
2: Lausun Roma na wama, baiha mutiwa hagib nge grigia, michigo ga dan won lun wadimuri ha wawai nge gua. Dagwa hamawa furisun rugun, gueto busenti ya higia guduni wa aramu da guaregi? Mafri dun badio, nyumbi hama asagarawa.
0: Aba habang da guni suda rakate le hon gumadi matia, aba hanufu de dago gumadi matia, da hasubidiruni luago Romana la Pablo luma silasi. Aba ti hodi amuri ha feridu hama, aba hasagarunia, aba hayumra guhon lu hafuri du nyenge uburu gugia. Dale hafuri dubai furisiru gugia, aba haudi tubia lidia. Lari ge harihine afinyatia luma hichigu gurasu hon, aba hasigiruni haweye sun.
3: Hechos capítulo 17.
0: Lida loweye su pabulo luma silasi, sugutia anfipolisia gia, luma apolonia gia. Yen gya aba hatilirin uburugu Tesalonika, le yen tubai aba haligilisi hurio. Ke lecho Pabolo, nyundu titida ligilisi tuguya. Asige na hati hama uruwa dimasu, saagwa liweyuri emeragoni. Arufu da hati hon, kai tariyaguni lereru bungyo, lo ago lunti lame la sufuriru Kristo. Lari geme la lonwe, aba lame lasaru lidage onweni. Lariyaga hon,
2: Jesus meme le wago bay nadimure ahun ligia Kristu bay.
0: Aba ti hafinyeru hadage hurio, aba howere du luma Pabulo luma Silas. Afinye ti egia saragu ha mama bay hurio, ha hudugu atiye lubungio, hama saragu hurian weri gutia. Gama luma, hurio ha mafinye bay luago Jesus la Kristu bay le luba ile abi. Magunda atiye lo katele, aba hondere gu ugurie uribatia, ha eibu gahayadega bay umada. Aba hachagara guaga dunia grigia ye uguru. Aba hasagara hanu luba hason. Alu haye Pabulo luma silasi lu hasagaru ni lu hederegiru ni haha burugu grigia. Keiti madari hamani ye. Aba hanunga ni hason hama atiri hadagi afinyati hagibu gion gumadi matia. Dida uburugu ligia. Aba haguara gu ariaga.
8: Uguri ha. Haber sebalda suflasu. Chilu haye genyaho. Gasibi lai hason lubi. Sun hagia grigo hamuti lilu duruwe roman. Nadiga ariya gete loga ni la am uruwe. Aba nage giri ti Jesus.
0: Da hagambu ni gumadi mati hama sun hibiri grigia kate ile. Aba hachagarago. Hason hama ha hibiri. Gama lumo aba lafaye ha. Aba higire wa gudun. Furese furese. Dale laburi gudun. Aba honha ni afinye tia Pabulo luma silasi uburugu berea. Kei hachiliru nye, aba haudi tido haligilisi hurio. Hurio haanyen baya, biti mati hagabri hawei ha Tesalonika baya. Resibi hamuti ugani luago ti Kristu lo ugundani. sagati weyo halihanu lereru bungiyo luharini ahin inarini lubay le arinwa gubay hon. Saragu hanya lubay ti afinye ruti hada gyan, afinye hagiye gyan saragu ha mama bayan huriyo. Dandu wuriyan, weri gutiyan kay wugiriyan. Dale hasubu dirubali huriyo ha Tesalonika bayan, luago la purichi henyen la gyan pabulu lereru bungiyo bereya, aba hodi achagara gwagada yin grigi henyen. Aba honohani afinye te pabulu furese lu lidi kosurugun. Leredere ti silasi luma Timoteo bereya. Hanyidi banya low pabulu, aba hafa ya ha luma chile uburugo atenasi. Larigyen, aba hagiri budun, barina hagiye dimure, lu silasi luma Timoteo, lu hodi larigi pabulu lo lu furese. Sun aniha la pabulu atenasi, agura bahe silasi luma Timoteo, Medera guaga duti larita gu lau larihini uburugu ligia buing hau burubu ni guairu. Ha mama banya huriyo, ha ahudirugu banya lu bungyo. Adimuri haligia buri sagu weyu hama grigia ha umadirugu banya. Yen lubay hadamri daguo. Yen yanu hadage ugurien ha aturi habali harufudaha epikuriogu. Hama ha aturi habali harufudaha esitoikugu. Aba hadimuri haluma harenga hibiri.
8: Kapun na salaria ko beugri lemo libe be ladimure ha
0: ariya ga hibire
10: kama ati ladimure ha hawa go amu gungiyo go
0: ariya go bay itara ladiga la puriti ha pabulo ho luago hesusu luma luago asaro ni lida ge oweni abati hanigo ni lido aba fulasu giriti ariyo pago ariya ga lu
10: kayara ati wasubu diruni kata ila iseri kata ile barufu da bay terenche ti kata ile buri bariyo go bay won Busienti wati wasubu diruni kala la nichi kubai.
0: So atenasena, hama terenche hagano uba yei. Marita gutia luago amu kate iluwaidige luago hariyango luma hagambu yusu iseri. Aba tilarara mupabulu hamida ago yei ariopago, aba lariyango.
2: Ugiri ya atenasena, ariha numutu luago afinye kuma hawagu higuari wan. Ladiga danle ariha haina nubali infolasu guri lenye lubai hakuduragua hong higuari wan. Dariti na aba latare lenye lubai buriwa nyo la dimure le. Lu bungyu le ibidien obai. Bungyu le umbe hahu duragua. Le ibidien obai hun, ligia bungyu le wagu bai na dimure ya hun. Ligia bungyu le adigba li ubou, luma sun kate le ubou agubai. Ligia labude me bai sielo luma ubou. Magana utitida ligili isto hadiga grigia. Memega irun lumuti ginye le gayara bai hadigini grigia luagu lufulesme. Ligia guanari gichugu bay ibagari luma garabali luma sun kate iwon sun wagia. Lida giaba rigu buguri ladiganya sun nechanigu lunha gana u lida sun ubou. Aranse lei danle lumbay habagari dini luma fulasu le lumbay nyingbala haganawa. Ladiga bali bungi sun lira lu gayara bay la haluhani girigia. Gayara lamu gahadaru ni lau haluhani. Lau sun inaru ni la luagu madise la bungi lue kada aba hawadangia. Ladiga lida gunyeti bungyu awahin lubai, gabagari wagia, eibuga wagia, ligibu agubole. Kei harinya guni poetagu. Ladiga wagun bungyu wagia. Keiti ladiga wagun waboi bungyu, mol lumuti waniguni bungyu keyaba guwariu, lauti golu, o pulata, o dubu le hadiga wugirinya, kei harita gun luagu itara linya la bungyu. Gama lumu mebere segunti meha bungyu laukate le hadiga baigirigia, labugin libidin ya hon. Aniega riguti hon sun grigia lida sun folasu lun hasakriha. Ladiga nua dira ali bungu yaba veju lun ligia bala veju la gusera gedeninya grigia hau boa gubanya. Lau iricho lau aba wugiri lea nua dira lalibai. Ani rufu da lumuti won lau lasara geduni lida ge oweni.
0: Da hagambu bai luago astaru ni lida ge oweni. Yen yenu hada gya aba heheraha lau hibiri aba hariyago.
10: Lita bagubo ya mutan wagambo ya batimure halogu boikata ile.
0: Aba tiligiru ne pabulu, aba hafinyeru hadage luagu Jesu Kristu, aba hafalaru ni, yei Dionisio hadan, lemeha aba hadage abutigu lida fulasu le giribe ariapago, tumagien aba wuri giritu damarisi, hama ya amu grigye.
3: Hechos, capítulo 18.
0: Larigia katele, aba lafuridu pabulu atanasegia, aba lidi uburugu korintu, yen ladarira aba huriu giriti akila, tuma luma rito giri bay purisida. Punta na hagia, malige liloige hayabi Italia gen. Hayabi banyengia, ladiga lichigu uruwa ikulodi yo dimure ilu hafridu sunhuri yo Roma gen. Aba lidi Pablo ebelu hamo, keiti aba lan lifisi te hama, tadawa guki apo. Aba lerederu hama, luhawadigi maridu lida aba. Sagati liweyuri emera agoni, lidi Pablo tida haligidesi hurio, adimure heluma afagwa laganye ronia dandu hurio kei ha mamabay hurio luhafienu luwago Jesu Kristo. Da hachilure silasi luma Timoteo Mesedonegia, aba lichago Pablo lungwa suin suin agubay apuriti he lereru bungi luma arufu deihon hurio luwago Jesu sulan Kristo bay. Ahen hurio, aba hasigene roni le lubay bay. Anaba waburi hamay. Aba ti lafuru duno Pablo la deura gu hawago, arufu den hon luago misye la hagaburi lun. Aba larin gu hon.
2: Huguya guanargu ba gadurun luago heferi dino. Mama ba au gadurun. Luma gye gueto, naibu ga purti ya unha mama ba in hurio.
0: Aba lafuri du tida ge haligilisi hurio. Aba lidi lubion aba ugri giri ti husto. Ugri ligia, udugwa ti lubungyo. Yento uba ge ligilisi laganawa. Aba lafinyero kurisi po, le tabu ti haligilisi hurio, luago wabureme Jesu Kristo, hausun tila na luba. Sarago gien hada ge korintuna, da hagambu bali ugani luago ti Jesuso, aba gien hafinyero, badise wahagia. Aba ti lasalirago wabureme Jesuso lu Pablo luago aba ariabu, aba larinya gulun.
11: Manufu deda ba, papuriti hameme, mama ni chaba, la deda anahe mbuma. Uwa bini aba aguru ti kwa gulula dui kumuriba nuku. Anyangi sarako kurike ya lita kukuru gule alumba ya nani kubanyala.
0: Reide iti lubai ti Pablo aba irumu dimi nyen Korintio arufu dahi lereru bungi hon lila na fulaso. Lida dangale galion la gumada bai akaya. Aba hondara guhurio luhargada ni Pablo. Aba hanigani ligibu gion lurudu lulagusera wagadu. Aba harien gulu gumada.
8: Ugrile. Lere da rufu da ha, hon grigi ya lu, hau drogulu bugi lo aba igaburi le mua na bai lumaluri.
0: Daya be la dimure hala Pablo, lige la rinya gu galion hon hurio.
12: Luhamuga, aba la uribo ni, o duru huri ti la digi be ugiri le, nicha gu nyahamuga nungwa, lunagambu ni. Gama lumu, ke ilu agu la dimuri ibiri, luma iri, luma hilurudu, aranse humai hungwa, La daga mabuse rutina na gusere gudun luagu budikati libe lire.
0: Aba labugo gune yenge, aba tihari gudun isu griyo gu sosutenese, le tabu tihaligili si hurio, aba habule iseruni yenguana rege ligibu gya gumada. Gama lumo, meberese guti galion lau lire. Lari gye lira, aba leredero Pablo atiri dan yen Korintu. Lari gye, Aba la yora guhon afiyatia, aba lidi Siria uore tuma purisila, luma akila. Aba lehe lechuni lichigu uburugu senkure, lubare geladinu. Lu lagunfuli relo aba mehaframa sile ladigubo ilubungyo. Dan la chilere uburugu Efeso, aba ligiru ne pabuli purisila luma akila, lu herederu nyen lida uburugu ligia. Lubare ge ligiru ne pabuli Efeso, Aba lidi liligili sirugo adimure hama hurio. Aba hamure haluma lu lerede runye hama. Gama luma umahati. Aba layora guhon, larinya gahon.
2: Mosu nye na Jerusalem luba fedu le lumbe la digun. Nagiribu da yaba arihon ahen buse bongio.
0: Aba ladinu, aba lidi Efesio gyan. Yengia, aba lidi Jerusalem ariya heina tila na ligilisi. Lari gyan, aba laragachu Antiochio. Lari ye lasigiri atiri danyen, aba ye lafuridun, aba leibuguni sun fulaso galasia, loma furihia. Aba, icha haina digidagwan hon afinyatiyan. Lida dan ligia, aba latiliri aba hurio, alihandureya na giriti opoloso uburugu Efeso. Gapuri chihati, ani subudi lumuti ginye lerero bungi ubuidu buidu. Subudi tiluagote asalbara gile le lube ileabi ilu. Ani apuriti hati luago asalbara gilei ligia lau sun taruma la nigi. Sun le la rufu da bai luago Jesuso inare ni, lau sun logu la la subudirun luago. Le rigunye la rufu da bai huang le abadisei ha bai la subudira. Luego aba weyo, da la dimrehe la Apollo so tida haligili si hurio lo saragu otoruni, aba hagamu ni purisila, luma akila. Da lagumuchu la puriciha, aba hanigu ni purisila, luma akila habion lu hafuna guago de ni tima luago ti lemeri bungu lu. Dati le la busa rube Apollo so lidi lobo wagu akaya, lume geyanu afiente efesu lu lidi. Aba hona aba gara da hon afiente hanyenba ya akaya lu heresi biruni buido. Da la tilri bay Apollo su akaya, idara gwa lumuti ha la finyara gudu banya bungi luago Jesusu lo lareni. Arufu da lumuti hon grigia lo riche, le siyan ha muti asigenere. Luago maricha la le harufu da bay hurio. Arufu da le hon tida gelereru bungi luago Jesusu la Kristu bay.
3: Hechos, capítulo 19.
0: Su anija la Apollo su uburgo Corinto, Ligia lasigre Pablo, la badi nago geburi fulaso, aba la tilri Efeso nyein lubei la dari re sarago afinyatia, aba la rinya guhon.
2: Recibi humuti sasifiri san dan leha afinya lubei lau Jesu Kristu?
0: Harinya galon.
13: Wa, magambu gubei gidi walo agonihe la sifiri sandu.
0: Aba ti la rinya guhon.
2: Kati luwiri badisa iheresi birubei?
0: Harinya galon.
13: Le la badi seragudu huang.
0: Larenga Pablo hon.
2: La badi sa iragudun niya meha Juan, Grigia. Arufu de luago a sakri hanya la. Arenga tiginye hon luago lunti la hafinye luago le lumbe liabi largi. Luago Jesusu leha salbara gule.
0: Da hagambu bani kate le. Aba habadi sa irun lida liri wabure me Jesusu. Dante le. Lichigu bali Pablo luha buhawago. Aba liabi sifri sandu hawago. Aba hadimura hadimura iburi terencha. Aba bure la dimure ha bungi ha yumu lugu ginye. Awara yanu dusu wugri ha da sungu bay. Iru wa yin hati lo Pablo, abasi ha tido ha ligili si hurio le nyen lo bay ha lapuriti ha. A dimure ha ligye furango, a finye gede lanya grigi ya loago la ruwe ha bungi yo. Yen yanu ginye, edere ra gedetu ha nigi. Mahati ya ha finye ro, a dimure ha rugu ha gia, uriba loago lemeri Kristu ha gibuge grigi ya. Aba ti la dire iru Pablo ha wey, Aba la nugene ha afinye banyan luago Jesu Kristu tido aba luba frendi tonyen lubei la rufuda aba ugri giri titirano. Aba ha la dimurhan honyen sago weyo. Itere lien la sigirun luago bian irumu. Sunti ha agano banyan lobo ogo asia, aganba hamuti ugano luago ti wabure me Jesusu. Dandu hurio kei ha mama banyan hurio. Adiga ti buriti bungi onwe buburi milagru lida age Pablo, Darilu tanugune wa buri musu ya o dugu to dagaru luago lura hon sanditia, aba ha hareidago, furi hagia sifirigo uribati hadagia. Yenya nukurio eibuga hayadagatia, asaga hatiagia sifirigo uribati hawegrigia. Alugotia yebe hayusuru ni liri wa buri mehesusu lu hasaga hania, harienga buri hon sifirigo.
8: Harienga nabun, lida liri Jesusu, lewago bai lapurichi ya Pablo lu bafuridu.
0: Yen yanu sede lirahi aba huriu giriti esewa, habuti mehefadirigo, hada ha adiga bali burikate ile. Anihe aba hadigani, aba launabu niya sifiri uribati ligia larinya gahon.
14: Subudi numuti Jesusu, subudi numuti gie kate la Paulo bai, ahi huguya kato.
0: Aba lachiragu ugrile lowe sifiri uribati lungu hawago, gabafuti sugiho sungu bai, aba labule iseru niya buido, Aba heiba agonyenge surusu luma lauburi biti hawago. Agamba hamuti sunha agano ubay Efesu kate ele. Hurio, hama mama hurio, aba hanufu de dago, aba lichugu uwerigu ni luliri wabure me Jesusu. Saragu gine buri hadage ha afinya rubaya, aba hayabi agufeserei buri kate uribati lemehe hadigube. Saragu gine buri hadage hamehe gabinyere hadibaya, aba hanuganu buri haliburu, Aba hagudunu hagibu gesungu bai. Da habahu dubali tebegi liburu burituguya, gebegi tikeiburi dimisa milu murusu pulata. Itere linya, aburu chagwe ina la uganu luago ti Jesusu, ani arufude ina lei lubafu lula sansira gudani hagaburi grigia. Lari gesungkate ele, aba laranse rupabu lulu lidi aria hayafinya te Macedonia luma akaya. Luba lasiru ni luwe yesu Jerusalem. Arinya gatiginye, Luago lari gemi la lidi Jerusalem, lidi bala gine Roma, abati launa ha bian hadage ha idera gubali Macedonio, Timoteo, luma erasutu, ligia aba leredero atiria dan asia. Lida dan ligia, yenye aba onwe buchagago efeso, hawege tia ha afala robani lemeri kristi. Lida gieti aba ugiri giriti demetiri, ladawa gukato ilouti pulata lifisi tebe. Ugiri ligia, adagwa titirangi tempulu lo pulata, toti tempuli guairi wato giri bodiana. Beluti ti sarago senso hon hana dagome banya luma. Abati londaru ni hana dagome banya luma uora hama amu hana dagome ite amu fisu lele nege hafisu ite. Aba larinya gu hon.
9: Gugurinya, subuti humuti lo akubuidu la wabagari lo fisu ule. Gama lumbo, agamba humali, ariha umei. Italia la lidi Pablo, aninya galagu mama hama bungi gu, guari wa ahadugu banya, gugurinya. Ani gibenye gurigi ya finya ragudu. Mama rugiya Efeso, lida gie libe agi yasi. Nyongo tikatile, ledue ganyara buwa feri diruni bebegi dina. Ganyara beginye te feri diruni ti templu bungi diana tuwa irigu. Aba metanudu bungi diana, to humbu haudiru wa sungirigi Asia, dumo lida sunubo keini kata.
0: Dale hagambu bali katile, aba hagani du guido, aba hagura gu ariaga.
15: Wairugu tu diana, to habungi te Efeso.
0: Yenye ti aba onwe buchagago lida su uburugo lidia. Aba harige doni gayo luma aristitareko, bia wugiria, Macedonia na, ha uwara baya luma pabola. Aba haduruga dunia, chilutu wago muna to yen lubei ha hondarago. Aluga ti yebe pabolo, lebeloro lun la dimriha hon grigia yen lu la diliru sunkate. Gama luma migiru hamuti afinyati lu lebeloro. Yen yenu gien hada ge abutigu yen asia lumada gu pabolo. Ouna hati egien dimure ilun lumebelu lan yenhe. Yen ti lida adamurini, ibri agura gu abakate, ibri agura gu amu. Ladiga, chagagu hanya grigia. Ibidi ya tihon, kala lebu bai hadamuri dagun. Yen yenu hada ge grigia, aba hafura nguagadu ni kate ile lu Alejandro. Le hada ha bai huriyo ligibu gion guririgo, lun la dimre haluagu hafule sen. Aba ladigu Alejandro seni lo luhobu luhamanisho. Lo ladimre ha luagu hafule se hagibu ge grigia. Da hasubu diyuga ni luagu huriyu lan. Aba hagwara hasun hagia lida aba yarafa lu biyan ora.
15: Wairigu tudiana to habungi de Efesuna.
0: Da ti le galu magadalanya abruha ti le lani uburugu ligia grigia. Aba lariago.
10: Grigia Efesuna. Sun grigia subudi hamuti logo Efesuna la aunigirubaru ti templo buingi udiana. Tuma tiyawa to abru habun sielugi. Ke uwa la ni aba lun la sigene runi kata ile galu mahuma. Madiga huma ni kata masami narunga humo ibuidu. Wugiri ha, hahanigu mayunyahu manabagun hamagiru hiligilisi madimure hagia uriba tuwagu hubungi udi. Ahe ya ni inluboi kata uwagu tilabuse demetiru ama hana degi meibanya luma hichugun hadurun. Ligia anihi nilubai agusera gaduti luma agusera gale. Gayara atihidi nligibu gion lurudu lun ladimure hakada aba luwei ginyegu. Ahen amu lubai kate hamuri habai lun ti laranserun lida aba adamuri nile richati. Ladiga gayara abai larinya wagunua logo wagubu hanyala uriba ni ladiga kate ile asusera dubai ugonyi. Ani ibidia ti uon kabala wauna bagale aha wa aligiduwa logo chagagu ole.
0: Larige larinyagu ni Alejandro katele, aba lagumu chagwagadu ni Adamri daguni.
3: Hechos, capítulo 21.
0: Larige wigiru ni afinyatia, aba wodi sigiligu lido fulasu le giri baikosu. Laruga, aba wodi rodasi, yenge rodasi ginya wodi lupatara. Yen patara, wadarira aba uguni teibu wa Fenisia. Aba wadi nutido, aba wodi. Da wasiguru, aba warihini ubohu le chipure. Aba wigiru ni luwege wabona. Aba wasigiru dari wachiliru Siria. Kaiti tarari gwagadube lubei ugune lida uburugu le giribe tiru. Aba wareiru nye. Alu hawamuti ya afinyate hanyembaya. Aba warederu sedi weyu hama nye. Aba lawisaru ni asifri sandi luwagu lasufri rubalan pablu Jerusalem. Aba harinya gulun midi lan. Da lasiguru sedi weyu ligia. Aba wodi, yindu tia sun afinyate, hau hamarigu hama hasanigu, icha hawa, chilu bogu di luwe uburugu. yin beye bo aba wahudrogu afure de lubungi aba ti wobrogu wongo hama aba wadi notido ugune agia aba hagiribu duhabio aba wagumoshini wawoye su barana luma ge uburu ge tiru dari tolomaida le yin lubei wabusura hon afiyete aba werederu aba weyu hama ye laruga aba lafri du pablo wama wagia le luma bay aba wachilre uburu ge seseria yin wawudi lube felipe le apuriti habali ugani luwago ti Yesu Kristo aba gie hada ge sede wugiria hameha anuwa di houbaya Jerusalem lu hateni ru lun le hemege rube ya fiyate aba were de ruluna gasani guti Felipe gadre irahi wurien ha mafuri dugia ibihete ubafu luma ge bungi lu ladimre ha hayumu lugugia atiri wei wonye lige la tidre aba profeta hudia ge giriti agabu leabia arihawa aba lanugani lubeli ti pabolo aba lagregoni lugudi guanare ge luma luho bulao aba lariagon
8: lariha resibri sandu Lagu itar lubala hagira guni huri la bule me bel kile uburugu Jerusalem aba me hedere giruni ho ha mama bay huri
0: da wagambu bani kate ile wagi ha ma sisteriana aba wayumra gulu bungio lo midi la Jerusalem aba larinya go pabulo
2: kawagu hayahu ha iru da gidana aranset na mama de gulu nagira wagon Jerusalem aranset na ginye lu nove luegi na bule me Jesus
0: Kaisiyamu amane larita gu aganyera, aba wigiruni, aba warien gulu la digunu wa lugunda bungyo. Larige dale wawubwenye, aba waranseru, aba wawudi Jerusalem. Yudu te hada ge afinye te wama seseria gya, aba hanuguni wa agana wa lube aba chipurena girite mnason. Luha liluma ge lafinyeru luagu Yesu Kristo. Da watiliru Jerusalem, aba heresibirunu afinye te lo ugundani. Laruga, Aba wodi luma pabulo arihe Santiago. Yenye nuginye sun tabuti guligili su Jerusalem. Aba labusuru pabulo hon. Aba labahe daguni sun kate ile ladigi bay bungyo lida agen hon. Hada ha mama bay huriyo. Dale hagambu bali uganu le. Aba hadimure haluwago luweri gubungyo. Aba harinya gulu pabulo.
1: Waduhe arihe basa. Anyahi saragu milu huriyo afinyeru tinlogu Yesu Kristu. Anisun hagia arinya gati logu lun tila la sigi runu aliluru du Moisesi. Arinya wagua alihon logu arufu da haba hon sun huriyo haga no banyalida hageir ha mama banya huriyo. Lumadugu hama gasu logu le mehe larinya gubay Moisesi. Ani arinya gabane gehon lumeresi biru hama hasani guseni tuagu hostaru. Mafala hamei me wagaburi wagie huriyo. Kabasa waduga. Onda ragubati huriyo dame leha subu diruni logu shiluha di bula. Aniha kati le lubay badugini. Anyahi gadri ugiri ya wada, gasu hagufuli ru aba daradu luma bungi, bariba nyabuma guwa aba me baruma dagwagudu bungu wa hama ligibuge bungi usegun wagaburi wagie huri. Faye be me lehe vesi rubailu hagufuli ru luma hadaradu. Lari gieme, gayara halime hasaru ni hadiburi. Itara luba harihi ni sun huri ulogu iye ni lale arinya wagubay hombu wagu. Gumfuli riguti bula ginye luma liluru du Moisesi kei lubudupu. Aha iti hawagu ha mama banya huriyu ani afinye hagie luagu bungiyu. Aburu hati wahon lu madihiri hama luagu burikate ile. Luru gumegi hama uwi ile dagagu dawali hongu wari wa. Ni hitu, ni anima lule tigi waruguti. Lugie uwa la ni aba agamari duti wuri to mamari dutu luma.
0: Aba ti lanugu ni pabulu gadiru uguri ya hagia. Laruga aba laruma dagwagudu lungu hama. Yengi aba lebeluru tempulu rugun. Awisa ha ida bala lagumucha liweyuri arumadahani. Luma ida mela liabi kada aba hadagia lau ladagara gudun. Da leyebe yarafa li la lagumuchu sedi weyu ligia. Aba harihini hadagia huriyu asia na pabulu temple rogo. Aba hachagara guagudun ya grigia. Aba harigudun ya pabulu. Aba haguaragu ariyaga.
16: Uguri ya Israeli. Idra wuhumawa. Aniha ugiri le leibu gubali sunflasu arufu da hon sungirige uriba luagu wanasi. Luagu liludu Moisesi lumatuagu templu to. Belugu da lige grigi ya ha mama bayan huri yu templu rugun avie de flasu sandu tile.
0: Harinya gubai itara ladiga me harihini pabulu uburugu luma tirofimu le efesuna. Harita gotiati luagu barilani templu rugun. Aba hachagara gusun lila na fulaso, aba hayabi grigia eibagwena, aba ti harg duni pabulu, aba hadurug duni bogudi tuoi tempulu, aba hadoura guni bena furese, hafara liye behilagube, lige la chiliru uganu lu gumada, lu agu chakagu ala sun lile na uburug Jerusalem. Aba ti londaru ni agumada li sudara agu hama habutigu, aba la chiliru eiba aguena lenyei habay drige, da harini gumada hama sudara agu, aba lasuru habule iseru ni pabulu, aba ti layara fadu gumada, aba larg duni pabulu, aba lagura guaga duni lo bian gringri, larigia, aba lalg daha kate ilan, numa kala li durube. Amu ya goina rugiti kate haria gu grige, siyanti gufaranda la gumada ni kate la diga arintu ni le hadigube, aba la niga gudini habion sudara, da le hachilri bailu wago tani mune estepo, aba haniga ni sudara pabulu oyu ohena lui hafaro ni grige hilagube, la diga hayabia sungu bai harigi agura hena.
17: Hilala!
0: Dale ye behadara le la pablo muno don, aba larien go lugu ma dale houba isu dara.
2: Gayala tina dimre ha buma.
0: Aba larien go guma dalo.
10: Larien go ditibu griego. Mama lubu ye bugu ye hiptuna, le meha digu bui aba mabuchu go logo aba dana, aba lanugu gadru milu gugurinya kafara hatnya, lido flos magaire wa.
0: Larien gati pablo lo.
2: Mama au, kuri au, tarsuna, aba folasu weiri guti silisio, adiga ba folese inu, lumbigiru nina luna dimuri hahon, virigi.
0: Aba lichigu gumada umalo, aba laramu pabulu luago estepo, aba lichigu seini lo luho buhongrigia luhama nisho, da maniga ali, aba la dimuri hahon lida ebroyo, le herero kuriyo, aba lariago.
3: Hechos Capítulo 22.
2: Nidujanyo, nagubirigu, agamba humay le lumbe nariyagu ni hun, no igniyagua.
0: Da hagambu be la dimre han hon lida herero, aba ti mahama ni chagwagadu, aba ti lariyagu hon.
2: Kuri wao, sun sui nagubay, uburgu tarzu na lobo agu silisia nagura hoa, ja Jerusalem na weirida, labu gen larufu da hagama liel naturiaha, uara ti larufu da han luma haluridun waguchagu. Hocha tina sunwa da lun neseribidu lu bungi yu tau sun na nigi, kei gubayri gili gabri hadigu ni ugunye beyo. Au, eiba hanumuti ya meha lanigu Kristu, dari nafara guninya hilagube, barugu wa au uguni ya hama urinya furisun rugun. Gefenti fadiri inyu timati hau sun habu tigu huriyu, lagu ruha magarada nun hon wapaisa nuha Damasku banya. Nyindu tina nyein alu hanya afinya tinya luagu Kristu lun nanuguninya, nyahon lun na sufri regudu ninya. Gamalumu, da eibugay nana jarafad na lun na chilirun Damasku, keiburi amidirugu, sodin ligia ladunagu aba onwe bularugon ga sienugye nao, aba naiguadun, aba nagambu lariangu aba umalal nu, Saulu, Saulu, kasa wagu baibahana, aba ti nariangu, katabusa nabureme, lariangu nu, Jesusu le Nazaretna au, lememe baibaha bai. Ariha hamuti ha uwara banyanuma larugon galigia. Aba hanufu de dagu, gamalumu magambu hamuti umala lile adimure habainu. Aba ti nariyagu, kabe gen adiga nabureme, aba lariyagu nu, saraba baiba lagun buweye sun Damasko, nyengba lariyagu asun le lumba ibadigu nibun. Keiti marihin gudalad na luba ibuga larugon galigia, aba harg duni ha numa banya nuhabu dari wachuldinu Damasko. Nyi aba wugiri giri tiana niyasi, Gunfuli ti buidu luma lilurudu Moisesi, buiti hadimure hasun huriyu haga nauba ya Damasku luago bugiri ligia. Aba liabi anania sarihana, dan la childirun, aba lararamu nubadu, aba larinya gunu, niduhe Saulu, ibihe habei barihin larigon. Lidameme ora ligia, aba lefege chunago, aba narihini. Aba ti larinya gunu, anua diraladi buhabungite waguchagu, luma gebinaru, lubasubu diruni lugunda, luma lubarihi ni Jesusu le richagwa bai, lubagambu ni lumalali. Ladiga bichu gubala fei luago Jesusu hon sun grigia, abahu dagwa bai me le ariha bali bai luma lea gamba bali bai hon. Gwetoti, kawago badarasa, saraba, badisa iba hemeni ginyu luago wabureme lun lachibu ni bifigon. Danagiri budumba yuburugu Jerusalem aba nidi tempulurugu afuriida, aba lasalirago unabureme Jesusu nun, aba lariyagu nun furiba yagi Jerusalem gie, Ofuda, ladiga madiga bayan huriyu gasu lao le barinyagu bayinuagu lidan flasule. abati nariya golong. Nabure me, subudi hamuti lagu nyundu naburi meha tida sun haliglis ya finyatinya anahanya ha finye banya buwagu furisun rugu. Baigwa nanya. Nye nadan le lafarube Esteban hilagu bay, le banigu le meha adimuri ha bay buwagu, gundat na lau hafaruni, au onigirubarun hadagragu ha afarubalin. Abalariya gu nabure menu. Baiba, ladiga nona ha badibu dise apurchi ya hon ha mama banya huriyu.
0: Agamba hamuti chili lumo la dimure ha luago lidi apuriti ya honha mama bae huriyo Aba hagume seru aguwa reha
17: Afara hame hilagu bae, marija tilula mago
0: Keiti hasigiru aguwa reha Achiha uburi hadairago Achiha kaliki inyo le hagayi Aba lariango gumada lo ladarunu wa pabulu habion sudara Aba launa ha abeiche luon la dimure ha Lo la subu di runo wa kala wago haguara ha grigia lo ago itara. Dale grago hamale lo habaicho ni. Aba lariango pabulo lo habu tisudara la yembay.
2: Garicha tan saan loon habaicho haba wagiri romana magusera gudunga hamay?
0: Da lagambu bani habu tisudara kate ele. Aba lidi aringa lo gomada.
13: Go ni kibate lao le lumbay badugani. Romana te wagiri le.
0: Aba te lidi gumada lo ago pabulo, aba larinya gulo.
10: Inaru ni logo roma na ba?
0: Larinya ga pabulo lo?
2: Aha.
10: Faye itina saragu sensu lo roma na na.
0: Aba te larinya go gumada?
2: Ahe nao, nyei nagura hawa.
0: Larinya ga pabulo, aba higiru ni hayebe lube habaichu ni furese. Le abi gie gumada, da la subudiru ni lo ago roma na la pabulo. Aba lanufu de dago luegie lagurago ni. Laruga, kai busien lubai gumada la subudiru ni kala liduru bai pabulu hon hurio. Aba lagidaru ni gringri lue, aba londara guagadu ni habuti gufadirugu hama luru dugu hurio ha inyu timabaya. Aba ti lasagaru ni pabulu, aba lichugu ni hagibugia.
3: Hechos, capítulo 23.
0: Aba lariya gu pabulu hawagu, luru dugu hagia, aba lariya gu hon.
2: Niduhanyu, haruma tina nasandira gu nungwa legibuge bungyo chilulumu vejule.
0: Aba ti launa ha ananiasi, fadri le inyu timabwe, lu hagayo ha hayarafa bayanyen luagu liyuma pabulu. Aba lariya gu pabulu lu.
2: Lagayo ha babungyu wagu, biangwa tigibu buguya le, nyum biyanyen lu bagusera gudnina kei lariya gu ni lurudu, kati wagu bagayo hanuagu, adira agwai lurudu.
0: Aba harinya guhanyen bayalo
10: itara niansa banabu ni fadiri le inyu timaboy le lufadiri bungiyo
0: aba larinya gu pabulo
2: ni duhanyu ibidia tiebe nun lagu fadiri la le inyu timaboy la diga tarinya le leru bungiyo minyera go bay le aguma diha bay bagaira
0: teila subudiru ni pabulo lo agu hani gu la sadu seogu hibri hanyen baya hibri hani gu fariseogu aba larinya gu lo umala li herete
2: ni duhanyu fariseo au Hada gnyetnya fariseu na gubrigu, ani hagusera gudnyadina, ladiga finye na luagu hasaru bala hilanya, lida gnye oweni.
0: Dale larinya gubali kate ile, aba hagumeseru fariseu gu hama saduseu gu asigen ha hama gu, aba lafare ne gu adamurini. Ladiga, harinya here saduseu gu, luagu masa ruba ya la hilanya lida gnye oweni. Uwe tie nege gine anheligu, ni sifirigu. Ahiti fariseu gu, afinyete luagu sun kate ile. Harenche tisungu bai, aba hasaru hadage arufuta tele lurudu Moises hayen baya. Ani fariseo gu gie hagia, aba hariyago.
13: Ugrile, uwe tinikata uribati ladiga. Ladiga gayarati aba la sifiri o aba la angeli adimure habai lung.
0: Wiri alisigene, darilu lanufude do gumada lue hafaru ne pabulu hilagu bai. Aba te launahanya, lisudaru nigo, lung. Hasagaru ni pabulu lidage adamure ni lungu ya hanigo ni habion sudara. Le aba ariyabu, aba lasalira gu wabure me hesusu lo pabulu, aba larinya gu lungu.
11: Manugu dedaba pabulu, ladiga itara ke ruhu di bula fen wagu ya Jerusalem, bichu gubagi ya fen wagu Roma.
0: Laruga, aba hebelu ruhuriyo, lidon uwara ni lungu hafaru ni pabulu hilagu bayi. Aba hafi yuru lo inye rogo ni, lagu maigi bayala, matu hageme ni kata dari hafaru ni. Hoge yanu biyawen wugiri arita kutia kata ile. Aba ti haudi hamo habuti kufadiru, luma hamo wugiri weri kutia hada huriyo. Aba harinya gu.
8: Finyu hadua, lau inya ragune, lagu meki badi walani kata dari wafaroni Paulu hilagu boy. Gue toti, huguya, hamaha hibiri lurudugu, inyu timatia, amuria huma, lumagumada lu lanuguni hun haruga. Hariyaga me lu, lagu nu timala, halig duni lagu durule ichigubay lagu habusera harini. Wagia, arashe wabalu wafaroni, lubarage la chiliru.
0: Aba la chiliru katele labu lagambu li base pabulu. Aba lidi habion sudara asubidira gudei lo pabulu. Aba ti laguaru pabulu lu aba hadage habuti gu sudara aba larinya gu lu.
2: Bariba irahun le lumu gumada, anihin kate ilun ti larinya gu ni lu.
0: Aba lanigu ni habuti sudara lumu gumada aba larinya gu lu.
13: Wati adari ti paulu nu. Aba lamuri hanu ma lu nanigini irahun le bu nyahu. Anihi nige kate ilu larinya gunibu.
0: Aba larigu duni gumada luho bu irahu ligia. Aba lanigu ni lu habu guhama. Aba larinya gu lu.
10: Kaba buse rumbo ibarinya gu nu.
0: Aba ti larinya gu irahu ligia lu.
18: Ve luma ya huriu li don uwara ni luhamuri habu ma lubanigu ni pa luhagibu ginyon luru dugu iyu timati. Lunege halugu duni tima logu liduru. Mafinya rabahon. Anyehe haugye biyawen haugiri ya nigu haramu dagwa haba umat. Agura bahailu hafaruni hilaguba. Finyuhu ya lao inye raguni ligibu ya bunju logu maiki bayala matu dari hafaruni pablo. Gwe to haranse nyuhanya agura barugunye mbona bagi.
0: Abati launahani gumada irahe ligia agoyo. Arinye gina ligia lun lumariya gulan nika un luagwa bagi dagwa lali lakate ile lun. Aba laguaru gumada hon bian hadage habuti gu sudara. Aba larinya gu hon, lu haransaru bian san sudara lu houdi sesaria ebo. Uwara hama uruwa wen disi ha hawagutia gabayo, hama bian san ha toutia efen, lu houdi ladangri nefugunyo. Aransa gudati gina gabayo lu lawairu pabulu, ruli ge dimure lu hachilira guduni pabulu lumo gumadi matefelisi lu magadien. Auna hati aba gara da hama, larinya heretida gara da tuguya.
10: Luma gientu Claudio Lisiasi, lungu madimati felisi le wairi gubay. Mabu iganiya bun. Niha wugiri le nauna habay bun. Daga maali jebe huriyu ani hafara aliye be hilagubay. Dale nasubu dirubali logu romana na, aba nidi hao nisudara nigu aba nesefuruni. Kaiti nabuse erun nasubu diruni kala lidirun boy hon. Aba nanigu ni hagibu ginyon lurudugu huriyu inyutumati. Liduru hon, logu tiburikate ile luaguti halurudu. Uwa tiriche lun lafarun hilagubay. Ni ibini lun ladangirun. Kela chilirun labu nagambu logu aharase hiyalan huriyu lun hafarun hilagubay. Lige lebu bay naunaha ni bun frezi. Ariya gadi naginye hon ha ichukumay liduru. Lubuma lan haransere le hanibay luma.
0: Aba ti hanigu ni sudara pabulu ke lariyo wagunu wa hon. Ariyabu, chile antipaturisi. Laruga, ligye hagiribu du sudara ha ebu banyo. Sudara guti ha hawagubay gabayo, aba hasigiru ni hawaya sulo pabulu. Danle hachiliribay sasaria, aba hederege runu gara da lu gumadimati. Derege hamay gine pabulu, aba lalihanu gumadimati gara da, aba ti laligu da ha haliyana la pabulu. Danti le la subudirubani, duago silisiyana la, aba larinya gulu.
8: Nagambo badibo damele hayabi haichigu baya biduno.
0: Abati lichigu dimure lu lichigu nuwa pabulu tido palasio tomehe labu na gubo erodesi hao onigirutinya.
3: Hechos capítulo 24.
0: Sengi weyu larigia, abala tilri ananiya si fadiri le inyutimabay uburugu sesaria ho wugurin hadage huriyo weirigutinya. Luma aba wuguri le subudi habuti lulurudu giri titeritelu. Aba hayabi lumo gumadimati lu hishugu luduru pabulu. Dale lanuguni wa pabulu hagibu gion. Aba lagumesteru terutulu ichiga luduru larinyaga.
13: Luagu bareini gumadimati luha diwa lau darangi lu ya wagaira. Buiti leibugu sunkate ya fulasurugu sunwada labuge lichu bao. Ibiha wamuti sunle, ani serimei wamuti buluagu. Lumagideru wamani bidani saragu, amuri hatina buma lu badigu murusu flesei wong, lubagambu niwa luagu murusu ora. Aniha ugiri le Paulo, bereset. Leredera afari nguagadanya huriyu, lida sunfulasu. Ligie ginye abanhada ginye, lichigi dinabaye, hadamuri naserenugu. Aluga tiginye la via da gudunu templu. Aba lubai ti wari gudunye. Aba yebe wabuseru.
19: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
13: Walurudu.

0: nilun halur dun huriyu, nitun templu, nilun uruwa isesar.
1: Kaiti busien la fesitu lerederu buidu hama huriyo, aba larinya golo pabulo.
2: Busien tibusa bidi Jerusalem lun nagusara gudundi munyin.
1: Aba launa wuni pabulo larinya ga.
0: Ligib genyadina lagusara gale uruwa irromana, lenyin lubay lunti la nagusarum. Kaisi basubu diruni buidu, madugan gidina duru hon huriyu, Ayan digad na lubay duru le garichati lun nafaru hilagu bay luegnye, me bere segunti na nowe. Ayan uwa lubay mikata lan na inaru ni lidasun le arinya wagu bay nuagu, uwa tiniaba garichati lun le derege runi na hon huriyu, amuri ati na lun uruwe guanarugu la agusera gadana.
1: Lari giete, la yanu hafesi tu hama lani gu kaba lala diga, lou pabulu, aba larinya gulun.
2: Amuri ahadba lubay gya luruwe la agusera gadabu, baybuga luruwe.
1: Atiriweyu larigya, aba lidi uruwe Agripa, Tuma Berenisa, Cesaria, Arihe Fesito. Kei reidei habai fiuweyu nyei, aba labahu daguni Fesito luagu ti lagusero pabulu lu uruwe Agripa, larinya galo.
2: Anihe aba wugiri ligiru Felis dangwa yoya, dale Jerusalem nubai, rutinya habu ti gufadirigu hama wugiri ya huri uweirigu tiya liduru negibuyi. Amuri hatinya numa lu nasia diruni. Aba nariya gu hon logo magabori lani luru duroma na luun la siya duru aba grigye luo owe ni marihi galanya haichube liduru ligibuye. Lu ganyara la ladimurha luegye gu. Ligia, lida lube hebe ya uwa ranuma mefere dilutu nada. Laruga, aba narigudni nubara tida agosara gile, aba nona halogu ugiri ligia. Hanyibu banya luu hichugu liduru, mariya gu tiya ni kata logo lida gile ibe wagube narita gu. Le burikate le harinya gube luagu luagu muara do la hama lida legabri hafinye luma logo aba ugiri giri te Jesus le owe bay lauso lira harinya gati pabulu logo winwanya la ke ibide la nu kabala na diga lida kate libele aba nalugudni pabulu ahe businye lube lidi Jerusalem lu lagusar lu kate lenyi ke lamuri ha lu uruwe bala agosto sasara gusara gidei aba nariya gu lu la sigiru dawayu darime gayara la nona hani lu agosto sasara.
1: Aba tilarinya gu Agripa lu fesito.
3: Busen tina ginye na gamu ni wagiri ligia.
1: Aba larinya gu fesito lu.
2: Bagabu bay haruga.
1: Laruga, dale hachiliru bay Agripa tume Berenisa. Aba hebelu rulo onwe bu uwerigu ni munado. Ama habuti gu sudara hama wagiri ya uwerigu tiyanyen uburugu. Aba launa ha fesito lu agu pabulu. Aba larinya gu.
2: Uruwe Agripa. Hama ugiri ya haa damari gubaya wama ya aniha ugiri le. Adimare haya saragu hadage huri uriba nu luagu. Dandu Jerusalem kei ya sasare. Ani ayaha guwariya ganu lao saragu eregu luagu luti la lome. Gama lumu lagano nu kama madhigiti ni kata luti la faru hilagubay luegi. Ani kei tiligia guandara gila amuri habay lu ruwe bala augutu sesara gusara gidei. Nona halilu. Kei ti uwala ni kata luut na biruha ni luu augustu logu ugiri le. Ligia nanigi bali higibuginyon, bigibuginyon ti mauroi Agripa. Lu baligu daguni, nyi laamu ga kabala na biruha. Ladiga garabo wat nu luu nona haaba adung ruti, maria kugawu kala lidunube.
4: Hechos, capítulo 26.
1: Aba ti laria gu Agripa lu Pabulo.
3: Gayara tibadimre ha buegi nyagua.
1: Aba linyuru ni pabulu luho buluha gamboni, aba lagumesaru adumre ha larinyaga.
0: Onwe bunugunda gayara lana dimre ha nuegi nyagua bigibuge. Uruwe Agripa, lagusun kate larinyaga hamali bay huriyu nuago. Gunda timatina ladiga subudi bani ha gabri huriyu luma kate le buri uago bay hasigeneha. Ligena muri ha bay buma lungagura sumba lung bagambunina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha na bagari dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem, luma ge irahu gidina. Luha hasubudi runina, ani gayara ti hamuga haniyaguni ahanya hamuga busen luagu fariseu na luma ge ninyiru. Adamu nini leti maderegda belida luguyeri wafinye wagia huriyu. Gwetoti hagusera gudunyadina luagu emenigi nilenu agubay. Luagu lasara gudubanya la bungiu hilanya lidage oweni lunya habagaridu, kai meha larinya guni hon waguchagu. Duusugu bayi duhanyu le hadiga wagumbay lirahin Israel agora batinha harigini lagunfliru dimurile. Ligia hahu duragumba ilu bungi, seribi hamei veio aguariabu. Luegi meme menigini le, hadari da huriu nidurum. Urue Agripa. Kasa wago mafinye habai lau gajara la, lasara gudininha bungi hilanya. Auguanaregu, harita guatina meha luago luntila, neibahaninha ha afalaru balin Jesus Nazaretna. Anita alina digni uburgo Jerusalém. Dati na sarago hadangi lanigu bungi furisu nugun, lau ubafu lehichuk baihabu tigu fadri gunu, anidan leburi hasie diruniwa lun hove. Au aba hadangi ha abudu habanya lun itara lubala. Inihen ha da, sufri gida numuti ya lujebe heye dagun luagu hafinye luagu Jesu Kristu. Adagu wa numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya, ani wairiti meha niganyi hondari lun naibaha ninya chilu lidon buri uburgu le diseti. Ligie bekate le gabugri balina uburugu Damasku abada. Hauna ha habutigu fadrigu. Luagu uma nuruweite amidirugu. Aba narihi aba larugonga sielugini. Hereti sigi lau larugonga veyu. Aba laduna guga yegwa nao hausun ha uwarabanyanuma. Danti waburuham uwarugun sun wagia. Aba nagambu aba umalali ariangutinu lida evreu. Lehererun huriu. Saulu, Saulu. Kawagu baibahana. Badigin yate uribani bungwa lau bamaharu nu kei ladiga bagasu danle licha agun kiki luagun kate gagiriti. Aba tinariyangu, kata busa nabureme? Aba lariyangu nu Jesusu au le meme baiba habai, saraba raramaba, ladiga narufu dagumbay nungwa bun lun beseribidun nu, lugefenba luagu le yariha bali bay gueto luma le lumbay narufu dunibun. Nesefuru badibu hawai huriyu, luma hawai ha, Mama banya huriyu, ha umbanya nona habu gweto. Nona hanyadibu hamu lu, befege chagudini hagu, lu hebe la haibugun lida luburigu. Lu haibugun lida larugonga, lu ginye merede meme hama labugin lubafu mafia. Lu labugin hama lubafu bungiu. Nona hanyadibu hon, afinye hamamuga nuagu, ferudu na walamuga hafigon, ibihi hamamuga alagan, hadan lanigu bungiu ha sandubanya. Itaralinya lubaiti uruwe Agripa, abana digni lelarinya gubai Jesusu nu lidan le la salira gumbai nu. Furumie abana purti ya hon ha Damasku banya, aninyega tina hon lunha sakri ha lidage hafigo, lunha giri budun lubungiu, lunha digun kata ibuiti, ari huwa lamga lago asakri hadun la. Lariginya, abana purti ha ni kata imeme le hon ha Jerusalem banya, ha mama banya huriyu. Lige lebu bai harga denina huriyu tempulugu, Aba halugun hafa urina hilagu bay. Aba lidera gunina bungiu. Itara linya gajara la nasigirun ichiga fe luago Jesusu la Kristu bay. Honsun grigia. Dandu ha wairigu banya keisi ha unna bugu banya. Chilulumun ora le. Maria gutina ni kata hon grigia bogu din loi le uago bay lariega Moisesi. Hama profetago luago la susere de bala. Luago lunti la meha la sufriru bala Kristu. Luago larigin la melonwe. Ligia bala furumia tiasaru tihada agie hilanya. Lau ibagari magumu chaditi. Luagu ginye lichugu baila larugonga luagu tia salbaruni dandu hon huriyu kei hon ha mama banya huriyu.
1: Lida le larinya gubani Pablo kate ile buri lida la dimuri halue giegua. Aba larinya gufesitu.
2: Lulu halibau Pablo, lulu guda sarago aturia hanibau.
1: Aba launa bu Pablo, aba larinya gu.
0: Malilu tinao, gumadimati, inari ni le narinya gubai. Aniha urue Agripa le subudi ya bubai lumburi kate le buidu. Ligie gayara lubai nadimuri ha ligibu gine, furangu. Ladiga choru nani luagu subudi lani gine sun kate le susere dubai lum Jesusu. Ladiga mama kate le adigiti aramu da guarigu. Afinye tibu san luagu le harinya gubai profetagu urue Agripa. Subudi inumuti luagu afinye ba.
1: Aba larinya gu Agripa lum.
3: Samina tibu san. Bafinye na gduba dinan la luago Jesu Kristu itara ufurese.
0: Furese yebe o darasa yebe amuri atina luma bungiu mamari gubuago hao ginye sunha anyaha banya gamba na ugunye. Lunha yabi luha finye lukei au gama lumu uoga gringiri hawagu.
1: Larige larinye guni pabu lukate ele aba lasaru urue. Sara ginye gumadi mati uwa ratuma berenise hama sunha yuba yanyei. Aba hadim runyengia lu hadim reha luago kate ele. Harinyega tihamo guwa.
3: Gugiri le, madigunti ni katale lunti lafarun hilagu beluegie. Mon lumuti ni ibini lerederu furisundu.
1: Abalaria gu Agripa lu fesutu.
3: Lunhamuga, mamuria halavu girile lun lagusera gudini Augustus Caesar, gayara tihamuga ligira vagudin.
4: Hechos, capítulo 27.
1: Lidale haran serube lo hono hono italiano. Aba le deregeru pabulo hamaha hibri adorut ya labu la riaha aba sudara giriti julio. Ligia gumada bay. Lo hadamri sudara le giri bay. Li sudara nigo uruwe agosto. Aba wadinagon tido aba ogune yimbuito adramitio gyan lo asion. Yenye gie arisitariku wama le Thessalonica na. Thessalonica, aba uburugulani Macedonia. Laruga, ligia wachiliru sidon. Lida fulasu ligia buiti lausuru ni Julio le gumada pabulo. Igire lumuti lu bisida lani lumadago lu heteni rulu. Lida wafuritu sidongia, aba wodi luige norte libiti uburugu chipure. Laduga wabaro yenla garabali. Aba wahi uraguni barana ligibu ge libea restilisia, luma panfilia. Aba watilire lido fulasu le giribe mire. Aba uburugo lani lisia. Yein ladarira habuti sudarago aba ugune alihan diriena teibuga italian. Aba ladina gaduniwa lu wasigiru ni waweyesu. Afa yehatuwa hamaru luwago sarago weyo. Lou lene guga watilira ligibu ge uburugo le giribe ginidu. Keiti wabaru memegi li lubai garabali. Aba wafa yaha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibuge Salomon. Wasigira lou meme lere guga laru laru. Aba watilre lido aba uburugu giriti potu buiti. Yarafa lu uburugu lasia. Feri dihadua sarago dan. Dencha haliti afa yaha ni baranaha. Ladiga yarafa le lidani luribo. Lige leweri dubale pabolo lariaga hon.
0: Arihan muti lagu den chabe la weya sule. Ani beferi dirubon ugune. Fei di mesuntila. Gayara baiginye beferi diruni wabagari.
1: Lubara ge ladiga habuti sudara gasu laule lariago be pabolo. Aba lidi laule lubai be tabure me ugune luma arine. Kaiti mabuidu lubai fulasu lege alo lasigiri luriba danye. Aba harita go hibe age luago buidu timala ye belun wafuri dunyenge. Luwarihi ahi gayara watiluru fenise. Aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasigiruni luriba danye. Yen fenise anihi barana luwege nuru luma suwedi. Kaiti lagumesteru suwedi afu wa hamaru. Aba harita go lagu gayara bela hasigiru ni weyaso. Aba ti haudi, aba hasigiru laru laru kureta. Mali ti luma ge hafayeru, aba lafuru aba garabali herigini outi luwege nodisi. Aba lagumesteru aduru ho ugune, kaiti siyala wawansaru lubaru garabali, aba wigire guaga de wongu wa lula nuguniwa. Aba wasigiru luwege suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Lenyei lubei mere la lafu ha garabali, aba wadi nagudunu tisalufu wagune, to atohu ina wabon, lo aba lere gu. Lari ge winyuru no ugune irugu, aba lasigre gudunu wa guru du tabu ge ugune lu aguru no, derebu gu tamu. Kaiti hanufu de bay, luwe wodi adagara luago sandal le giri bay sirite, aba hagidara guni bira, aba higiru no ugune lu lanaha no garabal. Laruga kai here memege li lubay da, aba hagumesteru achaga hai tila ugune barana ho. Luago liru waweyo, aba hachaga halida ge tumege gu ugune barana ha, lo haha bugwana rige. Marihi tu waweyo, ni warugu malida sarago weyo. Lauti onwe bu luriba danle, feridi wamali suwe menige luago wasefiru bala. Kaiti sigina diwa lubei sarago dan meigiga, aba larara mo pabulu wada, aba lariago.
0: Wugirinye, arinye gatina yebe hun lumiabi wama kureta gini. Buiti mati hamuga buga luai wasufri ni damichile. Ani feridi wamei walagu. Gamalumu gagura sukuma uobe niaba lidage obetu. Lausunte feridi rubalan ugune. Chiliga liaba lani bungu angeli numu arie buto. Launaha bungu le naburemu. Leginye umbe ineseri vida. la niña hari ángel ligia nu manuf de daba pablo la diga barufu da goba bungu ligi bugen uruwe cesar augusto ani buago ba le sefra nya bungio su hati da ba yagune buma loi oweni gagura su kuma lubaiti la diga hemeni gitina luago bungi ani choru numuti luago itara luban la kei la niña guni angelinu lausun wadaga rubalan luago aba ubohu
1: Bien de más hubo luego huellas, pero no se dio a Andurático. La barra en el meme ya dio garaba la ligia, a mí de Ariabo, Abba Hassan de Ragón, Madulugo, luego a Chilre en la Wanya Lan, luego a Mua, Abba Hamisturahani Luhuli Liduna, Deran de Sisi Metro Luhuli, Abba ya Hamistura Habaron Go Memere, Wayne Said de Metro, Leti Hanufu de Luay Habubushu, luego a Dubu, Abba Haguru Gadru Onguru Tuna Gilgunen. Aba hagura baha, laruga du lo idihari. Sunti dale, ayahati madiluga saminara luhe sefurogu hongwa, lo hanura hatira gogune. Aba hagumesterun arere gudon salufu duna rogun. Hadiga kama hagura onguru tigirugugien ugune. Aba lawisaruni pabulu habuti sudara, hama li sudaru nigo, laringa hong.
0: Ahanya merede hatida ugune, sinyabe iwe sefurun.
1: Aba hibuguni sudara tuguru du salufu, Aba higre gudunu duna rugun. Lubal la ruga, aba larinya gu pabulu hon sungubay, lu heigi, larinya ga hon.
0: Biyan dimasi gueto lumage marumagun huma buidu, maigin buidu, ladiga idigeri lehu wagubay. Ayumura guati na hon lu heigi, lichuguba ere hun lu esefurun. Choro numuti hun luagu uabay la ni aba eferi diruti libagari.
1: Larige larinya gu ni pabulu katele, aba lanugu aba fein luhaburugu. Aba lichugu etenkiru nilu bungi uhagibu ge sungube. Aba te laguba chagunu, aba leigi. Aba harigidu ha hibiri gurasu. Aba gen heigi. Biyan sanya diwa uruwa wain disi grige tida ugune. Danti le hohoye kimule hagia. Aba hachagaru ni tirigu baranahu, luti matawali dun ugune. Dale laruga dubai, ibidi etifulasu le nyei habai lu ni aba hada ge malu dugu. Aba harihi aba baidi gabia rati. Aba hauchulu hanigunu ugune nyehe. Aba hibuguni laguriga onguru. Aba higiruni baranaha. Aba hasilekiruni faga yule esteriwi dubai lun habugurunu ugune. Aba tihawari ragaduni lugu bubira. Aba tagumestaru ugune ayara fahowa lularu beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyei lubai biangwa la even. Aba tadagarun. Siyan lahingishun tigiri ni murusu. Aba tagumesteru abaucha guatiyunage lelere lugudibarana. Aba yebe habuseru sudara hafara guni ya denrite hilagubay luwe hanura ha afulihena. Gama lomo, kaibusien lubay habuti sudara gu la sefru ni pabulu migiruti lu hadiguni sudara gu le haritagubay. Aba tilariyangu lunla hachubara gu ha gafuli hadibanya barana hofrumia lu hachilirin muwarugun. Ame hibiri, haudi me ligibu wago burifulansu luma buritife ugune, itere len hachiliru sungubo imuwa rugo sefonyo.
4: Hechos, capítulo 28
1: Danle sefu hadi wa sun wagia laru beya, ligia wa subudiruni luago malita la liribay ubohu ligia. Buiti hauseru no grige ha agana uba nyen, aba hafurago aba onwe mbo watu keidi liga lubay, ani aniha huya ahuya, Aba hagumbri hanua sun wagia lu wabacharagun. Aba tilabuda hapabu lu watu mabaiti. Lichugu nyenye be watu rugun. Ligia tafuridu aba hewe tanura henye luwe lara watu. Aba tadawaragu luwagu luhabu. Danle harihi barun lila na fulasu hewe to dawagu luwagu luhabu pabulu. Aba harinya guhamagwa.
5: Mosu abala bugiri gafara hati bugiri le. Na usunle sefuru barana haginye. Mabusi eruti bongi lulu abagaridu.
1: Aba lafuru dunu pabulu, hewe watu rugun. Masusere duti ni katelun. Agura batianye be sungubay lalu du luhabu, o laburi hala hilagubay. Lilu wagu hagura baha, dale harihin luwagu masusere dula ni katelun. Aba hasansiru ni haritagun. Aba hagumesteru ariyaga, luwagu aba la bungi yu pabulu. Yarafa lufulasu lugia, yenyen lufulasu aba wugiri le weritu mabu lida sun ubo ligia. Publi uliribay, resibili mutu wa lubion, seriwi lawa buidu luwagu uru wa weyo. Rong lianti luguchu publi lousandi, abiru wa luma denesi. aba lebeliru Pablo arihe, lasuru la furia idu lu bungi luago, aba lichugu ni luho buluago, aba la reidagu, lari gelira, aba gien hayabi go hibri sanditia, halida banya fulasu ligia, aba hareidagu, aba harufudu ni lubuidu hagabri won, edewe hetienge sarago kate won, lari gien, da la tilribe dan luya wadi nagulu wasigiru ni wawoyesun, aba hichugu ni sunle wemegerube won, lu wawoyesun. Larige irwa hati wolu agu bo huligia. Aba wadi nagun, tido aba ogune to erede ubo asigre luribo ganyen ilu agu bo huligia. Alihan duria na ogune ituguya. Yenyenu hayawa biyang wairwa lu agu tigibu ogune ituguya. Kastoro, luma, polusu. Aba wachilre uburugu sirakusu. Aba waredero irwa weyo nyen. Yenge wasigira, laru laru dari wachilre uburugu rehyo. Laruga, aba lafu haswedi. Lago libia maweyo, aba wachidre lido liriru udile giribu iposuole. Yen wadarira atiri afinyatia, aba hamisru haniwa luwarederu aba dimansu hama. Larigia, aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agamba ya afinyatia ha Roma baya wawago, lago awangre la. Aba hodi wabaro, hibiri chililumo fulasu le giribu iforo, le luwago bay uma giriti apio. Hibiri, Dungo te wama li da fulasu le giribe iruwa haba chilidigitia. Dan le larihi bale pabolo, aba lichugu atengiru ni lubungyo, aba largi du guraso. Dan le wachiliru bay Roma, aba le deregerune habuti sudargo adenrutia lu habuti onigirutia. Ahiti pabolo, igire lumuti lu lerederun labugwa lo aba sudara onigire. Iruwa weyu larige la chiliru pabolo, aba launaha hawagu huriu wairigutia ha Roma baya. Dale Adam Riguanya, aba larinha com hon.
0: Niduhanyo, lausun madiga na nikata uribati hon huriyo. Nilun le wagu bay hechuda waguchagu. Dawatina. Nyengi aba nederegeru hon romana uburugu Jerusalem. Larige halag dagunina. Aluga tinha jebe higira gudunina. Ladiga madari hama nidurun le luntil nafaruni wa hilagu bay luegi. Kamalumu mahatin huriyo, lun nigira wagudun. Aba namuri halun uruwa ibala sesaru agusera gudana, lausun maduru hama ni nasi unu, ligia lubaiti nauna agudu ubai huwagu, lun narihinu luma lun nadimore hahun, ladiga luegin kate ile uwagu bai, wemeni gida wagia Israel na anaha lubai girago lau gringiri le.
1: Aba haria gulun,
6: wagia, meresi biru gidi wani aba gara da vwagu hudiagi. Uwa gilgie ni aba wapoisa nuhada ageha nyimbi banyanyengi adimure hati uriba wombu wagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Laduga subudi wa muti lagu adimure ho wala uriba lagu iseri adamuri nile, lelani na lemeri Jesusu lida sunfulasu.
1: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliru saragu grige le nyei lubei lagana wapabolo. Aba ladimire hahon, lagu larua ihabungyo. Luma gebinafi dari robo weyo. Businya titi, lula finyara gudunia luago Jesusu la asalbara galeibay, lao la yusuru ni ludurudu Moisese luma le haburiha bay profeta gu. Hibiri, afinyate luago le larinya gu bay pabulu, hibiri, mafinyatea. Kaiti mura du hama hama gu lida harita gu, aba hagumestaru nyudu gu, aba te larinya gu pabulu hon.
0: Ligia larinya gu bay sifiri sandu hon wagucha gu lida ge profeta Isaías. Baiba, barinya ga mehon grigia. Uguya hagambuba gamalumu uo bay gumfaranda huma. Hariguba gamalumu ibidye bay hun kalalila bay le harihubay. Ladiga tidere hanigi. Daghali hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau. Magambu lau harige irugu. Uwa gumfaranda huma tau hanigi. Magara agun huguya menu lunareida guagudinu. Subudi humay luagu ouna halali la bungi uganu lagu ti Jesusu le meme. Wasalbara gulle bay hon ha mama banya huriyu. Ani hagia haharubalu.
1: Dale larinya gu bay pabulu itara, aba hodi gu huriyo, adimure hei na hama gua luago kate ile. Reide iti pabulu biya irumu dayari te tida muna to laha ya habon, resibi lumuti ya sunha yidu bay arihe. Apurichi hati luago larue habungi lo lufurango, arufu dhaligia luago wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalu.
7: Ligara da Paulu hon Romana, kapitulu aba.
0: Anaha au, Pablo, naburanyo gara da tohun huguya lani gubungyo, ha gana uba ya uburu Roma. Aba eseri bitutilu Kristu au. Anua dira lumuti na bungi yo lun lani batina lan apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu laguti ya salbaruni. Subuti gida lumuti bungi uganu le luma ge binaru hadan ge profeta go luma titalerenu. Nyumbi tia salbaruni ligia won lida ge wabure me Jesu Kristu. Keisi grigia hadan ginyeti meha la degwa gun uruwe Davidi. Arufu duwa tiluagu lirag la bungio, lau lueiri milagru le la digube, lau lasara gdini Jesu Kristu lidage oveni. Fulese ilumuti na bungio lidage Jesu Kristu, lau louna hanina lida liri lun na subdira gdini hongrigia, kajara lamu ga hafinyeru luagu. Adiga hameime le lubaibe. Unhei hagana gwa grigia hagia, huguya le umbe laguara bungio lun lanigu huma Jesu Kristu. Na birhen lubaiti hun, Huguya leaga nauba yuburgu Roma, hahinsinye banyalu bungiyo, waligia hun lun lumutu ni nyabadun la, ibiga huma abiniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungiyo, luma ge wabureme Jesu Kristu. Furime tikate le nabusa nirumba ihasubudirun, luagu luenri netengiruni nubungiyo te lidage Jesu Kristu huagu, sun huguya, lugundu adimure hoati luagu hafinye luagu Jesu Kristu lida sun fulasu. Ani bungiu le umbe neseri bida tau sun nanigi apuriche yuganu lagu ti lirag gefeinti lagu luenri na furi idun huagu sun ada. Amuri atina luma bungiu sun ada, luma dise baila weju ligia lun, gayara baila nidi arihun. Ahin ligia lubai lugunda bai, lugundu buset na narihinu, lun nafareinha abiniruni meme le lichugu bailani bungiu sifirinu, lun tima heredun lida hafinye. Lunginye wichu gun gurasu woni wagwa lau afinye ni le wawagu bay. Niduhenyo, buseti na hasubu diruni luagu aluga adina la nidi arihon sarago weyasu gama lumo sinyagil nidi. Aluga adina nidi lun nidarago nun lida hawanseru lida haibugun luma bungiyo. Keisi, narihini hawanseru hibiri afinye tinya lidaburi amu fulasu. Lunti nidarago ninya sun grigia dandu ha chilugu watinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chu tau keisi bidia gwa tau, luegin lubaiti naubadina buseti na ginye luna pulichiani uganu laguti wasalbara gile hun, huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati ni busigari na lau uganu laguti wasalbara gile. Lugundu inihe la lubafu bungi lida lun la salbaru ninya sunha afinye bain luagu, huriyu furumie, lariginye, hamama bain huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la, La richara guagu de niña bungiu grigia ligibugi. La uha finyeru luma gie lagume seha, lumu lebeha, itara lenya tania guni lerenu bungiu.
8: La richara guapai, la ula finyeru labaga de guba.
0: Ariha umuti luagu abriha la lanari me ligani bungiu sielugin, luagu hafigun, luma hariba, sun grigia ha, migiri ubanya lula subu dirunu alinaru bungiu, la dega hariba. Subudi hamuti lega yarabe la subu dirunu lagu bungiu buidu buidu, Lugundu ligie guanarigu arufu dalali hon. Le marihi bai luagu bungiu gayara ti la subu diuniwa la uburikate le la digubai. Arihu alifurangu luma ge lagume serungu bou luagu bungiu la ligie la uginye magumu cha dila lubafu. Gaduru hen lubai ti uribatinya luagu hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungiu michu gunginya inebe seilu kaisi bungiu. Metengiru hamai lubara gen lira reide hanya asaminara libidio niga au Ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama luagu chun la hau ibidi ya guati hau. Lubarigi hahu duragun lubungiu le weiri gubai, le mowe dadibai, hahu duraguare ga hon hayawa grigi ya ha gowe daditinya. Luma ginye hon hayawa dunuru, anima lugu aduru ha regutinya, muarugu hama anima lugu ha gadirigu atugudi. Lige igira lanya lubai bungiu lau luriba igabri le gadan balinya. Dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi hamali linaru bungiu luagu ijeni. Lau haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le adigubali kate ligi haku duragua. Le gadunabe inebesei lun suada itarala. Lige igira lanya lubai bungiu lun hadago kate nibusi garidu na ti. Ibini burinya adago atinya kate iburi hama burinya hale digu lubarage hamuga hagamari din wuguri. Kaisi lubudubu. Itara memeginye igira hamali wuginia hayusuru wurinya lun hayusura gun hongwa adagwa tine wuginia kata iburi nibusi garidu na tihamagwa abati hasufiriruni lafayeru waha hafigun hawogwa. Kaisi ti mabuse irun hanya la hichugu nililuga rubung yulung. Igira lanya ti lau la gubri hasamina. Lung hadigni lemon lubai hadigni. Buin hanya lau sun luwuyeri marichel, salufuri, vuribani. Memeni habu, iyeri habuni, gimugo, gafara hadi. Lanigi wa vuribu, iyere guni, ibibuni, marasu wa lugu. Adimure hatinya vuriba hawagu hibiri grigia. Iyere guti bungi uhon. Emenebeni habutinya, barugu watinya hongua. Panta tinya, adagwa tinya kate uribati, mabahudun hamuti ya hagubrigu. Ibidi ya guati hao, magumfliru hamuti hereru. Misi ya habutinya, nika un, uwati ferudu na hama, magude mehabutinya. Subudi hamuti lalariyangu baibungu yu buidu buidu. Subudi hamuti luagu hala adigati burikata ile, lunti la hawe luegi, lausun lira adiga meme hamuti, darin lugunda hama, dan leharihi amu grigia adigai.
4: Romanos capítulo 2.
0: Buguya tinumada, gaduru un tibu, danle bichugun liduru amu. Mebere segunga, katanya dibula, lugundu danle bichugun liduru amu, anya digabe lememe la digabe, basia diragunya bungwa. Subudi wamuti lagu laula inarini, lagusera gada bungyu, danle lasie diruninya ha digiba liburikate ile. Buguya tile ichugube, hadurun, ha digiba liburikate uribatile. Aniligia meme ginye badigubay, harito gotibu sa luago besefuru balan luay lagusera gudun bungyu? Odi mebere sen tibu lau lareimi bungyu le magumcha tibay luma lugurasun? Ibidi ya tisa bung luago arufu dalani bungyu lareini bung lugayara bay la basakariha? Gama lumo ladiga tidere banigi, maha tibu basakariha. Ligia abunha lubay agawon da gida lafayeha bifigon, Lubame lueyuri alagusera gudun bungyu, dame liabin lulasie diha lau iricho. Dame le lafaye iruni kadaba segun le ladigubay, lichugubay bagari magumcha dihonha alua habalin ueiriguni inebesei lumakate leburi magumcha ditijagata sielu lau hadigni lebuidubay sun wada ja ubowago. Ahaya sun grigia ha magamba dibanya lu bungyu, ha maha banya lu hafalaruni linaru bungyu, hafalare maricho labaychu banya bungyu lau liganyi. Nyembe ya sufuru ni luma igari ku hon sun ha adigubali le vuribabay. Hon huriyu furumi, luma ginye hon ha maabay huriyu. Ayenti hon sun ha adigubali le buidubay, lichugubabungi uweiriguni inebese luma darangilo. Huriyu furumi, luma ginye hon ha maabay huriyu, lugundu aba lala negni ya bungi sun girigi. Sun ha figon habanya ibidi yon galilurudu Moises hon, hagusera gduwa ba, bogud ni loe lurudu ligia. Hati ya figo habanya lausun subudi hamani lurudu Moisesi, laumeba lurudu ligia hagusera waguda. Lugundu mama ha agambari gubali lurudu arichara gubanya ligibunye bungyo, anati ha agumfli rubali. Hati mama banya huriyo, haibidi ya bubanya lurudu Moises, gayara tiha digu nile lubaybay bungyo, laurugu larinyagu ni harita gunguana rugu hon. Lau hagabari, arufu da hamuti luagu anihe ilali lurudu bungyo biruwe tida hanigi, Ani larinya gubay harita guhon, ahen gadurun habay lumu madurun hama. Weyu me lagusera gudini bungyu sun kate, aramu da guati lehadan bay grigia, lidangi Jesu Kristu, itara luba segun uganu lagu tia salbaruni le napulichi habay. Ahen buguya le pantabay, la uhuriyu ba, afinye buguya lagu le lurudu Moisesi, lumba salbarun. Luma bungyu la le inaru niti bubungyu tebay, subudi bumuti lugunda bungyu. Ani arufu da hati lilurudun Moisesi bun lun banua da hani kata ile buidu timabe. Harita guatibu bungu walau gayara la badunde hamarihin tinya. Luma luau gayara la bichugun larugunga honha ibu gubanya lida luburiga. Harita guatibu luau gayara la barufu da hon ibidia guatau luma hon irahuni. Keisi barita gun luago ibiha bani sun subudi luma inaruni lida lilurudun Moisesi. Ahen lubaiti arufu da habubai hon amu. Kage wago marufu da habubai buni wagwa? Aya purichi habubai luago lunti la miweru hon la, kage wago biberuha? Aya ngarinya gabubai luago mon lumuti la la diguniwa agabara hani, kamege badige? Aya yere guhabai guwari wabun, kamege biweruha itirisi haliglisi? Panta tibu lao lilurudu bungyu, gama lumu rutibu minebesa ilu bungyu la umagumfli rubani, tinarun lerenu bungyu dan le tarinya gubai.
8: Kita kiat ini di mana habai, hamau bayar huri huri balok bunyi.
0: Gebagi tisai ni tuag austaruni, ahin bagun fli lurdu gamalumu ahin bahale chagua kai gubairigu meresi binubani ahin lubaiti lagun fli rale meresi binubali seini lurdu lanaguba kamahamu ga resibi lumuti lausun meresi binulani grigia ha meresi binubali seini twagu ostaruni gamalumu gunfli tinya lumali lurdu bungyu hagusera gudubadun uguya le resibi humali bai seini twagu hostanu ani magunfli ruhamuti lerenu bungyu lausun hun la laburdu le kuriu bai le timati mati mama bogu digneri guti libiti kuriu la mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti wabiti veresi bira seini luagu wagubu lubara gien lira kuriu ha tima tima bai hakia kuriu ha muna dagnye bai habiti ha resibi hamali seini tuagu hanigi ani laniri gnye bungyu sifiri adiga lira sinyalu muti lurudu adiga abati grigia le itarati gundati bungyu lau mama amu grigia
4: Romanos capítulo
0: 3 Kei si itara linya lubai halia nyinti haganya ragile grigia luegi huriu hama o luegi heresi biruni seini tuagu hostanu sarago linya anigibe tiginya lebuna furime tikatei rulumu tibungyu lereru hon huriu ahanya nyi hadage huriu alogwa duti afinye magunfli rumbe funage bungyu lau lerenu ladiga lira mama linya lubarage lira lagunfli rumbe bungyu lau lerenu lausun maraso algo hamasun grigia ubogu tanihe lereru bungyu
9: babaga duba krisi rishati lida labaria ubi ani buidu bai bafrugu dame le babosira wadudu
0: ama ya alga dahani ahin seribi lubai wariba lun larufudni luagu richagu wala bungyu kabage warinyega maricha tila bungyu dan le labai chuniwa nadimu hanyati ya keisi grigia mama linya lugundu luha muga maricha la bungyu Ida linya hamuga gie lagusera gudininya grigi. Ahen ginya seribi lubai wayeni lun weirigu tima la linaru bungyu. Kati wagu larinya wagua wagu la ugafigon wama. Lun ti lubai hamuga ladegun uribani lun larihini wale buidubai. Anihen kate le harinya gubai saragu grigi ya lagu ligia la warufu dahabai. Grigi ha harinya gubali itara lun ti hamuga hasia dironiwa. Ida linya gie. Buiti mati wa wagi ya huriyu sugu hau grigi ya hama wa huriyu uwa. Lugundu arufu da wamali luagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figou. Tarihe lereru bungyu.
9: Uwot niyaba grigi ya rishagoti ni ibini abali. Uwot niyaba ahoti lukufurandala. Uwot niyaba alwa hati bungyu. Turiku wa nyasungu bay nyidu ya lido feriti. Uwot niyaba adudit le buitu bay ni ibini aba. Itara niya hakule rukuke aba umuwe hole ure umuti. Marasu wa lugutu hanyeye. Aramode tiya tupaisi ni hewe hayumulu. Uin liya hayumba lao inyara wakuni luma mabundani. Furasa ti hakudi liu hodi afala. Gringo luma igali kuulida bay hemeri. Ani ibidia ti ima lani na tarangi lakum. Marita kukubi tiya logu linebe wa bungi.
0: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gube lurudu bungyu. Hon la ha labu gine banya lurudu ligia larinya ge. Lunghama ni chusungu bay ani abir ha hagia me sun grigi ya labu lagu sera gudu bungyu. Lugundu uwa bay niyaba irederu ti richago ligibu ge bungyu. Luegi nirigi ladigi nile lubay bay lurudu. Lurugu la subu dirunu wa lurudu won luago gafigon wama le seribida. Gama lomo bogu din luay lurudu. Arufu dalali bungyu won ida linya la laricha raguagu duniwa ani gayarati warihini lida lilurdu Moisesi luma tidan halibnu profetagu. La wafinye ulagu Kristu gayara la veredenu richagu wanyu ligibuge bungyu. Ani yaba la ladigni bungyu lira hon sun grigia ladiga figo hanya sun grigia ani disenya luei lueirigu bungyu. Gama lumun lau larini bungyu richagu wa diwa mafaye haga nikata ladiga afaye hali Kristu. Adiga ti bungyu lun lebu na baila ferudun Kristu la ulonwe luago wafigon anilida ge wafinyiru luago veresi birei ferudun ligia. Itara linya labuse eru bungyu la rufu duni won ida linya la laricha raguagu duniwa la uferudun alani wafigon. Ladiga gagura suti anibusenti buga la rufu duni won lida dan le ida linya la laricha raguagu duniwa. Ladiga itara kei richagwa la richagwa gudalumuti waginye haa finye ba lagu Hesusu. keiti itara linya lubai, katia susere dubai lun hapanta ha grigia, luago lubui dun ha gabri, gumuguati. Kage uago, mamo luago wa gunfli ni lurdu, luago wa finiru lago Kristu, wa salbara. Subudi wa male lubai tibui du lago richagua gda laninya bungyu grigia lau ha finiru. Mama lau hadigi ni le lubai bai li lurdu Moisesi. Habungi teriginye funagi huriyu bungi, mafunagi habungi teginye ha mama bai huriyu, habungi teginye, lugundu abarginye bungi, le arichara guagudu balinya ha finye bai. Mebere senga ligia ahen resibi habalin seini tuago hostarun lumo meresibiru hamani. Wajusuri nye lubai tuya finye ni luago Kristu, lungu warufudu ni luago mebegi la lurdu gueto, uwa, lubaragi lida warufudu nye luago buidu meme la lurdu ligia.
4: Romanos capítulo 5.
0: Kaisi ti richagua gudaladi wa lubai bungyo la wa finye no luago, resibi hadi wa darangi lo luma bungyo, lidagi wa bureme Jesu Kristu. La diga luegi nye Kristu gayara lubai wa yarafa dun lu bungyo la wa finye no. Lungwa deiru ni lufule sei, ani derebu kunyu wanya gunda wagia lao emeni gini luago gafara mbadiwa la lida lueiri gun bungyo. Ani mama rigini lida, gunda ati waginya lida wasufirinu ya ubawago. Lugundo subudi wa muti luago rula asufiru ni guraso wong. Rulu gia guraso derebugu. Rulu gia derebugu emenigini. Ani maniga gudun lubadi wa emenigidun busiganu. Ladega bungi dalaru bungi wanigi lau linsi habu. Lau sifiri sandu le rula alibai wong. Ladega linsi habu bungi wong. Kei meha le mabafu wabai lungu wa salbaragun. Wong walida ge figo le gada ambaliwa. Abalona ani Kristu lida aura le lanua dirubai lungu longwe wawagu. Wagia lega figombe. Mama kata imene guti lun ligira guagudu haba grigia lungwa lun longwe, luago haba grigia le richaguati. Lausun anihen la grigia gayara tihamunga longwe, luegi haba grigia le buiti le tima timati. Ahen tibungyu, arufu da lumuti lueni lisi habu won, lau lona hani Jesu Kristu lun longwe wawagu. Lausun meha gafigon gidi wala. Guetoti, lau richagua gudaladi wala lau longwe Kristu wawagu. Choruti mati luago vesefuru balan lue liganyi bungyu le lumbe labriha hawagun kafigonti lida me lue yuri aguseroni. Lugundu ahen arandara gda lubadiwa bungyu lumagwa lau lonwe lira gda meha le lagani gidiwa. Choruti mati luago la salva rubadiwa la sunsui nagubahi. Lau gabagari la lira. Ani mama ruginye le gunda ati waginye lama bungyu lidon buridan le. Lidange wabure me Jesu Kristu le ida ginye bei warandara luma bungyu. Itara kei lidange la meha aba wagiri lebelura figo uboagun, beluli gia oweni lidange figo, itara linya ginye howe gubalubai sungrigia lugundu afigo hanya sungubai. Lubarage meha nying la lurudu anin hali meha figo uboagun. Ladiga nying lumuti uwa la lurudu uwa tigine duru lagu figo. Lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani Moisesi. Hilatia grigia luago hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon haba ikesi ladiga ni adan le nyumbi ubai lumbuga liyawa bailan le lumbai liyabi. Gama lumo mitara te debe se lelichu ubai bungyu ke ilumaga abadi adan. Ladiga ahen hilago habai saragu luago lifigon abanrigu. Gawon guati lugude mehabu luma li debe se bungyu hon saragu luago lugude mehabu abanrigu. Jesu Kristu. Mitara tiginya lida lideve se bungyu ke lida likesi nga da. Ladiga inaru ni luago lida gen la aba wuguri liabi kusei le lan na oweni. Gama lumon ladiga lonwe Kristu ferudna wa lubai wafigon le gibebe. Itara linya waricharagon. Inaru ni luago aruwe hala oweni hawagu sungrigia ladiga lidunu aba nugu wuguri adan. Gama lumon weirigu timati le ladigube Jesu Kristu. Ani sungrigia ha laricara guagu du banya bungyu lau lareini harue ihaba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara kaisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sungrigia. Itara meme ginye lidage la laricara gun aba gajara lubai haricara gun sungrigia. Richagu ule anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri nyungu itinya sungrigia lun hafigun haba la. Itara meme ginye ladiga lagamba di aba rigu wuguri gajara tihayabi sun grigi ya lun richagu wa banyala ligibuge bungyu. Ruwati lurudu lun lagavondu figo, gama lumu dambe lagavondu figo, abati malawedu lareini bungyu. Itara tikeisi gabafu la meha figo, lulanigini oweni, itara linya ginya gabafu la la reini bungyo, lun la richara guagu dun ninya grigye, luma lun lichugu ibagari magumuta diti hon, lidake wabudeme, Jesu Cristo.
4: Romanos, capítulo 7.
0: Niduhanyo, huguya le subude bubay lulurudu, subudi humali luagu, dangri ginya la vinwa gili aba grigye, lige labuye la lurudu. Kei hamuga, aba uri to marietu, rulu mutuluru du labun laguma di hatumari sun danle viwa gili la. Ain owe tumari, bogu di haruloi luru du le, ichu gubarun labu gye laguma di hatumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun viwa gili la tumari, tadiginya figo le giri bay agabara hani. Ain owe tumari, gidaru labu gye ginya luru du ligia. Ani gayara ati tamare dun luma amu buguri. Madiguntu agabara hani, itara ginya huguya, niduhanyu, laulonwe Kristu, Friha dun labu gneginye laguma di halilur dun Moisesi, keisi wuri to hilaru tumani, abatamari dun luma amu. Gueto, laniha dun Kristu le asaru belida ge oweni, lugayara baila, eseribi dun lum bungyu sun suri nagubai. Ladiga dam meha lida gili figo wabagari, seribiti meha lilur dun Moisesi lun, lagagu dun niluriba aritaguni wada, aniligia kate le anagubaliwa lidun oweni, ainti gueto, Hiladi wa lun luru du le meha gama baliwa labu nye lubafu, weto sefu hadiwa lun weseri bidun lubungyu lida iseri ibagari tausun wanigi. Lau ubafu le lichu gubay sifiri sandu won, mama keisi idamuni lun aba luru du binadihali. Walinya guba lubaiti lagu figo la luru du, mama linya, lausun lira luru du asubudira gudubali figo nu. Ibide ti hamuga nun lagu figo la lawama diru hamege amu ahin hamuga marinya guti lurudu.
10: Mawama dira bayi hamege amu.
0: Ladiga meme gumadi le, lagagu dun bali ibagari lanna figo le nida bayi. Sun luwujari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu, larumu gwenye yebe lubafu figo. Anihe meha aba da na bagari du sin lurudu, gama lumu da na subudiru ni gumadi, Aba lagagu dun figo le nidabe. Aba nonwe. Itara linya, luru dile hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagari nu, baririgu lumutu na lidon oweni. Lugundu largu dun igaburi lanna figo le nidabe luegen luru du ligie. Aba leye ragu nina, lun nadigni levuribabe. Aba lanigni na lidon feridi lau meme luru du ligie. Sanduti lubaiti le luru du bungyu lidangwa, sanduti ginye sungumadi le lidabe. Richaguati, Ani buidu ligia, ligia funasa akata I buiti la negu balina lidon oweni, mama linya. Ni figo afaru balina, lau le buidu bai. Itarati aba larufu duni gumadi la narime duriba figo. Subudi wa muti luagu lani na la sifiri, lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruwa nyu ninya lu figo. Uwati gumfaranda nani ka la susere bai nu, madigu numuti kata I buiti le nabuse rubai, nadigu. Nadiga irigu kate le iyere gubainu. Ainti le lubain, mabuseru nubai nadigun ligie nadiga, arufu da numuti lagu baru nani lurudu kei kate buiti. Mama adina lubaiti awa digubali kate uribati le nadigubai, igabri lana figo le nidabai, ligie adigubali. Subudi numuti lagu uwa lani kata buiti nida keisi wuguri, ladiga lau sun jebe busena nadiguni le buidubai, sinyanu muti adiga. Madigu numuti kata ibuiti le nabuseru bay nadigu. Nasigida riga adiga iburibati le mabuseru nubay nadigu. Ainti le lubay mabuseru nubay nadigu ligi nadiga lida linaru kata mama awa adigu balin figo le nidabe ligi adigu balin. Dari numuti lubayti lurudu le dan le busena nadigu ni le buidu bay uribati rigunye la nadiga. Lida nisamina hinsi ati li lurudu bongyo no. Gama lumo arigati na luagu inihe la abaya lurudu lida nugubu agen da guati luma nisamina. Kata iligia igabri lana figo le nidabe le gama balina dawanyo. Fugiabu au, kaba saesefuna na lida ge igabri lana figo le nidabe? Le anegu balina lidon oweni? Bungyu gubayirig lida ge wabure me Jesu Kristo. Tenkini ya lu bungyu. Gumfaranda numuti lubaiti luagu au la lau nani nungwa. Uoga lubafu Kristo nuagu. Busenti na hamuga na gumfuli yun luma liluru du bungi. Gama lumu, sinyanu muti ladiga igabri lana figo le nidabe. Seribiri gutina lun figo keisi lidamu.
4: Romanos, capítulo 9.
0: inarni ni leluba inarinya guni gueto, au keisi aba finya tilago Kristu, ani meye hatina, aniega tumuti nanigi nu to uwera guabon luma sifiri sandu luago inarni la. Weiri tiniru, ani sunwa da imihi la gari titida nanigi. Busengu baiti na hamuga lunginye labugie na inyera waguni, disenyo luwe Kristu, ain hamuga gayarati nidera guninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladega wagun Israeli hagia, ani resibi lumutinya bungyu keisi lirahuni. Reide timeha bungyu hada lausun lueirigun, ani rulumutiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladega wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liabin Kristu le bungyu bai, le ginye sunti bai gabafu, le gadinama bai lun linyuru nua liri lun sunda itarala. Mama tia narinya gunya luago magunfliru la lani bungyu farama seihon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israeli na lani gu bungyu le tima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu lun lirahani hama ha tima timati. Aniyega timeha bungyu lun Abrahamu.
11: Lida gyeri giba isaku ladiga wagun bama.
0: Mini la lida harig nyanu la agura houbanya lida ge farama se ladiga wagun banya Abrahamu ha tima tima banya. Mama ha agura houbanya lida ge ugrigu. Lugundu aniha frama se le liche kubai bungyu lun Abrahamu.
11: Niebi ba dame na chile de dali kia. Aba me tagaru sara aba irahi.
0: Ani mama regine lira, biang bai meha tirahin Rebeka aba haguchi. Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura hou ginya, madina ginya ginya ni kata, ni buiti ni vuribati, aba larinya gu bungyu tun Rebeka.
11: Le damu bai amule nye le ibu ganyo.
0: Uwara guati ginye lira, luma le arinye wagube itida lerenu bungyu.
11: Hise temeha hakobu nu, ahi yasa uho yere kutinu.
0: Itara linya, gufirma wala liricha bungyu lun, lanua daha ninya ha umbanya labusera, laguwarun lun lani guhama keisi labuseruni, mebere segunga ligia kala hadigube. Kabati warinyaga, warinyaga bafunage luago muwara la bungyu, uwa, lugundu larinya hare lun Moises,
11: Gudeme habubadina lule unt nabusera. Sandiyao me ihirigu laule unt nabusera.
0: Itara linya lubaiti, mama lidanye wabuserun o wafagun. Lugudeme habubungi won, lidanye lugunda. Biriwa yun linya dimure le larinya gubailun uruwe ehikna tidalarenu bungi.
11: Nadugi balibu uruwe me lu narufuduni nubafu buwagu. Luginye nasugudera gudini niri lida sun flasu.
0: Gudeme habuti lubaiti bungyu lun le labuseerun, gudeme habula. Dereg dalon lanigi le unti labuseera le derag dunu. Baninya guba lubaiti nu, ayin itara linya lubai, kati wagu lichiga bungyu duru hawagu grigia. Kagi gayara abe ladungi kata ibogu diti lue lugunda bungyu. Well, kata bunya dibu gia lun basigene haluma bungyu, laninya guba funage soudi ru lun lea digu bali.
11: Kame badiga na itara.
0: Garichati lea digu bai saudieru lun la digni le labuseru lau lubunye saudieru. Gayarati la digun aba saudieru le diseguati la yusuru. Lum aba lea yusuruti lun furumi eguari kate ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafuti bungyu hawau grigia. Aransinu linya lun la rufuduni luwenri ligani hawau grigia ha gaduna banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba lau saragu gurasu darigu eto. Luru gayara la larufu ni luweirigun won, wagia leumba ikudemi habula, haginya laranse rubanya luma gebinaru lugafana mbadiwa la lida luweirigun. Wati bungi won, hibiri hadangi huriyu, hibiri hadangi hamaba huriyu, keisi larinya gubungi utida liliburu oseasi.
11: Hameha mama bayi numutunia, nariya gubahon numutunia. Grige meha ha misie bayanu, nariya gubahon misie kumu.
0: Anilida mime fulasu lenye lubai lariye waguwa hon.
11: Mama nani kuhuguya. Nyimba lariye waguwa hon. Lirahi bunyu le miwa bai.
0: Ainti hawagu Israel na. Ha meme huriyu lariye har Isaías.
11: Lausu gipe hama ladika waguwa Israel ka isagu laru beya. Fiyuru guba ya hada ya salvara. Lugundu lagufli rubai bunyu lararu ligibu wagu sumu bau lau lufuresa.
0: Kaisi meha lariye gu meme Isaías.
11: Luhamuga meha migiru la sute gbafu hadage wadugu wagumumu. Itra wanya hamuga kaisi ubulugu Sodoma luma gomora.
0: kabati walinya galwagu hala mama ba inkurijo ha malu ahamba nya haricharagun richagu wanya gueto la hafinya lulagu Kristu ahanya ti Israeli na haafa gubanya lunheresi biruniwa keisi grige richagu watinya laurugu hagunfluni lurdu bungiu meresi birun watinya kage wagu lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinya hadige irigu laukate le guanarugu hadigu bai lige ha.
12: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: La niña de

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Elur dun Moisesi, aina diga ti lun haricharagun sunha afinya banya luagu. Luagu haricharagun lau hagun fuliruni lurdu larinya hare Moisesi.
2: Grige ha agufli de tinya lurdu sun sunna gubay habaga ndabra luagu.
1: Luagu ti haricharagun grige ya luagu hafinya larinya hare.
2: Maria gaba tita panigi, kapa amudia selu, kaisi gubayri baleri di tinya la Kristi selu.
1: Maria gaba ginye,
2: kapa aradira lenye hi habai hilanya.
1: Kaisi gubairigu ba mudera gudinye la Kristu hadage hilanya itar. Uwa tini kata nuwa digni loidige nuwa finye lu luagu. Kata iti larinye gubai bungyu?
2: Yarafati ugano lani na salbaru ni bung. Anihi biumul guluma tida banigi.
1: Dimude le ligia, ugano lani na finye nile wapurichi habai. Aha buarinye ga lau biuma lau Jesusu la babule mebai. Afinye bugunya tida banigi luagu saragda lani bungi lidage oweni ba salbaruba. La diga lau ba finye lutau sun banigi, leresi birabu bungu kei sirige richagwati. Lau bagufa serun lau biyuma basalbara. Tariha en lerero bungu.
2: Le finye rutilogu Jesu Kristu masatre haba ilarigi.
1: Aba habu huriyu hama hama haba in huriyu, wabune me Jesu Kristu ligia habune me bai sungu bai, ani fulesa ilumuti ya sunha aguaru balin. Itara linya kei larinya waguntida lerero bungu.
2: Sunha aguaru tiliri wabune me basalbaru ba.
1: Ida lubati gayara la haguaru ni lun la salbaru ninya ahi mafinye ruginya lubai luago? Ida luba ginyeti gayara la hafinye lu luago ahi magambu ginya lubai luago? Ida lubati gayara la hagambu luago ahi uwa habai apulichi ha tiugano hon? Ida lubati ginye gayara la hapulichi ha grigi ya hon ahi uwa kabala aunahanya apulichi ha? Kaisi larima gutida lerenu bungyu.
2: Ma lubuidu hachilere ha anugabali ugano buiti.
1: Gamalumo masu tinha grigia e bere serutinha la ugano lana salba uni le agamba hamalibe. Kaisi larinha guni Isaías tida liliburu.
2: Wapureme, ka afiru wanya lau hagambu ni ugano le wapulishi habe.
1: Itara linha lubaiti, lidage hagambu ni grigia ugano hafinyera, ani lereru Kristu ugano ligia. Aba narinha gu, magambu hamuti funasa ugano, agamba hamuti, tarinha lereru bungyo.
2: Agambu ali hamala lilida sun flasu. Chiluha li herero li dun lagumu hun lariga yubo.
1: Aba nariyagu uwa gilfunasa gun faranda hamani israelina, gun faranda hamali. Lugundu lida furume tikate larinya hare Moisesi.
2: Na meide gudiba dun hatiga aba necha li ha mamanani. Na genga gudiba dun hatiga aba necha li ha mahatinya gufuranda hamani.
1: Arinya gatiginya Isaiasi.
2: Dariha matina ha malwa habalina. Arufuta wako na nungu wa hongu haa malu kathaba inu haba.
1: Abe larinya guhawagu Israelina.
2: Tulani muti nungu habu suwe yu hongu grigi ya magamba tinya ani mabocha hatinya.
3: Romanos capítulo 11.
1: Anigat nati gueto, mahali funasa bungi hongu lumutu ninya, mamalinya. Au guanarigu Israelina au, hada ginyetina lirasa Abrahamu, Hada ginye la diga wagu Benjamin. Barulu mutinya bungi Israel na keisi lanigu lumage binari. Gweto, mamaha atihon. Magambu hamuti le taninyegu belerenu bungi, luago Eliasi, lemeha profeta. Luago lichugu niduru hawago Israel na lida lafuri idun lubungi lariniaga.
2: Nabure me, afara kwa hama profeta. Grigu wa hamuibu li ibani latari. Auru gali erede la hata gibani. Anibusia tiyagi hafaru na hilabu.
1: Aba larinya gu bungyu lum.
2: Anu dirata na sete milu kukini ya nubaru wala. Hama hudro kukinya, ligu kukinya, lewa kumbu le baadi.
1: Itara meme ginye, lida mburiwe yule, reide hanya atiri hadange huriyu ha anuwa diralanya banya bungyu lau lareini. Ainti lau lubayi lareini bungyu lanuwa dinanya, mama li lau kate ile liyara ati grigia guanariga diga. Lugundu luhamuga itara linyati, mama li hamuga areini lareini bungyu. Itara linya lubaiti, madari hamuti sun Israelina le halu habai, anati ha alanua dirubanya bungyu dari hamuti. Ha hibiri, deregi da waru hanigi, keisi tarinya gu lerero bungyu.
2: Adiga lumuti ya bungyu lu dereta hanigi, ruti agu le marihiti hon, adiga ribu le magamas, itara liyate chidirumu ta le.

0: lunti hasubu diloni lagu wahali la bungi hun lausun mibe hama hida ge chuti hao segun ubo ni wairi gutinya o hada ginyetnya la idukanyu inyu gutinya anua dilalanya bungi ha ibidi ya wabanya au segun ubo lulichu gun busigan hon ha chubanya au anua dilalanya ginye ha debili banya segun ubo lulichu gun busigan hon ha kabafu banya anua dilalanya bungi ha unabugu banya ubo wago ha au banya mebere sawala ha ni kata banya lung lagini chaguni ha sudini banya segun ubo Uwati lubaiti niaba gayara ti lanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finyat niya lida aban luma Jesu Kristu, adiga liginye lun Kristu la lichu wau. Lun ligia la ginye waricha, lun direnyu wama lun ginye ligia la wesefura gile. Itara linya lubaiti, adiga wamei kei taniyegu nilerenu bungyu.
1: Lebusinye ti lanangu lungwa, adigo la lungwa logo le latigu be Kristu.
2: 1 Corintios, capítulo 2.
0: Ni duhanyo da meja le nidi bai luna dimule jajun, lo agulinario bungyo, adiga numuti mayusno ga dimure iño gubriti. Dan le meja juma nubai, malugun tina meja na purichin a lo agu amukate lo edige lo agu Jesucristo, le adara wagubi lo aguruwa. Aba narufu da gun nungu ahigibugin a keisi aba wagiri gudeme guti. Adada garei na lao anufude. Dan meja le nadimule jabai jun, aba na purichin a nilereru bungyo jun, Malo hati na naganyi runu laubri dimure le hadimure ha wugani ya chutao. Lubare ge lira laurugu lubafu lani bungi usifiri na dimure ya hun. Itera linya lubaiti mama lida lichu hao grigi ya lanyura hafinye. Lida lubafu bungi lanyura. Lausun lira justu tiwa dimure le lana lichu hao honha waina muhanyabanya lida hafinye. Kama lumu lichu hao ligia mama lana ubole. Mama ginye hani ha aguma diha banya ya ubogu. Ha madisa ilibai hagumu chagumu. Lagu lichu lau bungiu le aramu da wabai wadimuriha. Lichu au le darugu nyubai lau hawai girigie. Le meme lanua dirubai bungiu lung wawai igu meme lumagie lubaraginye ladigini ubogu. Ha tigumadi matinya lana ubogu le sinyati gumfaranda hamani laranse ha bungiu. Lugundu lung hamuga gumfaranda hamani madara gumhamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya gunilereru bungyu.
1: Kata ile marihi wanyagiri, ni ile makambu wanyagiri, lebo imeberu gilititu nganiki grigia, likie bulilarase ya boi bungyu, onhanyisi ya bubu nyalu.
0: Aba lasubu dira gudoni bungyu uon lida gilani sifiri, ladiga aria halumuti sifiri sun kate, ibini liluli age larita gu bungyu. Kahadange grigia gayara abila subu di unikala tida abila nigi aba grigia, Loidi ge sifiri le lida bai grigia ligia. Itara linya ginye. Lani rigunye bungyu sifiri asubu dira isun kate le lida bai bungyu. Wagia finya tinya mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bungyu lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula li bai bungyu won lau lareini. Adimure hatiwa lagu lareini bungyu lauburi dimure le larufu da bai sifiri won. Mama lauburi dimure le wafurende irun lau lichu wahu. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu, wafuna agwagade linarun bungyu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi biun lumuti kate le lanina lani bungyu sifiri, lugundu libidio niga au lanigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ila burile, lauru gunyan lubafu sifiri sandu gayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, gabafuti lugun faranda lani sun kate, gamalumu uati gabafuti, Lugun faranda lani grigia ligi. Keisi larinyo agutida lerenu bungyu.
1: Kaa gufranda hamali weli sami na bungyu. Kaa gayara abu ilarufu da halu bungyu.
0: Gama lumu wagia finye tinya, anihi ilisami na Kristu wada.
2: 1 Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa keisi eseribidu tinya lung Kristu. Ha ichugubanya lung harufu da hanilinaru bungyu le meharamu da wabai hun. Lelubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti ladigini buidu lun larufudu ni luagu gadina lan lun lemenigidu liyubudi ni luagu. Ahin luegine nobadina, mawairiti nebereserun luagu idalinya la hadigini neseribidun lumbungyu. Ni huguya ni furumi warig le ubowaguna, ni awa narigu sinyati narinyagu ahin buidu lubai neseribidun lun, o ahin inihin lubai megiti luagu. Lausun maduru na lagu nikata lida naritagun. Mama luegin lira lun madunu badin na lan. Ladiga bungu ya gusera gudubalina. magusera gida huma lubai ti lagu burikata ilubare geda agura ba huma lagiri budun wabule me Jesu Kristu bowagun lun la saga runikata ili aramu da guabai lidon larugonga la subudira gudubai wabule me tarita gun kada anigi aba meti lichuguni bungi uweiriguni le latina me kada abalo nibirigu nadimu ni habai hun lagu burikata ili lun meme buiti hun ani rugwa tinanungu wa luma apolosu keisi hempulu hun narinya gunyen lun afurenderu wa waigine lun midi huma jagiru meme loile buriwa nyubai lungine uwa lani aba anangu tilungu wa lagu flese habula aba ani lijere gudame le aba lung kagi ya digu balibu buidu hawaiha hibiri kakate bunga bai le mama bai lichugu bungi bun ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibun kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubumuti haganao kamaha muga risi hadun ibiga humali sun le gayara bai habusa iruni sandigu wa tuhungu wa kamaha muga urua igu huguya hame mege iruntia ni kata wa magi urua igu digu hamuga huguya lugafana wa ma lida haruwa iha lagano nu lwago igira laadi wa lambungi wagi apostolu gu lida lagumu hun ubaru keisi grigi ha siadi wanya banya lun oweni nyumbi hadiwa lun aba abadiwa la aria wa sei hon sun lida na ubo dandu angeligu luma hon grigi bariwa tiwa keisi bidia gotao lwege weseri bidun lu Kristu sun harita gunyu huma huogua lwago chunla hau lida kate lwago ti Kristu wagia debilitiwa huguya heretun baruha mutiwa grigia kei nikata ain huguya inebetun hon chililumu weyule afagadiwa ilamu magrabu luma madaira guni uribati houseruniwa grigia mabatiwa weritiwa wadigi marila wahabu darilun labuchadu wawagu dan lehinyara guniwa aba wabiniru ninya dan le weibahon aba wawanduni dan le hadimuri han uriba wawagu rutiwa dimure buiti hon laugurasu chululumu weyule ousera hamutiwa kama lifeduna ubo keikate le mabuseru hamali grigia mama naburu hanyen le hun lun hanegun pusiganu naburu hanyen hun lun nalufudaha hun keisi hun nisanigu hinsinyatinyanu lausun hamuga anyahin la disi milu maisuru gwarufudaha tinya hun lwago Kristu abariginye huguchi lida hafinye ladega au la anegubalin uganu hun lwago wasalbara gile luka yaramba ila hafinye lulwago amuri hatina lubaiti kuma lun haje hanina lige nona habalin Timoteo lun lidera gunu nire hinsinye tinu legun fuliba iluma bungiu larita guwa gudu badun lwago ligabri nabagari dun keisi hafinye ti lwago Kristu lun haje hani lememe luwujeri igambiri lena rufu dahabai tida sun ligilisi lida sun fulasu anyahe hitage apanta hatinya halita kwa tinya lulago midi mbadina la bisidan le nanufude gama lumu nidi bariho umadise ahim buse wabuleme aba meti narihi ni kala hayara abai barugu watungu hagia adiga mama rigile kayara habai alinyaga lugundu mama lauti dimure larue habungyo lauti ubafu kate itihime hubai lun nabai chuno dame le na chuliru odi lun nidi arihon lau insiani luma lau sifir lanna nyuruguo.
2: Primera Corintios, capítulo 5.
0: Agambua li lwago inihin la aba hidangin la gamari dunyon la lumari luguchi aba onwebu iviye lira le maha wabai lun ni hada ha mafinye banya lwago Kristu. Ani lausun lira anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun grigia le adigba lin lanari me vije ile lunti la bugun hagana guaginye lausun uwa na huma le ni hubai anahin huma lida sifiri ani aguse ragdana li le adigba li figo le kama hamuga nyenya dina huma gueto le lumbi hadigni lun honda ragun lida lidi wabude me Jesu Kristu nyenba dina huma lida sifiri nyenba iginye lubafu wabude me Jesu huma derege humai ugiri ligia lumafia lao hasagaru ni lidange hidamuri lun lagini chawagun lugubu salba tamuga luani dame le lagiri budun wabude me Jesusu ubo wagun mon lumuti hanangu hungwa lwagu le hadigubai ibide sahun resi gidalanu murusun lebini sun fuluwaru to idabon lichugua gidahume lubaiti binadi lebini hagana guaginye lun aba huma fuluwaru iseri itara keihubai magana uga lebini ladiga ibini Kristu le mudumbe lani na wesefuru dawa guwali wawagu itara linya lubaiti lunti wefeduha ni luweire sefuruni lau uwara ni luma inaruni leitara baikei feng magana tu lebin. Mama lun wefeduha ni lau uribani luma salufuri leitara baikei feng gagana tu binadu lebin. Aniyagat na meha hun tida to aba nigarada lagu mon la lun hondaragun hamaha ahoru habani. Mama meha nariya gunya hun lun hadise dun sun suina gubai hawai sun liranhun yubu le. Ha ahoru habanya, ohala igadu habanya, ohiveru tinya, o ahu duragutinya hon sandu, lugundu lun hamuga itara la gasu hamuga hafri dun uboa guginya. Lenabusa iruba inariya guhun, lumondara guhuma luma ni aba le, aniya gutulagu iduha ila luegin Jesu Kristu, ani gamari ti mamari idunga. O igadu ati, o udugu ati hon guariwa, o marasu aluguti, pacharu ati, o hiveru ti, mon lumuti nirgu lunhaigin luma iduha ile itarati. Kaba geiwagu nagusera gdanya ha bogu dibanya, luai Kristu, mafu nagi agusera gda humutinya ha muna dabanya, bungi uba agusera gdanya ha bogu dibanya, bugahuma ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginya.
2: 1 Corintios capítulo 6.
0: Dan leanihin la kate lunti lariaha aba hidange liri amul luago. Kage wagu hidin hamu agusera gdutinya haibidia bubanya lu Kristu lubaragin hamuga hidin hamun ha sandubanya. Odibidia tihun luago hagusera gdubay la lani gubungi ubou. Ainti hagusera gdubanya lubay lani gubou sinyahu mutisa kate nyumbriti le aransera. Ibide sa hon luago wagusera gudubanya la ginye angheligu. Gubu meti gayara la wagusera guduni burikatei lan naibagari le. Ahin inihen lubai uribu hagana gu lagu burikatei le lan naibagari le. Kamaygi halu waha agusera gudutinya ha mama tila na ligilisi. Nania gunya le lung hanegu busiganu. Uwa tifunage ibini aba chutau hida le gayara tilaranse uni aba katei hada liduhanyu luegi Jesu Kristu. Lunti funage lidi aba iduhe, ariya ha liri liduhe, hunga gusera gudutinya ha mafinya bai lagu Kristu. Laurugu hawuri buha hamagwa, aban hali mabuidu ni legu muti lira. Buiti mati luha wandu ni maricha le adigubai hun sigu lau hagendagun luegi. Buiti mati lunhigiru lun liveru hon huay, ain huguya lubaragin lira adigatun maricha iweru huguya ibini hawai hibiri guguanaragi. Ibide sa hun luago mafana banyala ha maricha banyalida larui ha bungyu. Meye da guagda huma hungwa. Ni ha gamari dubanya mamari itunga. Ni ha ahudura gubanya honguariwa. Ni ha agabara hatinya hamarigu. Ni magusi. Ni ha agamari dutinya wuginya haledigu. Ni hiverutinya. Ni igadu watinya. Ni bacharu watinya. Ni ha nigubali hala guamu lao ibibuni. Sunha adagu banya libe buri uriba nile. Sinyabe hebeluru lidon larue habungu sielu, anyahin hidange itara hinya meha, ahin gueto, chibavali hifigo, haruma gdawadun, richaguadun, ladiga le ladigbe wabure me Jesusu huagu, luma sun le ladigbe lani bungyu sifi. Aniewa guwati, gayara tinadigu nile nabusa irun, inare nilira, gamalumu umasun kate lubuidu la lanegu, gayara tinadigu nile nabusa irun, Gama lumon mon lumuti nigira guagudu nungua lun lamudira gunina nikata. Lun gine egini uragirugu. Gama lumon lagumu cha guagudu bai bungi ubiangu bai kate le. Ainti wagubu madigun ti lun ahoruhani. Ladigun wagubu lun wabureme. Wabureme lun wagubu. Itara kei lasara guduni bungi u Kristu lidage oweni lasara gudu badiwa ginye lau lubafu. Ibide di san hon luagu libiri la lugubu Kristu huguya. Na nega imeti libiri lugubu Kristu luna digini libiri metugu waba horu, ma digini nubai. Odibidi ya tihun luagu dan la londarun aba wugiri tumu aba horu, biangu bihagia, nyumbi tinyalu itara haba la kei aba meme ugubu, tarinhara lerenu bungia.
1: Ayabu iba biangu bilu itara hama kei aba lugugrigi.
0: Gama lumon le ondaruti lumun Kristu aba meme la sifiri luma. Anura huma lubaiti lue ya horuhani, Furme gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di le hagubu la diga damichi. Anganya ha edere gara guti nya hongwa lunga horu hani. Hadiga nya figo luagu hagubu guanarigu. ibidi ya tifunage huu nluwagu luba la sifiri sandu wagubu lelichu kubayibungi won lun lagano wada mama wagia laburi ya mewagubu bungi laburi ya mebayi aganyi halumuti wa bungi sero lun lani guwama ligia lunti lubayi wichugun uwerigu ni lubungi lao wagubu.
2: Primera Corintios, capítulo 7.
0: Weto nona bali leburi uagubai halig dana, tida higarada to haburi habun nun. Inanu ni lagu buiti ya muga la lun ugeri lun magamari dun la. Gamalu munke inihin lubai saragu ahoruhani, buiti mati lun ugeri lun lagamari dun, lun ginye tagamari dun wuri, sunwa da lau amari iduni. Lun ti lagunfiri ugeri tuma lumari keisi umari, lun ti gie tagunfiri ugeri luma tumari keisi umari. Mama wuri labure mebai tugubu guanarigu, tumari labure mebai, mama ginye wugiri labure mebai lugubu guanarigu, lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa, aho gubairigu adiga daradu lun, mayusura gun huma hungwa lwagu atiri dan lun, hita gun hungwa lundugu hafuri idun. Larigia lira, lun tiya hayusura gun hungwa, luai lasinyarun hagda gun hungwa, afigongu dalinyalun mafia. Mama nariyengu yalwagu lun tila hamari idun, gamalumu gayara ti hadigni ahon buse. Au buse tina hamuga lu gayara la hagada gun sungrigia hongua. Lu magamari du hama kei au. Gamalumu subudi numuti luago sinyala litaradu. Ruka li bungu ya amu ya gwenye gubafu lu kala aba. Aba luwiri hon hibiri amu hon hibiri. Ha mamari ginya banya hama urinya ha hilagu wanya umari. Aninya gatina hon luago buidu la hamuga lu herederu mamari ga kei au. Gamalumu ahin sinyalu boy hagdagun hongwa marii hama. Ladiga buiti mati hamare idu sigu lau hagudun lau ayumahani. Ahay ha marii hanya banya aniegati na hon lumigiru tani wuri tumari. Gumadi le lidan lubudubu mama nugumadi lugumadi wabureme. Lausun lida ahin tigira wuri tumari lunti terederu mamariga otarandaru la luma tumari. Mon lumuti genya ligiru nubuguri lumari. Hon hibiri aniye gatina kaisi dimure le nani mama lani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari aba lea finye tulau Kristo. Ani gunda atulu tasigiru agana wa luma mon lumuti ligirunu. Ahin ginye mafinye lubai tumari aba wuri tuwa finye tulagu Kristo. Ani gunda atilun lasigiru agana wa tuma mon lumuti tigiruni. Wugiri le mafinye bai baruwati kaisandu luegine taubadna lumari to afinye bo luagu Kristo. Wuri ti to mafinya tu barua tu kaisandu loegi lobo na tumari le afinya bi lagu Kristu. Luha muga mama linya la maruma ti hamuga harahunya. Ain ti gweto sandu hanya lumbungyu. Ain busai lubai umari le mafinya bai lagu Kristu lun ligiru nu lumari oburi to mafinya bo lutigiru ni tumari igira guahama lida obo lira. Mon lumuti hafosu runinya ha afinya bai ha mafinya banya lun herederu hama. Lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo. Aba ginye kate, kage babusa rubai, bugu ya wuri, ahindu gayara lubai basalbaru ni bumari, o kage babusa rubai bugu ya wugiri, ahindu gayara lubai basalbaru ni bumari, lausun luwujeri, lunti labagari durkada aba kei lichugu ni wabure melun. Ani kei lubai meha ginye, dan le lagua rubai bungi lun lani gula. Itara linya narinya guni tida sun ligilisi. Ahin aguwara bungi ulun aba grigia le resibilal beiseini tuagu loustanu lunti le rederu itara. Ahin gini aguwara lun aba le meresibilun lagle seini tuagu loustanu rede la ginye itara. Mebere se wati ahin resibilubali inseini tuagu loustanu lumo meresibilun lani. Le busenwa bai lulagun fuliruni wa luguma di bungi. Kala grigia lunti le rederu lida I gabri le meha gama balini dale laguma rubai bungi ulun lun lani gula. Ahin meha idamu ni bubai dan le laguan rubai bungi ubun madiheri ba lagu lira. Ahin rigi linyati gayara lubai bafri du lida ge idamu ni ba adiga bai. Le meha idamu ni bai lun labule meja ubowagu dan le laguan rubai lun lafinye ru lagu Kristu gidali luai lubafu figo lun le seribi dun lua bule me Jesu Kristu. Itera meme ginye le meha mao bai idamu ni lun aba grigi ubowagu dan le laguan rubai lun lidamu hali Kristu ligia li labure me. Aganyi haladun bungyu luagu onwebu ebegi. Migira huma lun hanegunu vugunya lidamu me hagunda. Lidamu huma lugunda bungyu. Itara linya lubaiti niduhanyu. Reide huma ligibu gine bungyu lidameme igabri lemeha gadan balun dan le lagua rubai hun. hawa ugirigi ya haa mamari ginya banya. Uwa tiniyaba gumadi numa le hamuga luma ginyati wabuleme. Nariya gali le naritagun. Au keisi yaba le gadena tilun la finye runi wa nuagu. Luagu lareini wabuleme le ruha libayi murusun lidange lichu lao nu. Lida naritagun lunti le redenu ugirigi ya kai lubayi la diga aburi lidere dan le gadan baliwa. Ahi gamari bubayi malu gaba bigiragu. Ahi mamari bubayi malu gaba bamari idu. Gama lumu aha bu amari ida mama figou. Ahi ginye amari ida aba nibune itu mama ginye figou. Lausun lira nyeimbe isaragu lene guga honha maria ibanya. Ani busenti na hamuga masusere dunla lira. Niduhenyu aniha le nabuse irubay nariyagu. Murusun rgali dan waba luma gye lubay tigweto ha maria ibanya. Lunti heseri bitu lubungu tausun hanigi kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya kama hamuga magunda aruntinya. Ha aganyi habanya kama hamuga uoti ni kata hama. Ha gadan lubanya kata ilana ubole lunti habagaridu kama hamuga madan lumutinya. Ladiga ubole le warihi bay lagumu chaguba. Busenti na lu madihe ila haritagun lagu ni kata. Dan le mamari gili aba ugiri. Lalita gun lagu burikata ile lagu ti bungyu, luma ida luba la lagunda arun, bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, lalita gun lagu burikata ile lana ibagari le, luma lun le seribidu nun luma ribuidu. Biangu anyenkata ilun le teniru lun, amu ti ginye tau serun guri, maria itu toi to mamari idumbo. To mamari idumbo, e tarita gun lagu burikata ile lagu ti wabureme bungyu, lun deregu anyutan tungu alu bungyu, dando lau tugubu keisi tautanigi. Ahon tito maria ibon. Tarita gon luago buri berese go lanina ibagari le. Luma lun teseri bidun buidu lun tumari. Nariya gunyan le hun luago hufulese. Mama nariya gunyan lun mamari idun huma. Nariya gunyan lun habagari dun lida aba igabri le buiti. Eseri bideina lun wabureme. Dere guanyu hungu lun. Marita gon gasaragu lau kate lanina ibagari le. Agubrigu ha arita gubanya. Lagu buiti mati la lung tamari idu harau lugundu tawaya dunya la. Ani nyahin buiti mati lubai lira. Lung ti hadigun ni le wagu bay haritagua lagu buidu la. Gayara ti hichugun lung tadari lung tamari idu luma. Mama figo lira. Ani nyahin lubai amu agubrigu. Deregu dagwatinya lida haritagun. Lagu mon lumuti la lung tamari idu harau. Gayara ti hadigun ni le habusa irumbay. Buiti hadiga lung michugu hamanu. Harau lun tamari idu. Halu baiti ichugutu harau lun tamari idu buiti hadiga. Hamichuguntu buiti mati hadiga. Guri to maria itu labu genyon lereri hatumari sun iwa agilila. Ahin owe tumari gayala ti tamari idu luma le tabuse irun. Afinye tirigali ligia luago Kristu. Lausun lira buiti maboi hamuga lun mamari idun ya tan. Ligia narita gumboi ani afinye tina luago inihin la lani bungyu sifiri. Nida.
2: Primera Corintios, capítulo 8.
0: Gueto, nadimo ni haluago egi ni le adagara wa guduti hon guario. Inaro ni luago inihin la subudi wada, gama lumo mbwingida lumutinya subudi grigi ya lao anangu ni unguo, ahin insye ni awanse gida lumutinya lida lubuidu igabri. Le arita guti luago inihin la subudi run, ibidi nye gili regulinya lun keisi lubudu. Ahin lehisi abubay lu bungyu, subudi lumuti bungyu, grigia ligia keisi lanigu. Lagu ti lubay ti legi egi ni le, adagara wa guduti hon guariwa. Inaru ni lagu ni kata hama guariwa, ubowagu. Mama hama bungyugu ladiga subudi wa muti.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Bedun tima wagiame, luegi megi wama. Kamalumu lunti rigulinya gonigi huma lue, hachugira wagu de ninya ha debli banya, afinye lau igabrile. Kei hamuga gueto, buguia le subudia bubai lau gayara la begi furmio gargu egini, banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa, lariha buaba iduhe le debili te la finye lagu burikate le, nyei. La nugu bagurasu wago lunginye legini lidange egini le adagara guduti hon guariwa. Itarati, la diga bisubude, feri di guda muti biduhe le debili be lida la finye, leginye ueginye be longe Kristu. Dan lueti hafigon ha kontura hibiri itara, anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani, hafigon hanyaginye kontura Kristu. Ligia, ahen lubei nabere guda niduhe lidon figo, la diga kate le negibe, buiti mati lu megi digia na uvi lue na figon aguduni.
2: 1 Corintios, capítulo 9.
1: Ma funagi gayara tina digu nile nabuseru? Maricha tina funagi kei siaba apostol? Ma funagi erika nali wabureme Jesusu? Ani huguya guanari gulimbe inuadig marlida wabureme? Hafuga manugu habadi na hibidi kei si apostolu? Ahinti huguya gasu hanugu nina kei si apostolu. Lugundu lau hafinye lagu Kristu, larufu duwa lagu aba na apostolu. Ani ha nona maglewe hon ha achura gubalina. Maricha ti wafunagi lun veresi biruni sunle ichu guba iwon lun weigi luma lun watu ni keisi wafai ruaha lua wawadigi maridu luagu hufulesei. Maricha ti wafunagi lun wamari idu tuma aba uri tuafinye tulau Kristu. Lun ginye wanugu nuwama gwa lua wawoye sun kei ladigi ni feduru hama hahibiri apostolugu. Hama ginye ha lamule nuwabureme. Odi harita watun luagu auru ginye la luma Bernabe. Maricha lun veresi biruni lebui na wabagari humagi? Kage sudara fai rubalini kate leburi la yusuru bai? Kage abu nagu bai bai bai lun maigi bai la tidangi? Kage unigi rubai mudun lun matu bai la lidangi miligi le la miligi habai? Ani marita guwa humatia luago nariya guinya la le keisi gubairi harita gu girigia. Lugundu ariyaga lumuti ginya lurudu. Lariya hare tida liliburu na lurudu.
3: Michi ka huma abusa de logo liyu mpulu baga sotane mwati maridu li na lefere honu walila nadi.
1: Mama lariya gunye bongi ulira hawaguru kubaga su. Lariya gunye ginye keisi yaba hempu luwon. Luago wafule sen laburi duwa lurudule. Lugundu dandu le awoha balimua keisi le efere habali lila nadi. Lunti hadigini lau emenigini. Lau heresi birubai la hafana lidage alubahani. Keisi tibunago omali lubai lelan nasifiri tida hanigi. Gibe tifunagi larihi hun lun walubaha murusun kate humagi? Ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha timatiwa. Gama lumu mayusu wa muti iricha le lubaragen lira. Afaga wa mali sun lewe megi rubai lwe leheren dun hun agambe wapurichi hani lerenu bungyo. Ibidi ya tisan hun lida gen la le tempulurugu bai hawinwa daha eseri bidubanya tempulurugu. Mafunagi lida gen le luagu bai lataru. Hawinwa da ha eteni rubanya lun latar? Itara linya ginye laninya guni wabure me Jesusu, lun hala apulichi abali uganu lan na salbaruni, luginye lidangye la uganu ligiye hawinwa da. Au, mayusu nugidna ni apa lidangye iricha le, mama ginye na buruhanye le hun lun hichugun somu kate inu, hime inumuti nowe lubarege na digni. Mama kate lun ti napantaha, lun napulichi ani uganu laguti ya salbaruni hun, lugundu mosu na digni. Fugiabu au ahi mapulichi hana uganule. Ladiga ahi nadiga lau nugunda gafaye ruahatina hamuga. Gamalumu ahi nadiga lau sum magundani. Nagunfli rarigunya lau wadagima nule lichu kubai bungi yonu. Kati nafaye ruahabai lugayara la napulichi hana luagu wasalbara gule. Magubura hanga nikata marigu dunga nei niricha keisi apulichi hati. Lau sum mama na lidamu ni aba ja ubowagu. Rugwa dina nungu wa hadamu mesungube, luna ganyi niru sarago grigi ya lung Kristu, dan leha gana kwa na huriyu, aba nadigin kama huriyu au, luna ganyi niru ninya lung Kristu, dan leha gana kwa nyati na la ha, labu ginye banya liluru du Moisesi, rugwa dina nungu wa labu ginyo luru du ligia, luna ganyi niru ninya, lausu mama nyati na la labu

0: gen lurutu ligia. Luna ganyiru ninya ha mama panya labu gen li lurutu Moisesi. Rugwa tina nungwa kei hagia. Lausun, labu gen yadina la li lurutu bungi. Kei labu gen yadina lubai li lurutu Kristu. Dan le hama na ha, lougwa banya finye, apa nadigin kei hagia, luga jara la naganyiru ninya. Rugwa tina nungwa kei si kada hawujeri, grigia luga jara la nesefurun fiu hadagi, laufurumie gwarigu igaburi. Ani nadigni sun le luagu linsinye ugano le lanina asalba uninu, lunga faran badina la lida. Subudi humutu lau gibe hama ibagu tinya, lida aba ibagu ni. Ani aba arginye hadagi aganye ira. Ibagu ahuma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri, lunga yarabi la haganye iru ni ledewe habungi hun. Sunha aranse habanya lunga hebeluru lidon huraru, hauchatinya luma digu hama ni kata lega yarabi lasinyara gudini hahuderun. Ani hadigni lu haganyiru aba ridi gagada irati. Ahinti wagia, wafagunya lu wabihi aba ridi sielu le magada irati. Au naibagunya lida ibagari le, brunyu na inarihi luagu ubuidu ni le lumbe ilichuguni bungi nu sielu. Mitaratina keisi agenda guti le agayu habai garaba lirugu. Lubaragin lira, bainu mutinugubu, fosu na ilun lagambu nina, lue ilubaigie, Neferi Durubala Larigne Buga Apulichi Hadina La Hon Amu.
1: Primera Corintios, capítulo 10.
0: Niduhanyo, mabusa irutina lun wabule iduni lagu ibuga hama waguchagu labugi aba dueri. Ani hinyugu hamani barana funati. Ani badise iwatinya ginye uwara luma Moisesi. Lida dueri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia Lida ge aba meme egini le lichugwe bungi hon sielugi. Guratinya ginya lida ge aba meme duna, ladiga lida ge aba meme dubu hata. Le uare inabe hama lida hawoyesu ani Kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe age lugunda bungiu. Aba lamago danru bungiu hama. Ligia ti howe gube lida fulaso mageida wati. Sun le sere dube hon aba hempulu won luma yuma hawama burikate uribati. Kei meha hadigini. Ligia mahudira gwa huma lubai hon gwariwa kei meha hadiga fiu hadagi. Kei si taniago ni lerenu bungyu.
2: Aba hanyuni grigi heiga luma ata. Lari diye aba hagume serun adagwa maricha ragoni.
0: Molu muti wa horuha kei meha hadiga fiu hadagi. Aba larufud ni bungyu lagu uriba lan le hadigubai. Lau lafaragun wein urwa milu hadagi lida aba weyu. Molu muti ginye walua ni lebe lugurasun wabureme. Won lau luriba wagaburi, kai hadigini fiu hadagi, aba hawegun lau lagra gudini hon hewe. Magili liha huguya meginya luagu bungyu kai hadiga fiu hadagi. Aba lounahani bungyu lani angeli lun lafaragun ya hilagubai. Susere tisun lehon waguchagu, aba laburidun tida lerenu bungyu kai siarufodahani won. Wagia lemiwa bai lida lagumuhon danle. Lelubai ti haritago bai luagu deregda gwala leibugun luma bungyu, Gouni gila, abiru hadig linyen. Masufri rungi dun niaba ochabaguni le hasinyarun grigi ya wanda. Gunfuliti bungyu, migiru bay luhi bihin ochabaguni le hasinyarun awanda. Lubara gien lira, dame liabi ochabaguni, larufu dubay gien bungyu hun ida luba la hafri du lidage, itara luba gayara la hawanduni. Lige lubaiti, niduhen hisi yatinyanu, anura ahuma luay lahudura aguni wa hon gwariwa. Nadimuri hanya hun, Keisi hon grigia gun faranda tinya. Samina huma hungua ahin buidu lubai le nariangubai hun lumo mabuidu la. Dan le watun lidage uninye le uagubai wichiga etengiruni lubungi. Mafunage wafani hanya lidage lita Kristu. Dan le weigi tidage feinto waguba chagubon. Mafunage wafani hanya lidage lugubu Kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wa sungu bwe lidage aba meme fein.
3: Ariha huma hon Israeli na ha egi bwe lidage egi ni leburi adagara wa guduti lubungi logu lataru.
0: Mafunage hafani hanya lidage lataru? Mama narinye gunya luago winwa hama gwariwa, marinye gutina ginye luago wairi gutima la uwi le adagara wa gudubai hon sigu lau amu uwi. Le narinye gubai luago danla le hadagara gudun hai bidia ubanya lubungiu Hongwariwa, hong mafia nu hadagara guda, mama lubungyu. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafia nu. Sinyati hatu lida ge likopu wabure me Jesu Kristu, uhame ata lidage Jacobo Mafian. Sinyati ginye heigin luago lidabla wabure me Jesu Cristo, uhame eiga luago hadabla Mafian. O dibusentu hemeidi gudni wabure me? Heretun funagie luei? Inare nile arinyo wagubay, gayarati nadig nile nabuseron, gamalumu mamasun kate lubudula lanagun. Gayarati nadig nile nabuseron, gamalumu mamasun kate lun lawanzira gudniwa, lida kate lelan nasifi. Mon lumuti waloha nile buidubay wongwa, lunti waloha nile buidubay hong amu. Houhuma lina gesun uwi le, alugura houbay magi durugu. Malag dahanga huguya, nyen lamuga nyurugu tida hanigi. Kei tania gulerero bongio.
2: Lugundo lani wabure memua lau sunle lidama.
0: Ahon la misura haba grigia le mafinya ti lau Kristu lunhidin eiga luma, ani aba hudin. Houhume le ichuguti hun, malag dahanga nikata lunye la nyurugu hida. Ain aninya waguwa hun luagu dagag dawali la egi niligia hon guariwa. Maiga humei, reiha digi damichi lunle aninya gubali hun. Lue ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. Gayarati hamuga funa larinyago grigia.
2: Tasa uogo lunti lugo ilafaru ni aba grigia laritagun amu. Ahengayara lugo inichu yetei ilu ni lugu ingi ulogo le nejibu. Kaba gie uogo hatimuri hanuogo luige neji ni le uogo inichu kasereme.
0: Ahon lubaiti yeiga owata ukadigu mfurume gwaru ikatei, adiga humaisungu bai luhichu gu uwerigu ni lubungi. Michiga huma lebu na igwa dunia luni aba, ni hon huriyu, ni hon ha mawa bain huriyu, ni hon ha lani gubungyu. Au, hauchati na lun, nagunda raguagu duninya sungubay lida sungkate. Mama riginye nuoguwa naritagwa, haritagwa tina ginye hawago hibiri lun, gayara baila hayabi lun hafinye ruluago Jesu Cristo lun hasalbaru.
1: 1 Corintios, capítulo 11.
0: Niduhanyo, gunda atina hao luago sunwa dan la harita gunwago, lumo luago falahu mani arufu dani le nichugu bai hun. Gweto, ani amu arufu dani le nabusa irubai lungun faranda humani. Luago Kristu la lichigudina bai kada wuguri, wuguri tichigudina lumari, itara kai bungyu la lichigudina bai Kristu. Nibusi garidina tilun la doura gun aba wuguri lau lichugu dan le lafuri idun. O dan la le la dimure ha bungyu liumru guginye wugari legi. La diga lau lira lichugunya minebese lun le wairi gubai hada sun grigi. Nibusi garidna tiginye lun madoura gutan wuri lau tichugu dan le tafuri idu. E tengire bungyu lida hadamuri afinya tinya. O dan la le la dimure ha bungyu tiumru guginye la diga lau lira keisi gubairi gahamuga la sarun tidiburi kei wugari. Aho madoura gunaba wuri lau tichugu. Buiti maati lun tasaruni sun tidiburi. Aniyahin busiga nulubai tasaruni wuri tidiburi darugwa ta lau tichigu. Mon lumuti la doura gun wuguri lau lichigu lida hadamuri afinya tinya lugundu liyawa bungyu ligia. Aniarifuda lumuti luweiri gun bungyu. Ahun ti wuri arifuda tumuti luweiri gun wuguri. Lugundu dale ladigun bali bungyu wuguri mama tidange wuri ladigai. Wuri ladigu wo lidange wuguri. Adiga lumutu bungyu wuri lun wuguri, mama wuguri tun wuri. Luagu lubaiti kata ile, luma hawagu angeligu, lun titadora gun wuri lau tichugu, lida hadamu ni afinya tinya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wuguri. Lau sun lira, lida wabagari keisi afinya tinya, mege lumutu wuguri wuri, mege tumuti ginye wuri wuguri. Keisi naru ni la luagu lida gela wuguri, tadiga wa wuri, itara linya ginye inari ni la luagu wuri la ichugu balini wuguri ubo wagu. Ani sun kate luma ge bungyu liabi. Itara linya lubaiti, samina huma hungu wa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamuri ni madoura gunga lau tichugu. Ibini gabi le aube ladiga I bungyu sun kate, arufu dhati won luagu ni busi garidu na la lun migina gula lidiburi wuguri. Ahon wuri, aba uende ni tun lun migina gula tidiburi. Ligia lichugumbe idiburi migina gutitun lun tadoura gun lau tichugu. Ahin inihe lubai busenti la sigene ha luagu kate ile lunti la subudi uni luagu ni la wagia ni ha hibiri tilana liligilisi bungyu ma subudi runti wa amu igaburi luai lira. Naburga ya hungu eto luagu haba kate ile sinyabe inarinyagu luagu buidu la hadigini. Lugundu genege lumuti luagwa diga lan buri honderagun buri bati hun lubare gen hamuga la digun buiti. Furumi etikate, aniewa guwati nun luagu dan la le honderagun anihin la fani ngu hida. Ani afinyati na luagu anihin la inarini lidan le aniewa gube. Hafuga, lun tinien la fani ngu hida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya hatima timati. Lauburi fari ngu le, dan le honderagun lu heigi luagu lidabla wabudeme Jesu Kristu, sinyati heigi lau aba igabri le ichugubay inebese lun. Lugundu dan le la children oura lun heigi, meigi tunnege lida aba, lubaregen lira, kada aba lofu dahan egi egi ni le la nigubay. Hasinyabay hanigun gibeti, aba heredenu lau halama. Anyahen hidange, aba hatun saragu dari lu habacharwadun. Mabatun funagin luhegin lumalun hatun nye? Lau igabri le, baruka mutinya tila na lilegli si bungyu kei nikata. Ruhu manya ha uobay nikata hama lidon busiganu. Kabage narinya gahun luagu lira. Lunti sa nagundarun hau, uwa sinyati. Lumage guanarugu wabudame Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bay hun. Luagu le la aribu le la lugurumbay wabudame. Aba la nugu nufayin, luka burugu, lasurun lichugun etengiru ni lubungi utuagu, aba la gubachagu nu, lun, la fani iragu nu, hadan lanigu, aba larinyagu.
4: Oku, nugu gule, lene terenge lukui luagu kukulese, adika memi humui kati ile, arita kwangu lene nuagu.
0: Itara ginye, larigin heigi nufayin, aba la nugu ni kopu, tau divayin, luka burugu, aba larinyagu.
4: Kopu le tau di wito, liseini iseri le dara de bungi huma, le shoro ruo bai lau nita. Sago me hatu ni, adil humi lungarita kunu agu.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubobagun, sago me heigi nfain, guraho guya me diwe nito, harita guagle luagun, Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu, wawagu darime liabi. Furumi ugarugle egi tufain, tuguya, Guralo divain tolani wabude me Jesu Kristu, madina mouga, la dignia figou lau lichugu minebese in lun lugubu luma lita wabude me. Itara linya lubaiti, kada aba lunti la subudiragun lungu wa lubarege leigu nufain luma latino divain. Lugundu le egiti, ani gurali gia marita gunga luagu, la nichigu lugubu wabude me. Houlumuti ani guralumuti la siye diruni wa guanarigu. Ligia nyahin lubai saragu hidange, sanditinya, debilitinya, ilagu wa hibiri. Aha wa hamuga asubudiragu wa wongu wa buidu lubaregen waigin luma wabureme, mabaychun lumuti wa hamuga wabureme itara. Ibini danle la baychuni wa wabureme, la dignye lira lun, wafurende irun luay meme waferi dirun uwa rahama lirahunye ubou. Itara linya lubayti ni duhanyu, danle hondaragun luhaigin, agurabagwa huma hungwa, halamatinya hoha mahabinye, mabai chulamu ganye bungi ulagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubai leburi libiri kate dame le nidi arihon.
1: 1 Corintios, capítulo 12.
0: Niduhenyo, buset na luha subudirun libugiru buri ubafu le lichugubai sifiri sandu. Subudi humuti buidu ulagu dan la meha le mamagi dun lanigu Kristu, ada hoatun meha lun haibugun harige guariugu ha mania ga dibanya. Ligie nabusa iruba ilun hasubu diruni gueto luago uwa la gayara ti lariagu.
5: Inyara waguwa Jesusu.
0: Ani lumage lubai sifiri sandu la dimureha, ani uwa tiginye lun ti lariagu.
5: Jesusu wabure mebei.
0: Ani mama lubai lao lubafu sifiri sandu la janoha. Gibe ti luwujeri gu ubafu, gama lumu aba meme sifiri. Ani insaragu luwujeri li gabri eseri biduni. Gamalumu aba meme abudame. Lidagin saragu luwuyeri wa yusure ubafu birile rua libai won. Gamalumu aba meme bungyu adigbali sun kate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu le lichugubai won. Lugayara la videra guninya sungubai. Anyahen hibiri ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimureha lau lichu au. Anyahen untinya lichiga ubafu lun hadimureha lau lilulin subudi. Hibiri resibiti ya aba afinyani lumaginye meme sifiri sandu ligie. Hibiri resibiti ya ubafu lunharida guagadu sanditinya. Anyahin resibiti ya ubafu lunhadigu milagru. Hibiri lunladimuri habungu yuhayumul guginye. hon hibiri ruti ubafu lung hasubudiru ni ahen lumagien lubai sifiri sandu o lumagien la amu sifiri la dimureha aban grigie. Hibiri ibihatien ubafu lung hadimureha dimure iburi terencha. Anyahen ibihatien ubafu lumagien sifiri sandu lung hafuna guagudni le aninye wagube lidaburi dimure terencha ligia. Gamalu monsumburi kate le aban meme sifiri sandu adugu bali. Le afani habali amu ya guayna ligu ubafu ligia lung kala grigia keisi labuserun. Gibeti umege guni lida wagubu, gamalu monsung umege guni ligia, aba ligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbei waguara lugubu Kristu. Sun wagia lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni, sun wagia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama ligenye aba umege gu luagu wagubu, gibeti umege guni luagu. Ain hamuga alinga ugudi.
5: Mama au libiri ugubu. Lugudu mama na uhabu.
0: Mama luegin lira lung mama baila libiri ugubu. Ahen laha muga arinyaga arigei.
5: Mama au libiri ugubu, lugudu mama na agu.
0: Mama luegin lira lung mama baila libiri ugubu. Lung hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. O lung hamuga arigei gula sun ugubu. Ida linya hamuga gia virimichun. Rula alibungi ukada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lung hamuga aba arginye la umege ni luagu ugubu. Mousta nuti hamuga ugubu. La usungibe la lumege gun ugubu aba arginye ugubu. Sinyati larinyagu agu lung uhabu.
5: Memege iru numutibu.
0: Sinyati ginye larinyagu ichigu lung ugudi.
5: Memege iru numutibu.
0: Lubarege lira, leburi lumege gun ugubu le arihubai kama debiliti. Ligia timaburi mege wabai. Leburi lumege gun ugubu le wanigubai kei mikata. Ligia tima wadoura wagudubai lau saragu gounigi. Leburiti libiri lumege gun wagubu le maria wasebei. Ligia tima wadoura gubai lau duari. Ain buriti libiri lumege gun wagubu le garia wasebei. Memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseruni bungi ugubu. Lun le laburi libiri umege guni le anigubai kei mikata. Ligia tima la weirigu. Luanihi la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umegegu ni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ahinga sufuri ra aba lidangi lumegegu ugubu sufuri tiginye buri le libiri. Ahinginye auserua aba lidangi buidu aba lagundarun le buri libiri lumu. Itara meme linya ginye lugubu Kristu huguya anikala aba hidangi lumegegu ugubu ligia. Rukali bungiu nadagi mentinya tida liliglisi, furumia tinya apostolgu, habia ma profetagu, horua arufudaha tinya luagu kate luagu ti bungiu, larigi ha adagu baya milagru, larigi ha reida guagudu baya sandi tinya, ha ideha banya, ha adundeha banya, ha maha ibihu banya ubafu lunha dimure ha dimure iburi le terencha. Apostolgu funagi sungubai, profetagu funagi sungubai, arufudaha tinya sungubai, Odi sun hagia adagwa tia milagru, gabafu tinya funagi e sungu bai lung harida guagu de sandi tinya, adimuri ha tinya sungu bai dimure buri terencha, gayara hamuti funagi e sungu bai lila buri dimure ligia arinyaga, ua, afa agua huma lubai ti lung ibihini lubuidu aga iburi ubafu. Gwetoti narufu daha aba uma buiti mati hun.
1: 1 Corintios, capítulo 14.
0: Afagwa huma lubaiti luhisi habu huma. Hocha huma ginye lun lichugun bungi ubafu lidange sifiri sandu hun. Leti malana ladimure ha bungi hayumlu uginye grigi. Le adimure ha tidimure buri terencha, lu bungi ladimure ha mama hon grigi. Lugundu uwati gun farandati li ladimure le ladimure ha bai. Le larinya gu bai, lidange sifiri larinya gai. Ahinti lanichigu aramu daguati loi hasubudin grigi. Ainti le iyumlu uginye bei la dimuri ha bungi. Adimuri hati lau hererun ha gambu balin. Lun lawansi ragudu ninya lida kate lani na bungi. Lun lichugun dugu dago hon luma gurasu. Le adimuri hati dimuri terencha. Lun guari gunye le seribida. Ainti le iyumlu uginye bei la dimuri ha bungi. Awansi gida lumutu ligilis. Busenti na hamuga lun gabafu huma sun huguya. Lun hadimuri ha dimuri terencha. Gama lumo. Busenti mati na hamuga lunu gayara la ladimureha bungiu hiyumu luguginye. Lugundu buiti mati lira sigur lau ladimureha hon dimure iterencha. ahi gubai rigariya waguwa kala lila bai dimure ligia lu gajara la hawan seru tila na ligilis ligel bai te ni duhanyu aha na nyandu bisidon na dimure ha me hun lau dimure terencha meseri bin bai lira hun lu nikata aha na gubai rig ichiga somu arufu doni hun subudi nyonsu luma ginyet bongyu o arufu dhanila ruwa mai halagu afaru tinya kei aba hempul ai hamuga mamati amunya goina tamuri buri ila guto lani na afaruni kai buri fidu arupa ida luba jebegie wasubudiruni kala hafurbe ahi mibiru fidu aba imiruni furanguti uriburugu uabai niaba aranseruti lun lidi agendagua ligie meme ginye asusere dubai wama aho amania gudimure le gayarati gun faranda wala ida lubagi la subudiruni kala waninya gubai wadimure hanya lun garabali gibeti lubujeri inyenye ubowagu anisun inyenye ligia richati honha gunfaranda balin ahi uwa lubai gunfaranda nani inyenye le awe la dimure howa nun terencha badina lun grigia le adimure habay nun ani terencha baiginye grigia ligia nun ligia kei wairi lubai habuse irun lun hibihi lidage ubafu le lichu gubai sifiri san hon afinya tinya afago huma hibihi ni ubafu le gayara habay lawansera gudininya tila naligilis grigia lubaiti lea dimuri hati dimuri terencha lun tila muri ha luma bungio lun lichu gu ubafu lun lafuna guagudini le larinya gubai lida dimuri ligia aha na furia ida lida dimuri terencha inani luagu na furia idunya la lida nani sifiri gama lumon ibidi eti lila le narinya gubai nu kata iti lumbai wadigini lida adamurini gayarati wa furia idun lida dimuri terencha gama lumon lunti ginye wa furia idun lida dimure le gufura andawati kajarati veremuka lida dimure terencha gama lumon lunti ginye veremuka lida dimure gufara andawati ahen ba dimure hanya lubai lida dimure terencha lubungio luago luwe irigun grigia una bugutinya ha agambu balibu sinyabe huwara dumbuma lugundu uwati gufara anda hamani le barinya gubai gayarati aba la etengiruni buiti la bichu gubai lubungio lida dimure terencha gama lumo midaragun lumutinya hibiri grigia laulira tenki numuti bungi lau gayara la na dimure ha dimure terencha sigu hausun huguya gama lumo kimei numuti narinya gu sengu dimure le gunfaranda wati lida hondaragun tila na ligilis lu gayara la hafurende irun numagi lubarege narinya gu disi milu dimure terencha le uwati gunfaranda lani ni aba niduhanyu masamine rahuma ke iranhanyu lagu burikate ile itara huma kei irahunye lumburi kate levuribati itara huguya mekeisi waina muhanya lida ligaburi hasaminaru lariya hane tida liliburu lurudu
2: na dimure ba hau lila na fulasu le lida amu luguya dimure numa hayumu lugugi ya terenki ani ni itara nebele sebanya nao linya lariya gu apure miligungi
0: seribiti lubaiti la dimure honi wa amu ya guwena rigu dimure saini mehonha mafinya banya mama honha afinya banya ahinti ladimure ha bungi hayumru gine grigia seribiti saini mehon afinya tinya luago Jesu Kristu mama honha mafinya banya dan lubaiti le ondara guhanya la sun tila na ligilisi ahin hadimure hanya lubai sun hugu ya dimure terencha aba hebeluru mafinya tinya hawon o grigia la ha ibidinye gili bai luago ti ubafu le hon maharinya gubo luago lulu halila hau gamalumo ahin ladimuri hanya lubai bungi hiyum lugu ginye aba lebelur aba le mafinyanti ladari ragu balungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gubai itara luba lafura angudun kate aramu daguati le tida ambai lanigi aba me lahu duragun iti gai nebe sa ilu bungi aninya galegiye me lagu inihe ila bungi huma le tima timati niduhenyo aniha lubai ti le lumbai hadiguni lida hidamuri dan le honda ragun lun hahu dragun lu bungiu nyin banya hidange la uremu o arufu dahani o kate le la sub dira gudun bungiu hun o adimuri hani lida adimuri terencha o la funa gwa gudun wa adimuri hani ligi sun lida adiga humai lumeme hawan serutila na ligilisi lida kate le lagu ti bungiu dan le ladimuri hun lida adimuri terencha bian rig hama grigia adimuri ha o urua ani aban aban la ginye hadimure ha lun tigin anihin la aban lun lafuna guagudu ni le harinya gubai ain uwa lubaini yaba le gayara lumuti afuna guagda guiti mati luma dimure honla lida dimure terencha lida adamurini la dimure hakada aba lumagua luma lumbungi ain gine luaguti lubai la dimure ha bungi hayum lugugine gerigia biyangrigu o urua hama gerigia adimure ha ha hibiri lum harihin ain lumagine ti lubai bungi ule anie wagubai lumu mama la lumagine ti Ain asubudira gida bungu abakate lun amu grigia lenyun umuti lun lichuguni lun grigo lun tilama ni chun le adimuri habai lun lichugu dan lun ladimuri ha itara sunhu guya le iyumlu ginya bai ladimuri ha bungu gayara bai hadimuri ha aba lun hafurin de iru sungu bai dragu huguya megurasu ha iyumlu ginya banya ladimuri ha bungu lun ti hagda gu hungu Lugundu bungu aba bungu lanna darangilu, mama lanna chagaguo. Heisi hagabri hibiri waduhanyu lida wafinya dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimuri ha urinya lida hadamuri afinyatia lugundu maha wati lunkata ile. Lunti gagamba di hama keisi lanyaguni lilurudun bungu. Ain buseha bai hasubudirun aba kate. Aligda hamei hamari habinye. Lugundu mabuiduti laria hon lurta dimure ha aba guri lida hadamuri afinyatinya. Lunti hasubudiruni luagu mama la huma lagume sera lereron bungi. Ani mama yugu gidun ginye huguya eresi bire. Le haritogo boi lagu gabafu la lun la dimure ha bungi liyumuluku ginye. O haritogo lan luagu ru la sifiri sandu amu ubafu lun. Lunti la subudiruni luagu aba la lugumati wabureme Jesu Kristu kate le naburi ha bai hun. Ahe manegu la itara, reide la lida libidio niga lau. Itara linyan lubaiti niduhanyu, afagwa huma lugayara la ladimure ha bungiu, hiyumu luguginyu. Mamahara huma lu ladimure hon lida dimure terencha, adigarigu humai sunkate lida lubudubu.
1: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti niduhanyu, busentina lu harita gun lagu ganu lemeha apurici anali behun, Luago Jesucristo le wa salvar a gule. Leginye idabe ledera guagda hafinye. Leginye ugano le ida ginyebe ha salvara. Ain hafalara le wagobe na purcia hun. Ain ginye lau lubei hinari hafinyele. Ain mitara lubei luago ni kata hafinyele. Furumie tikate, arufu da hanali le frende inali be luago wa salvar a gule hun. Luago hilala Cristo lago wa figon. Heisitarinya gunilerenu bungio. Luago lunti lala suseredun. Larigye meha longwe. Aba labunu, aba lasaro lidage oveni, luago luru anveyu keisi taniago nilereru bungiu, luago le lumbe la suseredu. Ligia larufu da gun lungua, lunusefasi, lariginye, hon hibiri apostologu. Aba ginye larufu da gun lungua hon, sigu hau sengu sanga finyatinya, ha ondera gunyubanya, lida aba. Ani anyahengua saragu hadange, viwa ginye chililumon danle, ha hibiri hilagua. Larigin aba larufu dagun lungua lun Santiago, luma honsun apostologu. Larigin aba ginya larufu dagun lungua nun, lausun itara niña la kei aba le agura houti mama lida lidan. Lugundu au la ni katatimawe hada apostologu. Madunatina ni lun na negin keisi apostolu. Lugundu eibaha numutinya meha tilana liliglisin bungiu. Gama lumo itara nubai gueto, lugundu areida ti bungiu numa. Ani meredeti arei niligia masagarunga ni kata buiti nitage. Lubaragin lira, nadagimen haadi na sigu hao hibiri apostologu lausun mama na au nadagimen bei. Bungi ule numo bei lau lareini. Ligia nadagimen bei nitage. Mebene setina ka lantima nadagimen haanya banya hagia lan o au la. Ani haa uganu le wapuricha bei luagu lasarun Kristu lidage oweni. Anani haa ginya le uagu bei hafinya. Kaisi wapurichi ha luagu sarala Jesu Kristu lidage oveni. Ida linyati anyaha lubai hitagien alinya gatinya luagu masaru hama hibiri hilanya. Ahi masaru habai hilanya, masaru ti lubai ginye Kristu lidage oveni. Ani ahi ti masaru lubai Kristu lidage oveni. Malati ugano le wapurichi habai luagu asalbaruni. Malati ginye afinya ni le huagubai. Lung hamuga itara linya la, gefenti ni hamuga jetinya wagia. Lugundu anyaga diwa lan luagu saragda lani bungiu Kristu lidage oveni. Ani iyeni hamuga. Ahi masaru habai hilanya lidage oveni. lugundu ahi masarun habai hilanya ni Kristu masarun tiginye lidage oweni. Ani ahi nti hilanyo gili lubai Kristu, meseni binti hafinye lu ni kata, lida gidin hifigon. Ani ahi itera linya lubai, feri dinyu hanya ginye ha owe gubanya lau hafinye lagu Kristu. Ahi lunti de gulubai ibagari le wemenigin lagu Kristu, fugiabu wagi hadage sungubai. Gamalumo le inaro niti bai, sarati Kristu lidage oweni, lege furumieti bai asaruti lidage oweni. Itara ke lidagen la aba wogiri liabi oweni ubo wagun, itara ginye lidagen la aba wogiri liabi hasaron hilani. Itara ke hove gusungu bai, ladiga lidagen la adan hayabi, itara luba ginye gabagari ya hama sungu bai larigeme oweni ladiga lanigu hama Kristu. Lunti lasaron kala aba lida lidani. Furumia timeha asaruti Kristu. Larigine damele lagiribudun Kristu bowagu ligie meha asarun lanigu lidage oweni. Ligie bati liabin lagumu chagle sun kate, aba me lagini chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwei hani, ubafu luma ere le ubowagu bai. Aba me lederegeru ni aruwei hani lubungi ugusile. Ladiga laruwe haba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabu gion lugudi. Oweni ligia ba lagumu hon agani agini chawaguti. Rula alibungi usun kate labu gion lubafu Kristu, dan letarien golereru bungi lagu rua la sun kate labu gion lubafu, subudi wati lagu uwa la bungi labu gion lubafu. Lugundu bungi ichugubali sun kate labu lubafu Kristu. Dame ti le reide hali sun kate labu gion lubafu Kristu, aba me leredenu Kristu leliro bungi labu gion lubafu bungi. Le ichugubali sun kate ilun Kristu. Lubungi uruguba la sun kate hada sungubai. Ahin uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya, kagi haganya irunya ha abadi seirubanya hawagu hilanya. Ahin magu yugu habai hilanya, kagi wagu habadi seira hawagu. Kagi wagu waiba hawa sunada, sagu wei yerafa wa malun wome. Inaro niti lira niduhini. Keisi ugundani le nasandi rubai huwagu keisi afinya tina luagu wabure mhesu Kristu, agenda guatinya wugirinya ha itarabanya kei anima alugu hanani metinya ya Efesu numa. Ladiga misi ya la kate ele napulichi ya waihon. Kagi ya naganya rubai lau lira? Ahi hamuga inaro ni rubai luagu uo bai la ibagari larigia oweni richatinya hamuga ha arinya kubanya.
2: Owama, gulawama, lugundu haruga uwe.
0: Meyedago huma, anie waguati.
2: Feri dikita hamuti, agubui, umadago lukuitu mdago.
0: Inaru ni lira. Darigwa huma hungwa, giribu huma lun aba ibagari lesuruti. Mafigon ha huma. Anyahin hidage ibidia tibungi hong, nania gunyele lun hanago busigano. Hafuga nyembe arinya guti.
5: Idelubasa ligabri hasaru hilanya. Kabasa luwe ugubu hawagu.
0: Libidio niga lao alegdahani lira, dan le labunu aba ilu gasu lanyaladu labu gya mua furumye lubaga jala la labochu. Mama nadu le lumbe lahuchun abu nube, ilu abu nube, furumye gwarugu luuyeribe. Larigin labu nuniwa hilali gya, aba lichuguni bungi ugubu le labusen rumbe luago ilu ligia. Aba lichuguni ugubu le lumbe kada ilu. Mama aba labu sun ugubu, amu luhuyeri hagubu grigia, amu hagubu animalugu, amu hagubu dunuru, amu hagubu uduru. Aniye nginye bulikate isieluna keisi weju, hati, waruguma, keisi gubairigu inihe ila ubowaguna. Gamalumu amu luende sieluna, amu luende ubowaguna. Amu laruni weju, lue laruni hati. Amu ginye haruni waruguma, ani hada guanarigu waruguma, amu ya gwenerigu haruni hawari waguwa. Itara luba ginya lida hasaron hilanya. Amu bai hagubu, labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibai, lasara me le manyala dadibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati, lasara me aba le weiriguti. Labu nuwa aba ugubu le debiliti, lasara me aba le gabafuti. Labu nuwa aba ugubu le idabai wabagalida ya ubowagu, lasara me aba ugubu le lumbe idan bala wabagari da yagta sielu. Ahin ibihi wabali wagubu lani na ubo, ibihi beginye wagubu lani na sielu. Itara linya taniye gulereru bungi.
2: Adan lefrize di buduri, aba meha buduri lima.
0: ahinti Kristu le ginye giri bai lagumu adan aba sifiri legia le ichugu bai ibagari. Furumye ibihewa muti ibagari le ubuwa guna. Lari ginye aba mevibihini ibagari le lalina sielu. Le meha furumye tibugiri le adigu bai lau muha. Ubuwa guna meha. Libiema ugiri le wabune mehesu Kristu sieluna. Sungrige ubuwa gu itara linya hagubu kei lugubu adan le adigu bai lau muha. Sun lani gu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sieluna bai. Wagubu gueto libe lugubu adan le lana ubo. Gama lumu la chilir babeyu lumbibihi amu luwiyeri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naniya gubai niduhanyo. Lagu sinya la hebelu no grigia lau hagubu le ubuogu na lidon larueha bundiu sielu. Lugundu kate le goweda dibai sinyati gabara la lida flasu lenye lubai uwa la oweni. Buset na luha subudiruni kate le meha aramu da guabe. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala. Hasan sira waguba sungube. Lida muluzu oura. Lida aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagan buni wa tumala lifidu. Tin viruba fidu. Aba mehasa nun lanigu Kristu ha. Hilanya banya lun mowe digia anya la. Aba mehasan sira wagun ha. Mowe ginya banya lida meme oura ligie. Wagubu le wawagubu ile gayarabe lanyaladun. La sansira guba lidon aba luguyeri le sinyabe lanyaladu. Wagubu le gomida dibai, la sansira guba lidon le mowida dibai. Dame le sansi guali wagubu le gomida dibai lidon le mowida dibai, aba meti la gunflerun le buruan betida de renun bongiu.
2: Ulula aganye vili luban fowe. Owe ne agaygi bukofulu baganye vi, agaygi lidera gul.
0: Figo limira gulle bai, owe ni. Ani lurudu lubafu bai figo. Tenki wanya lo bungiu luago la ganyi ragduni wa lida sumburi kate ile la lubafu wa bode me Jesu Kristu. Lige lubaiti ni duhenyo hisinye tinyanu itara meme kuma deregi dagu lida hafinye. Merede ragunga ligia huwadigi marisunga da gawon guwai na regu lida luwadigi mari wa bode me. Lugundu subudi humuti luago mama la luago ni kata hadigai. Wadagmanu le hadigwe lida aba luma wabureme Jesu Kristu.
1: 1 Corintios, capítulo 16.
0: Luago londarun sensu hon wadugenyo luegi Jesu Kristu hagudeme banyayagta Jerusalén. Adiga humay kei narufu dahani tida sun ligilisi lobo wagu galasie. Sagdimasu lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidange le laganyi rubai. Aba me la reiduni lun dame la nachulirun, merede dume ondaragua sensu. Dame ti le nachulirun, nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalén. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le hondaragu bai hon wadukanyu ha nyeinbanya. Ahen ginye lun ti lubai nidi houdi banoma. Lida nuwe yesu, nasigiruba lobo wa uginye Macedonia lun nerederu fiu beyu nyein. Nachiliru balubaiti uburgu Korintu laigin. Hafuga neredeiragun huma fiu dan. O nasigiru ni la sun lidani huya nye. Gayara baiti hideragunina lidan uweya sun. Leme nyihi lumuti nidi larigin nebeluha humo. Mabusa irunti na chiligu erigina arihan. Busent na neredeiragun fiu dan huma. Ahen busen wabureme. Neredeiru baja uburgu Efesu dari lueyuri Pentecostesu. Lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja. Lausun anyahin la saragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu, haucha huma lun gunda la haganagua. Lugundu luwadigi marinya luagu wabure me Jesu Kristu keisi au. Manega humai kei nikata, dame le gumula li lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiri budun numu, lau aba ugunda ni tida lanigi. Nagura bahanyin ja Efesu, hausun hibiri waduhanyo luegi Jesu Kristu halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura wadna yebe lun Apolosu lun lidi hama hibiri waduhanyo arihan mahati lidi ngueto kama lumo lidi badame le gayara la. Agagu duanyo meme huma deregu dagu lida hafinye agaburi da huma kei ugirinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sun kate le hadigubai adiga humai lao insi habuni. Niduhenyo, subudi humuti luago esu tefa nasi la hamasun tila na luba furumiye banya lobo wakaya igiru tinya binadi hagabri lun heresi biru ni kristo lagu ginye derege guanya la hongwa lun heseri bidun hong waduhanyu lida afinyani buset na lubaiti lu ginye hicha agun hongwa hong luma hong sunha ideha banya na dagime hagia gunda tina lau hayabin esu tefanasi foru tunatu luma akaiku nyahu ladiga ruha mutile mega hasinye lubai sun huguya itiga nun ruhanya guraso nun ani afinya tina luagu hanigu balaginye guraso hamagye luagu hadimuri hahun nuagu lunti hetengi unibungi hawagu gurigia itaratinya mabu igahanya tila na ligili siburito lobu agubon asia hun mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun keisi afinya tina luagu kristu mabu igahanya sun iduka nyuha jarafa banya hun busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti au pablo nona hanyi mabu igo le hun le naburi habai lau nuhabu luma ni letina le misi habuti lungwa bule wa Jesu Kristu reide ila labu gen linya ragun bungio giribu bafurese ubo wagun wabureme binilo wabureme Jesu Kristu ouna hanumuti nisi habu lida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
6: Tibie maligara da Paulo, hon Corintuna, capítulo Aba.
0: Au Paulo, lani Jesu Cristo apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, naburu hanyugara da to hun, huguya le tila na beiligilisi, to uguru gubo Corintu. Luma hon sun ha lani gubungio ha, lobo agubanya akaya. Recibi huma biniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Cristo. Alawa hoa la bungio le lugu chibai wabureme Jesu Kristu. Lige wagu chibai le kudemi habubai won. Ani aransi nyo linya lulichu gugurasu won suwa da. Ruti ginye digida gu won lida sun wa sufriru. Lunginye gayara la wafurende iru ida luba la gayara la. Wichu gu digida gu hon amu ha asufriru banya. Lida meme luwuyeri igabiri la lichu gubai won. Lugundu itara kei luwenri wa sufriru lagu liri Kristu. Itara linya ginye weresi birun aba onwebu digida gu lumagi. Ahin lubai ti sufri wabai, la susere dumbe itara, lungu gayara la heresi birun digida gu luma asal baruni. Ahin ginye ti resibi wabai digida gu, lungu ginye heresi biruba la, digida gu lungu gayara la hawanduni asufri runi le wasigirubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyo lida hafinye, lausun weiri la hasufri run. Eresi birubaginye digida gu lumagye bungiyo. Niduhanyo, busenti walun hasubu dirun lagu saragu le rengu gale wasufri rubai lobu wagu asia. Dereti ucha waguni ligia, darie belun mere di wala lun wawanduni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe lagu wowe gubala. Sandigu watiwa yebe wongu wakai grigi ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hatilira won, lun wemeni gidu lagu bungiyo le kabafubai lun lasara gudu ninya hilanya. Mama lungwa wogwa la wemeni gida. Sefu lumuti wa bungiu, ani le sefu na meme badiva lida ge dencho lana oweni. Ani ruwa mali wemeni gi luagu. Luagu le sefu na meme badiva la. Aha wa hidra wa lau hafuri idu wa wagu. Ani aha nya afuri ida sarago grigi wa wagu lu bungiu. Sarago banyechu gutinye tengiruni lu bungiu, luagu fulese ilani wa lau edievese ile weresi birubai lumagia. Ani yaba kate ilebuna wanangu wongwa. Tadimuri hawanigi won luagu lubuidu ligabri wabagaridu. Hagana guatima. Luagu waibugun lau unabuguni luma furangu. Le lichu kubaibungi won lau lareini mama lau lichu wao. Lida le waburi habai hun tida wagarada. Uwati ni kata ramu da guati nyen le hasinyeru aliha o gunfaranda. Ani agura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani, lungwa gia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa, lida meweyu le lagiri budagile Jesu Kristu ubo wagun. Kei simeha choru nubali lira, harita guatina yebe nidi arihon furumi, lung heresi birun abini runi lau bisida nanu bia weyasu. Harita guatina yebe na chila agun arihon lida nuweyesu Macedonio. Dan hamugati le nagiri budun, aba ya hamuga na chila agun arihon. itera linha hamu gayara la itera gunina lun nasikiru ni nuweye sun hudeo. Madigo numuti itera, lau funagie lofu dagun wadiga ikatei? Masami narun numuti funasa akei lubudubu danle meha narinya gubai hun luago nadigubu ila katei le? Harita guatunsa luago itera ninya la kei lirangu ni ubou ha arinya gubanya aba katei ani magunfli rutia lau hereru? Gefen tibungi ulago marinha guwama abakate hun lao biasamina. Aha luma ua. Ladiga Jesu Cristo le lirau bungi le meme wapurichi abai hun au silubano luma Timoteo. Mama aha luma ua. Larinha gubai. Sun wada ladiga ni le larinha gubai. Lina Cristo lagunfira sun le frama se lubai bungi hun lanigu. Lige lebu bai warinha gu itara la. Dala le walawa hani luweiri gu bungi lida liri Jesu Cristo. Bungi ya digu bay lun direg dagu wama lida wafinya luagu Jesu Cristo. Ligia nua diru baliwa lun beseri bidun lun sungua luagu. Rula li lumakun wawagu, rula isifiri sando tida waningi, heisi ya choyru ni luagu veresi biru bay la sun le laransi ya bay waba. Ahinti midi gidna lubay Korintu arihon keye benarita guni ladiga regu hugude menu. Gefenti bungi ulagu lira, ahi mama lubai linya, aransiati na lun, naunabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse irunya walinya guhun, ani haba hafinyera, ladiga deregda guadun lida hafinye. Busenirigu tiwa widera gunun, luntima lagawondu kugunda.
1: 2 Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midi ya nubai arihon lwei niru da guagudunu. Lugundu kabasa agunda ra guagudana ahi mama lubai huguya ha hiru da guaguda nanya banya. Lige nabiriha bai hun itara. Ludame lamuga na chilirun. Mibihi namuga iruni humage. Huguya le lumbai hagunda ra guagudunina. Ladiga choru nani luago gunda humaginye dan le gunda na. Dameha le nabiriha barun garada tuguya hun. Weli temeha ni diheri huago dari lun na yahun lida le naburiha baru. Mama meha lun niru da guagudunu naburihon hun itara. Naburiha nu lun hasubudiru ni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene. Mama ligini nu litiga iruni. Rulmu tiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubai lida aba luguyeri lun maweri la na wairi da guagudani hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichu gubai luagu garigi ya ligia lida hidamuri. Gweto, lunti ferudna humani, ruhuguya megurasu lun luai ladigin saragu iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lunya harufu duni hisi habu lun. Abiri hadina meha hun luagu kate le lunginye na subudiru ni ahen gumfuli hubai lau le nubai bai hun. Gwetoti, le unti ferudna huma furumi eguaru ikate ferudna nubai ginye ahen ginye anihen lubai ikate le lunti ferudna nani dirigia ligia luagu ferudna numuti huwai ginye ligibu gen Kristu. Lun manegu la mafia lugaru wawagu ladiga subudi wamani luriba laritagu. Damiha le na childu nubai uburugu turoadu lun napulichia ni uganu luagu ti Kristu. Aba ni bihi aba onwe buchansi nyei lunuadigi maridun luagu wabureme. Gamalumu uwati darangila la naritagun lugundu madari nani waduhe titu nyei lun nagambu huagun luma. Ligena yora gubai hon waduhenyu aba nidin lobo agun Macedonia. Anisereme wamuti bungiu le anegu baliwa sunwa da lau agani runi ladiga waweiginye lasubu diragudei uganu luagu ti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuniwa ihe meni buiti. Lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubai Kristu lumbungi. Hagana gwa haa lumba yaha salbaru hama haa eferi dirubanya. Hon haa meresi birumba li ugandu ligia itara linya kei aba ihe meni le gafara hati. Ahi hon haa eresi birubali itara linya kei aba ihe meni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bai lung la subdira gudini ugandu lagu ti Kristu. Ladiga mitara atiwa kei sharufu da hatinya jeti ya haa asanzi ragubali lereru bungiu lunharihi kabala haganira lidangi. Lubarege lira apurichi hatiwa lau inaruni keisi launa glegu bungiu halida banya aba luma Kristu.
1: 2 Corintios, capítulo 3.
0: Dale varinya guni kata ile, genege tifunagi hon luago bicho guni la uweiri guni woni wagua. O di gasu warufu du gara da hama gine tu amu girege hon, o gasu wamuri ya gara da tu warufu du bani lubuidu wagaburi humage hon amu girege kai hadiga hibiri. Uwa, lugundu huguya meme gara da tu wadimuri habon luago lubuidu wawadigi maridu hagana gua. Aba gara da tu buruwenyu tu tida wanigi, to gayara abo haliha nusun girege, asubu diragidei kata wala. Furangu ti lari hiniwa lagu ita rahinya la keisi abagara da to laburha Kristu guanargu. Abagara da tuguya to aburu houbun lau lani bungyu leyuma bai sifiri. Mama lau tinta. Anitida hanigi ladigi sifiri wadagi manuligia mama luagu dubu. Waniyagu bali le ladiga hemeni gitiwa luagu bungyu lidangi wabure me Jesu Kristu. Mabafu tiwa luni kata lau wani wangwa sule wayara bayadiga. Luma ge bungyu liabi. Le meme ichu gubi iyare uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti. Luma ginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le aburu houti luagu dubu dan le lesbi ubali Moisesi lurudu ligia luma ge bungyu lun lichu guni hon Israelina. Nyenye yaba onwe bu larugonga ligibogu darilu sinyala meha hariya guni grigia hagia ligibu agu. Lugundu weiri ti lamiri dun ligibu. Ainti laulu bai sarago uweiri guni liabi lurdu leasia diha bai lun oweni. Weiri ti maati luweiri gun uganu lela nagu bai sifiri sandu uon luago wasal baragule. Ain weiri lubai luweiri gun meha lurdu le eseri bidu bai lun larufu duni wadurun ligibu ge bungi uon. Weiri ti maati luweiri gun uganu luago wasal baragule leyaricha raguagu dubaliwa ligibu ge bungi. Ni kata luweiri gun lurudu ligibu nye uweiri gun nye le kwe toti bai. Ainti weiri gu lubai meha daradu le lumbai laduranu murusun rigu da. Weiri gu timati luweiri gun daradu le lumbai laduranu lunsun da. Ladiga nihin la emeni gini le wawagu ligi wapurichi habai lau lufuragu. Madigu ti wakai meha Moisesi adora gu lau ligibu tau aba belu lumarihin hamani Israelina agumu chagwena linya la. Amiri duni ligia murusu murusu. Gama lumu uati gun faranda hamani itara daga lumu danle. Danle haliha tidange binadu daradu migunu tumutinya belu tuguya lu gun faranda hamani lanichigu binadu lidara du bungi hon. Ladiga Kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Chilu lumu danle. Danle haliha nu liburu burito laburu habon Moisesi darugu atuaba belu lau hasamina lu gun faranda hama. Ainti danle le recibiu ni aba grigia Kristu, aba tagidaru belu tuguya luai. Wabure me Kristu, lige sifir le ichu gubai ibagari. Ani le nyen lumuti lani wabure me sifir, ani henge sefuru ni nyen. Lige sun lubai wagia, gidawa rubelu luai wagibu, arufu deinei luweiri gubungyu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi raguena wagia ti lun lenege badiwala. Ladega agawon deina linya luweiri gubungyu wada. La susere dube itara la diga ni wabureme laulani sifi.
1: Segunda Corintios, capítulo 4.
0: Mabirha la lubuiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun wariha, lau lareini. Lubaragi alira, rua maliwanaga lagule nibusi garidu nabai la digan aramu da guarigi. Mose nutiwa lau iyeni, masansiru wamei lerenu bungi. Lubaragi alira, lau lufuna agun warufu da hai inaruni, tugia wagara da bo lani narufu da ni hongirigia lida linyua arubungi. Ai mafuna agun lubai werenu lagu tinyun su lani nasalbaruni, hongirugunye iha lumbanya heferi dinu mafuna agun la. Keiti le mafinye habai, darugu ali lubungi tibo le lau harihi luma hasami na lumarihi hamani lamiri hali leiti lererun Kristu le weirigubai, lele nege bungi. Ladiga mama wa wogwa wapulijiha, lwagu Jesu Kristu wapulijiha, keisi wabureme. Andaniyaga wa muti lwagu weseri bidarigunya la hun, lwagu linsi habu Jesusu. Lugundu bungi umeme leichu gubali lampu sielu, lun lagidaruni wa luburiga. Ligia ginya duna guagu dibali li lampu tida wanigi. Lunga yara wila wasubu diruni luweiri gubungi le amiri habei ligibogu Jesu Kristu. Gamalumo lida nye wagubu irisi ni ligia le itara baike aba saudiru lautimua. lun lari hini wa luago luma gen la bungi li abi yonwe bu ubafu le wa wago bay. Itara lau sun sufuri wa maa sun luweri le ne guga, madaru ti bena wa wei. Anihin da, weri la wa diheri, gama lumo mahu churunti wa. Eiba hawa ti wa, gama lumo miginu lumuti wa bungi hon. Uchuwa ti wa, gama lumo magini chagun hamuti wa. Lenye lumuti wa udi, barua muti lonwe Kristu wa wogu wa sun adan. Lunginye la...
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Ya, suena.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Na sufrire, sunkate, lugayara la, hagibe dunha, eresi birubalin la reini bongiu. Sarago hamamu gaginye, ichugutinye sereme ilun, luweirigo bongiu. Lige mabriha luba iwaruna, labusun agumu chagwe na linya la wagubu, murusu murusu. Iseri dey na wanya, munadage, wabiti sagwei. Le wasufri rubai lida ivagari le, mahiriti anifureseti lasigrin. Kamalumu, uweirigo ni le magumu chaditi, lanigubai won. Weiriti ani gibeti mati. La diga meteni runtiva lun kate le ari huwabai. Lui diga luagun le mari hiwabai. La diga sun kate le ari huwabai. Gas girati. Gama lomo le mari hiwabai. Ligia dura rubai lun sunwada.
2: Segunda Corintios, capítulo 5.
1: Itara linya wagubu ke aba muna to. Muaruguna kei hamuga aba kiampu to. Mama tu lun lutida. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya, luagu anuhi harula aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to la digun gugiri, aba aba muna to luntu taduranu lunsuwada. Leli naru aba kate, busenti wa hamuga tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagu bule lani na sielu. Lau meiseri ugubu ligia wawagu, merede badiwa kai uwani to uwati ugubu tahu. Sunga wahan la abagri dalla ugu bulle wa wagubai, dariti wa megi iti luagu, sandigu wa wagia wongwa lau idiheri, mama hamuga wabusa irunya uwegun lun verederun kei uwani uoga ugu butau. Le wabusa irunbai lun la sansi ragun wagu bulle gagumu chadibai furese lidon wagu bulle magumu chadibai. Mowega wagia, bungi wa ranze rubaliwa luga bagri wa maa le magumu chaditi, anirula alisifiri sandu wong, Kesi achoiruruni luagu le lumbe veresi biruni. Hemeni kitiwa luboi tisun wada, lau sun subudi wamani luagu sun la awahagu wala ubuwagu wabagari dalida wagu budisanyo waba la luwe wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu, gayara ariguti wafinyeru luagu. Gama lumu hemeni kitiwa lau sun hamuga himi wamani lumbigiruni ugubule ja ubuwagu luwodi agana waluma wabureme Jesu Kristu sielu. Ligie wafa agube ilun wadigini lugunda wabude mesunga da. Ja wagia yebe ubowagu, ja guta wagia yebe sielu. Lugundu sun wagia, wararan baligibu ya Kristu lun lagusera gudaniwa, lun leresi biruni kada aba la faye ruaha segun buiti o uribati le meha wadugwe dan meha le ubowagu gidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyu, afa agwati walun wafinyera gudaninya sun grigia, subudi lali bungyu kata wala, aniagura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wa wogwa, bichugunye aba chansi hun lun hasandira gun hungwa gundanyu wawu. Lugayara la haunabuninya arufu da atinya haganagwa, haapanta habanya lagu lubuidu arufu da gun hungwa bogu di habiti, anitida hanigi mabuidu tinya. Ain lili halilubai wawu, lagu lufulesen bungyu. Ain ti malu lun lubai wawu, lagu hufulesen. Gumadi lumuti walinsi habu Kristu, La diga choru wa muti hilala aba wawagu sungu bai. Hilagu ati walubaiti sungu bai. Hilati Kristu wawagu sungu wagia, lun sun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wanarigu habagari. Lun habagari dun lun le owe bai hawagu. Sara ligia lidage oweni. Lumage lubaiti kweton lun lubaru wagon, manigu wamaya grigi ya kei hanigu ni ya lirahanya ubou, segun harihiniwa. Luagu meha aba da, baruwa muti meha Kristu kei hanigu ni lirahanya ubou, Gama lumu mitaran hali gueto. Le lubaiti lidan halibei aba luma Kristu, aba haligrige iseri, gumuha sun kate le binadubai, la bagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyu sun kate le, gagani guati o meha luma bungyu la diga wafigun, aba luna ni Kristu lun lachibuni wafigun, gayara lamuga waranda run luma. Rulumuti wadagmunu ligie won lun waranda ragudininya sun grigia luma. Mabagudun lumuti bungyu hafigun grigia, Ani busenti haranda run sun grigia luma lidangi Jesu Kristu. Rulumuti wadagmano ligia won lun waranda ragudaninya sun grigia luma. Wayabia lubaiti keisi vigrinya ha launa habanya Kristu, keisi gubairi hamuga la yumura gubungi guanari guhun wadagi. Ayumura guati wa lubaiti hun luegien lobadina Kristu. Aranda rahuma luma bungi.

0: madig anticristo ni abafigou, gamal lumon rulmuti bungiu kei kafigonti wawago, lugayera abin la veresi biruni lirita bungiu lidagi.
1: 2 Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagie keisi idhea tiña lida luadig maribungiu, ayumura guati wahun, lun meresi birun humani lareini itara guarig, larinha ribungiu tina lereru.
2: Chiluti taulo narufu kungi nareini mungu, aba nonu mungu. Chiluti lue yiru esefu ni, aba nidere guni.
0: Chiluka lilidani bungiu, lun larufu dini lareini, aniha lue yuri esefu ni. Michuti wa lebu na lachugera gun niaba, merede lamu ga wawadigimari uriba. Busen irigutiwa, warufu duni lida sunkate, luago eseribi dutinya la lumbungyo wagia. La uluweni wagura sun lumu wawanduni asufriruni, mege luma leni guga. Baiha madiwa, dagha mawa, incha hoa tiagrigi ya lumu heiba haniwa. Hereti wawadigimari lumbungyo, darin lu wasandiru onwebu lubucha uwagu. Redi hadiwa marumu gunga, afaga wage ilamu, arufu da wamuti ginye luago eseribi dutinya la lun bungyo wagia lau laruma wabagari, lau lisubudin linaru bungyo won, lau wagura asun luma wareini, lau warufu duni lubafu sifiri sandu le wadabai, lau winsi habu le tima timati, lau uganu lana inaruni, luma lau lubafu bungyo wada. Jusu wamuti laruma tena lubuidu igaburi, dando luodi habano waganinyo keilun warara muninya dan lehayami wabaro. Anihenda ibihatiwa inebese, anihenda anaba waguatiwa, anihenda adimere hoati buidu wawagu, anihenda adimere hoati uribati. Ousera hamuti wa kei jietina, lausun anihenga wamani inaruni, ousera hamuti wa kei ibidinya watinya, lausun subudiwa wama buidu. Ousera hamuti wa kei ha, hila memenya gamalumu viwanyu wanya. Baiha mutiwa, gamalumu masia dirunga lung oweni. Aniren hauseruniwa kama hirutiwa, gamalumu gunda memetiwa, anihen kei gudemetia, gamalumu risi gudatiwa saragu. Anihen kei uwati nikata wama, lausun gama wamani sungube. Waduhanyu korintuna, adimure hadiwa hun furangu, darawa maru wanigi hun le gumuti, le luweiri hisi ya won, masansi ragunti hisi ya habu hon, gamalumu hugia sansi guali hisi ya habu won. Ayumura guati na hon, kei layumura gun aba ugutili hon lirahini. Lun hisi ya habu huma won, kei si hisi ya habu hon. Mondara huma lida aba hama grigi ya ha, mafinya tinya luago Kristu. Gayara tifunagi ya gamada gola richagu luma maricha, odi gayara ti gamada gola larugon galuma luburiga, gayara tifunasa nyin la uwara ni lida Kristu luma mafia. Ida lubagi luwara dun aba afinyati luago Kristu luma aba lema afinyati. Kage ida tuwara dagua li tempu lubungyu hama guariu. Ani li tempu lubungyu lebima abayi wagia kei larinya gubungyu guanarigu.
2: Nakana upo hakana guwa, eibu gaume hakana guwa. Augu habugi ute hageme mutni.
0: Furihu malubayi tiagana guwa ginye hama afinyo banya.
2: Disi huma hawe linya abure, magure huma nikata hiye. Aba meneresi birunu.
0: Aba me aba na uguchili hun.
2: Uguja benera mnyu, linya larinya gumo abure misufi kabafa.
1: 2 Corintios, capítulo 7.
0: Itera linya lubaiti, niduhenyo hisi yetinyanu. Aniha aburi furama seile ladigi baibungi uon. Lige lunti lubai wachibu nisun luwuyeri iwiye wawariwa. Dandu loi wagubu keitoi wawani. Haucha wama lu sandu wama ligibu gebungyo la luweiri inebe seile wawaguba ilun. Ruhuma aba ubaro uon tida hanigi. Madungu ngidi wadamichi luni aba. Mariba dagadun wagia ni aba meye dagun. Mama narinyagunye le lun nichugun hidurun. Lugundu keibuga narinyaguni hun tida nyadun nanigi. Lida nyadi wa aba insi habuni le mebe hati. Lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weiri tinemenigi luma nanangu nungwa huagu. Labadina wa sunle nasufri rubahi. Sanditi na digdago anibuin ninya ginye lau ugundani huayji. Luma gemeha wachilinu Macedonio memera agungi diwa. Dariri gutiwa leni guga lida sun fulasu gayegwa wawo. geyegu ti buribu wow luma idigeri wada. Seremei bungyo leichu gubay gurasu hon ha magura sumbanya. Aba lichu gun gurasu won lau la chilunu titu. Ani mama rigu lau la chilunu. Lagu ginye gurasu le resibiru bay hidangi. Anyega ti won lagu luenri habuse erun harikiniwa. Abahi da gualigia won lagu hirun luma hadigeri dun wawagu. Aba tima nagunda arun lau lira. Lau sun hiru guahuma tadiga garda to naburi habon hun. Masakri hanti na luagu, gueto. Asakri hatina, meha furumie, lau nasubu diruni luagu hiru guahuma, tadiga garda tuguya luagu fiuda. Gueto, gunda atina, mama ladiga hiru dagun, ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higabri. Afaga humuti iru ni ligia lida aba igabri, le auba ilagunda rabungi. Italinia lubaiti, madigun tiwa ni murusu damichi hun. Lugundu danle wichugu uma lubungi, Lun la yusur ni iru ni le wawagu bay lun wasakri ha. Barulu muti walidon asal baroni. Ani mariba ti iru ni legia won. Ahin ti iru ni le lichug bay ubo bariti oweni. Ariha humayti le asusere dubay gweto. Lida ange hawando ni iru ni le nyumbi bay luma ge bongyu. Adiga ti lun harihi ni kata iligia lida lubudubu. Ani aba ginye hanegu patio naugin. Ganyigi dalumutun ani hanufu da guagu dalan. Larigin aba habuseirun harihinina. Aba hemeidiha nao, ani aba habaitu nile gadurun bay. Lau tisun le hadigu bay, aruvu da humuti madurun huma lida kesi le. Dan lubaiti le naburiha barun meha garda tukura hun, mama digia hamuga ladiga nasami narunyala saragu lau girigia le digu banli vuriban. Ni luagu lea sufri rubay luigi, naburiha barun luge fein huma ligibu ge bungyu, Luago luenri hidigeri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wangua laon sun gurasu le barua maalibai huagu. Onwe buwagunda lau warihini luago gunda la titu. Idara guahuma alisun huguya lunleresi binon gurasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu. Ani gunfuli humuti nerenun huagu. Ke inaru nila sun le arinyaga wa maalibai hun. Itara linya ginye inaru nila le warinyagu bai lun titu. Luago barugu wa wama wongu wa hau. Ani wairi timati hinsie lun dan le laritagun luago hadiguni sun huguya le lamuri habai huma. Luma luago heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la na finyeru sun suinagu bai huago.
1: 2 Corintios capítulo 8.
0: Gueto niduhenyo. Busenti wa wabahudagun hun Luago larei ni bungi hon tila na sun ligilisi burito laubo wagubu Macedonia. Lau sun aba la onwebu ocha waguni lun hafinye lene guga le hadari rubai. Gunda tinya buitu. Ani lau sun gudeme hama ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem kama hamuga risitinya. Gefent na luago ruhamali la sun le hayara bai lau sun taruma hanigi. Ruhagia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guati nya saragu won lun vigiru niña lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegen Jesucristo. Adiga tinya sigu lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie, aba hedere giragun hongua le gumuti lun wabureme Jesucristo. Larigin aba hedere giragun hongua won keisi lugunda bongi. Weriti habuse erun hichugun dari lun hayumuragun lu titu le meha agume serubali wadagimanu. Le hida lun lasiginu ondara guagde idebesei lanna insiani le haganagua. Huguya ubarubi lida sunkate, lida hafinye, lida hisubu din luago lederun bungyu, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseribidun lun Kristu, luma lida insiabuni uon. Lun tilubai tiginye ubaru huma lida idehani le. Mama nariya gunye le kun kei aba gumadi, busen rigutina hasubu dironi hayumaha hakibi lun hide habala. Lugayara baila ginye harufu duni hisia habu lau hichugun tausung hanigi kei hagia. Harita gohuma luagu lareini wabureme Jesu Kristu won. Lau sun risila aba lagudeme dun luagu wafulesei. Lugayara baila wayabi lun warisi dun lidage lugudeme. Luagu hufulesei nariyege naritagun hun luagu kata ile. Gumesetun buidu lida irumu le asagirubai, mama rigulau hatatirun ondara guaguda idebesei. adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gweto lubaiti, itera meme huma dari hagumuchu ni wadagi manu, lau meme ugunda ni le meha huagubai lumage furumieti. Itige ina segun le humati. Lugundu ayin itiga aba grigye sun le liyarati segun le lumabai, lau sun lugunda, gunda ati bungyu lau, ani resibi lumuti le lichigubai grigye ligie. Mamuri ha lumuti bungyu le uwati hama grigye. Mama lun hafagun mege iguo la diga hideragun amu. Le busema bai lun uwa hama mege ihabutinya haganagu. Gweto anihin huma lun hasuturu ni le he mege irubai amu. Lidame amu da anihin bai hama lun hasuturu ni le he mege irubai. Itara luba nyin la uwarani ke itania gun lerero bungyu.
2: Migi ya gotu luma le gibe bai abudu, malon gwa tuguya luma le nibe bai abudu.
0: Tenki numuti bungyu lagu lichuguni arita guni meme le lichugubai nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda ati titu lun ya lidi arihon kei namuri hani luma. Ani afinya tina lagu weiri la labusa irun lun ya larihinu dari lun leibuga la arihon lau lugunda. Uwera luma titu wona hanya aba iduhe le uagubai buidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Lagu lubuidun luwadi gimari lun laburu chagun uganu lagu wasalbara gile. Ani mama rigulira, anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida londaruniwa idevese. Wadiginye wadagi manule le lanina idehani lun wichugun uerigun ilubungi luginye walufudni lagu busen hama afinya tinya lun hita naguninya haduhenyo. Waranseru nyein sun kate lebe ilun, michugun wama lugaro lun, wachura waguniwa, luege londarun idevesei le wadigubai. Wafa agunya lun wadigune sun kate ilau arumani, mamarig ligibugen wabureme, hagibugen ginye grigia. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhanyo luma tito, luma le aban, wugiri le arufu dalalibe ilueni labuse erun, leseribidun lu kristu won, lida sarago luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagubai, luagu hichuguba la sarago idevesei lau sun hugunda. Le aligdahati libugiri tito, aniega huma lun luagu nupana la, luagu luadigi marinya la numa luweseri bidun hun. Ahanya aligdaha habugiri bia iduganyo luege Jesu Kristu ha lumabanya, aniega mehon luagu honaha la tila naburi ligilisi, luago hichugunya la uweiriguni lun Kristu. Italia lubaiti resibi humanya lau aba insia ni le timati lugayara abai la harikini ugirinya hagia luago inarni la lubuidu vererun huago. Ani lun ginye hasubudirun sun hibiri tila naburi ligilisi luago insi habuni le huago bai hadiange ugirinya hagia.
1: 2 Corintios capítulo 9.
0: Lagu londaruni wa idevesei hon iduhanyo lida afinyani, memege irunti lun naburha hon, lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Suwa danariegu hon loba waguna Macedonia, lau ugundani lagu aransenyo hinya lan huguya akayana lun hideha lumage lida irumule seguhalibei. Ani hibe age Macedoniana raguhanya ginye gurasu lau hagambu lagu luweiri hafagun luma ideha ni le. Lige lubaiti nauna hanyano iduhanyu ha, lumerede na uriba lida nanangu nungwa dan le nayanu ha huagu. Lunti lubaiti aranse nyu huma, nyandu digu hanyen hadange Macedoniana numa, hadari rong me maranse runga. Lichugu nya hamuga lira busiga nuwon, huntima laligin ruwa malila sarago wafinya huagu. Ligia narita gumbai namuri ha hama iduhanyu ha lun houdi bisidan nubaragin. Lun ginye hideragunun austaragdei idevesei le faramase hubai. Itara aransenyo luba idevesei le hondarubai lun harufuduni hareini. Mama kei aba kate le lauti arigreni. Haritago huma lagu kate le loguati labunagun logo bai ginye la lubaha. Le gibeti labunagun gibe bai ginye la lubaha. Lun tilichu ka aba hidagin keisi la sandirunitida lanigi. Mama lau magundani ni ladiga lariwagu hun lung hichugun, lugundu hisi habuti bungyu lule ichugu bay lau ugundani. Gayara ti lichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun, lung nyin la le habuse rubay huma sun wadan lung habagaridun. Nyin ligiyame ginye sarago huma lung hitehan lida sun katay buiti. Tanin han relerenu bungyu.
2: Edebe hedi sarago hun kuteme tina, aray leti lu sun wadan.
0: Bungi le ichugubali ilo lun abu naguti, tumafain lun leigin, lichugubaginye hun, lugajara baila hedeweha sarago hon gudemetin, keisi gubairigu ilo le abu nubai. Aba me laweri dagudini bungi yu murusun fulese le hadigubai hon, darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungi keisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini, ani gajara bai hichugun, lau tubuidun anegi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe se ile lube honaha ni hon wama. Weibai hetengiru ni bongi. Lugundu lau vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idewe se ile hemegiru bai hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiru ni lubongi lau lira. Hichuguba uweirigu ni lubongi lugundu arufu da lumuti idehani le hon luago adiga humani le lubaibai Kristu. Hichugu baginye uweiriguni lubungyu luago idara waguni le hichugu baihon lumahon sungubai. Aba mehafuri idun huago la usaragu insi habuni hun luago luweiri lareini bungyu le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lubungyu luago ruhali la aba onwebu idewe say won le sinyawa bai adarira dimure le buiduru guti ubuidun lun wadimureha luago.
1: 2 Corintios, capítulo 11.
0: Busente na hamuga lun hawanduni libidio niga nao murusun. Awanda hume. Lugundu emeiditi na hau lau aba emeidini le lumagnyati Kristu. Lue hamuga higiruni bungi. Ladiga icha hanadun lun aba anrik umari. Lun narufudunun kei aba guri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufuda tina lue ginye higira wagudun hungwa lun heyedun lida haritagun. Lue heseribidun lausun hugunfulin lun rugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luagu amu Kristu hun lue le uagubai wapuricheha. Oheresi birun la amu sifiri lue le resibi humali bai. Oheresi birun la amu uganu lanina asalbaruni lue le resibi humali bai. Wamaginye, haharunya hamugalun. Afinyati na luago munabuna sigu hau apostologu weiri gutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lau ligabri na dimweha, gamalumu mabidi onigati lau nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwada lida sunle adiga wamali bei. Odiburiba tinadiga na pulicha ni uganu lana salba unihun magubura hanga au nikata. Una buguagu da nungu wa itara lun nichugu inebesei hun? Bariti na sensu hama getila na amuburi ligilisi lau neresi biruni le hafaye irubai nun. Lun na yusuruni eseri bida hun. Ani dan le meka anihi la nemege iru dan le huma nubai merede tina kei ihirigu lun ni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugu balin le nemege irubai nun. Itara linya nafagun lun mama badina la ihurugu hun lida nikata ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure ha itara? Ladega funasa hinsi nyenu? Subuditi luweiri hinsi nyenu lun bongiu. Nadiga meme bai le nadugu bai lumichugu na luga aruhon arufuda hatinya hagia ha alu wahabanya luga jara bai la haninya gulago itara meme linya la heseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristu una abalinya jeti hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigu Kristu apostolu hagia. Ani mama kata iterenchati le lugundu arufuda guati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichugumbalin larugonga. Lige ginye ti hafama rubai ha eseri bidubanya lun keisi grigia ha adigitinya buiti Gamalumu, la chilirubabe yulun, eresibiruni le hadinabe, lago buribani le hadigubay. Nariña guña yahun, ua la niaba arita goti lago la digala, lili la nao, nadimori habe hun itara. Ain harita go hubalin itara, igira humana lun, nadimori ha hun ke aba lili tao. Lunguñe gayara la napanta ha murusun. Danle nadimori ha buitin wogua, Madimore hati na kei ligabri la dimore ha Kristu. Nadimore ha kei hadimore ha ibidi ya guatinya au. Kei si hapanta ha arufuda hatinya haganagwa lauburi kate le lanna ubo le na panta ha baginye. Kei lanari mebai lichu hau awanda humutinya lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha afosu rubalun luheseri bidun hon. Ha maginye ha asaga rubalin le humati. Ha anag balun kei hadamu, ha auseru balun kei mikata, ha agayu wahabanya higibu agun. Lausun nibusi garina lun narinyaguni, weri tibuga wedebili lun wadigni kate leira. Ainti gayara lubai hanangu hungua, gayara tiginya nanangu nungua, nadimure hamemenya kei siyaba lilitau. Harasa ebreu na hagia, au sun, linasio na Israel hagia, au sun. La diga bagun Abraham hagia, au sun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia, sigiti matina hau, lau sun, nadimuri hanyala keisi aba lili tau, dan le narinya guni. Nadagi minghadna sigu hau, baywa adina sigu hau, dawa adina sigu hau, saragu haliwayasu jarafa na lun nowe, sengi haliwayasu habaitu nina huriyo, lau darandi nefu baiti, uruwa wayasu hicha agun Roma na wewe nuwagu, Aba weyasu hachamuna gun huriyu dibu nwagu. Uruwa weyasu tabulu chungugune ito idhabu nadiga weyasu nao. Aba weyasu sigutina aba aliebuluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chungugune nao. A weyasu hadina saragu luwagu luwadigmari wabureme. Ani luwagu buri weyasu ligia darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hibertinya, hada nupaisanu, luma hada terencha. Darigu adina nungu walida dencho uburugu, arabu, luma baranaha, luma lida dencho hada grigia aninya gutinya lagu iduka nyuhama luweginye Jesu Kristu le hajeni. Derete nuwadigi maridun lau saragu lene guga, redi hadina marumugunga saragu weyasu, sufuri hadina ilamu luma magrabu, ayumura guadina saragu, sufuri hadina lidiliga luma tilogua degu. Bogu din loi buri kate ile luma buri amu kate, sagu weyu na sandi uni lihiru ni diheri hawagu tila na sun ligilisi. Ain debili lubai aba grigia, sanditina kamaha muga au debili bai. Ain abriha aba grigia lidon figou, weriti nigarigo luago. Ain lunti lubai napantaha, napantaha ba lau buri kate ile, le arufu dubalin ni debili. Bungi le lubungi ite, ani luguchi wabudem Jesu Kristu, Le umbe lunti la li chuguni wa ueri guni lun sunda, subudi lumuti lagu inari ni la nariya gubai. Dan meha le uburu gunubai damasuku, aba li chugun gumadimati le eseri bidubai lun uruwe aretasi, ouni girutinya lagu buri lubeneri fulasu ligia lun hanigni na adoira. Gamalumu aba naraira wagudun lida aba faninye, lidagi aba lufune deren lubarierun uburugu. Itara linya nesefuru haha burguginye naga niño.
1: Segunda Corintios, capítulo 12.
0: Magaña iruti grige nikata lau ladimore ha buidu luogua, lau sun lira, nabaje da guajun gueto, lagu buricata y lemeja larufu dobe Jesús o no. Katoro suirumu gueto, luegi nanuguniwa lidon luruwa cielo, au le afinyebai lagu Kristu. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu nidin, lumu mama lan lau, bungu ya subudi rubali, subudi numuti lagu baruwa na lidon luru wa sielu. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu o mama la lau sun nugubu, bungu rigunye asubudi rei. Nyen sielu, le meme girbi para isu, arufu dati bungu kata inu leburi uagubai sinyala nadimoreha nika un ladiga aramu da guati burikata iligia luai asubudi ngrigie. Gayara tiamuga napanta luagu narihini burikate ilira, gamalumu sinyati napanta hanuogua, na di muri hangri gu lwagu luwenri mabafu na numa wagua. Lao sun, aha na la hamuga busen, na di muri habuidu nuogua, mama hamuga libidio niga au lira, lugundu inari ni la hamuga le narinya gubai. Gama lumu, madigo nubai, lungwa la niyaba anigatina wairi, sigu lao larikimina, o sigu lao la le lagambu bai narinya gu. Buidu buri tibugaha kata ileburi larufu dubai bongi no cielo, dari hamuga lungu gajara la, na panta haluagu. Gama lumu, lumitara la, aba lichugu aba sandi nuagu, kama hamuga aba hiju charunyu nuagu. Liabi kei aba luna gle mafia, lun la sufri ragdnina. Uruwali weyasu namuri ya haluma nabure me kristu lun, lagida unisandi ligia nuai, ladinyaga nabure menu.
3: Anani buma lau nisi hapa, anukuiti witi lira lomba watu nisu asufri runi. Witi mati lari hino bafu nuagu, dale debile bana.
0: Gunda atina luboiti lau ni debili, lun larufu ni Kristu lubafu nuagu. Ligena gunda arubai lau debili, anabuni, megei, eiba honi, lumaburi lere guga, lena sufri rubai, luago neseribidun lu Kristu. Lugundu datima le debili na, abatima neredun. Osera adina kei aba ibidi ya guatau, lau nadimure habuiti nuogua. Ani huguya adiga gudu balinu. Lugundu huwia yebe lumbe hadimure habuidu nuagu, muna buntina sigu hau apostol lugu weiri gutinya haha fala rubanya, lausuni katana. Lida wadagmanu lena digubai lausarago gurasu haganagua, arufu duati lauseini luma milagru weiri tele na digubai luagu aban la apostol tima timati au. Moseru numutu unabu hawaitila na tibire ligilisi, ahen gubairigu lau lubai merede na kei aba ihirigu hun ferud na humana luagu lira. Gueto aranse dina lunidi bisidan luruwa weyasu. Ani mama badina aba ihirigu ni hun, mama nalugu nye le huma bai, huguya nalugu bai. Itarahinya nu keisi isanigu. Ani agubirigu lumbanya hondaragu sensu haba hasanigu. Mama isanigu haba agubirigu. Nevesiru bai le numa bai, lau ugundani huagu, ani ibini nuguya guanarugu nevesira guba nungua luagu hufulese, lau sun genege lani luagu lida tima la le hisinya humanu misinya timati na hun. Subudi humuti luagu merede na kei aba ihirugu hun, lau sun lida anyahe arinyagu tinya luagu abirugu dananu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutu funage lau aba hadage grigi ha nauna habanya hun, amuri hatina luma titu lun lidi bisidon, auna hau aba iduhe iluma, yegua lumutu mfunage titu, ma aba lao wosenu wagia biangubai, ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa, hafu gaharita guatun luago wamuri hanya la ferudun huma, gama lumu mama linya, lubaregen lida, wadimuri hanya ligibu gebungu keisi lanigu Kristu, sunle ariyaga wa maliwe niduhenyo, hisinya tinyanu, warinya gunya lungu hawanserun lida haibugun luma bungyo. Nidihe ritina lwe dan lame nidi arihon hafuga madarirun nubadun agaburi da keisi nabuserun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la lau ebechuni lelumba initiguni huagu. Nidihe ritina lwe nadarirunu agendagua lau gimugo, iganyi, gaganigo, maraswa lugu, achuraguni, anabahani luma chagaguo. Lau hafa agun lun hawanserun lau huna budagudunina hidukenyo luege Jesu Kristu, lau marasu walugu, adimureha hawagu hidukenyo lau panto luma lida chagaguo. Nidike ritina lue lida alame nidinya bisidon, laniga gudunina nobungyute busiga nuhau, luegunye na yahun hawagu saragu hidange ha afigon habanya lumage binaru ani midiru hamagili ibije, agamari duni, mamari idunga, lumaburi amu luwujeri uribani le umbai derege guanya la hongu.
1: Segunda Corintios, capítulo 13.
0: Anihame luru aweyasu nidi bisidon, sun kesi wakuti habai ahin anyahin lubai biyama o urua gefentinya luagu. Luagu meha libiyama nuweyasu humo, veridi numutinya meha ha adagwa banya uribani lun, Hasan siraguni hagabri. Lausun disen na huwa igueto, nariya gunyanya honsun ha asigi rubanya adagu wa uribani, lagu dame la nidi bisidan lagu luru wa weyasu, magude mehabu badina la. Busehadun lubaigia narufudu ni hun lagu adimureha la Kristu nidagin. Ani medebilinti Kristu lida ligabri louserunu, arufudarigu lumuti luenri lubafu haganagua. Inaruni lagu hila la lagu gurua keisi debiliti, gama lumu aba labagari dun lau lubafu bungiu. Itera meme ginye, gafana wa ma lida li debili kama lumu lagu lubafu bungiu. Wawiwa dubaluma Kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa ahen derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Haucha gwa huma hungwa, ibide disa hun lagu anihi la Kristu hida. Ahen gubayri guburiba lidi hun lida haucha gun hungwa. Agura batina hasubudiruni lagu buidu la lidi won lida bayi wauchagun wongua. Ane yumra guatna lubungi ulun madegu huma nikata vuribati. Mama lun warufudu ni lwagu buidu lan lidi won lida bayi wauchagun wongua. Busen rigutiwa lun hadigu bayi lan le buidu bayi lausun hamuga veredenu kei hamuga vuribati lidi won lida bayi wauchagun wongua. Ladiga sinyati wadigu nikata muwarati luma inarani. Lwaidigi lwagu lufule se inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here ubai. Ani wafuri da meme ba lun hiabi lun habuidurun sun suina gubai. Naburu hanyo gara da tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humu lun merede bai la nauseru nun segun ubafu lelichi gubai bungiu nun lun nideragu nun mama lun naguni chagu nun. Gwetoti niduhenyu. Gunda huma. Aluga huma lun habui durun sun sun nagubai lida higabri. Ragu huma digdagu abagari da huma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma baila bungyu lau lidana gilu luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhenyu lida afinya ni hun. Resibi huma ilabini ya gile Jesusu luma lisi habu bungyu. Ani huma la sifiri sandu itarala.
4: Ligara da Paulu Hongalasien Capitulu Aba.
0: Au Paulu apostolo le mama hanua di nubugirinya Kristu guanarigu luma bungi uguchili le asara gudubali hadange hilanya anua di rubalina. Au hamasun waduhanyo luegi Jesu Kristu ha numa bayaya. Waburi hanyo gara da to hun huguja le tilana sun ligili sto galasiebo. Ibiha huma areini luma darangile luma ge waguchi bungyu luma ge wabure me Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigo. Gayara la amuga wasalba nun lida ge lubafu vuribani le lana ubo le. Keisi labuse runi waguchi bungyu. Wairiguni lu bungyu lun sunda itarala. Weri tunanigi lau lufurese higiruni bungiu le agua rubaihun luagu lareini Kristu. Lun hasigirun lidon amu uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahen nyundu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichia aba ugano lwagu tia salbaruni amu luwa ili apulichia wa maalibai inyera waguwa la. Kei meha waninya guni aninya ga numuti gwento. Le apulichia ti amu ugano lwagu tia salbaruni hun luwa ili resibi kumalibai reide ila labugia inyera waguni. Dan le naninya guni le mama nalu gunya nerede nubuidu hagibu nga girigia. Busenti na nerede nubuidu ligibu nga bungyu. Busenti na funagi nerede nubuidu hagibu nga girigia. Lung hamuga ligia la nabusa irumbay mama adina hamuga aba eseri biduti lung Kristu. Busenti na hasubu diruni niduhenyo. Lwagu gano la lwagu tia salba uni le wagu bay napulichiha. Mama la hada nga girigia liyabi. Mama lumage niyaba girigia nibihe. Jesu Kristu guanargo asubu dira gudubali nuhu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuligidi na luma hafinye huriyu. Subudi huma li dalinya la meha la narime nei bahania tilana liliglis ni bungi. Afago au lu nagumu chagwago duninya. Lida ligabri hagunfuli rukuriyu luma bungiyu. Sigigwa numutia meha sarago hadange nupaisa nuha madise guati hagura honuma. Ladega deregu datimati na meha lida nagunfuliru lau hagabri naguchagu. Gama lumu anua dilalad na meha bungiyu lubarange nagura hon lu neseri bidun lu. Aba lagua nunu luagu luenri lareini dambe labuseru. Aba la subdira gudni lira unu lu napurijihani ugano lan na salbaruni hon ha mama bayin huriyu. Ani malegi dahantina nika uma midi au Jerusalem ariganya ha apostol lubanya nubaragi. Lubaragi lira aba nidi furese lobo wagun Arabia lariginye aba ya nagiri budun uburugun Damasuku. Dari uruwa irumu larigin ligia nidi Jerusalem ligia ti nasubudiru ni Feduru aba nerederagun keinsi weyu luma marihi tina amu hadagi apostolugu loidige Santiago lelamule wabureme Jesusu ni naru hau ligibuge bungyu luagu inaru ni la le naburu haboihun. Larigin lira aba nidi lobu wagun Siria luma Silisia marihi hamagi dina meka wadukanyo luegin Kristu hatidan banya liliglisin Kristu to lobo wagubon Judea lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
5: Wugiri le mehe eiba habaliwa, la prishinye uganu lani na afieni le meha labuse ruba ilagumu chagwagadu.
0: Aba hichugun uweirigun ilo bungiyo nuagu.
1: Galatas capítulo 2
0: Katoro suirumu larigin aba yanidi Jerusalem uwera luma beiru nave barunu mutiginye Titu numagwa. Nidi ubainyei ladega arufu dalali la bungyu nu luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyei hamarigu abutigu afinye tinya. Aba nabahu dagu nihon idalinya la napuriji ha hon ha mamabain kuriyu luei lerederu nafagu keimikata. Ani ni Titu le naubabai mafosuru hamuti lun leresibiru seini luagu lugubu lausun mama lan huriyo. Anyahe ibirigu ha mama tima tinya ebeluru tinya wagana guon aramu daguarigu lun haria hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Gusen tinya yebe lun ya hadigun lu idamu ni wama lun lurudu. Gama lumun migira guagudun tiwa wongwa hon ladiga busen wama lun huma meme lan inaru ni lan na uganu luagu tia salbaruni. Ha subu diruwa banya keisi abutigu lausun meberese na lau katanya no la ladiga masue si hanti bungyu grigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri lubujeri arufu dahani nu. Lubaragin lira subu dirugu hamuti luagu bungyu la ichugu balin wadagma no le lan na lapurijin uganu luagu tia salbaruni hon hama banya huriyu nu. Itara kaibuga lichuguni wadagimanu lunfeduru lunlapurichani uganu meme ligia honkuriyu. Ariha umali luagu bungi meme lale na dagime imbei lidange Feduru keisi apostolu hada huriyu. Ligia meme laginye na dagime imbei nidange keisi apostolu hada ha mama banya huriyu. Keisi subudi lani Santiago Feduru luma Juan ha anugubanya kei weirigu timatinya luagu bungi la lese ibalina lun lichuguni ubafu lenu. Aba hichuguni hahabu won. Au luma beru nave keisi hanigu lida luwadigi mari Kristu. Lau ginye gunda hama lun wodin nadagime hageira hama bain huriyu. Sunga nyaha la nadagime hada huriyu. Amuri hari gutinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le nouchubai nadigun lausaragu gounigi. Dan le lidi bai Feduru uburugu Antioquia, aba nadenha lun ligibu agun, lugundu mabuidun la le ladigu bai. Furumi ye meha, houti meha hama finyatinya ha mama bain huriyu. Ayinti larigi hachildinu grigia lonha Santiago, aba lagumes lerun Feduru adiseta Hawaii ha mama bain huriyu. Aba megi halila hama, ladiga lanufu de loe le gayera bai hariangu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinye banya luagu Kristu. Aba huwaradun luma Feduru lao biangwa la ligibu. Aba ginye luwaradun beru nave hama lina kate ligia. Dan le narihin boy, luago maibugu hama uwara luma inarini le larufu daha boy uganu luago tia salbaruni. Aba narinya gulu feduru ligibuge sun adamurini. Buguya le huriyo, babima andunya kei ha mama bany huriyo, ida linyati babusa irumba iba fosuru ninya ha mama bany huriyo, lunga bagari du kei huri. Aba nasigiru alinya gahon, huri wagie lumagi wagura hon, mama wagie gafikon tia kei ha mama bany huriyo, ha agura hou banya bogu di loy lurudu. Lausun lira, subudi wamuti luago uwa bailani aba arichara guti, Lago la dega ni le lubai bai lurudu, lauru gumbe la finyeru lago Jesu Kristu la richaragua. Ligia ginye lebu bai wa finyeru lago Jesu Kristu, lunga yana bai la wa richaragun lida agi a finyeni le. Mama lida agi wa dega ni le lubai bai lurudu. Lugundu uwa bai miyaba a richaraguti luago rugu la dega ni le lubai bai lurudu. Itara linya lubai ti, ahi walu hanya lubai verederun richagu ligibuge bungyu lida agi nyerigu Jesu Kristu. Aba warihi luagu gafigon meme wa ma, afigon guda lumuti wa lubai Kristu, wa mitarati. Ladiga ahana agini chagwa aba kate, nyingi naransira guwe, au guanarigu gadunu bai. Au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu, lugayara la nabagari dun lun bongyo. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa, mama dina lubai ti au meme abagari da, Kristu khali abagari da nida. Ibagari na bagari dubai lida nugubu na bagari dunye lausun na finye luagu lirau bungyu le hinsi nyeha bubai nu. Aba ledere gira gulungwa lun longwe nuagu. Mabusa irunti na lubaiti na maharun lun lareini bungyu lugundu lunha muga gayara la larichara gungirigia lau lagunfliru luma lurudu ligia. Uwati hamuga hula longwe Kristu.
1: Galatas capítulo 3.
0: Galasiana ibidi ya gotau. Kasa abinyara gubadu. Lida meha wapulichi ha hon. Arufu da wamuti lanichi gulonwe Kristu luagu luguru wa hon. Furangu. Aniga humaikata ilenu. Luegi esa hagunfliru luma lurudu. Heresi beresifiri sandu. Odi luegi hafinyaru luagu le hagambu bai luagu Kristu. Ida linya sa itara lubai umaga abadin. Gumesetun eibuga lau lubafu sifiri sandu. Gueto. Busentu haibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sansun le hasufiri rubai hun, arufu da haali laamuga hun. Dan le lichugu ni bungyu lani sifiri hun, adiga ligia milagru haganagua, kasa wagu ladige? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladige. Ladigu bali lugundu afinye huma luagu ganu le agamba humali bai. Harita gua huma luagu abramu.
2: Afinya ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba huguri richagwa.
0: Ligia lubai ti huguya, lunti hasubu diruni lulagu hala afinya banya hagiela ladiga wagun banya abramu ha tima tima ti. Keisubudi lani bungyu, lubara megiwa, lulagu nyen banya la hadangi ha mama banya huriyu, arichara gutinya lau hafinya lulagu Jesu Kristu. Aba larinya guni uganu bui ti lun abramu, lubara megiwa, keisi buruanyu la tida liliburu.
2: Abini ruwa ba sunecha ni ubo wa gubidanya.
0: Itara linya lubaiti haa finye banya, biniwa tinya uwara luma abramu lea finye lubai luagu bongi. Haa finye lubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurudu, bulie iguatinya labu genyanu linye ragun bongi. Lugundu taniha elerenu bongi.
2: Inyara waguatinya sun hama gufuli rutinya lau lurudu sun suina gube.
0: Furangu ti lubaiti luagu uwala ni aba, Arichara guti luagu lagunfliru ni lurudu, lugundu tarinha relelenu bungyu.
2: Arichago wabanya luagu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luagu afinye ni lanyura, ladiga laninya hari.
2: Le agunfliru tisun lurudu le labagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba lanigni inyara waguni luo gun, bewenya guwa lida le longwe bai luagu guruwa, lugundu tarinha relelenu bungyu.
2: Inyara waguwa tisun le adara wagu bai luagu guruwa.
0: La suzere dube lira, luka jara la ginye, heresi biruni hama bai kuriyu abini runi le faramase lubai bungyu lun abramu, lidage Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye, veresi biresi filisandu le faramase lali bai bungyu. Niduhanyo, nichiga aba kempu lukun lidagineti habagari grigye. Dan le ladegun wugiri aba daradu, aba la seini runi, uwati ni aba lu gajara la lagululu duni ni lun lichugu ni kata laun. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungi aba frama se lun abramu, luma lun ladiga wagun. Mania gutu lerenu bungi hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti sarago gurigi, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira aba anrigu gurigi, le Kristu. Aniha le naninya gubai, adiga tibungi aba daradu luma abramu, aba la chouruni gama lumu gadir sa darandi irumu larigin, aba lichugu ni liluru dun lumu ises, lun lafuna wago dun ni hon gurigi, legia daradu le meha, la digubai bungi luma abramu, sinyati lagululu duniwa, lau aba luru du le, nyumbu yubai gadir sa darandi irumu larigin. Lun ligiru ni lani bungi farama se lun abramu mebegiga. Lun hamuga lina ginye la, agunfiru ni luma liluru dun moisesi le farama se lubai bungi yu, mama li hamuga aba farama se. Ahinti le, lichugu bai bungi lun abramu, rulumuti lun ladiga farama se la li la meha lun. Kati yun le seribida lurudu? Nyumbi ti lurudu ligia lari gen lun, larufu duni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin ladiga wagun abramu, leginye umbe lichugua farama se ligia. Rulumuti bungi li lurudu kon angeligu, lun hichugu ni lun Moises, keisi abuye ihati. Gama lumu memege inuti abuye ihati lida aba arigunye la grigia, ani aba arigunye bungi. Larinya gunya funagi le luago mura dun la lani bungi farama se luma liluru dun Moises. Mama linya, lun hamuga rula luru di bagari won, gajarati hamuga hayabi grigia lun harichara gun lau hagun fliru ni le lubayu bayi luru du ligia. Gama lumu keisi larinya gu bungi utida lereru.
2: Sun grigia labu genyanu lubafu figo.
0: Lugajara la heresi biruni ha afinye bayi lagu Jesu Christu farama se le lichugu bayi bungi. Lubara ginye bai liyabi afinye ni, labu genyadi wa buga lubafu lurudu, agura baha liyabi afinye ni lun wasubu diruni. Itara linya meha lurudu won kesi hauniri iranhuni, dari liyabi kristu lun wabihi ni irito lau afinye ni. Gwetoti kei chulihari lubai afinye ni, mama adi wa labu ginye launi girun lurudu. Lirahuni bungi sunhu guya luago hafinye luago kristu, ani lida nyadu aba luma. Lugundu lau hondarun luma Kristu lau habadi seirun itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu kei tau iseri dugu. Mebere sen wali lau huriyu huma o mama huma huriyu o idamuni o mama idamuni wuguri o wuri ladiga lau lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu sun huguya aba hadun ugubu. Ahin lanigu hubai Kristu ladiga wagun abramu huguya. Heresi birubai ginye le farama se lubai bungi lun abramu kei halagante.
1: Galatas, capítulo 4.
0: Aniha le nabusa irumbai nariyegu. Isani nirugiri le lumbai le resi biruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hau lumusu niya luguchi. Lausun ligia la laburime bai alaga. Ladiga nyahin girigia onigiru tirahu ligia. Gauni giha mai lalagante darila chilir dan le liri dubai luguchi lun le resi biruni. Itara linya ginye la susere dun wama. Dan meha le nyumbiri gidiwa labu genyadiwa meha lubafu luru du le aguma diha bai ja ubowagu. Dan le lagunfuli rumbai dan abalona ani bungyu lirau le agura hou bai titage aba wuri aba liabi kai huriyu labu gen le luru dun Moisesi. Liabi bai itara lun la sagaru niwa labu ginye ginye luru do ligia. Lun le resi biru niwa bungiu keisi lirahin. Keiti lirahin hadiwa la bungiu, aba lona ni lani lirau sifiri titan wanigi, ani agua hati sifiri ligia wadangi.
6: Bungiu baba.
0: Mama hadibu lubaiti idamuni, lirau hadibu bungiu, ainti lirau bubai bungiu, garicha tibu lun alaga lidagia Kristu. Dan meha le ibidia gili bungyu hun, hadamu nyadun meha bungyu gu. Ahin gweto, kei subudi humali la bungyu, o kei subudi laadun la bungyu, ida ya lubasa kajara la harita gun lunya hicha gun hungu o kei sidamu ni labu gion lurudu, lumaburi ikaburi le mabafu bailun la digun ni kata hun. Efedu hamuti meha itaga weyu, itaga hati, itaga dan, itaga irumu, hanufu da tina luay meseri bidun la wadag manule na digi bay hagana gwalun ni kata. Ni duhanyo, ayumura wat na hun lung itara huma kay aw, ladiga aw, itara adina kay huguya. Mama luago adiga huma somu wuriba ni nun, kay hasubu diruni ladiga meha aba sandile nuago bay gayara lubay neredero huma furumieti dan lung na pulicha ni ugano lan na salba uni hun. Sandi ligia le meha nuago bay aba meha ocha waguni hun, muna bunti hanagini na luago lira, lubarage lira, aba heresi biruni na keisi aba lani bungu angeli, kama hamuga Jesu Kristu guana rugu au. Kasu sere bay lung ugunda ni le meha hasandi rubay nuago, gayara ti hamuga narinya gu luago ufulese, luago ahin la hamuga meha gayara ti hasagar nye la hamuga meha hagu lung hichugu ni nu. Bueto, haga ni hadina funagie, Luwei girigu narinya guni inaru ni hun. Weri ti huwama hon girigu ya ha, gama lumu mabuidu ti haritagu huba. Leha buse rubay, lung hadisa da gudunu wawai, lung hau halilame heberesera. Buiti lung heberesera hau amu lau lubuidu aritaguni. Ani lung ti hadiguni sunwa da, mama rigilida anaha la huma. Nirahunyo, nasufrirunya igarigu lanina agaro duni huwagu. Ani itara meme nuba asufrira darime lung harufu duni luagu anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lung anahen la huma gweto lugayara la nadimure hahun lau amu luwujeri. Ibidi yeti nung kaba la narita gua huwagu. Huguya le busenbe hicha agun hungwa labu gyon lurudu aniga humei kate le nung. Magambu humagili san le larinya gubay lurudu. Lari hari luago garahani la meha abramu bian irahani. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni, le tira idamuni, itara linya lagurahon kei hagurahon sun irahani. Ahen le tira to mama bo idamuni, lagurahon lung lagunfli rubalan le frama se lubay bungi lung abramu. Aniha larinya gubay sun le, biyama urinya hagiya, harufu dunya biyama daradu. Aba hadangie tuguya wububo sinai, tuguya agarubon, to lugu chule bugalumbe idamu nila. Wubule sinai, lige agarubay lida flasule giribay Arabia, ani lige Jerusalembe gwento, ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamuni. Ahinti Jerusalem le sieluna, mama idamuni ligia, ani lirahunyu wagia. Tarinya harilerenu bongiyo.
2: Gunta goba wuri maru hitu to maru. Wako aba la ugunda ni buge ele bidi bo yagari duni bu. Lugundu gibe timaba ya tirani to mebere se wa bu ngao sugu ta wuri to gama ibu.
0: Ni duhanyo itarahinya kai Isaku kuguya irahani ha furama se lubanya bungiyo. Itara kai meha dan ligia. Isani le agura hobe lida aba igaburi kai furumi egwarugu agura honi. Eiba halumuti meha isani le agura hobe lau lubafu sifiri sandu. Itara linya ginye la susere dungueto. Kate isa tania gube lerenu bungi, tarinya hare.
2: Bogabo idamu ni lau sun tiru. Lugundu sinyeti gafara la tiru idamu ni lida alaga aluma tiru to mama bo idamu ni.
0: Niduhenyo, mama lubaiti tirahunyi idamu ni wagia, tirahunyo wuri to mama bo idamu ni.
1: Gálatas capítulo 5.
0: Se fulá diwa Cristo, lun libre ba diwa la, dereg da gua huma lubaiti lida libre ligi. Micha gua ya huma hungua idamuni me. Agamba humana, au Pablo anyanga tina hun, luagu ahan la icha gua hungua, labu gion echu ni lalan na seini luagu ugubu, meseri bidumba y Cristo lun ni kata hun. Nanyanga yali lun furumi ya guarga uguri, le eresi birubali nsei ni luagu ugubu, luagu lumti la lagunfli runi lurudu sun suina gubei. Huguya le harita gubei luagu richagu wa huma lau hagunfli runi lurudu, igira huma ali Kristu. Dise edun lue lareini bungiu. Wagia, lau lubafu sifiri sandu luma wafinye, hemeni giti wa luagu warichara gubala, ahen lida nyadi wa lubei aba luma Kristu Jesusu. Mala ti veresi biruni sei ni luagu ugubu, lumu meresi biru wamani. Le busen wabai, lunga finye wama luago Jesu Kristu, luma lungu warufutu ni afinye ni le wawagu bai lau insi habuni. buiti meha haibugu ka igira gudubalin lagan buniwa inar ni hun. Mama bungyu leagu erubay hun adigubalin lira. Mabule ida humayin luagu resi gidalanu murusun lebi ni sun fuluwaru to anyonda wa gubon lau. Hemeni gitna luagu wabureme luagu masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani la baitu bay bungyu le anyawari hati hun mebere senga kate inyin la.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Pliración lordo.
2: Y si ya la agregue mila de bun, que si bisin ye guabun.
1: Goni guihuma, ahon agen da guahuma gua. Hagumu chaguaga duba, huniba gua. Aniha kate le nania gubaihun, abagra de huma ke, labuse runi sifiri. Itara luba, michu huma gunfli lun la yumaha ugrig. La diga mura dun tisifiri luma la yumaha ugrig. Mura dun lige ugrig luma la yumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbe hadig ni kate le habuse rube yebe hadig. Gama lumu, ahin sifiri lube adunde habalun, mama adun ginye labu gen lurdu. Mene guti larihini wakate ila burikate ile hadigwe ha afala rubalin la yumaha ugrig. Agabara hani, gama ri guati hama gua mamari idunga, ada guati burikate vijeti, mabusi gariti nya lau hasalufuri, Kudugwa tinya honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga nigo luma emeidini, mene nguti haganyidu, hawogo rigunyi harita gwasunwa da, fare nguagda hamuti adamurini, gimuga tinya, gafara kadi, gata di, waina muhaigi, adiga hagi amuburikate ilenege burile, naninya gunye hon kai naninya guni lubare megiwa, Luago mebelu nubanya la ha adigu balinkate ile lidon larue ha bungiu. Ahinti igabri le lichu gubay sifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igabri, uwaraguni, unabuguni, raguguo unguo, uwaraguatiburi igabri le luma furumi ye guarigu lurudu. Halani gubanya Kristu, daguwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugirigu luago gurua. Itera kei wabagari dun lida ge sifiri, lun tiginye wigirun lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigbe. Minyun la wanangu wongwa, magriya ha wagia me gaga nigo nigimugo waganagwa.
3: Galatas, capítulo 6.
1: Niduhanyo, ahon ariha luagu aburu hali la aba hida ge lidon figo, huguya le eibugubay lida sifiri, Lun ti hidera guni lun la gidaron lida ge figo ligie. Adiga humay lao insi nye habuni. Lun ti gine gonigi gwa huma hungwa lue gine haburu ha lidon figo kei ligie. Idera gwa huma huma wagwa lun hawandu ni hihirgu itara luba hagunflirun luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asaminera grigia luogwa lagu weri gula ani nikata ligia leye dagunya lungwa. Kadaba grigia lunti lariagun lungua ida linya la ligabri lauserum. Ahinti adarirago lungua buidunyu gayarati lanangu lungua lagu le ladigbe. Metenirunga lun le hadigbe amu. Lugundu kadaba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbe larufuda hoa lererun bungiu lunti lafarihani sun luguyeri kate buiti le libihin luma le arufuda habay lung. Meyedago huma hungua. Uwa tia digi tibula la ubungyo. Le labuna gubay girigia, ligie baginya la lubaha. Ahen abuna gwa aba girigia kate le la yumaha ugrigu. Lichu guba aba alubaha ni le lan onwe ni lu. Ahen abuna gwa aba girigia kate le la yumaha sifiri. Lichu guba sifiri aba alubaha ni le lan na ibagari magumo chaditi lu. Mon lumuti lubaiti labucha dun wawagwa digi kate le buidubay. Lugundu ahawa itara meme. Walubaha babuiti dame le la chiliru dan lun weresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubay hon sungubay sagu gayara la. Honti ma waduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwey na muletera le aubay na burika hun gweto lau nukabu guanaregu. Haabusa irumbay hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadigyan lun rugu herederun buidu hagibu ge huriyu. Lun maiba honi wa hama luwey gini hamugal harinya gu luwagu lida ginyeri gini la lonwe Kristu wa salbara. Ni ha aseini rubali hagubu, madigu hamuti sunle larinya gubay lurudu, buseiri gitinya lun huguya la iresi birey seini luwagu hugubu, lugajara la hapantaha luwagu hafosuru nun lun hibigini seini ligia. Ahinti au, mabuseirunti na napantaha nika wagu.

0: Aba rigini kate wagu tinadimuri hawaidi, luagu longwe wabude me Jesu Kristu wawagu luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu, hilanyo linya kate le lana ubo, nu ani hilanyo ninya ginya lu kate le lana ubo. Mebegiti ahi ibiha wabali nseini luagu ugubu lumo mibihi wabani. Lege begibai lun iseri wama grigia lida Kristu. Sun ha abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungiu le tima timati. Resibi huma lubaiti darangilo, luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru agon, mabuse irunti na lun hitugun lidere dan nu, ladega anihe iburi luonu Kristu luago nugubu. Niduhenyu, binilo wabudeme Jesu Kristu sun huguya itara la.
1: Ligara da Paulo, hon Efesuna, capítulo Aba.
0: Au Pablo, leilani Jesu Cristo apóstolo, lau lugunda bungio. Na burganyo garda to hun, uguya ha lani gubanya bungio ha afinya banyo lago Cristo Jesusu, lida uburgu le Efesu. Recibi kuma areini luma darangile, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Cristo. Ruwa mawairigu ni lu bungiu, lugu chi wabude me Jesu Kristu, lugundu lau lida wama aba luma wabude me Jesu Kristu, binila adi wa lau sun luguyeri abini runi le siya luginyati. Lubaragi ebay meha ladiga ni bungiu ubo, anuwa dira lumuti wa lun, lani gubadi wa la lau le lumbo iladiga ni Kristu wawagu. Lun, sandu badi wa la ligibugi, uwa ligieme dase iti wawagu. Dira ilumuti wa luma ge binaru lau linsi inhabu, Lun leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie lan lugunda abai won. Ligie lunti lubai wichugun uweirigun ni lubungyu luagu luweiri lareini le lichugu bai won lidage lirag lehinsi abai lun. Ligie afaye habai wawagu lau lita. Ferudna le wafigun segun luweiri lareini. Le larufu dubai bungyu won lau lichugun sun luweiri subudi luma gunfaranda won. Subudi gda lali laranseha le meha aramudunyu bai won. Owarita guni lan le lasamina rubai ladigun. Lung buga londa rubai lan sun kate lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia, dandu leburi sielu bai, keile ubo weku bai. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungiu lumage binare lun veresi biruni wafana lida le lumbai lichuguni. Ani sun le lida nyin lugunda bungiu le adigun bali sun kate kei labuse runi. Wagie lubaiti le ichugu bali we menigu lago Kristu furumie, Lunti wichugun uweirigun ni lu bungiu, huguya ginye dan leha gambu balin ugano le lana inareni, ugano le anigu balin asalbaru ni hun, aba hafinyeru maku watun lau lisei ni sifiri sandu le farama sewalibe. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won luago veresi birubai la alaga le lumbe lichugun ni bungiu won, dame la salbaru ni wa sun suina gubai, wagia le lani gubai, lun linyuruni waliri luago luweirigun. Ligia dan le lubai nagambu bai luago afinye ni le hidan bai luago wabude me Jesusu. Lomo luago insi habuni le huago bai hon sunha lani gubanya bungiu. Masu tine tengiru ni bungiu huago dan le narita gon huagon lida nafuri idolo. Amuri atina luma lubungi te wabude me Jesu Kristu, ugu chi li wairi guti, lun licho gun subudi inyo ginyati hun lun gun faranda humani le la subudi ra gudu bai hun. Lun ginyi ha subudi runi tima bungiu buidu. Amuri atina luma bungiu lun larugon gadagadini hisamina lun hasubudiruni kala emenigini le idon bai laguarun bungiu. Luma ida linya la luweirigu luma lirisi alagan le lichugu bai bungiu hon lanigu ha sandu banya. Amuri atina ginya luma lun lasubudiragduni hun ida linya lan luweiri lubafu le mebeha bai le nadagime imbei wada wagia le afinya bai luagu. Ubafu le ligia meme le larufu du bai bungiu lau sarago ere dan le Lazara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba lanyura gudu ni luegien lomwere jagita sielu. Rulu muti loge sun gumadi, ubafu, ere luma aruwe hani leburi sielu bai, luma loge sun le gayara bai liridun, dandu lida dan le keisi lida le lumba liabi. Rulu muti sun kate labu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanargu lun ligia bala ichigdi nautun. Ladega ligilisi lugububon Kristu, ani tidanye Kristu, le oustara gudu balin sun kate.
2: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo, le idan bai haganaba. la diga falaha muti meha lani ubo le hempulu. A diga ilugunda sifir le aguma di hapa igaraba liriku. Le nadagi me ubei hadangi ha magamba di banya lubungiu. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luagu abada. A falare lagubri waritagun. Agunflira luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi grigia garu warigutinya. Ligia lunti lubeye be labri ha lanari me liganyi bungiu wawagun. Keisi ha hibiri. Gama lumu weiriti wagude me luma vinsinye lubungiu. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyu gidiwa la ladiga wafigun. Salbatun lubeyiti lagulareini bungiu. Saragada lumuti waginye bungiu lidage oweni uwara luma Kristu. Aba larue hagduniwa luma Kristu jagta sielu. Ladigubali lira lun larufudni lueni visie lun luma lareimi won lida Kristu Jesusu lida medanle luba iliabi. Ladiga luagu lareini bungiu wa salbara, luagu wafinya luagu. Mama hamuga bakate le wagie guana regubai adigubali. Bungiu edewe habalin wa salbaru won. Mama lagu kate le hamuga ladiga grigia lun uwa lan miaba apanta hati luegi. Lugundu bungiu adigubaliwa Iseri hadiwa lida Kristu Jesusu luma dinga kate ibuiti kei larita guni lumagi binari. Harita kwa huma lubaiti ulagu amuda, huguya lema wa ikuriyu, grigia maseini ruti hagubu hanya meha haa seini wabanya ugubu hun, seini le hadiga ugirinya. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogi dinyadun meha lui lidaradu bungiu hamalanigu luma framasei le labuginye bai daradu ligia. Habagari dunya meha ubowagu memeni ginga ibidinyega bungiu hun. Ahin tigueto kei lida nyadun lubai aba luma Kristu Jesusu huguya meha le disebei lui bungiu gueto jarafadun lun. Lau lonwe Kristu. Barila adiwa Kristu lidon aranderuni. Ladiga adiga lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lung apa meme hama nechani. Ani lida lugubu guwana rigu gringuwa lumuti gaganigu le meha afani ragubalinya. Gumugwa gida lumuti lurudu lausumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga ina lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lung apa banya la lida. Itara linya ladiga ni aranda uni wadagua. Laulonwe Kristu laugurua. Aba lagumu chaguagudu ni uribu le meha hadan bai kuriyu, hama hama bai kuriyu. Aba larandara gudu ninya biyangu bai luma bungiu. Adiga inalanya biyangu bai lun aba arigu hama ugubu. Nyumbu iti Kristu, aba lapuricha ni uganu luagu ti arandaru ni. Dandu hun, huguya ha meha dise banya kei won, wagia ha meha jarafa banya. Gayara ti wa jarafa du lun bungiu lida agen Kristu, sun wagia. Dandu huriyu kei hama bai kuriyu. Lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun larue ha kei sunka lani gubanya. Tila na adun luba bungiu, sun huguya, itara hinya kei aba muna, ani ligibu gunyadun ebu le hichu gubai apostolugu hama profetagu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabi lun ababo la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna, uwar hama ha hibiri, lun luba badun la bungio laulani sifiri.
2: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba ikuma, au lea dairu bai luei gen luadig mari Kristu, lun housera gunhungua kei lun ti la hadigni ha umbanya wahali la bungio lun lanigu hama kei lagua runhun. Unabugu huma, hinsi nya habu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu. Houcha huma lun lida huma aba sumwa da lau lide ha sifiri. Lida darangila le onda rubaliwa sungubai. Aba rigin ugubu, aba riga sifiri. Itarake aba rigila emenigini le idon bai haguwaruwa. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei. Aba rigu bungu yu haguchi sungubai, le hauginye bai sungubai. Nadagime ligia hau sungubai, ani anihei ligia hada sungubai. Kada aba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubai Kristu lichugun lung. Ligia larima gubai tida lerenu bungiu.
3: Mute tiinyu baru nalanya adai ruti ulumagu. Aba buri lichugun ubafu hong grigi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu buri le unabutimabai ubowagu. Le arari rubai ligia meme ginye le amudei rubai lidon linyu agai sielu lun labun chagduni sun kate. Ani ligia meme ichugwe ubafu hon fiu lun apostolu hama, hibir lun profeta gu hama, hibir lu houdin apuliche ugano buitilan asalbaruni, hibir lu fadiri hama luma lun maisturu gu hama. Itara linya laranseru ninya lanigul lu gayara bella eseri biduni buidu luma lun edere budagduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wama aba lida wafine. Luma lida li subudin wa Jesu Kristu lirabungyu. Itara luba grigye wama waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga waina muduba dari wachulduru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wame ke irahunye lumere gula wasansika lun laduru haniwa ligaraba linfurumye gwarga iseri luwujeri. Arufu dahani lun waburu ha lidon hajen grigia sumaditinya ha abuse rumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida, wadimu yehabe inari ni lau insia ni lun wawansiru lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigu dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati wa lida aba labuge laguma diha Kristu. Karaba wadage gayarati widiragu ninya ha wibirigu. Itar luba gayara la wawanse rusungube lida waibugu luma Kristu awanse wagiame lida insinyani. Aniha luba itikate le naniengube hun lida liri wabureme. Luhebela habagaridu kei ha ibidi hapubanya lubungi. Habagaridu banya uwaragwa luma hasamina le malabe. Darugu linya lau hasamina uwati bagari le nyumbi bai luma gebungi uhada lugundu ibidi atini kata hun ladiga tideri hanigi. Feridi hamali habusi igari. Derege guanya hongu wa lun feridi guo. Adiga tiansun luwujeri ibijei la ugundani. Ahinti huguya mamalinya hafurenda iru lumage Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu. La ulidan huma aba luma. Furenda ihumuti inaru ni le lidan bai. Ahinti luagu binadu ligabri habagari dun. Lun tihigiru ni le mabuidun hali bai. Ladiga hayuma hale geyera guadi bai. Iseri guwa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri, igabri lila digi wa ibungyu kei ligabri guanariga. Lida iricha le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure huma inaruni hama hibiri gu lugundu lumege gu abameme ugubusun huguya. Ahun aganida mafigun huma, male dalaweyu hau ganyu. Michika huma lugaru lu mafia. Lemeka kiveru bai hebe liveruha, luadigi marida la arumani lun la giria agun lungua lun gine gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manabaha huma, lubarege lira, hadimure hadimure buiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinye, abini runi legie mehonha agambu balun. Miru daguda humai sifiri sandu le au bai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguarhani lana igani, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, kudeme buhuguya me humagua, ferudna gua huma humagua, itara kai ferudna lanu bungiu lida Kristu.
2: Efesios capítulo 5.
0: Il yangani hubai bungiu ha hisnya tinyalu, haucha huma hajehani. Hinsia gua huma huni wagua itara kei winsia dun lun Kristu aba ledere gira gu lungu wawagu keisi ideve sei luma adagara gduni le buiti likeme lu bungiu. Kei lani gu huma bungiu, mon lumuti ni lun hadimuri ha luagu salufuri ni amu luwujeri ibije le ni igadu. Mavie la hiyuma, marine gu huguye me libidio niga au, ni dimure imalati, ladiga mabuidu tiburikate le, lubara gelira, Yusu humai hiyuma lun hichugwe tengiruni lubungyu, subudi humuti lagu lela agamari duti mamari idunga, o ladigun laburi kate viyeti, o labagari dun lida igaduo le itara baikei la nguni wa irisini kei bungyu. Sinyati gafana la lida laruweha Kristu luma bungyu. Uwa la niyaba ayedutun laudimure imalati, lugundo ladiga burikate uribati le, laburi halanari meliganyi bungyu hawagun ha magamba dibanya lun. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto ke lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun la rugonga. Itaralinya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibugubanya lida la rugonga. Grigia hagia areidatinya, suruti habagari, hinsiyan ti i nari ni hon. Hau chakun ma hafurin deiru ni ka la hinsiyan bai lun wabure me. Madan la uburi katei malati leha digu bai ha lani gubain luburiga. Sagari guhumei lidon larugonga. Ruti busiganu ibi ni lun la dimu rekoni wa lagu buri katei le ha digu bai aramu da guarigu. Gamalumu ari huwa ti sun katei dan le la funa guagudu ni larugonga. La diga larugonga afuna guagudu balin sun katei. Ligia larinya wagubai.
3: Ada kutuwa ba, bukuya lea rungu bai. Saraba kata giginai. Aba me larungu kata kutun Kristu bawa.
0: Goni ki huma lubaiti buidu ida linya la hausenu. Mabagari da huma kei ibidi ya kotau, habagari da kei chu tau. Jusu huma ikidani lida kata ibuiti, lugundu uriba alida. Mabidio niga da la hau, haucha huma gunfaranda humani kala lugunda bai waburemi. Mabacharua da huma, Lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi, lubarage lira, buin huma lau sifiri sandu, adimure huma huma gua luagu luweiri gubungyu, lau salumu, luma uremu. Heremu kalun wabureme, alawa hahumeime tida hanigi. Rukuma tengiru ni lubungyu ugu chili sunwa da luagu sunkate lida liri wabureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagua, itara luba harufudni linebe Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lungwa bureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigudina bai lumari itara kei Kristu la tichigudina bai liligilisi. Hameme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilebe. Itara kei hagamba di afinya tinya lung Kristu. Itara linya ginye lunti la gagamba di hama urinya hon hamarigu lida sun kate. Hinsia ta lumari wugiri lung kei luwenri wisi ya lung Kristu wagia le liligilisi. Aba lichugu ni libagari wa wagu. Ladegu bani lida lun lanua dirunu lun bungiu. Lun laruma dagudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lererun. Lun larufudunu ligibu ginye keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uo ganikata dasei tituagu. Uo nikata megi tituagu. Lun sandutan ani uara guatuguyame. Itara linya lun tila tinsinye du lumari wuguri lun kei linsinye lugu buguanar gulun. Le hisi abuti tun lumari hisi ya guati lungu, uwa tigrigia mebere senti lau lugu buguana rigu. Hougu da rigu lumuti, gauni gilei, itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi. Ladiga lugu buta, ani wagia libiri ugu buligia. Larinya haretida lereno bungi.
3: Ligia ligi ubailuwe uguri lugu chituma lugu chundu la mari edituma lumari. Aba mihayo ilu itara ama kai aba na kugirigi.
0: Anihi aba onwebu inaru ni aramu daguate lida dimure ligia. Aniye gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya gunyaginya dimure ligia luagu kala lan aba hidange lun tila hinsinye ta lumari lun kei linsinye gwa lungwa. Lungye inebe la tumari wuri tum.
2: Efesios capítulo 6
0: Isanigo. Le lung behadigu ni keisi afinya tinya lung gagamba di huma hong hagubarigu. Lugundu lige richabai. Aniha aba gumadi weiriti lidange lugumadi bungyu le anegubai buiti won lao wagunfuliruni.
3: Inebe la buku chituma buku chungu. Lugwidu la tabung ani wikife ligia mebibagari ya wogo.
0: Huguya agubarigu. Magani dagida humanya hisanigu. Agriya harigu humanya buidu lao gagamba di hama. Arufu dahei na hon kei labu seiruni wabureme. Ubuwe rigu, gagamba di huma hon kiyubu dirigu ya ubowagu lau inebesei. Lau duari, uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamuga lun Kristu heseribida. Seribi humanya buidu, mama rigu danle ariegu hanya la hun lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwada kei eseribidu tinya lun Kristu, adige ina lugunda bungyu tausun hanigi. Adiga humai huadigi mari lau ugundani. Kama hamuga lun wabure me hadige, mama hon gurigi. Ladiga subudi humali lau kada lan aba, hidange, dandu idamuni kei libere tinya, la fayiru bai lau wabure me segun buitile ladigu bai. Huguya iyubu dirigu, buidu laginya hauseru niya hubuengu, masia dira humanya. Haritago humal lagu dandu la huguya kei hagia, labu genyadun la laguma diha wabure me le sielu bai. Aniaba la lau la negunia bungyu sun gerigia. Gwetoti ni duhenyu, here huma lidanyu aba luma wabureme, lau lubafu le mebe habai. Dauhumu sun dogu oto lichugubo bungyu hon sun lani gulun deregda ko huma loy leyeda ko nu mafi lugundu mama hama grig ya ha lautinya ugrig luma abun waginda ko hama buri sifirigu gabafutinya ha lani na uriba ni jagta inyu waginda ko luma hama gumadi ludugu luma ubafu lana loburiga lida ubole Raguhumo luboiti sun dogu lana asudarahani to lichugubo bungi hun lunga jara la hawandu ni uriba ni lida meveyu le uriba bai. Ani larigi me lasigiri dan ligia lun derebugu meme huma. Derebugu huma luboiti dogu lao inaru ni keisi lao aba belite le giragu umuti buidu luagu hiranagua. Arei duwanyu lao isuru ni kei lao kate le adouragu bai lao lanigwa gu sudara. Aran senyo huma sunwa da lung hapulicha ni uganu lagu tiwasal baragule le ichugu bai darangile. Keisi laran senu sudara dan le la douru no lisabadu. Lougin sun kate barihu mai hafinye kei larigu dani sudara li dandina li gibugi. Lung harara munu sun gimara durungu watuto la chu havo mafia huagu. Barihu mai hemenigi dun lagu hasal baru kei la douru ni sudara lubuni din lulouni giru ni lichugu. Barihu mai me lerenu bungyu kei efein to lichugubo sifiri hun. Adiga humai sun le lau sarago ayumuragu ni lu bungyu lun lideragu nu. Afuri da huma lu bungyu suwa da lau lubafu sifiri. Aga guduanyu huma gagura su huma. Afuri da huma hawagu sun ha lanigu banya bungyu. Afuri da huma ginye nuagu lun lichugu bungyu dimure nu dan le nadimure ha. Lun ginye nadimure ha lau manufude lun. Na subudira gudni uganu aramu dagwati le luagu ti Kristu. Ouna halad na bungyu lun na pulicha ni uganu le. Le uweginye bai na dagruwa gweto. Afuri da huma lun na pulicha ni uganu le lau manufudai keisi lobudubu. Tikiku waduhe hinsi ya tiwon. Le idera gubaliwa buidu lida luadigi mariwa buleme. Ligie ba ijiga uganu hun nuagu luma luagu le nadigu bai. Ligie nauna habali hun. Lun laninya guni hun ida wanya la, lun lichugun digudago hun. Rula bungi ugu chili luma wabudeme Jesu Kristu darangi la luma insiye ni lau afinye ni hun waduka nyulwegi Jesu Kristu. Bini lanya me bungi usunga insiye bubanya lun wabudeme Jesu Kristu lau aba insiye ni le masansi ragwaditi. Itara la.
1: Ligara da Paulu, hon Filipuna. Capítulo Aba.
0: Ao Pablo, luma Timoteo, e servido tinha o guia lu Jesus Cristo, o abuiro anho gara da tohum. Huguia iduca anho ha Filipo banha, luma guia honsum, ali diha tinha hama tabutigo ligilis. Recibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungio, luma ge wabure me Jesus Cristo. Saga narita gon huago netengiru ninu bungio te. Sun adana yumra gulun bungi huago lau ugundani. Lau narita gun lagu luenri hidera gunina, aburu chaguago de uganu lelan nasal baruni, luma ge furumi etiweyo chulu lumo weyu le ugunyewe. Choro numuti lagu bungi ulale agume serubei adige lubuidun luadigi marihida, la sigira me bala adige darime weyu le liabi ngile Jesu Kristu. Richati lun narita gu huago itara, lugundu barun mututida nanegi. Ladega gafana tu numa lidan lareini bungyu dandu dan le furisun rugunyadi na la, keisirigu dan le nararamu ligibuge lurudu lun nachoruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huago lau luenri insinye habuni le lichugu bai Jesu Kristu nu. Amuri atina lida na yumra gulu bungyu huago luntima la weiri du insinye habu lida subudi lumagun farando lida sunkate. Lukajara la hanua dahani kate le buidubai sunwa da lun habagari dun harumanyu. Maduru hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari laulin iricha le lichugubai Jesu Kristu. Lun lichuguni wa uweiriguni lubungio luagu. Niduhanyu, busenti na hasubu diruni luagu kate ilaburile suserebai nu, nyumbu ihalilun lideha lida lapulichi hon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hama sun ha hibiri luago na doirinya la lueginye neseribidu lun Kristu. Hati hibiri iduhenyo, lau harihin luago na doirinya la lueginye na purichi ani uganu luago Kristu, ragukanya nigi lunha purichi hani meme uganu ligia manufu deiwa. Lautima afini luago Kristu. Inaruni luago nyahin la adimuri hatinyo luago Kristu la diga hagimuga. busen hagiya hanig ninya gerigiya hanigume ahanya hibiri hapuri chiya lagu kristo la lubuidu arita guni gerigi hagiya lagu nisi habuni hapuri chiha lugundu subudi hamani lagu rulad na la bungiu lun nagenda gu lagu ugano le lanina asal baruni ahanya ha hibiri mama lau hanani hapuri chiha lun harihini wa wairi gu hadigai luma lun hichugun idiheri nun gueto lida na doiru Gamalumo uoti megiti luagu lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luagu kristu hadimureha, ani gunda atina luagu lira. Ani nagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luagu esefurunibe ila sun kate ilenu. Sereme ilu hayumura gulubungi unuagu luma ladiga lidera gunina lani Jesu kristu sifiri. Kate ile nabuse erubai, luma le nagurabubai, Lung madig na ni kata lung hamuga na negun busiga no luago. Gayara rig lamuga na dimore hama nufu deuga. Ari hua meme tima lamuga luweiri gun Cristo nuago gueto kei suada. Vivanyu auyebe hilanyu auyebe. Lugundu Cristo abagari duni bainu. Aganyi runi ligi oweni. Ainti gayara lubai na sigiru na dagime luago lufulese na budeme Cristo lau na sigiru abagari da. Ibidi nyali nu kabala na nuadaha. Ladiga na chawa honya luege biyang bay obo. Lida aba obo, buset na hamuga nonwe lu nidi eredera luma Kristu, lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lida leaba obo, buiti mati hun lu nasigiru abagarida, ani kei choru nani ikata ile, subudi numuti luago neredera meme bala huma lu nidera gunun lu hasigiru hubaru agon. Lugin hagunda runtima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribu du humu, Garicha timaha dume lun hagunda arun lida Kristu nuagu. Houcha huma lun uara gualali gabri habagari dun luma la rufudaha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihun o ahen disanyu ninya lubai huay lua gambari guna huagu. Gayara lamuga nagambu luagu deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agua sungu bai lida aba lun laburu chagun afieni luagu Jesu Kristu keisi wasalbara gile. Manufu de dagunga huguya me hawei haga ninyo. Le aba baiseini lanina feridigo hon, gama lumu lanina salbaru ni hon, ani lumage bungyu liabi kati le. Ladiga Kristu, gayarati mama rigulun hafinye luluagu, gayarati ginye hasuferi nuluwe ginye. Huguya numa, lida nyadi wa aba meme afago ni, arika kumali meha idalinya la nafago, gweto agambatun luagu idalinya meme la nafago.
2: Filipenses, capítulo 2.
0: Ayin ti rujo liluwey Kristu bafu hun lu hichugun gurasu, ahin idarago lubalun linsin habulun hichugun dugdago hun amu, ahin gafana hubay sungubay lida abameme sifiri, ahin inike lubay gudeme butida hanigi, gunda gwagda humana, lau hakano lida uwarani luma insin habuni huma wagwa, ondaranyo lau abameme sifiri luma abameme samino. Madiga humani kata, Hogwa rugu lung hanuguni wa wairi, ni lau panto. Lubarege lira lau la unabuguni, ani buidu la hanuguni amu grigia huay guana rugu. Mama rugu la kate le buidu bai hun haluha, alo humay ginya le buidu bai hun amu. Itara meme la ligabri hasaminaru kei meha ligabri la saminaru Kristu Jesusu. Lau sun meha bungu irahu la ligia, malugunti laragu ni lirincha kei bungu. Lubarege lira aba ligiu ni le lani bai, Aba la digun kei ubueni lau lagura hon kei wuguri. Danti le itara hali kei wuguri, aba luna budagwagu dun tima lungwa, ani la diga lagambadi, aba longwe lau guruwa, lau sun nibusi garidu na la oweni lagu guruwa. Lige lichugun bali bungyu linyu age uweirigu ni lun, luma iri le uweirigu timabai lidage sungubai. Lun dame la hagambu ni sun hasielu banya, hamua rugu banya, hama halabu ginye banya mua liri Jesusu, Lung haku duragun lung, gufese tuguya mesun inyanye, luagu Jesu Kristu la wabure mebay, lung luweirigu bungyu uguchili. Itara linya lubay tiniduhanyu hisinya tinya nu, itara kei agamba humani na sunwa da, danle meha humanya dinala, agamba tima humana gweto danle disena. Awadigi marida meme huma lau duari lumainebesei dariha subudiruni kala asalba runibay le tima timati. Bungu ichugu bali lubuidu aritagu ni hun lun haibugun luma. Idera gualon lun hadiga ni kei labuse iruni. Adiga humay sun katei magile luhanga ani masike ni hanga huguyeme. madariruni walamu ga duru huwago ni megeti. Liranga ni humamu ga bungiu ha harumatinya hagana gwa grigi ya uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugo ngadaga datun hagana gwa grigi ya hagia kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari. Dame tiliabi Jesu Kristu gunda abadina huwago. Launa subu diruni lagu mama la lagu nikata nafagwa luma nuwadigi marida hagana gwa. Ibi ni lula nichugu ni nibagari guanarugu lun loustarun idevesa ibuiti le hichugu bai lun bungiu luagu hafinye. Gunda abadina uwara huma luagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubai wabuleme Jesu Kristu, nona habai Timoteo arihon madise. Luga yara abai la nagunda arun dame le lagiribudun la ugano nu huagu. Ladiga uoti amu numa le asaminaruti kai au. Le afa aguti lun buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugo rigunyi haritagwa mama le labuse rumbe Kristu Jesusu. Ainti Timoteo subuditi ligabari hun luma ida linya la le seribitu numa lida la pulici hun ugano le lana salvaruni kei siaba isani le idera guti luguchi. Agura batina lubaiti naunahani arihon lariginye me na subudiruni kaba la suseredanu. Lausunga finya na luago aniha la lugunda abai bungiu. Lunidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la nonahani nibiri Epafroditu larigon humon. Kei hasubu dirun, lige nauba bai lida luadig mari Kristu, luma lida afa aguni. Le hona bai huguya guanarigo nun lun le teniru lun le nemegeiru bai. Weriti lalugun huagu anigibeti laritagun ladiga hagambu luago lisandi. Inari ni luago sandi la meha jarafa lun longwe. Gama lumu aba gudeme habula bungi ulun, luma nu lun mibihi na iru ni lawun le nuagubay, aba larida guagudani. Ligeti ma nabusa irumbay nonaha ni lun hagunda arun lau harihini luma lun maweiri la niru. Resibi humay lau sun ugundani keisi iduhay luegi wabureme Jesu Kristu, ani hisi hageme sun ka itarabanya kei ligia hun sun wadhan. Kei chilulubay yarafa lulongwe ladiga leseribidun lun Kristu, Dereye guati lungwa mebere segunga kaba la suserda lung. Lung leseri bidun nung, kate ile hasien uwe adiga lugundu disenyu hinya la nuwe.
2: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagumu hun kate iniduhanyu, gunda huma lida wabuleme. Mabucha tinuagu aburuha ile aburuha nalibe hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungwa hawai only, Haburi ada agu banya buribani, ha iba agu balin ugubu. Ladiga wagia eresibiru balin seini luagu ugubu le tima timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungiu lau lubafu lani sifiri le wadabe. Wagia le gunda abe lau wabagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti we menigi luagu kate le luagu ti ugubu. Lausun gayara laha muga ne menigi du luagu. Ainsamina luba isomu badi luagu garicha la lun le menigi dun luagu burikate ligia. Garicha timatina, widu weyu larige nagura hon, lige neresi biruni seini luagu nugubu, lugundu hada gnyetina harasa israelina, hada gnyetina lani benjamin turibu, evreu au lumage nagura hon, evreu guginye nagubrigu, fariseo meha au lida ligabrigun faranda nani halurudun huriyu, hanari metimeha nemeidi dari neibaha ninya afinyatina luagu Jesu Kristu, luagu tilisunu ibagari segun halurudun huriyu, Uoti meha niaba lun gayara la larinya guni kata nuagu. Ahin tigueto, sumburi meha kata ile, le meha gebegi bainu, barunu mutikei ni kata lu gayara bai la nasigiru ni Kristu. Segu lau lira, sun kata ile gayara bai hamuga anihan la numa, runu mutikei ni kata ligibu gen onwe buagani runi le luagu bai nasubu diruni wabudeme Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kata ile ladiga nasubu diruni Kristu, ani barunu mutisungu bai kei ifei lun naganiru ni Kristu. Lunadari lagunungu walida aba luma, gueto gumuha nafagun lunerederun richagu ligibuge bungiu luagu lubuidu nagunflinu luma liludu. Lugundu barila adina bungiu richagu ligibuge lau na finyeru luagu Jesusu. Richagu ligia aba kata ile lida agieti bungiu, ani luagu afinyeni lanyura. Sun le nabuse enubai, lun nasubudiru ni Kristu buidu buidu. Luna sande uni lubafu meme bungiu le asara gudu balin Jesusu lidage oweni nuogu. Luma luna sufrirun luago keisi la sufrirun nuago. lung itara na kay ligiya lida longwe lao emenigi ni luago nasa arubala lidangi oweni kay ligiya. Mama nariya guyan luago chilugad na la lumun lebe hasun kate le. Maria gutina ginya luago uwa lila mege iti lida ni gabri. Le na digubay, nubaro agon meme nya dina lida neiba agon luna ganyan irun la diga ganyan ilad na Kristo. Niduhanyo, Maria gutina luago ibiha na lila sun kate le. Le na digubay, nabule duni sun le erederubay arigi lun nafa agon lun narig duni le nigibugnya bay. Lun na chiliru lumun lebe ha iba agon ni. Ani resibi neime le lumbay lichuguni bungyo sielu lun le aganyan ruti lidage Kristo Jesusu. Sun wagia le wena muhalibe lida wafinye lunti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luhujeri lida somu kate, la rufu dubaiginye bongyu kate le hun. Lau sun luhujeri lunti wabagali dun uwaragu luma kate le frende wa maalibe. Niduhanyu, aye ga humana, ariga humanya ginye ha abagali dubanya segun hempulu le wichugubai hun. La diga gibetnya eibugutinya kei nania guni hun sarago weyasu. Gueto nania ganyali lau aguiro. Luago laga niyo la Kristu hagia. Feri diguo hebe habai grige hagia, hawama habu habungi utebai, apanta hatinya lau burikate le hamuga lumbai nibusigari hama lau. Luago rugine burikate uboago na harita gua, ahi wagia, sielu na wagia, ani waguda bonyaliabi wabure mehesu Kristu le wasalbara gile sielu gine. Lida meweyu ligia, la sansi rubai wagubu le goweta dibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani la digubay laumeme ubafu le luagubay lun lichugu ni sun kate labugye laguma diha.
2: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligel way tiniduga nyo hisinya tinyanu, ha uagubanya weri la nalugun nugunda luma na fayiru waha, itara meme huma deregu dagu luma wabureme. Ayumura guatu na tu evodia, tu masintike, lun harandaru hamagwa keisi iduga nyo luegye Kristu. Ahimbun, Nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bideragu ninya itu nuha lun gamada guwa hama. Lugundu afa agwatia nauba gian lida la pulichin uganu lelana salbaruni uwara luma Clemente hama hibiri ha ideragu balina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibu na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada, la diga lida nyadun la aba luma wabureme, agu yugwagda numuti, gunda kuma, subudi wa kuma kai gerigi arida tinya la diga, Madise liliabi Kristu. Madihe lida huma ulago ni kata. Anyega digo huma isun kata ilu bungyu sun wada dan le hafuri ya idun. Amuri ya huma luma mabule idagunga lun hichugun etengi runi lun. Aba meti lichugun ni bungyu lidara gilan hun. Le weri timaba ilu isun subudi. Lu louni giru nun hanigi luma sun hisamina. La diga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hun kata imiduganyo. Samina huma lago sunle inaru nibai, sunle gadina bai inebesei, sunle richabai, sunle haruma bai, sunle gundawa bai lau, sunle uago bai buidu la ladimu rehon, samina huma lago sunle buidu bai, luma sunle gadina bai uweiri guni. Falako mai sunle rufu danali bai hun, luma sunle resibi huma li bai numagi. Gunfle huma lau le naniagu bai hun, ayega huma ini gabri, aba me huma la lubungi ute darangi le. Onwe bunugunda lida wabureme luagu harita guayadun la nuagun. Maria gutina luagu buli ikumadina laiebe. Madari rigu hinyali ligabri ida luba la hidaragunina. Mabusa irutina hamuga harita gun luagu mege nyadina la. Lugundu furende ihadina lun gundanyo na laule numati. Subudi numuti labagari dunu lida gudeme. Subudi neginye gama wala gibe. Furende ihadina lawanduni wa furumi ya guarigu igabri ilamu yebe o kimulei. Ani ha laye bedari lun ligiragun o uwala ni kata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugubay ere nu. Lau sun lira, buiti hadiga lau hideragun nina lida lene guga nu. Kei siginye hasubudiru ni huguya Filipuna, larigye meha napulicha ni uganu le lan na salba unihun, aba nafridu Macedonia ge, huguya ruginyadun tila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile, luago neseri bidu hun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika, au na hatunge dewe haninu lun le nemegirubai ani mamarigu aba weyasu. Mama hamuga nasaminarun lun gubairigu nibihin somu katei, le nabusa irumbai lun ti malagawon dun le lunbe hibihini lumage bungyu, au resibi na li sungubai luma sigu lau yebe lunbe neresibiruni. Lau le honaha bainu luma epafroditu igira guati numa, le hona abainu itara linya kei like me kupali le aguda hoti lun bungi. Abai deve se le le resi birubai la ugundani. Lichu gubai lubai tinu bungi te sun le hemege rubai kun kei siburi luwei rigun lirisi lidage Kristu Jesusu. Uwei rigun ilu waguchi bungi lun sunda itara la. Rukume numabu igo lida liri Jesu Kristu hon sun ha lani gubai bungi. Mabu iga hanya waduka nyo luwegi Jesu Kristu ha yaba ya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ka jaba ya Roma halani gubungyu. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabure me Jesu Kristu sun huguya.
1: Ligara da Paulu hon Kolosana. Kapitulu aba.
0: Au Paulu le aba bailani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungyu. Uwera luma Timoteo le waduke luegi Jesu Kristu. Nabiru hanyo garda to hun, huguye iduka nyo ha kolosa banya. Ha gunfli banya luma Kristu le wago bai hafinyara. Resibi huma areinye luma darangilo luma ge waguchi bungyu. Sun wada watengiru ni bungyu le luguchi wabude me Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huwagu. Agamba diwa lago hafinye lago Kristu Jesusu luma lago hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungyu. Lidan gen emenigin le huwagu bai luago le arei duwa nyu bai huba sielu. Le meme wago bai hagamba lida uganu le luago tia salvaruni le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bai hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubou. Itara kei la susere don hida luma ge hagambu ni ladimo rehon luago linsi habu bungyu. Aba hasubu diru ni luago inayru ni tila insi habu ni legia. Legia kate le larufu da bai epafura si le hinsi bai won. Leginya nadagi menghali bai wama. Ani subudi wa muti lau gajara la meka we meningi du luagu le seribi du bala lun Kristu buidu haganagua. Bariha li uganu won huagu luma luagu insi habuni le ruhla alibai sifiri hun. Lige luma ge lubai weyu le wa subudi rubali kate le meredeti wa yumu lagun lubungi huagu. Luma wa muri ha luma lun la subudi ragudini lugunda hun buidu. Ruli geme sun luwe li subudi luma gun farando hun luagu kate le la rufu da habai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasun wada. Arufu de nasun luwiri igabu ibuiti. Lungi in hasubudi runi tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luweiri lubafu lu gajara la hawandu ni sun kate lau saragu gurasu luma ugundani. Lungi in hetengi runi waguchi bungi lagu aranse ladi wa lan lun veresi biruni wafana lidange le lumbu lichugu ni hun lani gu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lida ge lubafu luburiga, aba lichugu niwa lidon laruweha lidag le hinsinye bai lun, le asalbaru baliwa lau lunwe chiba le wafigon. Lida Kristu larihi wa bungi le marihi wa bai, lige igira mau bai le lauginye bai sun kate le adegu bai. Lida ge Kristu ladegai bungi sun kate le sielu bai luma le ubowa gu bai, dandu buri kate le marihi bai ke le arihu wa bai, lida ge Kristu ladegai aruweha ni gumadi, Lurdu buri luma buri ubafu, ani lun ginye Kristu la degewa. Lubare ginye bai sun kate anin halimeha Kristu, ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lau ge sun lida, Kristu tichigit na bai liligilisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furuminye bai asara, lida ge oweni, lun mowe digia lila, lun ligia lan lau furuminye ti ubaru lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, Lun lida abala Kristu lagana wa sun lubafu. Lida ge Kristu aba laranda la gudni bungyu sun ubo dayar gubai lumagua. Dandu buri kate le ubo gubai kei buri le sielubai. Adiga lumuti aranda uniligia lau lunwe Kristu lagu guruwa. Terencha buri meha huguya lu bungyu. Laga ni gumeha huguya tida hanige ladiga kate uribati le hadigibai. Ahin ti gueto aranda la gudaladun bungyu lumagua lau lunwe Kristu lun Larufu dunun sandunyu, madase irunga ani madurunga ligibugin. Gama lumun lunti herederun, direg dagulida hafinye, migirunga humei, emenigin le huagubai, le lichugubai uganu lan na salveruni le hagambubai. Lige uganu le apurichi hubai lida sungubou, leginye na purichi abai au Pablo. Gueto gundati na lau le nasufri rubai huagu, lugundu lau igabri le, Gayarati nideragun lau nugubu guanarigu lun laustaragu duniwa le lungi libai lasufiru ni Kristu tuagu li ligilisi to meme lugubu. Nyubu ihadina lun ababadina la hadagi ha eseri bi dubanya hon lanigo Kristo luago wadagman le licho bai bungyo non luago hufulese lo napulicha ni lereno bungyo hon kei lobodubu ugano ligia kate le meha aramu danyo lubai bungyo lumage saraguda gamalumo gueto subudi gdalali hon lanigo hon labusera bungyo la subudi ragdani luweiri irisine lelida bai kate aramu da guate le hagana gwa necha nego Kristo kate aramu da guate ligia ani anihe hida ani ligia le uago bai hichige hemenige luago uweiri gu nile lumbai hibihini sielu luago Kristo wapulichiha eberi diheina arugu da hawagia hon lung gun faranda hama buidu buidu lung warufu do ninya kei girigia richagu atian ligibuge Kristo ligia nuwadig maridu mbai afa agoina lausun ere luma ubafu le lichugu bai Kristo nu
2: Colosenses capítulo 2
0: Buset na lubaiti lun hasubu diruni luago weile la nafago huago luma hawago afinya tiya ha laodisea banya luma hawago sunga afinya tiya ha marihin hamagid nabe weile tina yuma ha lun gagura sun huma tida hanigi lun lida huma aba lao insi ya habuni lun gun faranda humani linaru bungyu buidu buidu lun deregda gu huma lidan le wago bai hafinyira Kajara alamu ghasubu diruni laransi habungyo le meha aramu da guabai le luagu ti Kristu guanarigu. Le ida bai aramu da nyula sun lichu wau luma subudi. Naniya guyeburi kata ile kun lun meyedun lanu niyaba lauburi di mure buidu buriti. Lau sun uwa na higibu ginye, lu gajara la hamuga harihinina anaha inkuma lida nani sifi. Ani gunda atina lau narihini luagu lida nyula dan sun kate huma ani dereg da guhinya la lida hafinye luago Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabule mehesu Kristu lau sun hafinye luago, lunti itara la habagari dun lida aba luma, lun ragunyo la hibagari luago, dereg da gu lida hafinye itara keizi larufu da honi wa hun, lau etengi runi lu bungyu sun wada. Gonigi huma, migira guagi da huma hongu wa honka busembaya heyeha lauburi arufu dahani malati mama luma gineti Kristu kate le karufu dahabai lida gineti binadu yechuni luma buri ligabri harita gong grigia lanina ubo ule ladiga buin linya Kristu lausun lubafu bungyu ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu leli chigidina bai sun ubafu luma gumadi lauginya lida nyadun la aba luma Kristu kaisi gubairi gurasibi huma lila Seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira. Le aubai hasalbara lidange igabri lanna figo le hidabai. Lau habadi seirun, arufu da humuti luagu bunawa huma luma Kristu. Saratan ginya luma ladiga hafinye luagu lubafu bungyu le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha aba da, hilanyu hinya meha lidahi figo. Ladiga meha habagari dinya la keisi grigia. Bogu ditinya luele luru do bungyu. Agun flireina luma sun luriba haritagun. Ainti gueto, ruhali bungyu iseri bagari hun uwara luma Kristu. Le ida agnyebe ferudna lani sun wafigun. Ani gumugu agudalei wadue iha segun lurudu. Aba lagumu chaguago dani bungyu lurudu luma burisun gumadi le kontera bai wawago lau ladara guni luago gurua. Ganye lumutinya Kristu bafu buri hama gumadi matinya dan le longwe bai luago gurua. Hawei aba luna budagudun niya ligibu nga giridigo, aba lanegu niya kei adai ruti niya lida laganyeru. Uwala niyaba anyawari hatun luagu burikate le lumbai heigini o lela lumbai hatuni, o luagu lamburi fedu le harita guagle luagu iseri rumu, luma iseri hati, o luagu lan luwei uri emera agune. Sumburikate le liyawa diriguni le lumbai liyabi, Kristu ligia linarumbai. Migira guagu da huma hungu wa hong ha, afama rubanya kei una bugutinya ha ahudura gubanya hon angeligu lunha negni haganyi ruhuei weiri ti hadimuri ha luagu nege burikate le ayawa da guti hon aba buri hanangu hongua luagu ligabri hasamina keisi grigi mama nyanulida aba luma Kristu le ichigudina le awansira gudubalni ugubu lau lichuguni kada omega gulida lubara keisi labuseruni bungi Ain hiladun lubai luma Kristu, kagi uwagu habagari dumbai kamaha muga lani gugidun ubou. Ichagwa hungwa lun ligabari ubou, lun hagunfliru luma bungiu kai buri hamuga luru dulle anya wagu bai
4: magura bai le meiga bai lir marg da bai kate iligi
0: tumburi gumadi le luagu ti buri kate le gagumu chaditi lau la yusurun ani mama amu kate lui gumadi buri luma aruvu dhani lekhani grigi Inairo ni lo gayera la genege lani burikate lana subudi lugundu la buseiruni wa agunfuliruni luma una buguni lun la gunfuliruni wa lau. Ani dereti lira won, lau sun lira, ma bafu tiluru du buriligia lun le redderu niña grigia lo il hadigni le harita gubai hadigni.
2: Colosenses, capítulo 3
0: Ahinti saradun lubai luma Cristo. Alu a humai buricate le lana cielo le nye lubai Cristo nyun luegi lanvere bungi. Samina huma luago buricate le lana cielo, mama luago burile lanina ubo. Hilatun luma Cristo, gueto anihen hibagari aramudanyu luma Cristo lida bungi. Cristo hibagari bei le tima timati, dame ti lagiri budun hachila agubaginye luma, aba me gafana kuma lida luairigun. Igira humai sun le higabri bai le lanina bai ubau le. Uwa lani yaba hidange agamari duti mamari idunga. Madegu huguya me kate iwieti. Mafalara humai luriba haritagu. Igira humai me igaaduo. Le meme itara bai kei lanaguni wa irisini kei bungio. Lege burikate le labri ha lanari me ligani bungio kontra ha magamba di banya lun. Huguya adiga buri humuti meha kate le lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto, igira humai sumburikate le, iganyi, yere habuni, uribani, anabahani, luma buridimure iwijeti. Maniga huma iyeni humagua kei igira huma lila binadu higaburi luma leburi meha hadigubei. Iseri hali higaburi, le iseri deinabei kei meme ligaburi bungi uguanarega le adigubalin, darime hasubudiruni bungi buidu buidu. Iseri bagari ligia, Mama likata ilani na huriyo huma o mama huma huriyo ni lani na heresi biruni saini luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Machila aguntinya idamune o liberetinya. Kristu ligie sun kata ibai ani anihe iginye hada sun lanigu. Hisi etin lubungyu ani anua dahaladun lun lanigu me. Itara lian lubaiti abagari da huma keisi lanigu lagudeme habu areidu ni Una buguni, gagamba di, luma gagura suni. Gagura su huma hubaru wagua, ferudna gua huguya me huma wagua, itara kei ferudna lanu Kristu, itara ginye hadiga. Logien sun kate, hinsi habu huma, lige kate le ichugubalin sun kate lida aba. Aruwe halali darangile Kristu tida hanigi, ladiga ligie laguan rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu, abagari deina lau darangile, Geten giradi huma ginye. Buingida lau lugano te Kristu hanigi legumuti. Arufuda huma huma wagua, eberi diragua huguya me huma wagua lau licho au. Heremuka luago luweirigu bungiu. Lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi waru kate le hadiga ole la harinyagu adiga huma ilun hichugu inebese ilun wabureme Jesu Kristu. Etengirene bungyu uguchili lidagye Jesu Kristu. Urinya, gagamba di huma hon humarigu, lege kate buiti le lumbe hadigni keisi afinyatian lago wabureme Kristu. Ugurinya, hisi hama humarigu hun, mousera humanya vuriba. Isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, ladiga lige hisi bailun bungyu. Agubrigu, masagira guala haguma diruninya hisanigu, raguhanyi magura suni. Ubuengu, gagamba di huma hun ki yubu dirigu lida sun kate. Mama rigu dan le ariegu hanya la hun lun heredeno buidu hagibugin. Adiga humai sun wada tau sun hanigi ladiga luenri linebe bungi hun. Furumio garu kate le hadiga, adiga humai lau ugundani kama hamuga hadigin lun wabudeme Kristu mama hun girigi. Subudi huma li luagu lichugu baila bungi alaga hun keisi hafai ruaha. Ladega lung wabure me Kristu le habure me le tima tima ti heseri bida. Ahinti le adigati uribati le resibiru bai la fai ruaha uribati le ladegu bai ani aban lau la nignia bungyu sun grigia.
2: Colosenses, capítulo 4
0: Iyubu dirigu, lung tibuidu la higaburi hama hubuengu. Ousera humanya la uarani luma iricha. Harita go huma luavu anihen ila ginye aba habureme yaguta sialu. Itar meme huma afuri ida sarago agagu duanyo etengirei bungyu. Afuri ida huma ginye wawagu lun ladaru bungyu bena waba lun wapuri chanyuganu lelan na salbaroni luma lun wasubudira gudunye laranse a Kristu le eramu daguabe.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Juma Lun,

0: nyega luago wamagnye tula to alinya gubo luago chilukali la luwe yuri lagiri budun wabore me ubo wagun migira gwa gda huma hungwa lun heye duniwa iter lugundu lubare gme la chilun we yuligia gibe bany agara ba gutinya luago bungi la chilago baginye laga ni kristo lesia diwali be lu feri digo lige laga ni bay bungi lenyura gubo lungo luago sunkate le luago ti bungi La childiru baginye ichige lala na larue hatida li tempulu bungiu, icha agwe na lungwa kama bungiu. Marita gu humuti saa luago ania ganyaha nani meha burikate le kun da meka le humagidina. Subudi humuti ginye anihin la erede hati, miabin la mga lubara gine lidani. Luwadig marinya vulibani gweto, aramu dagu. Ani lunti lagida runi wa le erede habalin, Lagani Kristu ligia lubare gi gajera la lafuri don lidon la rugunga. Ligia ba lafu wa chungugiri sa lufuri tu ligia, gama lumo lagini chagubayi wabure me Jesusu lau aba dimure, luma lau luweirigo dame lagiri budu. La diga ba mafia liabin lagani Kristu ligia, la childiru ba lau saragu bafu, la diga ba buriseini luma milagru jieti. La yusuru ba sun luweyari uribani lun leyehani ha lida ba uma, Lun feri digo, kai maha haboi lun heresi biruni inaira ni lagu Kristu lun hasal barun. Lige lichu gumbalia bungi yo lidan boli ego lun heye du niwa luma lun hafinya ni lagu iyeni. Lun hasie diru niwa sun ka maha bain hafinya ni lagu inaira ni, hinsi nye regu ligi ya ulibani hon. Ayinti wagia, waduka nyu hinsi ya tinya lun Kristu, sun wada lun tila sereme wamani bungi huwagu, Lugundu anuwa daha lumutu lun huguya bala furumi ya tinya asalbaru tinya. Lau sifiri le aruma da giduba lun. Luma lau inare ni le wagubay hafinyere. Lige lagunwa rubay bungi hun, lun hasalbaru lau uganu le wapuliti ya bay. Lun gafara abadun la lidan luweiri guwabure me Jesu Kristu. Itara niya lubay tini dukanyo. Derebu gumeme kuma, mabule idagun huguya me luay buri arufu daha ni le ruwa malibay hun, lau dimure luma tau garada. Wabule meguana rigu Jesu Kristu luma wagu chibungi, le arufu dalali bai linsi ya buwon lau lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi, derebu gudalong me lung harinya guni luma lung hadigi ni sun le buidu bai.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hunkate ini duhanyo. Afuri ida huma wa wagu, burugu wa lamuga uganu luagu ti wasalbara gile, furese lida sun fulasu. Resibi valigie me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri ida huma ginye lugajara la wesefurun hawai ugini ya salufuriti. Lugundu masu tine grigie ubo wagu afinye rutinya luagu Kristu. Gama lumu ngunfuliti bungyu, anilichu guba ere ikun, areida long me luwe uvuribani. Hemeni gitiwa luagu wabune me bungyu luagu adiga humani le Waninya gubai hun, ani luago adiga meme baila. Idera gualong bungi lun, hinsi habu huma kei ligia. Luma lunga gura su huma luago hasufirinu kei Kristu. Niduhenyo, aninya gatina hun lida liri wapure me Jesu Kristu. Lun hadisa dun luai furumi ya gwarigu hita agin le mahati luadigi maridun. Le mabagari dun ti uwara gualuma arufu dahani le hibihubai wamagin. Subudi kumuti dalinya la luwuyeri, Wabagari dun haganagua lun hafalaruni wani hempulu. Merede tiwa mawadigi mariga haganagua. Meigin wamuti heigin mafayen ruga wamei. Lubaragin lira nadagi meitiwa afagua wagia aria buweyogu lun mamabadiwa la aba ikhiriguni lun ni aba hidagi. Lausun garicha wama yebe lun wamuri hahuma lun hideraguniwa. Nyadagi meirigitiwa lun wichugu aba hempulu hun lun hafalaruni. Da meha le huma wama, ruwa muti meha gumadi le hun. Le maha be luadigi maridun maiga la. Gama lumun agambati wa luagu anyahin la hidangin maha tin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, eteni ya lun le mon lubai heteni ron lun. Warinya gunya homburi grigi ya hagia, lau luguma din wabune me Jesu Kristu. Lun hawadigi maridun darangi lanyu lun haganyiru no haiga afein. Niduhenyo, Mabucha da la huwagu adega buiti. Ahi ni aba le madigunti gasu lau le waniyagu baiti da garda to. Ariha humai kata ila. Mondara huma luma bari lamu ga busiganu. managa humai kai agani erera rigi huma lun keisi ibiri wabure meme Jesu Kristo lelan na darangilo rula darangilo hun lida sun luwuyeri suwada huma la sun huguya wabureme lun suwada au Pablo na burihanyi mabuigo le hun lau nuhabu guanarigu luma niletira itara luba hasubudiruni luagu au la auna habarun gara dato binilo wabureme Jesu Kristo sun huguya itarala.
1: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luago cabala dan la sucere da buricate le, ni dujenu, me megen ruwati na burihan hun. Subudi humali buidu buidu luago la chulir bala veyu ligia, dame magura buni bala, keisi liabi aba iberu hati ariebu. Dame nyaha la grigi ariñaga.
2: Lida en darangi le luma choruruni sunkate.
0: Ligia me liabi gringo hawagon sodini ke liabi agari dunitun wuri da geinatu. Sinyaba iti heseforum. Ahin ti huguya ni duhanyo ha finyaban lago Jesu Kristo. Mama lida nyadun luburiga lago kate lago tibungiyo. Lun largo dunun lueyuri liabi Kristo ke hiberuti. Lida nyadun larugonga sun huguya. Mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligia mon lubay lun warumogon ke hibiri. Lun tegago dunga yu wama suru anyu wagiyame. Ha arumugu banya ariyebu harumuga. Ha abacharu adu banya ariyebu habacharu ada. Ahi wagiye leweyu aguna. Lun ti suru anyu wama. Lun ti wadauragun waugua. Lau afinyani luma lau insiyani keisi. La dauragun sudara lau lanigu agu lun lounigiruni. Lun ti ginye hemenigi wama luagu wasalbaru. Le itarabai kei bunidi le aubei. La daurei sudara lichigu lun lounigiruni. Mama lun la baichu ni wabungiyo la nuwa dirawa. Lumi bihini asalbaru ni lidangi wabureme Jesu Kristo la nuwa dirawa. Hilati Jesu Kristo wawago lun wabagari dun uwa la luma. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia rumeme huma lubai kurasu luma erei huni wagwa. Itara kei hadigini kwento. Niduhenyu, ayumura wati wahun lun inebe hama ha nyadagime mbanya hagana guwahun. Ha adunde habalun. Adimure hagia hun lida liri Kristu. Lunti hinsi ya hama hun saragu lago wadagwanu le hadigube. Abagari da huma lida darangi le humagua. Aniega tibaginye hun nidukanyo lun hererun hon ha mahatinya hawadik maridu. Lun hichugun gurasu hon ha magura sumbanya. Lun hidera guninya ha debili banya lida hafinye. Luginye gagurasu huma haba sungube. Uwalani yaba afairu tiburibani lago buribani. Hocharigu huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sun grigia. Gunda huma sun wada, afuri da huma lubungyu sun da. Ruku ma sereme ilun luago sun lesu zereduti. Aninhale labu serbi bungyu huma gen keisi afinyatian luago Jesu Kristu. Meredera huma iluadig marisifiri sandu. Michiga huma mebereseni ilun dimure lelarinyo bai bungyu hayum lugien hiduganyo luegien Jesu Kristu. Hochagwa huma isun arufu dahani. Aba me herederun lau le buidwe. Dise kuma loisun luhuyeri uribani. Bungi guanarigu le ichuk bali darangil derege guag dalon hungua lun sun suina gubai. Arei dalon me huani hanigi luma hugubu dayargu. Harumanyu luba liabin wabureme Jesu Kristu. Gunfuliti bungi le agua rubai hun ani lagumuchu bai ladigani sun kate le hida. Niduhanyu. Afuri ida huma lu bungi wawagu. Busugwa huma hungu wa lau chuti le sanduti. Aniaga tina hun lau lugumadin wabureme. Lunhalihanu garda to hon sun waduhanyu luege Jesu Kristu. Binilo wabureme Jesu Kristu.
3: Frumetu ligara da Paulu lu Timoteu. Capitulu Aba.
0: Ao Pablo, lani Jesu Kristo apostolo, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalbara gile luma wabureme Jesu Kristo, le wagubai wemenigida. Naburi hanyongara da tobun, Timoteo, nirag le tima timati lida wafinye, luago Jesu Kristo. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangilu, luma ge waguchi bungiu, luma ge Jesu Kristo, le wabureme. kai meha na yumura gubun da meha le nidi bai Macedonia, rei dei meme ba uburu go Efesu, lu barinha go hon fiu grigia, lu marufu da hama kate le marichati. Meteni hagie me lumburi uraga le magumu sa diti hawagu haguchagu binadu mutu. Kate iburi le, barudu guti sigene le malati. Animidera gun lumutinha grigia, lun heseri biduni bungiu lau hafinero luago. Le lumbai barufu da ni honga finya tinha hagia, lun hinsien go hama hongua, lugundu haruma aruta hanigi. Michu hali harita gun duru hawagu. Ani buidu hali hafinyeru. Anyahin, adire irutinya loi burikata ile. Aba hicha agun hongua lidon buri sigene imalati. Busetinya buri lung arufu da hatinya hama lidan luru du le lichu gubai bungyu lung moisesi. Uwa tigun faranda hamani ni le guwana rigu harinya gubai ni le harufu da habai luagu luru du ligia lau saragu acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la luru du jusu wa rigali ligia kei lubudubu. Lunti la subudi runi wa luagu mama la hon ha adigimba ni le buidubai la digu wa lurudu. Lurudu honti ha uriba banya, ha magamba di banya, ha meberesen banya lau bungiu, ha gafigon banya, ha mineba ebai bungiu luma kate luagu ti bungiu hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hilagubai, hon sun ha gafara ha di banya, hon ha agamari du banya mamari idunga, o ha agamari du banya wugiri hale digu. Honka alugura habanya idamuni, honka jiebanya, hama ha afinyeru banya luagu iyeni. Honti ginye sunha adigubanya amukate le muara dunti luma arufu dahani harumati. Arufu dahani harumati le meme uganu buiti luagu ti asalbaruni le wagu bai lona hana bungiu le weirigu bai apurichiha. Sereme inumuti waburime Jesu Kristu le ichugu bai ubafu nun lun wadagimanu le. Luago la nigunina keisi aba wugiri gunfuliti, luma luago lichugunina lun neseribidun lun. Lausun meha adimori hana vuriba luago kei bungiu, anaba nei ani eiba hanei, aba nagudemedun lu bungiu lugundu mama gidina meha afinyati luago Jesu Kristu, ani bidieti meha nun kala na digubei. Ligia luweini bai nasandiru ni labiniru ni na bungiu, uwara luma afinyani luma insi habuni le lidan bai Jesu Kristu. Inari ni kata ile, le tima timati, ani lunti hafinyaru sungu bai luago inari ni la. Luago lun la salbaru niña Jesu Kristu gafigon tia liabi ubo wagun, ani au furumieti hadagi. Ligena gudeme dun bai lun bungiu, lugayara bai la rufudni Kristu sun lugura sun nuagu, au le furumie bai hada gafigon tia. Itara linya ni abin lun aba abadina la hempu luhon ha lun banya hafinyero luago. Lun habihini ibagari magumu chatiti. Lige ruwa malubai uweirigu ni luma inebesei lun bungyu le waruwa itebai lun sunda le moweda dibai. Sinyali gia larihini wa le bungyu le aba ariguti itara la. Timoteo, niro, runumuti gumadi le bun lun bagenda guni luwuri bun bungyu buidu. Lau afinyani luma lubuidun aritaguni, kei meha lariñaguni bungiu hayumulugu gien profeta gubuagu. Anyahen grigia, feri di hamuti hafinye la diga madigun hamagasu lau le hasubu dirubai luagu richala. Itara liña la susere dun lun, imeneo, luma Alejandro, ha nedere gerubanya lun mafia, lun hafurende irun lun manabagun hamani bungiu.
1: Primera Timoteo Capítulo 2.
0: Furumi etikate, amuri hatina lun la diguni wa furiegi ayumura guni ruwa ligie mesereme lubungiu hawagu sun grigia, hawagu gumadi matinya, luma hawagu sun lurudugu luga yara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lubungiu, le ginye inebe wati lida sun luwujeri. Bui tikate ile, gunda atiginye bungiu le wasalbara gile lao. Le busembe lun hasalba nun sun grigi, lungin hayabi lun hasubu diruni inarini. Abar ginyin bungiu, abar ginyin ginye gayara la dimureka wa waigin ligibuge bungiu, ugiri le Jesu Kristu bai. Le edere gira gumbe lungua lun longwe, lun lafaye iruni lebegi hasalba nun sun grigi. Aba la subu dirawagudun kate ile lidan lidan, lun kate ile launa hana bungiu kei apurichi hati. Luma kei apostolo lun narufu daha hon hama bain huriyu li bugri inari ni le luma afinyani. Au, kei siaba afinyati luago Kristu, inaru ni narinya gubai meye hatina. Ligena busa irumbai luha furi idungu giri ya lida sunfu lasu, inyure nyu hahabu lau taruma anigi, uoga iganyi ni asigeni hani hada. Ahanya tiburinya busenti na luha dairagun keisi lubudubu. Lumama la lau amurigu ni hanari meguti haransi ragua hongua, ni lau golu, perulasi, o doguo seruburitu. Lung laula lubuidu igaburi hadoura gua haugua ke lunti la hadugun urinya ha derege guanya banya hongua lumbungi. Lunti maniha ma urinya dale larufu da honi wa hon. Lunti heresi biruni arufu da hani ligia lau aba una buguni. Mahatina lung tarufu da hawuri lida hadamuri afinyatinya ni lung taguma diruni wuri uguri. Lunti terederu maninyo. Lugundu Adan ladig bay bungi furumi, larigin ladigon Eva. Mamagin Adan leye dubay mafia, wuri eye dubon, ani lau teye duniwa, aba tabur ha lidon figo. Lau sun lida, hasalbar ba urinya lau haguraha, ahin itara meme ha finyerun lago Kristu, arufu da hagia insi habuni luma arumani lau igabri buiti.
1: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inaire ni kata ile, ahen abusera aba grigi alun alidi hatibai la, aba wadagma nubuiti la busa irumba ila digun. Lun alidi hatibai la aba grigi ya, lun ti labagari dun aba ibagari le michu ti lugaro lun ladimore honi wa uriba luagu. Lun ti tumari la aba anrigo uri, lun ti ginya la negun aba ibagari suruti, buidu ligia lichigu, inebe wa ligia. Lun ti aransi nyula sun da, lun leresi birun bisida lubi. Lun ti aransi nyula lun larufu daha. Mun lumuti gata di la. Manigi uribu, mabuse irun ligia mesensu le viyeti laganya iruniwa. Lubarege lira, lun ti arei da la, dili ligia me, manigi ligia mesensu. Lun ti gayara la ninya tila na luba aguma dina buidu. Lun ginye la digun lun gagamba di hama lirahun. Inebe habuhagia me, lugundu ahin maguma dinun lubalinya, wugirinya tila na luba, ida lubagi gayara la larihin hau tila na ligli simbungi. Mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinya tilwe lanangu lungwa saragu luagu lubara. Aba me laburiha labuginyo inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri, lunti gine inebe la honha mafinye banya, lwe ladimure honguriba luagu. Aba me labriha tidon lisadara mafia, lun lagini chawaguniwa lubuidun liri. Haginye eseri bidubanya ligili sirugu, lun ti ugini hama ha inebe watinya. Lun ti hagunfliru lau hererun, mon lumuti habacharu wadun, ni lun lisi edun marasun wiye tihon. Lun ti harigadini inaruni lan nafinyani le arufu daulali baybungi won, buidu. Lun ginye harumata hanigi. Lun ti houchun, lariginye me ahin uwa lubai megeiti luagu lubuidun hagaburi. Ligia ba gayara la heseri bidun ligili sirugu. Urinya ha eseri bidubanya ligili sirugu. Lunti ginye inebe wa hama. Lunti seriu hama. Mon lumuti adimure digu hama. Mon lumuti ginye gata di hama. Lunti deregida hama lida sun kate. Aba eseri biduti ligili sirugu. Lunti tumari la aba arigu uri. Lunti gien laguma diru ninya liranhinyu buidu hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu ha adigba li hawadig maribuidu buidu bay ladimure honi wa hawagu ani raguti matinya anigi lun hadimure haluagu hafinye luagu Jesu Kristu. Naburu hanyun garda tobun aguda bainanidi arihabu madise. Gama lumu ahana adara saragua naburu hanyabun lun basubu diruni ida luba la lousenu grigia hadan liranhinyu bungyu. To ligili sibo, bungyu lebima bay lun sunda. Ligili sin bungyu to agda habali linari, to unigitei inari ni ligia buidu. Sinyati la sigene runiwa, luagu weirigu la inari ni le arufu dubay won libugiru wafinye.
4: Arufu dagwati lungwa kaisi grigi, richagu agdalei sifiri, ariha hamoe angaliu. Apurichi huwa ti luagu hon nechani, afinye wa luagu leda sun ubo, resibi wa ligia sielu.
1: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frango tilarinya guni sifiri, lagu lidon lame lagu muhonda, anyahe mbanyala grigia igiru tihafinya lagu Kristu, hafala rame sifiri guha eye hatinya luma arufu dhani le hama ginyeti mafian. Heteni lubalunga arufu dhani hama ginyeti grigia biyangu atigibu, jietinya, hama sandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia, alinya gatinya lagu mabuidu la lung, Hagama lidun grigia, aninya gahagia luagu anihe la egini mon lumuti leigin, lauson la diga la bongyo egini ligia lun heigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaroni, lau etengiru ni lo bongyo luagu. Sun kate le la digbi bongyo buiti, mon lumuti wa maharun lun ni kata lidage, lun ti waharun lun sun le adiga la alibay, tenki wa maime luagu, lugundu harumag da lumuti lererun bongyo luma afuria iduni. Ahin barufu da hakate le kon waduha nyulwegi Jesu Kristu. Aba badibu wa seri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu le duba lauburi dimuri le lani na wafinye. Luma arufu da hani buiti le falaba alibay. Meferi dira bayi bidani asigeni haluagu buri libidie gun uraga le ni katati ligibu gen bungiyo. Lubare gen lira afa agwaba lun bagunfulirun luma bungiyo. Lausun hun la lahin gichagun ugubu huu timati bahingi chagun bungu wa lida bagunfu lirun luma bungi. Lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari lela na lida ibagari le lumbi wabihini. Inari ni kata ile ani lunti hafinye rusungu bai luagu. Lige lebu bai wawadigi maridu afa agwa wagia. Lugundu ruwa mali la vimenigi luagu bungi le wima bai. Le kasal baragile sungirigia hatima afinye bai luagu. Ligia burikata ilumbay barufu dahani ilum hagunfulirun grigia lau. Migira ba lun banuguni wa kei nikata luegia nibure ngidibula. Lubara gien lira, lunti aba aba hempu lubuiti hon ha afinye banya. Lida ligabri badimore ha luma bouserun. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gien nachilirun, rugo babungu wa lun balihanu lererun bungiu. Lun adamurini, ichiga gurasu kon waduhanyo lida hafalaruni, alidi hanya darime na chiliru. Yusu bai ubafu le lichugu bai bungi ubun da meka le hichugu mbali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma ginyati bungi ubun. Samina ba lagu burikata ile, derege guwa ba bungu wa lun, lugayara la larihini wa bawanseru. Goniki guwa ba buwari wa guwa, luma lau le barufu da habai, itara meme ba deregdagu lida sun kate, ahin badiga itara ba salba ruba, salba hagie meginye ha agambu balibu.
1: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Madenha ba lun aba uiri imutu, lubare gen lira, adimuri haba lun kama hamuga lun buguti. Ousira banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banya me weya nya urinya kei bouserunu bugutu. Ousera banya me urinya nibune inginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera uga banya urinya ha hilagu anyabanya umarigu. Ha arihua bai luagu megi hama ide moi. Ahengarahu nitubai aba uri to hilali tumari. Gabanya atuguya. Lunti hafurinda irun irahu inhagia lun heteni irun furumie lun leke mege irubai kadukanyo. Luma lung hagu yu guduni, insi nye habuni le haduwe irubai hong haguburigu. Lugundu buiti kata ile, gunda atiginye bungi ulau. Uri to hilali tumari, to erede rubon tabu guwa sun sui na gubai, rutu muti temeni gin luagu bungi, merede tiginye tafuri idun ariyabu weyu wagu. Ahunti to edere gira gubon tungu wa lung ugunda nilana ubo le, hilanyu tinya lung kata iluagu tibungi lau sun wiwa agiru la. Aniye gabai buriginye kata ile hon, maden hon lamu ga hon luagu ni kata. Le maritan guti hawagu lanigu, hatima liduhanyo, jegu ali lau lafinye, uribati maati sigu lau ama grigia le mafinye eti. Lunlaburu duni watiri uri to hilali bai tumari, tida garda lana idera waguni. Toru gubon anini hale lumagi uru wawen irumu tahu. Lunginye aba argugili la meka tumari. Lunti tasubu diruni wa lagu buiti leta digu bai kei buri hamuga ahi meha agriha tubalinya tirahu ni buidu. ahin buidu luboi tauseru hamaha achiliri banya tubinya, ahin seribi tubalinya idukanyu luegye Kristu manangu gatungwa, ahin idira wago tubalinya ha asufri rubanya, o ahin adiga tuboi furumia gwaru amu katei buiti. Ahanya tiburinya nibune nginya ha hilanya banya hamarigu, maburi dabai hiji tida garada, lugundu lachiliru badan lunya habuseru hamari, Aba meti higiru ni heseri bidun lubungiu ligini sirugu luya hamareidun. Aba meti gadurun kama ladiga hadira aguni hadaradun luma bungiu. Aba hayabin lun hamagwa ligudun lun herederun eibu ganya hadigu mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Adahi hayuma lidon sun kate adimure hakate lemon lumuti. Ligem nabusa inumbe luk hamari idun ya urinya nibune ginya banya Ha hilanya umarigu, lung garangani hama, lung honigiru nukhaba, lung michugun hama lugaru honka mafinye banya, lung hadimori ha uriba hawagu. Anyahin urinya hilanya umari, igira hama libungiu, aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahin habai urinya ha hilanya banya hamarigu hada idukanyu, aba afinya tuwuri o wuguri, lung tilidaragu ninya. Migirun ligia melun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hidera guninya tila na ligilisi guninya ha busemba ya hidera wagun. Abu tigu ha adunde habarun ligilisi ha adigubali hawadig maribuidu lunti hafaye runi wa buidu hati magafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani. Taninya harilererun bungiu.
4: Michiga huma abusali logu liyuma bulu baga sudan lelu watu marigun lita lefere honu ha lila nada.
0: Alinya gatu ginye.
4: Garicha tinadagi meiti lulibigi nilafaye iruaha.
0: Madiga bagasu luago lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe luago lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida figo lunti baden hahon hagibuge sunga finyetinya lunhanufu dedun sungu bai lwei hafigon ha. Ayumura guati nabun ligibugi bungiu luma wabure me Jesu Kristu, luma hagibugi angeligu ha lanua dirubanya, lumba gonfli run luma burigumadi le, lum aba la lao haneguniwa sun grigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofudagun. Lunti baturia ni ligabri buidu luidig gafigon la, larihiwa meti kama gunda atibu lao lifigon. Dise ba lwei sun le uribabwe. Kei sun ada la gari la buraga irugu, mata ba dunarugu, guraba ginye muruso divenye. Anyahen girigi ya arihuwa ti hafigon furangu lubarege haguseru. Anyahen ginye marihiti hafigon dari larigin. Itara meme linye ginye, kate buiti le hadigwe girigi ya arihuwa ti furangu. Ahin ti le mabui dubai, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
1: 1 Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinha musu banya, lunti wairi la hinebe hayubu ndirigu hon. Lung madimure hon la uriba lagu liri bungiu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu ndiritinya afinya tinha. Mon lumuti logu wala hinebe hon ladigarigu haduka nyuhama luegne Kristu, lubaregen lira, lunti heseri biduninya buidutima. Lugundu ha eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduke nyuginye hisinye gutinya. Arufu da habai kate ile apurichi habaime. Ahin arufu da haba garigia kate imarichati animuwa na tiluma laruma arufu da nilelani wabure me Jesu Kristu. Le idara gubaliwa agunfuli raluma bungiu aba barugu watungu wa garigia ligia. Le ibidia tini kata lung. Ganigi tilasige neha luagu buridimure. Lida ginyeti sigene ile liyabi mburi gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinya ni hawagu grigia, lumaburi uribu magumu chaditi hada grigia ha uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lun inaruni, harita guatinyo lagu lebu na la ganyi niru irisi ni agunfuliru ni lumabungiu. Ani inaruni lagu aba la omwebu irisi ni agunfuliru ni lumabungiu, lun le gufuru mabai lau le lumabai. Ladega manigun ti wa nikata wa magua nyahun ubogun. Sinyaba iginye wa nigun nikata yagin. Ahin geigin wabai gadawiragun lunti gufurma wa ma lau lira. Ahanya ha busembanya harisidun mawandu hamuti ocha waguni Aba habri hatidon lisadara na sarago la gubri aritago nile anegu balinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsinyagu sensu ligia lila gleba isun luwuya rivunibani. Anenyaye sarago grigia la diga hauchun habihin sensu aba higiruni hafinye lago kristu bungi da hamaliti habagari guanarigu lau asufariruni. Ahinti buguya Timoteo keisi aba luwugrinye bungiyo. Anura haba loiburi kate ile. Baru baba ibagari le suruti, le lan na gunfuli luma bungiyo, afinyani, insinyani, gagura asuni luma areiduni. Agenda goboi uribu buiti le lan na wafinye, aba mebaganiruni ibagari le magumu chaditi. Le wagubain laguara bungiyo bun da meka le, barufu dumbali hagibugin sarago grigia, luago aransenyo binya lan lun bafalaruni Kristu. Gweto, Ligibuge bungyo le ichuguboy ibagari lunsun kate luma ligibuge Jesu Kristu le meha ginye gefembe lagu le inari nibe ligibuge Pilatu. Busenti na lu bidi lau le nubay bay bun tausun taruma banigi uwa lamuga kabala uago laden howa bun darili yabi wabude me Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia le lanua dirubay bungyo. Lagiribu duba Kristu ubowagun. Bungi rugunye wairigu, sunti gabafu, haruwaite uruwaigu, habureme abureme igu. Ligia rugunye mowedadi, le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayarafadun la niyaba. Marihin lagil niyaba grigi ya bungiu, sinyati ginye larihiniwa, ruwala wairigu nilun, arufu duwa la lubafu lun sunda itarala. Ha gama banya irisi nilana ubo le, anye gabahon lun manangu hama honguwa luagu. Michugun hamaime hemenigi luago irisi ni machorun tiligia. Lung hichugun ni hemenigi luago bungiu. Le vinwambay, ani rulei sun kate won gibe lung wagunda arun luago. Aniya gabahon lung risi hama lida le buidubay. Lung buidu la houserun le tima timat. Lung aranse yung hama lung hichugun luma lung hafanin hani le hamabay. Itara luba hondaragun irisi ni hongua sielu le adurarubay lung sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteo, gonigi baile ichuguba ilabugin bariaha. Magamba ba dimure burile lanna lisubudin ubo. Nisi gene le lanna kate le giri diguba isubudi le igira gudubalin hafinye ha afalarubalin luwuyeri subudi le. Binila bubungiu itara la.
3: Tibie maligara da Paulu, lo Timoteo, capitulu, aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Cristo apostolo, non na honia luago lugunda bungiu, segun frama se lanina ibagari le lidan bai Jesu Cristo. Na birhanyo garda to bun, Timoteo, le nanegu bai keisi nirag le hinsia bai nu. Recibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge wagu chi bungiu, luma ge wabude me Jesu Cristo. Dan le na yumuragun lu bungiu wago sag na furi du arie buweyuago, tenki numuti bungiu le umbei neseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da naritagun lagu bayahun, busenti na hamuga narigini bulun na buinchu lau ugundani. Haritagu atina lagu afinyani inairu niti le buwagu bay, loida to bagutu, tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu balin afinyani le furumie, ani choru numuti luagu anihin laginye bida. Ligenaniya gubaybun lung bayusuru ni meme ubafu le lichi gubaybun yubun da meka le nichugun bali nuka bubabu lugu. Ladiga michugun tibungi yu aba sifiri lana anufu deywon, aba sifiri lana ubafu insinyani luma raguguo unguo lichi gubaywon. Mabusi garida ba lubayti lung bapulichi ani le larufu da habayi Kristu, mabusi garida ba ginye nao au le adayrubay luwayginye. Lubara gine lira, aranse nyuba lun basufri nun wama luagu gano lelan na wasalbanu. Lugundun lichugu babungyu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wabungyu waligia won lun wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luegi anihin la kata ibuiti wadiga, ladiga itara linya la laranse runi lubara gine ladiga ni ubo lun larufudu ni lareini luma linsi habu won lidagi Jesu Kristu. Gweto, larufu dubai insieni le lau lona hani Jesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chaguni lubafu oweni Ruligia ubafu won lun bibihini ibagari magumta diti lau veresi biruni uganu buiti. Rulumutina bungio luna pudijani uganu le, au na halana kei apostolo luma kei arufu dahati. Ligia na sufri rumbal nisun kata ile, lau sun lira, uati nibusi garina, lugundu subuditi nun kala wago nichigei na finye, ani choru numuti lau gabafu lan lun louni giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu veju ligia. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun, abagari daba lau bafinya lago Kristu, arufu daina insieni le vibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gounigi bai arufu dahani le lichugu bai bungiu labun bariaha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa, anihen fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habu la bungiu hon lidukanyu onesiforu, lugundu suwanda meha la negni guraso nu, uwati ginye nibusi gari la lao na doirunya la. Lubara gen lira, dan leliabi bai uburigu Roma, meredati lalua hanina dari la dairi runina. Dari la mugei lugude mehabu bungiu lida meweyu ligia. Subusati ginye bun buidu idalinya la lidera guniwa uburigu Efesu.
1: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, resibi ba ere lidage abiniruni le vibihibe lau lida nyadi wala aba luma Jesu Kristu, le kate le agamba balibe nariengu hagibu gen salagu gefentinya arufu daha bai hon wugirinya ha afinye wati hawagu, ha gayara ati harufu daha ni hon amu. Awanda bai lubaiti sufuri kai aba li sudara Jesu Kristu le buiti, uwa ti sudara le eseri biduti adara guti lungu walidon amu kate loi le lanna asudara hani, lugundu gaso le redenu sun suina gubai labu ge le rere han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara guti lungua lidon huraru, siyabe ilaganya ilu ahen mahurarun segun li lurudun huraru. Le abu na gubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidangi alubahani. Samina ba luagu le narinya gubai bun, aba megun faranda gdalani wabure mesun gubai bun. Harita goba luagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwe Davidi, ani sarag da lumuti bungiu lidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uagu bai na wanda asuperiruni, darilu nagira wagun lau gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madairuntu lerenu bungiu. Ligie na wandu bali sun kate, luagu hafule seiha anua dahalanya banya bungiu. Lungini habikini asalbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kate ile.
4: Ahen hilado lubai luma, wabagari dubagi yen luma. Aha wa awanda sufuri luegi yen, warue habagi yen luma. Aha wa yeda gualao, le yeda gubagi yen wao. Aha wa magufulirun, ligye la gufulira meme. Lugundu siyanti, magufulirun la luma wago.
0: Harita guaga dabai kate le hon ha afinye banya, ani arinya gaba hon ligibuge wabure melun, masingine ya hama luagu burikate luagu titimure. Mabuidu mburiti sigene le lun nikata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha bai sumbu bafu lun barufu da gubungu wa ligibu gine bungi ukeisi yaba anyadagmenti buiti. Le uwa tikaba la uagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaruni kei lubudubu. Disa ba lwe dimure buri malati le lana ubo le, lugundu ha adimure habanya itara, haudi intima anyalido uribani, aba me laburu chagun harufu da han kei kanseru. Aniha lesu serebe lu imeniu luma filetu. Igira hamaali inaruni harinyaga luagu sigihali la lidani asaruni lidage oweni, hagini chagunyenti hafinye sarago grigia itara. Gama lumu rukali bungu aba ebu derebuguti, le sinyati lahingi chuniwa, buruwa tidimure burile luagu ebu ligia.
4: Subuti lumuti ya wabure mebuingi ulani, ani sumha aguwa rubali liri buingiu lumuti hadise dunloe uribani.
0: Tidaba muna weritu, mama regini umegeni golu opulata nye, anihe ginye le lauti fulansu luma lauti mua, anihe lunti luweiri agei ayusuruni, anihe lunti furumie gwaragu jusu. Gama lumu ahen aruma da gwaga da grigia lungua, aba abai weru lani na uwerigu ni, le derege guati lungua lungbungiu, huligia lung, aransenyu lung furumie gwaragu wadagi manubuiti. Anura haba lubaiti lwe luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lanina richagu afinyeni insi habuni luma darangilo uwara hama sungha aguwaru balin wabude me Kristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigening malati, subudi bali lagu barila lida wuribu, ladiga mon lumuti gadan lani wuribu aba lubuen bungyu, lubara ge lida, lunti buidu la hama sungrigia, lunti aba la arufudaha tibuiti ligia, lunti gagura sunla, lunti la rufudaha honha mabucha banya tau anigi una bugutu. Lung gayara baila la sansi runi bungyu li gabri hasaminaru lung kantha nubala lung le inari nibay. Lung gayara baila hagagudun ani sefu hagie metidange li sadara mafia. Tomeha gadan balinya lung ladigani labusen run hau.
1: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Naninya gunyabun ligibu nge bungyu luma wabureme Jesucristo le lumba iliabi kei uruwe agusera gdanya vima aginya hama hilagwanya. Lumba digni kata ile, apurichi abai dimure, adiga bai sunwa da, busen hagie yebe grigi ya hagambuni, mabusen run, afinya gdabanya, aden haba, erere habuguyame, arufu da hon lau gurasu, lugundu la childru badan luma wandu kamani grigi ya arufu da ani harumati, lubare geme lira, halu habai arufu da ani le gunfuli bai luma luriba haritagun, aba me halugun saragu arufu da atinya, lung harufu da ani lerig habuse run bai hagambu hon. Hichugu bai hanagan lago inairu ni, aba mehadegan gasu lau sun, luwuyeri uraga. Ahen buguya, buidu labisami na sun wada, awanda bai asufuri runi, rugo babungwa lungu bapulichia ni ugano lelal na salba runi, gunfuli ba buidu lau buwadigimani. Au, malihali luweyuri nederege runi wa keisi adagara gudini. Yarafali nonwe, adiga na leni yarati lida eibagu nile, eibagu adna chilulumu lebeha, Areida nali arufu da anile lana wafinye harumanyu, gueto, laguda bahanyadi na aba ridi lana richagu, le lumba inibihi ni luma geyo nabureme, agusera gduti le richagu wabai, lida meweyu ligia. Ani mama riguba nu, lichige, lichuguba iginye honsung ha, aguda bahabali in liyabi in lau insi habuni. Houcha babi yabi nyariha na furese, igira ladi na demasi, hinsi nyetimati kata ile lana ubo le lung, nyundu hati uburugun Tesalonika, Nyendu ha Crescente lobo wagun Galacia, nyendu Titu lobo wagun Dalmacia, Lucas siriguny numa ya, alu habai Marcosu, banega ime bumagua, gayara abai lidera gunina lida wadagimanu. Ona hana tikiku uburugun Efesu, dame biabi banegome idoto nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Barubon meginya buriliburu, totima adigubon laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime bei grabu saragu uribani nu. La fayeru bei bungyu ke li gabri kate le ladigu bei. Gonigi guaba bungu aluei lugundu garaba guali luagu ganu le wapuriti ya bei. Dan le furumi ati nadimore hanuegi nye gua ligibu nye lurudu. Uwa tiniaba idera gutina. Igira hamuti na sungu bei. Agura batina lun mabahu dun lani bungyu kate le hon. La usun lira idera go lumuti na wabuleme. Aba lichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulicha ni ugano lelana salbaruni. Agamba gudanei hon sun grigi ya hamaa bain huriyu. Itara linya lesefuru nina nabure me lwe oweni. Ani lesefuru badina lwe sun uribani. Areida lana me luba la ruwe hasielu. Rua la uweirigu ni lun, lun sunwa da itara la. Mabu igatun purisika, luma lun akila, luma hon liduha nyu onesiforu. Rei deha erasutu uburugu korintu. Igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi yabin lubarege laribo ugadun. Mabu igalinya eubulu bun. Pudente, linu, Claudia hamasun waduhanyo luege Jesu Kristu. Buma laamuga wabureme Jesu Kristu. Bini laume bungyu sun huguya ha aliha barungara dato itarala.
3: Ligara da Paulo lu Tito. Capítulo Aba.
0: Au, Pablo, eseribi duti lubungyu aba gine lani Jesu Cristo apostolo. Ouna halumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungyu kei lanigu lun gine gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemeni gidun luagu habagari dubala sunwa adan luma bungyu. Bungyu le meye habai. Ani farama se lumuti bagari magumucha ditile won lumagin lubaragin ladigni ubo. Gwetoti, kay chilihali la da subudi gida la liuganu lan na salbaru ni won abati launa hanina bungyu le wa salbara gulle luna puricha ni uganu ligi na buri hanyo gara da to bung titu le na nagubay kay sinirag le tima tima ti lida afinini wedit na busa irun lubi bihi areini luma darangi luma gen wagu ti bungyu luma luma gen wabude me Jesu Kristu le wa salbara gulle Lebu bay nigiru ni bulagu ubohu le giri bay kureta, lum baranseru ni le mege gili bay lum laranseru, luma lum bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi nariyagun ibun. Aba alidihati lum ti labagari dun buidu, uwa lamu ganikata wagu ti lereru wa lum, lum ti aba anigita lumari, lum ti afinye hama lirahu ni lagu Kristu, gagamba di, lum ginye buidu la hauserun luay gayara la lichuguni wa hadurun. Labu ngenye lariya ha alidi hati luwadig maribungi. Lige lunti lubay labagari dun aba ibagari richagu wati. Lunti derege guanyu la lungu wa hon amu. Mon lumuti ganyi ganyi la. Mon lumuti ginye gata di la. Manigi ligia wuribu. Uwa ligia me iga aduwa la luwagu sensu. Lubarege lira lunti aranse nyu la sunwa da lule resibinu bisita tinya lubi. Lunti aba lawu giri le hinsi habuti lunle buidubay. Lun buidu la lichugu. Richagu wa ligiyame. Derege guanyo lungwa lo bungyo, la ubafo lun larga da gun lungwa. Lunti larga dun luagu uganu inari niti le arufu da hobe lung. Lugajara la lichugun dugu da gu hon, amu, lau arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudu ninya ha asike nerubali. Lungundu anyahe saragu mabucha hatinya, hada anti maharasa kuriyu ha arufu da habanya libidio niga au, ye da hamanya garigi. Lunti lado uruni wa hayuma, ladiga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau harufu dhani le mon lubayu. Lunhaganya iru sensu lau muwarani. Anyega timeha aba profeta kuretana, le nyembu bayi gweto hawagu lupai sanu.
4: Grigi ya kuretan, sunga anda jeha ma, machila angunti, halilu wati magua lihagi.
0: Ani inaru ni larinya gubayi, lige lubayi ti badenga hon here, Lung houdi lau arufu dahani le richabai luagu wafinye. Lung gine meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu ni lau haguma di grigia. Hatima ichugu balin hanaga luagu inarini. Keisi larinya waguniwa haruma tisun kate honga haruma bain anigi. Ain hon grigia ha ichugu balin hanaga luagu inarini ani viye tuguya hanigi uwa tini kata haruma tikon. Ladiga viye ti hasamina. Viye tuginye hanigi. Arinya gatinya luago subudi la bungyu hon, gama lumu lauburikate le hadigubay, harufu da hamuti luago ibidinya la hon, lugundu misinya habutinya, magamba jitinya, sinyagwa tinya hongwa lung hadigani le buidubay.
1: Tito, Capítulo 2
0: Ahen buguya Tito, lunti barufudu ni le uaraguabay, arinya gaba hon alidihatinya luago lunti la deregadagu la hauserun, Inebe wahagie me buidu hachigu, derege dagulida hafinye lwagu Kristu, buin lau insi ya buuni luma gurasu lun, hawandu ni asufu liruni. Ibi ni ginye uninya haa weyanya, lunti ginye buidu la hauserun keisi lani gubungiu. Lunti mamara sualugu hama, mabacharu wadun hagie me, lunti hichugun hempu lubuiti lau habagalidun luma hererun. Lun harufu da hahon uninya nibune iginya lun hinsi hama hamari guhon, Hisi harahu ni hon. Lung buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekong hamarigu, lung uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luago lugano tebungi. Arufu da haba hon ni bune nginya, lung buidu la hachugu, ruba haba hempu lubuiti hon lida sun kate. Arufu da habay lerigu inairu nibay hon lau aba igabri deregedati. Adimure heina lau aba igabri harumati le uaguti lasinya ruwa la darirun megeiti. Itara luba hanagun bagani nyubusiganu anisinyabe hadimure ha uriba wawagu. Veri dibanya ubuengu lunga gamba di hama hon hayubu dirigu lidasun kate lungbuidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame. Lung miveru hun hama lung haruma la hagabri legumuti hama hayubu dirigu. Lung larihini wa lida ligabri habagaridun. Luagu buidu la arufu da hani le luagu ti bungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da la li bungyu la rey ni won, le ida ginyebe igayara la hasal baru sun grigia. Arufu da hayna won lung wigiru ni uribani luma igabri lan na ubou, nugo bagari du aba I bagari le buite lida danle. Ragugu anyu wangu wa anilau gudeme habu. Sume wagura bahane la lagunfli nuwe menigin, lagiri budun wabungi yute. Wasalba ragile Jesu Kristu ubo wagun lausun luweirigun. Direge guatilungu wa lun longwe wawagu, lun la salba runiwa lida gesun guribani, luma lun la ruma da gudeniwa legumuti, lun lumutu ni nyawama, aranse nyo lun wadigu ni le buidubai. Ani ha burikata I lumbai barufu dahani, itige na gurasu, erere heina lausun ubafu, michiga ba lugar luba neguni wa kai mikata.
1: Tito, capítulo 3.
0: Harita guaga da banya finya tinya, lagu lunti laha gunfliru hama gumadi matinya, luma hama luru dugu. Luga gamba di hama hon, aransen yu hagia me lunha degun furumiye guaru ikata I buiti. Luma dimriha hama uriba lagu niaba, Lun dili la houseru, areida hagieme, lun una buguhama lida houseru ninya sun grigi. Lugundu ibidia guati meha ginye wau, mabucha hawagia, baruti wa meha aba uma lan na feri di go. Lidamo meha sun luwiri lagubri arita guni luma lagubri ugunda ni wagia. Hechuti wa meha adiga uribani hon amu, wabagari dunya meha lida gimugo, iere gutiwa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti dan lela rufu du bali bungi wa salbara gulli la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga la diga wa digun somu kata ibuiti. La diga wa gudeme lun. Salba lumuti wa lau la chibuni wa figo. Ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula li bungi sifiri sandu won lidage wa salbara gulli Jesu Kristu. Lau la richara guagu du niwa bungi ligibu gen lau la reini. Galagante wa bai lida ibagari magumu chaditile wa guda bahabai luma ge bungi sielu. Inari ni kata ile, busenti na lun meme barufu dahani buri kata ile lau aba deregdo, lun halan afinye bayin lagu bungiu, lun sunwa dan la hicha agun hongwa lun hadig ni kata ile buidubay. Buiti kata ile, ani huu ti hon sun grigie, dise ba loay sigene buri le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, luma buri uribu loay gen lilurdu moisesi, sun kata ilira maniguinti buiti lun ni aba. Ahen anihen lubai aba tila na ligilisi le ada aguti fare nguo. Erere ba lun aba o bia weyasu. Ahen madigu gasu bao lunti babuguni. Subudi bali luago igira lali la wugir ligia uma le surubai anilasia dirunyen la lifigon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabun. Buset na biavi arihana nikopolisi lugundu nyen banasigre lidani luriboga. Idera go bai senasi le subudi habu bai lun lurudu, luma apolosu lida sun le biyarati. Rubai me le hemege irubai kon lun hasigiru ni haweya sun. Frende hama ginye sun wanigu lun hadigni kate le buidubai, ide hagie me dan le mege iwala, hu lamu ga habagari lida Kristu. Mabu iga hanya sun ha numa banya bun, mabu iga wanya hon ha hinsin habu banya won keisi iduha nyulwege Kristu. Binilo ubungi sunhugu ya ha aliha barungara dato itarala.
3: Ligara da Pablo, lu Filimon.
0: Au Pablo, le nadoirunya bai luegi na puliti han luago Jesu Kristu. Na buiru hanyungara dato, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi en Kristu, bun. Filimon, le wairi bai insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Garda to, hon tu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubinye. Keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana lida afagoni. Resibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu, luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Tenki numuti bungi suwa da lida le narita kun buwagun, lida nafuria idun. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu, hon sun ha lani gubanya bungiu luma, Bafinye luago wabune me Jesusu. Amuri atina luma bungiu, lun ha lan afinye banya luago Kristu, ladiga bafinye, lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le, wabihi bay luma ge Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nida bay luago binsi habu. Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye banya luago Kristu, bidangie. Lausun garicha na lida Kristu, lunanie guni le lumbay badigni bun. Hime inumuti ayumura gwarag na bun luago insin ya bun ni le wadan bay woni wagua. Au Pablo, le weyali bay, Leginye dawa nyubai luegi na purisi ya lago Jesu Kristu. Amuri atina buma lung badigin abaflese inu lung onesimu. Le itara halibai keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisunrugu. Lida meha dan le sigi halibai aba meha idamuni mauniti onesimu bun. Ainti gueto gebegiti bun keisi nu. Nona hanyein bun larigon resibi bai lubaiti lau ugundani kamaha muga au guanarigu beresibirubai. Gunda atina hamuga lung leredenu numa ya lung hamuga leseribidu.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Diga le luboy damichi bun o ahen duwe lubadibu agubura habana au Pablo na birhanye murusun kate le lau nukabu luma ni letra na faye luboy bun lau sun gajara la kamuga narita guago de ni bulago duwe igua bam ginye bun guanu aha ni duhe adiga bay flese le nu ama liha bon na nigi keisi i duhe lida Kristu na birhanye bun lugundu choruna luago bagambadi ani subuditi nu luago badig balasig laule uago bay namuria buma aranse haba ginye ubaro nuba lugundu agura batina luago lida lame louna buni bungyu hafuri idun lun nafuri dun furisu nugogi laharu balun nidi arihon mabu galinya epafura sibun lenoba furisu nugo luege la purichi ha luago Jesucristo mabu galinya ginye Marco subun arisu taruku Demasi luma lucasi ha idera gubalina. Binilo waburame Jesucristo itarala.
2: Gara da honra adimure habali ebureu. Capítulo Aba.
3: Lida meha dan le sugu haliboi. Adimure hati meha buingi hon waguchagu. Sarago waiasu luma lida sarago luyer. Hadagien profeta. Quento. Lidon buri lagumu hu dan le, adimure hali won lida ge liru. Le ida ge boi ladugai ubo, aniru le lunligie bala kalagante sunkati. Arufuda lumuti liru buingiu, luerugu luguchi luogu. Ligia meme buingiu boi. Ligia adugbali sunkate laulereru le kabafu boi. Lari ge lachibuni wafigon, aba lanyuru luege longere lala buingiu le sunti kabafu siel. Nyubuhali lira buingyo luwairi kubaila Hawaii angeli. Lasibi lali kaisi alaga abba iri inyu kutima ati Hawaii. Mariangu ti buingyo ni abba waiyasu, lu ni abba angeli.
4: Nire ugugui, ugunye, buku chihadi.
3: Mariangu ligia, logu ni abba angeli.
4: Abba badina uku chinu, ligia le abba isani ni.
3: Ahi tida meha le launa habali ligira maubo wagu arinya gati.
4: Utuko huma sunani angeligu nungu.
3: Lania gahawagu angeligu.
4: Adugati lu iter hama lani angeligu kama garabali. Adugati lu iter hama eseri virutinya lungu kama watu gemete.
3: Ahi tilun lirau arinya gati etar.
4: Bungiu, magumu chaditi baruiha. Eniyama aruiha nile lani narichatu. Hisi etile buitu buipun. Yere goligile buipa buipun. Nijeniki bubai. Aku lebih pun yute, gibe tima ugunda ni bidum sudah hau bibi yute.
3: Hari yang kat gini,
4: bugu ya aku lebih di dalam aku mesra, ada ke pun uti bo, lau bugu bo ada di sier, lagu mu coba sier lu lumo bo, ahi bugu ya berakhir pada sunda, lau ya tu publike di dalam lu, bapa lu coba bo, kaya apa itu, lasan si lu apa, kaya dalam lu, ahi bugu ya, apa memang berdebu. Magumu juga ibu bahagia.
3: Marinya kuti buin junia bawa yasu, lunia bangheli.
4: Yuru malaike nomere, dari ni cukup niya bahagia, lamu niya bumbudi.
3: Sunga heli gu, sifiri gu servi tu tinya lun buin juhagi. Aun nahu tinya lun, hidera gu niya halun banyak heresi biruni asal baruni kaisi alaga.
5: Hebreos capítulo 2.
3: Lun ti luboiti. Weteni runtima lun uganu le agamba wa maliboy. Madire iru wa mamuga luwe imu. Chowru wati liluru dubuingi ule meha ichuguboy hada age angelegu lida meha amudan. Ani haa adira agubali madigu hagie gasu lao abiru hati liganyu buingi hawagun lao iriche. Gubu meti wafaye haluagu wafigon ahi munigiru wa maa onwe basalbaru nile resibi wa maliboy. Wabure meguana rugu Yesu Kristu adimure haboi logo asalbaru ni le furumi. Lari gine, haa agambu balien aba hachowuru ni won logo inaru ni la. Choruku da laa ligine buingiu uganu ligine won, lauburi saini luma saragu milaguru, luma lau sifiri sandu le lichugu bain won, lau amu yeguana rugu luye ubafu.

0: fokai si labu seruni. Mi chugun lumuti bwingi uba ule lumbo iliabwi, le meme waguboi wadimure ha, labu hakumati ha angali. Lubare gelira, lariye henti dan lereru.
1: Kata yanu sa ubi gelu basan nirbala hawa, kata yanu sa giri gelu beber sebala hawa, atiga bumuti ya kanda bubu hawa yin ahli. Gamalumu, dagu gata bumuti lau wairi guni luma inabese, rubu muti ya lau jesun kate.
0: Dan lubaiti le li chuguni bwingi sun kate ilabu ginyo laguma diyan grigia, migiru tini kata lumu le mama bailan labu gi. Lau sun lira, ariha wamuti logo, mama gililan sun kate nyundu ti lau le lubai bai wuguri. Gamalumu, ariha wamuti Jesus, le adigu bai unna bugu hawe angeli. Dagu lau wairi guni luma inebese ilogu owe nile la sufuri bai. Lau luweri lisi ya bubungi wong, Aha ti lun lonwe Kristu hawogu sungrigi. Sunkate anihe ilu buingyo. Ani lida gieti ginye. Ani busien ti buingyo lun gafara hama sun liranginyo lida luerigu. Ligye lun ti luboye buga la sufu iru lire buingyo le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia lun ligye balan aba asalbara gile gumutu. Ligye dandu luboye le onaha bai kaiha anua dirubanya lani aba meme uguchile. Ligia uwa luboye nibusi garilan lirahu buingi ulun lulaguaru niya kai ibirigu. Arinya gaini.
1: Nadimu ya kwa wabu hundi ibirigu. Nere mwa kwa wabu kweli hundina adamu ni.
0: Arinya gati ginye.
1: Nemeni kitu kwa wabu buingi.
0: Arinya gati ginye.
1: Anaha ama isani uhalishi kuma ya buingi yuno.
0: Itara kai aba meme hama hita hasani kwa aba idunyenyo. Itara liyengi, wigiri la meha ginye garao wigiti Jesusu. Lu meha gayara abo ila longwe, gayara lamuga lagrincha uni lubafu mafia le ita angiebo iliebi owe ni hong grigi. Itara liya gidalu muti Jesu Kristu hanufu de grigia, ha meha aganobo nya kai idamuni, ladiga hanufu de luwe owe ni. Miabinti Kristu lun litere guninya angeligu, lun litere guninya ladiga ogun Abraham liyabwi. Lunti lira, gasu meha itara luba lan kaisi libiri. Luliebi bala lun aba me lan fadiri inyu timati. Le guflit, lau gudeme habu hongrigi. Lunginye la chibu ni hafigo hongrigia, lau ledere geragun lungwa logu guruwa. Ani kaiti sufri luboi, ani hauche guwale mafia, gwento gayarati ginye litere gunuwa lida le wawucha wagun.
2: Hebreos capítulo 4.
0: Guento lubaiti que anije kwa la bena jureñu won lugayara la bebeluru lidon emera aguni le erense la libuingio lunti kounigi wama siyantu kliye me bebeluru aba wadagi dame la chiluru oura lugun du apuri chho waligin yuganu logo ta salbaruni won kaisi kubairugu hon wagochagu gamalumu Meseri miti hon hagambu ni ladiga mafinye nutinya luago. Ahiti wagele afinye liboi webelu balidon emera agunile uwagu bailarinya kabuingi.
1: Ligie na afinye luboi, dida ni gani, luago mebelu bayala, lidon fulasule emera agwagali.
0: Lausun gumulani buingi luadiga mailumage veyule lagumu chubali ladiga ni ubou. Kaisi laburu dunu atida lereru buingi luago lisedun veyu.
1: Aba lemela kukungi ulida gesun lodi mari luago lisetu wei.
0: Ariyan wago ya ligia tidan lereru itara.
1: Mebelu kwenye nidon fulashu le emera guago hini.
0: Laudimure iburile, subuti wamuti luago aransi ruwa lan fulashu lani na emera aguni. Aba agrigia, ha wagichago. Hafrumi etibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagubwe lubu ingyo. Ligel aranse rubu buingyu amudan lun gayara bailan hebeluru isi grige lidun hemeragun. Lugundu adimure hati buingyu lida gen le meha lariyangu bai Davidi saragu dan lari gen tidan lereru buingyu.
1: Kugunyi, ahi hagan balen lariyangu bai buingyu metara gata homo muhanigi lun.
0: Ladiga, lun hamuga rulu muti hosue fulasu lanina hemeragun ni honhu israelina madimure hayati hamuga buingyu logo amuweyu. Itara linya lubaiti, anihi nguwa aba emera aguni le gumuti hon lani gu buingyo. Lugundu, le ebeluri te mera agua luma buingio, emera aguati lua iluadigmeri, itar kei le mera agumeha buingio lua iluadigmeri. Lunti luboi ti wafagun lu ebeluru lidung emera aguni ligia, falad glianli aba wadage, hani hameha mafinyeru bali hempulu. Laduga, miwa tulereru buingio ani gabafu tugoya. Hamana tu sugutau aba efeinto bian aguati tamana. Belutuguya chilutumu wawani, luma wani sifiri. Furaa guaguda tumuti sun waritagu luma sun le wabuse rubai. Arufu datai kala tida abai wanigi. Uwati nikata adugu warigutu lugayara laa laramadagu loi larihi buingiu. Furaa guti sun kate lun le lumbu ilaguse ragaduniu. Hesusu le liru buingiu, le beluha libai sielun, ligia wafati ebain le tima tima. Ligia lunti lubai derega dagu meme wama lida ligaburi wafinye. Kayara atikudeme hebulan Hesu Kristo, le wafadi yewon logu wedebili. Lugundu ligie guanarugu sufriti sunluwe ucho waguni kai wagia. Gama lumu mafiku unhati. Ligie lunti lube wayara fadun lao afinya ni lun lala na laruwe habuingi ule insi habubi yewon. Lugudeme hebulan won idarego walawame lau laraini lida vemege irun.
2: Hebreos capítulo 5.
0: La duga sun fadiri le inyu timabwe anua da hauru giti wada agen lun ligie bala wachigiduna ligibu ge buingiu. Lun ginye lichuguni idewe se ilu buingiu loi ginye hauba dinagrigi. Luma adakara giduni luagu figo. Kai debi lilan fadiri guanarigu kai furumi guarigu grigia. Gayera ati kudeme hebulla hon ka figo utia hama achara gadutinya. Ani la duga lidebi linguanarigu kai si furumi guarigu grigia. Gasu ginye La dagara gudun logo lifigon guanarigu, kai gubarigu logo hafigon hibiri grigi. Siyati ladaragun aba grigia lungo fadrime leinyu tumati laulani lungo. Buingi wanua dirubalia, rulei ubaro le lung kaisi meha la suseredu lung araon. Itara linya la suseredu luma Kristo. Mama ligia icha gube lungo fadrime inyu tumati laulani lungo. Buingi ichu gubalia ubaro weiriguti le lung kai buga larinya guni lung.
1: Mira ugugwe, ugunye, ugu shibari.
0: Arinya katiginye, tida meme liburu to lereru mbuingyo.
1: Fadir uguya, lusunda, itreke melu kisedeko.
0: Da meha le lagana ube Kristu ya ubogo, afuri ya idati ayumuro gualigia meha la umala lihereti, luma sarago agu iro lubuingyo le gabafu bai, lule sefuru ni lida gen oweni le lumbe la sufuru ni. Aba lagambu ni buingyo ladiga dereke goyun linya la lungwa lun lugunda buingyo. Lau sun liro la buingyo Kristu, chiluti dan lun larufu duni lagamba di, lau lawandu ni asufri uni. Damba iti uwa ragwali sun sui na gubwe, lau lasufri unu, nyumbu iti lun lebu na baila asalbaru ni le magumu cha dit haun sun haa gagamba di banya lun. Aba lanugu ni buingyo Kristu kai fadiri inyu tumati itara kai Melkisedek. Gibeti lunti warinya guni hun. Ani heri yangu tilarinya wagu mfurangu. Lugundu, sinya langu furande humani. Sigu halisaragu dan luma gen hasalbaru. Lunti hamuga gayara halila harufu dahani lereru buingi hon amu. Gama lumu, mege gidu narufu dahani ya burikata ile tima meri yangu boi tida ge lereru buingi hon. Irahi gidu lida hafinye, kaisi irahi ha gasu ben hatu miligi lubarage hamuga haigi haigi nile dugdati. Afinya tinya ha guragi ya banya miligi kai irahinyu uwa gili kufranda hamani lereru buingi buidu. Gama lumu, aiki nile digdati haunti ha waina muhaya banya lida hafinye. Ha subuti habu banya lu lereru buingi buidu. Subuti hamai arufu dahani ile buidu bai lumu le wuriba bai.
2: Hebreos capítulo 6.
0: Waboru ogon wama lubai tilida wa subuti un tuagu lereru buingi. Igira wama mgei arufu dahani le mere ngubai lebuguru Kristu. Marita kwa wama luaguru lebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malat lumaburi afinye ni luagu buingyo. Arufu dahani luagu badise lichuguno uhabu habu lugu afinye tinya. Hasa aru hilanya lida ange uweni luma lagumu hon lagusera gaduni ya buingyo grigi. Ani ligi ya ba wadiga ahi businye buingyo. Grigi ya haresibi hama libe larugo uga aba ya weyasu. Ha haucha hama libe ilubafu wingyo, ha resibi hama libe sifiri sandu, gefenti ya logu ugunda nile hasandirubwe lau halihanu leleru mbwingyo. Luma lubafu ubo ule lumba iliabwe. Ahanya abruha, here ngubwe ya hasakriha, Ladiga, kaisi kubairi gamuga hatara kunye nyala Kristu logo guruwa. Hadigu nyagi nyalu ehere ha grigi yalau. Ladiga muale achuru balin hu yale ahu yubailuagu. Ruligi ya aba alubahani buiti honga na degi mibali resibiti wabini runi luma ge buingiu. Gama lumu ahi ahishagda hiyu luma lagubri hidru uwati hula lunikata. Labri haba labu linya ragu buingiu aba melagudu. Lausun wadimra haitara, nidunhe yunu, hinsi yati yanu, afin yatiwa, logo itara huba la kai mua le ichugubay nadubuit. Ani hibi hubay, sun abiniru ni le nyubuibay huwamu, logo wasalbaru. Logondu richakwa tibuinjiu, ani mabule idun lubay le adiga humalibay. Loma isi habuni le arufa da humalibay, lun lau hidra gunia hidunhe yun, logo afin yani. Kata le ahungwa lubay adiga. Busienti wa lun itra meme la ka aban hidagen, arufu de afinya ni le dari lumu lagumu hon. Lugayara bay la, hibihi ni le hagura bobe. Mabuse ruti wa lun hamagwa lidun. Busienra gutu wa lun haye hani, hakaburi ha meha afinya banyalogu buingyo. Awanda hama isun asufri ni luago. Aba heresi biru ni le frama selubay buingyo hon. Da meha le frama selubay buingyo lun, avraan logo labini rubay la, Finyuti luago guanarugu liri ladiga uwa lan amu wairi kutimati lua ilu lafinyuru luago. Aba lariyangu.
1: Nabini lupadi bustarago, adiga awme, lukibe hama baduga wagun.
0: Agura bahati, Abrahamu lao guraso, aba leresi biruni le frama selubay buingi ulu. Dan le hafinyuru grigia, logo aba le wairi kutimati hawa hafinyuru. Ani choru hen ligeti aba kate lao finyu uwa le amu kate ilu lakuti hon. Lige lubaiti, La choru bali buingi ulereru lao finyu. Lugundu, busien la larufu duni furangu uon. Wagele lumbe beresi biruni la lagante Abraham. Luago, lagufu lirubai la lereru. Masansi ruga ni kata lidangi. Rula li buingi ulereru uon. Rule la finyu luago. Kayarati vemeni gidun luago binya kata iligi. Ladiga sinya la leyen ha buingi. Ani lao kata iligi ya. Sunha nyubi banya lumbu ingi ulun hasal barun. Gayara ati harigu dungurasu. Wagele afinya libay logo emeni gini le rula libay won. Agda halumuti emeni gini le wawani deregdagu. Kaisi lagda hanu onguru guni ani emeni gini ligia inyugu ati jagurung meme tuwe ibelu tida li tempulu buingiu jagata siyelu. Le nyehi lubay lebelu ha Jesusu aba wayasu wawagu luladaru ni ima waba. Ani henyi ngueto Afadiri hawa wago ligibu ge buingiu, kaisi aba afadiri inyu tumati le libe Melkisedek.
2: Hebreos capítulo 7
0: Melkisedek, le urue li da meha fulasu le giri bai salimo, lufadiri ginye buingiu le inyu timabai. Dan le lagiribu dube Abrahamu uribu rugu ginye, larige laganye uni uribu hawa gu uriwego, aba lafuri du Melkisedek lubaru, aba labini runi. Aba lichuguni Abrahamu aba lidage lidisi farinti lidage le laganyi rubai lidan uribulu. Mini la iri Melkisedek lidan furumi etikate uruwe richagwat. Gama lumu subuti watimeha kai luruwe te salem. Mini la lira luruwe te darangilu. Ibidi wati katanya la meha lagubri gubanya. Ibidi atiginye ka la lagucha gubanya. Ibidi wati ni kata lubuguru lagura hon ni lubuguru lomwe. Liyewa liru buingi uligia. Aba fadiri lusunda. Ariha humaiti logo wairi gula meha Melkisedek. Abrahamu gwanari gule meha wagucha. Rulumuti lidisi farinti lun lidagen le laganyi rubai hawai uruwe guledan uribu. Segun liluru du Moisesi, fadiri guha ladiga wagun lewe lunti haguburahani lidisi farinti hama gen grigia lidage sunkate. Lausun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Ahenti Melkisedek lausun mama lan ladiga wagun lewe Agubura halumuti lidinsi fareti lue Abrahamu, aba labini luni Melkisedek Abraham, le meme buga eresi birubali furama seluma gembuingiu. Ani siente, la sige neruni ni aba luagu weiri kutima lan le abini habe sigilau le abini rubwe. Jawada, fadiri guha eresi birubali ka lidinsi fareti wugurin, gowe ditin. Ahenti logo Melkisedeku, tatimura halere rubuingiu logo kai logo aba le vinwangili. Ani gayarati larinya wagun logo lewi hausun fadiri guha ladiga wagun ha agubura habali kada lidisi farinti gwento logo faji hama niginye lu Melkisedek lida aura le la faji rubari Abrahamu lu. Lugundu lida aba oba barulu mutia buga Abrahamu ladiga wagu hamagoro hongi yabanya lida lugu budale lafri dumbwe Melkisedek lubaru. Hada ange fatri guha ladiga wagu lebi heresi bire Israeli na liluru du Moises. Lung hamuga buidu la awadiga marikai fatri gu bemekeru wali hamuga lachila agu amu fatri. Mama libe Aaron, libe Melkisedek. Lugundu dale la sansi runga fatri hani Sansi tiginye lurud. Tarihe lere rubuingi ulogu, lida agenla amu tribu Israel na liebi Kristu. Aba adiga wagu nile uwa gilibwe ni aba hadage afadiri hati. Lugundu subudi wati buidu logu hadage la ladiga wagu huda liebi wabure mehesu Kristu. Ani maria guti Moises ni kata hawagu danle ladimure hambu ilogu afadiri hani. Ani furangu timati danle liebi hesu Kristu lula afadiri haba kaisi Melkisedek. Mama la waba luru dule ariyan gubwe gaba la ida gen adiga wagun liyabwi. Liyabwi lula fadiri habwi la lugundu gabafu la lun la bagari du lusunda. Aniha le lariyan gwe buingyo logu Hesu Kristu.
1: Aba fadiri bubuya lusunga nga itere imelu kisedeko.
0: Gumugu wati luboi tibinadi gumadi le li luru du Moisesi la diga debiliti ani meseri miiti. Mabafu ti luru duligi ya lun la salbaru ninya grige lidage afigo. Lemengo ti ani aba iseri emenigini le buiti mati le idangebe kayara la wayara fadulu buingyo. Ani la aba finyu la chouri buingyo emenigini le lun Jesus bala wafadiri ha hibiri fadirigu mafinyuru wati da le lichugumbo habara hon. Ahi ti logo Jesus le laubo finyu lichugua lubara lun. Lari henti da lereru mwingyo.
1: Fiyu gali mwingyo, le abure mi, ani masansi rego luboi, laritamu, aba fadil mwuyan, lusunga da.
0: Ligi ya Jesus luboi, achoru luboi, aba daradu buiti mati, lwe lefrumiet. Hameha hibiri fadirigu, chilutinya agibe dagwa, lugundu kai aba laburi hawegu, siyati hasigiru. Ahinti Jesusu, kai miwa la lusunda, Masa giriba ilifisi takaisi fadiri lumu ngamu. Lige gayara luboye la salbaru ninya ha ayara fatubanyo lubu ingyo lida angele tima tima ti lusun anda. Lugundu gabagari ti sun anda lula yumago lubu ingyo awago. Jesusu luboye ti fadiri boye inyo timati le wasubu dirubi. Haruma ligia uwa ti uriba ni lida ni figo mitaranti kai gafigo ti. Inyurua ligia inyo timaluwe sun kata isielu. Mitaranti kai hibiri fadiri inyo timati nya. Hagasu boy hadagara gudun sagweju furumi logo hafigo ngwanarugo lari ge logo hafigo ibiri grigi lubara gelira adaga lumuti Jesusu adagara guduni abang woyas lusunda dale licha go boy lungwa lulome logo hafigo grigi wugiri hadebli banya hagi alichu banya lilurudu Moisesi kaisi fadri ahe tilari ge lidani lurudu aba lafi nyurubwingi logo lire lu ladigni fadri me Le uwa bayi mege iti logu lu sunada.
2: Hebreos capítulo 8.
0: Le sudin tima bayi lida ge sun le wariñago bayi. Logo nihe laba fadiri inyo tumati wama le itarat. Ani nyuruha li luwe ge lome re lalana la ruwe habu ingyo sielu. Ani le servi dunya kaisi fadiri lida flasu le sandu tima bayi. Tida sandu ario tima tima tu to ladigubon wabure me bu ingyo. Mama to hadiga grigi. Sunfadiri inyo tumati lichuguniwa lun lichugun idewe sei luma dagara gudini lun buingyo. Lige gasu luboi ginye anihi la somkate ilunti la dagara gudini Jesu Kristu lubuingyo. Lun hamuga nyanyi la Jesu Kristu bowogu mama nyi hamuga fadiri lugundu anyi guwa fadiri gu adagara gudutinya segun lirudu Moises. Fadiri gu hagia hadiguni hawadigrimai lumburi kate iliewari guti leburi siyelubai. Subuti wa muti logo iyewe la lugundu lubaba ila digunu Moisesi luba buingiyo aba larinya gong buingiyo lun.
1: Adiga boitia sunkatei kisi iyawa tona lufutu gombo lago vubu.
0: Gama lumu wairi guti la fadiri ha Jesu Kristu sigilaw ha fadiri ha fadiri gu ubowo. Buitu mati daradule wogube la buye haluma buingiyo ani buiti mati ginye furama asele lichugube isari daradu ligi. Lugundu, lun hamuga meha buidu lan furumi ya tidaradu le sun sun inagubwe, memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Gama lumu, magunda ati buga buingi ula ufurumi ati daradu, ladiga mabafu ama wagichegu lun hagufuliru luma daradu ligi. Aba ati larian kutida lereru.
1: Lania ninyane habule mebungiyo, lachili govenye, lunadudu iseri daradu, amalina nabula luma Israele. Mita abai kei daradu lena tetu wei ama hagichegu, lewe yule, nare kutubo ni hahabu, lunasadaro ni ehitu gie, magufuli rukamuti meha ni daradu.
0: Niha daradu le lumbe na duguni ama linasi yung Israeli lari jemi buri veyu ligi. Linya lariyegu abureme.
1: Nichi kubo iniludu lidon hasajime. Aba menaburu ha nitida hanigi. Au wati habungite hagie menana. Mebege nuo boi lularufu da honi wanuabu. Maria mboi bugiri lulituhe. Niluli bini, subudi boi bungi le abuleme. Lugundu ha subudi rugo na sungu boi. Lumo gebe jiri timaa jidi boi. Dari lumo le wedi timaa boi, adagi. Ferudu na nukoi, guriba nile hetetu boi. Marita kutugi adiname, lwaku hafigo, lusundana.
0: Adimure haa liligie bungi ulogo haba iseri daradu. Rura le rugu, linya le furumiati, kai binadu. Anikata ile binadu haliboi weye ligia, Yarafa liri gulinya lun longwe.
2: Hebreos capítulo 10.
0: Ladiga liluru no Moisesi, liyawa di irigunye, meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu on grigi. Halubo iti ayarafa dubanyo lumbu ingyo, leda agen hata anima lule adagara wagudu bai lumbu ingyo, segun liluru no Moisesi. Sianti meha uwara gohama sun sui na gubai itar. Nuhamuga gayala la, laruma da gudunia, lurudu ludage hafigun, masandere guhanya hamuga hongwa, lauduru, aba hamuga masigiru hama adagara gudu. Gama lumo, sariviti adagara guduni burile, lularita kwa gudunia luagun hafigun sagu irumu, kaisinya luboe lagidaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya gube Kristu lubu ingyu, dale lebelu ruboe ubo wagun.
1: Mapusa nukibu adakara gudini ni iteresi. Ruru kutibu awa ungu gunu. Mabunda atibu langwe adakara gudini gudawa ibote. Niburi lau adakara gudini lwaku fiko. Aba tindari yagu, niubi hedina ubo wago, lunadugu ni bugunda mbungi ito. Itera kaisi furu ni ya la mwagu titambelenu.
0: Furumie, larinya ga lwagu mabusa erun la mbungiu, magunda aligia lau adakara gudini ni hao anima alugu ichukuti ya lun. Ni adagara gudini guda wagudi. Logo figo. Lao sun ligie la burikata ile wago bai larinya ga buingyo. Lida angie Moisesi hongri ge lung hadugani. Larinya ga Kristu lari ge.
1: Nyubi hatina lona dugani bugunda bungi.
0: Mini la lira. Nyubi hali lan Kristu bo wagun. Lun lagumu chagwa gudini igaburi ile lanina adagara gudini wa animal. Lun lichu guiseri lewenyegu. Ligye lugunda bai buingi ulun laruma da gudini wa ligibu gen lau lonwe Hesu Kristu aban weyasun lu sun dan logo wafigun. Sun fadri guhuriyu sagu weyu hadugini aban meme adagara gudini lau sun sinyan la lagidaruni adagara gudini ligi yafigo. Ahinti Hesu Kristu abarugunye weyasun lichagun lungwa logo figo ulun sun dan. Abati lagiri budun sielu aban layunru loige lonwe buingi. Ani hinyi ngueto agura bahalichu kunia buingiyo laga niyo labu ginyon lugudi. Lau ladagara gudun aba nguboy yasun, aba labu idura gudun niya lani gubuingiyo sunsui na guboy lun sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligi ya wong. Danle lariyangu.
1: Ani ha daratu le lube na gudunia hama lari jepo imemeyu ligi linya lariyangu wapore. Nechu kubay niluru gudidu hanigi. Aba me nabure dini lita hasamina.
0: Lari ginye, lari yaga.
1: Marita kutipi adine me logo hafikon, ni logo kuri uribati le hadiguri.
0: Dan luba ile ferudi na wali figo lusunda, memeke ruwa li amu adakara gudini logo figo. Lige luba iti niduhenu, la ulonwe Kristu logo guruwa, gayara haliwebelu ron lido mflasule santu timaboy. Tuwege belu to meme lugubu Kristu. Darati aba iseri uma won lumu buingyo. Aba uma le anigi baliwa lidon ibagari magumu chadit. Hesusu wafadiri yeboe inyo tumati tida luba buingyo. Lige lunti lubai, wayara fatun lubu ingyo, tau taruma wanigi. Luma lau sun wafinye, derek dagu, luagu. Haruma gada laru wanigi, luma santiragu wama wongwa lau duru logu figo, lari gen, lachibunua lau duna harumati. Itara meme wama derek dagu lida wafinye, masan siragunga lida wemenigi. Lugundu, lagufu lirubai la buingi ule furamase la alibu. Lunti ginye, wafagu viteregu ninye vibirigu, luhinsi habu hama, lumalun hadugu nile buidubai. Wagia afinyatia, maulumunti wafalaruni, hempulo hani haa, hechu banya lumiti hama alida wadamuridagu. Lubara gelira, ruwa magurasu hon vibirigu, gwentoti malau ariha wamani, luago jarafa lelan lueyuru wabure mehesu kristu. Lugundu, aha wasigi rafiga uha, lau wagunda larigen wasubudiruni inaruni, uwa leamu luwe yari atakara guduni, lumferudu na lani wafigo. Aba ariga alikate ilu wagura bahani, lumlaguse raguduni wabuingyo, lau aba laneri meiganyu luma watu gemeti, le lumbwe lagrincha guninya laga ni ubuingyo. Dale ladira aguni aba angrigye lilurudu Moisesi, lunyeng hama biyama ouru agefeyente luago, Ariangati lilurudu Moisesi logu lunti la longwe ngrigye ligi. Wairi timati sufri le adina boiha mebere sebanya lau lirubu ingyo. Mebere se hagia lau lita anaba hama isifiri sandu le hinsi habubu inho. Lita Jesu Kristu ligia achouru balin lidara dubu ingyo wama le arumata gudiba liwa ligibugi. Subudi wamuti ligaburi wabure mebu ingyo le ariangubu in.
1: Aulalubu ila bainche bidini ya grigi. Aulalubu ila fayere bidini ya lagu hafigo.
0: Ariangati ginye.
1: Nagusi rebitu kwa nyanumutu niye.
0: Fugi abu grige le wagote laburi haliganyu buingi ule vingu abu. Harita kwa huma logu buriwe yule sigu halibu na meha le heresi birubali larugonga. Wairi timeha hasufuri runlito ndan ligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugurasu. Anyahi hida agie anabuwa tinya ause ruwa hagia uriba ligibu gine gurirugu ladiga haibugun luma Kristu. Hibiri sufuri tinya ladiga gamada kwa hama haa uriba banya ause runiwa. Kuteme habutun meha hon haa furisi urgubanya. Higira kwa kudatun hungwa la ugundani nulagidarun le huma boihuwe. Subudi nyuhumoi loga nihi la kate huma sielu le buitimati. Le siyamboi lagidarun huwe. Gwentoti meferi dire humoi lubaiti hemeniki luagu buingyo. Lugundu herese biruba aba onwebu afaye ruahu sielu. Gagura asu huma lulari gie mela hawandu ni asufuri runi kaisi labuse ru buingyo. Kayara lamu ga heresi biruni farama sele lumbe lichu ni buingi huu sielu. Tarinya hene lereru buingi logo lagiri bidu Kristu ubo wagun.
1: Maana hali, afa ngimbi le lube liyabi. Madare se hagubo isaragu tanga. Ahile nariche na wadu kubilagu mlafinye, labaga idu. Ahile feri dira mlafinye, magunda abadina lumu.
0: Wagia, mitra antiwa kaigirige haa agiri budubanya hari gong. Aba heferi diru. Hata angieti wa haa esefuru banya, ladiga afinye.
2: Hebreos capítulo 11.
0: Afinye ni, achouru ni le gumuti, logu wabihi bailan le wagura bubai. Loma wachouru ni le gumuti logu, anire ila burikate lausun marihi wamani. Ladiga afinye wagichagu, lagunda arubai buingi uhao. Lau afinye ni, wasubudirei logu buingi ulan adigu bali ubo, larugu lereru, le lubaiti ubo ule warihu bai kwento. Mama lida angie kata ile meha arihu bai ladigiwa. Lau lafinye aveli, lichiga aba adagara guduni buiti mati sige lau le ladagara gudu bai kain lumbuingiu. Lige leresi biru bali buingiu kaisi richagwati. Aba leresi biru ni ladagara gudun. Lau sun lubaiti hilala aveli, aniha guwa adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku, lanigu wa sielu mwenga. Ani, madarin wati lugubu lugundu buingi wa nigubali. Ani tarien hea lereru buingi, logu lubara gebo ila, meha lanigu enoku, gunda la buingi lau ya ubo wago. Ani siyanti lagunda aru buingi, wau ahi mafinye wabai luago. Lugundu lungu wa yarafadu lu buingi, gasu wafinye luago, anihe ila anilichu gubala, afaye iruaha haa alu habali. Lau lafinyo noe, dale la visa rubali bungiu logo la daga rubala aba onwe bugura la su mari ngili la gura aba la dguni le lubai bungiu aba la daragu aba onwe buguni lun la salbaru hausun tila na luba itra linya la sia diruni noe ubo aba lubai le resibiruni bungiu kaisi aba buguri richagwati logo la finye la u la finye abrahamu dale la gua rubai bungiu lun luligiruni la gaira lulidi Lidong amu flaso le frama se lubai lung. Aba la dugu ni le lubai bai buingyo. Aba la fridu la gai regien. Ibidi oga lung haliyon bai ila. Aba la gana un lida iseri flaso ligia. La usun terecha la nyen la duga la finye. Aba la gana un tida ankiampo. Ligia meme ginye la dugu bai isako. Le liro iluma hakovo le libari. La duga resibi hamuti la frama se meme ligia luma ge buingyo. Adiga lumuti Abrahamu sun lira, ladiga agura bahala lebeluru lidon, lubuidu uburu gule derebu gubai ebu, uburu gule ladiga bibuingiu. La uginye tafinye sara, la usumehe waiya ruta, lu tagarudu, resibi tuere ilumage buingiu, lu tagarudu. Garudu aba irahu ladiga tafinye nuluagu, la gufuli rubai la buingiu le frama se lubai. La usun lubai ti waiya lila Abrahamu, lu ngaru la, Nyubui tilu gadiga wagumbui la sarago. Kei waruguma hasiyalu banya. Kei ginye lagu burisagon le larubi beya le sinyabui labahudun. Hilagu watiyan sungurige ha meresi birunga hamoi sun le frama selubui buingi hon. Gamalumo ariha hamuti liyabu indisegen ani aba hasubu diruni. Abati hariyagun luagu mama la hagaira ubo ule. Hayabu iriginya la ebeluha kaisi terencha ya ubo wo. Grige harita kumanyaita, arufu tahamuti luagu halu hameme yela aba agairu luhagairame. Luhamuga fulasu laanle nyingi lubai hafuri da hagairabai le halu habai gayarati hamuga hagiri buduhari yugo nyehi. Aba ambuga agairu bui tumati habuse rubai, agairu ule siyalubai. Ligia uwa lubai nibuse gari la buingio luhabugi utebai la. Aba laranseru aba uburugu haba. Tameha le laucha gubali buingi wa Abrahamu, laularia gulun, lulafaru ni lirau le isaku, hila gubailun la dagara gudu ni lun, afinya memeti luagu buingi. Rugu wati yebe lungwa, luledere geru ni lirau le abana guti. Lausu ania galila abuga, buingi ulun luagu, saragu mayla la duga wagun lidange isaku. Subudiri gulinyali Abrahamu, luagu gabafu la buingi, lun la saragudu ni hilanya lidange uweni, Ani itagaro yebe la duguni buingi la ulichuguni isaku lari igun lu Abrahamu lubaregen yebe lafaruni. La ulafinye isaku framase lubai abiniruni lu hakogu luma esawu. La ulafinye hakogu da meha le lowe la binilumutika aba hadange lirahunyo hose aba ladimureha luagu luerigu buingi. Ragunyu luagu ligiri lubadu. La ulafinye hose lubaregen boi lowe ariangati luagu hafri tubalaa Israeli na hiptugi, arinya galigia, lu hanugu ni labu hamagwa dame le higiru ni fulasu ligi. Lau hafinye lagubri kumoisesi, dale lagiri ya hobi, aba haramu duni luogu iru wa hati. Ladiga harihi luogu buidu meira ula, manufu detinya luwe iluru dule lichu kubwe uruwe. Lau lafinye moisesi, dale wugiri hali, mahati lu lanugu nuwa kaisi, tirau lirau luruwe te hiptu. Hime ilumuti, La sufri ru hama lumutu ni buingiu, lubaregen lagano buidu tida luba uruwe to lani na figo. Risi timati la sandira gulungwa, la ula sufri ru una buguni luigen Kristu le lumbu liabui. Sigu la ula gano, lida sun lirisi Egipto. Lugundu, logo afaye ruwaho le lumbu lichu ni buingiu lun, lichiga ilaritagu. La ula finye Moisesi logo buingiu, aba ligiru ni Egipto, manufu deiga luwe iliganyu uruwe. Redeiti, derek dagulida laritagun kama hamuga ariya gulinya lumbuingi ule marihimbe. La ulafinye Moisesi, la digi fedu le giribe luwe yiru esefuruni. Aba launa ha, abahisha guwe, tubene rihaba Israelina, la uhitu ludame la le lasuguru angeli le lanin oweni. Mafarun, la amuga niyaba hagirima Israelina. La diga hafinye Israelina, Sugu hamuti barana funati eibugena kama hamuga muale mabait. Dante le habuse rumbo Egipto na lunginye hasugun kai hagia aba la doro guduna hau. aba hanyaratagu. Lau hafinya Israeli na logu buingyo, aba haibugun keyegwa lau lubariyeru uburugu heriko, sagu binafu logu sedu veyo, aba leiguadu loba lubariyeru uburugu ligi. Logu tafinya raabu, tomeha horu, mowe tubai uwara hama haa, magamba dibanyo. Laduga, taramudinia aria hatinya Israeli na tubi. Kaba hamuga kate inariyak, logo beidanu lun naburuha logu hedion. Baraku, Sanson, Efute, Davidi, Samueli, luma hawaku profetaku. La hafinye, ganyi iti ya buri fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama selubai buingi uhon. Darulu mutibuingi uhayuma linyu uhawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tinyaluwe hafara wagun hilaku baitawu efen. Aba heredun hamere banyi. Nyubu itinya, luga bafu bayala uriburugu, aba haganye reguni ya hakani. Nyenye nuhurinya, saraga dawatinya hadunhenyo lidange owe ni hon. Anyehe gine hibiri, hilagu watinya lida lueri ya sufuri uni, mahatinya higira wagudiniwa. Lugayara abaila hagu yugun lido ngaba ibagarile buitimati. Hibiri, afagatinya lehera hon hao. Aba ichuni, agira waguni lau gringri, luma adairu ni furisu. Afara waguatinya lau dubu, asira hoatinya hamida hamagwa, Afara waguatinya tau efein, rede itinya eibu ganyan hatugu, darugu hau wagua, larugu haura mudun, luma haura gabara. Gudeme tinya meha, nidiheri tinya meha, ouserua hagia uriba. Madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia. Eibu ganyan hatugu hanya meha lidan buri fulasu magairawati. Arabu, lidamburi lagadabu gen dubu wainamuti, luma lidamburi huyu le muwaruguti. Sun hagia, lau sun buidu la afinya ni le hawagu boy, ligibu gen buingyo, meresi biru hamuti le meha frama sewali boy, laduga aranse libuga buingyo abakati buiti mati won. Lun lidaruguba la aba wama habuidu la sun suina gubay.
2: Hebreos capítulo 13.
0: Hinsi ya guameme huma guakaisi ibirigu. Mabule ita humayi luhebela agudunia achilurutinya hubiyon la ugundani. Saragu hanya grigia ruhanya ubaru hon angelegu la uhadugini kate ile ibidinyon hon. Harita kwa huma hawagu adurutinya kaisi kubairigu hamuga genye hadurunya la hama. Harita kwa huma hawagu haa asufuri ubanya kama hamuga hasufuri ya uwara hama. Inebe la marie hun sungubay. Lunti ginye hagufuliru umarigu hama gwalao uwarani. Lugundu lagusera gudubanya ninye buingyo haa agamari dutinya mamari edunga hama haa agabara habanya. Mishika huma inhinsi habu logu sensu gunda huma lao le humat. Lugundu lichukubay buingyo le emege irubay hun. Arinya gali.
1: Naume irubadi hun, migiru nubadi.
0: Kayara ati lubayiti warinya gun lao afinyani.
1: Nabure mabungi witele kubalema, manufu tapadini. Kapa tibayara hama agiriga adiganawa.
0: Harita kwa huma hawagu haadunte habalu, haapuriche habali luganu tebuingi hun. Samina huma libuguru, idalinya la meha, habagari ani aje ya huma afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru, ugunye, luma sunada. Meye dagwaga da huma hungwa, lun amu luujari arufu dahani. Buiti mati lun, teresi birun wawani ere lau lisi habu buingyo. Mama lau wagufulirun lau luru duburi logut egini. Echu niligia miya buiti lun ladigiba la buiti hon ha afala rubalin. Sinyati gafana hama fadirigu ha eseri widubanya tida hatempulu huriyu lida agien atakara gaduni le ichugubu iluago wani lataru. Belugu dalumuti hafadirin huriyu le inyu tumabu Hata anima alugu, lidon fulasu sandu timati. Barilei, atakara guduni luagu figo. Ahenti hagubu anima alu hagia, bogu ditu ikiampu agai lagudu. Itara linya ginye, bogu di loi uburugu, lowe hesusu, lulachibu ni wafigon, laulita guanare. Kaimo luboiti lung hesusu, bogu ditu ikiampu agai. Asufuru reina, unabuguni, logu liri keisi la sufuri run wawagu. Lidan ubo ule, Uwati ni yaba uburugu wama le adura roti lu sunda. Walu hanyen uburugu le lumbo inyehi badi walan lari gen ibagari le. Ligia lunti lubai vichugu etengi uni lubu ingi sunga da lida angi Jesu Kristo. Etengi uni ligia, ligia luu yeri bai atakara gudini le labu seru bai buingi wamagi. Ruwa ma lubai ti uweri guni lun lao wa yuma. Mabule ita huma hadugini le buiti bai. Luma lun hafare iruni kumati hada haa mibihi bai. Lugundu ligia burikata ile au bai lagunda ara buingi. Kakamba ti huma hon haa arufuta habanya hon. Derege go huma hungu wa hon. Lugundu hagia oni girubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguserun ligibu ge buingyu logu honi girunu. Hocha huma lun metere gudun humani hawadige mari lugundu mabui dubuin hamuga ginye lira hon. Afuri ida huma lu buingyu wa wagu. Choru wa muti logu daragi lanyu linya lan waritagun. Kei busien wabai buidu lan wawuserun lidan sunkate. Amuri hatina huma luhayumara gulubu ingyo lunga yara abay la nidi arihang madisa. Ayumara gwati na lumbu ingyo lelani nandarangilo lenginye asara gudubali wabure me Jesu Kristo lidange oweni hauniri mudun le weri timabay le achoro rubali lidara dubu ingyo laulita. Lung luadig maridu hida lida sunkate lidange Jesu Kristo lunga yara abay la hadigni lugunda weri guni lung Kristo lun sunda itrala nidu hinu ayumura guati na lun heresi biruni dimure le aburha na albe hun tida muru sungara dato na subu dira gudu nye ginye hun logu furiha lila waduhe timoteo furisu gugi ahinyubu ifrese na nugubu numagwa dame le nidi arihon mabu iga ninyan hon sun tabu tigu ligilisi luma hon sun ibiri waduhinyu lida wafinye mabu iga hanya italia na hun Binela ubuingio sunhuguya itrala.
2: Santiago capítulo 2.
3: Niduhinyu kaisi hugia la grigia ha afinya banyalagu wabure me Jesu Kristu le weri gubai mon lumuti amula hanugu aba grigia hawe hibiri. Kaibri hamagalu lebeluru aba vuguri lidon hadamuri laubagu golu tumadogu finutu. Belu lige ginye aba gudeme ti tau dogo hucheceru. Aha etenira lule finu bea daira gubuidu lun harien gulun.
4: Nyuruba ya lida obare ubuiti.
3: Harien galule gudeme bei.
4: Bugu ya redi ibarara. O nyuruba ya muwarugu miruga bugenu gudu.
3: Hanugunya aba gurige amu luile aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhu nyuhinsi etenu agamba humekatele. Aniwo dira lanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugien heresi biruni aruwe hani leframa se lubai hon hahinsi habo banyalu. Ahi tihuguya, ruhu mutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risi tia haa vuriba bai hoseranu, ani baruhu maun aduru hei na ligibu gion lurudu. Mama funage hagia adimure habanya vuriba logu liri Kristu, le inebe bai hon, le umbai hedere gerago hungua. Ahi inaru nilubai luagu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tariengu nilereru bungiu.
5: Hisi ya lakirigi ya bile di bungu, ke bisi yango bungua.
3: Bugiti haduga. Ahi mama lubai aba lau hanugu ni esungurigia, hadugu nya figo. Durugu ahumuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufuli ra aba gurigia lau sun lurudu, igira lagunfuli ru aba lidage. Gaduru nti luagu ladura agu ni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele ariengu bai.
6: Magaba rahaba.
3: Arinya gatiginya.
6: Mafa rahaba.
3: Ahi lubai ti madugu grigi agaba rahani. Gama lumon, afa rahati. Midi ti laule lubai belurudu. Huguya luti hadimureha. Agaburi da hugia me keisi lunti hagusera gudu lau lurudu le esefuru baliwa loi lubafu figo. Ha magude me habu banya hon amu, magude me habu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ahi hagude me habu banya. Buidu bai hafri du lida me lidani aguseruni. Niduhenyo, kasa hula la rengu grigia logu afinye la, ahi madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaru ni afinye niligia. Kai hamuga gwento, anihe aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu lumaigini. La rengu aba hidage lu.
4: Buidu la lidi bu, darugu ababaugwa hobu yeme.
3: En michu lumuti lele mege rubailun. Kage hun lalira. Itera lien la susire du luma fieni. ahi marufu do hama grigia lau kate ile hadigbe. Afie ni labu gorugu itra linya ke aba kate hilali. Hafu gani hebe arinya guti?
4: Bugu ya afie tibu. Au waduga numuti le buidu bai.
3: Au arinya gati nalui duhe iligia.
4: Arufu da baiti bafinye nu bogu di loi buiti le badigbai. Narufu da ime na finye bu lau buiti le nadigbai.
3: Afie tibu logu aba rigunye la bungyo. Buiti badiga. Gamalumun afinya te gie mafia nu lagulira. Adada garahagia lau anufu de loi. Maha tibu bafinyeru, ibidio go tau buge le. Logu hilanyu lia la lafinye grige ahi marufu du la lau le ladigbe. Resibi lumuti bungyo Abrahamu le wagusha. Kaisi rishagwa tiligipu ke luagu le ladigbe dan le laharu bai luye be lafaruni isaku le liru hilagu bai kaisi adagara giduni. Ariha bali luagu arufu dalani Abrahamu lafinye lau kate le ladigbe. Ani nyimbu iti lafinye lu dayari bai la lau kate le ladigbe. Itara lian lagufliru le burungwa njibaitida le reru bungyo.
5: Afinya timenga Abrahamu luagu bungyo. Aba labahu du kaisi bukiri rishagwa ti.
3: Nyariya wagua tilogu Abrahamu lumada bungyo. Ariya humali lubaiti luagu richagwa labu giri luagu buiti le ladigbe. Ani mama regulagu lafinye. Ligia meme meha asusere dubai tuurabu. Tohoru lida dan le siguhalbe. Resibi lumutu bungyu kaisi richagwa tulogu kate le tadigbe dan meha le tarufu dine tafinye lau taramu dine luna glegu hoswe. Aba tidire gunia luha giri budu lida gi amu uma. Itra ke hilanyu lia la ugubu ahi uo tubai uwani lida. Hilanyu liye gine hafinye ahi marufu duhuma laukate buitile hadugbe.
2: Santiago, capítulo 3.
3: Niduhinyo, mulu muti anyahi la saragu hida ichagu tenhongu arufu da teme lereru bungyo. Lugundu subudi humali logu deregu da timaba ila wagusir wagudun. Wagia lerufu da habe. Sun wagia charatiwa. Ahi anihi lube aba grigia masharuti lida lela ringube. Aba wugiri buitile gumuti ligia. Legie gayara bay labuguru ni sun lugubo. Talewichu gufurenu luagu hayuma gabayu lu hagambu niwa. Gayara ti wabuguru ni sun hagubo. Ariha humo buriginye uguni. Lausun weina muta ani here buritigaraba lile ada habaru. Abugura lumutu abuguru tu laaba liruru simunu lenyehi lumutu labusera. Itara tia ginye mwanyenya. Aba katu nyuru tu. Gamalumu gayara ti tadugu saragu kate weina muti. Lamurusu watu gemeti gayarati lagudu aba umwe buarabu. Itiratia mwanyenye ke aba watu gemeti. Aba ubu lani na wuribani. Lida nyo wagubu ane afuru hatumuti wuribani wada. Gudatu muti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati lamasuru wuguri sun hawuye rinima luguganyitia. Dunuru, heve, ama anima lubaranahana. Ani adigalali, gamalumon uwati ni aba amasuru tu wanyenye. Aba wuribani tugeto migira guagu dubu tungwa, ani buitia lau peisi nile gafarahati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gien vinye ragwanya grigi hale negebe mbungiu la dignia. Lida ge meme aba iyumu lafuri dabini runi iluma inye raguni. Niduhenyu, mulu muti itera la katile. Gayara tifunage lafuri duduna bimeti iluma duna gifiti lida ge aba meme lise seduna. Gayara tisata gindu aba tidibu igu faluma. Odi gayara titagindu tidibu bebe igu. Siati geti lafri duduna bimeti luma duna basu otilidage aba memelise seduna. Aya nihi lubui aba shuta uhida, gufaranda ligia arufu dale lau lubui duloseru, la una buguni le lichu gube lichu lau lum. Gama lumon aya nihi lubui gimugo tida hanigi. Ani hadugu ni kate lau harita guhuagu guanragu, mon lumuti lubui ti hanangu hungu wa lagu lichu hau, lugundu iyeni lira. Mama lige luwiri be lichu au le nyumbu be luma ge bungiu. Aba lichu au le lani na ubo lira. Le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugu luma gaga ni go. Anihi chagagu unye luma sun luwiri uribani. Aha ya haa gama bali lichu au le luma ge be bungiu. Furumi anihi aba ibagari harumati hawagu. Galumatia areidatia gagamba ditia gudemi habutia adiga hamuti le buidube. Aba labu hanugine sungrigia. Furangu tia. Halu habali darangilu. Bunagwa te ilu lu laluba honu aba ibagri leri chagwa tihada. Lumahada amu.
2: Santiago, capítulo 4.
3: Kabri wege habusera hawuri buha lumahagendagu. Ladiga buri luriba yumahanire hida baisuanda. Busentu somukate. kesi siya humani ibiha aba hafraha. Gimuga tu lagu somo kate. Keti siya humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habuse rubai lugundu mamuria humani luma bungiu. Ahi hamuriha, mibihi humuti lugundu liriba hamuriha. Habuse runi lu hevesiruni lagu lagubri hugunda. Grige mu maratinya, ibide tisahun lagu ahi laga madago ubai lumo bou. Hagani ila bungiu. Harita go tunsa luagu malala le tarinya go belereru bungi luagu burikati le. Hinsi eti sifiri le lichu be bungi wada lu. Kamalumo weri timati ide mo le lichu be bungi la duga tarinya lereru bungi.
5: Rulumo ti bungi la naga hawagu ha barugo banyo hongwa. Eni ide la go lumuti ha una bugu banyo.
3: Rugo huma lubai ti hongwa la bugi on lerere ha bungi. Kagibugo huma luma mafia. Aba me la nura ha huwei. Yarafa huma lubungiu aba megiye la yarafa duhun. Gafigo te shibahu mai huhabu. Ahi ti huguye biango tigibu haruma gda humo hanigi. Hiru go huma, wago huma. Ayahua huguye me. Sansigo la hehere ha lua yahu ni me. Sansigo lige me hugunda luiru ni me luagu hifigo. Una bugwa gda huma hungwa ligibuge bungiu. Aba me lichugnu lida aba ubaru lanina uweiriguni. Niduhenyu, madimure ha maa vuriba ha wagu hibirigu. Lea dimure ha ti vuriba luagu liduhe, o ladari ru la liduru, la dimure henye vuriba luagu liluru du Kristu, ani ladari ru nye mege iti luagu. Ain haduga lira lubarage hadugu ni le lubaybe lurudu, hicha gunya hungu akaisi agusara gudati. Abar gunya agusara gudati le ichu gubali lurudu ligia, lerigu gabafu bay lula salbaha, o lula gurinchagu. Ahi buguya katenye dibuge lu badari luliduru amu. Bwento agambo humei kate le huguye le ariyengube.
4: Wodi balida aita gafulasu ugunya o haruga. Aba mewerederu nyei, aba airumu. Wadagu bamaraso lau wasensu nyei, lu wabihi lau.
3: Idalensa hasubu diruni kaba la susired haruga. Katenyenge hibagari. Itera lenke ihemere dule salira guboi luagu murusu da larige aba lagumushagun. Ariya garigutu hamuga.
4: Ahi buse bungiyo, wabagaridu. Aba me wadugni le, olira.
3: Ahi tihuguya hadimure halau pantu, logu kate le harita gubai hadugu. Ani sun pantu le, mabuiduti. Le lubaiti subudi habubai, lu ladugu buiti, eni madugu lumuti, ladugu nyafigo.
2: Santiago capítulo 5.
3: Agamba humai kate le, hugia risiten havuriba beigaburi. Chuluha liora lu hayahua ha. Wago hugeme luagu buri la misa lule lube hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, huha maru hamutiri hadagragu tofinubo. Gahua lihigolu luma hani plata. Anilige babu ya aram. Aba meha gurincha wagu luege kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagda andu saragu irisi ni lido buri lagumu hou danle. Lausun lira, mafai iru humuti aha nyadagi meibali hichari. Lagua hanya lubai tifai tilige ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri ya hani adagi metia hagie huago. Rugu wadu hungo lu aba ibagari lani na wende, luma ugunda ni yao bowagu. Ani dibuni idukea nima luha aransa nye luha farun. Siadi humanya ha maduru mbanya, afarago humanya hilagube, madugga hagia ni kata hawege guwa. Lige luboiti niduhenyu, gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abuna gutile agura bube libihi alubaha nibuiti, Lunti lagura bani furumi eti huya luagu lila linadirigu luma lagumho huya luagu lun lafunadu. Gagura suhuma ginye. Terebugu hugueme lugundu madise liliabi wabureme. Niduhinyu, mekehara huma hawagu hiduhinyu luegen Jesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lula gusira gudu. Niduhinyu, baruhumanya profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu luagu asufuriruni. Wagia, Baruwa mutiha awandu bale sufiriruni kaisi girige gundatia. Agamba dungu luagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gine idalia la fulesi lani bungiu lagumu ho ora. Lugundu areidati bungiu gudeme habuligia. Lauge sunkate iniduhenyu. Mafira huma ni luagu liri sielu, ni luagu liri mua. Ni lao amu luiri afinjiruni luhachoru ni hereru. Dame le hariengu aha lu aha la. Dame gie le hariengu uwa, luginye uwa la. Masie diru lamga hubungiu. Ahin la sufuri rinye lubai aban hida gen. Lunti la furi idu lubungiu. Ahin gunda lubai lunti le remu ha uremu lani netengiruni. Ahi sanding lupai lun ti lagu orang tabu ti guligili si lun hafuri endul lagu. Luma lun hafuru daguni lau gara balida liri wabureme. Dame ti le hafuri endul lau afieni, abah melarai daguagi dunia bungi usanditi inyuro gualeme. Ani ahi gini afigo hali lupai, ferudu na wabai lifigon. Igea gufese humai lupai hifigo huni wagua, ani afuri dahugueme huo gua lu harai dagu. Wairi ti lubafa afuri

0: la fairuaja le begi a salbarunile. Kei brigolu o plata, laulita Cristo la fairua. Le adagar gudua bei ke aba mundun le uwa ti megi tiluagu. Luma gie, lubara gie buga la digne bungi ubo. Aba laranseru lung Cristo bala wa salbaragile. Luago lubeiti hafule sei la chilagua Cristo lido lagumu hou dale. Lida gie Cristo. Aba hiabi lunga finyinu luago bungi le asar gudubalin Cristo lida gie oveni. Ruli gie weri guni lung. Itara linya hiabi, lunga finyerun eni ruhu mei sun hemeni giluagu. Wento, lauga gamba di humalu linanu bungi lau lupafu sifiri sandu. Haruma ruhanigi lu ganyana bela hisi nyendu, hidu wenyu luegi Hesu Kristu hun le timati. Lunti lebeiti hisi yengu humahungo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu, iseri girigi ya huguya. Mama du hasani guwa gubri guha gowe de ditinya. Lirahi hadu bungyu, lau hagambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Le ginye, adura rubei lu sunda. Tarinya hare lerenu bungyu.
1: Itara hanya sun girigi ya ke hidu. Liabi hawairi ke ilufumiri hidu. Dan le lasan du hidu abalaburi ilufumiri.
0: Ahin lerenu bungyu, duratu lu sunda. Ani dimuri le, ligie uganu le lanin la asalbaruni, le wagu bei larinyo agua hun.
2: Primera Pedro, capítulo 2.
0: Ligie lubeiti, igira humei sun luyeri buribani, sun igeni, bianguala igibu, gimugo, luma sun luyeri maraso lugu. Itara kei habu seruni irahini ufigiginya miligi harumati luga nyana bela hawena mudu. Itara laginye habu serun aturi hanulerenu bungi ubuidu luga nyana bela ledere bugudun hafinye luago Kristu eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei le timati luago buidula abureme. Ayara fahowa humale lubei ti lu Kristu dubu vimati. Le aube membere se hama girigia. Ahinti lu bungiu, itara linya kei aba dubu, anua diruti lege begiti saragu. Itara linya lubeiti, huguya kei dubu vimati, igre guagda huma hungwa lu Kristu, lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginye itara huma kei fadirigu, ha sandutinya, ha ishugu balin, adagar gduni le aube lagundara lung. Lida gien Jesu Kristu. Dige gien taniengu bilerenu bungiu.
3: Nichi gaba dubu sion. Dubu le timati. Aba dubu anuwa dahonti lege begiti. Ani haafinye ni kien loago. Buidu be lidi hon.
0: Weli ti le begi dubu ligia hon. Huguya le afinye libe. Ahenti ho ha mafinye banya. Gufli hali le taniengu bilerenu bungiu.
3: Dubu le augu me berese hama abunu utinya. Ligia le duble timati.
0: Ariega tiginye.
3: Aba dubu achuge wagli ligia. Aba duble ego da vidu tigirigia.
0: Hama dugu banya gasu lo uganu lani na asalbaruni. Tugego tien luagu. Feri di hagu ya lusunda. Keisi laranseruni bungiu. Ahin tihuguya le finye biluagu Kristu. Aba rasa nua da hunti ya huguya. Fadiri guha eseri biduti en lu uruwe le bungiu. Necha niha derega guanya hongwa lu bungiu. Lumuti niya bungiu. Anua diru andu, lunga dumreha luago burikati buiti le ladigbe bungiu. Le agure bihun lidagien luburiga, lu lido lueri larugunga le lichugubei. Mama meha lumutu niya bungiu huguya. Weto, lumutu niya hadun. Uwa tia meha gudeme hebu tia hun. Ahin gueto, gudeme hebu hali bungi hun. Nidunga yuhisi tia nun. Huguya keisi terencha lida ubole. Aganoo tia bongu di luei hageira. Ayumura guati na hun lu migira guagudu huma hungwa lubri la yumaha ugrigu le agenda gubei tumahuani. Buidu la ho serujada ha ibide habuba yan lubungyu. Itara luba, la usun la adumre hama vuriba huwagu, wento kama hamunga vuriba tu, harihu be buiti leha digube. Aba mehichugu weiri guni lubungyu, daime la chiri nubeyu, lu lagusara kudun. Kei silani gu ama wabure me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma, lu sun gumadi ja ubobogu. Gufuli huma luma lugunda uruwei, ke ligia la inyutimabei ubara. Lumahama gumadi matiaha, louna habanya lu habaichu niaha salufri banya, luma luhichugu, uweiri gunu honga adiga banya buiti. La diga busienti bungiu, luha diga nile lubeibei. Luhama ni chagudinia, haibide wabanya au, habusembanya hadumane havuriba huwagu. Abagari de huma keisi girigia livre tinya. Gama lumo mosera kumei livrei lunga digi ni leburiba bei. Ubara gen lira, abagari de huma keisi lidamu bungiu. Inebe hema sun girigia hun keisi lubudubu. Hisi hema hiduenyo luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungiu hun. Inebe la ginye uruwei hun. Ubuengu, Inebe hama hi yubidirugu hun keisi lubudugu. Mamarugu ha buidu banya huma, ibi niginye ha salufri banya. Lugundu, labini rubadu bungyu, ahun avanda asufri nunile mebunati. Subudi inhumei luagu ligia la lugunda abe. Gamalumo, ahun aduga kati guribati, habai chua luagu, kage lisidu nimbeha vandune asufri runin lira laugurasu. Ahanya sufrira luegie hadigin kate buiti. Aba hawandu ni lau gurasu, buiti lira ligibu ge bungiu. Lunluwiyar igaburi le lagura bungiu huwagu, keisi sufri lube Kristu huwagu lau gurasu. Ichi gaba hemplu hun lu hafalaruni. Madigin ti Kristu ni aba figo, mayeha ligie ni aba wayasu. Alehanabunin, mona buti lo anabahani. Taleha sufri gudini, masiediru lumutinya lubaragin lira, derege guarguti, lungwa lubungiu le agusere gudupai lau isuruni. Barilumuti Kristo guanarugi wafigon luogwa luagu guruwa, luverederun hilanyu lumfigo. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristo lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudun ha feri dihanyu. Ahen gueto, nyubi hadun lung Kristu, le oni girubalan keisi honi di mudun, goni gilou huwani.
2: Primera Pedro, capítulo 3.
0: Itaraginya huguya vurinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu, luahen la maha ginya lubei lung uganu lanina asalbaruni, Gayara lamu gahayabi lung hafinya nuluago Kristu. Luago rugu husa. Lau rugu meharikini, lubuidu houseru, lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei bogu di tihibiti hevendeda. Tida la hanigi hevendeda. Le ababai ubuidu ni le meferdi da wadibai. Aba si firi galumati. Darangila, Ligia katei gebegi bei sarago ligibu gebungiu. Itara linya meha, ligabri hevendedu, urinya ha meha derege guabanya hongua lubungiu. Lida meha dale seguhali bei. Afinya tia meha loagu bungiu, gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara, gagamba di tulu Abraham. Abataguwa rulung nabureme. Hiabi balu tirahinyu huma ahin hadiga le buidubai. Manufu deuga luei ni kata. Uguya ginya wugirinya. Afa guhama lu gufananda humani ya humariku. Ruha mehafula sunhon. Mamargi luei ginye mereti mahama wurinya. Lugundu ginye rulani bungiu ibagari meme magumu jaditile lichigubai hon lau lareini hon. Adiga humai itara uwa lamuga nikata lula redarunung lida hafuri idun. Abagre de masun huguya lida urni, luma lau gudemebu hidangua. Hisiangua huguya me hungua, keisi iduhenu, luegi en Jesucristo. Areida huma. Una buguligia me hanangu hungu, mago yuguda huma, vuribani, luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. Ubargen lira, agu yuguda huma abini runi. Lugundun lungheresi biru abini runi lumagie bungyu laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungyu.
3: Lebuseti la bagari bu aba I bagari buiti lumagie aba I bagari lani lungundun lunti lungi giru nungi nyenye wile dimure abribani maria galigie me iyeni dice la loi uribani aduga lele buidi buri alu halei terangiru abame la falabani la diga gongi rumonti ya wabore me bungyu haru chago bani Agambala is a 48 drundu. Anganya ha digu ni vribati. Magunda ti bungi ha.
0: Kapagi ganyana la digu vribati hun. Ahan icha go hun gwa luha digane buiti sunwada. Gamalumu. Flesi watu ahan asufirira la diga surula hikabri. Mandufu de dahuma loi niyaba. Madihi religia me haritagu. Rurugu huma inebesi ilu Kristu keisi habureme tidan hanigi. Aran senyu huma suwanda lu honabuni ha algu dutun kala lebu ne bei hemenigi. Gamalumu, aduga humei lau isieni luma inebese. Aruma tahanigi. Lunhala adumre banya muriba luagu lubuidu higabri keisi afinyati en luagu Kristu nibuse gari hamamunga luagu herenu nguanarigi. Buiti mati luha sufriru luegi hadigni buiti. Ahe itar lian lubai labu seruni bungi. Segelau la lu hasufrirun, luegi hadegun buribati. Haritogu huma luagu lueni la sufriru Kristu dameha loobi luagu wafigun aba waya sulu sunda. Madurun tijebe. Gamalumun, aba la sufrirun wawagu, wagaya lesa lufribai. Lula negni ba lubungiu. Afarua tihilagu bai. Gama lumon vima tilani sifiri. Kei sifiri, nidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri haguya, girigia meha ha aviva dubanya lida lidani noe. La usungarufu dalani bungi ulueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to ladugubu noe. To ida bon hasalbara vidirig girigia lau duna, duna tiligia, Ita la linha muga kei li duna ribadise I gueto. Le ida giembei, wanenguwa lu wa salvaru. Mama lu la ruma du ugubu badise. Arufu da regulumuti, luagu haruma ruta wanigi ligibu ge bungi lau wafinyeru luagu Kristu. Luagu ginye, salba diva la lau lasanu Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi en lowere bungi ugueto, au sung angeligu, ama sung hibiri, ubafu sielu, labugie lubafu.
2: Primera Pedro, capítulo 4.
0: Egia lubeiti, itarakela sufriru Kristu lida ugubu, luntiginye ananse nyu amalu wa sufriru keiligia, adiga le sufri halibe lida ugubu, mabafu halifigou luagu. Lula bagari dunin, libiri li bagari keisi lugunda bungiu. Mama lulinchugu ugondani lun la yumaha ugrigu. Buidiri gali dale a bagari di hamalibe, adige meha luriba kate le hisien beihon ha ibidi habubanya lubungiu. Lida meha dale segihalibe. Hagano ya meha lida I bagari le nibusi garidanet. Palahmuti meha luriba haritagu, abacharuda. Adagua fedu, atagua, luma ahudurogua hon guariua. Cuento, vueri tihanigi la uma fala kumanya la lida la gibri ibagarile. Ligia hadumane habi vuriba huwagu. Ahinti haguia. Agufe saruba ligibu gebundiu, le aransa nyobei, lula gusara gudunia vima aginya, ama hilaguanya madise. Ligia, apuri chogo alubai meha uganu luagu tia salbaruni, ibi ni honga hilagu anyabanya. Weto, luganyana baila, kabagari tahabani kei lugunda ambungi, lausu hilala hagubu, keisi lasusere duhon sun girigia. Jarafali lagumuchu ubou, ligie lunti lwe aranse nyuhuma. Ragugua huguya mehungua, derege gua huguya mehungua lung afuri iduni. Loginya sun kate, nyela saragu isia ni hida hun hibiriku. Lugundu, darugua ti isia ni lau saragu figo. Resibigua huma hungua hubinye, magululu hanga. Kesi onigirutinya buitinya, buidu la hoserunin luguyerigu ideve si le heresi birbe lumange bungyu. Jusu le kada aba lu le seribidu hun amu. Lega bafu bailu la purichiha, lunti la digani segun lerenu bungyu. Le eseri biduti, adiga lei lausun ere le lichu bai bungyu lu. Sun kate le hadigu bai, adiga humei lida aba ikabri le lunti lichu gunua uweiri guni lu bungyu lau. Lida gien Jesu Kristu. Le kaduna baling uweiri guni luma ubafu lu sundan itarala. Ni dunghe yuhise tianu, ma weli da taha ningi lauburi lidere ocha waguni le wegi ya beihasi gira gueto. Kama hamuga aba kate hanari megeti asusere duti hun, baragien lira, gunda huma luagu gafana huma lida la sufriru Kristu. Luganyana beila, habuinchu lau ugondani, tamele lagiri du Kristu obo ogu lau sun luenigu. Fulese ivatu, ahun anabu loegie lani guhuma Kristu. Lugundu, arufu dalumuti lira luagu anihi la sifiri sandu le weri gubai hida. Ahin ya sufri raba hida gie, lumama la loegie la farha, o loegie la liberuha, ni loegie la dira aguni libiri lurudu, ni loegie le meteru lido kate le miabi tilu midi. Ahin ti ya sufri ramuti loegie lani gula Kristu, mon lumuti la nugu busiganu. Luntilichigu uweri guni lubungyu luagu lira. Chiluha lidan lula gumeseru, aguseru ni anihama gina guanari gulani gubungyu la gumesera. Ahintibama giba lube la gumesera aguseru ni, ida habame tiha maha banya heresi biruni lerenu bungyu. Ahintihene gulube ha salvaru ha richagua banya, halia bagie hebe da ha salufri banya, hama haga figo banya. Halubaiti ya sufri rubanya segun lugunda bungyu, luunti itara meme hama adige le buidubai. Derega hamo mehabani, luha burugu bungyu le agda habalinya, lugundun gunfliti bungyu.
2: Primera Pedro, capítulo 5.
0: Neveri dirinya du, huguya le abuti gulida hadamuri ya finyatinya, ke si abuti la ginye, ani gefenti na luagu la sufriru Kristu, eni gafana badina ginye lida uweiri guni le lube iliabi, goni guhumanya lirahinyu bungyu halabu gebanya hariaha, keisi honi girunya honi ni mudun mudun. Adiga humei lau uguna ni keisi labuseruni bungyu. Mama ladiga hafosurunya la, adiga humei ladiga busen huma heseri bidulu bungyu. Mama ladiga lisinya sensu hun. Mouseru huma kama hamuga, haburi ya halabu gebanya haria ha huguya. Houcharugu huma, lu aba huma hemplu bui tihon, itara luba, tame leliabi Jesu Kristu. Lehoni ni mudun le tima timati, ibihuba aba ridi weriguti. Lelube meferidunu lubei la limiri, huguya ni buri itinya. Gagamba di huma hon waya nyamutu. Lunti heseri vidagun sungu beikoni ogwa, lau una buguni, lugundu tariahane lerenu bungiu.
3: Maguda te bungiu hau ha, walubo beikongu, gamalumu, itarago lumotiu ha, una bugu banya.
0: Rugu wa humalu beiti hungwa, una bugu labu gine luka bubungiu leka bafu bei. Luka nyara la lichiguni uweiri guni hun demele la chiliru danligia. Madihere huma lagu ni kata. Igira hamaisun kata ilubungyu. Lugundu, loni grunyadun le timati. Agagu du anyu huma, ragugu anyu huma hungwa. Lugundu, ebuga henyadu gulinya mafia, le haga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua. Migre kwagu da huma hungwa lung. Deregu dagu huma lida hafinye. Subudi humei luagu ligia meme laginye, hasufri rubei idu henyu lueginye Kristu lida sun fulasu. La rigeme sufri hadu la luagu murusu dan, la dugu babungi lu uwa la mege iti luagu lubuidu higaburi. Deregu dagu lida hafinye, herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungi le ishigubali sun abiniru nivon, le ginye aguwa rubei von, Luga fara wa ma lida lueni gule magumu cha dibai. Lida aba luma Jesu Kristu. Lun la ubafu sun wandan. Itara la. Nona hanyon tiriru gara dato hun luma lun silubanu. Lena nigu bai kesi aba iduhe uara guati. Lun nichugu dugu dago lun hafinye. Gefe aume. Hun luagu aniha la larini bungyu le tima tima tibai. Derege daguwa meme. Uma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tiyaha Babilonia bayahun. Haginya lanua dirubanya bungi lu lani guhama. Keisi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marko suhun. Le itarabai kama hamuga nirau. Busugu wa huma hungwa lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi yuhuma sun huguya le lani gubekesu Kristu itarala.
4: Tibia ma ligara da Fedoru, capítulo Aba.
0: Ao Simon Fedoru, Aba servidut lu Jesu Cristo ao, Aba guinha lani apóstolo. Na buru hungara da tohun, huia le afinha libe que waguia. Lugundum, richago ti wabungi uteni wa salbara gule Jesu Cristo. Ibiha uma saragu areini luma darangilo, luegi hasubu diruni wagu chibungiu luma wabureme Jesusu. Rula lubungi sun leme mege rubei von. Lau lubafu lua bagari dukei lugunda. Lau la subu diragudunen Jesu Kristu. Le agora rubi von luga fana wa ma lida luenigu luma lareini. Lau bricate le lagufle ribungi sun le frama se lubei von. Le buri weina mubribe eni weiri ligia lebegi. Lunga nyana la gafana huma lida ligabri bungiu. Luma lunga sefuru lue lagubri igabri lanina ubole. Ligie lunti lubei hafagun, luhichugu lubidu igaburi lamon hafinye, subudi lamon lubidu igaburi, ragugwa ungwa lamon subudi, gurasu lamon ragugwa ungwa, ederege raguni ungwa lubungyu lamon gurasu, gamadago lamon ederege raguni ungwa lubungyu, isi ehabuni lamon gamadago, ahenihi lubei burikate lira hida le tima timati, Mama bay itara guarg higaburi. Eni mama bay ginye luagu ni kata hisubudin luagu Kristu. Ahintile uwa bay kata iburi lira lida. Itara linya ke aba marihinti o aba la chati tarihi. Bulie la luagu chibaba li la binadu li figo. Ligia lubay tiniduhenyo. Afagu hama luhen dere buguduntima. Lau achoruni luagu bungyu la aguwa rubalun. Eni anua dira lung. Ani handiga itara, mabur handiga badu. Itara luba, uwala nikata asia na gudu tihebelu rulido ularuwe hawabureme wa salbara gule Jesu Kristu. Lema gumu chadibai, ligia narita guagda meme badu nlubai luwagu. Aunsu subudi humali la, ani heibu nyala lida inaru niligia. Ausun lira, sunviva gidina la, afinya tinaluagu buidu la lu narita guagdunum, Luagu luwiyari ibagari le lubei habagari duni. Subudi gdalali wabure me Jesu Kristu nun. Luagu yarafa li la veyu lunowe. Itaralia lubeiti. Nadugubei nuarante lu ibini lame. Larige hiladina la. Lusunwa andan la haritagun luagu burikate ile. Arufu dahani levichu gubei hun. Luagu lagiri budu wabure me Jesu Kristu ubogu lausun. Lueini lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueini gulau wagu. Ariha omuti danle lichigubai bungi ugu chili nebesei luma uweiri guni lung.
4: abalaria gulumala libungi luli da ge weri guni lani na cielo.
5: Ariha diroi, rehisi evenye, leaube ome bulano bunda.
4: Agambo amuti umala liligia cielo gie. Tame haluma ye divalaba bureme luago vubule sandube. Anihi ginye abakatei, choru timati vama. Ligie uganu le habiru habi profetagu. Buiti hadiga luha turia haning herenu vugini hagia. La diga itra linha o gano ligia keisi aba lampu, le durangu tilida aba flasu le burigati, dari larugadun. Aritafri du warugu matolani na binafi, lutarugu ngadagudun tau hanigi. Laugin asun katei, lunti hasubu dirunin, luagu ua lani aba ganyarati, la dari runi lanichugu katei le buriha malibi profetegu laulani lungua. Lugundun, Madumre hati a meha vugini hagia lauhani hongua. Hagia, ke meha vugini habei derega gotia hongua lubungiu. Dimuri buriluma geti bungiu hadumre habei lugundu sifiri sandu la adunde habalinha.
2: Segunda Pedro, capítulo 2.
4: Anyahi meha profeta gujeti handa varasa. Itara luba gini anyahi banyalahida. Hadaruba igeni lagana guarufu danile inaru nibai, lu lagade irunen hafinye. Jeda guhagie melau Kristu guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba gini chaguni frese hon guanaru gu laulira. Giba banyafala rutien lida alivie hemeri. Aniladumre hoba vuriba luagu umale inaru nibai hadiga. Laulisi ya sensu hon. Hasagaruba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tuluagu hagusera gudua bala, eni siadiva ya lumagia binari. Ua tiferudu na lani ya bungiu angeli hameha afigo habanya. Aba lachagaru niya mafio gati. Aba ligiru niya adauruva lida luburi ganyen, agura bahe luweiri lagusera guduninya. Ua tiginya ferudu na lani ya bungiu hameha wababanya. Aba alona hanigura hawagu girigi haguya, noeru gynye le purichi yabai honga fiko tiyan luha sakri ha, hama yased girigi labung asalvara. Siadi lumuti meha gynye uburugu Sodoma, Luma Gomorra, lungiringu. Aba lagudu ni flasuburi ligia darilu lerederu baligime, luhemplu mehon girigia uribati ha luba ya hayabi harigie. Gama lumun, salba lumuti meha lotu, Aba meha vugiri buiti, leweri be lidikere luagu livie hagaburi girige vuribati lida flasu ligia. Sagu havei la sufriru vugiri buiti ligia tidan lanigi, lo larihni iluma lagamu ni kate buriburibati leha digubai. Salba lumuti an lubaiti bungi uha derega ko banya hongu alun, luei au chavaguni. Igira laya ha vuribapanya, labuge a sufriru ni luba hasia dirunu va, lu sunda lidame lueyuri aguseruni. La sufri raguda timaba ya bungi uha afala urbanin luriba hayuma ha. Ruha gaya meberese ni luagu le lubaibai bungi u. Arufu da hatia magamba di tia ha hagana goa banya. Barugu wa tia hongwa. Meberese tia launikata. Marufu du hagia inebese hong bafu ha sieluna. Anabarugu hamanya. Ibini angeligu. Tausungere timahama. Gabafu hagia. Michugu tia hadunu. Ubafu tsielu na hagia ligibu gebungiu lau anabuni. Ahanyarufu da hatinya ha. Itara haya keisi anima lugu, ua tigumfara nda hama. Hagura hon, luhargu dunu wa luhafaru. Adumra hatinya vuriba lagu burikate le ua tigumfara nda hamani. Honwegu ba keisi, honwegu anima lugu. Asufiri reina, luege hasufiri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen. La gibri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi gariduna tia. Da le huwarudu huma lida hefedun. Agundara lida hayeni guanarig. Sianti hariha baburi. Luma wama diru hamanu. Mabucha tiha wagwa dagwa figo. Achawa hamuti nya debili tia lidon figo. Hanari meti igadua hama. Girige iena ugua ya hagia. Feridi nyuhanya. La diga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu, le lirube oru hemplu. Le meha algu bai laganyinu sensu lula diginin le vuribabai.
6: aba ti laden haba brig maria gatitilun luago li figon adumre haligia lu lau hamala li girigia aba migiru lani lula sigi nu lau lili nu lau itrahanya rufu da hatinya jetinya ha keisi fusu mabeti keisi buri dueri lela nugun garabali si adima ya luka asigirunei sundan lida lueri agei luburiga mafio gati lugundu Ariega dia di mori buidu buriti le malati, ani laula yumaha ugrigu, luma luriba arita guni, achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri habagari du le lanina buligo, furama setia liberi hon, eni ibini hagia guanargu, idamu ni nyanu lun luriba haritagun, lugundu sun girigia lidamu nyen kate le aguma dirubalen. A subudi hamal bebabune me Jesu Kristu leva salba regule, eni sefu hinya lidage ivie le lanina ubo le, ahanya aburika lido burikate le, lunya largu du ninya, buriba timabe le lube gadan lania sigi lau meha furumie, bui timati hamuga meha hon, luma subu dirungu bei, hamanin uma le surubei, sigi lau larigien la hasubu dirunin, Aba higiru ne gumadi sandutile ichigu behon. Havagu la guflira linaru dimure ile.
7: Hoya hamuti only hevereha.
6: Lumale arinya gubai.
7: Agarabo hatubuir huswampru gulari getagun le harumati.
2: Segunda Pedro, capítulo 3.
6: Niduhe yuhise tianu. Anuhati bia magara da naburha hun. Tida biangu bai. Houcha tina luna rita guagdunun, luago arufu dahani inar nit le frende humali bay. Luganyana bay la haruma la hisamina. Harita go huma luago burikate le meha haniya go bay profeta go. Luma luago luguma din wabure me Jesu Kristu le vasalba regule, le meha warufu daha bay wakui apostolo go hun. Lida ge sun burikate le varinya go bay, rutima humay le harita go rugun, Luago lido mela lagumu hou dan, anyahi banya grige adagu tinya bula hau. Habagere duba keisi lariyagu ne luriba haritagu hon, aba me hariyagu, kasa mege be lau furama se luago lagirbu da yaba la Kristu. Hilago wagubrigu, eni itara meme giri sun kata ike meha luma gie dan le ladugubai ubou. Mabuse rutin hasubu dirune luago ladugu ne la bungi sun kata lida lidani, Lung ladugun wa. Adiga lumuti meha sielu luma ubo luma gie binari lau lugumadi. Adiga leimu walida gie duna, ani lau duna. Aba la chili lidan lung lagini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari nagura. Ahenti sielu luma mua lego etombei. La reidu yin bungi lubame veju lagini chavagun lau watu gemeti. La reida huanya lubalu weiru gusei. Luma hagini chawagu uriba tinya. Mabule da hume ginye, iduhe nyuhisi tienu. Luago itara liya laba aveju, luwabune me kei milu irumu. Milu irumu kei aba aveju. Mama hamuga tia ladiga ladara saru lagufli runi bungi le furama selali bei. Kei siharita gun saragu. Gagura ansuru guti, habagirigia ladiga mabuse ruti lu leferi duruniaba ahada aginye. Labuse lu hasakri hasun girigia. La chile rubabeyo ligia, lula giribu duwabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala. Keisi la chile rujiveru ti ariebu, aba meti lagumu chusielu lau aba lanari me ireini. Rurugu waguda le me watu gemeti sun kate le lidambe. Keisi ti lagini cha waguba la sun kate itara, lunti lubeti haruma la abagaridu terege guanyu hongu wa lubungi usun sui na gubai. Agura banyo humei la chiliru lueiru bungiu, adiga nyo humei le huara te lu hofu dahani. Lida mebeyo ligia, lagini cha oguba sielu lau watu gemeti, aba me laruru da gusun kate le ubowa gubai. Ahinti waguya, agura ba amuti iseri sielu lume iseri ubow le furama se lalibe bungiu won. Uwara guaba isun kate nyen, eni buidu ba isun kate nyen, richagua. Egia lubei tini duhenyu hise tienu. Sun anha la agura bahiburikate ile, Houcha humalu la dari runu bungi lida darangi le ligibu kie harumanyu madurunga subudi kumetia logu la guru bahrigi en lavabure me Jesu Kristu ha salvaru grigi el lubala kiributu obogun Italia ginie la buru havaduke Pablo le hisi habube bon saragu kun au subudi le lichigo e bungi lu adimere hatitida sunguri ligara da luago buricate le lausun Anihin burilan tida gie, henenguti gufaran davalan. Hati bide oga banya au, ha mahalogo banya hafinye, garabogo tila nichugu laburha Pablo segun hagiya. Itara kei hadiga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan ladiga kateile. Digia lubaiti, niduha yuhise tianu. Kei subudi kamali lubai burikate le lubare megiwa. Konigi guahuma hungwa, loi heyedunu girigia buribatinya. Igra gudei arufu dahanile inari niti luaguti bungi hun. Houcha huma lunti maha subudi runi wabure me Jesu Kristu le vasalba ragile. Avance huguya me lida lisi habu, uweiri guni lun, kueto luma sunwandan itarala.
2: Primera Juan, capítulo 2.
8: Nirahunyu, naburu hanyi burikateri lehu, luma fiko huahuma. Gamalumo, ahin afiko hason badi, labuye bababure me Jesu Kristu luegien, wafulesi. Ligibugien wagu chibuingio, laduga, ligiru ginyi richagu. Lida ginyi Jesu Kristu ferudun ala, wafigon. Animamarigu wafigon, ferudun watiginye afigon sungrigi. Eda wagufuliru ni luguma di buingio, wasubu direi logo chiluha di wala asubu direi buingio. Ahenarien gaba grigia, subudi numuti buingio, ani magufuliru ti lao luguma di, jee tigrigia ligia ani uwa ti inaru nilida. Ahen tigrigia le adigabalien le lubaibui buingio, hinsi ya le buingio lu buidu buidu. Italinya wasubu diru ni logo lida nya di wala aban luma. Le arinya kuti logo lidanyi la aba luma buingio, lunti la bagaridun kai meha la bagaridun Jesu Kristu. Niduhe yunu, mama tia iseri gumadi le na buruha bain hun. Ligia meme le meha, eresi biruba iluma gen furumi ya tida. Uganu le agamba humali bai ligia binadu gumadi le. Gama lumo, gwento na buruha nyakun luago aba iseri gumadi. Le inaru niti bai, dandu lida Kristu kai hida. Laduga asugurei na linya luburi ga ani larungo ga gudunya lampu le tima tima. Le arinya guti logo lidanyi la larungo nga ani yere guti liduhe lun. Lidangili luburi. Le hinsi habuti hon libirigu lidanyi larungo nga. Ani uwati ni kata lun laburu guduni. Ahinti le yere habuti lun liduhe itara linya kaisi grige le eibugube lidan luburi. Ibidiyati lun halion boi la lugundu. Darulu muti luburi ga larihi. Nirahunyu, naburha ya huu lugundu, ferudu na laali buingio hifigon ladiga Kristu. Agibrigu, naburha ya huu lugundu subudi huma lila Jesu Kristu, le meha ni halibwe lumage furumi ya tida. Nibure nginya, naburha ya huu lugundu, ganyi huma lila uribu logu mafu. Naburha bai huu, nirahunyu, lugundu subudi huma lila buingio, uguchili. Naburu habai huu agiburigu, lugundu subudi humali la Jesu Kristu le meha ani halibwe lumage furume tida. Naburu habai huu nibure nginya, lugundu here huma, ani rasibi humali le reru mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi humali la uribu logu mafui. Misi ya dala ligaburi ubo huu, niburikata ile lida mwe ubo. Ahihisi ya ubo huu, misi ya tibuingiri ugu chili huu. Lugundu uwa tini kata lida ange kata ile. Lichugu ubo, nyumbu iti lumage buingi, lumage guanarugu ubo, liabu. Ani anihabi burikata ile lichugu ubo, luriba ayuma hagrigia, hafa agulu habihi nikata ile harihubi, luma panta luogu irisini. Ani ubo, agumuche inalinya labu burisun luriba la yuma hagrigi. Ahiti le adugiti lugunda buingio, labagari duba lunsunda. Nirahunyu, chiluhali lagumu huda. Agamba du logo anite la laga ni Kristu. kai chili guanya lubai sarago laga niu Kristo guento. Lijawa subu duru li logo lagu muhong hali laburi danle. Wada agi hafrida, lau sun li dan lan li narukate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama. Ereda yon hamuga meha wama. Gama lumo, la susra duba yitara lun larihinua furangu logo mama lan wani gu le timatimat. Ahinti huguya, rura li Kristo sifri sandu hun. Ani subuditi sun kate hun. Naburha boy ilubaiti hun. Lugundu subudi humani inaruni. Mama logo ibidi la hun. Ani subudi humuti logo sinyala liyabu ni murusu yeni lidange inaruni. Kagia eye habany. Harian kubanyo logo mama la Jesusu Kristu boy. Hagelaka ni kubanyo Kristu. Mafinye tia ni logo buingi ugushili ni logo buingi irahu. Sunha maha banyo lu hasubuti runi irahu ibidi ngili ugushili hon. Ariya kubanya logo Jesusu la buingiu irahu subudi tiginye buingiu ugu chili hon. Ligia araida huma iluba yuganu le hagambu we luma gen furumieti tida hanigi. Ahi hadiga itara erede rubaginye lida aba luma buingiu irahu luma buingiu ugu chili. Resipi rubaginye ibagari le magumuchadi. Kaisi lariya kuni Jesusu won. Naburha nye imburikateri le hon. Habuguru ha jebe businye banya hayedunu. Ahinti huguya, anie sifri sandu le lichugu bi Kristu huma. Memege runtu luboi amu lun larufu da hun. Lugundu, arufu da halumuti sifri sandu sunkate hun. Ani inaruni, larufu da habai mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu, segun le arufu da halali bai hun. Itara liya lubaiti, nirahunyu. Itara meme huma lida aba luma Kristu lu dame la liabui kayara lamuga vemeni kitu luagu wa lamuga busiga nuwa wagu ligibugi. Kaisi subuti huma ni logo richagu alan Kristu lida sunkate lunti ginye asubuti runi logo lirahunyu la buingiu sunha richagu wabany.
2: Primera Juan capítulo 3.
8: Aria huma luari visi ya lu buingiu ugu chili. Dari lunga yara alan lagu aruni wa mwon lirahinyu buingiu. Ani inari ni logo lirahinyu wa ma. Ligia sinya habali wa lani gubo gufanda. Lugundu ibidi ngili Jesu Kristo hon. Niduhen nisi ya tingnu. Lirahinyu hadi wa buingiu gweto. Ani lausun marufu du gili la mwon kata badi wa la. Lidame lagumu hon. Subudirigu wa muti logo dame lale. Lagiri budu Kristo itara waba la kailigia. Lugundu. Warihu boy itara kailubai. Ani sun le agura bahabali burikateri le haruma gda lumuti ligaburi itara kai haruma la ligaburi Kristu. Ahiti sun le afigo ho boy dirigwa lumuti liluru du buingio lugundu lo kate ile figo boy ladira wagua liluru du buingio. Subuti huma le logo lun la lagidaruni Esu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logo ginye uwa la ni murusu figon logo. Sun lubai tile lida abwe aba luma, mama lida nye figo. Ani sun le lida abwe figo, marihi lagi li Jesu Kristu, ibidi nye gili ginye lu. Nirahunyu, uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwati adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Jesu Kristu. Ahi tile eibu kubai lida figo, lani kumafi. Lugundu, afigo hoti mafi ya luma gen furumi ya tida. Aba liyabu inlirubu ingyo, lulagri nchaguni luadiku marimafi. Uwati ni yaba le liru buingiu asigiru ti lida figo. Lugundu, anihe ibagari le lichukube buingiu lu lida. Sinyati la sigiru lida figo, lugundu liru la buingiu. Subudi wati katanya la lirahinyu banya buingiu, lumo katanya la lirahinyu bay mafi. Lugundu frume gwarugu le madigun bali le buidubay, o misi habu la lu liduhe luwegen Jesu Kristo mama lanigu buingiu. Aniha uganu le hagambu we luma ge furumi etida. Luhinsi ya guwa wama wama wu. Mau lumuti itra wama kai kai. Le meha lani gubo imafu ye. Aba lafaru ni lamule. Kage woige lafare. Lugundu uriba la meha le ladigubi kai. Ani buiti le ladigubi lamule. Niduhe yunu. Mawari data hanigi ahan ayere guda hon lani gubo. Sigahadi wa lida ge owe ni lun lidon ibagari. Ani subudi wamuti lira. Lugundu. Insi ya tia waduhe nyuloige Jesu Kristu wangu. Le misi habuti hilanyu meme gili. sunle iyere habubu ilun libiri gafara hati ani subudi umuti logo uwala ni aban gafara hati lugayara la gabagari la le magumu jadid subudi wamuti kata ila isi anibwe logo lichugu ni Yesu Kristu ibagari wawagu lunu tikinyeti waharu lunu vichugu ni wabagari hawagu vibiriku ladiga anheri risi luboi abangrigia ani lariha logo anihi ila lemeke runliduhe ani midere gulumuti ita lubagia anihi ila isi ani tida lanigi lubu ingiu nirahunyu maulumuti wajumaru rugula visi hapu lunuti abala isi habu ni le arihuati lida kate ile wadigubi itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni anikayara abaigie wasandira gungongwa shaurunyu ligibuge buingi ahun hamuga ishiga wanigi duru wawago logu somkate weli timati buingi siguta wanigi lugundu subudi ila sunkate ilu ahun madariru wanigi duru wawago niduhe ino gayara abai wajabu indigibu kiyo mbuingi ulau vemeni kiyo lwagu. Lugulichu kubaila sunle wa muri habai luma wawu lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi. Ani adika wa maale le aube lagundara. Lugumadi mbuingi yu luwafinye no logo Yesu Kristu le liru. Luginye insiego wa maa wa magwa kaisi meha larinya kuni Yesusu wawu. Ha gufuli ribali lau lugumadi mbuingi yu agana watinya lida mbuingi yu. Agana waligia buingi uhada. Subuti wa muti logo agana wala wada logo sifri sandu le rula aliboe wong.
2: Primera Juan, capítulo 4.
8: Niduhe inu, hinsi eti anu. Mafinya era huma haun sunha arinya kubanya logo buingi ula adimur habai hayumu lugugi. Haucha humanya lun harihini ahi sifri sandu luboe hada boe o mama la ligi. Lugundu builinye ubo hau profeta gu jeti. Lau igaburi le gayarati asubudiruni le gama bali sifiri sandu. Sunle arinya kutilogu kaila grigia le tima tima tilebi Kristu ubo wagu. Anihi sifiri sandu lida. Ahi tile arinya kutilogu iye ni la. Logu miyabu ila Kristu ubo wagu kaisi grigia uwa ti sifiri sandu lida. Sifiri le laka ni Kristu lije sifiri le lida ambu ikirige liji. Agamba atin logo liabi bala sifiri liji. Ani anii hali ubowo. Nirahunyu lani kubungi uhuguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu gabafu timati sifiri sandu le hida ambu. Sugu lao lani mafu ya sifiri le hada ambu lani kubowo. Ubowo guna agi. Lani na ubowo kata ile harufu dahabwe. Lige lebu boi, agambu ni haa aginye lani kubunye ubo. Ahi wagia, lani kubungi wagia. Le subuti habubo ilu buingiyo, agamba lumutiwa. Le mama boi lani kubungiyo, mahati lagambu ni. Italalinya luboiti, gayarati wa subutiruni sifiri lani na inaruni, lumo sifiri lani na yeni. Niduhe inu, hinsi yate inu, lumuti hinsi ya guwa wa maa wa magwa, lugundu luma ge buingi ulebi isi habuni. Sunle hinsi habubi lire buingi. Ani subuti tiginye buingi ulu. Le misi habuti ibidi egili buingi ulu. Lugundu isi yani buingi. Arufu da lumuti buingi visi yelu lau launa hani lire ule abara guti ubo wagu. Gabagari wa mama galidagi. Ani haa isi yani bui. Mama logu wagia la hinsi habubi ilu buingi. Luwagu ligie la hinsi habubu ingo. Aba launa hani lire ule aba nguti lu longwe. Lu lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu, hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ya diwa lubo ilu buingi uitara. Lu tiginye hinsi ya gwa maa wama wu. Uwa gili ni aba arihiti buingi. La usunlira, ahwa hinsi ya gwa wama wa anihi buingi wada. Ani itara linya warufu duni visi habu. Sunsui na guboi, lumbu ingiu. Aniha lebu bekayara la wachouru ni logo, lida nyadiwa la aba luma bu ingiu. Ani lida nyila ginye aba wama. Logo rula lila la ni sifri sadu wong. Wagia kwana rugu ariha wama liliru bu ingiu. Arinyaga wamoi logo lula la salbaru nuwa launu hibu ingiu bo wagun. Frume guargo le afinyeru boy logo lira la bungi Jesusu. La bagari dunya lida bungi. Ani la bagari dunya gien bungi lida. Itra linya wayabuin asubu dire luma afinyera logo insinye wama lum bungi. Isiani bungi. Ani le abagari dunya lida isiani. La bagari dunya lida bungi. Ani la bagari dunya gien bungi lida. Itra linya wayabu ilun insinye la bungi won le gumuti. Aba me manufu de dunwama lida me lwe yeru aguseruni. La diga wabagari dunya la ya ubo wogu kaisi Jesu Kristu. Nye lumuti isi yani uwa te anufu de. Buga lumuti isi yani tima tima ati anufu de. La diga barute anufu de aboy chuni. Ligia ahin hanufu de luboy abangrigia uwa gili rigu linya isi yani le tima tima ati lida. Isi yati buingi uon la diga visi yandu lufrumi. Ahin arinya ga abangrigia isi yati buingi unu. Ani misi yati libiri lun ye yati grigia ligi. Lugundu ahi misi ya luboye libiri abagrigia lun le ariha lumuti siyamba ige hisi ya la buingi ulun le marini luboye. Rula li Kristu gumadi le won le hisi ya buti lubuingi lun tiginye hisi ya la libiri lun.
2: Primera Juan, capítulo 5.
8: Sunha afinya banya logo Jesus ulan Kristu boye age lirahunyu banya buingi. Ani sunha hisi abu banya lun aba uguchi, hisi abu banya ginye hon lirahunyu uguchi ligi. Subuti wa muti logo dan la le, hisi ya la buingi won, ani adiga wa mwile lubai bai, hisi ye ama ginye lirahunyu buingi yo won. La digunu wa le lubai bai buingi yo, ligi ya hisi habuni bai lun. Ani mere yangote la gufu liruni wa lugumadi. Lugundu sun le lirahu bai buingi yo ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganye runi logo ubo ngu. Le afinye boy logo Jesusu la li rebu ibu ingyo. Ligire ugunye gayara la ganye iru logo kata ilani na ubo. Jesu Kristu ligye nyumbu ibu lauduna luma hito. Mama rigu lauduna. Lauduna luma hito. Ani sifiri sandu guana rigu gefenti logo kata ile. Ligye arufu tubalini sun inaru ni won. Anya hain iru wa gefenti. Sifri sandu, duna luma hito, ani lida anye aba uru wakata ile. Resibi wamuti le harinya gubai grigia, lun titima ati lubaiti, veresibi runi le larinya gubai buingi uguanarugu logo lirau la Jesu Kristu. Le afinyati logo lirau buingi u, choru lumuti tida lanigi logo inaru nila. Le mafinye boy, adiga lumuti buingi u kamajeti, lugundu mafinye la logo le larinya gube buingyo logo lira. Le larinya gube buingyo logo ruha li la ibagari magumu chaditi won. Ani lida gien la lira liabu ibagari ligi. Le anihin boy lira buingyo luma anihin ginye ibagari le luma. Ahin tile uwa boy lira buingyo luma uwa tiginye ibagari le luma. Naburi hanyi kata ile hon kukuya le afinya boy logo lira buingyo lun. Asubu diruni logo gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kitiwa logo buingiu, lugundu subudi wa muti logo aha wala amuri hafurume gwarigu kate, kaisi ligunda lagambu wadi wala. Ani itarakai wa subudiruni logo agamba lani buingiu wafuri edun, subudi wa muti ginye logo lounabu wadi wala. Ahi ariha aba agrigia logo ladiginya la aba libiri aba figo. Le mama lani na oveni, lun tilafure idu lun buingyo. Aba lichugu buingyo ibagari lun grigia ligia. Ani figon lani na oveni, malati lo lafure idu nwa lun buingyo logo figo ligi. Sun uriba ni figo. Gama lumo, mama sun figo lun lani na bailan oveni. Subuti wamuti logo grigia lale anigibali mbuingyo kaisi lugu chili, maibuguti lidan figo. Lugundu konugi lumuti lirau buingyo. Ani siyanti la dugu mafia ni kata lun. Subuti wa muti logo lani guwa ma buingyo. Logo labu genyanu lan lubafu mafia sun a lani gubanya ubo. Subuti wa muti ginye logo nyibu halilan lire buingyo ubo wagun. Ani ruha lilan gufuranda won. Luwa subuti runi buingyo le tima tima. Wabagari dunya le tima tima ti lida aba luma buingyo. Kaisi lida yendi wala aba luma lire. Le Jesu Kristu boy. Le ye buingyo boy le tima tima. Ligie ginye ibagari bayile magumuchadit. Nirahun yunu mafala rahumanya buingi goha iye nitinya itarala.

0: Ma dice, subudig dalali Jesucristo kate lelu Juan, lelu bui, laulona hanilani angeli lumon, lularufu dunilu, ariega lali Juan inarini, lausun le larihubui, anigefeti luago lugano te bungiu, le meme la choru rubui Jesucristo, flese watinha ha alihati, hamaha agambuti laliho uganule, le eresi birubui lumage bungiu, adega hage gasulo kate le, buruan yubui ya, la dega jarafa lidan lula suseredun.
1: Ao Juan, na burra em Hong Tila na sede liga listoácia, mo. Recebi uma areine, luma danangile, luma gebungi, le vinho ambai, luma ge lubarague, lagume serunda. Vinho a liga guento, ani, le luba iliabi, luma guien, hamagi sede zifirigo, ha ligibu gebanha lala na laruinha. Luma luma ge Jesus Cristo, ge fete le gunfulibe, le frumia bei, asar utilida ge oveni, ani gabafu ligia, hawagu uruigo, ha uboa gubanha. Hinse tu alu Cristo. Ani chibala adua lidange wafigo laulita. Adiga ladua urue gume luma fadiri gume luma seri yudulu lubungite. Le meme lugu chibai. Rua lau weiri guni luma ubafu ulun lu sunda itarala. Anite Kristu duweri rugu. Harigu bai sungrigi. Ibni gine haafa rubali. Hayahu ba sungrigi hau boa gubaya luagu. Itara luba.
2: Au alfa bai luma omega. Lahuma sehaluma lahuma chagule sungkate. Tinha rainha ubungi le sunti kapafu. Le mi mapa il lume che lo pare che la come sorrota. Mi ma li chie questo anni le nube li ami.
1: Au Juan, hidu he luegi Jesu Cristo, gafarat na huma li da la rue ha bongi. Sufri hadina uara huma luago Cristo. Recibi hadina gine gurasu lumagi. Redit na derua luago buhu le girbi patmos, luegi na puri ceni le neno bongi le la choru rubai Jesu Cristo. Luago apa veju dimasu, apa neredenu labu gine, lubafu sifirisandu. Aba nagabu apa umala li renti na naga gen kei tumala li fidu. La niga umala li ligia nu.
2: Aburga bai sun le barihu bai. Aba me bonga hanukara da tuguya hong tila na sedu li gili si tolobo bong asia. Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardisi, Filadelfia, Tumalodisea.
1: Aba nagara ragunu nanihi kaladimuri ha bai nu. Aba nanihi sedu lebu sanu del gol. La badna wa sedu lebu sanu del ligia. Aba nanihi ama kamaha muga wagiri tawa ama dagu uchilutu luagu nugudi. Luma ama beli tigolu yarafa lunu lanigu wogu. Haruti lidibiri kei liyo mudu, kei nieve. Itaralia lagu kei watu gemeti. Miriti lugudi kei bronze le iricha wagu wali. Le dawa li lido regi igi. Reinti lumala li kei lirei leibugu duna wairiti. Nyei anu sedu waruguma lida lohobu le lomere. Nyei anu ama efei gagiritu. Binya watamana, afri dutu liumu lugugin, amir heti ligibu kei weyu dan le lasi du lausun lere. Dan narihi bali, aba naburu halubadu lugudi, kama hilade. Gama lumu, aba laguru na lau luhabu le lonwere, aba lariye guno.
2: Manuhu te dagu waba, au furumi yeti bai, au abumu honi, anile wima bai, hilati na meha, gama lumu mwento wima atna lusun da. Anihi ligeli owe ni numa, luma ligeli fulasu le nyeha bai hilagwanyo. Abur hapai lupai ti le parihu bai, le gueto bai lume le lume la suseredo. Anihal, hanichi ubi sedu warugu maha parihu banyalita anu obule nowene, luma sedu lebu sanu de lugol. Sedu warugu maha guia, sedu tani ligilis angeli, sedu ti lebu sanu de lu, agia sedu ligilis.
3: Apocalipsis capítulo 2.
2: Bobur halu angeli le tira biligilis to efesibo, bania gamehon. Italia Naniago, Aule Haubi said to Waru Malina Nobule Noe, Legia Ebube La Bagna was said to Lebu Sanu de Lulevol, Subuti Mutis only Hadugube, Subuti Muti Leter Huati Mariluma Hagurasa, and Subuti Numuti Lagusiala Hafa on Yahu Ribaway, Subuti Numuti Lag Hosha of Humania Laha Ribaway Lago Apostle of Hama, and Imam Apostle of Hagi, and Itarihuma Lilago Yehama, Gagura Suhadun, and Supri Huia Saragulina Huati Marinuago, Mabucha Rugahuago. Lausun lira, anin apa kate hadiga magunda atina lau. Maweni halinisi hu keme ha furumi. Liga lubaiti, harita wa huma ida hiya la meha ani asakri huma. Adiga humi kate le meha hadiga bi furumi. Ahi madiga huma itara, nidi ba huwago furese. Aba menagidaru ni lebu hisangu delu lida ge hulubara, ahi kuberi ha sanstre hikabu. Lausun lira, lagu ni hufule se iliere gu kate lebu harutu bai Nikolaita gu hum, luma buri kate le hadiga bai legia iere gu bai no.
4: Le garike irigubailu lagambu,
3: agamba lele la rinya kuba isifiri sandu hon tila na buriligilis.
2: Aganyi lutinya, nega kitupanya lita gya titi buwebe to lani na ibagari, to lufula surugu bombungi. Baburi halu angeli le tita biligilis to esumir na kong, banya kame hon, itra lian na rinya kong, au le furumi ti lumelegumo honi, leme ya owa bay anibiva yag, subuti lumuti ha sufiri no luma hubudeme, lausun lina lali nare kate risi huma, Subuti lumuti ginya lagu adimre hama harinya gumaya lagu kuriyu hama ulibati huwago. Mama amo kate hagiya luiti gelandi gu hama mafi. Manute da huma luile lube ha sufiru ni. Lada guba mafi fiu hada gya fulisi lugun lun loucha ogun hafinya sun huwe. Ani ha sufiru luba sarago lagu tisi wei. Gumfli huma numa dari hongwe. Aba menichi guni ibagari magumu cha titihon. Hafai ruahame.
3: Le gariga irugube ilula gambu, agamba lele larinya guba isifiri sandu tuburi ligilisi.
2: Haganyi lutinya, masu uriuba nyalida gelibia ma oweli. Baburi haluanga lile tida ambi ligilisi to perga mubon. Baringa mehon, ita ralinga narinya gu, aule gama baru efen keo gagi lubon. To piango bon amana. Subuti lumuti nye lwagu lida la fulahu lenyi lube ilala na larui ha mafia hagana wu. Ane lau sulira, numa meme nyedun. Migu humagili hafia nuago, Ni ipi ni lida le lafa rube ya kipasi lege febe buiti nuwago lida fulaho lengi hubei. Lengi lubei laguma diha mafie. Kama lumo, anibuli kate hadirga magunta tinalawo. Lawanyanyi lafi yu grigia, huma yara pergamo, hamaha banya higiru ni kate leme haloruta abibalaamu. Le ichi gubei tumuri, nubalaku, lulafigo gutuni ya Israeli na lau heigi egi nile adagara guduwa ti honguwario. Luma luhabagari no lida ahoruhani. Anya ingine hamaa bai higiru ni kati lebdu ya ruta wa Nikolaita gubuma nye. Ligie lupaiti, asakri ya buma, ahi madirgu huma iter, nidu bahu wago madise. Aba mendagainta gu hama gurige hadirgu balibu ni kati ile, tau efein, tau afri domo ni imbulu mugine.
3: Lega rige iri guba ilu lagambu, agamba lele larinya guba isifiri sandu hon tila na buri ligilis.
2: Le aganyi uti, nige tutu balidage manale aramu duma nyuba ilonga. Aba menichi gong aba dhugu ya ruti lun lau aba ili isere buru wa nyuluwago le bidye tini kaa on lwe dige lun le eresi biobale. Baburi haluanga lile tina biligi listo tiatira bong. Baniga mehon, itra liya nariye gong au le lirau kungiyo le itra bi agu kei watu gemeti. Le adi nuguti kei bronze le ircha wa uwal. Subuti numuti sun leha dhugu bai, subuti numuti hinsi hapu, hafinye, esere bitu lau habura su. Subuti numuti nye lwago hadunye la kate buiti huwento lwe meha furumi. Kama lumo, ani aba kate hadiga magunda atina lwago. Agambu nuhe sawiri to aria wukon lwago profeta ta ani mama ni. Lute yedu ne grigia, la utaruta ahon nani gulu haganon lida ahoru hani luma luhengi egi ni lea dagare wudu wati hong wari. Ruhat na da tu luta sansiru ni tigabe, maha giru tigiru ni tahoru ha. Ni nari hao, Lagu naguri gudaru laga bana rugu, afara wananyi metirami yu, ama haa gabara hapanya tumo. Nona haba sufri ni hawagu, ahi guberi gihigiri hatagu ni kate leburi tadagubi. Italaluga tasubitiru ni suni girisi, lagu subuti nani lebe aritagu ni, luma tebe anigi. Aba nafairu ni kala aba hitage segunle la dugube. Ahibi hati akira banya, ama fala rubali ya rugu tahanili gia, Machili ni yegini asiku dirile umbi haguara liliunu yage kate ilani mafia. Nichu batinagi ama nunguni hawagu. Goni humele humati dari niyabi. Agangi nutia, adika meme hamime le nabuse rube la dugun dari lumo lebeha. Nichu gubo ubafu hon luagu guri nechami. Itra kili nichu guni nungu chibungi ubafu no. Aba mehaguma diru ni nechami guri lau badu lani na guma diganile lau tigurabu. Aba mehamuri gudaguni kesi sauti rile lau timuwa. Nishi gubongi ya warugu matolani na binafi hongo.
3: Le gariga iruguba ilula gambu, agamba lele larinya guba isifiri sandu tuburi ligilisi.
4: Apocalipsis capítulo 3.
2: Baburi haluange lile tita meligilisi to saru disipon. Baninya kamio hongo, itra liya narinya gu, aule haube ilani bongi sedu sifiri gu hama sedu warugu. Subuti lmuti son leha dirgubai. Subuti numuti lagu hilang hingga la lausung arin aku wala lagu niwa huma. Aga kutuwa huma, rukuma eri lupri katele anihe kuwa bayi lubare ke longwe. Ariha nali lagu muwa la leha dugu bayi ligibu ke nungungite. Harita kwa huma ilubayi tele ruta ube hum, fala huma asakri ha hukuya me. Anga huma kakuto, nitu bahu wago keili adi haba hiwe ritulipidi on ora hum. Lausung lira, anyen fiyu kurigi hagana kwenye sarudisi, amadase yon hamagiru hatarabu. Adia, ego gubanuma tau dagu haruto la duga duuti hong. Agani nutia, adara gubadagu haruto. Anima gida runubai hiri titangi libro tolani na ibagari magumuchaliti. Aru darugo nubanya kaisi nani ulinibuge nunguchi bungi eluma hagibuge lani angeli.
3: Le gariga irugutilu la gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
2: Baburi halu angeli leti dami ligilis to Philadelphia bon, baniya game hong. Itra lia nariya gom, aule sandu bai, legia inara ni bai, legama bali ligele uruwa itabidi. Le uwa bai ni aba gayara tila dobi ni lela daru bai, ni la daru ni lela doru bai. Subudi numuti sun leha deru bai. Roa din apa benda daranyi higibu nye, le lasi aruni aba adoru. Datika lau son lo wala here, adika adengaso lau nungumati, ani gunflitu numa. Nadiku balun hayabi lani ku mafi haye banya, hari ku banya lagu kuri hama, ani mabaga de dunia keisi lani ku kumbi. Aba mena utara wagu dunia higibu nye luha subi turuni lagu kuri lani muti nye banya, isi yati nye numa. Aida huma li nunguma di luga gura su huma, Iga nareitu patu nubai, lue litani ocho wagune le nubai liabi luamu su upou lo ocho wagune wa soha upou wagubai. Matisa bai niabi, agda ha humi le huma bai, walamu ga abairu tihiridi huwai. Aganya nutinya, nisi kumanya kei wakabu tita luma nubungite, anu mafru nudigia ya menyigi, abai manaburu duni liri nubungite hawago. Luma liri nuburu wate nubungite, le iseri Jerusalem le nubi bai sielu ge luma ge nubungite. Naburu dubai nye iseri liri hawago.
3: Le gariga irugutilu la gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
2: Baburi haluanghe lile tita abai ligilis to laodi isea bon. Baringa game hon, itra lia narinya bon auge fenti bumfuliti ani inaru niti. Le ita hakiye bai liabi sun kati lela dugu bibungi. Subuti numuti sun leha dugu bai. Subuti numuti lagu madili huma ani masu hukwe. Tili gubai hadun hamuga wasugu bai hadun la. Gamalumo, ibashari gubai, madilitun, masu huguya, nevera habadun ni yumlu gugiye. Ariya gatun lagu risi huma, lagu itu la dan hon. Lagu namengir huma ni kata, ani marihi humuti lagu kugiabu gu huma, gudemetu, marihi tu, surusu huguye. Iga nichi gubai dimuri hun lung hagai ha golu le afun howa li lagu watu gemeti numagi. Lu risi huma le tima timati, lu gini hagai ha dagu harutu numa, lu hadore gun lagu hasurusu ha. Luma ayah ni luhiju ni lidon hagu luharihi. Ebe cha numuti hahise bayano lau idere, arfu da ahau hon. Luti lubay ti seri huma, asate hahubiye me. Ana habena bu, naguwa hanya. Le agambu ti numalele, aba lataro ni bena nuba, ne belu ruba lumo. Aba menegi luma, hau ligye me numa. Aganyi lutinya, nichi kububara hon numa guwa lagu lala na narui ha. Itra gai naganyi ron, aba nanyoro luma nubuji lagu lala.
3: Le gariga irugutilu la gambu, Agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
4: Apocalipsis capítulo 4.
1: Larinya sukata ile, aba narihi aba bena daragu sielu. Le abi tumala lile itere bai kei tumala lifidu, lebuga adimu reha bai nu, aba larinya gunu.
2: Wariba nyahu, naragu dali kate lebre lubi la susre dun, lari gine buri lebo.
1: Lida ora ligia, aba neredenu labu gelubafu sifiri sandu. Aba narihi aba lala narui hani siyelu ani aniha somu grigi anyu luago. Itra linya kama aba dhubu miriti le hasipu o koru nalina. Nyenyo aba heremuru geye gulau halau iligia. Amiri hetuke aba dhubu le esmeralda geye gulau lala urui iligia. Ariha etina wei gadri lala narui hani nyenya nuwei gadri wei ayamutu nyu luago. Tau hadagra gun harutu luma ridi golu habulu. Luigia lala urua iligia, afri ya tilabiri haniga luma wayuhuru. Nyenye isedi lampu durungu ligibugi. Hagia sedi lani bungi usifiri. Nyenye gie abakati ligibugi halu kama hamuga aba barana le lauti bidiriyo harungu ngati. Lamida wa, gie gwa lau lala narui hani, nyenye nungadiri kata ya gabagaritia. Bui lau agu, dandu hakibugi ki hanagagi. Lefurumi ya tihadage, italiye kei aba liyu. Lehabia ma itar kei aba bagas uguri. Leheruwa itar le ligibu kei hakibu grigi. Lehagadru itar linya kei aba agi laha mahati. Gadru gubai hagia sisi ngarinu luagu kala aba hadagi. Buihanya lau agu hawagu. Dandu bogu digie kei muna digi habiti. Weyo guari abu hau aguaraha.
5: Sandu, sandu, sandu. Wabure mebungyo le sunti gabafu. Le viva bei luma ge lubara ge furu bei tida. Viva ligia kweto anile lube liabi.
1: Sagi te hichigo kata ya gabagari te ha weiri guni inebesi lumetengi rune lule nyuba iluagu lala narui hani le gabagari ba ilun sunda. Aba hahu duragun wen gadiri wenye ya mutu hakiya ligibugi aba harufu duni hisi ya bulubungi le gabagari ba ilun sunda. Aba hichigo ni haridi ligibugi aba hakuwa raha harinyaga.
5: Wabure me wabungi te. Garicha tibu lumperesi biruni uweiri guni inebesi lumumabafu. La duga buya adugi bali sunkate. La ubunda badugi. La uginye bunda anihi lubai sunle anihi bai.
4: Apocalipsis capítulo 5.
1: Abat narihi aba libur hobura yumutu lida luhobu le lonwere le nyubai luagu lala narui hani. Aburha watu libur tugi ya turaga irugugi ya luma tigibu wagugi. Daru watu lau sedu seyo. Aba narihi aba angeli gabafuti aligi dahalau umala li reinti larinyaga.
6: Kaka tena boilu ladaru no liburu luma lun lateri tu niti seyo.
1: Uwat ni aba garichati luladaru no liburu tugi. Ni ibini lun larihi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni labu gemua. Aba na yahu saragu. Latika wala ni aba gaduna ti luladaru no liburu tugi. Ni lulalianu. Aba tilarinya gua bahada ge wenya ya mutu no.
7: Hebeba yahu. La duga ganyi ngalilinyu, le lida giebe lani kuda tribu, lu ganyara la ladaru no liburu lumalu la heiri dunin sedu tiseyo.
1: La mida wati lala narui hani, hama gadri kata ya gabagari ti hagia, hama waya ya mutu hagia, aba narihi aba mudu rara, kamahamuga afaruwa li, sedu ya ligacho, sedu lagu, agu buriligia lani bungi u sedu sifiri guha, ona hobanya lidon sumubo. Nyimbiti mudu ligia, aba lalugu no liburu tugu ya luha burugungye le nyumba iluagu lala narui hani. Ta le lari gduba no liburu, aba hahu duragun gadiri kata ya gabagari ti hagia hama wengi gadiri wenya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, luma kada aba hada agi wenya ya mutu hagia. Luma aba kopu le golu bui lau kupali, le meme hafuri idun lumutu ni yabungi. Aba tiheremu hani uremu iseri le.
8: Garisha tibulu banugu no liburu, luba hari duniti seyo. La duga ruwa tibukaisi adagara gudini, aniganyi bugia grige lau bita lubungiu. Grige litage sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechani. Aduga banya uruwa igume, luma fadiri igume, luu hesarewe dulu wabungiu te, luma luu hagoma diha ubowu.
1: Aba ya narihi, aba nagabu ni hamala lisaragu angheli gugeyegu lau lala narui hani, luma geyegu hau kata ya gabagari kinya hagia. Hama wenya ya mutu hagia, nyenya numiyunu angheli gu. Hania galau umala li hereti.
9: Jumu tibafu luma irisi nichuwa u luma eri. Mwene wene luma inebese luma tayuru ni lumu dule hafa rubu.
1: Agamba numu tiginye harinya guni sun kate ile ladugu bai bungi usiela. Le muwa rugubai, le lapuge bai muwa, luma le barana habai. Luma sun kate ile lida baibu.
9: Ruwa la tayuru ni inebese mwene wene luma ubafu dule nyumbo ino ulala na wene luma lumu dule usula.
1: Aba haria gugadri kata ya gabagari tia hagia.
10: Itara laha.
1: Aba hahu duragu wen gadri wenya ya mutu hagia. Aba hichugu uweiri gunilu.
4: Apocalipsis, capítulo 6.
1: Aba tnarihi dale la heiri dubali mudu frumieti lidage sedu seyu ligia. Aba nagambu laniye gu aba hadage kata ya gabagari tia hagia lao aba umalali kama lumalali wayuhuru.
10: Igama.
1: Aba narihi, aba gabayu haruti. Nyenyo aba tebu gimara luha burugu, le warinyo bailuagu. Ruoti aba ridi lo, aba lafri duaganya irei na luma luo laganya iru. Da laheri duma limudu libia maseyu, aba nagabu lania guhapia ma katenya gabagari tihagia.
10: Igaba.
1: Aba lafri du, aba gabayu funati. Aba lichuguna ubafu ulo le warinyo bailuagu gabayu ligi ya lo lagidaru ni daragi le ubo wagugu. Luma luo lafara guagu dunia ugiri ya hama guwa hilagu ba. Aba tichugu aba onwebu efein lo. Da laheri dumba ni mudu liru aseyo. Aba nagabu laniagu hauru wakata ya gabagari tihagia.
10: Igama.
1: Aba narihi aba gabayu uriki. Nyenye aba balansu luha burugu le warinyo bailuagu. Aba nagabu laniagu aba umala lihamida wage kata ya gabagari tihagia.
3: Dinyari gila liburu triku. Luagu lebegi aba weyu wadaguman. Sisi liburu sewada ligia meme ebegi. Gama lumon goni gibai garaba tuma diwa imbaidu.
1: Da laheri dumba li mudu ligadiru seyo, aba nagambu laniagu hagadiru kata ya gabagari tihagia.
10: igaba.
1: Aba nani hiaba gaba yo amari. Owe ni liri bai lewari yo bai luago. Liabi habara hila ya lari ilari. Aba libi hi ubafu luago li gadri munusu li dage ubu unu la faraha la uribu. Lau ilama, lau sandi, luma hawa nima lugu handari mete hau bogo gubaya. Da la heiri duma rumudu tisengi seyo, aba nani hinu hawani ha afara wa gubaya luegi hapuri chani lenenu bungyo. Luma luago hagunfulinu luma Jesu Kristo. Labu ginyanu latare. Haniega lau mala li hereti.
11: Waburi mesunti gabafa. Darisa ida me bagusi regedanya nile da kubo. Ida mesa bafoi regedanya lau hafara guniwa hilagu boi.
1: Aba habihi idugu harutu. Aba larinya wagu hon lu hemera agu meme lagu morusu da dari hosteru habiri gulida servidu ni lu Kristu ha lu ginya banya hafa wagu ni koi hagu dida le nari hibe aba la heiri duni mudu lisi si sei aba la daga nuwa baume buhara baganali aba lauri du veyu ke dugu utani na lu aba lafu na du hati kama hitu aba heigo dorugu mahasielu bai muarugu ke tabur haigo tuige didi budan lahingi shunu garabali. Aba la kumu chaku sielu ke aba gara da dale tubura wago. Aba la dihino ku sun wubu luma ubo hulida ge lubara. Aba haramu da kuluru ite kubo hulida huyu luma buri labad na guadubu le luago bai wubu. Uwa rahama kumadi matia. Habu di kusuda arago, risi tia, gabafu tia, idamu ni, hama mama idamu ni. Hariya gati lu wubu luma lu dubu.
12: Hei wu huma wa wabu, haramu da hama wa lula ni gire wubu luago lala. Luma lu ilangari menigani mudun.
4: Apocalipsis, capítulo 8.
1: Da la heiri duma limudun li sedu seyu le toaku bai liburu abanye la manigu o sielu keiburi luagu di miyor. Aba narihine sedu angeligu harara bai aligibu ge bungi. Aba tichukuni wa sedu fidu hon. Lari gen aba yaliabi yaba angeli. Aba larana muligibu gen latari nyenye aba alaga ikupali golu luhabu. Aba lichu guburubu nukupali lu, luna dakara kuduni uwara luma hafuri yegi sun haa lani gubungi uligibogu latari golu le ligibu gebei lala bungi. Aba lamuda inu lugumule likupali ligia uwara luma hafuri yegi lumutu niya bungi uluhabu rugungi angeli lu ligibu gen bungi. Aba tilanugu ni angeli ligia alaga ikupali. Aba labuncha kuduni lau lenyegura watu lidage watu gemeti le luagu bai latari. Aba la churi ni ubo wago. Aba la gabu wa yuhuru arenchu ni la biri haniga lumaba haraba ganali. Aba tiharasero sedu angeli guha tauba ya sedu fidu lu himiro. Aba liwiri nufurumeti angeli lufidu. Aba la sari lagu lubara huye le deregu wati luma watu gemeti. La ugie hita. Aba la chakaruni wa ubo wago. Aba lagu dun liru wa murusu lidage ubo. Luma liru wa murusu lidage buri tidibu wewe luma hidu. Aba liwi ni luhabia maangeli lifidu. Aba la chakaruni wa aba kati kama hamuga aba onwe buubu durugu wati barana hon. Aba la sali rego lunu wa murusu lidage barana hita. Hilagu wati sung udru ha lida maya barana le asali rego bailu hita ime. Giringu watugie sung ugune ito nyeibo lida barana ligi. Aba liwi ni luhuru wa angeli lifidu. Aba teigu du aba onwe buu warugu masiyelu gi. Durugu ke aba tochi. Taburi haluago luru wa murusu lidage duna luma lisense duna. Igifi tiri be warugu matugi. Aba la gifi dun lunu wa murusu lida ge dun. Aba hove gu saragu grigia la daga li gifi dun na ligi. Aba limi nunu li hagadri angel li lifidu. Aba la gini chagu lunu wa murusu lida ge libiri wei. La usung hati hama warugu. Le obo le agini chagu bai hawagu. Aba la buri gadu. Manugu gadu ti wei wagu ni ariyebu. Lari gi aba narihi aba agi la ahama la mida ago sielu. Ariyege ne ligia lau umala li hereti.
13: Ugi abu meha agano banya ubowa damele lagambu tumala lefidu to lumbun hiviru nuha hibiri urwa angeli.
4: Apocalipsis, capítulo 9.
1: Aba liviru nuha sengu angeli lefidu. Aba nanihi aba waruguma eikwodu tu sielu genu muwarugu. Aba lichugun ligela infusu le mebe hebaitu. Aba tadaru nifusu ligia. Aba lafri du gumula li nyegi kama lida gi aba onwe bu regi. Aba laburi gadaki du ni gumula li ligia weyu luma garabali. Aba hachila agun chagagaru lida gi gumula li ligia. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagia ubafu libe habafu agu. Aba larinya wagu honu madugu hama uriba ni lu hiduru le ubo wagu bai. Ni nuburi nadu. Ni nu tidibu wewe luidige hon gurigia ha uwa bai lisei ni bugi uherebiri. Gamalu mau bahwa tinu hafra gunia cagagaru hage grigi. Wedi gelu hasa ne grigi alu sengi hat. Ita lihat ligari hasa kai hasa agur. Lida me buri wei ligia halu habai grigi oweni. Gamalu mau madari habai. Buse hagi yebe hoegu gamalu mau ladise du boweni hawai. Cagagaru hagia henege gabayuha aren senyubaya luba uribu. Nyenye aba kata I hablugu gamahamuga aba ridi le gol. Italinha hakibu kei hakibu grigi. Italinha hadiburi kei hadiburi urinha. Liabi hari kei hari linyu. Darugulinha habulugu lau aba kate kama grab. Italinha lamuri harina kei tamuri saragu karu. To hautu gabayu na le teibagu uriburugu. Galitia kei hali aguru le gagirit. Nyenye ubafu luagu hali no hadungu uriba ni hau grigi luagu sengu hat. Nyenye aba habuti chakagaru hagia. Le angeli le lani fusu le mebe hebe. Abdomu liribe angeli ligia. Lida ebreo. Lida griego apolion o agrichaguti. Suga frume tila misel. Mege gili biyama. Aba liniri nu hasisi angeli lifidu. Aba nagabu aba umala li lida ge. Gadri larige le targoru le ligibu ge bai bungi. Aba larinye gu umala li ligia lu. Hasisi angeli le taubu ifidu.
6: Fararabanya gadri angeli buha gira yumbanya. Laru omi muduna le eufratas.
1: Aba hafara gaduni wa gadri angeli guhagi ya lu hafara gu Aba hada ge kada uro grigia hilagube Ladiga aranse ruwa yiluba aura ligia Weyu ligia hati ligia luma irumu ligia Aba nagambu ni atri yenula hasudara ni guha hawaguti ya gabayo Biyansa yenu miyun Itarelea ligaburi hayawadagu gabayo hagia Hamaha waniba ya hawagu no Nyeye aba katei haniku wa gufunati likolo Dinguti luma amariyo Italia hachig gabayu hagia kei hachig linyo. Afri yeti watu gemeti gumuleli luma sufuru hayumulu gugie. Aba lafara gunia uru wa uriba nile Afri Dubai hayumulu gugie gabayu hagia aba hadage kada uru wa grige hilagube. Uru wa uriba niligia watu gemeti gumuleli luma sufuru. Hayumulu gugie gabayu hagia habafu luma luagu hali. Italia hali kama hewe gachigutia laugie hadiga uriba ni. Hahibiri grigi haa mowe gubanya lau uriba niligia migiru meme hamuti hadug ni kate leburi meha hadugube. Migiru hama I hahudurugu hon sifiri guriba tia luma hon guwariwa haa lau tia golu, plata, bronze, dubu, wewe, hasiati harihi, ni hagabu, ni heibugu. Masakri ya hagia luagu hafara haa, habiyana haa, hahoru haa, luma hiveru haa.
4: Apocalipsis capítulo 11.
1: Abati lichuguni waba maburu nu lenege aba wewele amisura gule aba lariye gubungi nu
14: seraba amisura mundi templo gubungi luma latar abau dobanyame atri enula ahu duro gudini gamalumu mamisura abai gurilu le bon udiboi tibiti templo le degaderege wani hongi betu kumbite halugo nyahagoni chuguni uguru gule sanduwe Lagu biyan ve biyan hati, aba menon naha biyan gefetiyan, daudogu susutu, luhapuri chiyani huganu luma gebungiu, lagu nidu biyan sa, urwa venveye. Biyan gefetiyan hagaya, hagenge yawa wali biyan tidu bebe to olihu, luma biyan lebu sanude lule ligivu gebay bungiu, lelabure mesumu bo. Ahengi abuse ruti, latidu uriba tihon, higi regituba, watu gemeti hayumu loge, aba men hago dunia, haganiyu, Tun sui na gubai, itera ti lobe ba furumi guari gu, debu seti la dugu uri ba tihun. Gabafu ti yake feti yagia, luhadolo ni siele, lumamu yu la huya, tunda anina la bugi u adimu le hayu lugi. Gabafu ti yagiye, luhadugu ni tu na hitume, lugiye, asukari regudu ni kubo, lausun uye ni uri ba ni, sagu habu seru. Dami le gumuha mali, hawadi wali, Lagendo guba anima lule afri duboi lida gefusu le mebe woboi hama abame hefere de nuburibu abame lafaro niya hilaguboi abame herede rurubagu dida lebe rifumbe bu uburu gule Jerusalem le nyiluboi ladara watuwa Jesusu lagu gurua flashu memele kama Sodoma luma ehiku abame karie gumie gerigia alida geti esun flashu sun rasa sun inyenye luma nechani Lagu guru wameyu timi, animigi rubanya luhabu nu. Aba meha gunga raguha ubogu gubanya, lau hawegu, darine luhedewe gukata ihamagwa, leha gunga. Ladiga sufuri guida hamuti ya, meha biya profeta guhagui.
1: Kamalumu, lari ya iru wewe yu dimi iligia, aba lagu yu guwaga dani ya bungi yu, aba ya hasar. Anisuha ari himbalia, wairi ti hanofu detagu. Aba hagabu biya gefenti hagia, aba umala lihere ti sielu yule, arinya kubai.
15: Warimu mayamu.
1: Aba hamuda iru sielu, lida aba duweri. Ariye guhaga ni yuhon. Lida ora ligia, aba ladaganu aba umwebu haraba ganali. Aba tagulu lido aba muna tida nge sagdi sito uburugu. Aba hawegu sed mil gurigia ladiga haraba ganali ligi. Ahibir gurigia, aba hichigu inebe se ilu bungiyu le sielu bai ladiga luweini hanufutu. Suguha libia malamiselu, madise bai le aba. Aba limiri nuha sedu angeli lifidu. Aba lagambu ni walariye gumala liburi here ti sielu ye.
16: Lani halibwengi uluma Kristu la rueha ubou. Ani harueha ba lusunda.
1: Abati hele mchuga wei gadri wei ya mutu hanyumba ya luagu hala lelala na rueha ni. La uhagibu muwaru. Aba hahu duragun lumbungi. Arinye gaina.
5: Thank you wanyabu wabure mebungi. Bugu ya le sunti gabafu. Bugu ya le wima bailuma ge lubara ge frumi ya tida. Wima bugu ya gweto. Thank you wamutibu la dunga ragu balila onwe bubu bafu. Ani gumese debu arueha. Ganyi briha neshane. Chiluha we yulu babweha. Chiluha gie da lum baguse ragutine hilagwain. Aba me pijimuli hafaye ruaha bani profeta guhon. Hama hibiri ha derega guanye banyongu wabu. Hama sun hawuye rigu grigi ha ichi gubanya inebe se ilu biri. Chiluha ora lu baguri chagunia ha aguri chagubali ubo.
1: Aba titadaru ni tempu lubungi utosielu. Aba tanihi gafu to laga ilidara dubungi hama lumutu ni anye itida di tempulu. Aba anye ila labiri haniku. Are inchuni, wayuhuru, aba haraba ganali, lumalaburi halubara huya deregwa dile wainamuti.
4: Apocalipsis, capítulo 12.
1: Aba tila sali ragu aba onwe busei ni sielu. Aba uri darugu liye weyu tau kamahamuga aba duniku. La uhati labu nge tugudi. Lumaba ridi hau duusu warugu maltabulugu. Uri tuguya dagaina yon. Aba tagua raha lau igari le lanina agari duni. Ladiga sufri tuluba tagura. Aba yela sali ragu aba saini sielu. Aba ome budiragon funati. Sedu yen lichiga. Disi ligancho lumaba ridi luagu kada lichiga. Aba la durugu du dragon ligia. Aba hada ki kada uro warugu malau lili. Aba la huru ni amu warugu. Aba larana mu dragon ligia, tigibu nge uri to lumo tagura. Lu leiki ni tira da mele tagura. Aba tagura uri tuguya, aba uguri rahe le lumbe, le dera gudu la guma di halina sun fulasu, keishi lau aba badu lani na guma di anile lau ti grab. Aba la gida runi wa tira tuwe, aba la nugu ni wa lumbungi ulu agun lala. Aba tanura ha uri tugia lidon fulasu makairo di le nye lumbe, arase li la bungi ubaru tuba. Lu toni giruni wa, nye luagu milu biya saa iru wawei wei. Lari gye, aba nye la aba uribu sielu. Nye lubai la gendo gwa arkangeli migeli hau lani angeli gu luma dragon. Agenda gwati dragon hau lani angeli gu, aba haferi duni uribu. Aba mabara ya la sielu. Aba lubaiti la saganu onwe bu dragon sielu gu. Le binadu hewe ligira le giribai mafia o satanasi. Le jeha bali sun ubo, ligia hau sun lani angeli gu. Aba hachaga numuwaru kwa. Aba ti nagabu laniye kwa aba umala lihere tisielu nye.
17: Shemilha liya salpa aruni hon grige ubo wago. Jiliha liya narue hapungi uluma laguma liha Kristu. Adiga sagawa lile ichigu bai haduru umadunga nyure ichiga ya hapa ya haduru uweyo ugu ari ya budikibu ya wabungi ute. Ganyi hama alindao lita mudu. Luma lao ugangu le hapuri chi habayi. Manufu de duti ya nui lefere diruni habagari. Aranse de duti ya nuhome. Gunda ala lumoi tisielu. Gunda huma hugu ya le agano bwenye. Gamalu mfugi ya buha agano bwenye uwa guluma barana. Lugundu nyundu la mafia humo la omwe buiganya. Laduga sugudi ilumuti la kukurusu rugali la lidana.
1: Dati larihi bai dragon la kufiwa li la ubo wago. Aba laiba hanu uri tobuga agura habo. Gamalu mu aba lichiku biya larina agila tu uri tugu ya luga yara la. Taha marulido mfulasu makaira wati disi loi dragon ligi. Lenye balubai tonu giru wa luagu uru wa iru mudimi. Aba lewere ha dragon ligi ya duna liumu lugu ya tarigi uri tugue. Saragu duna kai duna churunut. Nuyebe la duru gudunu ebe ini uri tugue. Gamalumo, aba lidera gunu muwa wuri tuguya, aba lahore chumuwa, aba la churu ni sunduna le ligera gduba I dragon liungulu gugu. Gai timati dragon tuma wuri tuguya, aba lidi agenda guhama tirahan yaha nyuduma ilaw le lubaybe bungi. Falahamai lugano de Jesu Christ, aba ti larara mu dragon laru barana.
4: Apocalipsis, capítulo 13.
1: Aba narihi, la mudiru aba monstru barana hagi. Sedin lichigo, dis ligancho, nyenye ridi luago ka ligancho, luma iri burile aubai, la nabago ibungio, luago kana lichigo. Monstru ligia lenege gaigusi, italia lugudi kei, lugudi os, liabi liuma, kama liuma liu. Aba lichigo ni dragon, lubafu luma lala, lu, luma sarago bafu lu, lagumati. Nyenye aba chanti luagu aba lida gen lichigu monstru ligi. Wairiti luyebe lafaru ni hilakubi. Gamalumo aba lareita gun liwon. Wairiti hanegi sungrige lau monstru ligi. Aba hahu drogon lo dragon luagu lichigu gumadi lu monstru. Aba gen hahu drogon lo monstru aba haniyago.
18: Uwati ni aba kei monstru le. Kaba gayara lafaru ni.
1: Igiru wati gen monstru ligi ya lu la dimone ha dimone buiti luogu wa luma lu la nabagu ni bungi. Lumalu laguma diha, lagu biyame biya hati. Aba ladugu itara. Adimuri hati uribati lagu bungi. Anaba lay liri. Lani sanduariyo, hama haa siyeluma. Igiru watigie lo la genda gu hama lani gu bungi yo, dari la ganya inuni. Aba lichuguni wa ubafu lu hawagu sun ras, fulasu inyenye luma nechan. Aba me hahu drogu sun haa ganoba yo bowa gu luma ustru ligi. Haa uwa banya, Hiri buriwa yon luma gen lubara gen la digu ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon mudu le owebe.
13: Le garige iruguti lula gambo agambala. Haluti hanagu adariwa, hanagu ba adariwa. Haluti hafara wagun tau efen, hafara wagu tau efen. Nyimba lari huwa hedere bugu luma hafinye lani gubunge.
1: Lari gen, aba yanarihi aba monstru la muda ni muwa rugugin. Nyenye biya ganchu luagu kama ligancho mudu. Gamalumo, italine la dimone ha kama aba dragon. Nyenye sun lubafu furumeti monstru luma liyuan. Aba ladigun, luhahu dragon sun gerige hau bogo gubaya lun furumeti monstru. Le lareida guagi dubai, lidage chanti le luagu. Adiga tigiye, onwe buburi milagu. Aburigida di watu gemeti sielu gen lumuwa rugun hagibu ye gerige. Aba leyedu ni hau bogo gubaya lauburi milagu le ubai. Lichigua ubafu lu ladiga ni linyewaru furume guarigu monstru. Aba ladiga gudu, aba liyawa monstru lega wagoba ni chanti ani moment. Aba libihi habia wa monstru ubafu lu lichigua ibagari tu liyawa furume tu monstru lu. Tadimuneha lumalu tafaraguni ya sunha mahu drogonti ya tu. Adiga tigia lu sunla grigia waina muhanya, nyuburiginya, risitia, gudemetia, idamuni, mama idamuni lu lichigua aba maku luagu hahabu le honwer o luagu la herep luginye uwa la ni aba gayarati la ganye ha ni kata ni la lugur ha ahi uwa lumaku monstru o linumeru liri luagu busiti te kate le lichu au le gufura andati aturi ya hele linumeru monstru la diga linumeru la uguri ani aniha numeru ligia sisi saa uruwa wen sisi.
4: Apocalipsis capítulo 14.
1: Lari gelira, aba narihi ni mudu rara labulu guwubu le siyon. Nyenye nusabi ya wen gadiri milu gerige luma. Ha, buriwa nyuba iliri, mudu luma liri, luguchi hereberu. Lari gaba nagambo, aba amuri, nyumbu iti siyelu ge kama lamuri barana. Kama ginye ladirgu daba wayuru le heret. Italia ginye kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu hagrigi hagia, aba uremu iseri ligibu ge lala uruwe luma hagibu ge Gadir kata ya gabagari te hagia. Luma hagibige waya ya mutu. Uwati niyaba gayara lumuti lanichi guremu ligia gufunanda. Hawaidigia sabiawe gadir milu haa salba rubaya hadagi haa ubowa gubaya. Hagia haa madara gumba ya hongwa hama unia. Ride iti harumanyu falahamai mudu le nyihi lumuti lidi. Diri watia ani salba wa hagia hadagi gerige haa furumi ya teidewe seilu bungiu luma lu mudu. Madari nu wati ni murusu iyeni luagu hayumaru ladiga harumati ya ligibu gebungi. Abati narihi aba ya angeli ahamaha lambida ago sielu. Nyenye uganu le magumu chaditi luma lu lapuri chihani honha aganoba ya ubo wago Hon sun necha nigu rasa luyeri dimure iluma sun flas. La riega la umala ligereti.
6: Y nebe la buingi umu. Rubu buye be wengu ilu. Chiluta ta anu la busera gudu. Utubo huma angulea tiku palisiye lu luma ubo. Barana luma lise isintuna.
1: Abaliabi aba ya angeli larigi. Aba la riñegu.
7: Heigua, heigua. Babilonia to weiri gubon. La diga tabacharo da gudini. Sun necha ni. Lau divenle lanina. Livie ligabili tosenu.
1: Abaliabi aba ya hauru wa angeli. Aba lania gun lau umala li hereti.
19: Leau du raguti lu monstru, lu matun liaba. Igi la ligieme lu laburi dinu wa lili monstru, lu abu luomo o le reberugu. Lato bei divin le lanina, la narime ligani pungiu, le lesero bei lidun li copo na ligani. Aba men la sufriru, lau watu lu ma sufru ligibugien mutum, lu ma hagibugien angigu hasanibai. La wari ruba, lugumu de niwakule asufu le rudu balia, lu sundan. Uwa bai emera guni ni veyogu ni ayegu, honha awuduro gubaya lu mostu, lu matun liawa, ni honha kawagu bali liri.
1: Nye balari hiwa hadere bugulani gubungi, ha nyudu baya lau lugumadi, ani gufuli hagia luma Jesus. Abati nagambu laniya guwaba umalali nyubi tisielu genu,
2: Abur habile, fulese watinya ha owetia lau hafinya lau habure me Jesu Kristu. Ahi itara liya lupai, emera ubalita agen hawadi umari, aba melidi leha dugubai uwar hama, liya sifi isanga.
1: Abat narihi aba duweri haruti, nyunia aba lenege wugiri garau urguti ligibo kutuweri ligia. Nyenya aba ridi golu labulugu, tumaba aluba gulai hamana tuluhaburu. Aba lafri du aba angeli titage li tempulu bungiyo, aba lagua ragu la umala li hereti lu le nyebe li jibo guduwe la niya galo.
20: Dabu baluba gule, la diga chiluha da anu aluba hani, la diga funali nadi.
1: Aba lasiku ragudu lu le nyebe lu agu duwe ri la luba gule muwa ragu gie, aba la luba ha. Aba yeti lafri du aba ya angeli titage li tempulu bungiyo to sielu montau gie la luba gule hamanatu. Aba ya lafri du aba ya angeli li tage latari. Angeli ligia, gabafu ti luagu watu gemeti le luagu bai latari ligia. Aba laguwa runu le tau bai laluba gile lau umala li heret. Aba laniye gulo.
13: Dabu mbaluba gile to hamana ba. Aluba habon tiresi ni bai bai to muwaru gubon ladiga funa.
1: Aba lasu kira gudu no angeli ligia laluba gile muwaru gugia. Aba laluba hanu bai bai to muwaru gubon. Aba lichu gunu lidon aga idina le lanina ligahi bungi. Lenye lubai taribi chawago. Aba taribi chawago bai bai lida aga idina bogu di libiti buru. Aba lafri du hita lida ge aga idina ligia chelu numo linyo hafuna no gabai. Keiburi irua sa kilometru ge yegu walau.
4: Apocalipsis, capítulo 15.
1: Aba narihi aba ya ome busei ni sielu. Weri gudati anigi ani hanufunati. Sed angeli guhau hagumu hon sed igei. Ha au banya lagumu chaligai bungi. Ariyat nagiye kamahamuga aba barana le bidri lau watu gemeti lida. Nyenye nuha aganye rubanya luagu monstru. Tuma liyawa, luma luagu linumeru liri. Rara hanya lubadu barana le bidri ligie tau aripato lichigubon bungi hon. Aba heremu ni leremu Moises lemeha lubuwe bungi. Luma leremu mudu le itarabe.
18: Weriti ani buiti sunle adiga balibe, wakure mebungi suntiga bafu. Suruyu liya sunle batudube, uwara uwa. Bukuye leye luwe te sunle asha. Kaba sama nufu de buwe kwa mungu. Kaba sama dimure ha buiti buwaba, bukuye lebiye ni usana. Hayabi ba lila na sunfulasu, haba mehahu doragu mungu. Ladiga harihuwa liwangu buitu la sunle batudube.
1: Larigeti sunkate ile, aba narihi ni fulasu le standu tumabui tida le tempulu bungi siyelu. Fulasu le nye inubai le redere bungi, daragu lubene. Aba hafuri dun sedu angeligu ha haubaya sedu igei hagi. Tempulu rugugi, tau yenu hadagurago tau tulinu to harumatu ani miri tuguye. Leabi lagiru gahara nagwa golu chilu luagu hanigawa. Aba liabi aba hadage kate gabakariti hagia, aba lichigu aba kopu lauti golu. Lu kada aba hada ge sedu angeli gwa gie. Bui liye kada kopu lau luweni liganyi bungi. Le gabagari bainu sunda. aba tabuinchu templo la gumule lile nyibi be lida ge luwe rigo bungi luma lubaf siete lebelu niya banyihi dari hagumu chu sed ige ha hama banye sed angeli go hagi
4: Apocalipsis capítulo 16
1: abat naga bulariego aba umalali here ti hon sed angeli go hagi atida ge templo
13: Heiba aturi sed kopule lauba ilanari meligani bungi ubo wago
1: Abali di frumi ti angeli, abalatru ni likopu mbo wagu, abalasali ya gugumei gari ti hawagu sunha gawagu baliliri monsu, hudugu wa hagi alo, abalatru ni habia ma angeli likopu barana hon, abalasali ya gubarana kei hata hilanyi, abahowe gu sun kate ya haa gabagari bayalida, abalatru ni huru wa angeli likopu luagu buriduna, luma lisense iduna, abalasali ya gu hita una, abanagabu lani ya gu angeli le gabafu bayi luagu duna,
0: Uara guati bu lau bagus era gitu kita. Buingi usandut, buku jale mima abu. Luma ke lubar ke frumia tita an mima buku ya guento. Ladu ga hagi ya biju ga hamuti hata profeta bu. Ama gumutu ne hasandu bu. Guento ati kurabu tadi bu hitun hong. Eres biru ni le hadi nabe.
1: Agama nagi alani ya wagu loige latari.
7: Aha wabure me buingi le sunti ga bafu. Agus era gudadi blau isuruni. Luma richagu.
1: Aba latru ni hagadri angeli likopu luagu weyu. Aba libihi weyu bafu lu lachura nunia grigye lau lisu. Aba hachura nusungu weyu. Lausulira masakri hatia michi kuhagia weyri gunilo bongi. Anaba gorigu hamai bongi ule gabafu bei hawagu ige ha. Aba latru ni hasegu angeli likopu luagu lala monfu. Aba lelete nunu weyri gu labu gen liburi. Aba burihagira gunu grigye hanyanya ladiga hagari. Gamalumo ni itara Masansi raguti hagaburi luhigiru ni uribati lenya ha adigubay. Anaba gorugu hamai bungiu le sielu bay luagu hagari guluma hagumay. Aba latru ni hasisi angeli likopu luagu onwe buduna yofretesi. Aba lamabaydu lunyay la uma lu hasugiru uruwe guha nyibi maya luige obo lenyege lubay labouchewe. Aba tnarihi hafridu iwa sifri guribate liumu luginye dragon, liumu luginye monster, luma liumu luginye profeta le yebe. Itar hanya sifrigu uribati hagiya kai uwa. Sifrigu hagiya mafia nuha adagu baya milagu. Ababuri hafridu ondara kwaya sun uruwe igu haubowa gubaya luba uribu le lani na onwebu luweyu ribungi ule sunti kabafu.
2: Goni kuhumatia, ladiga sonyu bay niyabi keiliabi hiwerti aryo. Fulese wabayle agagu duwa nyubay anuha ladora kong luwago. Lumaibu kong lasu rusu luilarihun libusi gay.
1: Abati hondara kuniya uruwe igu lida flasu le giribay Ari mahedon lida herenu ebreo. Abati laturu ni hasedu angeli likopu garaba lirugun. Aba lafridu aba umalali lida gelala uruwe tida templu lariyega.
21: Adeguwal.
1: Aba yelaba lapiri haniga. Arenchu ni ilumu wayuhuru. Aba lahigi chumuwa lau aba haraba kanali heret sige lau sun haraba kanali le dagali ba iluma genyin ama grike ligibo kupo. Aba lafari naku onwe buburu gulida uruwa murusu. Aba puri lagulu du uburu gule ubowo kubay. Aba larita gubungi luagun uburu guweri ti le Babilonia lu lahu lu chagudu ni dimei le lani na abay chuni le lona habay lu lida liganyi. Aba lagumu chagun sun ubowo luma sun wubu. Aba gien labur ha onwe buburi lubara huya deire guati sielu gen hawagun gringi. Huru buriti chili lumu saa liburu. Aba hanaba guni grigia bungi ulagu. Ladiga, aba la abai chuni hanarimeti.
4: Apocalipsis, capítulo 17.
1: Aba tiliabi aba hada ge sed angeligu halau maya sed kopu, aba laniye guno.
20: Higabu narufu dalita abai chu ome buhoru tonyumbo ligibo gusarahu dunabonu. Agana manya uruwe guha ubowo gubanya lida ahuru wanituma. Bacharu wa hagia hao buo gubanya lau dimingle lani na tahoru ha.
1: Aba naburi halabu lubafu sifiri sana. Aba lanigu nina angeli ligia lido aba fulasu makaira wati. Aba nanihi aba uri warinyo logo aba monstru funati. Biri wanyulinya sun luwe li dimure le anaba kutubungi utuago. Sedu nye lichigu monstru le wagu baitanyora. Disi ligacho. Uri tugia guchu luma funati tikolonu tadairagu. Leabi tuende golo. Dubu buidu buriti luma perla. Nyenye aba kopu golu tuha burugu buin lao tisalufu ni luma livie tahoru ha. Beru yunia aba iri tereberugu lau aba anichigu aramu doguati. Iri le tereberugu bai.
8: Babilonia toidu. Hagu chuhoru no sunu wele liye bobo.
1: Aba na subu diru ni lwagu bacharu wanyo lau wani tugia lau hata lani gubungi yuhama haa afara waguba ya luegi hadimu na lwagu Jesu Kristu. Da narihi balikata ile aba taweiri duna nigi. Aba tilari yago angeli ligia nu.
20: Kawagu taweiri tabanigi na subu direbidali mini tawuri tobun lau sun mostu ule anigi baru ule sedebe ichivi disi ligancho. Mostu ule bariru baigabaga ritimeha gamalumu kwento uwali. Lausulira, la mude irubalida ge fusule mebe haba ilubara ge lidi ilido unlagumu hon lume. Hagano banyobu waguha uo peihiri buriwa nyotida liburu tolani na ibagiri luma ge ladugu ubo. Tavoyiri dubahani gidame harihi ni mustu ule meha gabagribe ani uwali. Gama lumu aba yaliabi. Mege itileli chuu au luma gufaranda. Sedi chiki ligia mini la sedi wubule wagu peinyu tawuri tubuya. Sede meme ishikiligia mini lagie sede uruwego. Sengu hada ge uruwego hagia gumuha li haruweha. Aba hada ge laruwewe. Wento, le aba miabi ingili. La meliabi hagumu hon laruweha balwagu murusu lugudana. Le monstru le meha gabagribe ani uwa li wento ligie havidi be uruwego lausun ligie la aba hada ge sede. Ani lidi nyalido lagincha wagu susu inagubay. Disi ganchu le barihwe, disi uruwe guha makume saruki nyebanya ruweha. Gama lumon habihi bahabafu uruwe gulangu aba ora uwara luma monsuru. Aba labu harita guruwe guhagia, hichi gubehabafu luma haruweha luma monsuru. Hagenta gubaluma mutu gama lumon lagani rubanya. Adiga habure mesuna bure miligia, haruwe tegie sun uruwe gu. Ani hagani rubagie sun lani guha lanua dirubanya bungiu ani gufu lihagia luma.
1: Abagie, larinye guwanghe liligie nu.
20: Duna le barihibay, le gibo gubay tanyura horu flasuburi, grigia, inyenye iluma nechani. Ani disi ganchu le barihibay luagu monstru, le meme disi be uruwego, te yere guduba horu hon, aba mehigi nunufiwanyo surusu. Hegi bay tigurugu, aba mehagudu nula watu gemeti. Rula lipungi utida uhanigi lunga digni le labuse rubay. La huwara dulu hedere geroni habafu kesi uruwe gulu hidera guni monstru tarime agufuli rule larinye gubay bungyo. Vuri to parihibo tuguye omwebo uburu gule aguma dirubali ya luruwe tegu ubao.
4: Apocalipsis, capítulo 18.
1: Larinye sunkata ile, aba nanihi aba ya angeli larari nusielu ge lao saragu bafu, aba larungu gatu ubao lao limiri. La guara guati lao umala liheriti lariñega.
13: Apire ha Babilonia to weiri, gueto hapie ha rumafia ni, harahu de guage de sun, ha uye risifri guguripate, hadi budunuru hiyete, ani iere ha buti. La dega sun la necha negu, bacharu anya lao divinle lanina tahoro ha, ani agano wanya iluruwe tegu ubohutuma lida tahoro ha. Risi hanya, alubura hatinya buriha ubowa gubanya lidangi luwende tosera gutungu.
1: Abe tinagabu lariyegu abay umalali nyubiti sieluge.
21: Furiha mababiloyenge hugile nanigu. Mafara hamato lalida tifigon, lumalida atabay chunua. Datika kibe gwali tifigon, dariru rachunu lisielu. Ani harita gwali hongi luagu kuriba. Adiga humatu babilonye keita diga hum amu, fai humu doble loile tadigubi. Ruha maba umi lehere timati, biya uwe ya fitum, figulo letichi buwekum aba. Sufuri yududa humumu, kemine tederege u tungo lu anangu ni umbwa, numa lu uende bini, ladega alie gata tida tanigi.
8: Nyu niya ya kayaba uruwe, mama nuwe aba hinyaru ilali tumari, masufuri numba dinagi.
1: Lige liyabi baluba itabaichu, lida aba meme weyu, owe ni, iru ni, ilama, aba me tagudu la watu gemeti. Ladiga gabafuti wabune mebungi ule asia dirubano. Hayahu baluruwa itegubou. Haganoba ya tumalida salufuri luma irisini. Kutemno kwa tuge meho dame harihini lukumule ni tagudun. Aba meheredenu disi le hanofu delwe tabai chun. Aba meharihengu.
16: Fugi abu Babilonia uburu gule wairi bay. Babilonia uburu gule gabafu bay. Lida rugumusu ora liabi babai chun.
1: Ayahu hatia gie alugura hatia buriha ubowa gubanya. Gudeme guligia uburu guligia hon, ladiga uwa ya la kabala aganye hei ebegidina lehanaha habu. e pegi di nelebri golu, pulata, dubu bui dubriti, perila, gamisa lino to fino tu, seda, color buri gucci luma funati, luma guinea sun luieri fulasu, le hemet, ila gulauti marfili, fulasu bui dubriti, bronze, grabu, luma dubu miriti, canela, kate leburi hemeti kupali, mira, ibinei diwei.
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Trigo,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Bui do buriti luma perla. Lida murusu ora gumuha saraguirisini.
2: Sumbri tarune ugunei, pasajero, madulugu, hamasun hana dagme banya bananaha, abahere derundisa. Dati le harihini, lukumule li lagu du uburugu, abahaguaragu harinyaga.
1: Kasa meha amu uburugu, itarabei keyonwe bu uburugu le.
2: Abahichagu, kaliki habulugu, ayahuaha, asakriha, aguaraha.
3: Fukiangu babilongi, lebe weime, disi enyae besunha, lakune bain wapolu, barana, lauli isi, anilidara dumusu ora, kurio huwa. Gunda huma laule susir duboi, du babilongi. Bubuye siyebe, umuhunguye apostolu, ama profetebe, ama sunlani bubungiu, la aduga libungiu iriche hun, la ulasiye diruni.
2: Abati linyuno aba angeli gabafuti, aba dugule itarabike aba amuli gulei, aba laguruni, barana hon, aba laniego.
4: Itaraluba, la radi da gudiniwa, Babilonia, uburu gule weyibe, marihi digia waline, magabu digia waline, tamuri arupa, Fidu bemeriu, uwayame gie na daigime tie bida nika uguyeri. Magambu waline gie lomuri tubu le amuli gule bida. Madura guhalime larugu galampu bida. Magambu wadigialime arenchuni le lanina marie bida. Lausu gabafugu dabani ya meha banigu, alugura hatinya lida sumu bo, eyeda gobanya su nesha ni lau babinyaraha. Dari wali hata profetagu, hama halani gubungiu, luma hata sunha akwara waguba ya ubowo. Dari wali hata sunha gia lida umburu guleme ha Babilonia.
5: Apocalipsis, capítulo 19.
2: Lari ya kata ile, ama nagambu ni hamala lisaragu grigi, hagua na ha.
6: Aleluya. Lani wa mungi ya salvaru ni. Weli kudunga umbafu. Laduga abusira bidaki lani wa ni luma isuru ni. Siyadi la ruhuwe buhoruto agadi ubali na po lau kusalufu ni. Hagu ya kudalali hapara wa mungu lani kutuamu.
2: Abaya haguwa na ha.
7: Aleluya.
6: Aleluya. Magumu be la muda irutukumuleli.
2: Hati we gadri weya ya mutu. Hama gadri kata ya gabagari kia hagia, aba hele mucho chile muarugu. Hudugu wa tenlo bungiyo le nyubay luagu lala. Aba harinyagu.
3: Itarala, aleluya.
2: Aba tilagabu, lariya guaba umala li yarafa luige lala bungiyo.
8: Gukuma uwehi gunilu bungiyo, sunhuguya le esedi dubali, ani inebela kum, weyanya nyumbrigini.
2: Agamba yatina kama hamuga hamala li saragu grigi. Kama lamuri saragu duna luma wayuhuru hereti. Aguara.
3: Aleluya. Gumese li wabude mepuingi ule sunti pa itabafu arue. Gunda guhoma. Buiwa malau gundani. Ruwa kie mewele gune ilu. Latika chiliha lidani la mari yedumu gu. Aranse uladani. Tauta daura gu lino tofinu. Haruma animiritu guya. Mini talino finu tu, ibagari le suruti, le habagari lani kubungi.
2: Abati lani ya kuwangi alinu?
9: Baburika, fulesi ibatinya haa misru akobanya, lido fedu le lani na lamari idu mudu.
2: Abati lani ya kuunu?
9: Dimuri buri inari miti, le lani ya kubungi ule.
2: Abati nahu durangu ligibu kiangi aliligia, abati lani ya kuunu?
9: Madiga baile. Lubuwe mbungi au keibuguya, hama bibiri guha afala rubali lugano te Jesusu, lula bungi bahu duragua. Ugano lela nirubwe Jesusu, lida ularubunga, ligia ugano lelichi kwe sifri hon profeta.
2: Abad nari inisia luhurenyo, abalasali reguaba gabayu haruti. Leti awari habali, gumfu litiluma inarani, ligia liribwe, ladiga lau iricha lagumadi. Laugie iriche la gendo. Amiri hati luagu kama ligemeri watu. Nyeye saragu ridi labulu. Nyeye gie aba iri.

0: buru onye lụagụ ani ligiere gụnye asụbụ dire fendi otu dogo ụtọ lụagụ bụ lau hita lerenụ bụghị ụlerebe hafalara iti sudaragụ ha sielu mayatau ha dagragụ linụtọ finụtụ harutu haruma warin hage hawagu gabayu harute nyenyu waba efei hamana tu afriye tu liumu lugu gie lu lachu wagunia necha ni kutau apa me lagu madruni lau badu lani na guma dihani le lau ti grab aribi chogo lome baiba ilida lagai lanari me ligai bungi beruwa yule iri le tuagu lida lumo lagu liyadi
1: haruwa ite sun uruwa igu habure eme sun abure eme igu
0: Aba narihi aba angeli rara lida veju. Le agura gubei lau ere hon sundu nuru ha aha mahabaya sielu. Larinyega.
2: Higo ugu, ontara kwa kuma lung ome wala dina rakitu buingi. Hau kuma amuga hagaru guru ebe, kumati matinya ama mbuduni ya kanyetinya. Hagaru ku gabayu hau sun ha awari habali. Hagaru ku sun hawuye ruku girigia, dantu ha itamuni kai ha mama itamuni. Dantu nyuburiginya kai waina muni.
0: Abat nari ni mosturu ama luru ite gubo hau hanigu ondara gwaya lu agenda gu lumale warimbe lau gabayo haruti hamalani. Aba ladangri mosturu uware luma profeta yeti lebuga adiga we milagru ligibu nge mosturu. Lauburi milagru ligia eye dalaya meha profeta ligia ha igire gwagida bai hau walu laburu du liri mosturu hawagu. Hudugu hagia tu liyawa. Dandu ti mosturu kei Profeta yeti ligia aba hagunu viwa yulido lagunu le laubai watu gemeti luma sufuru ahibiri aba hafara wagun tau efei to afuri hebon liumu lugugin le warihu bai lagu gabai aba hakimu le dunsundu nuru lau hagrig
3: Apocalipsis capítulo 20
0: Larige aba narihi aba angeli larai yun sielu gen lau ligele infusu le mebehebe. Luma aba onwebu giri giri luhaburu. Aba lari gudani angeli ligia dragon le binadu hewe le mafia bai le satanasi. Aba lagira guni luagu milu irumu. Aba laguru ni lido infusu le mebehebe le inyei lubai la dure. Aba lichigu aba seyu luagu bena lume ye dudugie la ya la nechanigu dari lasu gunu milu irumu. Lari geme milu irumu ligia, ligira kituwa ba luagu murusu nda. Aba narihi ni hala buriha, ibiuba yobafu lu hagusara kitu, nyu haya luagu. Ariye numutu gie hawani haa meha, adiriruba ya ichigu, luegi hapuri cheni lerenu bungu iluma, luegi hadimu ni haa luagu Yesu Kristu. Hamahudu ragumba ya, lu monsturu, ni tu liyawa. Migi nuhagia lu lichugu liri, hereberugu o luagu la harini. Aba narihi hasa aru, Lida gea uwe ni lu ya habagaridu. Aba haruwe ha uwara luma Kristu luagu milu irumu. Ahayeti, hahibiri hila guanya masa arute lida gea uwe ni darime lari ge milu irumu. Ani ya afurumi ya tibai asa aruni lida gea uwe ni. Fulese wati ya suha gafara baya lida afurumi ya ti asa aruni lida gea uwe ni. Mabafu tilibia ma uwe ni hawagu. Lubara gelira, lufadiri nigu baya bungi luma Kristu. Aba meharuwe ha uwara luma luagu milu irumu. Dame sige li milu irumu ligia, ligia me ligira wakudun mafia lidage la dairunio. Aba me lafridu, lule yehani ya necha ni gulida sungu bo. Lafridu ba eyeda ya ubafu brile gogu luma magogu. Aba me londara guni ya hanigu, lunguribu, ani jibe ba ya kei lisako ntibarani. Itra liye lubaiti, aba hafridu sudara guhagia lidage sungu bo. Aba hegeye duguni flasu le nyei habai lumutu ni abungi uluma uburugu le hisi habai lu le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sielugi. Aba lagu dunia sun sun ina kubai. Mafia di le ye dubalia. Aba laguru ni walido lagunu le laubai watu gemeti luma sufu. Le nyehi lubai laguru wa monsturu luma profete yeti. Asufuri lubanye ari ya buweyo gulu sun da. Abad narihi aba ume bulala na aruwe hani haruti luma le nyumba iluaku. Aba lagumu chako sielu luma ubo uligibugi. Aba marihi halila. Aba narihi ni hilagu wanya. Waine mwaya hama nyibu riginya rara ligibuge bungi. aba tatara wagun waburi liburu tuma aba ya liburu tome me liburu to lani na ibagari aba hagusera wagudu hilagwain logo brikate leme hadugubay segu leburu yubay tida buri liburu tugui deregel muti abarana suha wago bayalita deregel ayagiye oweni luma habara hilanya sun hilagwanya ha labu gebanya lubaf abati hagusera wagudu logo brikate leme hadugubay aba laguruni wa oweni luma habara hilanya lido lagunu le laubi watu gemeti lagunu lauti watu gemeti ligia ligia libia mabai oweni ha mabiru duma ya iri tida liburu to lani na ibagari aba haguru lido lagunu lauti watu gemeti
3: Apocalipsis capítulo 21
0: larigie aba narihi aba iseri sielu nuaba iseri ubo gumugu abuga furumi yeti sielu luma furumi yeti ubo ani uwa alibu gabarani au huwa ariye numuti uburugu sandu tila iseri Jerusalem larari nu sielu gen luma gebungi arasa yulia ke yaba adari dagunyu lubata dari aba nagabu larie guaba umala lihere tisielu gen
1: ariye ba agana wati bungi uhada agrige gueto lagana u Bahama ani hagia balumuti niya bungi umeme Bahama luligia la habungi te laraga haba isun hagu ira uwa alime onweni ni ayahuni ni iruni ni igairigu ladiga sigiha furumi ya tiburikate
0: abati larinye gu bungi yu
2: arinye ba adiga lumuti sun kate iseri le
0: arinye gatigie
2: baburiga ladiga inare nuti dimuri brile ariganyara ti lafie nunu waluwa
0: larigie aba larinye gu nu
2: sunha nadiga ni sun kate le au alfuwe Duma omene, lagume seha, duma lagumu chagle sunkate, le magura buti, nichu kubalung, lulatu lida gen lise se duna le ichu kubay ibagari, mafaye haga luago. Ha agayi lubayi buriboni, heresi lubay sunne lubay habihini, kei halagate, kei nirahi. Au me habungi ute, hagiye mi nirahi. Aha yeti ha, anufide banya, ha mafinye banya, Ha yere hebu banya, ha gafa hedu banya, ha ahoru habanya, ha abinye habanya, ha ahudurugu banya hongu wariwa, ha maha ye banya, ha guruba, lidon lagunu le subi la watu gemeti lumasufuru, le libie ma oveni ligie bahalagat.
0: Abati liabi, abahada ge sedu angeligu, halaube sedu kopu, bui hau sedu, hagum hon igei, abalaniye gunu.
4: Higab narufu darwadari ibu tolani mutum werio.
0: Aba nabiri halabu lubafu sikiri sandu. Aba lanigi neluagu aba uibu weiriti ani iyu ligia. Aba lanufu dini ome buburugu sandu tile Jerusalemu. Larani nusielu gie luma gibungi. Amiri yeti uburugu ligia lau larungu nga bungi. Itaraliya lamini ha kei limini aba dubu buitu merauti. Kei dubu le hasupe. Harungonga ti kei bidri. Nyenye aba bariye iru wairiti ani inyo ligia. Lau duusu bena geyagu lau uburugu ligia. Aba angheli lagu kaga bena. Lumahiri duusu tiribu ha ladiga wagu Israeli buruwa ye lagu buri bena. Uruwa ye bena loige ubo ila nyenge lubai la baucha weyo. Uruwa loige norte, uruwa loige suru, luma uruwa loige ubo ila nyenge lubai lalida weyo. Dusu nye dubu lebu bariye iluligia Lau hiri dusu lani Kristu apostologu buriwa yuluagu Nyenye aba maburu golu luma angheli le Adimu reha bayi numa Lu la misuru hani uburugu Lubenari luma lubariye ilu Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife Aba la misuru hani angheli ligia uburugu lau lumaburu Bia milu bia sa kilometru luweiri Aba labu limigife luma linyo Luma lidabu bene. Lari gie, aba la misura hani bariyeru, iru wa wei gadiri meturu, luweini segun ha misura gile grigia, lela yusuru be angeli ligie. La udubu le hasupe, la digu wa bariyeru ligie. Uburu guligia, la utigolu le tima timat, miriti kaisi bidiri ule harumati. Wende gidawati lebo bariyeru ligia, la usun luweri dubu buidubiriti. Le furumieti, lau hasipe, le libiema lau safiru, le liruma lau agata, le ligadiru lau esmeralda, le lisengu lau onisi, le lisisi lau cornalina, le lisedu lau crisolito, le lividu lau berilu, le linefu lau topacio, le lidisi lau crisopurasa, le lionso lau jacinto, le tiliduso lau amatisit. Dusu kube bena ligia, dusu perla. Kada bena lau abarg perla la degu. Leti brilemeri uburu guligia, lau tigolu harungonga tikei biduri. Marit na niya ba templu lida uburu guligia. La degu wabure mebungiu, le sunti gabafu lume Jesu Kristu templu benye. Memege iruti uburu guligia, la rungonga, lume gen weyu ni lume gen hati. La degu le guanarg luweni gubungiu, ruti la rungonga lume. Jesu Kristu ti li lampu ba iburu guligia. Heibu guba sung necha nigu hasal ba wanya banya lida li lampu uburu guligia. Aba me hanigu ni luruwe ite gubou hawairi gunyehi. Lulichu guni lubungi. Madora wagu ba ilubena riweyo. Uwa ba igie aria bunyehi. La nigu ba hawairi gunecha nigu nyehi. La usung harisi. Mebele ba inikata vieti nyehi. Nile adigu tikate ili uribati o geyera guadit. Harigu banya buruwa yubanya iri tida liburu to lanina ibagari to lumabon mudun hagie rigu banya ibelu.
3: Apocalipsis, capítulo 22.
0: Abati larufu du angeli ligia abaduna haruma tinu leishi gube ibagari harugu ngati kei biduri lida ge lala bungiu luma lala mudun lafuri. Nyinyi duna ligia la mida go lemeri uburu guligia. Ani luago bia aloba duna ligia, nyei lahi chaburitidi buwewe le ichi gube ibagari. Le agii dubai duus weyasu lida hirumi. Saghati la gindu. Leti lubana serivi tinu la gara nihon hon nechani. Ualime nikata nyei nu labu genla lenyana kubungi. Nyei bi lala bungi duma lala mudu lida uburu guligia. Abame haukudurogu lani gulu. Hagagi budaguba luma bungu. Nyei begie liri hereberu. Ualime arie bunye. Hagana uti yenyei. Memege iruma ye ligemeri lampu ni ligemeri wei. Ladiga larungo nga dagaduba wabure mebungi yu hao. Abame haruwe ha sunda. Lari gie abalariye kungangheli ligie nu.
4: Inaru niti dimuri brile. Ani gayara ti lafinye runi waluago. Ani wabure me bungi memele ichi gube dimuri hon profeta gu. Ona haladi na luna rufudu nile lumbo ila susere du hon lani gumadise.
5: Ariha huma, anate madise. Olese watile dugu bai kasu lau lugano te bungi yu le buru yu bai tida liburu to.
0: Au huwa, agamba numuti. Ariha neiburi kate ile. Ani lari yenarihi ni luma na gambu ni. Aba nahu duragun lubadu lugudi angeli le arufu dumani nu aba lariye gunu.
4: Madiga baile, lupui bungi au kei bugui hama bibiri gu haa profeta gu. Hama sun haa duke banya gasu la ule bolimu nyi baitida liburu to. Lumla bungi bahu duragua.
0: Aniya gatigie nu.
4: Maramu da bai lugano te bungi le bolimu nyi baitida liburu to la duga garafa li daa lumla gufriru. Igira banya haa uriba banya lunga sigiru adago uribani. Havie banyalunga sigiru lida havie. Anga yeti ha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guwa banya hongo lubungi ungunfuli meme hama.
5: Aha, madise liniabi. Ani barulu muti afairu waho le lubi nishu uninu ka aba segumbu ikati lela dugu bai. Au alfa bai luma omega. Furumi yeti luma agumo honi. Laguma seha luma laguma chegule sunkate.
6: Ulesi watinya ha achibu baru hadarego. Lungaricha huma lungheigi lida gelimtinwewe lanena ibagari. Ganyara lamuga hebeliru luege lubenari uburugu. Anghanya ha mafinyere dibanya luagu Jesu Kristu. Ha abinyera habanya, ha ohoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurogubanya honguwariwa. Ha masunha hinsinye habubanya lu eyera gune herederu babougudi.
5: Au Jesusu, ona hanali nani angeli, lunda sum teragudu ni sum birkati le hong tila na burligirisi. Aula duko wagu uruwe Davide, augia waru mabong to lani na binafi.
0: Ariya gati sifiri sandu tuma adari.
7: Higabu!
0: Legia gabu bay, ariya gala.
7: Higabu.
0: Le magre bubay, nyubay la. Le busia ti gurana lita geduna le ichigubay ibagari. Mafaye haga luwagu. Sungha agabu bali lugano tebungiu le buruanyu bai tida liburu to veri numutia loi kateile le ichuku tilamu kateile lagamo dagud banya bungiu ige ha wagu banya la buru ho tida liburu to luagu legi agidaru ti som kateili dage lugano tebungiu le buruanyu bai tida liburu to lagi daru baigie lufana lidage li tidi buwewe lani na ibagari luma Lida ge uburu gusandu ti leburi uwagu bai la buru hoa ti da liburu to. Le asubu diragi di bani buri kata ile aninye gati.
5: Aha, madise li niabi.
0: Itarala, higabu wabureme Jesus. Binila wabureme Jesus Christu sun huguya, itarala.
8: Uganu bai ti le laburi habai Mateu luagu Jesus. Kapitulu aba.
1: Aniha hiri bai lagucagu Jesu Kristu le hada gebe mehe la digwagu Davide lumo Abraham. Ayaha lagucagu lumage Abrahamu lumo Davide. Abrahamu lugushi bai Isako, Isako lugushi Jacobo, Jacobo lugushi Huda haulamulenu, Huda lugushi Faresi luma Sera, Tamare tugie hagushu, Faresi lugushi Esuromu, Esuromu lugushi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salamon, Salamon lugushi Boso, Rabu lugushu, Boso lugushi Oedi, Rutu lugushu, Oedi lugushi Hese, Hese lugushi Uruwe Davidi. Ayaha lagichagu lumage Davidi lumo adenruni Babilonia. Uruwe Davidi tuma tomehe lumari uriasi, Hagia lagubri gubaya Salamon. Salamon luguchi bai Roboamu. Roboamu luguchi Awiasi. Awiasi luguchi Asa. Asa luguchi Hosafatu. Hosafatu luguchi Horamu. Horamu luguchi Osias. Osiasi luguchi Hotamu. Hotamu luguchi Akasi. Akasi luguchi Esikiasi. Esikiasi luguchi Manasesi. Manasesi lugushi Amon, Amon lugushi Hosiasi, Hosiasi lugushi Hekoniasi, haulamulenu lida danle hanawa gube Israeli na adengre waguwa Babilonia. Ayaha laguchagu lumage adengreni Babilonia, lumon lagri hon Kristu. Hekoniasi lugushi bai Saliteli, Salateeli lugushi Zorobaweli, Zorobaweli lugushi Abiedu, Abiedu luguchi Eliakimu, Eliakimu luguchi Asoro, Asoro luguchi Zodoku, Zodoku luguchi Akimu, Akimu luguchi Eliudi, Eliudi luguchi Eliasaru, Eliasaru luguchi Matan, Matan luguchi Jacobo, Jacobo luguchi Jose le Tumari Maria, Tuguyeti luguchi Ubon Jesusu le Wasalbaragule. Kotoro se yanu lubaiti lineba fago Jesusu lumage Abrahamu lumo Davidi, kotoro se lumage Davidi lumo hanawa gunu wa Israeli na Babilonio, kotoro se lumage dan ligia lumo lagri yahon wa salbaragule. Itara lian ligabri lagri yahon Jesu Kristu. Maria to luguchu, gadara dunyon lumo Jose, luta Maria idu luma. Lubarage ti lagamari dunu, Aba tadari ragotungwa lo dagaina yon lan lo lubafo si frisando. Kei aba lubai wuguri gudeme habuti Jose. Mahati la subu dirunu wa le asusere dubai tu Maria. Busiere gutu ligirunu. Michu gugatiduru. Dale aniha lubai arita gwa luago kate ile. Ligia larufu dago aba lani wabure me bungyo ahe li lungu wa lun lida luenedi. Aba larinya gwa lun.
9: Jose la guga wagun Davidi. Manufu de Gavalu Beresu Virunu Maria Kesi Gumani. Adugairahu le lubi tagara juni.
10: lumo ni asifi di sangu liabi. Agari di baba irahi, aba mbichu ni niri Jesusu. Ita raluba liri la dugu la salva rupanya la lumutu di lida ki hafigo.
1: La susa re duba isun kate ele, lo lagun fuliri dumure ele la rinya kubai wabure me bungi liumu luge profeta.
10: Babagi na duba aba niburu itu toga ni niri. Aba metagari di aba irahi, Emmanuel ligia balili. Mini la iri ligia, bungi uvama.
1: Dale lagago dubai hose lidage uene de ligia. Aba ladugu ni le lubai bai angeli ligia lun. Aba le resi birunu maria keisi lumari. Magamari duga lon dari tagri hani furumeti tire. Aba lichugun Jesusu luago.
3: San Mateo capítulo 2.
1: Lida fulasu le giri be Belém, lumu argu judia. Yen lagri howe Jesusu dame hele Herodes la urui be lida fulasu ligia. Abati hachilere fiu wugurin aturi ate waruguma uburugu Jerusalenge loige obo le nyenge lubei labaucha weyo. Aba halig da ha harinaga.
8: Hageisa haru ite huriu lea agura houbei. Ariha omaru luaruguma. Lege obo le nyenge lubei labaucha weyo. Wayabi en luwahu drogulun.
1: Dale lagambuni urue Herodes katele. Aba medera guaga de halila housu Jerusalem. Aba ti lagua run hon sun habuti gu fadiru gu lida hafinha hurio. Hamaha arufu da habale lerudo Moises hon grigia. Aba lalig da gunia halia balan lagria hoa Cristo. Aba harinha gulun.
0: Belém, lelumu arguba jude. La diga italinha laburi de ni profeta. Buguia Belém, lumu arguna judea. Buguia abalida que o burgo erigo timate lida amole. Lausum binheiro, la diga lafri duba aba abuti bidange. Leluba ilone giruninha no mutuni ha israelina.
1: Aba te laguaru Herodes hon aturi hete warugo ma aramo da guarga. Aba lalga dunia luago tima dan le tarufu da guaga le warugo matungo hon. Aba te lona hania Belém, larinha gahon.
11: Heiba, aba me halu hani irah le buidu, da me le darihu mali, havisara name, nyendu namu aginye ahuduragu alu.
1: Lari gea, hagambuni aturi hete waruguma lereru urue, aba houdi. Waruguma bugati to harihi baule nyenge lubai labaucha weyo, aba tidi haba haba dari taramu loge fulasu le nyen lubai irah le. Dale harihinu, wugurien ha waruguma, aba hagunda ragu sarago. Danti le hebel rumuna don. Aba harihini irah le tuma lugu chuton Maria. Aba ti hahu drogun. Aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu. Aba hedewe ha golu luma kopali hemeti lun luma aba liwiri are ni gifit. Lari gen. Aba hawisarunu lida hawene di luma giribudu hama nyenge lubai Herodesi. Aba hagiribudu hari gon luege amu ima. Lari ge hodi chuto hagia. Aba larufu dago aba lani bungyu angeli lungu lun Jose lida luene di. Aba larinya go lun.
10: Saraba, barube irahe le tausu lugu chu. Anula haba hau ehiki. Aba meherede lunyengu. Darime namisa mimi, ladiga lalu ahali Herodesi iragu le, lulafaru ni ilagu.
1: Aba ati lasaru Jose, aba lanigani irahi tausun lugu chu aria buligia, aba lidi hau Egipto, aba herede runyen dari longwe Herodes. Lasusare duba isun le, lulagunfu lirun, le lariangu bai bungyu liumu luguge profeta.
10: Sagana mutimiru Egipto gini.
1: Dale la dari ragube Herodes lungo luago yego hamala chuto. Aba laganyido. Aba lona ha afara guanya sunyirahin ha biamati irumu haulu unabu. Ha aganobe Belém luma sunfulasu geyego lo. Segu dale harinyagube chuto lagriya honu wa irahe ligia. Itere lien lagunfuliru le laburehebe profeta Jeremias.
10: Agabuati. La guara ha aba umala li rama, la uome mu igari. Umala li ligia, umala li rakele. Toyahu bu harigi irahi. Mabuse runtulu tamari kongu,
12: ladega hilagwa haman.
1: Lari yelon erodesi. Aba liabi aba lani bungyo ahen lilu hose lida luene di yagata Egipto. Aba larinya gulun.
12: Saraba. Barubai iragu leta usun lumuchu. Giribu mumaha geyo Israelina. Ladega hilagwa ha abu serube ameha afarni iragu leta.
1: Aba lasaru hose, aba lanungani irahe tausun luguchu hageiro Israelina. Danle la subudiruba li hose, luago arkelou la agumadi hebei hudia lewengo Herodes le lugushi. Aba lanufudedun, lidinyehen. Aba larinyo agunu walun lida uenedi, lu lidin galilinyon. La chilrenyen, aba lidi agano walida fulasu le giribe Nazarete, le lumu argubei Galilea. La susere dube sun kate le, lu lagun fuliru le harinya gube profeta gu luago Nazareti na la Jesusu.
3: San Mateo, capítulo 3.
1: Lida udan ligia, aba leabi Juan le abadi se hebei apuritia lida fulasu mageira wati hudia. Aba larinya gu lida la puriti ha.
13: Asakri ha huma, ladiga yarafa li larui ha buingi.
1: Huang le, ligye le wago bwe mehe labirhe profeta Isaías itere.
12: Aga huwa ti, lumala li aba giribia aguwa halida flasu mageira bati itere. Aransa kuma uma lubaba buneme. Karakuma uma suruti lubaba.
1: Lautu lura kameyo ladere gu Huang, liabi lagriga lirana wa guero. Chagagaru leigi banya luma siru du le arabuna. Aba ha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudie gya, luma lubadu ge duna horda agambe lapuriti ha. Danti ha le hagufesaruni hafigon, aba labadi serunia lida duna le giribe horda. Dan le larihi bei huang lagustarag haya la grigia lida gete hadamri fariseugu hama saduseugu nyubu ite lu habadi seirun. Aba larinya guhon.
13: Arasa hewe huwie le. Kasa avisa rubalun duhanura halwe lanerime abai chuni logo figa ule lumba iliabui. Ausere huma abuidu. Arihuwa laa mga furangu logo asakri hadu laa. Masami naradigu huma idagwa ladigu wagun Abrahamu wagi. Ladigu nariyehe hun logo gayara laa ladigu buingi ladigu wagun Abrahamu lidage dibule. Aranseru harawa lo lachwa hun titibu wewe. Ani sumwewe le mabuidu tili chenwati aba lagudun. Au lauduna na badi seru arufu de logo sakri hadula ahi tele lumbe lien binarigi la badi seru badun lau sifri sandu luma lau watu gemet gabafu tinoi dari lum madina na ni luna nugunu ligei ni lau anu i haru lichobuli luhaburu la ruma da gdu bai trigu aba me lanua da hani lida ge sagadi ma bai hel aba me la rei duni trigu budalei me sagadi le ma bai heli lidan watu gemet le menyi kuchadibai.
1: Dan le liabi bei Jesusu Galilea gya, aba la tilure luago duna le giri bei horda, le nyen lu bei Huang lu labadi seiruni. Mahati ya bei Huang labadi seiruni, aba la riengu Jesusu.
13: Au lungu bei babadi seirunenu, bugu ya lu bei nyungu inu lungu na badi seiruni.
1: Aba la riengu Jesusu lungu.
14: Itara luba kwento, ladiga lungu ti wadugu ni le lu bei bei bungi.
1: Aba labadi seiru agduni Huang Jesusu. Lari ge labadi seiru Jesusu. Aba lafuri duduna ruguginye. Sodi ni aba lahunre chagusielu. Aba larihi ni Jesusu sifiri sandu lareiru kama aba unhu leabi luagu. Aba lagambu lariangu aba umala li sielu gya.
15: Ani haliru mehinsi ebuinu. Le awwe ome gulandugunda.
3: San Mateo, capítulo 4.
1: Aba la nigani sifiri sandu Jesusu, lido fulasu magira watilu louchaguni mafia. Lari ge lerederu Jesusu bian wen wei luma bian wen aria bumaigiga, aba la lamachun. Aba tiliabi mafia lubadun aba louchaguni, larinya galun.
16: Ahen liru bai bundiu, saligo gitabai dubule feime.
1: Aba launa bu Jesusu.
17: Tari hari leneno bungiu, mama rugby tau fain habagri de grigia, habagri tu baginya lausun dumure le larinya go bai bungiu.
1: Aba ti lanigo ni mafia Jesusu Jerusalem, uburu gule sandi bai honhurio, aba lawari ragadoni tabulu gu tempulu, aba larinya gulung.
16: Ahin dirubu bai bungiu. Cuba bayar ya luhana bu. Lade gatarin halere rubungiu. Larinya gubu bungiu hon lani angin ligulung honi giruni bu. Hanek bati bu haha buru. Lung macho gara bulna bugudi luagu dulu.
1: Aba luna bu ni Yesus larinya galung.
17: Arinya gatugian larinya rubungiu. Mauca gubu bai babure me bungiu.
1: Aba la nigo ni mafe Jesus loago aba ubu inyuti. Aba la rufu du ni sun aruwa ihani le ubo wago bai lun luma buri luwa irigun. Aba la rinya go lun.
16: Nichi gubai sun le bun ahabu ahudura guanu.
1: Aba ti la rinya go Jesus lun.
17: Disse ba noi mafia. La diga tarin hare le reno bungiyo. Lun ruguba babure me bungiyo bahudura guwa. Lun ruguba ginye beseri vida.
1: Aba ti la disse du mafia lue, aba hayabi angelugu esteri widei. Dale la gambu bai Jesus lo aguanihe la huang furisirugu, aba lidi lari gong Galilion. Merede ti Nazaret, aba lidi agana wa Kafernaumu, aba fulasu le laru bai duna lida hagele rasa ha Zabulon luma na fetali. La susere du bai sun le, lu lagunfuliru le la briha bai mehe Isaiasi, Lem he profeta le arinya gubai.
12: La keira sablon luma neftali. Lida luma lubagi barana. Luegi ergo le nyengi lubai la bocha veyu libiti jordan. Galilea. Le nyengi lubai agana baka mama banya kuri. Gui ha meha lida bibuguriga. Ariha di aba ome bularubu. Kuguya le meha lida bai la muño unga. Lani na ovene. Arugo unga gida mali hau.
1: Luma ge dan ligia, aba lagume seru Jesusu apuri tihanyen, larinya ga?
17: Asakri ha huma, ladiga yarafa li larua in hapongiyo.
1: Eibuga ina linya Jesusu laru laru duna Galilea, ligia larihi biyama gamule nuguatia. Aba hada ge Simon, le giri bei Fedro, le aba Anduresi, esenia ni habagari bei, haguri yeti, aba larinya gu Jesusu hon.
17: Fala humana. Aba me meseni hadun la udre, ana harugadun me kuriki anu lunaniku me.
1: Furese furese, aba higiru nu heseni, aba houdi luma. Lubaru ugu umemere Jesusu, aba ya larihi biyama gamule nuguati. Hakobu luma huang, direze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramadahu heseni, aba laguaru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ore ligia, Aba higiru nu ugune, igiru haguchi, aba houdi luma Jesusu. Aba he leibugu ni Jesusu sun Galilea arufu deheina tida aburi haligilisi huriyu to lida bonkada fulasu, aba halapuriti hani uganu buiti luaguti larue habungyo. Areida guaga da ligia sun liwia risandi le hawagu baigrigia. Aba lagambunu wa luagu Jesusu lida sun Siria, Aba hanigun ya sun ha asufri hebanya lo amu ya gwena rige sandi, igayrugu, haga wago bain la gubri sifiri, hagonwe ha dibanya, hama ha derege danya ugubu aba lareida gwagadunya. Saragu hanya grigia afala ruti Galilea gya, lida ageburi fulasu de Copolina, Yerusalengia, lo ubu agogia hudia luma loige obo ilen yenge lubu ila bocha weyu libiti hordan.
3: San Mateo, capítulo 5.
1: Dale larihi balinha Jesus sungrige hagia, aba lawariri luago ubu, aba lanyu ruyen, aba hondera gulani discípulo gugeye gulo, aba lagumesteru arufu da hon itera.
17: Ulese watinha ha subu dirubalinha luago mege humani lide habungi, ladiga mene gubay hon lunhebelurun lidon laruin habungi yu cielo. Olese watinyo ha ayaho banya. La diga lichi ko babungi yu kurasa hon. Olese watinyo ha una buku banya ani mabafu hagia. La diga heresi urubai muwa keisi alaga. Olese watinyo ha la mabanya ani magrabu hagia lu hadugni lugunda bungi. La diga lider go banya bungi lu hadugni. Olese watinyo ha gudeme habu banya. La diga gudeme habu bai bungi yu hon. Olese watinyo ha haruma banya anigi. La diga harihi bai bungi. Olese watinya ha watik mari do banya luago darangi lau. La diga lagu aru banya bungi yo kaisi liranghi. Ulese wate ha sufri rubanya iba ho ni luagu hadug ni lugunda bungi. La duga hebele rubali don la ruin ha bungi yo sielo. Ulese watun dale hanabago nugurigia. Eba ha hamon, aringa gagia son luyeri yeni huago. Luigia, nani guhoma. Gunda nyo huma. La duga heresi biruba aba ume bofaye ti sielo. Itara linha mehaginha e rei barroni uma profeta goha nyubi banha rubaraginha.
1: Aba la sigiru Jesusu arinhaga.
17: Itara rinha kei salo hon lila na ubole. Gamalomon, ahen leferi dira salo lubasua. Kaba gie un hula. O alime hula nika un loidigia lun la gruniwa. Aba mehadigra goni gurigia. Itara rinha kei lampu hon lila na ubole. Aba uburu gule luagu te aba ubu sinya te laramu dagon, furangu te larihinua. Mebe dunti gine aba lampu lun lichugu nu watabu gine aba gafu. Luagu dabula lichugu wa lun lorugon ga dagu dun hau sun hamuna dabanya. Itar huma gine, durungu wagu da humehi lampu hata gurigia. Lun dame la harihini buiti leha digu bai, aba megine hadimure ha buiti luagu wagu chibungi ule siyelu bai. Marita kwa humati ya lagu ni abia la agidere liluru du Moisesi ni le harufu du bai profeta go. Mama ni abia agidere, ni abia agunvlire. Ninara lubaiti hao lagu anihi warga liligia la sielo lumo ubou. Magidarunwa bai ni aba punto, ni aba lectura, lida gine liluru du Moisesi darime lagunvliru sun katei. Ligia le lubei ishi kuti mebere seni luagu furume warga kumadi lida gie lurudu. Ibi ni le la nyura kuti mabai lida gie. Arvu daha ligia hongri gie lunha dugu ni libe le la dugu bai. Nyura bai la nugunu wa yagata sielu lida la ruin ha bungi. Ahin ti le nyudu bai lau sumburi kumadi lida luara gu. Itara ginye la rufu daha wairi bai la nugunu wa yagata sielu. Narinya hare hon luago ahila mabuidu ligabri houseron sarago wei yaso hawei arufu da hatinya lilurudu Moisesi hama fariseo mebelba dun lidon laruwe habungi yuselo. Agamba huma li luago arinya waguwa li lame ha hon hagechego lu mafar ha huma. Ladiga furume warig lan le afara hati lasia dariwa bala. Kamalumo narinya hare hon luago furume warig lan le agayinditi luma gurigia lile di Lagusa raguduwa ba. Leyane kuti lungu rigi ya lile di bidio wa tau, luawu inye umalungu mafi ugati. Itara linye lubaiti, ahim banunga bidebe se luawu unlani bungi ulatari, ba unye in, ababarita guni luawu anihi la kate lida furume wargu gurigi buba. Igi rabai le lubai bedebe hani inye ligibu gen latari. Aba me bidi arandara luma gurigi ya ligie. Larigie meti, Gayara halime bagiru budun luagun lataru ichi gai bidebese. Ahen abunsera aba gurigia la nugu nibuligibu gion lurudu. Beluba lidun uwaru ni luma, luago hei buguni wagu luay ledere geru nibu lun agusera guduti. Ledere gara bu me agusera guduti lun sudara, aba me badaurun. Ninaro bau, mafri duba di gulay nyingia dari bafayeru ni lagumu hon gawana. Agamba adun luago warinya wagua lilame ha. Magabara hahuma, au narin hare hon, luagu furumi warga lan lea wama diruto aba wuri, agabara hali tuma didas lanik. Abun lubaiti lafigo gito bagu le bonwene, sagabai, fui bai buwari iwa, buiti mati lu beferdiru ni aba lidange umege guni le buwagu bai sigur lau bidin lau sun bugu bu mafi ugati. Ahin buha bu lubai le bonwene afigo gito batipu, durubai. Fui bai buwari iwa. Buiti mati lu leferi deronia aba lidage umega guni le buwago bai siga lau bidin lau sumbugu bu mafi ugati. Arinya waguwa ti mehe ginye luago furume warga lan le igiru tu lumari lu ti lichi gung gara da lani na igire guni tu. Au narinya hane hon luago furume warga lan uguri igiru tu lumari ahi mama lu bai ladiga tagamare don ligibu wagun aba tagano luma amu uguri Adika gada lumutu furumi yate uguri agabara hane. Leginye agamari ditu wuri igira wargu ladiginye ginye agabara hane. Agambat nginye luago aninya waguwa lame ahon hagucha gulun hagunfulirun lau lel haninya gubay lau afinyo ni ligibu ginye bungi. au narinya hane hon luago mulu muti la hafiru ni ka uago. Ni luago sielu la daga ligia lala na bai laruwe hapungi. Ni luago muwa la daga ligia lebu bai lugudi. Ni luago Jerusalem la daga ligia luburu uta bai waruwe ite bungi yu le weiri kubai. Ni luago hichego la daga siyante ni haharu da gudu ni hauri da gudu aba idiburi. Arinya gariga huma aha o uwa. Mafiru ga ni ka uago. La daga furunya kuarigu amukate harinya gu lue lira. Lumagyati mafia. Aga badun luago arinya wagu wa lameha. Agu luago ago. Ari luago ari. Au narihane hon. Lum magu yugudun huma uribani luago uribani. Lubaragyan lira. Ahin ishi kakurigi agufu den luago aba logo higibu. Ruya humile aba obo lum. Le alugu til lanugunu ligibu gyan luru tu tuwegyan hisimisen. Igir homi lungi en la nugu nung habit. Ahan la fosra aba grigi aluha nugu aba nugu ni luago aba maile. Baru homi luago bia maile. Furumi aguarga le amuri hati aba kate homa. Ro homi lung. Mishika homi igi en hanaga luago le afure de hati homa. Agamba tungi en luago arinya wagu alame ha. Hinsi en labu madobu. Liere gudame bagani bu. Au narinya hare hon. Hinsi huma haga ni hon. Bini huma ya meha inya ragubalo. Adiga huma buiti hon ha yere habuba ni hon. Afurite hugia melu bungi yo. Awago ha anaba gubalo. Ha uriba bai auserono. Itara luba liraha ni huma hugu chimbungi le sielu bai. Leona habali weyu hon buiti ya hama uriba ti. Ona halei huya dando hon muwa ratinya kei hon ha uwa ratinya. Ahin hari gubanya lubei, hinsi habubanya hon, hinsi da hon. Kaba kia faye ti heresi biro luago lira. Adaga hamuti gini asa lufriti ha gubra habali lisensi na gumadi itar. Ahin honu gini lubei hamada gu habusar wa. Kabui tu haruftu bai lau lira. Ibi ni ha ibidi habubanya lubungi yo adaga hamuti gini. Uwara gu huma lubei ti keisi uwara wala hagu si bungi lesi ya lubei.
3: San Mateo capítulo 6.
1: Aba la sigiru Jesus arufu da hongriga wubu oguginha, larinha ga.
17: Gonig huma loi hadiga kate buiti hagibu gengriga lunru harihun. Ahin hadiga itara, nishu bai hagu si bungyo le sielu bai afayeru wahu hon. Liga dame lubai hidara gong aba gudemeti, masubu diraga da humai lunsun ubau keisi hadiga ha biyangu abanya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Hage ya, hadiga ni lira, lunrigu hadumar hagurigi ya buidu hawagu. Ninaru hau, lagu laula hadiga ni lira, ibiha hamali hafayiru waha. Dalahishi kwa abakati ilungu demeti, masubu diralei ni besi bumada. Hadiga humai labu gen libidinwa. Hagu chibungi le aribalin le hadiga bai labu gen libidinwa, lishi kuba hafayiru waha. Tagin le hafuri dun lubungi yo. Mintara huma kei ha biyango banyi gibo ha hinsi bain hon lun hafuri dun rara tida ha ligili zi luma lida legeya dun uma lun harihi niya gurigia. Ni nara hao. Luago laula hadiga ni lira ibiha hamali hafayir waha. Tale hafuri dun lubungi yo. Bela uma hirumu rugun. Daruhu maime hubenari aba me hafuri dun lun hagushi bungi yo le labu go bai huma nye. Hagu si meti bungi yo le ariho balin le hadugu bai lidan limani lishu guba hafayi ruwaha. Lidan le hafuri idu, magu yu wagu da huma dimuri le malati kei hadiga hai bidi habubu nyo lu bungi yo. Harita guatinya ti luagu lagambu banya la bungi ladiga libe hadumre ha. Mitara huma lubai ti kei hagaya, ladiga lubane ke hafuri idu lu bungi yu subuti lali kala habusin rubai. Itara luba lubaiti hafuri idun. Wagu si bungi lesi ya lubai. Inebe wala biri. Nyubi la baruwe ha. Adugu wala bugunda ya ubogo kukela dugunu wa siyalu. Rubo wega feng to lani na sagu wei uon ugunye. Ferudu na bai uribati le adiga wamali bai. Ki ferudu na wamani ya hadiga banya uribati uon. migira bawa lu wabul han lidan ucha waguni dise gdarig bawa loy ladiga buguya le aruwa bay buguya le sunti bay gabafu buguya le wiri gu bay lu sundan itarala itaralin lu bayti ahanya ferud na huma amo luagu uri batile adiga hamalu bay hun ferud na lubadun ginye hagu chi bungi le sielu bay ahin uwa ferud na huma amo Obeginha ferud na lani huguchi bungi yo hifigon.
18: Aba larinha gu Jesusu.
17: Uguya, tamele hayunaro. Moruda huma liru igibu kei hadiga biango tigibu. Agia hadiga bali itera lurgu harihini griga lau hayunaro nya lan. Ninaro hau, lagu lau la hadiga ni lira ibi hamali hafayiru waha. Ain huguya, dale hayunaro, shibahu me higibu. Aranse gua huguya mehungua. Mefeha mamu kagirige lau hayunari ya la. Hugu shiruguba bungi ule marin hibe ige fe luagu hayunari ya la. Aba meti lichugun hafaya iruwaha. Maondara kwa huma irisi ni jau buwa gulenye lube gayara la hahi chung hamutiri anigagahu dadiligi ya kate. Legin nyehi lube gayara la hebelurun hiveru tiyalu hiveru ha. Ondara kwa huma irisi ni sielu lenye lube sinya la hahi chung hamutiri Magah da diligi ni kata. Me belu hagi ya hiveru tin ya iveru ha nyen. Ladiga le nyin lumuti hirisi, nyen yungin ya hanigi. Agu le lampu bay ugubo. Ayin lubay ti buidu lubay bago, harugu ga bay gin ya lao sun bugubo. Kamalumu ahin sandi lubay bago, lida bay luburi ga sun bugubo. Ahin lubay ti luburi ga lubay lampu le bida bay, ida ti malubati luburi ga. Uwa tini aba gayara tile selwe do hon bian yubu dirugo. Ladiga linse doba aba hada gien lun, liyere go dame le aba lun. Uwa ra guabe luma aba hada gien, lisi ke meme berese ni luago le aba. Sinya tile seri dunwa lubungi yo luma lun sainso. Narihane lubayti hon, madihere huma luago kabala heiga o kabala hata lun habagari dun. Ni toago dawgo to lumbo hadoro no. Mafuna ke begi timati bagari sugu lau egini, ke begi ugubu sugu tak dawu. Ariha huma hontu nur haa mabanya garaba lirugu. Mabuna guhanya, malubaha, mareidu hamaya lubaha ni lida lagai, lau sun lira, roti haguchi le sieluwe egini hon. Mafuna ke begi timati sugu hau dunuru. Kage hidage ga yarabe lishu gumbia ugudi lau lugubu, Kalae be lanarme be lafa gon luago. Ka wago hadihere tatuago dago. Ariha huma ida linya la lawina mudun fuluri. Lau son mawadi marila. Madugun ligi ya gamisa. Nime uruwe salomo lau son luende gon. Mewende ti meha la dagra gon kei fuluri. Ainti dago gada lubali bungi yu hidru itara leo. Uguinye be lahucha. Haruga yebe lago dunya. Gubu mesa lidera wang logwa tafinya hugia le. Madihere da huma lubayti ariyaga, kabasna weiga o kabasna wata o kabasna wadara. Gurigi halani gubo le, luaguri nyumbri kati le haritago. Ahin huguya, anihin hugu shi bungi yo sielu le subudi habuba li kati le hemegi rubay. Alu ha humay laruwa in haluma lirisha bungi furumia. Aba melishi kunisun le hemegi rubay hon. Madihere da huma lubayti luago haruga. Ladiga barulu mutiginye haruga li dihere duna luma guwa. Buidirguti lene guga le lanugubay kada veyu luma guwa.
3: San Mateo Capítulo 7
18: Aba la sigiru Jesusu ariyanga hungurige ubu wa guginye.
17: Michika huma haduro amu. Michiku walamu guginye hiduro. Ladiga keili gabiri hichiku haduro amu. Ita la ro baginye li shugunu wa hiduno. Le aube ha misra ha, lau baginye la misra ha mbungi yo. Ka wago haria kwa ilirara ife le lidabe lago hibiri, ani masandi humote durusu le lidabe hako. O ka wago haria galo hibiri, sagane ilirara ife le baguru kubaye, ani halu aba durusu lidabago. Biangu watigibu huguye le, sagahumi durusu le lidabe hako furumye, Itera luba ganyara la harihi buidu lu hasagaru ni lirara ife ile lida bai lagu hibiri. Mishika humi kate isagaru ti hongonli. Migru humi megini hani peru la hagibu ge buiru. Dugugu wa hanyali karaba gwanyi huwago agra gwome. Hamuri ha, aba melishi gwon hon. Halwa ha, aba mehadari ron. Dan huma luago bena, aba meladaru nil huba. Ladega le amuri hati, ibihati. Le alwa hati, dariti. Le adan hati luago bena, darawati luba. Ani hifunagi aba hida angele ishi kuti aba dubu lun lisani dale lamuri hafin luma. O lichu gon aba on heve lun dale lamuri ha udere luma. Ani luboiti lau luboi son uriba huma, gichi ga ditun, kate buiti hon hisani go. Gubu megi lichi ga hugu chi bungu le selu bi kate buiti hon ha amuri hatinye luma. Son adan luboiti hadugan hon amu ke le habusa rube lun hadugan hon. La diga ligia la niña gobe liluru do Moises y toma ha libro un profeta go. Beluhu ma lida gien bene le burura go bay. La diga bene luma uma le anigo bay gurigia lidon feri di wawu tu le buriti. Ka baro ga ligia nye. Ani sarago hanya beluru tiyan lida gien. Ahin ti bene luma uma le anigo bay gurigia lidon y bagari le magumu chaditi. Burura go linya, murugua, mi betinya adari ruti. Gonigi huma hawe profeta gu jetin. Hanyubi banya hun kei mudun bogu digen habiti. Ahimuna degen itra hanya kei animali gu ganyitin. Ugu ya, gayara bai ha subudiruni ya luagu leha digu bai. Maluba hou tu bai bai lidange hiyu ni igu titange guribi yu. Sunlu bai ti wewe le buiti, buiti lin. Wewe le uribati, uribati lin. Wewe le buiti, sinyati uriba lan lin. Wewe le uribati, sinyati gen buidu lan lin. Sun wevele mabuitu tin lin chawati aba lagu dunio. Hasubu dirubanya lubaiti nyeti hagia luagu le hadigube. Mama son harinyo gitianu. Nabureme lunhe belur balan li don arue hani le sielubai. Harigubanya adigubali li lugunda nugu chi bungi le sielubai belura. Dame la chilurun weyu lali nagusere guduni. Sarago banyarinyo gitianu. Wabureme. Apurichi hoti wa mehati luagu biri. Saga wagia sifiri uriba tinha lida biri. Adiga wagia sarago milagro lida biri. Aba meti nani go hon. Ebidi ego boinha do nu. Disse romano e huia le adago boi uriba ni. Le agambo tina. Adiga le le no bai bai. Itra linha kei aba uguri gu fuana dati. Le adigo boi luba ligi bogo dub. Aba linhabi ego huia. Aba linhuro duna. Fugo wagaraba li. Tuago muna tuguia. Muigu adutu la diga luagu la dibu tabu nua. Ahintile agambu tina gama lumu madungu lumuti le nubai bai. Aba uguri bidi kwa tau ligia. Le abu nagubai ligibu kusagon. Aba linyabi kwa huya inyura duna fugu wakarabu lituagu muna tuguya. Mala nari metaburi ha.
18: Dan lasu rubai la dimure ha Jesusu. Ma luweiri hanigi grigia laule la rufuda ha bai. La diga laula ubafu la rufuda ha. Mama kei arufuda hatia luluru du Moises.
3: San Mateo capítulo 8.
18: Dale larai rubai Jesus loige ubu. Saragu hanya grige afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagoti lepura. Aba lahu drogu ligibuge Jesusu. Aba larinya gulun.
19: Nabureme. Abu busien gayarati barei dagwagadinina.
18: Aba ti la guru Jesusu luagu lo luhobu, ariyenge ina ligia.
17: Busentina, areida guaba.
18: Kei lariyengu itara, aba lareida gu sandi ti ligia. Aba lariyengu Jesusu lun.
17: Maringa baitia nikaun, nyudur guba rufuda guabungwa lun fadri. Rubei me idebe se le guagu bilariyengu Moisesi. Lun harihi nigurigia luagu areida guati bulan.
18: Dale lebelu rubei Jesusu lido fulasu le giriwe kafara na umu. Aba liabi aba gumada romana lubaron. Aba la yumra gulun itara.
17: Nabureme, anihin nubuin ron lau sandi le deregde luma sarago gariti luago.
18: Aba larinyagu Jesusu lun.
17: Neibuga agara niha lun.
18: Aba louna bu gumada.
17: Nabureme, madinat nalu bebelu runubion. Ariyengu gubay dimure ya aba me lareida gu nubuin. Nariyengu bali lira ladiga au labuga nyat na ginye gumati le inyu timati. Ani anyehe ginye sudara labuga nagumadi ha. Dale nariyengu lu aba hadage lu lidi nyuduti. Dale nariyengu lu aba lu liabi nyibuit.
20: dalia nariya gu lu nu bui lu la dugu furme gu kate adiga lu mutsi.
18: Dale lagambu bali Jesusu le lariya gu bai gumada ligia, aba tawairi du lanigi, aba lariya gu honha afala rubali.
17: Ninari hau luago madari gidina la aba wugiri wairi tafinye ni hada nu muti ni Israeli na kei wugiri le. Nani hare hun luago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyege lube le bo.
21: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
17: Lube lalo da.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Kunye dube, aba hanungu saragu grigye ha gawago te sifirugu uriba te lu Jesusu, aba lasaga hanye sifirugu uriba te hagia hawe lourugu aba dimure. Areida guaga de lanya sun ha sandibay. La susare dube sun le, lo lagunfuli rulemehe wago be la dimure profeta Isaiasi, dale larinya gube luago Jesusu.
2: Barulugu kiwa sandi, gidale bagari.
1: Dale larihi bai Jesus lo agu saragu hanya la grige geyegu lao, aba lichugu dimure ilun hanyu rogun lo bafurugu duna. Aba layara fadu, aba arufudu hati liliru du Moises lo Jesusu, aba larinha gulun.
3: Maestro, busiet na fala ni bulenye ilumuti bide.
1: Aba launa bu ni Jesusu, larinha galun.
4: Dariti ya gasiga muhuyu lo hagano unye. Gadi butinya ginya dunuru. Ahinti aule uguri gara uwalgoti, madarit na nihalia balana bala shagudei nichuga.
1: Lariyaga aba hada gelani disipulu gulun.
3: Nabure me, buset na nafalani. Larigeme lome nuguchi, buna neime, aba me nafalani.
1: Aba launa buni Jesusu, lariyaga lun.
4: Falaba na kwento, igira banya hilagwa nya lun habuni niya hegeburi.
1: Aba ladi nu Jesusu tida ugune, aba houdi lani disipulu guluma. Sodi ni aba lafuragu aba garaba liheret, aba lebeluru lugudi barana tida ugune. Larumu giati Jesusu, aba hagagu dahani lani disipulu gu, aba harinya gulun.
3: Wupure me, sefu bawa wadibira gua.
1: Aba launa guni larinya gahon.
4: Kasa wawu hanugu deda, logu watafinya hugu yale.
1: Aba lasaru, aba ledeni halu garaba li luma barana, aba lagalumadu, aba taweri du hanigi, aba harinyagu.
5: Kata isawu girile, agamba lubalen garaba li luma barana?
1: Danle la chileru bei Jesusu loba afurugu duna, hagero gadarana, aba hafri du biyama uguri ya gabu sandugia, aba hayabi loagu, biyangu bei hagia. Hau yenu sifirugu uribatia ani hanari metiti hagain. Darilu sinyala hasigari grigia lidagia umaligia. Abati haguara haharinyaga.
6: Kaso wago bemetira wamu, Jesusu lirio gungiu. Biabe sanga sufiri lagidwa lubare gelidane sufiru ni.
1: Yen yenu sarago buiruhu eiga madisa yengia. Aba hayumurago sifirugu uribatia hagia lu Jesusu. Harinyaga lun.
7: Awa basagara, ikira balu beluru hadu mwiru ha.
8: Awa bure me fule say bawa.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
4: Hei ba ti hadon.
1: Aba hafuri du sifri gu uriba ti hagia hadage uguri hagia. Aba hebeluru hadu buiru. Aba hagura gu buiru hagia hongo loige aba ubu. Aba haburi haduna rugun. Aba hanyara dagun. Aba hanufude dagun ha onigiru bale buiru. Aba hei bagun. Danle hachiliru udubu, aba habahe daguni le asustare dubain hon buiruhu luma hon wugriye habuga hawago banya sifiri uribatia. Aba ti hayabi sun lila na fulasu ligia luma u Jesusu, aba hayumura gu lun lafuri dun hagaira gina.
9: San Mateo capítulo 9.
1: Aba ti ladinu Jesusu tida uguna ituguya, aba lahinyo rogun lo bafuru guduna. Aba latiliri lagayron. Aba hanigu aba uguri maibugu tilun roun tida lubarari. Danle larihi bali Jesusu luweri hafinye. Aba larinya gulu sandi tiligia.
4: Raguba gurasu ni rau ferudu na wati bifigon.
1: Yenye nuti hadagi arufudu hatele lirudu Moises arinya guti hongo rugu.
10: Anaba gunyengu uguri le bungi lo dimure le larinya gube?
1: Keiti subudi lubali Jesusu, le wagu bai hasaminara, aba larinya guhon.
4: Kansa wagu liriwa bai hisamina itara, kati masamene agu bai larinya waguniwa, ferudnu watibifigon odi saraba baibuga. Naruhu daliti hun lwagu gabafu na aule uguri karau warguti lun ferudna na figo.
1: Aba larinya gu lusandi tiligia.
4: Saraba, udabu mbubarari.

0: beba bubion.
1: Aba Lazarus sandit ligia, aba lidi lubion. Dan le hariba li grigia katele, aba tawairi du hanigi. Aba hichu guweri guni lubungi luago lichu guni ubafu le hon wugirinya. Aba lidi Jesus unyengia, aba larihinina, au le giribe Mateo, le abriba luon libruto. Agubur hatina meha lisensu na gumadi. Yu niya lida nubara lanina agubra hani weyu ligia, dale lasigri bay Jesus unyengia. Aba larinya gunu,
0: falabana.
1: Aba nasaru, aba nafalaruni. Lari gya, yu liya Jesusu eiga, saragu haya gyeti ha agubra bale disensu na gumadi hama amu gafigo te eiga luma uwara hama lani disipulu. Dante le harihi bali fariseo gu kate le, aba harinya gu hon lani Jesusu disipulu gu.
2: Idalinya salegri bai kumaestru hama agubra tinha lisensu gumadi luma hama amu gafigo tinha?
1: Aba lagambo ni Jesusu, aba larinya gu hon,
0: Amagati nye banya, memegi ruti nye surusia. Asandi banya, agia megi rubanya surusia. Furende humei kala la nichigu baile wagu bilarinya go bungi yu tida lereru. Usenet nye lugu deme habu huma. Mama lu hadagara gudu anima lugu no. Mama ni abi alu hanya harri chagwa banya ligibu ge bungi yu. Ni abi alu hanya gafigu tiya lu hasansi runi hilikabri hausero.
1: Aba ti hayabi ha lani huang le abadi se hebei disipulu gu. Aba harinya gulu Jesusu.
3: Asa wagi ya hama fariseo gu ayunara wabai saragu. Aha nyabani disipulu gu mayuna rutinya.
1: Aba lichu gu ni Jesusu hempulu le hon larinya ga.
0: Kayera tifunagi ya hiru nyo hama misur hoa tialido aba marie dan lea ni hala adari hama nyi. La chilo ruba weyo lun luwa dun adari hama igi alime hayunaro. Sinyati tafa da honga misa nyulugiru tau murusu to deregiru. Ladika dame le tadinyura gun to deregirubon, aba me ta heirita gun to nyuluhurubon. Aba ti mame ti laweri don heiriti. Sinyati ginya teseruno diwen to isergiru lidon gueru le binadhali. Ahen ya digo itara, aba me lafonchi gueru dame le tinyuru diwen. Feridi wa ligia me ti gueru, feridi wa diwen. Ligia lunti lubai teseruno diwen iseri lidon gueru iseri. Itara luba le servi don biangu bai.
1: Da nyenye lubai Jesusu, arufu da hei sumburi kate le, ligen liabi aba abuti hada ye hurio, aba lahudra gu ligibugia, aba larinya gu lun.
4: Sun le tome ni sani, gama lumo ahabu nyendo lubishu ni buha butu agu, tagu yuguba.
1: Aba Lazaru Jesusu, aba lidi luma hamalani disipulu gu. Nyenyong ti aba uri ima da sanditu, dusu irumu tau lo lese ha hita tida agen. Aba tayara fadulu Jesusu lanaga agen, aba taguru luagu taru la deurago. Darinya gatungu warigo.
5: Lahuru guha guhuru, tagu la deurago, nareida guba.
1: Aba lagararagu Jesusu, aba larihinu, aba larinya gutun.
0: Raguba gurasu nirago. Arita guadi bu la duga bafinye.
1: Luma ge ora ligia aba tareida gu. Dan le la chiliri bai Jesusu lubion bugo abuti ligia. Dan le la rihi balia inya hatia aranse ya la lu abu na hani. Ayaha grigia ayahua ha aba larinya gu hon.
0: Urih mayagi mongwe giru irahu to tarumu gu.
1: Aba hehera halau. Dan le frigi de lanya sun grigia. Aba lebeluru, aba larga duni tuho birahi tuguya, aba tasaru, aba laburu chaguluago le asustaru dubai lida sunfulasu ligia. Dan lafri dubai Jesusu nyengia, aba hodi biama ugurinya, marihi tia larigi aguara heina itara.
6: Gudeme wa mabu, buguye le la duga wa gudavidi.
1: Dan lebeluru bai Jesusu munadon, aba hachiliru marihi tia hagia lumon, aba larinya gu hon.
0: Afinya tun san luagu kayara la narida wagudunu.
1: Aba harinya gu.
3: Aha, afinya tua wabureme.
7: Aha, nabureme, afinya tiwa.
1: Aba laguru ni Jesusu hagu, aba larinya gu hon.
0: Itara la keiligaburi hafinya.
1: Aba lefegechu hagu, aba leredu Jesusu hawagu lu houchu lu masubudiruni wala luago ligia la agara nia bai hon. Kei hafri dunyengia, aba habahe da guni le la digi bai Jesusu lida sun fulasu ge yegu lo. Dan le afri deina hama, ligia hayabi fiu grigia lo aba wuguri marinya gaditi, gawagu ti aba sifiri wuribati, aba hayabi lo lu Jesusu. Lari ya la sagaru ni Jesusu sifiri wuribati ligia luwe marinya gaditi ligia, aba lagume seru adimureha. Aba la wairi du hanigi grigia, aba harinya gu.
8: Marihi nyahagi di valipele, hageira Israelina.
1: Harinya gati fariseo gu luago mafia la le habu ti sifiri gu guribati ya ichi gu bai ubafu lu Jesusu lu la saga hania. Eibu ga lumuti mehe Jesusu sun fulasu arufu dehei na tida haligili si hurio, apurichi hei uganu buiti luago ti arue hani le lani na sielo. Areida guaga deina sun liwia risandi luma gariti. Dan larii nia grigia, aba hagude me da gulun. Ladiga nidihe rihama, magura su hagia, kama mudun hamauniriti. Aba larii guhun lani disipulu, habugri grigia hagia.
0: Sarago hanya grigia busenti hagamu ni uganu lagu tia salbaroni. Lelinari katei, gipeti lunti laluba hon ani logu watia nadagmiti. Lunti lupaiti hamuri haluma labure menadu lulona hanaragi meitinya lun halubaha.
9: San Mateo, capítulo 12.
1: Luago aba uwe yule mera guagale, eibuga inelea Jesusu hama lani disipulugu labad na guanadu. Aba halama chulani disipulugu, aba hatu halile wa trigu, aba heye ni lile. Danle harihi bali fariseo gukate ile, aba harinya gulu Jesusu,
2: Anya hati ya bani disipulu kwa diga wadagma nule mon lumuti la diga nlida luwe yuri ya mera aguni.
1: Aba larinya guhon.
0: Maliha gidu nsan lagu leme hala diga bai Davidu lagu wapadan. Dan le lalama chubai ligi ya hama haa uwar banya luma. Aba lebelu nutidan luba bungiyo. Aba leigi tida ke finto sa grebo ntu mon lubon yebe leigi no. Ni ligi ya ni hawar banya luma. Fadiri guruginya nulun heigi no fintu guya segun lirudu Moises. Ani mama ti figo le la digo bei Davidi ligi buga bungio. Adi maliha agido tidan li liru do Moisesi luago na dagi miha ma fadri gu tidan loba bungio li dan luweiru e mera gu ni ani mama figo. Narin hane hun luago anihin la aba weiru gu ti sigu tau loba bungio ya. Ugu ya, uwa gili gufuran da humani le la rinya gu bei bungio tidan lereru. Hime inumuti lugu deme habu huma sigu lao hadagara gu dun ani malugu no. Luhamuka kufuran da humani, madume hatun hamuka uribati hawagu gurige ha madugu banya ni kata uribati. Kabafu tinagin yao le uguri gara uwar gutil, lunayin guni kabalaga yara la dugu ni walidan luwayiri emera guni.
1: Aba lidi Jesusu yengia, aba lebelu rutida uhaligili si hurio. Yengia aba uguri hilali aba luhabu, kaiti busien hama fariseogu hama arufu da hatele lurudu Moises adariru liduru Jesusu, aba harinya gulun,
4: Gayara ti sala gara ni hulu aba sandi tilida veyu le emera guagale?
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Kahita gen ahin galungu lube aba mudun, aba tegwa do lida aba fusu lida luwe ire emera gu ni. Lumidi ube ila asagaron. Mage begi timati aba uguri sigutaw aba mudun. Gayara ti lube ila dugun bui tilida luwe ire emera gu ni.
1: Aba larinya gu lu uguri ligia.
0: Tulebe ibuhabu.
1: Danle latu le rubali. Aba lareida gu keile aba. Aba hafri duga fariseo gu. Aba hagumesteru aloha ida luba la hafaru ni Jesusu hilagu gu. Dan la subu di ruba li Jesusu katele. Aba lidi nyengi. Aba hafalaru ni saragu grigia. Aba lareida guagadu ni sun sanditia. Aba halarinya gu hon. Lumarinya gu hamani katen yenlan. La sustere duba isun lira do lagunfu liru lemhe larinya gubay profeta Isaías.
10: Aniha, mi buen lena nua diru bay. Lula seri bidun nu. Le hisinya bay nu. Le au bay nagunda linya bungi. Michi gubay nari sifin lua. Aba me larufu da hon necha niku. Ida luba la ganyara la huwara du nigibugi. Magayin da gubay. Maguwara du. Marain chubai umada. Gudeme ha bubai hon girigi ha gudeme banya. Kei siapa maburu le baru wali. luma honha debil banyalida hafinye, kei si aba lampu le nyegu memene. Itra meme luba darime adiga lali larue hale ura guabe, aba mehichugu ni necha nigu hemeni di luago.
1: Aba tila nguini wa aba ugiri lu Jesuso, marihi linya madimureha, lounye aba sifiri uribat. Aba la sagaru ni Jesuso sifiri uribat ligia li dagia, aba larihi adimureha ligia. Aba taweri du hanigi sun hayenbaya, aba hariyagun.
11: Aniha funasa ala diga wagubai Dawidi.
1: Dale hagambu bali fariseo gukate ile, aba hariyagun.
12: Ugiri le, la ulubafu beli sebu. Le mafia, le habu tiku sifiri uribati en la saga hain.
1: Kei subudi lobali Jesusu, le harita gubay, aba larinya guhon.
0: Urumi gwaru garuwe hani le afani raguti luha gendo guhama kwa, lagun iche guba. Ahan yakin afani raguwa lila na aba uguru go, o aba lai duhenyo no ladiga uribu, sin aba ihadura no. Itara linya ginyati, ahin la saga ra mafia lila di, ligia kwa naru gafani ragubay, anita lubati ladura no lubafu itara. Uguya, alinga gato luagu laula lubafu belu sevu o mafia na saga hasifiru guguribatiyo. Ahin itara linya lubay, kati ichi gubay ubafu honha hani gu luha saga haniyo. Mafia o dibungiyo, agia guanari aruhu tahamuti luagu bulia igwa huma. Au, lau lubafu lani bungi sifiri na saga hasifiru guguribatiyo. Aruhu talumuti lira luagu shiluha lila laruwe ha bungi humo. Ida lubagi ya gayara la le belur waba gurige lubi waba uguri heret ilun la nugu ni lillago ahi maguro gu la furumi. Itara rugin luga yara la la nugu ni lillago. Le mama bay numa gine, naga ni. Le mondara guagudu bay numa, chagagu guagudati. Uguya, alinya gaton luagu laula lubafu mafia na saga ha sifiri guguribati. Ani lau lubafu sifiri sando na saga hain. Liga nariya gubay hun luagu gayara la ferudna wala sun figo luma sun uribati le hariya gubay gurigi. Ahin to lunha dumriha uribati luagu sifiri sando, sin abe ferudna wala figo uligia. Furumi guarga ginya le hariya guti furumi guarga kati uribati nuago, au le ugiri garo warguti. Gayara ti ferudna wala, ahin ti le dumriha ti uribati luagu lubafu sifiri sando le nida bay. Uwa bay ferudna wala nilida ubo le nilida le aba. Ahin buidi lubai idibo, buidi ubai ginye li. Ahin ma buidi lubai idibo, ma buidi ubai ginye li. Luagu li idibo la subdiruwa kala luwuye rubai. Harasa hewe hugie le, siyati hadumini hakati buiti, uribatunga, kati le buibai tida anigi ligia le rinye gubai iyumau. Grigia le buidi ubai, kati buiti le rinye gubai ladiga tida anila lanigi ubuiduni. Grigia le uribabai, kati uribati le rinye gubai ladiga tida anila nigi uribani. Nari yang hanya hul, luagu dame lala cileron luwayu agu seruni, sun gurige ge febanya luagu sun timuri malat leh harinya gubai. Lidiga luagu balai barinya gubai bagu seragu dua, ligi ya baruhu day ahin gadunu bubai luma madunu ban.
1: Aba harinya guhada ge fariseo guhama rufu do hetel luru do Moises lu Jesusu.
2: Maestro, busenti wa warihin badiga aba seini ya rufu day luagu luma ge la bungi ubiabi.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Gurige uribatia, ani magunflirutia amuri hatia saini, gamalumu michi guba yamu saini hon loidige lea suser dube lu profeta honase. Ladiga keile rederu honase uruwa weyu, uruwa ari buluragirugu udu. Itara lubagia nerederu aule uguri garuwarguti, lida anumuwa haa uruwa weyu, uruwa ari bu. Hami haga nubanya nini ve, haa saruba lida luweyri aguserunni, dame la agusera guduni wa gurige halani na dan lea. Aba mehichi gun haduni u ladiga sansi kwati hagabri nini wena dalela purish habali honasi lugane te bungi hon. Ani anaha aba weiri guti sugu lau honasi. Ani mahatun hagambu nina. Ta sarubagi nye luruwe te suru lida luweiri aguseru ni dame le hagusera gudunu agurike halani na tanle. Aba me tichi gun haduru. Ladiga nyubu itu lida gye lidisi age ubou luntagambu ni lichu lau Salomon. Ani anaha aba weiri guti sugu lau Salomon ani mahatun hagambu nina. Dane lafri do aba sifiri uribati lila gen aba gurigia, aba ibu ganyan han laf lida fulasu mabai ti alwa halemera gun. Damadari lani aba lanya gu lungu rugu, nagiribu da tidon nuban ton nyengi lubay nafrida. Dane lagiribu don, aba ladari ro ni gurigia bugaligia kesi aba muna ton malato, abuita hoaro aranseru abatilidi abaliabi hau sedu sifir guri batin segolau aba rebelo rusun hagi yaga na wali da guri geligi uri batin mahaliti legada bali segolau meha furumi itara lubaginyati la susere do hon guri ge uri batin halani na danle
1: yengi li jesus adumre hon guri ge ligeti abi lugushu hola mulenu aba herede rubogudi businha te yebe hadumre haluma aba larinha wagunu alu jesuso
8: anu han buguchu hama bamule nu ya bogudi busenti ya hadimre habuma
1: aba larinha gu jesuso lule awisa rubali
0: kanugu chubon kana mule nyubanya
1: aba larufu du hawago lani disipulo gu aba larinha gu
0: anya ha nugu chubanya hagiya ginya na mule nubanya La diga furume warig le diga ti lugunda nugu chile sielo bay. Liga namule bay nitu nugu chu.
9: San Mateo, capítulo 13.
1: Weyu ligia, aba lafri du Jesus umuna degia, aba lanyuru laru duna. Kei hagibe da gugrigia le nyain lubay, aba ladino tido aba ugune, aba lanyuru. Aba herederu sungrigia laru duna. Aba larufu da hasarago kata ihon lo hempule. Aba larinha gun.
0: Nyenye aba abunago ti illa. Aba lafri do abunago. Lida afur hai na lani lila nade. Aba labur han lida gen luagun uma. Aba hayabi dunuro aba heiginye. Libri aba labur han labad nago dugu le nyin lumuti ua lan sarago mua. Aba labou chun furese la diga mahuli lila mua. Dan le lasu dnuveyo. Aba lasur keti malagle lubei aba long aba labur han libri illo la badina guan rio aba lawina mudun rio uara luma aba lafarum nyenye lidagye abura tilidon mua buiti aluba huwa tibuido anehin lidagye ichigo tisain luagu kala aba illo libri ruti urwa wen libri darandi agariga iruguti luha gambo agamba hama
1: Aba ti hayabi disipulo go aba harinya go lu Jesuso
11: Kasa wago badimune ha hongri ge lau hempu
1: Aba larinya go hon
0: Uguya subu di go dalali bungi son kate aram da wati le luago ti laru ya hon Ahin hon masub di ragu do lu muti Le gamati li chugu balau lu darime lagi be don luma Ahin le mamati ibini murusu le luma bai lagi daru baloi Liga nadime habu hon lau hempulo. Laduka ari hamani le nadugu bay. Aba herederu kama marihi ti. Agamba hamai le nariya gubay. Aba herederu uga gufaran da hama kama hamu ga magambu ti. Awagu la unfli ra le meha lariya gubay profeta Isaia si da le lariya gubay. Ugu ya. Agambu ba gama lumo uba gufaran da hama. Harihu ba gama lumo ibitye bay hon kala lila bay le harihu bay. Laduka dere ruhanige gurige ha. Daruha li lau hagambu, ane daruha li ginye hagu. Ahin hamuga mita nati, arihati ya hamuga lau hagu. Agamba hagi hamuga lau harigay, ufana dati ya hamuga tau hani. Aba hamuga hayabi no, aba hamuga ti nagara ni hahon. Ahin ti hugia le nani gubay. Uleisi watun ladaga arihatun lau hagu, agamba huguya lau harigay gu. Ninari hau, saragu hanya meha profeta guhama amugurigi ya gufliti ya luma bungiyo, Abuse runti hamuga harihi ni le harihu bai gueto. Gama lumon marihi hamuti. Usenti hamuga me hagambu ni le hagambu bai. Gama lumon magambu hamuti. Agamba humaiti le lila bai hemplu luagu ti abu na guti illa. Hagambu bali ugani luagu ti aruwe ya ni le lani na sielo ani uwa ti kufana da hamani. Itra hanya kei lila nadu le abu habu lidon uma. Aba liabi mafia. Aba lasagaru ni ugani buiti le abu nube tida haniga. Ila le abu rabai lidon dubu, italinya kai guri ki hagambu bali uganu, aba heresi biruni lau ugundani, gama lumun kai malag le la madura te hadan. Dati le la chilinu dan lun hausha wagun luma haiba hon luwegin uganu ligia, aba hachugaragu. Ila le abu rabai lidon hiyo, italinya kai guri ki hagambu bali uganu, gama lumun, weri tumati hafudun luago kate le lani na ibagari le, aba le yedu ni irisini. Sunle aba lafaru ni ugano tita ge hanigi. Migiru titi lo la lubo hon hata gurige hagi. Gama lumon, ilo le abru habu ilidon mua buiti, itara linya kai gurige ha gambu bali ugan, aba kufona da hamani, aba hichu gon aba lubo hon ni buiti. anyahin itara hanya ke ilo le ichigo bai sa'agu lagu aba. Hibiri ke le ichigo bai uruwa wen, hibiri ke le ichigo bai daran.
1: Aba ya lichigo ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
0: Itara linya ruwa iha ni le lani na sielu ke yaba ugiri le abu na gubai ilo ugui ti lishari rugu. Dale anyaha lubai sunha nyeba nyarumu ga, aba le beluru aba alaga ni labure mefulasu ligia. Aba labu no hidro uriba te labadu na guaturigo, aba lidin. Dale la wainu mudubai turigo aba legele beha, aba ginya la chula agon hidro uriba te. Aba haudi muso, aba hainya gulun hayubu diri. Wayubu diri, ahin buiti lubai ilo le babu na gubai bumu anrugo. Alia ginya san la salira hidro uriba te le, aba larinya gu yubu diri hon. Ladiga aba aga ni le, aba ti hainya gu muso lon. Usenti bulu wahu la hani hidro uriba te le, aba lina gu hon. Uwa, elgadame hahula hani hidru uribati, ulahnya lingi ya turigu uwara luma. Iger kubayhu meilun la wainu mudun uwara darime li danya luba hani. Abame narinya guhon na dagime itinya lo hahula hani hidru uribati furumi. Abame hagura guni lun lagu duni wa, larigime abame hareidu ni turigu lidon lagay.
1: Rulu mutigie Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
0: Itara linya aruwe hani lani na sielu kei aba tila mosu tasa le labu nube aba uguri li chari rugu. Tila mosu tasa ligia ilo le nyura utimabwe lida sun ilo. Gamalumo, dala bouchun, ligia weri timabwe lida ge sun nadu. Aba liabi lun aba bilan wewe weri te dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
1: Rulu mutigie hempulu le hon.
0: Itara linya aruwe hani le lani na sielo kei lebi ni le tagubu dubai aba uri titan uru wa liburu fuluwaru. Aba teresi run sun fuluwaru tuguye.
1: Lou hempulu larinya ga Jesusu sun kate le hon gridia, marinya guti ni kata hon mayusu roga hempulu. Sun kate le luon lagunfuliru le larinya gupe meha bungi li umulu ge profeta.
13: Na tindri haba lau hempulu kum. Na fura guagu dubai kate leburi meha aramuta guaba ikum. Numa
1: gila dugu upo. Aba launa hani Jesusu grige habion. Aba lebelu rumunadon. Aba hayabi lani disipulu gu aba harinya gulun.
2: Furangu agu dabai hempulu lelu agu tihiduru uribati won.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Aule uguri garo urguti. Aule abu na gubali ila ubuiti. Mua lige ubo ubai. Ila ubuiti agia grige halila na larui habungiyo. Hidru uribati agia grigi ya halani ku mafia. Aga nitile abu nubani hidru uribati mafia meme. Aluba hani ligia lagumu chumubai ubau. Haluba habanya angeligu. Itara kila buda honu wa hidru uribati abalagurum watu rugun lulagu dun. Itara lubagi ya lasusere dun dame lagumu chumubau. Aule uguri garo uribati. Nuna habanya nani angeligo asaga na yason ha afigo gudubanya amo hama hadugubanya uribati lida gya naruweha. Aba mehashara gunia lido watu ge meti lelani na mafi ugati. Aba mehayahu wahanyi. Aba melakuni hahari. Hame tedugba lile lubebe bungiyo. Aba mehami lido keweyu lida laruweha wagushi bungiyo. Agamba humana huguya legarigo irugube ilu hagambo. Itara linya ruiha ni le lani na sielo kei irisi ni le ramu dagwanyu bai labu gie mua. Ladari rei aba ugui irisi ni ligia. Aba ya la ramu dini nye meme. Le loiru lugunda aba lidi. Aba luluguru ni sun le luma bai. Aba laganyha ni fulasu ligia. Itara linya ginya ruiha ni le lani na sielo kei aba lugura hati leibu kanya habai alu hapero la finuti. Dati ladari ron aba le weiriti le begi. Aba lidi. Aba laluru ni sun le luma bai, aba laganya ni peru la ligia. Itara linyagi ya ruwe hani lelani na sielo kei aba seni to agruo bombarana ha. Aba tanyugu sun hawuyeri udraga. Databuinchon, aba hachawaru nua seni hatinya laron beya. Aba hanyuru nye ya nua dahanya udraga. Aba haridu ni habuidu banya. Aba hachagaru ni hauriba banya. Itara luba dame lagumu chungu ubao. Hayabi banya ligulu hafani runia habuitu banya hada gen hauriba banya. Aba mehadaru ni hauriba banya lidon watu ge meti lani na mafi ugati. Nyemba lubai hayahu waha akuni ha mehari.
1: Aba ti lalu ge dunia Jesusu larinya ga hon.
0: Kufuna da hamuti sanson kata ile.
1: Aba harinya go.
7: Aha uabure me.
1: Aba ti larinya ga hon.
0: Tanyila abaruhu dati li lurudu Moises lugu furan talani luwago til aruwehan ilalani na sielu. Itara linga ke yaba tabure memuna la rei dahale ani lida gele la rei dubai asaga hati kate iseri luma kate ibinadu.
1: Da lagumu shubai lichugu ni Jesusu hempu liburile aba lidi nyengia aba latiluri lagairo aba lagume seru arufu dhatida haligili sihuriyo to lida abonfulasu ligia aba laweri duhanigi grigia aba hariyago
3: halia salafurendere ugirile sunlichu waule idaliasa gayara lubali milagru brile adiga
5: biroga sarafu angile maria lugu shubon libu kwenye Jacob, Jose, Simon, Luma Hudasi. Yaginye hagana wala mule no hama liku no wagana wa. Halia getila subu direi sunle.
1: Aba hamaharu luheresi biruni. Aba laringu Jesusu hon.
0: Gunda tinya songu rigi ya lau ama profeta. Mama regali ligia lida agia fulasu lenye habai otila na lahaba.
1: Madugu tisaragu milagru nyei ladiga mafia hama luago.
9: San Mateo, capítulo 14.
1: Lida dan ligia, aba lagambo erodesi, le aguma di hebei lida fulasu le gire be Galilea, luago Jesusu. Aba larinha gu honha luma banha.
14: Hua le abadisa hebei le, sara hada gi hilanya, ligia gabafu lubei lu ladagu milagro.
1: Lem Jesusere libei, deilu mutimehe erodes huan. Aba lagira guagaduni lo gringri tuege erodias tomehe lumari Felipe le lamule. Arinha gali meha huang lu erodosi luago mung lani la gamari dunu lumari lamule. Gama lumo madiguti erodosi gasi lau. Gusinyati yebeti erodosi lafore ni huang hilagubai. Gama lumo madigu lumuti meha ladiga lanufu de hawe grigia. Ladiga sun la grigia afinyate luago profeta lan huang. Danti le efeduhani luago lagunfuli ru erodosi irumo. Aba meha tiabi tire erodiasi. Aba tabina ha hagibu gea misura houtia. Leti lisia tabina ha lu erodesi. Aba mehe larinha gotun lou finyu. Logo lichigu baila furume guarigu kate le tamure ha luma tun. Aba titarinha gotugu chutun. Lu tamuri ha ni labu lugu huang le abadisei habai. Lu lichigu tun lida aba asiad.
15: Aba tamuri ha ni luma ita.
1: Aba liru dogu erodesi loige kate le. Gama lumo kei aringa lali la lou fio. Agamba hamaya misura houtia. Aba larinha go lu lichiguni watun. Aba larinha go lu ladirirunu wa labu lugu huang furisirugu. Aba hanigani lida aba asiedu. Aba lichiguni watun irahi tuguya. Aba tichiguni tutugushu. Aba tihayabi lanigu huang. Aba hanigani lugubu. Aba habununi. Lari gen aba houdi awisarei Jesusu. Da lagambu bali Jesusu katele, aba lidi nyengia, hourugulani disipulu gutida aba ugune lidon aba fulasu magaira wati. Aba hasubudiruni grigia, aba hafuri du lida geburi udu, aba houdi larigi eibu. Dan larari rubai Jesusu tida ge ugune, aba larihi luagu saragu haya la grigia hagia, aba hagude medagulu, aba larai da guaga dunia hasandi bayahada, Keiti aguye ndeina alilube, aba haria gulani Jesusu disipulu gulon.
11: Dari galitia, aniwote grigi ya gana ute lida fulasule, ona baya grigi ya haa, nidu hamamu galidu mbulilirahi fulasu ya rafa agayi ya heigi ni nuheigi.
1: Aba laria gu Jesusu hon.
0: Midi manya, ruhu ma heigi ni hon.
1: Aba haria gulon.
2: Sengiri ginyo mfei wa maja, hama bia udiro.
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
0: Baruhu maunu nyahu.
1: Aba larinha gu hon grigia luhanyuru luagu hidro. Aba laniga no sangue fein hama biema udra hagia luha burugo. Aba larinha cielo. Aba latengiru ni bungi utuago. Aba tilaguba chagunu fein. Aba lichigu no hon lani disipulu go. Aba hafaren hanu hada grigia. Sun hagia houtia kimule. Larigia. Aba habuncha gudu du sufania tau to igragut. Sengi ya no milu uguria egitia, bogu di hawe uguria ama iranhanyo. Aba launahan ya Jesusu lani disipulu gu luba tida ugune ituguya lu hahinyu rogun lubafu rogun sun aniha la onahan ya grigia agoyo. Lasuru launahan ya, aba lamude iru labu gua luagu uubu afure ida lubungyo. Dale lagunya dube, yenye Jesus labuwa. Sun anugurata ugune lamida duna. Aba lafara halugudi barana tuago ugune, ladiga tubara wenye la garabale. Aba leabi Jesus hawago lubala ruga, eibuga in ligibu ugoduna. Dan harihi bali lani disciple eibuga in ligibu ugoduna. Aba hanufu de dago. Aba haguara gulo anufu de.
11: Ufio!
1: Aba la dimre ha Jesus hon, aba la rinya go hon.
0: Gavura su ma oi. Aule, manute tu ma oi.
1: Aba la rinya go fedro lo.
11: Abure me. Ahi mbuku ye lubai. Ei buka ke dabana ginya ligipu go duna chilila nyibu bai ei.
1: Aba la rinya go Jesus lo.
0: Igabu ti.
1: Aba la rai ru fedro ti da ge ogune. Aba la gumesero ei buka le nyehi lubai Jesus ligipu go duna. Dale la sandi rubali lere garabali aba la nufu de dago, aba la gumesero abuluche, aba la guara gulariaga.
11: Se, fubana na bureme.
1: Aba larga duni Jesus luhabu, aba larinha gulun.
0: Logo tiguinha bafinha, kawaula logo adumbi bafinha.
1: Dan hadi no baitida ugune, aba la galuma do garabali, hati bugotida banha ugune, aba hahudrogo ligibuge Jesusu. Aba harinyago.
2: Inari ni luago lirau ba bungiu.
1: Aba hahin roguni duna. Aba hachiluri henesarete. Dale hichi gubai lila na fulasu fe luago Jesusu la. Aba haburu chaguago deni lida sun fulasu ligia. Aba haniga niya sun sandi tiele nyehin lubai. Aba hayumra gulun lo ligiru lurugu haguru taru ladarugu. Sun ha aguru baru arei dagwatiya.
9: San Mateo, capítulo 16.
1: Abajo de fariseu, hamasado seu guaria e Jesus, do habre gudune tido sadara. Abaharia gulun, lun larufu dun abasaini le cielo guietihon. Afinha hamamo galuago luma gela bungu leabi. Abalaria guhon, rombou eio arinha gatun.
0: Buido peidan la duga funati cielo. Binafin arinha gatun. Ulibo peida ugunya la duga funanyu linya cielo anihamunyuga. Bian watigibu hugia le, subudi ti luago ligabri dan hon, anibidi ti hon luago chuluha lilan lidani ya salbaroni. Gurigi ya uribo tiya, muwa ratia ha, amuri hatia saini luha fiyano luago awla anugubi ya salbaroni hon gurigi. Gamalumo, marufu dube amu saini hon luwe li saini honas.
1: Aba ligiru niya, aba lidi. Dale hahin uraguba disipulu guluma Jesusu loubafuru guduna, bulei hamuti hanigu fin. Aba tilarinha go Jesus hon.
0: Goniga go humati hongo loi halebi ni fariseu go hamasado seu go.
1: Aba hagumesaru disciplu guarinha go hamagua.
11: Ladete manuga uma fein, larinha go baitara.
1: Aba la subdiruni Jesus harita go. Aba larinha go hon.
0: Kawago hadihre da luago ua ta fein huma. Logo atiguinha rafinha. Uaga ligufuna da huma. Marita com ruguia tuago sangu feito na fani rebonrada sangu milu ugunia, luma atri la faninha tau igre gutu. Bule guando funasa toi cedo feito na fani rebonrada gadro milu ugunia, luma atri la faninha tau igre gutu. E delinha que me fen rubei luago mama la tuago feina dumreha, da lenaninha gubei hon, lum raun igre gum hongo loi halebi ni fare cego ramassado cego.
1: Aba gun faranda hamani luago mama la luago tilebe ni fin larinha gahon. Luwei la harufu da hafari seogu hama sadu seogu laweri diha. Dan le hachiluri bai Jesusu uburugu seseria le Felipu. Aba laliga dunia lani disipulugu. Larinha gahon.
0: Kata na salida harita ngugurigia au le uguri garuwarugut.
1: Aba harinha gu.
2: Anyahe ngarinha gutinya luago kwan la le meka abadise habai buguya. Hibiri yarinya galwago Elias ba, anyahe ginya yarinya gutinya lwago Jeremias ba, o amula profeta.
1: Aba tilarinya guhon.
0: Ati huguya, katana tilida harita gon.
1: Aba larinya gu Simon Fedro lun.
11: Kristu le lirau buguyu, le viva bai buguya.
1: Aba larinya gu Jesus lun.
0: Fulesi watibu Simon, lirau honas. Latiga mama lasubu dirag duni aba gurigi ya kati lebon. La subdirag dun nugu chibungi le cielo vibun. Narinha harebun luago Fedro la buguye. Luago badugu le nabu nogoni ligilisi. Ani ni ibini owe ni mabafu baituago. Nishigu biligele aruwe hanile lani na sielu bon. Anison le bagura gun ya ubogo, lagura waguba kinya sielu. Le bafaraga dun ya ubogo, la faraga duba sielu.
1: Aba tilerengu Jesus uho lani disipulu gu, lumariengu hamani nika un doago ligia la Kristu gu. Luma gedan ligia, aba lagume seru Jesus u arienga hon lani disipulu gu furangu, luago lunti lan lidi Jerusalem. Luago ginye, asufuri ragaduba ilan wugiri ya wairi gutia lida hafinya hurio. Ama habutigu hafadi runiigu hurio. Ama rufud hatele lurudu Moises. Arienga tigien hon luago la faruba la hilagu bay, gama lumon la saruba lan luago luru waweyo. Aba ladinu rufedru lo Jesus u nyenge murusun, aba lariengu lun tosun lanigi.
16: Mambusera lei bungi ulira. Nabureme, siyati la suser dukate lei bung.
1: Aba lagara ragu Jesus, aba lariengu lu Fedru.
0: Dise ba noi mafia, babu serun ye berederu ni ladugunu wa lugunda bungi. Masam naritu bukei bungi, basam narukei wugur.
1: Aba tilariengu Jesus hon lani disipulu gu.
0: Lebusenti la fala runina, bule ile kate nye la, awanda le sun luwuyere sufri runi le nubi liabi lu nuegien, keisi la nungu ni aba wuguri luguruwa, falalana. Ladega le abusen ruti le sefura gu lungwa ya ubogu le feridiru bi ibagiri le magumu chediki. Ahin le anhabi le feridiru ni li bagiri ya ubogu nuegien, di bihu bi ibagiri le magumu chediki sielu. Kagie hu lan lungu rigye la ganyiru ni sun le lani na ubogu le, le feri dire me lubara sielu. Uwati ni kata lani na ubole au tikayara la laganyi hagurigi ya libagari. Nagiri guduba, au le uguri garo warigoti uwara hama nani angeliku. Niabi malau weirigu ni le meme lani nugusi. Aba meti na fayiru ni ugurigi ya segun le hadugu bayi. Ninaru hau luagwa nyahi la hata gen hayaba nyo wento. Mowi banya, darime harihi ni liabi na ruweha, au le uguri garo warigoti.
9: San Mateo, capítulo 17.
1: Sisi weyu larigya, aba lanigunye Jesus o Fedro, Jacobo, Luma Juan, le lamule, Jacobo, aba lidi hou luago aba ubu inyot. Hagi ariginye nunyen, aba lamunye dagun larihi Jesus unyen hagibugin. Aba lamiridu ligibu kei weyu, aba taharudu ladegrago kei larugonga. Sodini, aba harihi ni Moises lume Eliasi hameha abagari dubanya lida danle sigiha libai. Ayanu ha luma Jesusu. Aba lariengu Fedru lu Jesusu.
16: Nabure me, lida dan wahala ya. Aha bubusen, adiga oge me uruwa dibasen ya. Aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
1: Da aniha lubai Fedru adimureha. Aba liabi aba huanyuru miriti. Aba lo buragunia. Aba lagambuni walariengu aba umala le lida ge huwari yoligia.
17: Anihani rele hisi ebenu, le aube ome bulangu hunda, adude humile lubaywe.
1: Da hagambu bali disipulugu, aba habulu shagu lou hagibu muwaraguo le luweri hanufude. Aba liabi Jesusu hawagu, aba laguru hawagu, aba lariengu hon.
0: Sarahuma, manufude da huma.
1: Danle harihi bei, marihi haya amu luwaidige Jesusu. Dale areire na hamani wubu, aba lariengu Jesusu hon.
0: Mambahu da guwa hamaiti ya kate ile ni kaon darime agu yugwadina au le uguri garo warigati ili dange owe ni lunya na bagaridu.
1: Aba tihariengu disipulu gulu Jesusu.
2: Gwento subudi wa maali luagu bugia la Kristu bay, keiti itara linya lubai, kati wagu harinya garufu da hatinya lulurudu Moisesi luagu lunti la liabin Eliasi lubarege liabin Kristu.
1: Aba lariengu Jesusu hon.
0: Enaru ni luagu liabin bala Elias, aba milishi kunsun kati lidon lubudugu. Kamalumon, narinya hare hon luago nyubu inhalila Elias, masubdiru hamuti gurigia. Adiga rigu hamuti sonle habusi anube lau, itara luba gine hasufri raguduni na aule uguri garo warigote.
1: Abati hasubdiruni disipulu gu luago huang la leme habadi seihe bay, ligie la Eliasi bay le wagu bay ladimure Jesusu. Dan le hachiluri bay nyehe habay dirigia, aba liabi aba uguri lumo Jesusu. Aba lahku durogu ligi budu. Aba lariye golu.
7: Mbure me, gude me la nisade bu. Gome dihati, weiri ti la sufriru. Ani inda heigo ti waturugu. ani inda dunar gu baru nu mutinyahu hong bani disipul gu sen hamu teri de guagda
1: aba lau na bu Jesus ularinya ga
0: ligi ma finyati gurigi uribati atribai sa dalu na rede rohu ma lubaga yara la hafin ronuagu ida mesa lagu mucha mafinya ni lehida bai baru hu mai irah ligi anyahu
1: aba ti ladenha Jesus lun sifiri uribati ligia aba la saga bu lida ge irah ligia Luma ge ore ligia aba larei dago. Lari ge aba hadimre ha disipulu gu luma Jesus u habu gu. Aba hali gu duni harien galun.
11: Kasa wau siya wabani sifiri uriba ti ligia sagana.
1: Aba larien gu Jesus u hon.
0: La duga li logu hafinye. Ni naru hau luago ahin la ibiha hubaya fiye ni ibi ni nyura rau la ke ya aba tagu mausutasa. Ani gu balu wugu le. Gidaba ya ge baiba lida mamu fulasa. Aba melagi daron wugu ligi. Uwa bai ni kata hasiyanon ahin ibiha hubai afiya ni le tima atima ati. Ahin tihibe sifiri guha, lauri gunyeng afuri edini luma yunaro ni lu bungi yu gayara la hasaga roni wa.
1: Dale eibuga ina habai uwa re lobo wabu galiliha. Aba lariyangu Jesusu hon luwago le derege ruwa balan ligia le wugiri gare wuguti. Haha buru gu wugiri ya guribatia, aba me hafaro ni hilago bai. Gama luma un lasa rubalan lida ge onwe ni luago liru wawie yo. Aba hahiru da gustarago dale hagambu bali katele. Dala tilere bai Jesusu kafere na umu, hama lani disipulugo. Aba haudi ha agubre ha bali tisensu na tempulu to Jerusalembo lumu fedro. Aba harinya gulun.
3: Mafai hati sa humuistru tisensu na tempulu?
1: Aba launa bu fedro, aba larinya gulun. Afai hati. Dante lebeluru Fedro munado, aba lalugu duni Jesusu Fedro lubara ge gayara la ladimurha. Larinya galun.
0: Dele barinhi lun le Simon,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Faye ha wawogwa, barubay abame bafayeruni.
2: San Mateo, capítulo 18.
3: Lida dan ligia, aba hayabi discípulo gu numo Jesuso, aba halgu duni haringa nu.
4: Kata isa wairi gu timabe lida larue habungu.
3: Aba lanugu Jesuso aba irahe, aba lichugu ni hamidagwa, hamagwa, aba laringa.
1: Inari hau, luavanga la miabi lu hitara don keirahi, me belbo don lido larue habungi, itara linha lubaiti. Le nyura uti lanangu lungwa, nyubu iligia lo itarabai la kei aba irahu, ligia wiri ti mabai lida aruiha ni lesi elubai. Gurugi aginye le resibi uti aba irahu lida niri, resibi lumuti neginye. Furume warugu lefuwa guduti aba hada agin hai seri ginyabanya lida hafia nuwago. Buiti mati amuga lu laguruni wa barana hon lau aba ome budugu le amuli gulei guranyu luagu ligina sigu lau ladugu nikate ilira. Uribatu lumbo, anihin laburi katili afigo gudubali ya gurigi ya soma dan nyebe ilag. Gamalumo mfugiabu wuguri lelebu nabai. Ligia, ahin lubai lafigo gudubadibu lubai buhabo o bugudi la, durubai, huibai dise buwariwa. Buiti mati lube belu no sielu mahabuga o magudiga sigu lau badarun lau biyangu bai buhabo luma biyangu bai bugudi mafio gati lenye lubai watu le menye gusadibai. Ahim bagu lubai afigo gudubadibu, sagabai, fuibai disya buwariwa, buiti mati lubebelu no sielu maguga siga lau badarun lau biyangu bai bagu mafio gati. Manuga humani yaba hata ke hauna bugutinya hakei nikata. Nariya hane hon luago haria gunyin la, hani angheli gu ligibu nugu chin le sielu bai sonwa da. Ladiga salbari le feridi halibai niyabi, au le uguri garau warguti. Ida liya harihi ilu, Ayanyahi lubai samudu luma aba uguri te feridir aba hada agie. Maligri banya hibri luagu wubu aba melidi alwa honto ayuru da gubon. Ahonti ila darira, choru ti luagu gunda abu ila tau sigu hau sun hama ayuru da gubanya. Itara linya gieti, mabuse ruti hugu chi bungi le sielu bai lule feridiru ni aba hada agie una bugutinya ha. Ahi adiga biduhe uribu ni mbuna, bayanu haluma habu warugu, Aba me basubu diragu duni liduru lu, ahi adiga gasu bau, gamada wayadu. Ahi madiga gasu bau, aba me banugu aba obiya gurigi haun lu son lalearinya waguti, anyahi hamamuga amuga fenti luagu. Ahi madiga gasu hau, aba me barinya guni lu hadamuri afinyati. Ahi madiga gasu lau adamuri, aba me badungu ni kei aba mafinyati luagu bungi, o kei la aba agubra hati lisensi na gumadi. Gayara lamgwa la sansiru ni luriba ligaburi. Ninaru hau, luago lela hagura gun yao bowago, laguro wagu baginye sielo. Anile hafaraga dun yao bowago, lafaraga duwa baginye sielo. Narinya hare ginye hon luago, ahanya la uwara da biyan hidangye yao bowago lun hamuri ha aba kate luma bungyo le sielo bay, lishigu bay hon. Ladiga lenye hamuti biyama, uruwa ondaranyo lidan niri, anahi nye hamidango.
3: Aba layara fadu Fedro lu Jesuso, aba larinha gulun.
5: Nabureme, atri boi sa woye so la digun nibiri aba muriba ni nu lun ferudu na meme nani? Dari sa sedu woye asu.
3: Aba larinha gu Jesuso lun.
1: Maninha gu tina bun dari la sedu woye asu lun ti ferudu na bani, dari urwa wen disi woye asu sedu. Ligia itara linya lubai arui hani le sia lubai ke aba urui le nyubu bai lua laranse han luago sensu hama lumusu ni. Da lagume sarumba ya dugei, ligia hanuga aba le aduwe rubali saragu minyu nufiada. Ke masensu lubai tun lafaye ha, aba ladinya gurui lua laluguru nua idamu nime ligia tausun lumari, liranginyu, luma sunle luma bai lula fayru ni laduwe ha. Aba lahu durago musu ligia ligia bugi urui, aba la yumura gulun larinya ga, nabure me, Gagura su banu ba, na fayru bi sun le na duiru bi bon. Aba lagute me dagun lun ruwe, aba ferud na lani la duiru ni, aba ligre gaduni. Ke lafri du musu ligi a nyingi, itera la duna gu luma aba musu lile di, le a duiru ba li atri fiyadir. Aba lari gaduni luwe gen ligi na, aba lagume seru a chokre, aba la nye gu lun, fayye bi le ba duiru.

0: Pulogo, Abba Hadigani Kay Larianguni Hesusuhon, Abba Hanigunu Brigi Tuguya, Lausun Tire, Abba Hichigunu Hadira Guhawagun, Abba Lawari Ru Hesusu, Saragu Hanyati Gridia, Abba Habu Dunu Hadira Gu Umadaru, Hibiri, Abba Hacho Hatilimu Wewe, Abba Hichahani Umadaru, Dandu Gridia Ha Ubaru Banya, Kay Ha Ari Gebay. Aba hagumeseru agura ha harianga
1: weri guni
2: daga waguru we darin biniwa ti wuguri le nyimu be lira liri wabure me bungi
1: weri guni bungi
2: weri guni
0: dan le belu rube Jesus u burugu Jerusalem aba hafudu sunha nyimba aba harianga sarago
3: kati sagrigele
0: aba harianga grigia
3: Jesus le Nazareno Fulasu le lida bwe Galilea, aba profeta ligia.
0: Larigia, aba lebeliru Jesusu le tempulu rugu bungio, aba labuga gunia sun aluguru hetinya hama agayin hetinya hanyenbayo. Aba lagara baguni dabula burile hadabula ha asansi hebanya sensu nye, luma hala ha aluguru hebanya unhu. Aba larinya guhon.
4: Larinya hare bungio tida lereno, Luba na furi duni ligia batiri nuba ahi huguya baruhu maru kei haba hiweru tiye.
0: Aba hayabi fiyo marii tiye hama danima te lumo Jesusu nyen tempulu rugu aba larei da guaga dunia. Danle harii bali habu tiki fadirugu hama rufu dhe tele lurudu Moises milagur bui le ladiga bai luma danle hagambu bali haguara ha iraha nyen tempulu rugu.
5: Wairi gini lu ladiga wagu uruwai Davidi.
0: Aba haganyi dun. Aba harinya gulu Jesusu.
6: Agamba bumutu ale harinya gubai ha?
0: Aba larinya gulu Jesusu hon.
4: Aha, agamba numutu. Malinha humagi nisantida lerenu bungi ulenye lubai larinya waguwa lubungi yu. Chiluti buweiri kujagona umeme loi sielo. Ani irahi nyinyubu riginya, hama hama chula ruginya eremu habali.
0: Aba ligirunia, aba lidi uburu guginya lubetanyo, aba lasigrini ariyabunyei. Laruga binafi dale lagribu dube Jesus uburugu aba lalamachu aba lari aba tidibu igul laruduna aba lidi tuagu madarit nikata tuagu luedige ubanu aba lariengu tu tidibu igu tuguya
4: maginda digia ba
0: lida aura ligia aba tasagri da harihi bali disipulu gukate ile aba laweri duhanigi aba hariengu lu Jesusu
7: Ida liansa taça rubitido bu igu toitra li furese.
0: Aba larinha go Jesusu hon.
4: Ninaru hau, ahon afinha lego muti. Mama rugubi kati libe le nadugubi tontido bu igu to gayara huma adug. Gayara bi harinha go lubu bu le, que daba yagin, dabu babarana hon. Aba me lasuseretun. Son meguinha kati le hamuri ha luma bungio, ahen afinha rubei hibi rubei.
0: Aba te lebeluru Jesusu tempulu rugun. Da niha lubai arufu da hanyai, aba hayabi habuti gu fadiri gu hama uugurinya abuti gu lida hafinya huriyo, aba harinya gu lun.
7: Arinya gabai wong, kalabiricha bai lubadaga ni kata ile. Ka ichi gu bali ubafu lebon.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
4: Nalga dandagin aba kata, ahin hauna ba aba menarinya gu hon kala au ubafu nadaga iburi kata ile. Ka una abalin huanga batise, bungiyo odi uugurinya.
0: Aba hagumeseru adimure ya hama kwa aba harinyagu.
6: Ahu harinyaga, lagu bungi la ona habali, larinyagu wongka la wagu mafinya bailun. Lagu hona hala wagiri ya, hausari kubadi wagirige uriba la daga afinya tinyasun mutu, lagu profeta la.
0: Aba ti harinyagu lu Jesusu.
6: Ibidi ya ti wong.
0: Aba ginyati larinyagu hong.
4: Marinyagu nubai ginyati hong kala au ubafu na daga iburikata ile.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
4: Na bagda gua aba kate hon. Harinya gu imen nu ida linya la harinya lo. Nyenye aba uguri biyam yanu lisani gu. Aba larinya gu lo aba hata gien. Nirao baiba na dagi mi ugunye lidan taluba hon nindaduri baibai. Aba larinya gu lisani lo mabusen roti na nidi. Lari gien aba la sains regularita gu aba lidi na dagi mi. Lari gien. Aba lidi ugu chile arihi le aba, arinyaga inale ile meme larinyago baibuga lon le furumi ati lon. Aba lona bun le, larinyaga, aha, nidiba, kama lumu, midi iti. Arinyaga humaiti no, kage hada ge biango ba yadugo balile la busen robe ugchile
0: aba hariego
8: le frumiet
0: aba tilariego jesusu ho
4: ninaru hau lagu shorti malahe belo no agubra hatia licenso na gomati hama horu lidon la ruin habungi sugu hau la duga nyumbi ti huan le abati se hebe ya rufu ta hon idalubala li gabri habagari don mafia no tolo ahanya ti ha gubra habanya licenso na gomati hama horu afinya ti lon Uya lausung ariga humani sun lira masans ragunti higabiri lu hafinyaru lo. Agamba humaye aba ya hemplu le. Lauti aba uguri labure me aba ichari. Aba labu na guntidi bu bebe ili chari rugu. Aba ladiga bariye rulao. Adiga ligia aba age lo labiri cha waguntira bebe lidon lumaba wa yalesi luga yara la loni giruni sun kate. Aba laha yahani ichari hona dagime tinya. Aba lidi adiga weyasu. Dans la chile de la loupe, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Aba larinya gulungu wa rugu inebe benira hon. Dale harinyi bali nadagi mitinya lirawe aba harinya guhama guwa. Ani haa bale resi bire alaga wafara lihi lagu bai rede wa mamu galau alaga. Aba tihari guduni aba hasagaru ni lidagi ichari aba hafaru ni hilagu bai.
0: Aba laliga daha Jesusu larinya ga?
4: Dame ti liabi labure mechari kabage ladiga hau nadagi mitinya hagi.
0: Aba harinya gulungu.
8: Lafara gubaya salufri ten hagi hilagu bai. Magude me habu bai hon. Aba me laha yahani ichari hon wa munadagi mitia halu tia hedere geruni lufana lidage aluba ni lu lida da.
0: Aba tilarenya gu Jesusu hon.
4: Maliha hanya hamagi rusa lerenu bungi yu. Tarinya hare nuagu. Dubu le mehe au bai mebele sen hama abu nagutinya. Ligia le dubu le tima timati. Abure me adigu balin kate le. Ani weiri tu wanigi lao. Ega nene gube hon luagu la gida ruwa bala la ruwe habungi huwe hugia le weiri gube lida hafie hurio. Aba melishi gunu wa hon grige ha edere geruti alubaha ni lelani la ruwe habungi. Ahinti au le dubu ligia furumi warg le eigwa duti nuagu la nyora duguba. Leati wagu ti leigwa da niganyi lagumucha wagu dubai ligia ba asusere da hon grige ha mahabanya no.
0: Dale hagambu bali habu tigu fadiru hama fariseo gu hempulu burile lichigu bai Jesusu. Aba hasubu diruni luwagu hawagu la ladimureha. Aba ti habu seru ya behari gudani. Gama lumo madigu hamuti ladigu hanufu de hawe grigia. Ladigu afinya hama grigia luwagu profeta la.
9: San Mateo, capítulo 22.
0: Aba ya lagumezaru Jesusu adimureha hon lo hempulu. Aba larinya guhon.
4: Anihaya aba hemplu luagu ti aruwe hanilelani na sielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba la mare idun lisani. Aba lona hania lumusu niya oganya amisra hotia. Mahati amisra hotia hayabi. Aba lona haamu musu. Aba larinya guhon. Anihaya kakuma hon amisra hotia luagu waranse lila egini. Afara gudananya bagasu hama nilugu niya niuma lugu dibunetia. Aranseli sun kate luhayabi maria irugu. Madugun tia amisiro hou tia gas. Aba lidin aba hadaginye lichari rugu. Nyudun aba aduga amu badagmanu. Hahibiri aba harigu duniya lumusu ni uruwe. Aba houseru ni uriba. Aba hafaragu niya hilagu bai. Aba tilaganyidu uruwe saragu. Aba lona haniya lisudara niyo afaragwanya gafara hatiya hagea hilagu bai luma agude hageira. Aba larinya gohon lumusu niya. Aranse li son kate lo mari, ani amisra ho tiyan hagura, maduna matinya lo hamisra ho niwa. Heba lo baiti luagu burilariga yoma, aba me hamisra haniya son hauma banya hadunragwa. Aba ho di musu uma darugwa, aba hondaro niya son hauma banya hadunragwa. Bui tiyan hama guriba tiyan, aba tabuin shumuna hau gurigia. Aba ti le belu nuruwe ariha ya amisra ho tiyan, aba larihin aba uguri le masansra guti kei luba aba mari yenyei. Aba larinya gulun, numada. Ida linyagi ya bebelu nubi inyaho masansi na kunga kei luba aba mariye. abalarinho gu uru e honha etene no banha lo dabula. Gragua humui lugu de luma luhub. Foi humui lidon luburiga le bogu de bai. Le yemba lubai la yahuaha a kani hamelari.
10: Abalarinho gu resusu honha agambu bale.
4: Gibetinha agu arutinha luhe belo ron lidon laru em habungio. Gamalumon, mi betinha anua de rutinha.
0: Aba houdi fariseugo. Aba houara do aria kabala gayara la hadiga. Lo haniaga gaduni Jesusu kate le wagoti gayara la hadari ro liduru. Aba ti honaha hadage hanigo. Uara hama hadage lanigo erodesi. Aringa lu Jesusu.
11: Maestro, subudi wamuti logo inaru ni la baringo be. Logo gin arufu dabani lemeri bungi lo inaru ni. Manufu de uganika wei. La diga ni kata la luerigo grigiabu. Rubai lubai tibarita guon. Buit salu la fai irunu wa sensu lu uruwe romana odima buiduti.
0: Aria gulinha Jesusu lun luriba haritagu, aba larinha guhon.
4: Biangwa tigibu hugia le kao hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube la fai hoa le sensu na gumadi no.
0: Aba hanigu aba gawa no lu, dan larihi balin aba laliga dunia.
4: Kaiyawa le laube sensu le, lumaire le buruwa nyumbai luago.
0: Aba harinha gulun.
11: Liava luma liri uruwe roman.
0: Aba ti larinha gu Jesusu hon.
4: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe. Ruhu meime lani bungi lo bungi.
0: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba houdi. Weyu meme ligia, aba houdi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Harinha here sadu seogo luago uwa la asaruni lidage oweni. Aba ti harinha gu lu Jesusu.
12: Maestro, aninha gatimeha Moisesi luago ahen la owe aba ugiri le, Maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to weibon lowe. Lun gadiga wagun la ibu ganyan le hilahlibe. Weli, nyenye numeha ti sedu gamule guatinya jia wada. Aba lamare idun le furumi eti aba lowe. Kei masani gulube itau lumari aba ligirunu lun lamule. Ligime misusere ti lun habiyama. Larige lun harua dari lumon hasedin. Larigin aba ginye towe wuri, dame ti hasa anu lidage oweni, kabati umari wuri tuguya hadangye sedu gamule nuguati nya ha, larigin marie hamasun hagiye tuma.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
4: Gulei guatan, ladiga le bidinye togu ti lereno bungi hon ni luagu ti lubafu bungi. Dame le hasa aron hilanya luya habagari don, amu halime habagari, mamaye don haba, michu gon hamaye me hasani gulu marie, Kaisi mamari don hama angeli go cielo. Ahiti luago sara hama hilanya lunya habagari don. Malinha humagili sale larinha gubi bungi yu wanari gu hon. Larinha hare. Au lubungi yu te bai Avramo. Lubungi yu te Isaac. Lubungi yu te Jacobo. Ita larinha lubai te. Ahin hamuga hilanyu hanya lubai wugunia hagia lun sonda. Marinha guti hamuga bungi yu luago habungi yu te lan. Ladiga mama habungi yu te hilago anya bungi yu. Habungi yu te miwa ginya.
0: Da hagambu bali grigia kate ile, aba taweri du hanigi lou le larufu da habai. Da le hasubu diruba li fari seogu luago manigi de lanya la Jesusu sadi seogu, aba hondaragu. Nyenyen aba hadage le arufu da hati liduru du Moisesi, abu seruti louchagu ni Jesusu, aba larinya gulun.
8: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida liduru du bungiu?
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
4: Insi la babure mele bubungi te bon tau somba nigi, tau sombu wani, loma lau sombi samina. Anihago madi le weri guti mabai, furumye tiginya lida ge son luguma di bungi. Anilele bia ma lida weri guni le nege le, itara linye. Insi hama bibiri gubun ke binsi ya gubungu. Biango madi le, lige ebu belun son liluru do Moisesi loma harufu da ha profeta gu.
0: Son anyaha la fariseo gu ondara gu, Aba larinha gu Jesusu hon.
4: Kasa harita gu bai libuguri Kristo le lanua diru bai bungi lo la salba ro niya gurigia. Kasa adiga wagun.
0: Aba harinha gu lun.
11: Ladiga wagu Davidi.
0: Aba ti larinha gu Jesusu hon.
4: Ida linha ti lagua rubali Davidi kei abura me lau lubafu si firisando. Arinha gatiga Davidi, larinha hare bungi lo na bura me, nyuruba loige nowere, dari nichigu ni abaga niyo labu giyon bugudi. Ida lubati ladiga wagun la Davidi Kristo ahin walubali Davidi wanarigu Kristo na bureme.
0: uwati ni aba launa bu ni aba dimure luma geti weyu legia manigiti ni aba luleabi algedagwe.
9: San Mateo, capítulo 23.
0: Abati lariengu Jesus houlane discípulo go hama hibiri grige hanyen baya.
4: Gabafu tinha aruhu tahtinha liluru do Moisés hama fariseu go luha fura wagoduni lila liluru do Moisés. Agamba humanya lubaiti, adiga humay mesun le hanyengu benhon. Gama lumo, mafala ra humay le hadigbe, ladiga aniyaga tinha abakate hadiga amu. Roha mutigo madi hongurige keisha nanguni huruti le sinyabe la nanguniwa. Ain hagaya, madigitia ni kata lohitera guniya gurigia luagu buri anuguni lani na lurudu le hichi gubay hawago. Hadigini son kate lo harihinya gurigia. Hinseti hon lo hichi gun tirahanyi gafu lao lereru bungi hereberugo luma luagu buri haruna. Luma lunha daura gun dawo to dururutu. Usente harigda ne lupi doaga yubaru lida egini luma halag le hala wiri gutinya tida haligilisi. Pusenti alun habusra gong gurigi hong lau sarago inebe sei umada. Lungi lagu waruni wa hong maistirugo. Ain huguya, migra humalu laninya wagunu wa hong maistirugo. Ladiga sun huguya aban habu, ane abar ginye ginye ha maistirun, au le Kristu bay. Maniega humaginye luni aba uguri bogu nuguchi lida ligabri haguwaru ni bungi le sielu bay nuguchi. Migru huguya melun laninya wagunu wa hong abuti ladiga Kristu rugunye habuti. Le seri vidu bay hon hibiri ligi a weiri guti mabe hida. Ladiga le anangu ti lungu a weiri luna bu dagwag dawaba. Ahin le anangu ti lungu a unabu la weiri dagu dawaba. Ugiabu hugu yaruhu tahtinya liluru do Moises hama fariseogu. Biangu a tigibu. Ladiga daruhu mutibu lubena riaruhu yani le sielu bay loi hebeluron amu. Me belu hugu yati migru lun hebeluron habu semba nye hebeluron. Ugiabu gu hugu ya aruhu tatinya liluru do Moises hama fariseo go biangu atigibu. Gidahu mutu haba uri ha hilanya hamari hawai. Lunti ibidi wala aba hadangu furia yule migine guti lugungi. Ligia weiri timaba ilubai hasufuri no luaigin. Ugiabu gu hugu ya aruhu tatinya liluru do Moises hama fariseo go biangu atigibu. Eibu ga humuti mua afa ya humi barana alu hagurigi alu hanigume. Dati le ibi ha humali le habuse rubai aba hadugu ni agurigi hagi ya lunga duna ti mahamani mafi ugati sigu hao. Ugabu guhugu ya dunde hatia marihi tia. Arinya gatun luagu lela agurigi ya ichi guti timure. Ahin afi na tuagu templo mala la lira. Ani ahin la afi na luagu tigolo na templo ana la lira lunti la lagunfliru. Ibi de ugo linya hao marihi kagi ya weiri guti mabai. Golu odi templo todugu bon lun sagrau bai la golu. Arienga tunginye luagu ahin la ichi gagurigi ya dumuri lu lafiron luagu latari mala la lira. Gama lumu ahin la afiron luagu kate le adagara gudua boi luagu latari ana la lira lunti la lagunfliron. Ibidi ugu alinya hao marihi kagi weiri gutimabai kate le luagu boi latari odi latari le adigo balin kate ligia lun sagrau boi la. Le afiron boi luagu latari mamari ginyen luagu latari lafiron. Lafiron ya ginyen luagu sun le ligibo boi latari. Leginye afinro bay tuagu templo, mamari ginye ginye tuagu templo lafinra. Lafinro nya ginye luagu bungyo le agano bay tida. Leginye afinro bay luagu sielo, lafinro nya ginye luagu lala bungyo, luma luagu bungyo le nyuro bay luagu halag ligia. Pugyabu gu hugi ya rufu tahtinya liliru do Moises hama fariseogu, biangu atigibu. Adiga tun disi farinti lau hidro le menta anisi luma komini lu hichugun aba farinti lu bungyo. Ani mebene sinyatun lau aruhu dani le weiri kutimabe li dan liliru du bungiyo. Keiburi, richagwa u gudemi habu luma gagamba di. Ligeburi kate le lumbi hadugani, minkinu ka humi me hadugani le libiri. Hugi adundi hatinya marihiti ya hugi ele, asi hatun aba minimini ani hulutun aba kameyo. Hugi abugu hugu ya aruhu tatinya liliru du Moises hama fariseogo biangu watigibu. Adiga tun lun harita gungurigi ya lagu buidu la higaburi, itara hinya kei uweru luma siye dole hachibu bay bogu digine libiti. Ahi muna dagin hibiti, guin hinya lauburi iweru ni luma igadu wo. Fariseo gu marihi tiyan. Haruma guda humi uweru luma siye do loragiru gugin furumiye, aba meginya laruma du bogu digine libiti. Fugiabu gu hugi ya rufu datinya li liru do Moises hama fariseo gu, piangu atigibu. Itara hinya kei umuwa hu lea faindi houti lau haruti bogu digine libiti. Uende ti larin hinya. ahin luragi rugin buin liya lau habu hilan ya luma sun luwiri iviye itara hiya bogu dige hibiti malubidu hari hinu hakibu gya gurigia ahin muna dege hibiti buin hiya lau maraswa lugu luma figo fugiabu gu huwiya rufu tahatinya li luru don mwesesi hama farisogu biangu watigibu ruhu mutidubu rita kwa gu li luagu hamua ha profeta gu wende gu dahumei hamua gurigi hama habuidu banya abati harinya gu Luhamuga meha wahi hati wala le hadani waguche go. Midere gu wamuti hamuga meha afara wanya profeta go. La ulira, subudi watu hongwa, lagu haduga wagunya dun la ha afara gubali ya profeta go hagie. Gumuhu maiti haduga ni le meha hagume sarubai haguche go. Hebe gu hugia le, arasa hebe peisi nitine. Ida lubasa hesefuro loya sufuriru ni le lani na mafi ugati. Ligia nona habalubai profeta go, hama hachubanya au hama rufu tatinya hun. Kamalumu huguya, hafara gubanya hadagye, dagwa humaya mehibiri luagu guruwa, bai humaya mehibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya melida sonfu lazo. Itara loba laburu haduru huwagun luagu son hita le aviru bai hadagye son wuguni ya buiti ya ha hafara waguwa banya. Lumakia meha weli le richakwa bai dari luma sakarias, le lirau berekiasi, le meha hafaru bai tabadina kwa templu luma latara. Ni naru hau luagu laburu habala duru hawagu gurike halani na dan le luagu burison kate ile. Huguya Herusalena, afara kwa humanya profeta gu. Sigwa huguya dubu hawagu halona habanya bunge la uganu buiti hon. Saragu weya su nalugu nondaru no keitondaru niya gayu tirahi ya labu gintaruna. Mahatana. Wetoti, teredera huba maluga. Ani narinya hare hon luagu marihi digia humadi na la darime la chiru na dan lun harinya gu. Bini watile nyibu bayi lidan liri wabure mebungiyo.
9: San Mateo, Kapitulo 25.
0: Aba lariyangu Jesusu.
4: Itara lubati aruwi hanile lani na sielo keitisi nibure inginya hanugu banya halampu le galati gasi. Aba hafridu luha dunangu luma adari nyudu hamamoga uwara luma lidan umariyei. Sengu hata agen uriya ha maranse runtinya. Sengu hata agen aranse tinya. Hamaran serubanya, dale hanungu bali halampu, manungu tiya amugasi luile lidan bai halampu. Ahanya ti haran sebanya, baru tiya habudin laugasi baugu din luile lidan bai halampu. Keisi ti ladara saron adari, abaladabu dagunga hago sungu bai, abaharumugu. Kibri luagu amidi ariabu, ligalagambuni wagua raguni, aniti adari, furihu maeresi birei. Abahasaron sun uriya niburi ingini hagia, abahagume seru aranse hei halampu. Aba haniya guha maran se rung banya, hon ha aran se banya. Ruhu mamurusu lidna ge higasi won, laduga lenya gu chawa lampu. Aba haniya guha aran se banya hon, sinyati, laduga logo bai won, logo me hon. Heiba gu bai lenya lu bai lalura hoa agayin ha humamu ga hongua. Dante, anyangra la ha maran se rung banya agayin ha gasi, ligia liabin adari, hati aran se banya. Aba hebelu ru luma lidon mariye, aba ladorunu wabena. Lari gien, Lige hachilu no hibiri uriya nibure inginya hagia Aba harinya gong wabure me Daraba ibena waba Aba larinya gong hon Ninarun hao ibidya tono
10: Aba ti larinya gong Jesusu hon
4: Agago duwa nyo homa Ladiga ibidya ti hon kabala weyu Ni kabala awra nagiri buda Awle waguri garo warguti ubo wakon Itara linya aruwe hani le lani na sielo ke aba waguri Le dan le bai laranse han lun ladungu weya su lido amu fulaso Aba laguwa ruhon lumusu ni Aba lishigu ni lisensu labu giyon haria han Ruti keibiri sengu milu fiadre lun aba hadagye Keibiri bian milu lun aba Keibiri milu lun aba La fari hani hon keiha bafu lun hawadigu maridu ni Aba ti lidin luagun luweya son Le musu le resi biru bai sengu milu fiadre Aba luadigu maridu ni Aba laganyeru ni sengu milu fiadri ligibogun. Itara meme le resi birubai bia milu, ganyinti bia milu laun. Ahinti le resi birubai milu, aba lidi, aba lachigin aba huyu, aba laramu dini lesensun li yubudiri nyen. Sarago dan lari gen, aba lagiri budun I yubudiri, aba lagume sero aranse ahama luagu sensu. Furumie, aba liabin le resi birubai sengu milu fiadri, Aba ledere gruni lun li yubudiri lau sengu milu le laganyi rubai ligibuagun. Aba larinya gulun, ni yubudiri, sengu nye milu fiadru bichi gunun, aniha sengu milu naganyi ru ligibuagun. abalarinya gun iyugu diri lo buiti aba musu buiti ani uwara wati bugoye ke uwara wabu bai lidan le murusun rugote nichi ga gibeti mati labugu yon bari ya ha ke mongunda bugoye me uwara noma larigin abalian bile resi biru bai biyan milu fiyadr abalarinya gun lo ni yugu diri biyan yin milu fiyadr bichi gun no ani ha biyan milu na ganyan uligi bogon abalarinya gun li yugu diri lo buiti aba musu buiti ani gunfliti bugoye ke gunfli bu bai lidan le murusun rugote nichi ga gibeti labugu yon bari ya ha Kaimon gunda ba uwara noma. Ligali abi le resi birube milu fiyadr. Abalariye gon lon li yubudiri. Ni yubudiri. Subuti gubay no muti lagu guguri ba here guti. Aluba ha ba lenye lu muti mabu na guba. Abuta ha bugi ya lenye lu muti mashagaru ba nikata. Ligi ananufu ta dumbay aba nidin aramu de bisensu labu gine mowa. Ani ha lubay ti le bani. Abalariye gon I yubudiri lon. Musu salofuriti mauniti. Subuti gubay binyali luagwa luba hana lenye lumuti mabu na guna. Abuta hao lenye lubay mashaga hana ni kata. Ligia lunti lubay yebe hamuga bichigu ni nisensu mbanku rugun lundala hamuga nagirbudun. Neresi biruni le nani lau aganyiruni. Abalarinya gu honha nyembanya. Gitahu meisensu le luma bay luay. Ruhu meilun le lau bay disi milu. Ladiga ladiga wibuiti lau le luma bay. Lichuguba lau lun. Aba me ligira gun lun. Ahele madunga bai buiti lau murusun le luma bai, lagi daruwa baluay. Musu ti mauni ti le, fui huma ilidon luburi ga le lbaugi di bai, le nyemba lubai la yahuwa ha akuni hame lari. Dame nagiri budon, au le uaguri ga rewari ga ti ubawa gungo. Ni abi ba kai uruwa iga yegu angheli gunawa. Aba me na nyuno luagu nala lau uweiri guni lu na gusara ga dunia sungu rigia. Aba me haundara gungu rigia halile na sungu lasu nigibu gine. Aba me na fani na guninya hawari waguwa kei la fani na guninya huniru mudun mudun hata ginye gabara. Aba me nishi guni hari chagwa banya ligibu ge bungi loege nowene. Hauriba banya ligibu ge bungi loege banya nubona. Narinya ga me honha loege banya nowene. Higogu, uge lebini la libe nuguchi. Resibi humai aruwi ha ni learanse lalube huba lume ge ladugu ni bungi ubo. Ladiga danle analama chubai rutu egini no. Dale magra ugu nubai runtun duna no. Dale ibu gan yaha nubai kai chiludu guti runtun muna no. Dagati madagra gu ninu agu runtun dargu no. Dale nasandi rubai nyutun tu arihana. Dale nadagru bai nyutun tu arihana. Aba meti harinya gu richagu ati hagiya no. Wabure me, ida bugagia wariha bu lau ilama aba vichi ngu igini bu. Ida bugagia wariha bu lau magra bu aba vichi ngu duna bu. Ida bugagia wariha bu kaiche ludu guti aba vichu gu muna buon. O madora kunga aba vichu gu dagwa buon. Ida bugagia wariha bu lau sandi o furisiru gu aba udin riha bu. Aba meti naniya gu hon, ni naru hau furime gwarga kate leha dugu bai luon aba hada gya na mule no. Ka la luna buon bai, no ginye hadugai. Naniya ga meti hon ha luwege mbaya nubona. Dise huma nui. Ugi ele lun bai ha sufri no lun sunda. Heba lidon watu ga meti le menye gu chati bai. Le aranse ru bai luba mafi haulani gu. Lidiga dan le nalama shu bai. Mi chuntun egini no. Dan le namagra gu nu bai mi chuntun duna no. Ebu gati na kechi ludu guti mi chugun tun muna no. Mege tina dagu mi chugutun no. Sandi tina dawa au midi tun arihana. Aba me harinya gu uribati hagiya no. Wabure me. Ida bugagia wariha bu lau ilawma o magra bu keichi ludu guti o madoira gunga o lau sandi o furisiru gun lumidira guwamani bu. Naniyaga mehon, ni nari hau, luago furumi wariga na kate ile madoiga hubei hongurigia, ka la luna bu bei, madoiga humuti ginyan no. Aba meti haudi ha mafio gati in lun ha sufriru nyen lun sundan. Ha meti rishagwa ban ilegibu ge bungiyo, aba me haudi sielun lun ha gundaru nyen lun sundan.
9: San Mateo, capítulo 27.
0: Da laruga dube, aba hadamri dago sun habu tigu fadirgu hama wugirin wairigu te lida hafien hurio arihe kabala hadiga lu hafalu ni Jesusu. Aba hanigu ni grago, aba hederegeruni lu Poncio Pilato le gumadimat. Da larihi bai Judas le aluguru bali Jesusu, luago siede hamali la Jesusu lu longwe, aba la sakriha. Aba lagu ya gudun idran di mrusu pulata ligi hon habu tigu fadir gu luma hon gugur ya wairi gutiyan. aba larinya go hon
13: afigo hadin la un dere que no aba hugir maduro tilu nowe
0: aba harinya go no
7: kamie gele wam bugelu bari hilaulira
0: aba la chagaru ni huda sensu ligia tempo durgun aba lidi atigre go lungo aba habudu ni habuti go fadir go sensu ligia aba harinya go
7: Fiente vichu gunu sensu leti don gafu tolage lisensu na bungi le dega le begi oweni
0: aba howre do lo lagan ho lo fula so aba wugri le adig be kate loti mu wa lo sensu ligia lo habu no ho trenchenye ligia lo fula so hita lo be liri fula so ligia chile lo modan le itere le lagun fuli ro lem he la burga be profeta Jeremias
14: baruga buti darandi musu fula ta ligia Ebegi legiti kwe Israeli na lagu bugiri ligia. Aba hagayi hani lufula su aba bugiri le adagu bikati lau timu wa lau. Kinariye kuni nabuhe menu.
0: Bari wati, Jesusu ligi bugiongo madimati, le aligi dagubali, larinya gahon.
15: Buguya saharuwe tabai horiyo.
0: Aba larinya go Jesusu lo.
4: Buguya guanarigu arinya gubali.
0: Daburiti hichigu habutigu fadirigu hama wugiri ya weirigu te liduru, mauna butiha Jesusu ni kata. Aba tilariyago Pilato lon.
15: Magabu bumuti sale hariyago bebuago.
0: Mauna buti Jesusu ni kata. Aba titaweri don lanige gomadimati. Kagaburi lumuti mehe gomadimati ligira gade aba adangriti hongrigia lida fedu. Frume guariga adangriti le hamure haluma. Yenyenti aba adangriti diseti leiba haliri giriti barawas. Danti le damuri yuhanya lubei sungrigia. Aba lalga dunia Pilato larinya gahon.
15: Kahabu serube nigra gudunhin. Barawasi odi Jesusu leumbe larinya magua Kristu.
0: Liri du bali gia Jesusu ladiga subudi la li la luago ladiga la hagimu galun hederegere. Sun yun la Pilato luago lala le lani nagusteruni. Aba tauna halumari ya ria galu.
16: Madiga ba ni kata lau grigi ya uwara guatile. Ladiga gawene du tinabuga, aba uwene du uribati arie bubuga, ladiga grigi ya le.
0: Aba hadaru ni habuti gufadiri guhama uguri ya weri guti ya hada ugrigi ya lu hamuri ya halu lafuri gubarawasi. Lu lafaru Jesusu. Aba ya ladimure hagumadi mati hon sungrige hagia, aba larinya guhon.
15: Kahata gebiangwe hakusara gulo nigira guduhun.
0: Aba harinya guhon.
17: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
0: Aba larinya gu Pilato hon.
15: Kabati nabduga lau Jesus leungwe larinya guwa Kristu.
0: Aba hon nabu sungube, aba harinya guhon. Aba larinya go Pilato hon.
15: Kati uripa tila digi bay.
0: Aba ti ma hagua ragun, arinya ga.
17: Dagua bay lagu guru wa. Dagua bay lagu guru wa.
0: Dale larinya bali Pilato, luago siyan lan la digi ni kata luwe digi chagago. Aba lamure haduna. Aba la chibuni luhobu agibu ge gridia ariya gena
15: mama ulube nari hilau lowe ugir maduro tle huku ye lu hari hilau
0: aba hariya go su gridia
18: wagi hama warahi wanego bo frumi rugar guduru wa go go lagu lowe
0: aba ligira gaduni Pilato barawasi aba luna ha abaiche Jesusu aba ledere geruni lu ladara waguni wa luagu guruwa lari gye Aba hanigu ni lisudara gu gumadi mati Jesusu tido luba Pilato. Aba hondera guagadu ni sun sudar gu gayegu lo. Aba hadari aba dagu funatu luagu. Aba hichigu aba rigi louti hiyo labu lugu. Luma aba maburu luha burugu le longwere. Aba tihahu drogu ligibu gu. Aba hehera halau. Aba haria gu lugu.
13: Kabaga ila haruwa ite huri.
0: Aba gien hasu ere guni. Anige he maburu ligia, hicha goi labulu. Lari gia hehera halau itara, aba haraga chunu dego funatu luwe, aba hadere nu ladere guluago, aba hanige ni lu ladara wagunua luago gurua. dale afuri dei na haya lube aba hadura guluma aba ugiri sirena na giri tisimo aba hofosuru ni luha nigo ni luguru wa hesusu itere liye hachilire lido aba fulasu giri ti golgata mini la lira lubara labu ichigo nye inkichika diwei migi sinyo lo kate gifiti lu hesusu lulato Ocho rigulumutu, matu lumutu. Dale dago hamali Jesus luago guruwa. Aba hahu erusudara ubunuruni luhafare inhanu la deira guhadago. Itara linha lagunfli rulemhe laburi habai profeta.
19: Agure da tinha ubunuruni, luhani ikaba la hadagi, eredera tau na deira.
0: Aba hanyuru nyei, luhoni giruni. Aba hichugu aba aburihoni loge lichigu ne nyei lubei laringa kala lidurubei. Itere liya aburihoni ligia.
15: Jesus le haruwa ite huriyu.
0: Dawa guwa tia ginye biyama hiwari tia luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubangna. Haburiti asigri baya yengia, aba hanabuni. Aba hahigichuni hachigu, aringa gina.
15: Dugie le ganyara bi bagulu mu templu, aba ye barara magudumu li da urwa weyu, salba go babungua, ahen li rebu bai bungiu, la riba loige guru.
0: Itera liye gie hehera ha habu ti gu fadiri gu hama rufuga te luluru du Moisesu, fariseo gu hama uguri ya weiri gu te lao, aba ha harinya gu hama gua.
12: Salba ti yamu, ahen lungua, siyati la salba ragun, ahen ligie lubei haruwe tebe israelina, Rarila loye gurua, afinyo mamamu galuagu, rula lafinye luagu bungi, salba leiti bungi weto, ahinao ni lubai luagu hisi elalu, kei aninya galali lubai won, luagu lira la bungi.
0: Anaba hamuti gien hiwa rutia ha, daguwa baya luagu gurua uwa raluma. Abati laburi gadu sunfulasu luma ge amidirugu dari ladengri iruwa robo weyo. Kaibiri ora meme ligia, Aba laguara gu Jesusu here, larinya ga.
4: Eli, lam sabatani.
0: Mini la lira, nubungyute, kasa wago bigirena. Yenye nuhada ge ha nyubi bai agambuti, aba harinya gu.
18: Laguhe ugiri le lu profeta Elias.
0: Aba lidi aba hada ge eipa gwena aniga aba mudusi, lari gen ladidira guduni, Tau diwen garihitu, aba lichugu ni luagu aba wewe, aba linchu nulun lulatu, gama lumon, aba hariyangu hahibiri.
17: Ingira bai, wariha le ahinyumbi Elias salbari.
1: Wariha ahinyumbi.
0: Aba ya ladigu Jesusu aba aguwa raguni hereti, aba tilongwe. Lida ora ligia, aba teheri dagun tibelu tempulu, lida biyamurusu, inyugia lu unabu. Aba la dagaro aba haraba ganali, aba la bau handibu, aba lahuna chagun umuha, agu ya guati ya staragu hadagi ya finye te luagu bungi, hameha hilagu ayambaya. Aba hafuri duga lidage hamuaha, larige lasaru Jesusu lidage oweni, aba hebeluru lidon uburu Jerusalem le biniwebe, le yen lubei hariha ya staragu grigia. Leti habuti sudaragu, Hama sudaragu, ha onigru bali Jesusu. Da hasandiru bali haraba ganani luma dan harihi bali libri burikate ila susare dubai. Aba hanufu de dagu sarago. Aba hariyagun.
6: Inari ni, lire ubongi ugiri le.
0: Yenyanu sarago uriya ariya guwa dise gya. Ha afala rubali Jesusu luma ge galilea gya idara guwa hamay. Yenyo Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le aguye deina lubei, aba liabi aba wugiri risiti giriti Jose, lida agieti fulasu le giribei armetia, hada agieti ginye ha afala rubali Jesusu, aba ti lidi lumo Pilato, aba lamuri hani lugu bu Jesusu luma. Aba ti larinya gu Pilato lo lichuguni walu. Aba lanigo ni Jose. Aba lobura gu ni tida aba gamisa haruto. Aba lichuguni lido lumuha iseri leyebe lachiga gudubai lubari wa luago dubu. Larige ladoro ni umuha lo aba dubu weri ti luago lubenari. Aba lidi. Yenyong ti Maria Magdalena tumato aba Maria nyu ligibuge umuha. Laruga, lari yeranse hani loba luiri emera agoni. Aba haudi habuti go fadiri go hama fariseo go lumo pilato. Aba harinya go lumo.
6: Wabuti, arito go omuti lwagu arinya gala meha ye tilgira. Dahmele mowe gili, lwagu lasara yabala lwagu luru wawe yulidage oveni. Ouna hagubo iba achoro rei umuohu. Darime luru wawe yu, miyabi hamamo lani disipulugu aryebu, iweru heilugubu. Aba meharinya go hongirigia, lwagu sara lila. Wedi timahali meti, lagumu hon yeni le sigulo le frumeti.
0: Aba larinya go pilatu hon.
15: Baruh mafiu sudara, heba choru humay umuohu le lubui duaga i huaratsi.
0: Aba ti haudi, aba ha choru ni dibu le lwagu bai umuohu. Aba higiru ni sudara go lun honigiru ni.
9: San Mateo, capítulo 28.
0: Dale las gribe, lueyu remera agoni, ani aruga de in linha weyu de maso. Aba ti di Maria Magdalena, tumato aba Maria, arihe umuha. Sodini, aba ladagaru aba harabaganali hereti ore ligia, lo lareiru aba lani wabure me angelis yelugi. Aba liabi, luago umuha. Aba lagidaru ni dubu le obe la dourua. Aba lanyuru luago. Miriti angeli ligia kei aba labiri heniga. Teabi ladegrego, ma lanari metiharu. Dale harihi bali sudarago, aba hadadagaru lau anufude. Aba herederu kama hilaguan. Aba tilariago angeli ligia hon uriya hagia.
19: Manufude da buma. Subu se titum lau ala uriyena kesusule. Aga lau ubi lau gurua. Ua tiga. Sarali tilariago. Igo ko marihi laso le hidi ngoi litu ko. Aba me hidi fuese. Aba me marihi ko ho lana di siklu ko. Lago sarali la. Lago anigira la rubakwa galileo. Nyei ba tarifi. Ani nga abu do gado le lumbe litu ko.
0: Aba hodi wuriya hagia. Ofu da goina. Lau anufu de luma sarago ugundani. Aba hodi eipa goina ariya gain hodi disipulu ko. Sunti ayaha la luago uma, lige larufu dagu Jesusu lungu hon, aba labusuru hon, aba ti hayara fadulu, aba hahudrogu lun, aba hoguru ni lugudi, aba lariyagu hon.
4: Manuhu de dehuma, heba avisara nyanani gulun hodi gali leon, lagu nyemba la harihana.
0: Dale hodi ya lubai uriya, lige hodi hada ya sudara ha onigiru balia, aba hodi uburugu. Aba habahu daguni le asusere dubai hon habutigu fadirigu. Aba haudi abutigu ha adimureha hama wugurinye weirigu te lida hafinye hurio lu hebeluru hamo lido aba uwarani. Aba hichigu sarago sainsu hon sudara. Aba hariyagu hon.
11: Hariyaga me luagu dan la leunha la arumuga ariabu. Aba la hayabi lani Jesusu disipulugu. Aba hibe rohani lugu. Ahila subudira gumadi matikate le. Wadimure habalu maluagu hufulisi lu madugu la nikata hau.
0: Aba tiheresi biruni sudara hagia sainsu, aba haudi adiga ile wagu bailarinya waguwa hon, itaralinya harinya goni huriyo chilulumo dan le. Aba lubaiti haudi unsu disipulugu, galilion luagu wubu le mehe wagu bailarinya ga Jesusu hon lu haudi, danti le harihi bali Jesusu, aba hahudro gulu, lausun anyahe ilan hadagia, Logo ti hafinya luago ligia la. Aba leabi Jesusu hawago. Aba larinya go hon.
4: Rula li son upafu no siye luluma ubowak. Heba lubai ti habuguri gurige halilu na sonfu laso. Adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya lidan liri bungi ugushile. Lidan liri bungi irahe. Luma liri sifiri sando. Arufu taha huguya me hon. Luka kamba ti haman lu sonle uwago bay narinya ga hon. Subudi humay. Luaguanahi la huma sagoweyu darime lagumuchun ubo itarala.
6: Uganu buiti le laburi haboi maru kosu luagu Jesusu. Kapitulu aba.
20: Aniha uganu buiti luagu ti Jesu Kristu le lirau buingiu buruanyu linya ti dan liliribu profeta Isaías.
19: Nona hanyen nona gile bubaragi. Lularan se gani uma luba biabe. Agambu otiaba umala lirida fulasu magenda batini. larinya ga aran se uma uma luba babure me dara ko uma suruti luba
20: ani itara linya liambi bai huan lidon fulasu magaira wati apuri ji hungri gi lu hasakri ha lu ferudun wala hafigo badise wahagiya me abati ha haya bu lida ge sun hude alu ma sun jerusalem agan bu la puri ji ha anti halle hagufe seruni hafigo abahe la badi seruniya huan lida duna legiri bai horda lauti me ha lura kameyu la deira gua huan lauti gueru la gurga liranago chagagaru legi banya luma siru dule arabo la niña gaha hongrigia lidan la purichi
2: anite baya ba lega ba fatimat noi dari luma dinana ni lu nel mochu afaraga de tagirga legidi au lau duna nabad seran ahi legia labad serbad lau sefrisand
20: lidon bugati dan ligia aban lidi Jesusu Nazareti ginye fula sule lidan bilimua ha Galilea aban labadi seruni wan lidan duna le giri boi hordan dan le lafri dun boi Jesusu duna rugu ginye aban ladara gun cielo aban larihi lareirun sifiri sandu luagun kei hamuga aban unhu aba lagan bunua lariengun aba umalale sielugi
19: ubi hiru le kisi bini le aube ome bulanu bunda
20: lari gie aba lanuguni sifiri sandu esusu lidon fulasu magaira wat aba lerederun esusu bia mi ve yunye hagana gua anima luguganyuti aba ti louchaguni mafu yanye lari gie aba hayabu yangeli gulun eservi dun lari gien la derunu a huan aban lidi Jesusu Galilea apuri chi hauga nu buiti luma ge buingi aban lariangu
4: siluha lida jarafa li larui ha bungi asakri ga huma afien huma logo uganu le lani na asalbaruni
20: logo aban weju eibu ge na linya Jesusu laru laru duna le giri boi Galilea aba larihini Simon luma Andresi le lamule eseni hani lubaibuga awadigu maribai haguru nyati oura ligi aba larinyagu hon
4: higogu falahumana aba menadugu lu hadia hagurigi yano
20: aba higirunu haseni furese furese aba haudi luma aba tileibugu Jesusu murusu ya aba larihini Santiago le liru sevedeu luma huan le lamule tidanyanu aba ugune aramada hon haseni aba laguaru hon aba higiruni haguchi tida ugune hama ha idere gubalinya aba haudi luma Jesus aba hachilurun lidun flasu le giribe kafar na umu lidan lueyu emera aguni aba lebelurun Jesus tidun haligili sinhuriyo aba lagume serun arufu daha hon. Weiri tu hanigi grigia lau sun le larinyengu bwe Jesusu. Hon ladega larufu daha hon lau ubafu. Mama kei arufu daha tinya liliru du Moises. Nyenyin aba wiguri tida ligili stuguya lau aba sifiri uribati aba laguaragun larinyengu.
21: Kame sabe mehtera wamo Jesusu Nazareti. Bia bia san lu bagri chebuniwa subudi numuti katabula luagu bugu yela lira pungu le sandubai
20: aba la denga Jesus lu sifiri uribati ligia larinya galum
4: maniba furibali da gya gurigi le
20: aba lowe hajuduni sifiri uribati ligia grigia ligia aba lafri du lida gya wagoina sun hanyi bonya aba tawari du hanigi aba halug dagun hamagu
12: kate isale kate isai seri arufu da anile grigi ale gabafu tiginya lun laguma dironinya sifiri guburi batinya ania gamba hamuti
20: aba lagambo honi walogo Jesus ulida sun Galilea frese frese danle hafri dumbo itida angeligili stuguya aba lidin Jesus Santiago luma Juan Habia Simón Luma Andrés. Ron tiante limia de Simón Tabiruahan. Aba harinha gun lun Jesus logo sandinyong lan. Aba tilidin tuagun. Aba larigudini tuhabu. Aba linyuragun. Lida mime oura ligia aba taraidagun. Aba tasarun. Aba tatenirun hon. Dale laludun veju. Gunyeli. Aba hanuguni wasun sanditia. Ama sunha gawagu banya sifiri uribatia lun Jesus. Aba hondarago sun lila na flasu lubadu ben. Arida guagdati Jesusu sarago sanditia halau tinha amunye guenarigu luyeri sandi. Saga ligia sarago sifirigu uribatia hawai grigi. Migirunti mehati lun hadimureha sifirigu agia. Ladiga subudi hamani katinyi la. Luba laruga. Da buri gali, aba lasarun Jesusu, aba lafri du borugu din loe uburugu, lidun aba flasu le magaire wati, lun lafuri edun lun buingi unyen. Aba lidin Simon hama libirigu aluhe. Dan le, hadari rubali, aba harinyegu lun.
3: Anyahin tesaragu girigi aluhagu.
20: Aba larinyegu hon.
4: Keimo lidun buri flasu le jarafobe. Apurichi hanamu kwa ginye nye, ladega lun lira niyabi ubowe kwa.
20: Itara linya lubo iti, ayibu galumuti Jesusu sungari lelea, apurichi haina, leda amburi haligili sinhuriyu, leda sunflasu, asaga hina ligia, sifiri uribati ya Hawaii grigi. Aba liabuing, aba grigi sanditi lau lepura, aba lahudragun ligibu gen Jesusu, aba layumuragu lun larinyaga.
12: Gayarati varida guagidna ahabu busen.
20: Aba lagude medagun lu Jesusu. Aba laguru ni lau luhabu aba larinyagun.
4: Busentina, arida guaba.
20: Kei larinyagu itara, aba larida gu sanditi ligi. Aba ti launahani Jesusu nyingye lari ginyegua arinyagaina lu.
4: Mabahu da guabaitia ni kaun. Nyudurigo barubu da guabungwa lun hafadri huriyo. Aba mebichigo ni badagara gudun luago baruma dun keisi lariyego nun liluru dun Moises. Itara luba harihi ni grigia luago arida guati bulan.
20: Aba arigo lidi, aba labahu da guni sun lea susere dubai lun hon sun grigi. Ligia lebu bai lasinyerun lan lerederun Jesusu. Furango lida ni aba flasu. Aba lerederun le nyeyi. Lumuti uwa hama grigi. Lau sun lira, nyumbu imeme tinya lida ange sun flasu arihe.
9: San Marcos, capítulo 2.
20: Ati reveyu larigi, aba ya lagiribudun Jesusu uburugun kafar naumu, aba hagambu grigi luagu giribu halila. Aba hondarago saragu grigia, darilun, Mabara anya la ni benab. Aba lapurichi hani uganu buiti lumagienti buingi yu hon. Aba ati hayabu ingadiri wuguri nya. Baruna hagia aba wuguri le deregu dali lugubo. Kaiti sinye lubei hachiluru le nyi lubei Jesusu. Ladega hibe grigie. Aba hagidaru murusun loe gen tablugu muna. Lou ginye le nyi lubei Jesusu. Aba hareira giduni sanditi nyinginye tida lubarare. Dan le larihin bali Jesusu hafinye, aba larinya gunlun le sandiboy.
4: Ninao, ferud nawali bifigon.
20: Nyenye nu hadagin arufu dhatinya liliru du Moisesi, ha nyumbanya nyen aba hasaminaru.
0: Kasa wagu la dimure he itara? La nabo guenga le bungio, la diga uati ni aba gayara ti ferudu na la figo loidige bungio.
20: Subudi lumuti Jesusu le hasamina rubai aba larinya gun hon.
4: Kasa wagu hasamina reitera. Kate ti masa mene gubi larinya wagun walu sanditi le. Ferudu na wali bifigon o larinya wagun lu saraba budabon bubarari baiba. Naruhu daliti hon lau gabafu na aule uguri garuwerguti lu ferudu na na figo.
20: Aba larinya gulun sandit.
4: Saraba, budabum bubari, baiba bubium.
20: Abalasa rusanditi, lida oura ligia, abalabudunu lubarari, abalafri dunyengi, aria gusun, hanye banya lun. Wairi tu hanigi hanye banya lau kata ile, abahichugun wairi guni lun buingio, aria gaini.
5: Manihi nyahagi di waka.
8: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Lugugine duna horda tiruginye luma sidongi lun harihini ligia larinya gubai Jesus hon lani discípulo lun aran señu hama aba uguni luba lue hamur daguni saragu grigi hagi ladiga kai gibenya lubai lari dagwa gudun sun sanditinya aba hagura gun hon go luagu lurungu haguruni lun lari dagwa gudun Danti hale lari harini hagawagu banya sifiri guguri batinya aba hahudu ragun ligibu ginye aba haguwa ragun sifiri guhada ginye harinya
1: Liro upungi upuguya
0: aba leveri duminya Jesusu lumarinya gun hamani katinye la Lari ginye aba lamuderun Jesusu logo aba wubu nye lubaye Laguara honha umbanya labuse. Danle ondara lanya aba lanua dirun du suhadagi lun luma banya lan suanda luma lun launa hania apurishi. Aba lichugun ubafu hon lun harei da guagudun sanditinya luma lun hasaga han sifiri guribati. Aniha hiri du su gugurinya hagi. Simon le umbe lagua ha Jesusu Fedru. Santiago, lao Juan le la mule, ha liranhu sebedeu, ha umbanya lagua Jesusu, boaner hesi, mini la lira liranhu wayuhuru. Andresi, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomasi, Santiago le lira alifeu, Tadeu, Simon, abameha wiguri le afaguati lun hawanseru hurio, luma Judas Iscariote, Le aluguru bali Jesus. Lari ge aba hagiri buduhari gun, aba hebelurun ti dun aba muna. Aba yahondara go saragu grige nye, dari lun madani hamani lun haigi. Dan le hasugu diru bali liduhin Jesusu kala susere bai. Aba hayabu lun yebe anuguni. Laduga harinya go grige logo lulu halilan lao. Nye yenu arufu da hatinya liluru du Moisesi ha achilur banya Jerusalem gi. Aba harinyangu.
2: Guguri le, anie Belzebule mafia le habu te sifiri guguribate luma. Lau lubafu mafia la saga sifiri guguribate.
0: Aba ati lagua run Jesusu hon, lun hayara fatun lubadun. Aba lichugun aba hempulu hon, aba harinyangu.
3: Ida luba gayara la la saga runi mafia guanargu. Fulmi aguar garui hanile afani ragute lun, agenda guhama gua, laguni chaguba. Anisinya beginye hadunaru iduhenyo keisi duhenyo ahan ya afani nago. Ahi hamugati afani nago wa mafia lagenda wame luma wa sinyabe iladurano. Lagumu chakwago le rugube lira. Uwa tiniyaba lule beluru lubion aba uguri le herete lun lanugu ni lilago ahi umagurago la uguri le herete ligia furumi. Itara ruginye ngayara la liberu wani lilago. Ni naru hau. La ugayana la ferudno wala sunfiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigi. Lue dikien lun hadimure ha uriba lagu sifiri sando. Sinyabi ferudno wala figo lira. Lerede ruba haduno lun sundan.
0: Larinya gubali Jesusu lira ladiga harinya gulogu lubafu la mafia lubafu sifiri sando le li dambu. Lari gien aba tachilirun lugu chu Jesusu haula mule no le nye lubai Jesusu. Aba herede rumba uguti. Aba hona gudun luagu. Hati nyumba nyege yegu lau Jesusu, aba harinya gulun.
4: Anu hati abugu shuhau bamule nubogu di halu hanyadibu.
0: Aba larinya gun on.
3: Kagi anugu shubon hama na mule nu.
0: Aba larinya gun hawagun hanyumba nyege yegu lau, aba larinya gun.
3: Anyaha nugu shu hama na mule nu. Ladiga furumi wariga hadiga ti lugunda abungi yu. Agia namule nubanya nitunu tuma nuguchu.
5: San Marcos capítulo 4
0: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba hondara gun saragu grige le nye lubai. Ke gibe nye lubai grige nye. Aba ladinu Jesusu tidun aba ugune to nye bu dunaru. Aba lanyurun tida aba herederun sun grige laru duna. Aba ati larufu da hasaragu katen hon lau hempulo larinya ga hon.
3: Agamba humano, nyenye aba abu naguti, aba lafuri don abu nagu. lida afur haina lani lila nadu, aba labur halida age luagu uma, aba hayabi tunuru, aba heigini. Libri, aba labur halabat na guandubu lenyi lumuti uwa la saragu mua, aba labochun furese la duka mahuli lila mua. Dale lasu duweyu, aba lasu run keiti malagle lubei, aba lowe. Libri ilo, aba labur halabat na guandhiyu, aba lawena mudun hiyu uwa la luma. Aba lanyara da guagu duni, magindu ti nadligia. Ani hinti lida agen, abur hati lida umu abuiti. Aba labochon, aba lawena mudun ma lubuidu aluba houti lida agen. Ani hinti lida agen, ishi guti darandi inye luagu kara aba ilo, libri ruti uru wawen, libri sa.
0: Aba ti larinye gun hon.
3: Hagariga iruguba nye luha gambo, agamba hama.
0: Lari gine, dan lelerede rube Jesus labugwa. Aba hayabu indusu apostologu hama hibiri lanigu, aba haligu duni kala lila bai hempulu le, aba lariye gu hon.
3: Huguya, subutigu da lali bungi yu kate ya ramu da guati le lani na larue ya hon. Aha ya hama bere se banya lau lereru, lau hempulu lariye wagua kate iluagu ti larue ya hon. Lundame la harihi, ibidi ya lamu ga hon kala lanichi kupai kate ile harihu bai. Dame hagambu, uwa lamu ga gufuna da hama, Lulasi ya nuhagiribu nulu bungiyu, nuferudu na wala hafigon.
0: Aba larinya gun hon.
3: Uwati saa kufuna dahumani le, idalubati kufuna dahumani libri hempulu. Le abu nukubali lila nadu, itara linya keile apurisha bali le neru bungiyu. Anyaya ngurigia, itara hanya keilila nadu le abu habu ilidu uma aba hagambu ni le neru bungiyu, larige hagambu ni aba liabi mafia, Aba lagidaro ni dumuri le abu nube tida hanigi. Hibiri gurigia, itar hanya kei ilo le abu nuwa bai lagana go wadubu. Aba hagambu ni lereru bungiyo, aba heresi biru ni lau ugundani. Gama lumon, kei malagle lubai, medere buguntia, dati le hocha waguni wa o hei bahonu wa lan luegen lereru bungiyo, aba heferi diru ni hafie. Hayabi hibiri, itar hanya kei ilo le abu nube lagana go hiyo. Aba hagambu ni lereru bungiyo. Gama lumon, weri tumati hafudu lau kati le lani na ibagari le, aba leyedu niya linsi habu irisi ni. Aba habusenu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lereru bungiyo titage hanigi. Migno titi lun laluba hon, hada gurigi hagia. Gama lumon, anyahe gia gurigi ya, itar hanya kaili le abu nuba ilida mua buiti. Aba hagambu ni lereru bungiyo, aba heresi biru ni, Aluba huwa tikate buiti hada gine, keilila nadule ichi kubai darandi agu luago aba ilo o uru wa wen o san.
0: Aba larinya gun hon.
3: Beba tifunagi aba lampu lun lichi gunu wa tabu gine aba gafu wa tabu gine lagabana. Uwa, luago dabu la lichi guwa lun laru wonga dagu dun munada. Uwa ti lubaiti ni kata le ramu da guati luma fura kwa gudun baila. Uwa ligia ni kata le bidi wa ti luma subu diruwa baila. Agariga iruguba nye luha gambo, agamba hama.
0: Aniya gatiginye hon.
3: Teni humati ya lule hagambu bai. Ladiga le auti hamisura haamu, lau baginye hamisura hoa. Ruwaru ya ligia memuruso lau. Itaralinya lubaiti, legamati, lichikuba lau lun. Ahiti le mamati, ibi ni muruso le luma bai, lagida ruba lwai.
0: Aniya gatiginye Jesus.
3: Itaralinya lalui habungiyo, Kele susar dube lu aba ugure le abu nube lila nadu lida mua. Ligia meme lu aruma gu nyula o agagu duwa nyula. Arya bula yebe o weyu agu yebe. Bau meme ti nadu ani weiri ligia. Gama lumu ibidi ya ti lu abu naguti ida linya la la susar du. Mua gwa narigu arandarati. Furumie aba lafridu idibu. Nyingi aba legele weha. Nyingi aba labuncho ila we lau ila. Dati le funale lila nadu. Aba la tou honi wa la duga chiluha li lan li dani la luba hon.
0: Arinya gatiginye Jesus.
3: Kasa le nega bi laruwa ha bungiyo, o kaha muga himplu gayara bi wayusurun lun warufu duni. Itara linya kei aba atila mosutasa le abu nu ti lida mua. Ligia aba lidange ilo le nyure uti mabai ubogo. Gama lumon, dan le labu nu, aba la weri dun, ligia weri ti mabai tidage sun hidru gaiguwa tuto lida bon ichari. Waina muti lilimu dari lunga yara la hemera gu dunuru labu gen la munyunga le lichi gubai.
0: Itara liyaha Larufu da Jesus logo laru in habungi. Hon lau sarago himpulu. Libe le dari le nyi lumuti gayara la gufuranda hama. Marufu da hati ni kata hon logo laru in habungi mayusruga himpulu. Aba la fura gwagdu ni sun himpulu hon lani disipulu gu dan le hagiere gu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba laniengu Jesusu hon lani disipulu gu.
3: Kemo lo bafuru gu laguno.
0: Aba ati higiru ni yasun grige hagia aba hanugu ni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwarahama. Aba lafura gu aba garabali hereti. Aba lebelunha du natido uguni dari luyebe tabu inchu. Larumu gunyati Jesusu tiyuna uguni balanyu tuogo aba ichugubari. Aba hakaku tahani aba harinya gulu.
1: Maestro, mebereze kutu pusala uwa dipire kuala.
0: Aba lasarun Jesusu, aba ladenha lungarabali, aba larinya gun lung lagunu.
3: Manibu, derega da guaba.
0: Aba lagalu madungarabali, aba darangi ilala sunkate. Aba tilariyo gunhon lani disipulu.
3: Kasa wagu luenri bai hanufude. Kasa wagu mafinye hubai.
0: Aba herederu lao onwe buanufude, aba halugidagun hamagu.
6: Kata ifunasa ale. Ibi nilubai garabali luma barana, adiga hamuti le lubai bai?
5: San Marcos capítulo 5.
0: Aba hachilir lou bafu rugun lagunu lido flasu legiri beigadara. Lari ginyarug lafridu Jesusu tidange uguni. Aba liabu aba grigia kawogute aba sifiri uribati luagun. Grigia ligia kapu sanduge lafrid. Ladiga nyin la laganuwa. Ani uwati ni aba ngayarati lagiraguni. Ni lau gringri. Lau sun gragwa nyaha hama lila lugudi luma luhabu lau gringri. Suanda latu muraguni uwati ni aba ngayarati lagalo maruni. Suanda ha leibugun ariyabu vejuagu. Aguara hei na logu buri wibu luma buri gabu sandu. Iba gwei na ligia lungwa lau dibu. Dan le larihi imbalin grigia ligia Jesusu disegin. Aba leibagu lubarun. Aba lahuduragun ligibugin. Aba laguaragun lung.
1: Kasa wagu bemetera wamu. Jesusu lira bungyu lenyu timabe.
0: Ayumra guati na bun luagu liri bungyu. Lung masufure gudun banin. Larinya guboi itara ladiga gumesele lan Jesusu arinya galun.
3: Sifri uribat, igre bai gurigi ale.
0: Aba lali gudini Jesus.
3: Kabiri.
0: Aba lona bun larinya ga.
1: Lehio ninya, ladiga kibetio.
0: Aba hayumra gun sifri hagia lung Jesusu. Lung mouna halani ya bau gudin lua iflasu ligi. Kaiti nyanyi nyanu lubai sarago buiruhu. Aiga nyanyi logu wibu. Aba hayumra gun sifri guribat nya hagia lung. Harinya ga lung.
1: Una bawahado buiru hara. Rubo uma wun luwe beliru hado.
0: Aba tilitu gu Jesusu uma hon. Aba hafuri dun lua igrigia ligia. Aba rebeliru hadon buiru. Nyeye nuhawara biya milu buiru. Aba hagura gu buiru huhagia hongu alwege wibu. Aba haburu ha barana hon. Aba hanyara tagu. Aba ati hanufude dagu ha unigiru bali ya buiru huhagi. Aba haiba agu. Aba hudagwe le asusere dugwe uburu gu luma ara. Aba hayabu ingwa grigi ya arihe ikala asusere dugwe. Dan le hachiliru mboe le nyeye lubwe Jesusu. Aba harihi ni grigi ya le meha gawagu bai sifiri uribati ya nyulinyi. Tau nyinginye la dahiragu, arahi daguali. Aba hanufu de dagu. Hati arihu bali, aba habahu dagu nile asusere dubai luu grigi ya lebu gagawagu bai sifiri uribati ya luma hawagu tibuiri hu hon. Aba ati hayumuragu luha susu luu lafri dun lidange hagayu. Dan le ladi nubai Jesusu tido uguni. Aba la yumura gunguguri lebuga kawagu bai sifiri uribatia lung lung lidi lung. Mahati Jesusu harinya ga raguti lung.
3: Bai babubi yung hamon biduhin. Aba me babahu daguni sun le ladugu bai babure me bumbi ubuagu lau lugude me habu bun.
0: Aba lidi aba lagume serun aba hu dagwe sunle la digu Jesus logo lida sun fula su de capolis aba tawiri dun hanigi sungu ba dan le lagiri budu be Jesus ti na uguni lo ba furu gugi duna aba hayabu igwa durubu nu grigi le nyinyi luboi aba le rede runye ilaru dun aba tilia bu aba hadage tabuti haligili sihuriyo giri ti hail danle larihi bali wugri le hesusu aba lahu duragun lubadu lugudi aba la yumuragu lun larinyaga
7: anu hinira tobe kemo bishiga buha botogo arigido go tamuga ani gabagri tuguyeme
0: aba lidin hesusu luma saragu hanya grigi afaloruti aba buriti hamuru daguni hesusu hada anti saragu grigi ha nyenyu aba wuri sanditu duzu irumu tau lao lesi hajito tidagi. Sufri haru saragu hamagen surusiago ani vesi tali sunle tumat. Marei dagunt. Gaon ungoinarugu ligia tisandi. Aba tagambu la dumure hon luogu Jesusu. Aba tiabwe la naga agen hada saragu grigi. Aba tagunrunu la dairagu. La diga tariangu tunguarugu.
8: Laurugu mehena gurunu la dairagu. Narei daguba.
0: Lida ora ligia aba lere de un lesen ajito tuoi aba tasandira gutungua luogo areido guaula aba ti la sandira un Jesusu luogo areido guago dalila angrige la ulubafu aba lagara ragu hawagu grige ha la naga gien banya aba lalig da ha larinya
3: kaguru bitago na dorago
0: aba harinya gu lani disiplu gulu
6: Aria gupinha te luki be grigi e ya alba kumuru bihanya la. Algu da hagi di kala aguru biwa.
0: Aba laria gu Jesusu ge yegu lao. Alu haka la aguru biwa. Aba ya biwuri tuguya. Adada garena lao anufudi. Subudi yu te ile ya susere dubai tu. Aba tahu durogun ligibu gen. Aba tarinya guni sun inaru nilu. Aba laria gu Jesusu tu.
3: Nirao. Arida guadi buladuga bafinye. Baiba lau darangilo, arida gonyolida agye bisandi.
0: Nyengil Jesusu adimureha. Lige hayabu inlubi egye, wugiri lebuga nyumbu iboy, augay, logu tisandi lirau. Aba hariangu lun tuguchi, irahu tuguya.
9: Hilati abira, igiragu bebe maestro lungu aguento?
0: Agamba lumuti Jesusu le hariangu bay. Aba lariangu lun wugiri ligie.
3: Manufu dedaba, Afinya ruguba.
0: Mahati haudin amu luma, luwe digia Fedru, Santiago luma huan le lamule Santiago. Dan la chiluri mbae lubiyon ugiri ligia, aba larihini chagagu hama grigia ha ayakumanya aguara. Aba lebelurun aba lariyangu on.
3: Kasa wago harencha ayahu waburi hukui ya itara. Mwome tuti ya irahuto, tarumu garugunyi.
0: Aba hehere han lao. Aba tilafu ida gudunia Jesusu sungu boi nyengi. Aba lanuguni tuguchi irahu tuma tuguchu hama haa nyundu banya luma. Aba lebelurun le nyengi tuboi irahu. Aba larugudini tuhabu, aba lariyagun tun.
3: Talita kumi.
0: Mini lan lira, bu nariyaga saraba. Leda aura ligia, aba tasaru irahu tuguya, aba taibugu. Weiri uhuru, du sirumu tau. Aba tawiri du anigi grige hanyimba. Aba lichugu Jesusu dimure hereti hon. Lun mabahudagu hamani nika un. Aba ginye lariyangu hon. Lun hichugu egini tun.
5: San Marcos capítulo 6.
0: Aba lidi Jesusu nyengye. Aba lagiribudu lagairu. Aba haudin lani disipulu luma. Da lachilu rubayi lueyo emera aguni. Aba larufu da han tida haligili singuri. Saragu hanya grigi ya agamboi. Aba tawari du hanigi lau larufu da han. Aba harinyagu.
4: Alia funasan la frendere grigi le sunle. Kasan luyeri li chua ule luagu bay. Ida liasa gayara lubay la dagu milagro. Saran fangai galle tireu maria le. Libu ganya Santiago, Jose, Judas y Luma Simon. Ani wamayanu ginye litun.
0: Aba hichugu mabauduni luago. Aba lariyangu Jesusu hon.
3: Gunda atinya sungu rigi lau aba profeta. Mama regali ligia, lita agen hageira, o haduhe la o tila na la haba.
0: Ligia lasi anubo iladiga amu milagro nye, loidiga lichu gun luha bu hawago, biyan aru sanditi. Abala reida guagudani. Wairi tuti, lanigi lao mafinye hama. Lari igien, abala leibuguni lirahu nyiflaso, arufu da haina. Abala unaha hawago duu solani gu disipulu, lun lagume serun unaha nyan biyan biyan, aban lichu gu ubafu hon, Lugayara la hasaga hasifiri uribati, ruti dimure honglu manugu hama, ni kata logo haibugu loidige badu. Maulumuti ginye, hanugu ni feng, ni sagu ni sensu. Lung geidig la hasabadu, lumabia mata hasimisi, aringa gati ginye hong.
3: Namele hebelu ruti domaba muna pusura, reide humanyi inti na meme muna tuguye dari hafuri dun lida nge fulasu ligie. Ahun ti meresi lui hama lida aba fulasu, Mahagie mehagambunu, uihu manyegie, aba mehafurdu ni kaliti luegie hukudi, lisei ni memagunda ni haulilna na fulasu ligie. Igira humanya kei hadari ragu honwa, nenara hau, lagu dame lala chilu no luwairu bungi, lun laguse ragu dunia sungu rigia, ma weinu bai habai chunu wa Sodoma na hama Gomora na kei lila na fulasu le meresi birumbalun.
0: Aba ati hafuridu, aba hapuri chinga hongu rigia, logu lunti la hasansiru ni, Yigaburi hausero. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai grigia. Huruguwa hagia garaba hawagu saragu sanditi. Ama haraida guagadani. Kaiti agamba huwa lilubo ilogu Jesusu lida sunflasu. Aba agien la chiluru, larige rigun uruwe erodesi, saragu hanya arinyaguti.
10: Saraya huwale abati sehbae lida geoweni, ligia luweni bailubafu.
0: Hibiri arinyaga.
4: Elia si leme ha profeta le.
0: Hibiri arinyaga.
11: Aba profeta kei ha binat.
0: Dan le lagambu bali erodisi sun le, aba larinyagu.
10: Mwa le meha nadira gudiba ichig le, saray alida ge oveni.
0: Le meha susera dubai, ouna hali meha erodisi adagri huwa. Aba lagiraguni lao gringri frisurugun taduga erodias. Uri tuguya lani meha Felipe le la mule erodesi wedio. Aba lanugunu erodesi lumarime. Aba meha ladinya gunhua luon erodesi.
10: Mou lumuti bagamare dunu lumariba mule.
0: Aba leyere gudunhua tun erodiasi. Aba antabuse erun tafaruni hilagube. Gama lumu siyantumuti ladiga hanufutetu meha erodesi luay. Ladiga aba la wuguri richagwati ani sanduti hua. Abati launi giruni lausudala lagambuni erodesi le lariangu benhua abalerederun ibidio galunga balan ladig agamba lumuti lau ugundani aban tadareuni erodesi tichansi dale lagufliru boy erodesi irun abaladig fedu honkumadi matinya ama habuti busudaraga ama amugrigia weirguti hagali leba Aba tebelu runtio erodesi nyingi lubai fedule. Aba tabinaha. Unda ti erodesi hama sunha nyibanya aiga luma lau tabinaha irahu to. Aba larinya guntu.
10: Amuri habai lebabuse runuma nichukuku.
0: Rulumu tilere runtu luagu nichukubai lan furumi egueru gukatei le tamuri ha luma tu. Ibi nila tamuri ha ni lamida larui ha. Aba tafuri dun aba tarinya guni tun tunguchu.
12: Kabasa namuri halum.
0: Aba tarinya gun tun.
13: Amuri habili chigu huale bati sehabe luma.
0: Aba tebelunu irahuto furese lenye luboi uruwe. Aba tarinya gun lum.
12: Busena lu bichu guni lichigu huale abati sehabe nu lida aba siyed gwele gwele.
0: Aba liru tagun uruwe saragu. Kama lumo, kairula li lubai lereru ani agamba guhanya amisro hoti ulu. Mahati lumo michu lubai la le tamuri habai luma tu. Frese, frese, aban launa haurue aba sudara, laudimure ilu lanigni lichigu huan lu. Aba liki sudara ligia furisu ulu, aba ladiruni lichigu huan, aba lanigni lida aba asiet. Aba lichugu nitun irahu tuguya, aba tichugu nitun tugushu. Dale hagambu bali lani uhua, aba hayabu ilu hanigu ni lugubu, aba habununi, italinya longwe huwa. Lari ge hagiri budun lani Jesus apostoligu lidage hapurichi ha, aba haundara guluma, aba habahu daguni sunle hadigu boy lumale harufu da boy lu aba lariengu hesusu hon
3: igogo kemu wemera walida mafula sule darangilati
0: lariengu ba lilira ladiga nyinyinu la saragu grigia ibiri nyundu ibiri nyumbu darilu madani la hesusu hamalani disipulu nilu eigi aba luboiti houdin tida aba ugune lidon aba flasu magaira wati kamalumu saragu hanya hadange ha aribali houdin asubu diruti aba ti hajabu ingwalida gesun liran hu flasu aibu gaina aba hachiluru lubarage lachilu hesusu aulani disipu dale larairu mbe hesusu tida ge ugune aba larihi luagu agora bahanyi la saragu grigia aba hakute medagu mu ladiga itara hanya la kaimu mu hamuni aba lagume serun arufu da saragu kate hon la letari gali aba hayabu ilani disipulu aba harinya gu mu
11: tar gali tia eni uti ya gano uti da flasule ona habanya grigi halu pau di lido buri lirahi flasule ya rafa bilu hagai hafen ladiga uwa kinikata ya lu pei
0: aba larinya gu hesusu
3: ruhu maigi ni hon
0: aba harinya gu lu
9: Bayara tifnagi wodi ya gai hapei hon. Usei wa tehamuga, lebegi tinya sawe yu wadagi manu, luta gai hon fei hon sumuru.
0: Larinya ga Jesusu hon.
3: Atri nyonge fei humu, hei bari hon.
0: Dale harihi baru, aba harinya gulu.
14: Sengu fei hama bia uduro.
0: Aba lanyura gudune gurigi ya sakati hon. Aba hanyuru saan saan luma dimi saan. Kaisi larinya gulu hon. Aba la nigu ni Jesusu sengu fein to luha burugubo. Ama bia udru ha, aba la ligu sielu. Aba la teingu ni buingi utuagu. Aba la guba chagunu. Larige, aba la muru sohunu, lu lichugu nuhon lani disipulu. Luha fare hanu hadan grigi hagi. Fare ingu wa hamanya ginye bia udru hagi hadan sungube. Houtien sun hagi ya kimule. Larige, aba habuincha gudun duusu faninye, la utife fein, Luma udro igiragut. Sengu ya numilu ugurinya aigitinya baugu din hawai urinya hama irahanyo. Abati ladina gudini ya Jesusu lani disipulugu. Tidon uguni lun hahinyorogu luba lun hachiluru betsaido. Suani hala ayorogo hongrigia. Dale nyudu hanya abalidin logun wibu afrida lubu ingyo. Dala gunye dube. Lamida aruduna ugune au disipulu. Jesusu rugali buga labu wa muaru. Aba larihi logo ere guhali la hulu hehewa ladiga abaru nye la garabali. Luba laruga aba lidi Jesusu awagu aibuga ina ligibu wa gutuna. Lasu gira yebe hao. Dale harihi bali aibuga ligibu wa gutuna. Aba haritagun logo ufinyo la. Aba haguaragu. Ladiga sunhagia ariha hamut, aba hanufu de dagu, aba ladimure ya hon, aba larinya.
3: Ganigu huma ei, manude da huma, aule.
0: Aba ladinu, ibu uguni hamu, aba lagalu marungarabali, aba tawairi duhanigi lao. Ladiga uwa gililan kufuranda hamani milagoro, le latigu baita ufei, logo gabafu la lu sunkate. Bererugu hanigi. Aba hanyoro guni duna, aba hachilurun ena sareti. Aba hagurunu ugune laru dun. Kaili aube hareiragu, tidage ugune, itara asubugiruni lila fulasu, logo Jesusu la. Aba haiba agolido unsun fulasu, arinyaga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia, anaha sanditinya, tida habarari le nyehi, lubai hagamba luago, nihi la Jesusu nyehi. Suti flasu nyehi lumuti lebelura, uburugu yebe, liranu yebe flasu, arabu yebe, aba hicha hon sanditi ya umat, aba hamuri ya ha, luma lungu ligirunia, lurugu hagurunu sanditi ya hagia, luagu taru ladagiragu. Suti ha aguru banya luagu araida guati.
5: San Marcos capítulo 7
0: Aba hayabu in fariseu gu hama hada agi arufu da tiyan liluru du Moisesi. A nyubu ibanya Jerusalem gie logo Jesus. Aba harihi logo anya ila hada ga disciple go makufuli ruti ya lao echu ni lelani na aruma duni ligibu gempungi auti ya machibu go hamai haha fala ha motifari se go hama hibiri guri ubinadu hagaburi aguchago lumuigi hama makufuli runga hagia lao echu ni lelani na lachibu uhabu kai lubudu dale hayabu imagiri drugu gie maigi banya machibu go hamai haha ani hiburi ginye sarago luyeri echu ni hafalaru kaiburi la chibuni oweru saudi oru baulu asie abati hali kutuni fariseo guhama adufu dhati uliludu moisesi hajia Jesus harinya galu
14: kasa wago mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu heigi mboi lau nibiye hahap
0: aba launa bunia Jesus
3: linari profeta Isaia si talen larinya guboi huwago lagu biangu wala higibu larinya hare grigi haa Hayumaro rugunye hichiga inebe seino, ahon tu haniki, tise tu noi. Mala te hau duragun no, la diga, leani gunye hakuma di wuguri ya harufu daha.
15: Aba larinya gu Jesus.
3: Igre humale luguma di bungi yu, lu hafalaru ni binadu hakaburi binadu gurigi. La shibunu wa saudi ya ru, weru luma kati libe inalira. Maestro gugunye buiti huguye, igre humuti luguma di bungi yu lu hafalaru ni binadu hakaburi. Anega ti meha Moisesi, ineba hama aba gubri gubon, le anaba gutinyo la gubri gu hilala. Ahi ti huguya, arinya gatun lagu gayara la larinya gu ama griga lo lugu chinyo to lugu chon, sinyati nedere gu nipo, latiga sonle numa bay, arinya gatina lagu lun la nishiku ni lun pungi. Lagu furumye guare gu lan le arinya gu ti itara, mama li la lun ti litere gu ninyan la gubri gu. Lau lira, mebege gu da huma li luguma di bungi lun hafalaru ni binadu higabri, Aduga hugu ya sarago kati libe inalira.
0: Aba ya laguanu Jesusu hon, grigi ya haa nyimbanya, aba larinye gu hon.
3: Agamba humana, sun hugu ya kufuna ta humana me. Uwa tini kata beluru tilidon grigi ya lulawia da guduni ligibu gen pungi yo. Le afri dubai titange la nige grigi ya ligiawia da gudubali ligibu gen pungi yo.
0: Dan le ligiru ni Jesusu grigi hagia, aba le beluru muna don. Aba hali guduni lani disiplu gu logo himplu le. Aba larinya gun hon.
3: Uwa tisa kufuran da homa, uwa tisa kufuran da homani, luago son lale ebelu rubai bogu digien lidon grigia, siya la lavia da guduni, ligibu gien bungi yo. La diga me belu titidon lanige, luraga irugun lebelura, nyengi aba ya lafridon lidangin.
0: Laulira, larinya gunya logo haruma lan sun aigini ligibu gien bungi yo. Arinya gatiginye,
3: anati le afrido belida ga grigia, Vie da gud da lumuti ligibu ge bungi yo. La diga lida gien gurigi ya o tida gien haniki lafru da la gubri samino. Agabara hani, salufri, afara hani, iweru hani, igaduwo, iere habuni, iyeni, maricha ragun la ibagari, gumugo, maraswa lugo, anangu ni ungo, libido niga au, sumburi kate uribati le, tida gien haniki gurigi liabi. Ligia te avieta da gudubali ya.
0: Aban lidu Jesusu nyengen lobo wagun tiru luma sidon. Aba lebele run tidon aba muna, ani mabuse runti yebelun la subudiruni ni aba. Gama lumu sinyati la ramu dagu. Frese frese, aba tagambu aba nguri luagu, tugu chun aba irahu gawagu to aba sifiri uribati. Aba tiabu in, aba tahudragun ligibu ge Jesusu. Uri tugu ya, mama huriyu, siru Felicia. Aba tamuri haluma Jesusu lun la sagaru ni sifiri uribati le tuwei tiragu. Aba larinya gu Jesusu tun.
3: Nuti nedara gu niya numuti hahuri furumia. Mabuidi uti nutagida runu wa fein hawei isani gu lutichi guno hangunli.
0: Aba tona buni tarinya.
16: Aha nabureme. Gama lumo ibini yongli. Ha... Labu ge banya dabula gayara tigine Haigi ti dage ti fefento Hagu habon isaniko
0: Aba tilarinya gun Jesusu tun
3: Adimore hadi bubuidu Gayara halibidi Kureha sifiri uriba ti ti dagin abirag
0: Tale tachini rumbay muna da Aba tadari runu irahu gabanaru Kureha li sifiri uriba ti ti dagin Aba lafri do Jesusu lobo oginye tiru. Aba lasi grun sidon ginye. Luma lidange buri flasu lanina Decapolis. Aba lachidu nun luagun lagunu Galilea. Ni hanuga aban wuguri magamba diti daga daga lereru. Aba hamuri haluma lu lichugu ni luha buluagu lu larai da guagdu. Aba ladinyu Jesus ngengi lau hawai trigu. Aba ladaru bia lirahu ni luha bu larigeri gu. Aba lasu yeru. Aba lahuru duni nyenye lau arure. Aba laringi sielu. Aba laguaragu. Aba larinyo.
3: Efata.
0: Mini lan lira daraba. Aba ladara run larigeri gu magamba dikiligia. Aba tangi chunyenye ni ladinu rehabuidu. Aba larinya gu Jesus hulu mabahuta gu hamani ni kaun. Tatuma larinya gu hulu mabahuta gu hamani ligia tuma habahuta guni. Aba tiburi tawayi gu haniki saragu aba harinya gu.
4: Adlita lumu di sungkati buidu. Garilu lagamba gudinia magamba ditinya. Adimure gudalanya maria gaditinya.
5: San Marcos capítulo 8.
0: Lida dan ligia abai honda gusaragu grigia ani uati ni kata hamalun aigi. Aba lagoru Jesus hon lani discípulo go aba larinya gun hon.
3: Gudeme tinya grigi hanu la dega urwa we yu hau numa ya ani uwali ni kata hamalu haigi. Ahanya nona haagu yugu meigi ga la daga ruba falalo hawago umada. La dega anyahi hata agien dise tinyenye lumuti hayabi.
0: Aba hauna bunilani disiplu gu harinya galun.
14: Ida lubati hega guduni waja lida fulasu magaira watile.
0: Aba lali gudunia Jesusu larinya gahon.
3: Atri yon fei huma.
0: Aba harinya gun lun.
6: Sedu.
0: Aba lanyura gudunia grigia muarugu. Aba lanugunu sedu feintugu ya luhaburugu. Aba lichugu etengiru ni lubu ingiu. Aba laguba chagunu aba lichugu hon lani disiplu. Aba hafari nganu hada ngrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Udru hama. Aba lichugu etengiruni hawagu. Aba lafari nragiduni. Hauti ya sun hagi ya kimule. Bungida hagi ya sedu fania tau ife ito igira gubon. Hawara nyanu gadru milu. Aba launa hani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu nguni hama lani disiplugu. Aba haudi uburugu dali manutu. Aba hayabu ifari seogu, aba hagume serung asige ni haluma Jesus. Lunti auchoguni, aba hamuri ha, lun larufutu aba milaguru hon, siyelu. Aba lawarago Jesus weiri aba lariyagu.
3: Kasa uwagu hamuri ha gerigi ya lani ya danle milaguru. Ninaren hau, lagu marufutu baila milaguru hon.
0: Aba ligiru ni Jesusu, aba ya ladi nutidu uguni, aba lidi lobafuru gun laguni. Bule hamuti disiplu gu anugu aigini. Aba rugunyu tifeng hama tida uguni. Aba leveri dunia Jesusu larinya gahon.
3: Goni gihumati loi halebi ni fariseo guluma lilebi ni herodase.
0: Aba harinya gu disiplu gu adangwa.
9: Ladete mandu goma feng larinya gu bayitara.
0: Aba lasugu diruni Jesusu harita gu aba larinya gu hon.
3: Kawago harinya galwagu manugu hama feng. Ua gali gufuna da huma, me fei huguia. Itra linha santidere hanigi. Marihi tun san lau hago, magambu tun san lau hariga iruko. Marita gom hama lisa, dale na farin habaron sengu fei hada sengu milu uguri. Atri yon faninha tau ti fei habudun.
0: Aba harinha gu.
14: Duz.
3: Agen dale na farin habaron sedu fei hada gadero milu. Atri yengi a faninha bui habudun.
0: Aba harinha gu.
14: Sed.
0: Aba larinya gun hon.
3: Ua meme gilisa gufuna da huma.
0: Lari gine, aba hachilu rubeti saidon. Aba laniguni wa aba marihi tilun Jesus. Aba layurma rugu lun, lulaguru luagu. Aba lubaiti lari gudumi Jesus marihi tiligia. Aba laniguni baugu din loi flasu ligi. Aba lahuru dagu arire luagu lagu. Aba lichuguni luha bu luagu. Aba lali gudumi ahin gayara halilubai larihi. Aba larihi, aba larinyagu.
4: Ariha numute uguri, gama lumo, narihi ni akaitidi buwewe, ibagwe.
0: Aba yalichu ni Jesusu luhabu, logu lagu, aba larihi grigi yaligia, lau, koniki. Aba laraidagu, aba larihi ni sunkate furamu. Aba launa hani Jesusu, aguyu, arinyagu inalumu.
3: Ebelu rabati uburugu, marinyagu bayi meluni, aba nye.
0: Larigie, aba lidi Jesus haulani discípulo ni tongui nerohi flasu lege yegu bei lao uburugu Cesarea ne Filipo umada aba lalugu de niya lani discípulo gu larinya ga hom
3: kata na saharinya gu gurege
0: aba hauna bu harinya ga lu
14: anyahi harinya gu tinya luagu kuan lale abadi sei habai buguye kibi diarinya ga luagu profeta ba Elias anyahi gini harinya gu tinya luagu amula profeta buguye
0: Aba larinya gun hon.
3: Anti huguya. Katana tilida harita gon.
0: Aba larinya gun fedru lun.
6: Buguya Kristu bai.
0: Aba telarinya gun Jesus hon. Lumarinya gun hamani ni kaun. Aba lagume serun Jesus warufu da hon. Larinya.
3: Lonti na sufri no sarago. Aule uguri garo warugute. Wairi bai hichi gun uguri ya wairi gutin lida hafin huri yume beresen ni nao. Itera lubagin houseruni na habuti go fadri go hamaru da tinha liluru do Moisés. Narinha hare hon, lago na farua balahi lago bei, gama lumo, na saru balida gen oweni lago luru a weyu.
0: Furango ti larinha gu nele hon, abati lanugu ni feduru Jesus nyingi, abalagume serun aden halun. Abalagara ragun Jesus, abalarinha hawagun lani disipulu. Abalepe chuni feduru, abalarinha gu lun.
3: Disse ba noi mafia. Buguya, masami na luti bukaila sami na rubungi, basami na runkei wugani.
0: Abati lagua ru Jesus hon lani disipulu gu hama hibir grigia lu hayara fadun lu aba larinya gu hon.
3: Le busenti la fala runina, bulia ilai kate nyi la, baru le iluguruwa falalana. La duga le abusen ruti le sefuru ni li bagari, le feri di rubai, ahinti le e feri di ruti li bagari ya ubo gu nuege, luma nuege ugano lani na salba runie, La salbarubai. Kagi e hula lun kurige la ganyiro ni sumu bau, le feri di rome luwane. Uwa te ni kata lani na ubo le, le gayara ti lichigu ni kurige luagu tesefron luwane. Le anego ti busiga na nuagu luma luagu nerenu hagibu gen kurige ya muwara tiya anigafigo tiya ha. Na anego baginye busiga na lao au le ugeri garowerigati, dame le niyabi sielu gen lao luweiri gu nugu chi, hao angeli gu ha sandu banyan.
5: San Marcos capítulo 9.
0: Ariña gatiginye Jesus hon.
3: Ni naran hao. La guanya hela hada ge haya banya weto. Maui banya dari hari ni la chilo no la ruwa in habung yu lau ubafo.
0: Sisi we yulari yin. Aba lanugu ni Jesus Fedro Santiago luma huan. Logo aba wibu inyut. Aba lamu ya dagu lari hinye agibuki. Aba tamiri dun la dairagun. Wairi titiharun dari lun uwa hama agrige ubowogo kayara ti hachibun gamisa lun taharu dun ita. Aba harihini Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesus. Aba larinya gufeduru lun Jesusu.
6: Maestro, lidadaan vahala ya. Adiga wama irwa dibasen. Aba bu, aba lun Moisesi, aba lun Elias.
0: Larinya gubali lira ladiga hanufu de disipulugu. Ani bidia ti lufeduru kala larinya gubi. Aba larari rundure lenye haboi. Aba ladoura guhao. Aba lagambunua aba umala le lida geduro iligia le arinya guboi.
17: Ani hangiru le isi eboine. Aduga humoine nuboi bine.
0: Lida ora iligia. Da le harihin boi. Geyegu unye. Marihin hanya amu unye loidige Jesus. Da le arere ina hama loige wibu. Aba lere dun Jesus hawagulun. Mabahuda gun hamani le harihibai. Ni ka un darime sara lilida ge uweni. Ligie le wuguri garahu wugut. Ligie harai dubali kata ile hada angwa. Alg daguro gutinya hamagwa kata inlafuna asa arubai lida ge uweni. Abati halug duni Jesusu harinya galun.
14: Kasa wagu harinya garufu dahatinya liluru du Moisesi lagu lunti laliabi Eliasi furumie lubaragi liabi le Kristu bai.
0: Aba launa bunia larinya ga hon.
3: Inaru ni le harinya gubiluagu Elias ibala nyubi furume anilaranse rubila sunkate. Kagia tarinya gubilerenu bungyo nuagu aule uguri garo warigute. Arinya gatulagu nasufri rubala sarago animabahu dunwa badina la. Narinya hane hon, luagu nyubi halila Elias. Aba hadugu nigurige sunle habusen rubilao. Kei tarinya gu nilereru bungyo luagu itara lubala la susero dunlo.
0: Lari gien. Aba hagiri budun le nyengi habai hibiri disipulu gu. Aba harihi saragu grige geyegu hao. Nyenye nuginye arufu da hatinye liluru du Moisesi. así que neham dale harini bali Jesús abata wei dun hanigi lao harini niñe aba haiba agun abusura lu abati lalu duninya larinya gahon
3: kawagu hasige ne hama
0: aba lona bu aba hada gen hanibe aba larinya bu
7: maestro mihanero na nugu bu ani haba sifri uri batlu agu mererun gutala nyelu mutu larigu de sifri uri batligia lahu churu ne muorugu aba lafri ha hakoto limulu gi aba lakri halari la debilu dinya tiitara amuri had na hama bane disciple gu lu hasagro ne sifri uri batle loi siahamut
0: aba lona bu Jesusu aba larinya gu
3: gurigi mafia na detin atribui sa da lu nere deru ni huma ida me lagu mucha mafia ni le hida bai baru me ira hu ligi nya hu
0: aba hanugu ni lu dale larinya bali sifri uri batligi Jesusu aba lowe gudumi ira hu ligi aba leiko tu muru gu aba lagara baha aba lafri ha akuto lidi mulugugi aba lalu gudini Jesus luguchi aba larinya gulu
3: atiri dan lau iter
0: aba larinya gu luguchi
7: luma genyiro gili gibel waya su lahu churuni sifri uri patlige watu rugu oduno rugu lai belu lafaru ni hilagu bai ahe lubaiti ani he lubaiti gayara lubai patugi sumukate budeme wa mabu iter go bawa
0: aba larinya gu Jesus lu
3: kawago barinya ga ahin gayara lubai son kate gayara te lulen afinyo bai
0: aba laguara gun lukuchi irahu ligi
7: afinyo tina idar go bana lut ma lagon du na finye
0: dale larinya be Jesus logo fresa ti mahalila hakibe dun grigia aba leden halu sifri uriba ti ligia aba larinya gu
3: sifri magamba dite Maria gati, ania gati na bulu bafridon, igre beirahile anime belo radigia balidon.
0: Aba lagua ragun sifi, aba elowe hagduni irahuligia, aba lafridon, aba lerederu irahuligia kama hilal, saragun hanya ria guti logu hilala, aba larguduni Jesus uloigen lupabu, aba linyuroguni, aba lararam, aba tilebelurun Jesus munadon, aba haliguduni lani disciplugu, dale habu goroga anyaluma, aba harinya gulung
15: kasa wago sinya wabali sifri uri batelgi sagara
0: aba larinya gun on
3: lugundo libe sifri le lauru gni furi igi luma yundaro ni lubungi ga yara la la furito
0: dale houdi nyingi aba has guru galilegi
15: mabusa eruti ti Jesusu lun la subdirunwa halia en la dega la rufu de la hon lani discipulo Arinya gaina ligia luago ledere geruba la ligia le vuguri garo warigiti. Haha burugu vuguri ya uribati ani hafaru baila hilagu bai. Aba mela lasarun lidange oveni luago lunuwa veyo.
0: Uwati gufranda hamani le larinya gubuihon ani hanufudetinya lun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafar na umu munada aba laligudani ya Jesus.
3: Kasa buka uwago hadimure hadaibuga ina huma.
0: Aba herederu maninyu, ladiga adimure hena hanya buka umada logo kala hada age wiri kutimawe. Aba tilanyuru Jesusu, aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadu, aba larinya gu hon.
3: Le abuse eno tiligia la furumi yeti, lunti agomu hon nila hada songu bai, ani luginye le servidu hon songu bai.
0: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamidangu. Aba lanuguni luha burugu, aba laninya gun on.
3: Gurugi ale resibiruti aba irahu kele lida niri. Resibi lumutina, ani mamaru ginye au le resibir. Resibi lumuti ginye nungu chile auna habalina.
0: Aba larinya gun huan lun.
14: Maestro, arihati wa aba uguri asaga hati sifiri guuribatinya lida biri. Kei mama la wamanyi, aba weberi diruni lun madigun digia lani.
0: Aba larinya gun Jesus.
3: Me veri dire homai. La dugu watini aba le dugu ti milagro le dan niri lo la dimbre ha uriba nuago. Le mama bai wagani wa magi nye. Ni naru hau. La gu furu me guari gana le ishi guti ama veri duna hon le dan niri la duga lani gu homa Kristo le bihu ba afai iru waha ubuiti. Furu me guari gale afigon gu duti aba hada gen ha iseri gen nyabanya le dan hafinya nuago Buiti mati hamuga lun la gurunu wa barana hon lau aba ome budubu lea muli gu leo guranyu luagu ligina sigur lau la dugu ni kate ilira. Ahabu la figo gu tabuha bu guanari gu. Buiti mati hamuga lun bibu guni la diga buiti mati hamuga bidi siye lun lauru gu aba uhabu sigur lau hamuga badaron lau biyangu bai buha bu mafio gati nyelu bai mawe hama hewere haigi balin hagu bu hilanya menye gu shadiligi ya watu. Ahabu gine la figo gu tabugudi guanari gu. Buiti mati hamuga gine lu bibu guni la diga buiti mati hamuga bebeluron sienlu lau aba ugudi sigur lau badaron mafio gati lau biyangu bai bugudi. La nyelu bai mawe hama hewere menye gu shadiligi ya watu. Ahabu gine la figo gu tabago buiti mati lu basagaruni. La diga buiti mati hamuga bebelu lulidon la ruwe habungi ya lau aba agu. Sigi lau hamuga badaron mafio wati lau biyangu bai bago lenye lubai mowe hama hebero menye kusha deligi ya watu. La diga hausua pasungu bai lau watu kemeti. Buiti salu. Gama lumu ahi leferi dira lubaswa kaba gya huu huu la. Memege la lubaiti salu hida gayara lamuga hagano lida darangi lo humagu.
5: San Marcos Capítulo 10.
0: A palavra do Jesus, Cafarnaum mugie, a balidi lobo algum judea, luma logo, ou bolenhinha lobo e labo chevejo libidi, duna horda. A baia honda da gugrigue lenhin luboi, a baia larufu da hahon canha haligabri, a bati hayabu hada que fariseu, logo Jesus, aluga, ou chaguni, lao, aligudini, ahi mariba lobo e lum, ligira com gugri, tuma luma. A balarinha com Jesus, hon.
3: Kameha gya larinya gu bai Moises hon.
0: Aba harinya gu lu.
18: Harinya gati Moises logu gayara lati chugunu wa gara dalani na igira guni tu umari.
0: Aba larinya gu Jesus hon.
3: Lichi kumbali Moises gumadi lira hon laduga tidere haniga. Ahi meha dale ladungu bali bungi son kate. Uguri tuma uri laduga nya. Lige ligru bai lubai uguri lugu chin tuma lugu chun lulaga naunu wa tuma lumari. Aba meheredaron kai aba na gugurigia. Mama anya lubai tibiyama, aba ariganya. Ligi ya maun lubai lafani ya naguni wuguri le laundo lubai bongiyo.
0: Dale muna da hama, aba ya haliku dini disiplu gu loo kata ile. Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Le igri tulumari, aba lagamari doamo, lagabara hanyon. Ahigie tigiro uri tumari, aba tagamari doamo, tagabara hanyengine.
0: Aba hana hagrigi ya irahu nyolu Jesusu, lulaguru hawagu. Aba hagume sinu disipulu gu adenga hon ha anaa habalin. Dan le larihi ni Jesusu magunda atilawo. Aba larinya gu hon.
3: Igre huma lun hayabi iranhinyo numo. Mamahara huma ladiga hayitara manya ke iranhinyo. Hagia lila na banya alaruwe habungiyo. Ninarun hao. Luagu lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu. Sinyabi lebelu run lidon laruwe habungiyo.
0: Aba lanugu ni alaruna rugu. Aba labini runia lau lichu guni luha bu hawagu. Dale lasigiru bali Jesusu luweyesu. Aba liabi aba wuguri eiba gwe na lubaru. Aba lahu durogun ligibuge. Aba laligu duni larinya galu.
10: Maestro buit. Kasa kati buit lube na duguni luni bihini bagari magumo chadit.
0: Aba larinya gu Jesusu lu.
3: Kawagu barinya gano buit. Aba riginyo buit. Ungiyo. Subudi tigumati bu. Magabara haba, mafar haba, miero haba, madimre haba iyeni luago ni aba, meyeda banya gurigia, inebe hama bagubri ubon.
0: Aba larinya gu uguri ligi.
10: Maestro, gufulit na lau sun le luma genyiro gidin.
0: Aba larinya gu ni Jesusu, lau isiani, aba larinya gu lu.
3: Aba kati mege bay lumba dugani. Bayba, alura bay sun le bumu bay, aba mebishu ni lebegi hongu demetiyo. Aba me bibini irisi ni sielu. Lari gien biabi me. Aba me bafala runina.
0: Dale lagambu bali uguri ligie kata ile. Aba liru damu. Aba lidi lao iru ni ladiga gibe tibuga lirisi. Aba larihi Jesusu hawagu msungu boi. Aba larinya gu hon lani disipulu.
3: Lanari me sanlene gu hebelu nurisi telidon laruwe habongiyo.
0: Aba tawiri duhaniki disipulu gu lao le larinya gu boi. Aba ya larinya gu hon.
3: Nirahini. Lene gu sa lebelu runu wa lidon laruwe habungi. Mene gu timati lun aba kamaye lun lasigun lidage luhuyun aba agusa sigu lau lebelu runu aba risiti lidon laruwe habungi.
0: La hagambu bali kata ile, aba tawiri duti mahanigi, aba haluk dagun hamago.
9: kaba tia salva.
0: Abati laria gunia Jesusu, larinha gahon.
3: Sinyati ha salva ron gurigi hongo. Ahen bongio, gaera tila salva roninha ladega uwa tini kata lasinha ro bongio.
0: Abati larinha gun Fedro.
11: Babureme, wakia igira wa malte sum meha levama bai luva fala ronibu.
0: Aba larinha gun Jesusu.
3: Ninaren hau, lagu furmi e warga na le igru tu loba, o la muleno, o libu ganyano, o lituno, o luguchi, o lugucho, o liranji.
19: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Ugano le lani na.

0: ogudi loi ima aba hafara gaduni aba harinya gu ada ge hanyi banya ima darugu hom
1: ka hadig bai ka me hafara gadai burigle
0: aba hauna bunia kailarinya gu hesusu hom aba higiru nia lu houdin lao aba hanugu ni burigu lu hesusu aba hichugu nu hadai logu burigligi aba lawairu ni hesusu saragu hanya atuleru tu hadai ima darugu hibiri aba hacho hatilimu wewe aba hachaka hani logo uma luba lasibu ni hesusu ligibo gugini. Haubaru banya hama haa arigi banya aba hagume serum aguara.
2: Uwerigu ni lu bongiu, biniwati wagiri le nyimbibu ili daliri wabule me bongiu, biniwati aruwe hene le nyimbibu le lubu itarala keisi meha laruwe hawaguchi Davidi, uwerigu ni lu bongiu li dalinyu aga isielu.
0: Larigine aba lebelurun hesusu Jerusalem, belulgira templurugun. Larigien, larihini Jesusu sunkate, abalidi Betanion, hau du su disipulugu, ladiga taru halila. Laruga, dan le hafuri dumbui Betanie gien, abalalama chun Jesus. Dise gien, abaharihi abatitibu, igu gabanat. Abalidi ariha ahi gien tubai. Kamalumo, ubana rigunye ladari ratuago, ladiga, mama gilila lidani tagintu. Aba tilarinya ku Jesus utun tidibu igu ligi.
2: Magida digi aba.
0: Aba hagabu ni lani disipulu. Namba iti hachiluru Jerusalem, aba lebeluru Jesus utempulu rugu. Aba labuka gumi haa lugu habanya hama haa aganyi habanya nye. Aba lagara bahani hadabu na haa asansi habanya sainsu hungurigia. Luma hala haa alugu habanya unu. Migiru tiha lumu hasi giri ngurigia tempulu rugu nye. Lao anugu aba larinya gu lida larufu da hahong
3: larinya hare bungi uti da leneru luba na afure iduni ligia batiri nuba hon son neshani ayin huguya baru marukei haba hiverutia
0: aba hagambu habu tigu fadiri gu hama arufu da tiyan liluru du moisesi logu le larinya gu bai aba hagume seron alu haida luba lan hafaru ni hilagu bai ladiga hanufu da tiyan luwe lugundu sungrigia weiritu haniki laule larufu da bai dale lagunye du bai aba lafri du Jesusu fulasuru gogin laruga binafi aba lasu du Jesusu hama du sulani disipulu go lida gie meme umaligi aba harihi nu tidi buigu logo sehala lumagi tilag aba larita ku feduru logo bugale asusere du bai aba larinya gun lu Jesusu
4: maestro Ariha bantu tidibu igo to miyera gu bugu nyari, sanha.
0: Aba larinya gu Jesusu hon sungu bai.
2: Afinya huma luagu bongi yo. Ninaren hau, luagu furume warga lale arinya gu telu wubu le gidaba yaginye dabu babarana hon. Ahi uwa lubai li logu an afinya nitida la nigi ani afinya ligia luagu lagunfliru balan le larinya gu bai, itara luba. Ligia narinya gu bai hon, luagu son lale hamuri haluma bongi yo. Ahin afinya hubei luagu resibi humali la itara luba. Tamele hafuri ya idunya la, ahin anihi lubei ladiga aba grigi hon le misyati hon, ferudna humei lugi ferudna lanu hugu chi bungyu le sielubei. Ahin uwa ferudna huma, uwe baiginye ferudna lani hugu chi bungyu le sielubei hifigon.
0: Aba hagiri budun Jerusalem. Dale aibuga ina lubei Jesus templu rugu. Aba hayabu inhabuti gufadiri gu, arufu datinye liluru du Moisesi. Ama amu wuguri ya haa wairi gutinye lita hafinye huriyo. Aba haliki duni harinye galu.
5: Ka ubafu badagu wa isunle, o ka ichugwe ubafu bulu badagini.
0: Aba launa bunia Jesusu, harinye gaina ligi ya hon.
2: Nala gudanda ginye aba kate, aha na hauna ba, nene gube hon kala au ubafu nadugi burikate ile. Ka una habali huang abati seha.

0: Ainti luagu saraha mahilanya lunya habagari don. Malinga humagi rusan liluru don Moises luagu le dumre habungi luli dagen aba bubu goti durungu muti. Larin hare lun. Au lubungi te boya aburamu, lubungi te Isaku, lubungi te Jacobu. Ani mama habungi te hilagu anyo bungi yo. Habungi te mima aginye. Ita lania lubaiti huguya weiri te habuli idagun.
1: Nyenye aba hada angi arufu dantien liluru don Moises le agambu balinye. Hadimureha, kaiti subudi lani logo au nabalani hesusu buidu, aba liabwi, lubarung aba lali guduni, larinya ga lun.
2: Kate isalinda ke liluru du bugi uweiri gutimabwi?
1: Aba larinya gu hesusu lun.
0: Ani hale uweiri gutimabwi, agamba humana huguya Israelinu, wabure mebungiu ligeri gynye abure me. Hinsia la lubaiti babure melebu bungi tebun tausumba nigi, tausumbu wani, lausumbi samina, lausum bere ligia komadi le weri gutimabe anile libia malida weri guni le nega le furumieti insi la bibiri bon ke bisi ngwa bongo uati amo komadi weri guti loi biamale
1: abalaria gun arufu da ligia lu
2: buit bania guni maestro binar luago abar gnye la bungi luago uala am aniluti insi la bungi mo tausum wanigi lausum wasamina Tausun wawani, lausun were. Luginye hisi hama wabiri guwon, keisi wishye guwongo. Gebeki tisun lira ligibu gebungiu, sugi lausun wadagara gudun, lu, luma sun kata ile agudubay luagu latara.
1: Dati lagambu hesusu lonabun lau lichu au, aba larinya gulun.
0: Madise adibu luwe lila naba laruwe habungiu.
1: Aba maniki henyala, lu halu gudahan. Larufu dahenya ti Jesusu templo go larinya.
0: Italia san harinya go bayarufu tahtinya liluru don Moises luago la dugo wagon la David Cristo. David guanare go lau lubafu sifiri sando arinya gati itara. Larinya hare bungi luna bureme, nyuruba luege nowere, dari nichi gunia baga ni labu yon bugode. Ida lubati la dugo wagon la David Cristo ahin walubali David guanare go Cristo na bureme.
1: Aba hagan bahani. Biribu nugrigi ya hagia lao ugundani. Aba ha larinya gu hesusu hon lidan larufu dan.
0: Goni gi himati ya hawa ya rufu tahtinya liluru don Moises. Hinsi ya ti hon lon haibu gu tau dawa dururu tu, loma lon labuse roguni wa hon umada lao sarago inebese. Alwa hahamuti halau le hala weri gu tinyatita haligile sinhuriyu, loma lubuidu aga ubaru lidan adineruni. Gidaha mutu haba uriya hahilanya banya umari hawai, Luti hadora gun lau sun lira, aba hadugu afuri itu nile migina guti. Weiri bai hasufri un lagu sun le hadugu bai.
1: Loga ba weyo, nyun liya hesusu templu rugu, tigibu gen gafu to laga isensu, ariye go hicha hagrigi esensu tido. Gibe ten risi tinya ichu kutin saragu sensu. Ijetia bi aba figi abu uri to hilaru umari, aba tichu gubian gawa no tido un gafu tugui. Aba lagonu hesusu hon lani disipulu gu lubadun, aba larinya gun hon.
0: Ninarun hau, lagu gibe timala tichu gu wuri to sugu hau sun ha ichu gu banya sensu tidon gafu to. Laduga sun ha giya, lidagen le igir gu bai hama hichiga. Ahon tugu ya, lau tugu da meherutu muti sun le tumabai luye betavima adon.
3: San Marcos, capítulo 13.
1: Dan le lafri duen la Jesus templu rugu gien, aba larinya gu, aba hada agelani disipulu gulun.
4: Maestro, Ariha batun tubuidu wa templu, luma buri duble auba itadugua. Mala nani me buri?
1: Aba launa buni Jesus.
0: Ariha guhinya san lunta nari me templu to. Merida biti ni aba dubu ligibo waba, laguni cha waguba sunle.
1: Aba tihoudi, logun wubu le giriboy olivu le tigibu genboy templu. Danti le nyun linya luboy Jesus unyei, aba liabi Fedro, Santiago, Juan, luma Andresi, Aba harinya gulun hagi guarugu.
5: Busien ti valu barinya gunivon. Ida me la la suser da sun le tu templu to. Kaba sa seini luagu chiluha li la danu la gufli ru sumburi kate ile.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Goni ge huma. Me ye da gualon ni aba. La duga sarago haba nyubi iti ha harinya game au Kristu bai. Ani sarago haba hege edun. Uguya. Dame le hagambu ni la yano hon luagu uribu jarafa hon lumo ugano lau tiburi uribu tise huwe manu de dagua huma la de ganyembe uribu somada gama lomo mama gilime la gumucho uba ulira la gainda guba aba fulaso luma aba awuri guhaligie me aba agairo luma amo nyembe haraba ganali lida saragu fulaso ilamo chakagwa anisome burikati le la gume se harigo gilime le nobe la sufri runwa goni gigwa huma hungwa la de gahedere garuwa balun lurdu aba mehabule seiruno tida buri haligili sinhuriyo anago balun hakusa ragutuni wa hakibu nge gomadi matinya luma hakibu nge uruwe iku nuwai gine itara luba gayara la hadimu hanuwagu hakibu gine lubana gila gomu chumubou la puri chahuwa bauganu luagu tia sal baloni honso nechane tame tile hanago ni walun hedere garuni wa hon lurudugo magibe da la harita gon luagu kaba la haniyaga masami nirago bai humei aniyaga humei le la niyago bai bungi hon lida ora ligie la diga mama bahugu ya dumrehe sifri sandu ligie badimureha hederege rubanya uguni hamule no hama habu ganyan lun hafarunu hilagu bai derege hamanya me hagubirigo hasaniko hakara bagu bai saniko hawagun hagubirigo aba me hafaragu niya hilagu bai iere guduba lun sun ubo nuwegi le hafa agutitari lumu lagumu hon ligie ba asalbara abur hati profeta danieli lau kati iere habuti le gaguni chagwadi bai tamele harini kati ligie le nye lubai mola lun nye la le aliha bai ufuna dala hameti yahudea banya lun timeti ya hanura haluagu wubu grigi habogu di banya mebelu rahamati ya muna don asagara ni kata haara abu banya magiribu dahama agu yu ni anugu hadagragu fugiabu gume uri ya hadagina teli don wei ligia hama hagarahi nyiti ya hagaragi amuri ya huma luma bungi yu luma malagu nuburugu la susere da sunle la diga lidani bai asufri ni kele masusere dugi li luma gen la diga ni bungi yu obou masusere dudigi ya limegi ya lari gine ahi hamuga madura gu lame hapure me bungi yu dan ligia uwa bai hamuga ni aba esefuruti gama lumo la dura gu bai luagu linsi ya buhon lani go hanua dira lanya banya ahi ti ania wagu wa hon aria huma aniha kristu bai o aningi ta mafinya na huma la diga hayabi bai yehe ti ania ga hawa gu lagu kristu lan hagia hibri ania ga hagia me luagu profeta gu hama ani hayani me adiga basai ni luma milagro lu heye da gu niya ibi ni hanua dira lanya banya bungi yu ahi ngayara aransi ni huma ania ga nali hon lubara me giyo lido me weyu ligia la rigia me asufri ni ligia aba me laburi ga dun weyu maruni halime hati eigwa duba warugu masielu gi aba me latada ga non son cielo aba meti nari hinua aule uguri ga ruwar guti ni abi lida duweri lau onwe bu uba fuluma uweri guni aba me nona hania angelu go ondani ya son hana nuwa dirubanya lida ge gadiru la rigi ubou luma gya lidisi aga ubo dari lumu lidisi aga cielo ufuna ta humi himplu le tau titidi bu igu dale nyugi li tilimu aba la bochu tubana aba ti hasubu diruni lagu anite le la lidani lubacho ugo itara meme tamegien harini sumburi kati le subudi humi la ujarafa li la niabi ni naru hau la ulasusa tubala sun le lubana gen honwe gungurigi ya halani na dan le la sigriba cielo luma ubo ahi nerero merede bai magunfulerunga ahin ti weju luma oure len lubi la susero du sun kati le ibidia ti ni ka on ni hon lani bungi o angeli go hasia lubanya ni lun lirau bungi rugunye le ugu tile asubu direi lun ti lubai ti aranse nyu huma akago duanyu afuri da lun bungi yu la daga ibidia ti hon ida mela la chilira oure ligie itra luba kei aba uguri len nyudu bai luagu aba weya sudisiti lo bara gen la furi don lubi nge gen aba lichi guni sun kate ha burungu lumusu nia ani ru ligi ya hawadi gumari ani aga ligi ya lule lagu bi bena lun lo ni giron aga gu duwa nyo huma lubai ti da daga bidi ya ti hun kaba la ora na giri buda ahi ngunyo ba lubai lumo ari ya buba la o luba la la ruga o binafi la nyubi idugu nye sodu ni nadari ra ume arumuga le nanyangu bai hun ani aga numuti hun sungu bai aga gu duwa nyo huma
3: San Marcos, capítulo 14.
1: Bien riga aliveyo luba alueyiru esefurini. Lida angie fedu le nyi luba ye taigua fein to magana bolebin. Abati halu ha habu ti gufadirigo hama arufu da hatin liluru du Moisesi. Ida luba la harigudini Jesusu lu ejera waguni lu hafaru ni hilago bai aba hariyagu
6: malik da umaili da fedu loi hafudu grigi
1: betania yin jesus lu bien simon le meha ga wagu bai lepra dati le nyu li lu bai logu dabula aba tie bi aba wori la wa aba budin buin la ibin le emet le seruti aba tadara ni budin aba teseru ni ibin la bulu jesus aba haganyu dun hadanye anyin bonya aba harinya gun hamago
2: kame sale feri diru ibi heme tile gayara ti hamuga gu lalu guru lu agu sara gu sinsu lu hidere ogu gu demeti
1: aba hebe tumi aba larinya gu jesus
0: igre homo kawa u hanya wari hatu aba kate buite le tadugo bainu sun ada nyin banya lagu demeti homa lu hidere gu niya dale abusero ahin au mama basun ada humana adiga tali uri toleti yarabai hurukwaro ibinyi luagu nugubu lubanabu na hon. Ani ninari hau luagu lida la furumi ya waru kufulasu lida sumu bau. Lenye lumuti la purichi hawa ukanu le lani na salbaro ni la bahu da wagu baginye leta digubu iwuri to lun larita wagu tuwagu.
1: Abatilidi hudasi iskariote le aba hada agen duusu lani jesusu disiplu hu. Adimure hama habu tiku fadiri gulun la digu daradu hama lu le dere geru ni Jesus hon. La le hagambu bali, aba hagun dara agun, aba harinya gun, lun logu hichu wala sain sulun. Aba lagume seru hudasi aluha ida lu bala le dere geru ni Jesus hon. E furumi ati weyu lida, fedu le nyin lubo itaigu wa feinto magana tu lebini, lue yeru lafaru mudun le lanina lue yeru ya sefuruni. Aba haligu dini disipulu gu Jesus.
5: Halia sababu sera lubo di arensera wa barwa, luwegi ne egi ni lelani na luwei de asefuruni?
1: Aba lona habia hada age lani disipulu gu, aba larinya gu hon lubare gen haudi.
0: Hei ba uburu gu, hadono gu baluma aba uguri nyen tau aba dina lauduna. Hidi me larigi, lemeti nyen hilumuti lebelura, aba meharinya gu no tabure memuna, larinya hare maestro, agon nege rumu tolubo nyen la leigi egi ni lani na luwe yuri esefurni hau lani disipulu. Aba melaruvu don aba rumu weiri tu hon, togi wa muna to aranse nyutinya. Aba meti haranseru ni egi ni waba nyen.
1: Aba hafuri don disipulu gu, ta hachini rumbai uburu gu, aba hadari runi sungu baikai larinya gu Jesusu hon. Aba haranseru ni egi ni lani na luwe yuri esefurni nyen. Ta le lagunye dubai, aba lachiluru Jesusu hao duusu disipulu. Dantile, luagu ya nulubai dabula, eiga, aba larinya gu hon.
0: Ninaru hao, luagu la lunguru badina la aba hidagye, aba le eigi bainoma.
1: Aba hiru dagu, aba hagumeseru aligu daguwe, aba harinya gu.
5: Au funasan.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Aba hidagye duusu gubai. Le ederu tu leiga fein numa lida asi edu. Nidi lubaiti, au le uguri garo warguti, lau le teinye kubilere rubungi inu au. Gama lomu, fugiabu ti lea lugritina, buiti mati hamuga lu uguri ligia, lu magra honi wagubai la.
1: Na le anyaha lubaiga, aba lanugu nu Jesusu fein luha burugu, aba le teingiru ni buingi utu au. Lari igien, laguba chagunu, aba lichugunu honu, arinya gai.
0: Hau huma. Nugu bule.
1: Lari gen abala nugu amba weru tau diwen. Luhaburu. Lari gen leteri guni buingi utuago abalichu gunu hon. Aba hatu sumhagia tida ge diwen tuguya. Aba larinya gun hon.
0: Nitale. Le nani na iseri darado. Le gen awi ruwa bui hawagu sarago. Nidaren hau. Lagu matu digia na la diwen, darime weile lube natu no iseri tu uyeri diwen lida la ruwe ha bungi yu sielo.
1: La surun heremu ha uremu lu bungi yu, aba haudi logu wibu le giri boi olivu. Aba tilaniya gu Jesusu hon.
0: Sun huguya hanura haba. Igira humana me ari ebu le, la diga tarinya hare leren ru bungi yu. Nafaru bai hauniru mudun hilagu bai, aba me herederu mudun chagago. Lari gie me nasaron lidage oweni, niti bagali lea hubara gie.
1: Aba ati larinya gu feduru lu.
5: Kayara ti higiru ni busunha, ahin au, migiru nubadibu.
1: abalarinya gu Jesus ulu.
0: Ninaro bau. Arya bumemele, lubara gela yugur hagayu piya wey aso. Uru alime wey aso beye tego nao.
1: Abalarinya gu.
5: Ni ahin lulu bay no me buma, me ye dagumba dina bau.
1: Ligye meme ginye harinya ga sungu bay. Abate hachilurun lidon aba flasu giriti, heto samani. Aba larinya gu Jesus hon lani disipulu.
0: Nuruhu maya. Neibuga afure ite lubongi.
1: Aba lanugu niya feduru Santiago luma huwa luma guwa. Aba ladijeru du larita gu saragu. Sandiligia aba igari gu wairiti tida lanigi. Aba larinya gu.
0: Sanditi na aba iru ni wairiti lelani no owe ni tida nuwani. Raide humaya. Anigagagu duwa ni huma.
1: Aba tilidin Jesusu, luboru ogun memeru, aba labulu chagumuwa rugun, aba lamuri haluma buingiyo ahin gayara lubwe, masufuri runlani le lumbwe la susere du lumu lida aura ligi. Aba larinya gu lida lafuri edu.
0: Ungi baba, gayara bumuti son kate, sefo bano lwe uni ingifiti le, kama lumo, mama la keina buseron, keila papuseron.
1: Aba lidi, aba ladari runia disipulu gu arumu, aba larinya gu lun fedu.
0: Simon, barumu gu nyasa, siyati sabu ga berede runia aba aura agagu duwanyo? Agagu duwanyo huma, afuri ida huguya meloi heigu wadun lidan ocha waguni, inari ni luago aransi nyulia la seferi, ahi ugu po, debi lidi.
1: Aba ya lidi, afuri ida lubu ingiyo, Arinya gai na meme lei dimure lei larinya gu bai furumi. Dan ya lagiri budu, aba ya ladari yonia arumuga, ladiga luari lidabu hagu. Ibidi ya tihon gabala hauna bagle lun. Aba lidi, liru awe yasu, aba larinya gu hon.
0: Arumugu nye meme sa, emera wahuguya. Buidiri gali, shiluhali aura luna derege runwa aule wugui garu warigote, ahaburugun kafigote. Sarahuma, keimon. Anita lele lube ile deregerunina.
1: Nyengile hesisu adimureha, ligia la chilu runhuda sile aba hada agen duusu disipulu gu, liabu iha usaragu grigia, tau efeng luma vebe. Hauna hahabu tigufadri gu, arufu da hatia niluru du monsesi, hama amu vuzgurin ya weidi kutia lida hafinye huria. Arinya galiti buga huda sinfongu ita.
2: Le vuzguri le na churu, ligia, au mehari guduni aba mehanigini.
1: Itara linya lubaiti dan le la chini rubai aba la yara fadun kuda silu hususu aba la rinya gulu
2: maestro
1: aba la churu ni aba harigu dini hususu aba hanigu ni adoro kama lumu aba lalu kuchunu aba hada agen anye ibo elefente aba libu guni aba la rigai lumusu fadri le inyu kumabai aba tilarinya gu hususu hongurigi ya hagi
0: kau wabu hiabi tau efen luma webe lumu hanigu ni adoro kama hamuga hiwerutin sabi nya hawe yu homa na templo ruwarufu da hon madal hamutina kama lumo la susere dupe ile luta gunflion lereru bungi
1: abati higiru ni sun disipulu gu Jesusu labuwa aba hanura ha nyenye aba nibuenti afala uruti Jesusu darugu laugua tarugu aba nsidi aba harigutini kama lumo aba lesefuru hawe aba laiba gusurusu igira sidi aba hanugu ni Jesusu ligibu gion fadiri le inyu timabwe aba hondara gusun habuti gufadiri gu hama arufu da hatia liluru du Moisesi hama amu wugiri ya haa wairi gutia lida hafinye huriyo aba ati lafalaru ni feduru Jesusu disegin chilu tubururugun luba fadiri le inyu timabwe aba lerederu nyu hama unigiri tunyu tempulu abachara gua larugurugu watu halu hati habuti gufadiri gu luma sun linyu aga iluru du liduru Jesusu Lugayara baila hasiye duruni lumu lafaruno ilagu bai. Kama lumu madari tiyan liduru. Saragu haya yebe adimur hatiyan yeni. Luagu. Mura du tiyan laule harinyagu bai. Nyenye nujeye tiyan asaru tiyan harinyag.
2: Agamba tuwa larinyagu. Nagiri chagumo templu to. To hadigu mwugani. Aba menarana magudu. Aba templu lida iru weyu. To mama hadigu mwugani.
1: Ni itara. Muara dunti alau le harinya gupe. Aba ti lasa arun fadire le inyutumabu ihada agen sun hagia. aba larinha com lum Jesus.
7: Mona butibusa ni kata? Idali essa lenharinha com boibogo.
1: Aba lereder um Jesus o maninho. Mona buga ni kata. Aba elalgo de ni fadire inyo tomate.
7: Bugi essa Cristo bele lere bungiu. De lubo ele salbaro ni grige ali da ge hafigo.
1: Aba larinha com Jesus o lum.
0: Aha. Au. Ani huguya ari hubadna aule wuguri garo wargote. Nyo loegen longwene sonti kabafo, ariha humeme niyabi lida duweri siyalugin.
1: Aba ati leheri itagunu fadiri inyu tumati ladagiragun, leli ganyo, aba lariyagun.
7: Kamu wabuse rubi, lulichu kufelo ako kweto. Agambo humuti lanabagun nibungiyo, laulerenu, idalien harihi lulido.
1: Aba habutu hasungu bailun lafarunu ahilagu. Aba aburiti hagume saruhibiri asure guwe, atogura guwala uligibu, Abule sere, ariye kati.
8: Ariye kaboi ke kala gayo boi buago.
1: Aba buri hagayo wa sudara ligi buago. Nyei nyei feduru burirug. Ligi atia bi aba lumusun fadri le inyu tumabe. La letari ni bali abacharo go la rigu rigu watu. Aba tariye goni. Aba tariye gulu.
9: Maluma ya dibugien buga Jesus le Nazaretuna.
1: Aba leye da gun feduru lariye.
7: Ibidi ya tigrigi ya ligeno. Ibidi ya ngubayi tino kalawagu badimera.
1: Aba ladire run lida ange flasu le nye luboye. La bachara walun la yara fadulun lubenere bariyero. Aba te la yuguru ha aba angayu. Aba ya tarihi ni musu tuguya. Aba tarinya gun on a nye imbanyo.
9: Aba gente hada ge lani gu Jesusu le.
1: Aba leye edagun. Murusu onra lari gen. Aba ya harinya gun hanyi banyalun fedru.
10: Inaru ni, duwe aba hada ge, la duga gali lene na buguya, itara niye badimure ya feha ge.
1: Aba lagume sarun fedru, inye ragua luma afinyura.
7: Ibidi antigirige la wago beha dimure hanu.
1: Lida oura ligia, aba li, la yuguru hagayo logu libia maweyas. Aba tilarita gu fedru logu le larinya guboibuga esusu lun.
0: Lobara gien la yuguru haga yu bian weyaso, be ye da gubana urwa weyaso.
5: Danti le larita gun loagun, aba la yahun.
3: San Marcos, capítulo 15.
1: Larugan binafi, aba hondara gun habu tigu fadiri gu hama arufu tatien liluru do Moisesi. Hama amu uguri ha weiri kutien lida hafinya huriyo, lumasun hibiri linyuan liluru do. Ariha gabalan hadiga lun hasiya diruni Jesus. Aba hanuguni girago aba hetere garuni lun pilato. Aba lalig dini pilato Jesus larinya galun.
11: Ubuya saharu etabai huriyo.
1: Aba launabun Jesus larinya.
0: Ubuya guana rugu larinya kubali.
1: Aba buri lichu gun habu tifadiri gusaragu liduru. Aba itilalig dini pilato aba larinya gulun.
11: Mone butiku sanikata. Ariha bati nila biduru itu guti.
1: Mona bu memet Yesus ni kata, abata wairi du laniki pilatu laulira. Hejo ti pilatu igira gda aba aduruti sagu fedu lelwe yuru sefuruni. Le hamuri hagri de hada gen aduruti. Yinyi ti aba aduruti giri ti barawasi. Uwara hama amu ha afara habanyo grigi ya ilagubwe, lida inyura guni luagun kumadi. Abati hajabu grigi ya, Aba harinya gulu pilatu lun ladug kanya haladug. Aba lalug duni.
11: Buseti saluni gira gudni haru ite huriyu.
1: Larinya gubali pilatu lira ladug subudi lani logu ladug allah gimug edere gai habu tifadri. Kurig da hamanya habu tifadri gugrigia harinya ga hon lun hamuri halun ligira wagudun barawas. Aba ati larinya gun pilatu.
11: Pati habu serupai nanti gulau le wagu bayi hari yang gaharu itu huri.
1: Aba hagu aragu.
12: Dago bayi lagu guru.
13: Dago bayi lagu guru. Dago bayi lagu guru. Dago bayi.
1: Aba lari yang gun pilatu hong.
11: Pati huri pati nanti gitu.
1: Aba ya hagu aragu.
12: Dago bayi lagu guru.
13: Dago bayi lagu guru. Dago bayi lagu guru. Dago bayi.
1: Kaiti busing la pilato le rede rompui tu hama grigia. Aba ligira gudini barawasi, lari kieti, launa ha aboichi Jesus. Aba letere geruni, lulatara wagun logu guru. Aba ti hanuguni sudara lidun tuduru luluma urue, aba hondaru niwa sun su darab aba hadira gwa gudini tawa ba dugu funat aba hadu na bari ki law ki bibi aba hitu ni labulu aba hagume seru agwar halu hariya
10: da pagarilla haru ite huriyu
1: aba hagayo ha labulu gu law aba wewe aba haswera guni aba hahu duragun abusura nu lari gi ehere halau itara aba haraga junu dago funa tuto adairu bon luago aba hadairu nu ladairu gu luago aba hasagaru ni lu hadara guni luago guru yenye aba uguri sirene na giri tisimo lugu cha Alejandro lu marufu yebunya arabu gi tanle las guru bunyi aba hafosuru ni lungu lanungu ni luguru wa Jesus. Aba hanungu ni Jesus ulido ngaba fulasu giri ti wolu gota. Mini la lira lubara labu ugubu. Aba hichugu diwe imigi sinyo lao mira lungu. Gama lumu matu lumutu. Aba tihadara guni logu guruwa. Aba haure runsudara ubunuru ni luharihi ngaba la hadagin eredera tau ladawira. Ladawiru nefu binafu hadara guni Jesus logu guruwa. Aba laburu dunua lidunu unyei.
0: Haruwe ite huriyo.
1: Dago tiengi ya biya hiveru tiya logu guruwa uwara luma. Aba luwege lomere, abara luwege ubauna. Dan leburi ti hasu gringirigia. Aba hangi hani hachugu lao. Aba anabu ni harinya.
2: Bugele rinye gubwe logu fuibong me la templu. Aba yalame barara magudunu lida uruwa beyo. Sefu guwaba bungwa, rariba luwege guruwa.
1: Aba ginye heher han habu tiku fadri gu hama arufu da dun di duru du Moisesi lao aba harinya gu hama gu.
4: Sefu tiyamu, anisinyati le sefu regulungu. Rarila Kristu, arue te Israelina, luegye guru wa gueto wa gibugi, afinye wa mamu galuaga.
1: Anaba hamuti ginye ha, dawa gu banya logu guru wa uwa ralumu. Amidiri gu, aba laburi ga dun subo, dari la daru uru wa rabon weju. Ligue la guara con Jesús su lariña.
0: Eloi. Eloi. Lama sabatani.
1: Mini la lira. Nubugiute, nubugiute. Casa wogu bigira. Nyeye no hada agen ha nyeye banya. Agambuti aba hariña.
14: Agambo huma. La guan helu profeta Elias.
1: Aba leiba agun aba hada agen. Aba mudusi tao diven garugutu. Aba lichugumi luagu aba wewe, aba lichugumu lun Jesusu ulachurunu darinya gati.
10: Igira wama ingweto, waria ahi nyubi Eliasi areire gudei.
1: Aba tiladugu Jesusu aba aguarago mihereti aba longwi. Aba tahari idagu tubelu tenkulu lida bia murusu inyuge lu unabu. Dalagambu bali habu tisudara romana le larabu iligibuge Jesusu laguarago. Ariha le italian la longwe aba lariya mu.
0: Inara ni luago lirau lambungi ugari le.
1: Nyenye nuginye urinya ariya kutiyantise hi. Nyenye Maria Magdalena, Salome, Tuma Maria to lugu chu Santiago, le rinyiru Tuma Gilibe, lugu chu ginye Jose. Urinya haa falamuti Jesusu al itere gu hamuti tamiha le Galilea lubwe. Nyenye nuginye saragu amu urinya anyungu ibanya Jerusalenge uwara luma Jesusu. Lubara gen lalu dunweyo aba liyabu Jose aba wuguri inebe wati hada gen linyo aga ilurudu. Le agura babali lagume serun larungi hapuingi utau sunglaniki. Lila na fulasu le giriwe arimetea. Kaiti luweyi lulubwe aranse hani luba luweyi emera aguni. Aba lebeluru le nyi lube pilatu amuri ya ilugubu Jesusu. Uo ga ni murusu anufu de ilida. Aba tawiri dun laniki pilatu dan le lagambu ube logo hila na Jesusu. Aba lona ha logo aba habu tisudara lo lalugu duni ahi inaru ni luboi logo ilala. Dale larinya guboi lun logo inaru ni la aba lichugu ni pilatu lugu bu Jesusu lun Jose. Aba tilaganyi ya Jose aba angamisa finu tu aba larayra guduni he lugu bu Jesusu loige guruwa. Aba loburo guni tau aba lichugu ni lidon aba umuho achikiti logo dubu. Aba ladoru ni lau aba dubu. Aba titi Maria Magdalena tuma Maria to lugu chu Jose arihi furasule nyi lubwe labo nuwa Jesus.
3: San Marcos, capítulo 16.
1: Dan le las gribo ilue ye mera guni. Aba haganye ha Maria Magdalena, Maria to lugu chu Santiago, tuma Salome, ibin ilu houdi ahuru de logo lugu bu Jesus. Veyu di maso, lafuna di la ruga aba houdi logo lumu. Aba di harinya gu, ama gua.
15: Kaba sangi dere dubu leke luben riumu.
1: Da harinya be u alila unge bu dubu ligia lidan lubara. Aba hebeluru lidon umuho. Aba harinya aba wuguri ni burengili. Nyunye ilwei gine lomere tau aba gounu arutu. Aba hanufude dagun, aba larinye gun hon.
16: Manufude dago huma. Halu ahinsa Jesus le Nazaret na le atar wagube logu gurua. Uwa tia, sara lida ge oveni. Arihe huma isa flos le nyelbe lichugua. Heiba, harinye gme hulani disipulugu, lutima feduru. Logo anigira la, luago ima lugali leon hubaragi. Harihu be nyi kei larinye guni hon.
1: Aba houdin burinya hagia aiba gwe na nyenye la diga lebeluro aba unye bu anufude hon. Maria gutinye ti ni kata ni ka un la diga anufude. Lari igine Lazaro Jesus lida ge uveni, dimasu binafin, aba larufu da gun lungu afurumie tun Maria Magdalena, to meha weibon la sagara sedu sifri guribati. Aba tidi, aba tavisaru ne ha aibu gubanya meha luma, dan le tadari rubalinya, haya ho hanya la diga la neri me iru ni hadan logo longwe. Dale hagambu bali logo viwa jali la. Logo arihatani mafinyeti. Lari ginye, aba la rufu dago Jesusu lungo hon biya hada gen ha meha haibu kwenye luma. Haudi ya arabu. Aba haudi, aba havisaru niya ha hibi gama lumu ni hon mafinyeti. Lari ginye, ligye la rufu dago Jesusu lungo hon unsu disipulu gu Hagie dale nyu ama logo double. Aba la denga hon logo lilogwa hafinye luma tidere hanigi. La diga mafinye hama hon ha, ariku bali lari ge Lazaro lida ge oweni. Aba larinya gun hon.
0: Heba lida son ubao apurichi hai uganu lagu tia salbaru ni hon son gurigi. Hafinye ni tinye luago, batise hagie me ha salbaruba. Ha mafinye tinya hasia diruaba. Ani ha sai ni len lubai harufut ni ha afinya banya nuago. Hasaka haba si firigu guribati ha wai gurigi lida niri. Hadimar haba amu di mure iluai henero. Ahanya arigda hewe haha burugo o ahanya la atakate peisi niti madugu bai uribati hon. Lawon sun lira ishi kubai haha bu hawagun sanditia aba me harai dagon.
1: Lari ige la dimure hon aba linyuru no Jesusu sielu aba linyuru luai gen longere buingiu. Aba hafri dun disipulu gu, aba hapuri chihani uganu luagu ti asalbaru ni lida sunfulazu. Jesus meme idara walumuti nya, ani chauru gu dalei uganu le hapuri chihaboi lau milaguru leburi adugubi.
6: Uganu buiti le laburi haboi Lukasi luagu Jesusu. Kapitulu Aba. Lutiofilu le wairigubi. Gibe nye gerige ochu tiyan haburu ha kate lebri la diga bai bungi wagana gwa. Afagwa tiyan haburu ha itara kei harufu da aniha arihi bali buri kate ligia. Lumage lagume serun, apurichi ha hagia luago, au aligida hadi naginye buidu buidu, ligbuguri sun kate le asusere dubai, lumage lagume serun, ani afinyatin luago mariba lalu naburu ha nugara da tobu kei lubu dubu. Subudi bamu gei linaru kate le arufu da habai bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe Judea, nyenye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti Sakariasi. Hada geti fadiri guha lanina abiasi, Isabeli tiribei lumari, hada geti gine la diga wagu Aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bungiu, gunfuli tiyan luma, adiga humai sun le lubaibe, luguma di abureme. Masani gutinya la diga siyan la tagaru du Isabeli ani derebugu ganya ginye biyangu bai. Lagaba veju, lidali dani heseri bidu lani gu Sakariasi kei fadirigu ligibuge bungiu, segun hagaburi, abahanuo da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugun, aguda hakupali ligibuge bungiu, abalaburi haluagu Sakariasi, sunti ania la kupali aguda hoa, anyaha gerigia bongu di afuri idalu bungiu, abatir la salir ogo abalani wabure me angeli lu sakaria si rara luegen lombere la taru leñi lubai kupali dan le larihi bali sakaria si angeli ligia abata weri du lanigi abala nufu de dun abalaria gu angeli ligia lun
17: malufu de daba sakaria si ladiga akan balali kwenji bayumuru tagani du ba kumare abaira aban bichu ku huwa lere me tabuin chu bani gila unda ni babu ani sarabu habaginya unda rutinya lau lagu ladiga weire ku bibira ni kibu ge bonjo matu ku diwe ni bin ani buin luba lau si krisando luma ge mbara ke lagu ladiga balu hakiri ku sarabu hata ge israeli na ku bonjo te lidi balu balu ba kure me lau lu bafu luma lani profeta Elia sisifiri lu laranda la dubnia dubri muhammad salibu lu gine fune de lu ha mabuchi ha banya lu gama di banya la itara lu ba laransa runia lu ba haresi kuruni ha bore me
6: abalariya gu sakaria si lu angeli ligia
2: itara bagen na choro ni kata ile au tausu numari direbu gu gadiu
6: abalariya gu angeli ligia lu
17: gabriele au lu buonyo buonyo ligia unu ha bole na dimara ha buonyo lu nichi bu yugano kui tilebo Gueto, que me fiero que voy a volver a nadie muy bueno. Veré de la manera, veré me lago a subir el bufle vacate le lidale dale.
6: Sundan le, haña hati buga grike bongo di agora bahisa kariasi. Weriti hanigi luago li lusan duari rugu. Dale lafuri duboi, sinyan la dimure hajon. Abati hasubu diruni luago saligo a la somu kate ilun san duari rugu. La dimure hati hon lao seini, la dega maria gadiha lila. Dan le lagumu chuboi, dan le luboi le servi dun sakaria si templurgu, abalidi lubiyon. La rige kate ile, abata daganye du isaveli to lumari, abamafri du la tau lubiyenge luagu sengu hati, tarienga ti tungu rugu.
15: La diganye ibungi u lubui du kate ile nungu ele, lu lagidaru ni nibusi igari hagibu gen grigi.
6: Sisi hati la rige, abalohu nahani bungi u angeli, Gabrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu to lau girutinyu giritu Maria. Uritugua, gadara dunyun luma aba wuguri giriti Jose, lutamare du luma. La degawagu uruwei Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia lenyihun tubai abalarinya gutun.
17: Flase watibu Maria, anehi abore mebun.
6: Dale tagambu bali angeli ligia, abata wairi dutanigi lau lelarinya gubai, abata alugu dagu tungwa, kalau wagu labusura tu itara. Abati larinya gu angeli ligia tung.
17: Manufu da daba Maria, fulasi ladi bubunyu. Pataga inada, abame bagare du abairahu, abame bichu gu Jesus luabu. Wairi gubai, lere bubunyu le inyu bai luba lagua runyu. Ani larue gudubai wabure me bubunyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma di rubai Israel lu sunta ani magumo chati bai la ruiha.
6: Abati tarinya gu Maria lu angel ligia.
15: Ida lu bai la susare dukate le. Ma mari gi di nagu.
6: Abati laria gu angel ligia tun.
17: Ya di pasifri santo guago. Abu me lu bura guni bul papa pun gule ini utma bai. Ligia santo bai lu bai ira le lu bai pagar utni. Ira pun gu lu pa laguaro. Ya di bidu heto Isabelle Agai naruji lausu wayarula. Itra linya lupiti. Tome ha wago bo hariya ga wago sinyala tagari tu. Ani hai sisi hati tagai le tuago. Ladiga uwa tu ikata nasa rubungi.
6: Abati tariye gu Maria.
15: Lidamu na bure mebungi unugui. Adiga leile baniye gu beinau.
6: Larige aba lidi angeli. Lidondan ligia. Abati di Maria furese lidon aba uburugu le labadni no wabai budi wubu Judea, abata beluru lubion sakariasi, abata busuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutiru turagirugu, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariegu lo umala li hereti.
15: Binila di bubungi usugu hausun hinyari, binila liginye irahi le bidambui. Katanya dina, Lutia bin luguchu nabure mebisidana. Lau nagambu ni babusuru, abalahi gichagun nirau nuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu ya le afinya rubai luagu, lagunfuli rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
6: Abatitaniya gu Maria.
15: Ruto nuwani weiri gunilo na bureme. Gunda gwatugia na nigi lida bungi ule na salba regele. Lugundu gudeme habuhali nu, nugu ya leli damu. Umagi ngewele, harinya gubasungirige lwa gufulese iwadi na ba. Ladiga diga li bungi yu, le sunti gabafu. Kate weina muburiti nida, sandu tiliri. Anisu wanda gudeme habube ila honha inebe habubanya lu. Adiga li onwe buburi kate ila ulubafu. Adiga li luni kata hamaha barugu obanya hongu. Gidala anyahaga bafu banyalida ge hawairigo. Abala digi ni ha unabugu banya luwairigo hama. Habu galama banya, buingi dalumuti ya lau ilago. Ahinti harisi banya, michu tinikata hon. Idra galumuti ya Israeli na halu buengu. Lularufudu ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishagu. Avramu lumahon ladiga wagu lusundang.
6: Abateredere umaria keiburi uru wa hati inyi, larege abata giri budu habiyo. Abala gufli rudan lo tagarudun Isabeli, abatagarudu aba wuguri irahu. Dan lehagambu bali tubeshi nagu hamati duhanyu lo agu lubuidu kate ilela diga bai bongi yutun. Aba hagunda ragu uwaratuma, lo agu lividu veyu abaleresi biruni seini tuagu loustarun, busetin yebeti hichugu sakaria si lo agu ke liri luguchin. Aba tariyagu luguchun.
15: Uwa baliri.
6: Abalarinha gutum.
18: Kagi ewaku, ua tiniaba hadage bidunha yugiri tihua.
6: Abahalige dani luguchi irahu lauseini, kala iri labuserubu lichugu luagu. Abalaburiaha abamurusum fulansu, abalaburuha luagu, huan liribai. Abataweri duhanigi sungubai, laukate ile, didameme ora ligia, abaganyara halila ladimuneha sakariasi, abalichugu uweri gunilu bungiu, abatawairi duhanigi besinagu laukate ile, abalabahu dagu kate ile lida sunfulasu lege yegu baihau. Sunha agambu bali, abaherederu asaminara, abahalugu dagu hamagwa hariyaga.
18: Kate ibeifunasa irahule, ladiga arufu dalumutu bungiu lubafu lida.
6: Abalabuinchu sakariasi, leluguchi irahu ligia lausifirisandu, abalagume seru ariyaga.
2: Alao hawamai wabureme le habungi te Israelina. Ladiga nyubi heliwong wagie le lanigo anisal baladio. Ladiga ruha liaba esefura gilei le gabafu tiwong hadage ladiga wagun Davidi. Le meha lubuwe. Itra lea meha frama selani bungi hadage lanigo profeta. Lumage meha binaduda. Luago la sal barubadi wala hawai waga niyo. Luma hawai sun ha yere habuma yawong. Itra linya gudeme habula bungi hon wagachago. Arufu dalei luago mabuli e dagun la lue ilidara don le sandu bai. Ani hale meha larinya gubai lu wagushi Abraham. Luago le sefuru badi wala hawai waga niyo. Lugayara bai la veseri vidun lu manufu dego. Lau uwe nani derege gonyo wagia wongu walu. Sun dale wabagari dubai. Ani bugia nisani ra, lani bungi ule inyu bai profeta luba baguwaruni. Ladiga barase haba uma luba waburemi. Subudiga

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Y bien, ningún. Dale harihi bali irahuligia, abahabao dagunile ariangube hon lubuguri. Suntiha gambu balia, weri tuhanigi laule hariangube honiri mudum. Ahenti Maria, areida yuntiali sunkate le tidatanigi. Samina tuguya lubuguri, abati hagiri budu honiri mudum, aremu reina, luma ichigaina uerigunin lubungiu, luago sun le hagambu bai luma le harihi bai, la daga la suseredu itara kei larinha maguni wa hon. Luago livido veio, abalere sibiru ni sei ni tuago lousterum, abalichu gun Jesusu luago, iri memele liri du bai angeli tu Maria, lubarege tadaga inadun. Dan le lagufu liru bai lidani, haruma du lagubrigu Jesusu, segun liluru du muisesi, Abaha nugani irahu ligia uburugu Jerusalem, luhanua diruni lubungiu. Hadugu bali lira, la duga larinha hanyane tida liru du bungiu.
2: Sun ugiri irahu le, igira manuwa diruba lua dureme.
1: Abalubai tihodi adagaragadei le wagubai larinha ga liru du bungiu, bian wagugua o bian la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyi meha aba uguri Jerusalem giri tisemeon. Ugiri ligia, aba ugiri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu wa lubungiu, ani aguraba lumuti liabi hesefuru Israelina, nyingi nsifiri sandu luma Simeon, ani arufuda lali lun, luagu mwwe bela marihi galei Kristu le lubai luna hani wabure mebungiu, aba ladunde hani sifiri sandu ugiri ligia, lulidi templu rugun. Danti le houdi bai lagubrigu Jesusu la o templo rugun, lula rufudun, abaloyo hani Simeon, abalichu guetenkiru ni lubungiu, arinha gaina ligia.
3: Nabureme, gayara halibigiru ni na lu nome lau darangilu, au le bubuin, adiga gunfuli bali le frama se bubuin nu, arinha nali wasal baragile lau nagu, asal baragile le bona habai hon sungrigia. Itara luba kaisi aba lampu lula rufudu ni inari ni hon ha mama banya huriyu. Ruli geme uweri guni hon Israeli na habu mutuni.
1: Abata weri du lanigi Jose, tausun Maria, laulera lenya gubai Simeon luagu irahu len. Abati labini runia Simeon abalarinya gutu Maria tolugu chu Jesusu.
3: Irahu le, lebu na bea sugera guni hon saragu Israeli na. Lebu na bagi ya salbaruni hon hibiri. Itara luba kaisi aba seni le lumba igibe hama mahati heresi biruni. Itara luba la subu diruni wa le larita gubai kada aba tida lanigi luagu Kristu. Ani itara luba sunkate ile bukei aba efe into asho urutu tuagu buwani.
1: Ninyugie aba wuri profeta giri tu ana, wuri tuguya lireu penuli, hada gien ladiga wagu aseru. Weyaru wuri tuguya aniniburi giru meha tamari dubai. Sedinye irumu tau luma tumari abalonwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau mafri dutu templu ruginye abateredaru nye eseribida lubongiu. Ariebuwe yogu ayunara luma afuri idalun. Abatiabi ana lida meme ora ligia abatetengiru ni bongiu luagu Jesusu adimurehina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausun le larinha gubai liluru du bongiu, abatagiri budu Maria, Jose, luma Jesusu, Galileon lidun hageira le giribai Nazaretu. Aweri deina ligia irahu le, ere deina ligia, abunche ina ligia lau lichu au, anibinilu mutibongiu saragu. Saga irumu houdi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luvejuri asefuruni. Dan le lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, abahodi sungu bai Jerusalem kei le hagaburi lida fedu ligia. Dan ti le hagiribu du bai lariginye, lagumuchu fedu, abalerederu Jesusu Jerusalem ibidin yohun lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi hahari gibanya, italalin hadugu abaveyu eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari homuti. Abati hagiri budu uburugu Jerusalem aluohe. Uruoveyu loegia ligie hadeiru ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi, agamba hanya luma alu da guanya.

0: Son ti ha agambu bali, wedi ti hanigi luagu lichu lau, luma luagu burilou na bagule. Dan le harihi bali, la guburigun, aba ta wedi du hanigi aba tarinya gu lugu chulun.
1: Kame sabadugi kata in lewong nirag, lugia luma bugu chi walu hanyadi butia lau idiheri.
0: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
2: Kagi ya wogu halohan. Ibiti yeti sahun, luagu lun ti lana teni lulu kata ile lani nuguji.
0: Woti gumfaranda hamani le larinya gu boy hon. Aba ti lagiri bu du hama nasa redun, aba la sigiru lau meme la gamba di ho, aba ti biri tareidu ni lugu chusun kata ile ti da tanigi. Ani ha meme ti Jesusu, aweri deina dandu lida lugubu keisi lida saminen, ani richati dandu ligibge bongiu kei hagibge gurigia.
3: San Lucas, capítulo 3.
0: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu, Ponciu Pilatu meha gumada bai Judea, Herodesi gumada Galilea, Felipe le lamule, ligie meha gumada bai Iturea, lumatera konitide, lisaniasi, gumada Abilene. Anasi luma gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, abati lichu gubungi aba ugano luhuan le lire sakariasi, lida flasu magaire wati. Aba leibugu ni huan son flasu lebri lubadu bai duna le hordan. Ariengi na hungurigia, luagu lunti la hasakria lida ge hafigon, luferudu no ala hafigon, susere tikate le itara kei meha labure duni profeta Isaiasi lariega.
4: Agambu wati aba umalali. Agora halida flasu mageira wat. Aranse uma uma lubaba bureme. Tarapu ma uma suriti luba. Labuincha wagiduba. Sun flasu vayate. Sun rubu larari da wagiduba. Uma brile segebe. Lasu da wagiduba. Uma brile muara guti. Luara wagwagiduba. Larihi bai sunu boa salva runi. Lelona habai bungi wono.
0: Dan le hayabi serago girigi luhuan lu labadi seruninya abaha larinya gun hon.
5: Arasan hewe huguye le, ka arinya gu bai hunka yara la hesefurun loe, laner me bai chuni le yara fali bai, igi rahumai bina di gaburi. Abagari da huma lu hunka yara la, larinhi buidu logu sansi guali la hi gaburi. Maria ga huma hita agua, ladiga ugu abra wagi. Ladiga ninaru hao, logu kayara la ladiga buingiu, ladiga ugu abramu lida geburi dibule. Aranse rugin harawa lutachu guni tidi buwewe lumagin lilagul sun idi bule mabui dunti li lachu guba aba me lagu dun
0: aba ti harinya gu grige hagi lun
6: kata iti lumbe wadigni
0: aba larinya gu huan hon
5: le bian bai simisi lunti lichu gu aba lun le uwa bunia ba lum le gayi boy luti la fare ngu ni luma le mai gin boy
0: nyimbiti ngin agubur hatin lisensu na gumadi luha badi serun aba harinya gu lun.
7: Maestro, kata ilumbay wadagani.
0: Laniyaga huwan hon.
5: Magubara ho huma, loge le lumbay hagubara hani.
0: Ariyaga tinya ginye fiw sudara go lum.
8: Agiya wagiya, kagiya lumbay wadagani.
0: Laniyaga hon.
5: Magidara huma ni kata ni kawoy. Ni lao siyadi, ni lao lichugun lidunu grigya le madunun. Gufuru ma huma, lao hafaya irwaha.
0: Hanyahati grigya, medera gwagudu ha. Aito goluma alag da go hongwa ahin huan lubai Kristu bai. Aba larinya go huan hong.
5: Au, lauduna na badiserau. Gama lumo, anite bai aba le lumbai la badiserunu. Lau sifri sandu luma lau watu gemet. Ligie Kristu bai. Gabafu tumati nui, dari luma dina na ni lun na faraga duni taguruga ligeidi. Anu ingharu chobu li luhaburu. Lun laruma da gudini trigu. Aba me lanua diruni lida age ife. Aba me larei duni trigu tidon lagai. Aba me lagu duni ife, lidan watu gemeti le menye guchati.
0: Lau igaburi le, lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huang uganu bui tihon grigia. Erere tiginye lu Herodesi, le meha aguma diye boi lida dan ligia, luagu lagano tuma Herodiasi tolumari Felipe le libiri. Luma luagu amu buri kate uribati le ladugu bai. Lubarage ladugu Herodesi gasu lau, adegar galginya aba kate uribati la daru ni huan furisurugun. Lubarage bai la daru nu huan, dan le labadi se hebani ya grigia, badise guatiginya Jesusu, dan tile anian lubai Jesusu afuri da lubongiu, aba la daru sielu, aba la rihini wa la rari rusifiri sandu luago, kamahamuga aba uhu, aba la gambuni wa la riengu aba umalali sielu gie.
4: Ukuya niraudu, le hisi ya bainu, le aubi nagunda.
0: Kebiri darandi iru mulau Jesusu dalen lagu meseruba li luadi mari. Arita ugua ti luagu lirau la Jose. Jose lirau Eli. Ani anyaha lagu cagubanya Jose. Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Matu, Matatiasi, Semei, Joseku, Hoyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Huda, Jose, Onamu, Eliekimu, Melea, Mena, Matata, Natan, Davidi, Ese, Ovedi, Bosu, Sela, Naason, Animadabu, Adumin, Aruni, Eruson, Faresi, Huda, Jacobu, Isaac, Aburaamu, Tera, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Sela, Kainan, Arufasadu, Semu, Noe, Lameku, Matusalem, Enoku, Heredi, Maalaleli, Kainan, Enosu, Setun, Adan, Bungiu.
3: San Lucas, capítulo 4.
0: Buñu Jesusu lau lubafu sifirisandu, abalagiri budu lobo waguginye du na Jordan. Abalanagani sifirisandu lidon fulasu mageiro wati. Reiditi Jesusu bianwen veyu lau mafia ochogwe. Maigiti nikata lida sun bianwen veyu ligia. Abalasandiru aba onwebu ilaman, abatilarinye gu mafia lun.
9: Ahin liregu bay bongiyu, saligwa gudabay debu le feyme.
0: Lariga Jesusu lun.
10: Tarin hare lerenu bongiyu. Mama rigu batau fain habagari da gurigia. Habagari do baginha lau hagunfliru ni du murele larinha gubai bungio.
0: Larigia bala nangani mafia Jesusu logo abavubu inyuti. Abalarufu duni sun fulasu leu boa gubai lun lida aban. Abalarinha gu lun.
9: Nichi gubai sun ubafu luma sun uwei guni lebon. Ladega ibiha nali sun le. Aniga yarati nichi guni lun le unti na gusera. Ahabu lubai ti ahu durogwe nigibugin. Bani bai sun gubai.
0: Abalarinha gu Jesusu lun.
10: Disse ba noi mafia. La de gatarinha harelenero bungio. Lunu gu babungio le babure me bahu durogua. Ani lunu gu baginha peseri vita.
0: Larigen abalanagani mafia uburu gu Jerusalem. Abalawaire gudani tablu gu templu abalarinha gu lun.
9: Ahin liru gu bai bungio. Chugu oba bungu yage lunguna bu. La de gatarinha lereru bungio. Luna bai bungio lani yangheli gu. Lun huni giru nipu. Anugu bati buhaha burugu, luwe da chugera gu bugu di luagu dubu.
0: Abalarinha gu Jesusu lun.
10: Tarinha haneginha lerenu bungiyo, maucha guabai abure mai lebu bungiyo ten.
0: Tanti le madai hali mafia kabala luwe yeri ocho guni ladiga lu Jesusu, abaligiru ni lungwa luagu atiri dan. Abalagiri budu Jesusu Galileon, bungi lau lubafu sifiri sandu, abati ladimu rehon luagu lidason fulasu lege yegu bai lau. Arufu da ati hati da haligili si huriu li da kada fulasu anibuiti hadimure hasun grige luago. Abati lidi Jesusu Nazaredi fulasu lenyin lubai laweri da abalabelu rutidon haligili si huriu li da luweyur emera aguni keili gaburi. Abalararamu lula liha ti da leren ubungiu abahichuguli libru profeta Isaías lun dan leladan rubarun abaladari lulenyin lubai larienga itara.
11: Anihin lani bongi yusifiri sandu nuagu. Ladega anua diraladi na lun nichiguni uganu buiti hongu demetiyo. Ona haladi na lun nama lihania ha nidiheri banyatida hanigi. Lun afri dagaduni adarutiyo. Lun nichigun arihini hongu marihitiyo. Lun nesefuru ni hau seruwa bunye uribo. Luma lun nadimure haluagu lidani lufule say bongi yu hongu rigia.
0: Abaladoru nu Jesusu liburu, abalichigunu lule ida habai templu rugu. Abala nyuru, keiti hasigiru sunghanyi banya ariyagwe, abala gumeseru adimureha lariyaga.
11: Gumfuli heli dimurile higibugien ugunye.
0: Adimureha tiyati sungu baibuidu luagu Jesusu, wairiti hanigi luagu lubuidu buri dumurile lariyagu bai, halu gudagu wabriti hamagwa.
12: Mama sale lire Josele.
0: Abala lariyagu Jesusu hon.
11: subuse ti nu lagu harinya gubala nu surusia agari nugu waba bongwa harinya gubaginya nu agamba di lagu buri katele deka bal be kafar na um adega beginya ya bagaira
0: abala sigiro dimure la niega
11: ni narin hau lagu wala niaba profeta eresi biru ati buidu la gaira shoro numuti lagu anyahin la meha saragu urinya ha hilagu anyaba nya umarigo hada israel na lida meha lidani profeta eliasi Ita bi mahu la huya lagu uru wa irumu dimi, aba nye la sarago ilamu fulasuru. Ani mona halumuti bungiyo, Eliasi tumo ni aba hada age urinya hilagu anyo umarigo hagia haga nobu ya Israelu. Lono hei tumo aba to haga nobu sarepta, jarafa lon uburu usidom. Nyeye no mehe ginye sarago uga wagu tinye lepura Israeli lida lidani profeta Eliseo. Uwet ni aba hada agia, arida wagwagu duti lwedigye na amang le siriana.
0: Dale hagambu bali sun hanyi banya templu rugu kate ile, aba haganyi du sarago, aba hinyura gu luha saga uni Jesusu bongu di loi fulasu, aba hanugani laru rugu fulasu le ingi tumabai luha chururu ni nyigie, aba lasigiri Jesusu hagana gu ginye, aba lidi. Aba ti lidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bai Galilea, aba larufu da ahon grigia nyi lida lue yure mera guni, Wairi ti hanigi lau li gabri la rufu daha la diga lau la ubafu la dimoreha. Nienti aba wagere le gili sirugu ga wagu tisifiri vuribati, aba laguwa raha itara.
12: Igira bawa, kame sebe mestera wamo, Jesusu Nazaretna, ni abesa adresha wawa. Subudi numuti, ani subudi numuti la ubukuya la lirau ipungyu le sandubai.
0: Aba ladenha Jesusu lusifiri vuribati, ligia, aba larinya gulun.
10: Maniba! Furiba li dagi ya wugiri le.
0: Abati lahu churuni sifiri uriba tiligia wugiri ligia muwarugun hagebuge sungu bai. Aba lafuri du li dagi ya mabule seruga lei. Aba taweri du hanigi sungu bai. Aba harinya gu hama agu.
13: Kaburi sa adimure ile. Adimure tu wugiri le lau gumadi ilumo ubafu hon sifiri gu uriba tia aba hafuri du.
0: Adimure hoa tibuidu lagu Jesusu li da sumfulasu. Abati lafuri du Jesusu tidage haligi lisi huriyu. Aba lidi lubion Simon, sandi yon ti lime di Simon, tabiru hanya, aba hajumano gu lu Jesusu lu lareida guagadunu, aba lelu muchu Jesusu tuagu, aba laden halu abiru, aba lagidaru abiru utoi lida meme ora ligia, aba tasarun aba tagume siru eseri bidahon. Sun hagama banye sandi tiye habiye, aba hanuginye lu Jesusu dan le lali duveyu lu lareida guagadunya, aba lichuguni lu habu hawagu kala aba hadage, Aba lareida gufurume gwari gisandi le hawaguti, saragu hanya ginye hau waitinya hasagaruwa sifiri uribatinya, aba barihaguwa ragun itara.
12: Buguya liragwe bungiu.
0: Aba ladenha Jesusu hon sifiri guribatinya hagia, migiru lumutia lu hadimureha, ladega subodi hamani luagu ligia la Kristu bai. Dan le laruga dubai, aba lafridu Jesusu bongu di loi uburugu lidong aba fulasu mageira wati. Aba halu hanigirigia, Aba hachilu lenyin lubai, busete mbe herede runi luwe lidi, aba larinya guhon.
11: Kasu gine nishi guni uganu le lagu tilaruwe habungiyo honlila na libiri fulasu, ladiga lon lira nona hawa.
0: Italalinya lidi, apurichi heina tidaburi haligili sihuriyu Galilea.
3: San Lucas, Capitulo 5
0: Logaba veyu, nyin Jesusu lara laguna legiri bai Genesaretu, Aba ti hayabi sarago gerigia dari luhamur dogoni adiga buseha maha gambu lerenu bongiu. Aba larihi Jesusu bian uguni mala tubeyabu dari guanya eseni hetien tidage. Hachiba hayon eseni, aba ladinu Jesusu tidon aba tidage uguni tuguya tolugune bon Simon. Aba larinya gulun luladise du murusu luwei larubeya. Aba ti lanyunu Jesusu tida uguni aba lagumeseru arufu da ahon gerigia nyingi. Dan le lasuru boi ladimureha Aba larinya gulu Simon.
11: Hei ba meme anagu, aba me haguru no hiseni nye.
0: Larinya ga Simon lu.
14: Maestro, nadaga me hadi wa sunariye ba, eni manyungu ti wa nikata, kamalumu ke buguye lube arinya gubali, wagura.
0: Aba haguru, dan le hinyoro gubanu seni, nye no sarago udiru tida, dariye belu taheri dagun. Aba tiha digu seni, hon hibiriha tida banyeto aba uguni, luhayabi idara guanya, Aba hayabi aba habuincha gudunu biangu bai ugunin dariye beluta dibiragun. Dan lelarihi bali Simon Fedru kate ile, abalahu drogun digi buge Jesusu abalarinya gulung.
14: Di sebanoi, abureme. Ladega aba wugiri gafigo tiau.
0: Larinya gubali Simon lira. Ladega taweri dula nigi hausunha uara bayen luma. Lagu anyugo nile hadega bay. Weri tigiye lanigi Santiago luma huang. Halirahi sebe deu. Haluma bayen Simon. Abalarinya gu Jesusu lu Simon.
11: Manuhu de daba. Luma gekwe to. Gurigi hanyame badia ha.
0: Larigeti hatiru, abahigiru nisun katei, abahodi luma Jesus. Logaba veju, lidanyin abafulasu Jesusu, lenyin lubay abawuguri, gawaguti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, abalahu drogun, dariru ladagaru lerebe muwargun, abalayumunogulun itere.
7: Napureme, gayarati bareido gwagetna, ahabu busen.
0: Abalaguru ni Jesusu lau luhabu, abalarinya gulun.
11: Pusentina, areida guaba.
0: Keilarinha gu itara, abalagidaru lepura loi guguri ligia, abatilarinha gu Jesusu lun, luma bauda gulani kate ileni ka un, larinha galun.
11: Nyuduri guba aruta guabungwa lun fadri, rubime idevese leo wago beilarinha galiluru do Moisesi luago barumadun, ariga hamamo gai gurigia luago areida guadi bulan.
0: Eibudan, eibulaburu choguntima luago Jesusu, Sarago hanya gerige onder gutinya luhagambuni luma lularaida guagadini hasandi abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama gerigia lulafuri idu lubungiu. Logaba veyu, nyi Jesusu arufu daha, nyi enutifari seugu ama arufu daha tililuru du Moisesi, nyi bitia lida ge lirahi nyuburi fulasu lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Ani hati lubafu bungiu arihu olago Jesusu, Lau lareida guagadini esanditinha, abatiha yabi fiu ugurinha, bareina aba uguri, deregda gualeti daba ubarari, alugati rebela gudini, lenindo bai Jesusu, lularihini. Gamalumun, madari tinha halege bela rebelura, ladiga hibe gurigia, abatiha wariru tabu lugumuna, abahagidaru munusu lege tabu lugumuna, lege lenindo bai Jesusu, abahareira gudini sanditi, tida lubarari, ligibugion. Dan lelarihi bali Jesusu, afinya nileha wagu boy, abalarinya gulu sandi tiligia.
11: Nirau, ferud nawali bifigon.
0: Abatilarinya gu arufu da tililuru du Moisesi, ama fariseu gu hongu warugu.
5: Kata isangrigia le menebe na habubo ilu bungi lo ligaburi la dimure ha? Uwa ti amu gayara ti ferud na la figo lo edige bungi.
0: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na boy, abalarinya gu hong.
11: Kasa wagu hasami na reitara. Kati mamene kubilarinya wagun, ferud nawal bifigon o di saraba baibuga. Narugu taliti hun luagu gayara la ferud na nafigo, aule wuguri garo waruguti.
0: Abati larinya gulun le sandi boy.
11: Saraba, barubun bubarari, baiba bubiyon.
0: Lida ora ligia, abalasaru sandi ti ligia, hagibugien, abalabudun lubarari, tobuga idabun larunra, abalidi lubiyon, adimure heina luagu luweri gubungiyo. Abata wairi du hanigi sungu boy, abahadimure alwagu luweri gubungiu, abaharinya gun, lautu wairi anigi.
6: Ariha adiwakate wairi guti ugunye.
0: Larige kate ile, abalafri du Jesusu lida geflasu ligia, abalarihi aba agubrati lisensu gumadi, giriti levi. Nyuli lida lubara, lenyin luboy laguburaha, abalarinya gu Jesusu lung.
11: Falabana, keimu numa keisi nani disipulu.
0: Abati Lazaru Levi, abaligiru isun kate ilelani na binade libagari, abalidi luma Jesusu keisi lani disipulu, lumage ora ligia. Larige abaladugu Levi aba ome bufedu lu Jesusu lubien, ninyan utisaragu agubura tinha lisensu na gumadi, hamay amu grigia nyun luagu dabula, hama. Abahagume seru fariseugu, hama arufda tinha liluru du Moisesi, adimun helagu Jesusu, hama lani disipulu, abaharinya guhom.
7: Kasa wagu hegi behama gubra hatia lisensu na gumadi luma hama amu gafigo tia.
0: Larinya ga Jesusu hon.
11: Hamagati ya banya memegi ruti ya surusia. Hasandi banya agia megi banya surusia. Mama lubiti niabia alwa hagurigi ya rishagwa tia. Niabia alwa hanya haga figo banya luhasakri ya bala.
0: Abati harinya gulu Jesusu.
15: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseu. Afure idahagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu, houtinho gura hagiesu anda.
0: Abalarinha gu Jesusu hon.
11: kayara te funagia hayuna ragudunia kuri ke ha hamisra ha lidon aba maria isoni hala adari hamanye la chelo badalon lidin adari aba meti hayuna ro
0: dutiginye jesus aba hemplu hon la niega
11: uati ibuguti muruso gamisa toigen aba dunigo iseri te lon lafa daron aba dunigo nyolo harutau ahila dega itara taga derubon to iseri bon ani mere de bonginye muruso gamisa iseri tuguya buidu tago dogo nyolo harutuguya Mijugun tiginya diwen iseri lidon guero binadhali. Ahia deguwa itara. Taheri dagubay diwen iseri guero binadhali. Feri di meti diwen, feri di me guero. Ligalunti lubay tijugun diwen iseri titon guero iseri. Itara luba leseri vidun guero serivi me diwen. Uwa tiginya atu ti diwen, to binadhulun labuse ruba lan to iseri lariginye. Larinya guba, buiti matu to binadhu.
3: San Lucas capítulo 6.
0: Logaba veyu de lueyu remera guni e buginalien Jesusu la badnagonade hamalani discipulugu atu reina hagia discipulugu trigu aba referheni lauhabu aba regini lila aba tiharinha guhada gefari seu guhon
15: kasa uagu hadiga wadagon le maulu muti la digu lida lueyu remera guni
0: la rinha ga Jesusu hon
11: Maliha gidu sa luagu le la digu bay David luagu abadna Dan le la lama chubay hauson hauwara banya luma. Aba le belu no tidon luma bongiyo. Aba la nungu titagin fen to sa agreu bong. Hau ligia titagin ru ligia hon hauwara banya luma. Lauson fadiri guruginya no laye be luma banya hegi titagin fen tuguya.
0: Ariye ga tigin hon.
11: Gabafutina, au le uguri garuwar guti ibini luagu luwe yuri emeragoni.
0: Lidanya aba veyu le emeraguagle. Aba le belu Jesus tidon haligi li sihuriyo. Aba lagumeseru arufuda, nyin aba wuguri hilali luha bule lonwere. Anyahati arufuda atien liluru du muisesi hama fariseugu, aria hi Jesusu, ahin lagara ni haba lubay lu, didalu weyu remera guni, luha dari luliduru, subudi lumuti Jesusu kala harita gubay, aba larinya gu lu wuguri le hilali bay uhabu.
11: Saraba, rara maba wakibuginya.
0: Aba lasaru, aba lararamu, aba tilarinya gu Jesusu hon hibiri.
11: Nalgu dadun luagu abakate. Kaga yarabi ladugun lida luweyre emeraguni. Buiti odi uribati. La salbarunu I bagari odi lagidarun.
0: Abati lariye guniye Jesusu sunha geegu boyenlahu. Aba lariye gu luwu giri ligia.
11: Tulebay buhab.
0: Aba latu leruni aba laregdagun. Hahibiri aba hagayin du saragu. Aba hagumeseru alug dago hamagwa. Ida luba laganyana la hagumuchu lau Jesusu. Ida dan ligia, aba lidi Jesusu log aba wubu afuri da lubungiu. Dan le laruga du boi, aba lagua ru hon lani disipulu, aba lanua da adusu, hada geha umayan lagua apostolugu, anya hiribai, Simon le meme Feduru, Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolome, Mateu luma Tomasi, Santiago le liru Elufeu, Simon le afa gubei lu hawanseru huriu, Judas de la mule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesusu. Abalarari ru Jesusu, hau luege ubu, abalarederu gu hau, didaba fulasu wasati, nyinye nugin saragu grigia, nyimbitien lobo wagie Judea, Jerusalem, luma laru ruguginye tiro, luma Sidon, sun grigia ha, hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesusu, luma lularei da guagad ni hasandi, Habri sufri rubanya hau sifiri uribatia, areida guatia ginye, alugatia sun grigi haguru luagu Jesusu, la diga areida guagda lumutia sungu bailau lubafu. Abatilarihi Jesusu hawagu lani disipulu, abalarinya guhon.
11: Fulese watu hugi ale gudemabay, la diga hani hale laruin habongiyo. Fulese watu hugi ale afagubay ilama ugueto, la diga hakimu leduba. Fulese watu hugi ale ayahu bay gueto, la diga hehera haba. Ulasi watun dale yere go mahon gurige noegi dale habuga go no hawariwa dale hanaba go no dale hanug ni hiri kai ni kata ke uribati noegi awle uguri goro wargati gunda huma sarago bui huma lau gunda ni lida weyu ligi la diga hibi uba aba omebu afayiri waho sielo itara meme linyame ha diga hagucha go gurige ha hon profeta go fugia bugu fugia le risi bai la diga hibi ha huma lisun ugunda ni le lumbe hibi hini Hugia bugu hugia haki mule banya, la diga halama chuba. Hugia bugu hugia haeher habanya kwento, la diga hayahu habalau iruni. fugia bugu fugia dan le hadimur ha sungu riga buidu huago itra ni ame ha hadimur ha gucha gu buidu huago profeta gu jeti ani ha nene no hon hugia le gambu balina hinse ha ma haga ni hon adiga ha ma buiti hon ha yere ha buba ni hon bini humanya ha inyara gutu afrida hugia me hawago anabu gutu ahi ya gayu ha ama guriga lwago aba loba bigibu ruba igin le aba loba lo le anugutu babite boy ruba ngin ye bisimisi lo Urime wargle amuri hatibuma rubalo la nugti bumege maluga bailuma le kate le babuse rubi la dugo bu ligala badiga hawam ahi harugnya no lubei insi habuma nya hon insi da hon ka buiti hadugo bailulira la daga ibini ga fego tia itra linya gi hadaga o ahun la adaga buiti honugo hadugo banya buiti hon ka buiti hadugo bailulira la daga itra linya gi hadaga ga fego tia Ahun afure de hon ha wagu bany harita golau hi bihu bala hamagi ka buit hedu bilau lira afure de hatin yagin yaga figo tin hamagwa agora banyu hage ya herese biru murusun ro ya lau ahin ti huguya nu ti hinsi hama haga ni hon adiga huguya me buiti afure de huguya me magora bahaga ni kata lemenyo go itara ruba wile la hafairo wa haluma ge bungi le inyu go be ani lirahin yu badungi le tema timat ladiga ligia Fulese hebuti gin e honha metengi ra dibanya luma honha uriba banya. Gudeme habu huma kei gudeme habula huguchi bungiyo. Michi ga huma haduro amu, michi gunwa lamu ga ginye hiduro. Masia diha huma, masia diruwa humamu ga ginye. Ferudna huma, ferudna wa humamu ga. Ruhuma, rulamu ga ginye hon, lichi guba bungiyo sarago hon, ladiga ba hon kei guberi ga hadiga hon amu.
0: Rulumu ti Jesusu hempulu le hon.
11: Gayara tifunagi la dunte haba marihin ti aba marihin ti liladi. Mahegua duba biangu ba ilidon aba meme huyo. Uwa tini aba disipulu weiri guti loe lu maestro. Ibi ni ahin lagumu cha laturi ha, itara rugu ba ike lu maestro. Idalinya gayara bubanli lirara ifi le lidan ba ilagu bibiria riha, ani masandi bumuti durusu le lidan ba ibago. Idalinya gayara lubai barinya gu lu bibiri, sagane ilirara ifi le baguru gubai, ani masandi bumuti durusu le baguru gubai. Biangwa tigibu hugiye le, sagaba iduruso le baguru gubai furumi, gayara lamu gabarihi ni lirara ife le laguru gubai bibiri buidu lun basagaru ni. Uwa titidibu wewe buiti lun uriba lali, uwa tiginye titibu wewe uribati lu buidu lali. Sun titibu wewe subudi wati lwagu li, matu hautu igu luwege hiyu ni baibai tuwege guribi yu. Gurigye le buidu bai, kate buiti larinya gubai laduga kate ila buiti titamai lanigi. Gurigi le uriba bai, kati uriba ti larinya gu bai ladiga kati la uriba ti titan bai lanigi. Ladiga lagu le gibe bai titan ba nigi la yanu habi yuma. Kasa uwagu harinya ga luwagu au la habure me bai ani madigu humuti le nubai bai. Narinya ga li hon, ida linya la le nyubu yu bai nuo ani adiga li le nubai bai. Itara linya ke yama uuguri le abuna gu bai muna. Achi hati hulili furumie, aba labunu ni wagabu lida dubu derebu guti. Dan le li nyuru bai duna, Aba liyabi fuludu lau ere itu wago muna tuguye. Sinyalu muti ahingisha ladiga luwago nyonla ebu derebu guti. Ahinti ele agaw bubalina, ani madunga lumuti le nubaybay, itara linya keyaba ugiri le abun maru luba ligibu wago sagon, ma wago buriga, tanti le linyuru bayduna, aba liyabi fuludu lau ere itu wago, aba teyo wadun aba tagoni chagun son sui nagubay.
3: San Lucas, Capítulo 7
0: La surubaila dimure Jesus hongrigia, aba lidi kafaru na umu, nyiin aba ofisi Roma na nyei, lau aba lumusu, weiri tilisye lu, sandi musu ligia, jarafa lilulowe. Dane lagambu bai ofisi ligia luagu Jesusu, aba lona hafiu hada ge wuguri ya weiri gutia, ida hafiye huriyu, luhayumurogu lu Jesusu lu lidi aligda guagada ilumusu. Aba houdi lumun Jesusu, aba hagumeseru ayumurogu lu tausun hanigi harinya galu.
13: Gadana ti lubi daraguni ofisi le. Ladiga hinsi ya ti walo. Ani ligia guana rugu abu na guagi dubaru wali gilisi.
0: Abati lidi Jesusu hama dan leja rafa li tu luba ofisi ligia. Aba launa ha ofisi ligia hadage lumadagu arinya ga lu Jesusu.
16: Napure me madilin hina lu bebelu runubiu. Ligia miti nubaya alu gabunungu. Rugu bai dimure aba melarei dago numusu. Ladiga au ginye labu enyad na gumahadi inyo timati. Ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale nariye gulu aba hada ege lulidi nyuduts. Dale nariye gulu le aba liabi nyibuiti. dale nariye go lun numusu lun la dugu furme go rege katai aduga le mutsi
0: dale la gambu bali Jesusu katai le weriti la nigi lau gari ligia abalari hi hawagu gari ge ha fala rubali abalari go hon
11: ni naru hau ni ibi ni hada Israel na madari gidi na finye ni weriti kei la finye wuguri le
0: Danti leha chilir bai wuguri ha nyindu bai oge Jesusu lari gon lubion ofisi arek da gwali lumosun. Lari ge kate le, aba lidi Jesusu lidon aba uburu ugiriti na in. Uwore ne hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan le la chilir bai jirafa lulu benari uburu guligia, aba lari hi hodi abu na ha, aba hilali le ligier gutitira ulugutun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, Nyundu abu na hatuma, dan lelari hi baru wabure me Jesusu, abatagude me dagu lun, abalari ngutun.
11: Mayahu wahaba.
0: Abala yara fadun, abala guru nugahun, abaharara muguha nugi bali, abalari ngulun hilali.
11: Irahu, bu nari nga saraba.
0: Abati lasaru, lebuga hilali bai, abalagume seru adimuneha, abaladere geruni Jesusu tu luguchun. Dan lehari hi bali grige kate ilen, Aba hanufu de dagun, aba hagume seru ichiga uwerigu ni lubungiu aliye gina.
1: Chilugu aba profeta wairigu ti wagana guon.
0: Aliye gatinye ginye.
8: Nyumbi hebungiu idara guawo, wagie lelu mutu ni.
0: Aba lagambuni wakate ile, ladugubi Jesusu lida sun hudeya luma geyegu wa low. Agamba tihuan lagu sun kate ile, aba udago humuti lani gulun. Aba tilaguwa runhon biyama hada ginye, aba louna hania aligide wabure me Jesusu. Ahin ligye lubay Kristu bay, le lubay liyabi, o ahin la, hagura bahaba lubay amu. Dan le hachili lubay, le nyin lubay Jesusu, aba hajara fadu aba harinya gulun.
17: Lo nehe diwa huang le abadi seha bay, alig dabu ahin bugye lubay Kristu bay, le lubay liyabi, o ahin lu lubay wagura bu amu.
0: Didna meme ora ligia, areida guaga dati Jesusu saragu girigia, didage hasandi, luma hasufirirun, Luma hada aga sifirigu uribatiyan, ariha gada ligia ginye saragu marihintiyan, aba lubay ti lariye gu hon.
11: Hei ba, hariye ga ime le harihu bay luma le hagabu bay lun huang. Abahu da wame lun luago ariha yala marihintiyan, eibu ga yala maibu gutiyan, arida guan yala lautiyan lepura, agamba yala hamagambu nya habanya, agu guan yala hilanya, luma luago lichigun uganu luago tiya salbaru ni hongu demetiyan. Uleste watiginya gurigye le meferi dirubali lafinya nuago.
0: Larige hodi, habuga luna habanya huang, aba lagume seru Jesusu adimureha, luagu huang hon girigya lariyega.
11: Kasa hindi bayariha lida fulasu magaira wati, aba sa maburu le lahi inha garabali. Ahi mama lubay itara linya, kati hindi bayariha, aba uguri tau daugwa wende guto, subuti humunti luagu hala wende gubanya adorego, agana wahagie buido, tida yanula haba uruwego. Lina linaru kate, kahidi beariha, aba sa profeta, aha, inaru ni, ani aba wiri gutisugula u profeta. Huang, igie ona gale ile wau beitaniya gale reno bungi yo, nona hanyo nona gale bubara gine, lularansi ani uma buba. Ka inariye guni hon, uwa gili profeta wiri gutilui huang hada sungurige, ani lau sun lira, wiri gutimati le unabutima bailida larui ha bungi yusugulau.
0: Dan le hagambu bali sungurigia, Hamaha agubara habali lisensu na gumadi, kata ile, aba hariyagun, luagu richa la bungiu, la ularinyagu liyumu luge huan, luagu lunti la, hasan siruni ligabri houserun, grigi haguya, resibi hamali meha, labadi seha huan, ahaya tihibe age fariseugu, hama arufuda atinya liluru du muisesi, mahatiye meha, lulabadi serunia huan, animeresi biru hamuti, lelabu serubi bungiu ladugu, Luagu hafule sei. Aba lariye gu Jesusu.
11: Idaliyasa hagabiri gurige halani na danle. Kansa ale negabai. Itrahanya kei irahanya ha nyuruba nya parikaru kwa ahurera. Aba haguwa raha hama guwa. Inya hati wa fidu hon. Mabina hatan. Eremu hati wa uremu hiri tu hon. Ani mayahu wa hatan. Lazga nyumbi iti huan lea batise ya bai. Lea meha meigi bai feng. Matun ligia diveng. Ariya gatun luagu gawagu la sifiri uribati. Lari gine, aba niyabi yaule uguri garo warguti. Le egi bay ani gura ligia. Hariyaga luagu gaigati na, gata di nuguya. Ani luagu hamada na gafiku utinya hama agubir hatinya lisensi na gumadi au. Gamalumo, ashubanya au, subudi hamuti luagu buidu na lela dugu pibungi lau lichu lau.
0: aba la misura hani, aba hada ge fariseu gu Jesusu, lulidi eiga lubie, aba lidi Jesusu lubie fariseu ligia, aba la nyuru eiga luagu lidabula, ninyo ti aba wori, gafigo tulida uburu guligia, dan leta gambu boi luagu lidi Jesusu eiga lubie fariseu ligia, aba tidi, lo aba lage ibinye hemeti, aba tarara mulanaga ge Jesusu, lo igien lugudi, aba ta dedirge duni lugudi lau taguira, Anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi. Anuha achuhi lugudi, abateseruni ibinye luagu. Dan le larihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, lania galungu orugu.
18: Lu hamuga inari ni lalu agu profeta lau ugri le, la subudri yen hamuga kala tiwiri wuri to aguru bo luagu, lagu abala gafigot.
0: Abati lania gu Jesusu lu fariseu ligia.
11: Simon. Ani aba kate lo nariye go nipo.
0: Lariye ga fariseu.
18: Ariye ga baino maestro.
0: Lariye ga Jesusu lo.
11: Nyenye no bia o gunia, do etinha sem sulu aba fure de rete. Aba hada ginha do eti sem ga san denario. Le aba di misa. Keiti sinha lo bai rafairo ni, aba ferud na lani a fure de rete ligue ya hatu ha bia go bai. Ani aga bai tino, kaba ga hada ginha hin sinha buti malu a fure de rete ligue.
0: Lariye ga Simon lo.
18: Dida narita gu, le gibe ti mabe la due, ha?
0: Larinha ga Jesusu lun.
11: Rishati le barinha gu bai.
0: Aba larinhi Jesusu toagu wudi tuguya, aba larinha gu lu Simon.
11: Ariya gu binya santun wuri to, de luti na bubiun, michu ti buduna no lu na chibu ni nugudi. Ahun ti wuri to, agu wag datu muti nugudi lau taguira, aba ta mabe da guduni lau tidibiri. Mashubu mutina, ahun tuguya, lumage nebelurun, merede gili tashuha ni nugudi. Michu ti bugaraba nablugo, ahon tuguya, tugu tu ibinye hemeti luago nugudi. Liga narinha gu bai bun luago aruhu dalani luweni tinsi hebu luago ferud na wala tribeti figon. Ahin ti gariga le mibeti ferud na wala, mibeti insi ni larufu don.
0: Abati larinha gu Jesus tuguri tuguya.
11: Ferud na wali bi figon.
0: Abati hagumbe seru, amisuro houtinya hanyumbanya lumanyi arinha ga hamagwa.
19: Kata isan wugari le? Ibini lubai figou ferud nati.
0: Aba larinha gu Jesusu tu wuri tuguya.
11: Salba wadi bulida gien bifigon la duga bafinyo ronuago. Baiba darangi lenyo.
3: San Lucas, capítulo 8.
0: Larige kate ile, nyinditi Jesusu lidon sarago uburugu, lumaburi lirahin yin fulasu, ichigei uganu buiti luago larui habungiu. Nyinditi adusu disipulu guluma, Hama wuriya ha, larida guwagi dubanya handa ge sifiri guribatia, luma sandi, ninyo umaria, to giribu umagdalena, hada, to ida gebo hafrida, sedu sifiri guribatia. Ninyo ginye huana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi. Ninyo susana, hama ya saragu amuha, idara gubali laule hamati. Saragu hanya girigia, nyimbitia lida ge saragu fulasu, luharihini Jesusu. Danti le ondera guanya, abala dimure ha Jesusu hou lau hempulu lania gahon.
11: Furiti aba abu nagote abu nagolila nadu, dale afur hei nalani, aba labur ha lida gen luagun umo. Aba hadugura gune asugretin, aba hegi ni dunuro. Libiri, aba labur ha labad nagon dubu, danti le labouchon, aba lasagrun laduga lumaba ifulaso. Aba labur ha libiri labad nagon hiyu, aba lafaru ni hiyu le ahuchu bai uwar luma. Kamalumu, nyenye gen lida gen abur hati lido mua le buiti. Tane la wino mudubai, gen ligia, buiti la luba hon, kala ila ruti san agu.
0: Lari gen, lariye gu ni Jesusu kate ile, aba lariye gu hon, lau umala li hereti.
11: Agarige riguti ya luha gambo, agamba humana.
0: Aba tihali gudini lani disipulu gu, kala lila boi hempulu le, lariye ga hon.
11: Uguya. Subuti gudalali bungi yu kati aramu da guati le luagu ti bailarua iha hon. Aha ya hama bere se banya lau lerero. Lau hempulu larinya wago wa kati luagu ti larua iha bungi yu hon. Lu ibidia bailan lila kati le harihi bai hon. Lu ngini uwa lagufuna da hamani kati le hagambu bai.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
11: Aniha lila hempulu ligia. Lila nadu lerero bungi yu. Ila uti le aburha bailidan uma. Agia gariki hagambu bali lerero bungi yu. Aba liabi mafia, aba lagida runitida gen hanigi luma finirun hama, masalba runhagiyame. Ila le abur hobi lagano gondubu, agia gergi ha gambu balin lenero bungi abaheresi beroni laugundani gamalumon malagle te hada buido afinya tin luago murusunda gamalumon dale hocho wago mawandu hamote ile nadle abre hobe lidun hiyu agia gergi ha gambu balin lenero bungi gamalumon muruso muruso apa bule deina hamale la dega idiheri irisi ni lumo ugundani lelani na ubole sinyati ti la luba hon hadagi Ain tilila nadle abur hobe lidon mu abuiti agi agrige ha gambu bali lereru bungi tawa nigi buit adag hagi kasu law lereru ebu hagi kai lubudugu alu bahowati kate buiti hadagi
0: abala ni go Jesusu
11: uati grige ebe do tilampo abaladora gun law law som kate olishi guni la tabugi gabana inyu lichi gelun larego kadag do monada lugayara la harihi ha belu rubanya habaru Uwati lubaiti ni kata ramda wati luma fura gudnubi la. Uwa ni kata laibidi wati luma chulubi la dan lula subudirunu wa luma lula fura gudun. Agamba huma lubaiti buidu. Le gama ti libihu balaun le luma bai. Ahinti le mama bai, ibi ni le wagu bai la rita kwa lwagu anihin la luma lagi daruwa baluai.
0: Abati tachiliru luguchu Jesusu hama lamulenu le nyi lubai Jesusu siyati hayara fadulun la daga hibe girigien. Aba larinha wagu lun.
17: Anu hati bugu chuhama bamule nu bogu di, anibu sente harihi nibu.
0: Aba larinha guhon.
11: Hagambu balin lenenu bungiyo, ani adiga hamai lelu baybay, hagia nugu chubanya, hagia namulenu.
0: Logaba veju, aba ladinu Jesusu tidun aba ugunin, haulani disipulu gu, aba larinha guhon.
11: Kemun lo bafuru gun lagunu.
0: Aba hodi, dale anyaha lubay, ahin roguwa, Aba la rumu gu Jesusu, aba la furu aba garaba lihere tihau, lagunu lugu, aba lagume seru duna ebelu hatidun agune, jarafa lu hadibirugu. Aba tihodi agagu de Jesusu aba harinya gulun.
13: Maestro, maestro, wadibiragua.
0: Aba ti lasaru Jesusu aba la denha lu garabali, luma lulugu di barana, aba la galmu gadun, aba darangi lulasun kate. Aba ti larinya guhon disipulugu.
11: Hagaisa hafinye.
0: Aba halig dagu hamagwa, lau anufudei, luma tuwaini anigi, harinyaga.
14: Kati funasa wagirile, gumadi lubalin garabali, luma duna eniagamba hamei?
0: Aba hachiliru, lobo wugu gerasa, le lobafuru gubay lagunu, ligibu gegalilea. Dan le larani rubay, Jesusu, aba liabi aba wagiri lila na fulasu ligia, lubadu. Luha li wagiri ligia, au sifiri guguribatinya, Madalti dagu, magana uligeti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan lelarihi bali wagiri ligia Jesusu, aba lahu duragun, ligibuge, aba lagu waragu lariyaga.
12: Kawagu bametera nomo, Jesusu lira ubungi le inyugu timabwe. Ayumura guati napulu masufri ragudu banina.
0: Lariyagu bai itara, ladiga laguma driyoyin la Jesusu sifiri ligia, lulafri du lidage. Saragu hawayasu, Larga dani sifiri uriba tiligia, abaha, hagura guni girigia, luhabu, lumalugudi, lau giringiri, luledera guagadun. Abaha latu maruguni, abala nura hagaduni sifiri lidon flasu magairu wati, abalariyagu Jesusu lun.
11: Kabir.
0: Abalariyagu.
12: Lehiyo, liribay.
0: Lariyagu bay luagu ligia la liribay, ladaga gibe hama sifiri gu uriba tiyaha ebelu bayan lidon. Aba hamuri ha sifiri hagia luma Jesusu lumona halani ya mafio gati. Kenyinya nula saragu buiruhu eiga luago aba wubu. Jarafa aba hayumunogu sifiri hagia lun lulona hani hadon buiruhu hagi. Aba lanharu Jesusu aba tihafridu sifiri uribati ya hagia loibuguri ligia. Aba hebeluru hadon buiruhu. Aba tihagurogu buiruhu hagia hongua loigi aba gudungu. Aba haburi halidun laguna aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani ya buiru hukata ile suse dubai. Aba hanufu de dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Aba tihodi go girigia, arihi kata ile asuse dubai. Dan lehachili rubai ile nyin lubai Jesusu. Aba hadariru ni wugiri le ida gebe hafri da sifiri uribatinya, nyun lubadu lugudi Jesusu tauladorugu araidagwali. Aba hanufu de dagun, hatibuga arihi bali, Aba habau dogu ni luagu tilarei dogu wugiri le gawagu bai sifiri uribati hon. Aba hayumunogu lile na fulasu ligie lu Jesusu lulidi nyingi ladiga hanufude. Aba tiladinu Jesusu tidon ugune lulidi abala yumuna gu bugiri le ida gebe hafri da sifirigu lun lulidin luma abala riengu Jesus lun lulerederu la rienga lun.
11: Giribu babobion abame babahu da guni son le la dugu bi bungi yubon.
0: Abalidin abala bahu da guni la dugu bi Jesus lun lida sun fulasun ligi. Tane la giribu dubu Jesus lo bafurugun laguna abaheresi biruni girigia la ugundani la duga sun haguya. Agora banyu hanyali abatiliabi aba wagiri giri tihairo abahada ge tabu tiku haligili sihuriyu abalahu drogun lubadu lugudi Jesusu abala yumro gulun lulidi lubiye ledega aba regunyon liru kebri dusu irumutau tonwe dan leliabi boi Jesusu abahafalaru nisaragu girigia darelun hamuru doguni ninyonti aba wuri hada dusu irumutau laulesen hajita utidagi. Vesi tali sun tisensu hawagu suru siegun, siyahamutu areida guagda. Abata yara fadulun Jesusu, la nagagin, abata guru nuitaru la daragun, lidameme ora ligia, abata reidagun, abati lariengu Jesusu.
11: Ka guru benuago?
0: Keisun la hagia, arienga lagu maguru nu ala luagun, abalariengu fedru hama libirigun.
14: Maestro, murugu mayatia yala diga hibe girigia, algda hagi di bukala guru beibuago?
0: Abalarinha go Jesusu.
11: Guru ali no ago. La dega sandita na lafri do ubafo ni danguinha.
0: Da leta subo de rubari uri tuguya. Logo subo de wali la. Abatiabi adada gareina. Abatahu drogun lubado lugudi Jesusu. Abatagu feserulun. Hagibu gesun girigia. Kala lebo na baitagoro luago. Ani abalatareida gulida meme ora ligia. Abalarinha go Jesusu tum.
11: Nirao. Arida guadi bula dega bafinho no ago. Beiba adarangilenha.
0: Ningi li Jesusu adimuriha lige la chiliru aba lubia ge hairo aba lariengu lun hairo.
13: Hila abira, mabese digi eba lun maestu.
0: Dan le lagambu bali Jesusu len aba lariengu lun.
11: Manufu de daba, afinyari guba aba metareida gumbira.
0: Dan le la chiliru boi Jesusu lubia un hairo, migiru ti luhe beluru amun luma. Loidige Federu Santiago luma huwa. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimba nya tarigi abalarinya gu Jesusu hon.
11: Mayahu wahuma momentu tarumu garugunya.
0: Aba hehere halau ladiga subudi hamani lagu ilata. Abalariga duni Jesusu tuhubu abalarinya gu lau umalali hereti.
11: Irahu saraba.
0: Aba tagu yugun abatasaru lida meme ora ligia abalarinya gu Jesusu lunhichu gu egini tun. Weriti hanigi taguburigu abalarinya gu Jesusu hon lumabahu dogu hamani lesuse duboi nikaun.
3: San Lucas capítulo 9.
0: Abalondero niya Jesusu lani dusu disipulugu abalichu ubafu lumagumadi hon luhasagaru sunha uyeri sifiri uribatinya lumalun hareida guagudu sanditinya abalona haniya apuriche huganu luagu tilarui habungiu. Luma areida guagda sanditinha. Larinha gahon.
11: Manega humani kata huma gualago huayasan. Ni badon, ni saga, ni fein, ni senso, ni amu dago toito huago bon. Urumi aguarego muna tonyinhin lumuti hachilura. Reidei humani dari hidin lida gen fulasu ligia. Lenhin lumuti merece biruni wa huma. Tamele hafuri do lida gen fulasu ligia. Abame hafuri do ni kalike luegen hugudi. Aruhu ta humamu ge luago magunda huma lau hagaburi lila na fulasu ligia. Igira humanya kei hadari ragun hongo.
0: Abati hafri dun disipulu gu hagaya. Aba haibugu nisun lirahin fulasu apurichi heine huganu luago ti asalbaro ni. Areida guaga da hagia sanditinya lidasun fulasu lenyin lumuti hodi. Aba la gambu gumadi mati erodesi lau sun kata ilela digubai Jesusu. Ibidia tilu kaba la larita gua. Ladega nyinya nwariengu tiyan lwagu sara la huan lida age oveni. Hibiri ariyanga lwagu profeta la Eliasi achi lagu bayi. Hibiri ariyanga tiyan lwagu aba la hada age hibiri binadu profeta gun le asa arutin lida age oveni. Aba lariyangun erodesi.
16: Au gwanarugu au nahabaya dure ili chigu huan. Kati funati le wagu bay nagan aba labaha da wagu saragu kate.
0: Aba ti louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiribu du apostolugu, aba habaudagu lu Jesusu lagu sun le hadugubay. Aba ti la nugani lidon fulasu magayra wati, yara falu betu saida dan le hasubu diruba ligirigia aba hafalaruni aba le seri bidunia hesusu aba la dimure hahun luagu la rui habungiu areida guagda lanya sanditia dan le lagume seruba atarida aba hayabi lani hesusu dusu disipulu lumun aba harinha gun lum
14: ona habanya girigia ha nindu hamamu ga aluga habara lujemenagu alua hagia me egini lida brilirahi odu Luma lidamburi flasu jarafati adiga uati nikata ya.
0: Lariega Jesusu hon.
11: Ruhu maigini hon.
0: Hariega lun.
13: Sengrigi ofenwama hama bia udra. Awa gubarigi jida gai haigini hon sugrigi ha.
0: Hawana ya no sengu milu ugurinya. Aba lariego Jesusu hon lani disipulugu.
11: Nyurugu da humanya dimi dimisa.
0: Aba hadugini itara. Aba hanyuru sungubai. Abatila nugunu Jesusu sengu feng tukuya luha burugu hama bian udiru. Abalarihi sielu abalatengiru ni bungiu larige la gubachagu no feng luma ui abalichugu ni hon lani disiplugu luha faren ha hada grige. Houtinye sungu bai kimule. Dale habuda habaru igira gutun bungida tinha dusu faninye tau. Logaba veju dale lafuridin albui Jesusu labugua nyinye nu lani disiplugu Disseru lui, abalarinha guhon.
11: Italinha san harita gongorugia nuau. Katana san segon hagia.
0: Abaharinha gulun.
8: Anya hengarinha gutinha luago huan lale abadisei habai buguia. Hibiri arinhaga Elias. Anya henginha arinha gutinha luago aban la hadage binadu profeta gu asaruti lidage ouene buguia.
0: Abati larinha guhon.
11: Agen huguia. Katana gia lidan harita gong.
0: Larinha gafeduru lun.
14: Cristo, lelona habibungiu lun la salvaruninha girigia buguia.
0: Abalarinha gu Jesusu hon, lau erego, lumarinha gu hamani kate leni kaun, abalarinha gu hon.
11: Na sufriru basarago, au le uguri garou erigote. Hanigo berna uguri nha ueri guten lida hafinha hurio, haputi gu fadrigo, hamaruvo ta tinha liluru do Moisesi kai nikata, na farua bo hilago bai, aba menasaron lida nge owe ni luagun luru a uejo.
0: Larigie, abalarinha guhon sungubai.
11: Lebusente la falarunina, bulie lei katenye la, barule iluguruan, falalana. Ladega leabusen rute le sefru ni libagari, le feridirubai. Ahin le feridiruti libagari noigie, le sefrubai. Kagie hu la lungu riga laganyro ni sungubau, ahin e feridira, o laguni chagun la lungua. Le anigo tibusiga no nuago, luman luago nereron, au le uguri garu ergati. Nibusi garibadina ginya lau dame le niyabi kei uruwe lau luweri gu nugu chin hama angheli gu ha sandu banyi. Ninaren hau, lua wanyahe la hata gen haya banyo gwento, mawe banya marihe ga hamai laruwe ha bongiyo.
0: Kibri vidu veyu larige, larinha gu ni Jesusu kata ile, aba lamude iru luago aba vubu afuri idalu bongiyo, barulumuti Fedru, Santiago, Luma Juan, Lumogo, dan le aniha lubai Jesusu afuri ida, Aba lamu ye dagu ligibu, aba taharu du ladauragun, aba tamiridun. Aba ti hasali ragu Moisesi, lumo Eliasi, ayanu haluma, geyegu linya aba larungu nga weri tihau, hayanu haya lubugri oveni le lubai la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni lidabu lagu Fedru, hama libirigun, marumu gutinya, ariha hamuti luwerigu Jesusu, hama biyan wugunia ha lumabayin. Dale adise de inanya, bian uguri hagia loi Jesusu, abalarinha go Fedru lun.
14: Maestro, lida dan avanha la ya, adiga oma urua di basen ya, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
0: Gamalumu, ibidi eti mehalu Fedru, kalalarinha gubai, sunti aniha la adimureha, abaliabi aba duairi, oburo guanya, abahanufu de dagun, ladiga hadari ragu hongua, luragirgu duairi ligi. Abatiha gambu aba umalali, arinha guti lida age dueri ligia.
4: Aniha nireu, lehisie bainu, agamba humei le lubeite.
0: Larige la dimureha umalali ligia, abaharihin disipulugu luagu labugo riga lila Jesusu, abaheredaru maninyu, marinha gu hamuti kate le harihibai luni aba lida dan ligi. Laruga, dan le hagiri budubai, Luegen wubu, saraguhanya grigia nyendo tiyan lubaron Jesusu, aba laguarha aba wuguri hadagien lau umalali hereti lariega.
20: Maestro, flesa ya bubano ari ha bai nire le ligie rgnye bai ani ya ba sifiri uri bati luago dale larg duni aba la guara guag duni aba loha afri ha ligia ha kutto liyum luginya anya wari halmuti ani ma hati ligiruni ayumro guadi na hom bani disipulu gu lu hasaga ru disifiri uri bati le luai sia hamuti
0: aba lo.
21: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Нарі меті мабий габей чуну, ліле на фула сулігія, сігало габей чун ліле на убуру гуле Содома. Угябу гугія ліле на Корасін, угябу гугія ліле на Бетсайда. Ладыга лунхамого убуру гула тир, о Сидон ладыгуа бури милагру ле, адыгуба лида на убуру гуте. Бинару хамога ла санцеру гагабури ліле на. Аба хамога харуду ні лау хадавра гун луду, лумаханюру лида балиги. Ахи гугія, лида ме луэйри агусару ні, Wedi timabu habai chunua suga haugurigi ya tiru na hama Sidona. Buku ya ti, uburu gule kafaru na umu. Arita kwa tibu salwagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. Larari ila wagudu pa biri unabu keisi lunabu mafi ugati.
1: Abalaniya gu Jesus hung uruwa wendusu disipulu gu halo na habanya apuri shielwagu larua ihabungi yu.
0: Le agambu tu, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati gina lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, Mahati gini lagambu ni nugu chile au na habalini.
2: Aba hagiri budu, uru awen dosu disipulu gu hagia, lidage hako yesu lau ugundani, aliye gina hagia.
3: Wapure me, ibi ni sifiri gu uribatia, agab hamoto yodale wasagaru ni lida abiri.
2: Lariye ga Jesus uhon.
0: Aha, ariha numuti ligabri leigwa du mafia sielu gine kei ama labiri haniga. Subudi humai lubaiti, Lagu ruhad nala ubafu hun lunha dugura gun heve, aguru, luma son lubafu agani masusene duga ligia ni kata hun. Lau son lira, ma gunda ra huma lagu hagambu nun sifiri uribatien. Gunda huma lagu anihin la hiri buruwa nyu siel.
2: Lida ora ligia, abala buincho gudini sifiri sandu Jesusu lau ugundani abalarinye gun.
0: Ruti na uweiri guni bun nugushin. Bugiele la bure me sielu luma mua. Ladiga, aramu da bali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinye. Aba bafuna wakwagduni honha itara banya kei irahinye. Anha nuguchin, ladiga itara linya babu senroni. Derege lali nuguchin son kati inu. Uwate ni aba subudi habuti kata na la luedigia nuguchin. Uwate ginye ni aba subudi habuti kati inye la nuguchin nuedigia. Hama ha untia nabunsera na subudi raguduni.
2: Aba ti ladigi ragu adimure ha. Honu gulani disiplu gu lariyaga.
0: Fulese watinya harihubali kati le harihubai. Ladaga nariyan hane hon luago saragu hanya lauruwei ku hama profeta gu abuse runtia yabe meha harihini le harihubi gu eto. Gama lumon marihi hamuti. Usentia mehe ginyan yabe hagambu ni le hagambu bi gu eto. Ani magambu hamuti.
2: Nyiyen aba arufu dati liluru du muisesi abuse ruti lochogu ni Jesusu Aba lasaru aba larinya gulun.
3: Maestro, kaba sanadiga lugayara lani bihini ibagari magumuchadit?
2: Larinya ga Jesus ulun.
0: Kategi ya buruwa nyubailida liluru do Moisesi. Idalinyagi ya baliha nyei.
2: Aba louna bu larinya ga.
3: Hinsi ya la babure mele bubungi utebun tausum banigi. Tausum buwani, lausum bere. Luma lausum bisamina. Hinsi hage me bibiri gubun kai bisi ya gubungu.
2: Aba ti laniya gu Jesus ulun.
0: Buiti bauna bu, ahin badiga itara bibihu bai ibagari maguma chaditi.
2: Keiti buse la, arufuda ati ligia, larufuda ni lagu buidu la lalig dahan, aba laniya gu lun Jesusu.
3: Kata yaga nibiri gubaya?
2: Aba ti louna bu ni Jesusu laniya ga lun.
0: Nyanyi aba uguri araga chuti Jerusalem gien lun uburu gu heriko. Lagu luwaya sun, aba harigudu ni hiveru tiin. Aba hiver honi sunle luma bai tumala dauragun. Ulese hamei, aba higiruni ila memel. Aba lasigrun aba hafadirin huriyu lida agen meme umaligia. Dale larihi bali uguri ligia, aba legeye dunluay. Aba lasigiruni leibugun. Sigur ligia aba hada agen ladiga wagun levi nyengien. Da agen le larihi bali, aba agen legeye dunluay. Aba lasigiruni leibugun. Aba ti lasigrun aba uguri samariana awoye suhati lida agen umaligia. Dale larihi bali abalagu de medagun lun. Abaleabi, abalagare ni halun biti burile luagu bai lau garaba tuma diwen. Abalagura guni. Abalawari da guduni luagu li lugu burigu. Abalanugu ni tidon haba chiludu gutia. Abaloni giruni. Laruga, dale leibu gala samari na ligia. Abalalugu chumu bian sensu le denario. Abalichi guni lun tabure mamuna. Larinya galun. Goni gibai wugurile. Ahabu agastara amu lue le nichi gubai bun luagu. Na fayiru bai bun damele na giri budun.
2: Aba ti lalaga duni Jesusu arufu da ati ligia.
0: Kage hada gen uruwa uguni ha arufu du balin luagu libri lale uwebi liwer hoa lida baritagun.
2: Larinya galun.
3: le gudem he bobailo
1: larien ga yati Jesus ulun
0: baiba ani ligia me mela badega
1: abala sigiru Jesus ulagulu wayesun abala chilere lidon abalirere flasu lenyelo boy teresibiri aba uri giri tu Marta tubi ninyo abata mulelo Marta giri tu Maria abata nyuru lubadu Jesusu luta gambu ni le larien gubai ahunti Marta Weri ti teteniru lu tu bere segun, abatarien gu Marta lu Jesusu.
4: Nabureme, me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere segun nabuga, arinya gaba tun lu tidara gunina.
1: Aba lo nabu Jesusu, larinya gatun.
0: Marta, Marta, ni diheri tibu anibafudin lagu sarago kate, gama lumon, abargien kate mega iwatima. Anianua diratali Maria lubidu aga kate ilia lubay magida rubay latway.
5: San Lucas, capítulo 12.
1: Abajón de la gustarago griguía, gibetía, dariluja buguja jabogua, abalagomeseru Jesús adimunejón, lani discípulo furumi.
0: Goni vihumati alwe jalebi ni fariseo, le meme biangua la igibo, la dega uwa ti ni kata darugua ti lao, lumafora agudumbe la, uwa ligia ni kata, aramu daguati lumasubdiruwa baila, itara linya lubaiti, son leharinya gobe labu gen luburiga, Lagam bua beli dan laru gonga. Leharinya gue beli daru gue benah hau. Lagu arah hau apa tablu gue gini mona. Nariya hari hau nomada gue. Mau lu muti hanu udah dun hau ik giri geha gabafu banyak lu hafaru nuhi lagu bay. Lari gian lira siang hadug amu kate hau. Nariya kali hau kala hau ik lu bay hanu udah dun. Hanu udah hau mal lu ik gabafu bay lu lawan hanu huani mafio kate. Lari gian lagi daru nuhi bagari. Lu ik lah hanu udah dun. Mal lu guru ati asengu dun nuru lagu biang awan. Lauson lira, mabule induti bungi ni aba hadagi. Ainti huguya, ibini idiburi le habulu ubeya bahu dalali bungi yu aba aba. Manu deda humalu baiti, gebegi tunusugu hau sarago dunuru. Nariya hare hon, lagu sun laha gufesaruti hagibu ge guriga lagu nani guhama. Nariya gubaginya, lagu nani guhama hagibu ge lani bungi yu angeliku. Ahaya harinya gubay hagibu ge guriga lagu mama hama nani gu. Nariya gubaginya hagibu ge lani bungi yu angeliku. Lagu mama hama nani gu. Furumi aguari gale arinya gu tikati uribati nua gu awle uguri gare uwergati. Gayara tiferud na wala. Ahin le anaba gu tisifiri sandu. Sinya tiferud na wala. Dame le hanigun ligibu giyon luludu lun hagoseron. O hagibu giyon la tabuti gu haligili sinhuriyo. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala harinyaga. Dame le lachiruno awre lun hadimuraha. La rufdu bay sifiri sandu le lun bay harinya gu nihon.
1: Aba larinya gu. Aba handa ge grigi hagia lu Jesusu.
6: Maestur, arinya ga balu nibu ganya, lu lichuguni nifana nu lidage alaga.
1: Larinya ga Jesusu lu.
0: Kagia ichugu bali na keya gusera gututi o keya farin hati hida.
1: Arinya ga tigien itara.
0: Konigi gwa huma hungu wa loy igadu wa ladika mama loygen libe luma ti grigi ya labagarida.
1: Aba ti lichugu hempulu le hon, larinya ga.
0: Nyenye meha aba wugiri risiti. Aba lichigun lichari alu bahu ni buiti. Aba te larinya gu risiti le longwa rugu. Kaba sanfu na nadiga. Ibidia ti nuhalia bala nareide isun le na lu baha bai. Aba larinya gu subudi nali kaba la nadiga. Naguni chagwaru sun nareide gile ile. Aba me nadiga amu waina mutimato. Aba me nareidu ni na lu baha luma sun le numa baitida. Aba meti larinya gu nuni gua. Buiti da bon. Anihin sarago kati areida nyubuma lun sarago da. Emera waba. Hob, gurab, gunda waba, gamalumo larinya gabungi ulun, uguri bidio watau, bowe aria buto, ani sunle buma bayarei danyo, kapa saunle reder. Itar linya la susere dun lugu rigele ondara wagudriti, irisi ni luni wagua, gamalumo gudeme tiligibu gya bungi.
1: Aba larinya gu Jesus hon lani disipulu.
0: Arinya gatina lubaiti hon, madihire do huma luago hibagari, kaba la haiga, ni luago hugubu kaba la hadara. Gebegi timate ibagari sigulau egini, gebegi ugubu sigul tau daugo. Ari huma hondu nur, mabu naguntia, malubaha, magi ligia hegi, lausun lira, ou dalumutia bungio. Mebegi timate ufunagia sigul haudu nur. Uwati ni aba hidagi e gayara tilishiku ni ibini aba aura, laun libagari kala yebe luweni lidiheri luago. Ahin lubaiti siya lubai hadugani le mene gubai, ka wagu hadiheri da luago burilibiri katei. Ariha huma idalinya la lahu chumfulu. Mawadige mariti, mahu chagun ligia la dauragun. ane lausun lira, ke narinya guni hon, ni meh uruwe Salomon lausun luwende gun, me wende tunti ke aba lidagin. Ahinti itara linya lubay, la daira kwagudani bungi sagadi, le anihin bay ugunya arabo, ane haruga lagu dunya, ugiya digame samadara kwagudun lan, lo ugwa tafinye ugiya le. Madihiri dahuma lubay ti luagu nikata, ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. La diga lirahin yu ubo le, larigin ya nuburi kata ile, ahin huguya, ani aba hugu chin le subuti ha bube ilu sun lehe megi rubay, alwa ha umay lubay ti ha laruwa inha bungi yufurumie, aba me lichi guni sun lehe megi rubay hong. Manufu de dahuma lubay ti nirahin yu, lau sumibe huma, gunda ti bungi ilu lichi guni laruwa inha hong. Alugra humay le humate, hizi ke me le begi hongu demetin, lau lira, adugu yon laga y sensu toma weya datitu, Luma irisini magumu cha diti jaga tasielo. Lenye lube isinya lahe belu runhiviru tia. Uwa hagea hamuti li nye lu haigini. Narinya gubali le hon la duga le nye lumuti hirisi nye bonginye hanigi. Aransi ya nye huma durungu hilampo luba nagiribu dun sielo gen. Itera huma kei musu hagura banyu banya liabi hayubu dirilida ge aba amariye. Luhadaru ni benda luba le ora laguwaron. Ulesi wabanya musu hala dari rubanya hayubu diri agagu duwenyu dan lela chiluran. Ni nari hau, iyubu diri meme la nyura gudubanya luagu dabula, aba melehe rego hon. Ibi ni amidi la ariabu la chilura o lubala laruga, ahi ala dari ra agagu duwenyu, ulesi wabanya musu hagaya. Subudi humai, luagu nula hamuga subudi lani itabure memuna kabala aura la chilura hiwiritu ya iwiruha. Agagu duwenyu linya hamuga. Mikinu ti hamuga luta daron luba, Luliver hon lumege. Huguya, aranse nyo huma ginye. Ladiga lida me magara daha huma ligia me nagirbudu ubawagun awle wukuri garo warguti.
1: Abati lalig dini Fedru Jesusu lanie galun.
7: Nabure me, wawne gunye mbichi ge hemplu le, o di hon sungu bay.
1: Lanie ga wabure me Jesusu lun.
0: Nufurumi agwarigo ouni giriti gunfliti. Ufana da ligia, le ligru bay liyubu dirilun larihin hau tila na luba, lulaiga gudini alida da. Fulese wabi musu lela dari rube li yugu diri agunflira lau luwadi kumari dan le la chiluron. Nyanarun hau, luago lichi gube lan li yugu diri lun ligia lan ariha lau son lumegen. Ahin arita kwa musu ligia luago lugi li lan liabi li yugu diri, abame lagume sono austena ya hibiri musu hal labu gien banya lari ya hauriba, lerede rame eiga ata abacharu wada. Ligeme liabi li yugu diri, lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lun. Aba me lichi guni lueri age ya bai chuni luago. La siya direi me lun la sufri luni le ha sufri rubai ha magunfuli banya. Musu le subudi he bubai lun ka la la busen rubai liyugu diri ane maranse ronti ma bahu din le la bai chuu basarago. Ahinti musu le ibidi yeti lun aba la dugun kati leburi lunti la bai chun luai gine. Ma wairi rubai la bai chun le unti lichi guwa gibeti gibe bai aluguti luma gine. Le gibeti igiru ti labu gine lariya ha gibeti ma bai aluguti luma gine. Niyabia adona kwagita watu ubowogu, ani busenha di nahamuga ndurungwa li la watu ligie. Lunti nasigunu luigin aba onwebun ocha waguni, memeni ya nanigi lagumuchun. Harita kwa tunsa luagu niyabia la ichi kadarangi la ubowogun. Manugu tina darangi lau, fari nguwa unanugubwe. Lumagin kwento, sengi kwa tida aba muna, afani laguba uruwa hawe biyama. Biyama hawe uruwa nuwaigin. Lagara baguba uguchili luagu lirau, isani luagu uguchili. Uguchuru tuagu tirau, isani tuagu tuguchun, idinyun tuagu taguru, aguru tuagu tidinyun.
1: Alinyega tigine Jesusu hongirigia itara.
0: Dalen harinhi laburi gadun sielo, abaharinyegu luagu lahu ya lahuya, anilige asusirada. Danti le lafurun suedi, abaharinyegu luagu laro gada la, anilige asusirada. Biangwa tigibu huguya le, subudi hamuti luagu tiligabri la sansirgu dan sielo lumo muargu. Ka wagu ibidin ya lubai luagu ti ligabri dan le gata abalun hung. Ka wagu sinya lubai hasubu diruni kate le uwara wabai hungu. Ahin aguware gida aba agurige buwago, aba bidin luma ligibu yun lurudu. Hocha ba baranser gubungwa luma luagu uma lubarege hachilurun. Manika lamu gabu ligibu giyon agusere guduti, loiledere gerunibu agusere guduti lun sudara. Aba meladaru nibu furisurugun. Nari ya hane bon, lagu mafri dumba di bola nyingi ya darayi bafayiru ni lagu mohon bigawa nu.
5: San Lucas, capítulo 13.
1: Lidon meha dan ligia,
2: Aba hayabi girigia, aba idogolu Jesusu, hawagu bugiri en Galileena, ha lafara gubanya Pilatu, uwara hama anima alugu, ha afara wagubanya, luhadagara gedunwa, lubungiu. Aba laringu Jesusu hon.
0: Harita kwatusa, luagu ladiga na luweri hafigo en Galileena hagia, sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luegen lira, lausun lira, narinya hane hon, luagu ahon la masakri ha, howe kubaginya son huguye. Agia disi vidu hagira ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lesi lesi lo ebe hawagon. Harita kwatun, luagu weri timalan hadunu sugu haul hibiri haga nuba in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, narinya hane hon, luagu ahon la masakri ha, howe kubaginya son huguye.
2: Aba labau dagunin Jesusu hemplu lehon, larinya ga.
0: Nyenye aba wuguri, ganadiriti aba tidibu igu, aba lidin ariha ahen ginye tubai, madariti ni kata tuwago. Aba telarinya gulule onigirubali lichari, ariha basa, uruwali irumuga buguri waniyabi aluha igu tuwago idibuto, madaritina. Chaubon, kaba uwago tereda nyenye luwago ni kata, aba lounabu nile onigirubali ichari, aba larinya gu. Ni ubudiri, igra yabon lau irumule, ni cha uamua luwago ntugudina, awoha au metao. Hafuga tagindun itara, ahumagindun aba metachugun.
2: Lagaba veju, le emera guagli, nyin Jesusu arufu tatida haligili si huriyu, ninyunti aba uri disividu irumutao, lau aba sifiri ulibati tuagun, le muharu ladiga sifiri ligi, sinyati tasururun ni mulusun, dan le larihi baru Jesusu, aba laguoru tun larinye gatun.
0: Wuri arida guadib.
2: Abati lichugu ni luha butuagu lida ora ligia abata surum. Abata gome serum adimure haboidu lagu bungiu. Abati lagahin du tabu ti templu la degalarita guagadu no Jesusu lida luwe yuru emera guni. Abalarinya gu hongrige hanyibanya.
6: Aniye sisi weyu lida dimas lugayara la luwadigi marinewa. Nyubi huma lida sisi weyu ligia lulagara ni honhu. Mama lida luwe yuru emera guni.
2: Abalarinya gu wabure me Jesusu lum.
0: Biangwa tikibu huguye le, ma farara humuti hilugu bagasu o hilugu la burigu lunhanugu ni ata duna lida luweire meraguni. Wuri to la duga wagun Abrahamu, regularu mafia lau sandi, disi vidu irumu tau lau, monlu muti funage yebelu tarida wagwagu dun lida luweire meraguni.
2: Dan lelaniye gubali Jesusu kate le, abanibusi gerigu hamasun laganigu, ahanyasun hibiri gerigia, gundati lau kate werigu tilela dugubi Jesusu. Abati laninha gu Jesusu.
0: Ida linha li Gabriel larua inha bongi. Kakate umu bai gayara la nou shagwe. Ita la linha kei aba li rara tila mostasa. Le labu nubai aba wuguri li sharirigu. Aba la boshon. Aba la weritun dari lun liabin lun aba bai la tidibu wewe. Aba hadugun du nuru hadibu luagu luburebu.
2: Aba ya laninha gu Jesusu.
0: Kakate umu bai gayara la nou shagwe larua inha bongi. Itra linha kei lebi ni le tichiku bi aba wuri tidon uruwa liburu fuluwaro aba teresi runsungu bai.
2: Aba le sigiru ni Jesusu luwoye su Jerusalem. Arufu dahei na ligia lida buri sun odu lumalirahin fulasu le nyingel bai lasgira. Aba larinha gu aba wagiri lu Jesusu.
3: Nabure me, mibe desa halu bai hasalbaro.
2: Aba louna buni Jesusu.
0: Bururu ti lubena risielu. Hocha huma luga yara bela hebelurun lida gien. La diga kainarinya gu nihun, saragu haba busentin hebelurun sinyabai. Larigen la doru ni tabure me muna lubenari, huge le baugi dupei hadan haba lagu bena harinyaga me. Wabure me, daraba bena waba, aba me louna bunu larinyaga me hun. Ibitinye tunu, ibitinye tiginye nu halia na huma. Aba meti hagume seron harinyaga, hohati wa gura wagia buma aruta habugia wang umadarugu. Aba meti louna bunu larinyaga me, Aniya ganali hun, luagu ibidin humanu ibidin nu halia na huma. Dise humanu yi sun hugia le dugu bi uribani. Ligia bahayahu ha, akunhia mehari dame harihini Abrahamu, Isaac luma Jacob. Hama hibiri profeta gulida larua inha bungi. Hugia me asagaruwa bogudin. Hayabi bagariga luigen obo le nyenge lube la bocha weyu, luma luige le nyenge lube laluda. Luigen norute, luma luigen suru luhanyuru eiga lida larua inha bungi. Nyimbanya ti hada gen ha gumbo honi banya gweto, hagia ba furumia tiya. Hame tiya furumia tiya banya gweto, hagia ba agumbo honi.
2: Dida meme veyu ligia, aba hayabi fariseugu, aba harinya gulu Jesusu.
3: Baiba yage, la diga busete Herodes la afron ni buhila gube.
1: Aba la rinya guhon.
0: Hey ba, haniya gamelu wuguri bibu tiligia, ugunye luma haruga, na saga hasi firigu uriba tiya hada agen agarigia, areida kwagda aume sandi tiya lari gen haruga, lasora nwa digamari. Luti na sigiru ni nuwaya sun ugunye haruga luma lari gen haruga, la diga mama luti la farunu aba profeta hilagu bai baugu din loi Jerusalem.
1: Aba la yahun Jesusu, hawagu lila na Jerusalem itara.
0: Uguya Jerusalem na, afara kwa humanya profeta gu. Chamugu wa huguya dubu hawagu halona habanya bungiyo lau uganu buiti hong. Saragu nye weya su nalugu noni giru no kitoi no giru niya gayo tirahi nye labu nye taruna. Mahatu, igira lahatu bungiyo. Ani narinya ne hong lagu marihi digia humadi na la tarime la chuluru dan lon harinya gu. Biniwati le nyibu bai le dan liri wapureme.
5: San Lucas, capítulo 14.
1: Logaba veyu le emera guagale, abalidi Jesusu eiga lubien aba fariseu weriguti. Ani sunha nyibanya, aba hariegu ni Jesusu, nyinginye aba vugiri sandinye lau ginene, aba ti lalgadania Jesusu, arufu datien liluru du muisesi ama fariseu gu laniega hon.
0: Gayara ti larida wa guagadun aba vugiri lida luweri emera gu ni odisinyati.
1: Aba herede rumaniyo, aba ti lanugani Jesusu sandi tiligia, aba larida guagadni, aba larinya gulun, lulidi, aba larinya guhun fariseu gu.
0: Furume guarigi hidangia, an eigwa de liligun bagasu, o liligun la burig lidan aba fusu lidan luiri emera guni, la sagaru bainyengia furese.
1: Aba hasin lugu hongwa, luhou na buni. Dan lelarihi bai Jesusu, hanuwa daani amisuro houtia ubaru burile hubara ha weri gutima banya, aba larinya guhon.
0: Tame leba misro hon lidon aba fedu lani na marie, malu haboy lubidon agay ubaru, nyubu in lien aba ya misro houti weri gutimati boy. Aba me liabin lea misro habalu, larinya game bon, rubai bubara lungu gurile, aba meti bidin lau busiganu anyura lidan luna bu agay ubaru. Tame leba misro hon lidon aba fedu, Nyuruba lidon luna bun aga yubaru, ludame la liabin le, a misra habalibo, larinya game bon, numada, seguba lidon aba ubaru weiri gutimati. Itra luba beresi virun inebese hagibu gien sunha nyumba nye lwagu dabulu, le inyuba ilanangu lungwa, luna buda wagu dawaba, le unabuti lanangu lungwa, weiri ba ilanugu.
1: Arinya gatiginye lugu giri le a misra habali,
0: dame le bichi gwa aba adineru ni ofedu, ma misra habanya bumadago, ni bamulenu, ni bibu ganyanu, ni hibiri biduhenu, ni bubesi na nigo harisitia, ladiga hamisra habadi buginye, bibi ubati bafai iruaha, damele badigun fedu, hamisra habanya hagudeme banya, asinyako banyo unguwa, adanima banya, hamarihi banya, aba megunda ba, ladiga sinyati hafai iru nibu, bibi ubati bafai iruaha, damele hasaron harichagwa banya lidage oweni.
1: Dalela gambu bali aba hadage, hanyumba ya lagu dabula kata ile, abalariye gulu Jesusu.
8: Fulese wa banya grige ha egi banya lida laruwe ha bungiu.
1: Abati lariye gulu Jesusu lun.
0: Nyinyi aba wuguri ishi kuti aba omebu adineru ni, abalona ha amisra ha sarago grige. Dale chiluhili ore lun adineru ni, abalona ha nilumuso ariye kaho amisra hootia. Keimon aranseli son kate. Son hagia, abahariye gulu lagu sinyala haudi. Darin ka furumieti sun liya naganye haba fulasu mosu nidi arihe ferud na bana sinyati nidi larinya ga aba aganye had na sengu feru baga solani na wadagmanu neibuga ochenye adiga bafulesi no ferud na bana sinyati nidi larinya ga ya aba sun liya na marido ligia sinyalu bay nidi dale lagir budu bay musu aba labahu da ni sun kati le lun liyubudiri aba di laganye du liyubudiri aba larinya go lun musu Bai balida son uma le uburu bai banuga nyame ha gudeme banya asinya ko banya ongwa adanima banya hama hamarihi banya lari gen la dugni abalani ko musulu le yubudiri na bureme adiga nali le bubai baino ani ani ha meme ko ubaru abatilari ko iyubudiri lu musuli giya bai balida son uma bau gudi loi uburu lu masun fulasu ge yego lau aba me bafosuru ne son ha batari no lu hayabi lidon no fedo buintamu ganuba La daga narinya hane hon lwaguwa bai la niyaba hata ge ha na misra habanya egiti lida na dine ragudun.
1: Saragun hanya gerige afala ruti Jesusu, abalagara ragun abalariye guhon.
0: Sinyati nani go bela le hinsi ha butimati lun luguchi o luguchu o lumari o lisanigo o libuganyano hama labuleno o lituno o libagari guanarigo sugo nao. Legye manungo ti luguruwa ani abala falarunina sinyati nani la disipulu. Ahin arita kwa aba hidage ladiga aba wayelesi manyuro bifunagye furumi asaminara atro bela lagasteron lularihe ahin kabahu bailubay lun lagumuchuni. Ladaga ahin lisiga ebu, lari gien me lasinere iwadagi managumucha, eher hapa ha arihubali lao. Haniega me, gumesa te uguri le ama wadagi manu, sinyalumuti agumucha. Ahin lauribu ha lubei ama uruwe luma amu uruwe, mafuna gen nyuruti furumi elun la saminaro, ahin gayara bai lubei lagende wa hau disi milu sudarago, luma le hau bai uwein milu. Ahin tiarita gwa luago sinyabai la, damele disegili le ama uruwe, Aba melona ha aringa lon lo maori bo ha hama lo rebelo no lidon darangelo itara linha lubeiti furumi guare hitagia le migro ti son le luma belo la fala runina sinyati nani bela discipulo buiti salo gamalumo ahi le feri dira lubaso ma kabo ge u hunla ma buidu halime nilo labu na wagu na du lida nilo la buidu rego doni mu walu bunago fui bergalime agari gari guba yelu hagambo agamba hama
5: San Lucas, capítulo 16.
1: Ariñega tiguin Jesús hon lani discípulo.
0: Ñeñe mehaba eyubu diri risite. Ñeñe gie aba luni rilumege. Aba hayabi ariñega lun luagu la shagaru yela o nigru tiligi yali risi. Aba ti lagu anu li yubu diri lun. Aba lariñego lun. Idalinya sa kati li ariñega gu bainu buago. Ariñega bainu idalinya la leibu gu buadigmari. Ladiga masigi hedibu o nigire inumege. Abati le redero o nigiri tiligi ya saminara, larinya galungwa rigu, kabati nadiga kwenye to laringe gidala lani yubdiri wadagman noi, mereti naluna wadigmari mua, ani nibusi gariti naluna muriha, subudi nali kabala nadiga, lunyengha ma eresi birutina habie dame ma wadigmari hadina. Abalona ha hawagu haduwe rubali li yubdiri luhayabi lun aba aba, abalala gudini le furumiyati, larinya galung, atri nyimba duwe runi ni yubdiri, abalarinya gulun, Doe no muti sa barin garaba. Abati larinha gon oniguru tiligi elon. Anuha bigarada nyuruba foresa. Badiga me aba luagurugu dimisa. Lariginha, aba ya lalagudan aba. Larinha galon, aginha buguya. Adrinha baduinha. Larinha galon, sa sagu turigu. Larinha galon, anuha bigarada. Adiga ba aba luagurugu gadruwein. Aba la subdiruni iyubu diri luagu chula lao oniguru tiligia. Lida ligaburi ladugu nikate.
1: Abati la sigiru Jesusu ariñega.
0: Ariñega tina lubiti hon lonha yusuru ni hirisi le obo aguna lonha dugo buiti. Lon dame la lagumo chon irisi ni lon nyen hama eresi biriton tida muna tolani na sonda. Le gunflubay lida le mi bebay, gunflubay ginye lida le gi bebay. Le marichara kube lida le mi bebay, marichara kube ginye lida le gi bebay. Ahon lubiti ma gunflion lau buri irisi ni le mama baiti mati mati le lani na obo le. Kabagia afinyera huwago. Lun le deregeron irisi ni le timati mati le lani na sielo labu gien hariyahan. Ahon ti magunflirun lau ha mege amo. Kabage ichige le hani guanarigu hun. Sinyati le sevi don aba grige hon bian iubudirigo. Ladiga liyeregu duba aba lun, linsia deme aba lun. O uwarabay lan lun aba, lanuge me le aba kei ni kata. Sinyati le sevi dunwa lun bungio luma lun irisi ni.
1: Agamba guhanya fariseu gu lusun kate ile. Aba hehere ha lau Jesusu ladiga hinsi la sensu hon. Aba tilarinha gu Jesusu hon.
0: Hugi arufu dagu manye hongu wakai buiti ni hagibu ga gurigi. Ahinti bungiu subudi lumutu hanigi. Le kate le hanigu bai gurigi ke kate weiriti linsi hong. Iere guti lumbungiu. Luma gyan li luru do Moisesi luma harufu da ha profeta gu dari lumu li dani huang. La purichi honya uganu buiti le loagu di larui ha bungiu. Ani sungurigia. Houcha tinha lu rebelo no lidon. Mene enguti mati, lun lagumu chagun sielo luma ubou. Lubara gen magunfliru lan, aba letra lida gen liluru do bongio. Anhun ligira aba uguri lumari, lulagamari don amu, ladugi infigau le giri bi agabarahani. Le gen agamari dutu aba uri to igira guaro, ladugi nyaginye agabarahani.
1: Ariye gatiginye Jesusu.
0: Nyinyi meha aba uguri risite, Dagwa ufini tuto wendego tola daura gubon. Sagu hawweyu ladinera gudun lau sarago wendego. Nyenye ginye aba gudeme ti giri ti lasaro. son lura lau gumei. La nyura tiburi muar gutu benere luba risi tiligia aluga leigini life eigini le eigwa titilwege le dabu.